0: kita ingin level tertinggi. Adapun dalam perkara dunia, Nabi SAW mengatakan undur ilaman huwa asfala minkum. Kalau perkara dunia, maka lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Perkara akhirat, ya, perkara ibadah, perkara sedekah, perkara zikir, perkara baca Quran, perkara menuntut ilmu, lihat orang yang lebih semangat menuntut ilmu, belajar, membaca, mengkaji ilmu-ilmu agama, berzikir, bersedekah. Lihat orang-orang yang jauh lebih kuat dalam beribadah, sehingga kita termotivasi seperti mereka dan berharap bisa bersama mereka nanti di surga. Karena al-mar'u ma'aman ahab, kata Nabi SAW, seorang itu bersama siapa yang dia cintai, akan dikumpulkan bersamanya. Maka ini hadis yang sangat membuat sahabat Anas bin Malik bahagia. Dia mengatakan, aku tidak bisa menyamai sahabat Abu Bakar dan Umar dalam beribadah. Sahabat Abu Bakar berani untuk sedekahkan seluruh hartanya. Sahabat Umar berani untuk menyumbangkan separuh hartanya. Nah, siapa di antara kita yang sampai ke level tersebut? Tapi kata Nabi SAW, siapa yang mencintai seorang, dia akan dikumpulkan bersamanya. Ya, kata sahabat Anas, aku mencintai Abu Bakar dan Umar dan aku berharap bisa berkumpul bersama keduanya. Makanya, ya, jamaah sekalian atau pemirsa Roja TV, dimanapun Anda berada, kaum muslim dan muslimat, mari kita berusaha menghadirkan kecintaan kepada Nabi SAW, kepada sahabat Abu Bakar, Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, sahabat Talha, sahabat Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sa'ad bin Waqqas, Sa'id bin Zaid, 10 sahabat terbaik yang dijamin masuk surga. Ya, tentunya mereka adalah orang-orang yang paling dekat derajatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga orang yang akhlaknya baik, ya. Itu orang yang dekat nanti posisinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, karena orang yang punya akhlak yang baik, argo pahalanya mengalir terus-menerus. Karena seorang yang punya akhlak yang baik, ya dimanapun, di jalan, di rumah, di kantor, ya, dimanapun dia berada, dia terus mengalir pahalanya karena dia adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik. Jadi ya, ini kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar kita bisa mencapai surga tertinggi dan semua yang masuk surga akan bahagia. Tapi tetap saja ya, kita berharap bisa mencapai surga yang paling tinggi, bahkan kita berharap termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azabnya, paling minimal kita dihisab dengan hisab yang mudah. Barakallahu fikum.
1: Wafik barakallah. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ihkam di Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana cara menumbuhkan keyakinan di dalam hati bahwa rezeki itu sudah ditakar dan diatur oleh Allah, dan rezeki saya tidak akan pernah diambil oleh orang lain? Saya merasa sedih dan benci ketika saya sebagai seorang anak sering dibandingkan dengan anak-anak orang lain yang dianggap lebih sukses, padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meraih cita-cita yang saya inginkan. Bagaimana cara saya menanggapi hal tersebut Ustaz, dan bagaimana agar hati saya bisa ridho dengan ketetapan Allah? Mohon bimbingan dan doanya Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang salah satu kiat untuk bahagia adalah mendalami iman kepada takdir. Ketika seorang mengetahui bahwasanya semua yang terjadi di alam semesta ini, pertama sudah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla sampai hari kiamat. Secara detail Allah sudah mengetahui. Setelah Allah mengetahui, tingkatan berikutnya Allah menuliskan, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alf sana. Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Secara detail semua telah dituliskan. Bahkan sebagian ya ulama kita, ya para sahabat selagi mengatakan, sampai engkau meletakkan tanganmu di dagumu, ini pun sudah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah kehendaki dan Allah ciptakan. Sehingga ya kita terlahir dari bapak fulan atau ibu fulan yang selalu membanding-bandingkan kita dengan yang lain, sudah dicatat, tidak mungkin bisa kita menghindar. Kita ya sering disalah-salahkan, ini semua sudah dicatat ya dalam Lauhul Mahfudz, dan dicatat kembali oleh malaikat ketika kita berusia 4 bulan di perut ibu kita, ya semua takdir kita telah dituliskan. Sehingga kita tidak bisa merubah takdir. Tapi boleh kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al kulla qada'in qadaitahu li khaira. Dan Nabi SAW mengatakan, tidak akan merubah takdir kecuali doa, meskipun doa juga sudah ditakdirkan. Jadi kita boleh berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan takdirku semua baik, ya. Banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah perbaiki agamaku yang merupakan kunci kebaikan segala urusanku, perbaiki duniaku menjadi tempat kehidupanku, perbaiki akhiratku yang menjadi tempat kembaliku, jadikanlah kehidupanku tambahan untukku bagi segala kebaikan, dan kematianku istirahat dariku dari segala keburukan. Dan dunia adalah tempatnya ujian, tempatnya kita sulitnya. Adapun ketika seorang bertakwa kepada Allah, beriman, maka begitu dia meninggal, dia tidak akan merasakan kesulitan lagi. Maka ya, dalami tadi iman kepada takdir, kemudian berusaha untuk memperbaiki diri. Dan tentunya ya, bagi para orang tua, siapapun yang mendengarkan kajian ini, untuk tidak membanding-bandingkan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kalau anak kita punya kekurangan dalam satu hal, maka dia tentu akan punya kelebihan dalam hal yang lain. Makanya seorang ya, pendidik, orang tua, guru harus melihatnya dari anak-anaknya, dari murid-muridnya, dari siswa-siswinya, kelebihan-kelebihan mereka yang tentunya masing-masing telah diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla yang berbeda-beda. Maka jangan selalu membanding-bandingkan dengan anak yang lain, dan kita juga ya, jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, kita syukuri nikmat Allah Azza wa Jalla, ya, apapun yang Allah berikan, dan itulah kebahagiaan yang paling besar ketika seorang selalu merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya, meskipun sedikit. Dan Allah Ta'ala mengatakan, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, sungguh aku akan tambahkan. Bersabar, ya, kalau itu dilakukan oleh orang tua, maka bersabar. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmin fala tuti'huma wa sawahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau yang dimaksud adalah orang tua yang selalu membanding-bandingkan dengan anak yang lain, maka tetap sabar, tetap berbuat baik kepadanya. Nah, sebagaimana Nabi Ibrahim juga mendakwahi bapaknya, tapi dimarahi, dibenci, bahkan diusir. Karena ya, seorang anak tetap wajib berbakti kepada orang tuanya, bahkan ketika diajak untuk berbuat syirik, dia wajib untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, mendoakan ya, agar diberi petunjuk, hidayah, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan tidak terlalu mempedulikan ucapan manusia, ucapan teman, ucapan orang lain ya. Berusaha untuk memperbaiki diri setiap hari dengan tentunya mulai dengan memperbaiki salat, menjaga rukun-rukunnya, wajibnya, sunnah-sunnahnya, ya, banyak berdoa kepada Allah, berzikir, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, katanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang, bergaul dengan orang-orang soleh, dan semangat belajar ilmu agama, karena ilmu agama inilah yang menjadikan kita paham tentang takdir Allah Azza wa Jalla, tentang bagaimana bersikap kepada manusia dan ucapan-ucapan mereka. Karena ridallahi ghayatun la tudrak, wa ridannas ghayatun la tudrak. Ridha Allah adalah tujuan yang harus kita capai, adapun keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak mungkin kita bisa mencapainya. Maka jangan pedulikan ucapan manusia, tetap berusaha untuk terus memperbaiki diri, berdoa kepada Allah, dan semangat menuntut ilmu agama. Barakallah.
1: Wafiq barakallah, terima kasih jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
0: Saya roja kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ya, kita hidup di zaman yang banyak ya, syubhat, banyak syahwat. Maka kita wajib untuk selalu berusaha menjaga diri kita ya, menjaga kewajiban-kewajiban Allah wajibkan kepada kita, fokus ya ke akhirat kita, kemudian juga menjaga zikir ya, terutama zikir pagi petang. Ini sangat penting untuk kita perhatikan agar kita dijauhkan dari segala keburukan. Barakallahu fikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA fidahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwata Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Syarhus Sunnah Lil Imam Al-Barbahari dengan tema selektif dalam mengambil ilmu dan memilih guru. Semoga apa yang telah kita simak menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk memilih sumber ilmu dan guru yang terpercaya sehingga memberikan kesetikomahan dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang benar. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
3: Al-Quran dan Sunnah hak, tetapi harus ada metode.
2: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
4: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menangkap Allah.
5: Roja TV, seluruh tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Al hawa al mudillah, hawa nafsu yang menyesatkan. Ketika hawa nafsu telah menjadi panglima diri kita, ketika kelalaian telah menjadi kendaraan kita, di saat itu hawa nafsu akan menguasai diri kita.

0: Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina, fansalakha minha, fa'atba'ahu syaitan, fakana minal ghawin." Bacakan hai Muhammad kepada mereka tentang kisah orang yang kami ajarkan ayat-ayat kami itu. Lalu ia meninggalkan ayat-ayat kami. Lalu setan mengikutinya. Lalu jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat.
1: Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhbada ilal ardi wattaba'a hawa.
0: Kalaulah kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya.
2: Jika hawa nafsu telah menjadi panglima diri kita,
0: kita tidak bisa menjamin diri kita bahwa kita mati di atas kebaikan. Kita tidak bisa menjamin diri kita bahwa kita akan terus-menerus saleh. Akan tetapi hanya doa yang terlantun dari mulut-mulut kita dan usaha yang terus kita lakukan agar kita mati di atas keimanan. Ia adalah hawa nafsu. Ia adalah mengikuti hawa nafsu yang kita khawatirkan ketika kita lemah di hadapan hawa nafsu, di saat keimanan kita terpuruk, kemudian angin maksiat begitu deras, akhirnya kemudian kita pun terbawa. Di saat itu ajal menjelang kita.

pendapatmu, hai Muhammad, tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan. Lalu Allah pun sesatkan dia setelah sampai ilmu kepada dia. Subhanallah. Setelah sampai ilmu kepada dia, ternyata Allah sesatkan dia akibat dia mempertuhankan hawa nafsunya. Khamsatun min ahlin nar. Ada lima orang termasuk penduduk api neraka. Yang pertama kali Rasulullah SAW sebutkan, Ad-da'if alladhi la zubralah. Orang yang lemah di hadapan hawa nafsunya, tak punya kekuatan untuk menahan hawa nafsunya. Semua yang diinginkan hawa nafsunya ia ikuti, tak peduli apakah itu Allah akan ridho kepadanya atau tidak. Seorang yang mengikuti hawa nafsu, ya akhul Islam, dikhawatirkan dia mati di atas su'ul khatimah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.

0: kita semua khawatir bila kita mati dalam keadaan suhul khatimah.
1: Untuk mubahituna yang tak pernah layu, untuk mubahituna yang tak pernah layu, untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu, engkau, wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya, kan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan kau lakukan? Kemana kau akan mendapatkan gantinya? Kau akan mendapatkan gantinya. Ridha Allah min ridha Allah, wa tuqtu Allah min tuqtil walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku. Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, jika siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
1: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Malam yang kulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya. Silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falan yadkhulunna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibunya? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu maafkan.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Alhamdulillah ya ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bahayanya tersebarnya kebodohan. Dan tersebarnya kebodohan merupakan salah satu dari tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Inna min asyrati sa'ah an yurfa'al ilm wa yathbuta al-jahlu wa yushrabal khamru wa yadhhara az-zina." Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan kokohnya kejahilan, yaitu tersebarnya kebodohan, dan diminumnya khamr dan tersebarnya zina. Ya. Salah satu yang pertama Rasulullah sebutkan di antara tanda hari kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Dan kebodohan salah satu program utama syaitan untuk disebarkan, karena dengan tersebarnya kebodohan maka segala rencana syaitan akan berjalan. Kalau masyarakat bodoh, maka syaitan ingin menyebarkan kesyirikan sangat mudah. Setan ingin menyebarkan kemaksiatan juga sangat mudah, menjadikan orang-orang memerangi syariat sangat mudah karena kebodohan tersebar. Dan kebanyakan manusia juga ikut menyebarkan kebodohan karena perkara-perkara duniawi. Dan akan kita jelaskan insyaAllah di tengah kajian kita. Para hadirin hadirat rahimahullah subhanahu wa ta'ala, penyebaran kebodohan yang akan kita bahas tentang terkait dengan agama. Tetapi ternyata penyebaran kebodohan juga dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam rangka untuk kemaslahatan duniawi. Seperti misalnya penyebaran kebodohan terkait dengan kepentingan ekonomi. Banyak produk-produk yang dilariskan dengan cara menyebarkan apa? Kebodohan. Membuat masyarakat bodoh sehingga tidak mengerti, akhirnya produk-produk tersebut laris. Contoh disebutkan, dan ini sebagian orang menyebutkan ilmunya disebut dengan aknotologi, ya, apa? Dari aknotologi, yaitu ilmu penyebaran kebodohan. Karena ada maslahat di balik penyebaran kebodohan tersebut. Contoh seperti para penjual rokok, mereka menyebarkan tentang bisa diperbaiki ya. Panitia bisa dikecilin dikit mungkin. Panitia. Tes. Kecilin dikit aja, enggak apa-apa. Tolong dikecilin dikit. Panitia. Baik, kita lanjutkan. Di antara sebab susah begini. Ulang dari awal aja, ulang dari awal. Tolong panitia dikecilin bisa enggak? Halo. Habis. Ulang aja, Win. Ini terganggu begini. Bisa. Tolong panitia dikecilin. Dengungnya biar apa namanya berkurang. Panitia ada yang bisa dikonfirmasi? Panitia

0: Semoga Allah beri ganjaran yang besar. Baik, kita ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'ad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bahaya tersebarnya kebodohan pada umat ya. Sungguhnya penyebaran kebodohan terhadap umat dilakukan oleh orang-orang dengan sebab dan tujuan yang buruk ya. Di antaranya karena kepentingan-kepentingan duniawi, dan ini dilakukan bukan cuma terkait dengan agama, juga terkait dengan masalah duniawi ya. Sudah tadi sempat kita singgung tentang masalah ekonomi, bahwasanya sebagian para pedagang untuk memperlaris dagangan mereka, maka mereka menyebarkan kebodohan tentang produk mereka, yaitu bahaya-bahaya dari produk mereka, mereka sembunyikan sehingga tidak diketahui oleh masyarakat. Seperti para penjual rokok, maka mereka menghilangkan ilmu tentang bahaya rokok. Dan ini sangat laris pada dahulu. Sekarang juga mungkin orang masih bodoh akan hal tersebut. Kata mereka, minimal masyarakat ragu bahwasanya rokok bahaya bagi paru-paru. Kalau sudah ragu, maka akan terus laris. Selama ragu, maka akan terus laris. Apalagi produk-produk rokok diiklankan dengan hal kebalikannya. Biasanya produk rokok itu diiklankan dengan hal yang menggambarkan simbol akan kegagahan, ya. Seperti seorang lelaki sedang naik gunung, ya. Seorang lelaki sedang naik mobil yang gagah, ya. Kemudian yang macho, yang keren. Seakan-akan siapa yang merokok, dia lelaki yang keren. Dan akhirnya anak-anak muda termakan hal tersebut. Benar atau tidak? Masih ingat kita zaman-zaman sekolah dulu, kalau enggak merokok kurang apa? Kurang keren. Padahal bahlul. Jadi demikian kebodohan tersebar sehingga orang-orang terpedaya. Ya. Orang-orang terpedaya. Bayangkan suatu yang bikin batuk, yang bikin pusing, tapi akhirnya laris. Karena rokok, orang merokok pertama pasti batuk dan pusing sebelum sampai pada tingkat kecanduan. Ya, untuk bisa orang berani mencoba, dibuatlah iklan-iklan yang hebat pembodohan kepada umat. Contoh seperti misalnya produk, disebutkan juga produk misalnya dengan gula yang tinggi, disebut produk non-fat, tidak ada lemaknya, tetapi gulanya sangat tinggi. Kemudian gula akhirnya ketika tidak bisa digunakan oleh tubuh karena kurang gerak, karena malas gerak, akhirnya gula tersebut menjadi jadi lemak, akhirnya menjadi penyakitan dan berbagai macam penyakit ya. Dan seperti itu, seperti produk juga menunjukkan bahwasanya susu buatan, susu kaleng itu lebih afdal daripada susu asli, karena susu kaleng mengandung vitamin-vitamin ditambah dengan unsur-unsur macam-macam sehingga orang banyak terpedaya sehingga mengutamakan susu kaleng daripada susu ibu, lebih dahulu susu sapi daripada susu mama. Akhirnya susu sapi lebih laris daripada susu mama. Itu cara-cara pembodohan memperlaris produk-produk dagangan. Disebut tadi ilmunya apa tadi? Anoktologi. Itu ilmu pembodohan. Demikian juga disebutkan ini dilakukan oleh sebagian penguasa membodohi masyarakat. Masyarakat jangan pintar, kalau pintar nanti protes, nanti banyak kritik. Maka dibuat masyarakat agar bodoh, informasi disembunyikan dengan berbagai macam tujuan. Tentunya ada kemaslahatan duniawi di balik itu. Dan ini juga dilakukan oleh sebagian orang dalam perkara agama ya. Contoh bagaimana pembodohan terhadap umat dalam perkara agama sehingga umat bodoh dan taklid buta. Contoh disebarkan cerita-cerita khurafat yang aneh-aneh. Cerita khurafat-khurafat tentang sosok-sosok tertentu sehingga orang-orang pun taklid kepada sosok tersebut. Mau kita datangkan 1000 dalil, mereka tidak percaya. Kenapa? Karena orang-orang ini memiliki keajaiban, karomat-karomat yang hanya sekedar cerita-cerita. Sehingga akhirnya dalil tidak dipakai lagi. Padahal Al-Imam Malik rahimahullah pernah berkata, "Kulun yu'khadhu min qawli wa yurad ila sahib hadzal qabr." Bahwasanya semua orang boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak kecuali siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar juga bisa salah, Umar bisa salah, Utsman bisa salah, Ali bin Abi Thalib bisa salah, para sahabat bisa salah, para a'immah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah bisa salah, apalagi orang-orang yang jauh derajatnya di bawah mereka. Namun dibuatlah kisah-kisah khurafat-khurafat tentang sosok-sosok tertentu sehingga ketika khurafat tersebut luar biasa, dalil yang dimajukan akan dibuang, tidak akan dipercaya. Kenapa? Karena ini adalah orang ini adalah wali. Gampangnya demikian. Oh, ini seorang ada lomba terbang untuk
1: lomba terbang. Akhirnya terbang, yang satu nabrak atap, atapnya bocor. Kemudian yang kedua loncat lagi. Itu mungkin atap zaman dahulu. Kalau sekarang kepalanya yang bocor ya. Tapi orang ketika dengar ada ini satu terbang, lomba-lomba terbang-terbangan, maka sudah selesai. Mau pakai 1000 dalil, kamu 1000 dalil gak bisa terbang. Apal Quran, apal hadis, gak bisa terbang. Udah gak yang banyak omong, ini terbang, tadi lomba-lomba terbang. Ini repot seperti itu. Nah, ini pembodohan kepada umat. Sehingga umat jadi ditutup otaknya, sehingga tidak mau berpikir lagi secara kritis, karena sosok yang dia hadapi suka lomba terbang. Mungkin lomba terbangnya pas 17 Agustus. Contoh, ini mematikan akal. Contoh lagi seperti sebagian kelompok firqah di tanah air melarang orang untuk ngaji di luar dari kelompoknya karena dia sudah menjamin surga dengan pembodohan mengatakan bahwasanya ilmu kita bersanad, pendiri firqah kita ini, kelompok kita ini bersanad, sehingga adapun yang lain tidak ada sanadnya. Zaman dahulu orang banyak dibodohi, padahal yang punya sanad banyak. Padahal yang punya sanad banyak, sanad Quran, sanad hadis banyak, ustaz banyak, keluarga saya juga banyak yang punya sanad. Maksudnya biasa, hal yang biasa. Cuma dahulu karena orang-orang bodoh tidak ngerti tentang sanad, mereka menyangka hanya orang yang punya sanad pasti benar dan yang lain tidak punya sanad. Maka dia membodohi umat dengan dua cara. Pertama, mengesankan yang punya sanad cuma dia di tanah air kita. Yang kedua, orang punya sanad pasti benar. Padahal ini dua-duanya salah. Yang punya sanad banyak. Yang kedua, yang punya sanad belum tentu benar. Karena dalam hadis aja banyak perawi sanad yang bermasalah. Ada perawi sanad yang khawarij, ada perawi dalam sanad yang murjiah, ada perawi dalam sanad yang syiah. Dan ini dibahas oleh para ulama, bagi orang ngerti hadis, ngerti ini adalah pembodohan yang luar biasa. Tetapi orang-orang awam, orang-orang masyarakat tanah air gak tahu sehingga dibodoh-bodohin, sehingga terkukung dalam kelompok tersebut, kemudian harus bayar pajak tiap bulan 10% sebagai bentuk sambung, dan ternyata mungkin puluhan ribu orang terpedaya membangun suatu dinasti yang dibangun di atas pembodohan kepada umat. Alhamdulillah sekarang banyak orang paham. Setelah puluhan tahun orang mulai paham, mulai orang meninggalkan firqah tersebut. Mungkin antum tahu firqahnya? Tahu? Ya sudahlah, sama-sama tahu. Baik, ini contoh pembodohan. Pembodohan. Subhanallah, saya punya keluarga, saya diskusi sama dia selalu bilang, enggak begitu. Setelah belasan tahun baru dia kemudian terbuka. Ustaz, begini-begini. Saya bilang, kenapa enggak dari dulu ngomong? Setelah belasan tahun baru kemudian dia terbuka, akhirnya dia meninggalkan seluruhnya, dibodoh-bodohi oleh ustaz-ustaz mereka. Bahkan saya pernah datang ketika saya belum ngaji, saya baru diterima di UGM tahun 98, kemudian saya datang ke markas mereka, saya ketemu dengan ustaz mereka, ustaz muda, kemudian ngobrol. Saya ngobrol, dia bilang enggak begitu, karena dalam istilah mereka yang namanya ngapusi. Ngapusi mereka nampaknya bitonah, yaitu berbohong untuk kebaikan. Kalau orang Syiah sebut taqiyah, kalau mereka sebut apa? Bitonah. Dia ngobrol sama saya sehingga mengesankan bahwasanya mereka di atas kebenaran. Subhanallah, akhirnya saya tinggalkan, ada keraguan dalam diri saya, masa begitu? Lama-lama saya ngaji-ngaji, lama-lama ini orang saya ngisi pengajian, dia hadir lah. Ini ustaz yang dulu. Sudah sadar. Setelah 20 tahun kemudian dia hadir ikut pengajian. Loh, kamu dulu? Iya ustaz, dulu saya. Ya udahlah. Subhanallah. Tapi gitulah, membangun dinasti demi ekonomi, keuangan, mengkeruk uang rakyat, uang masyarakatnya untuk kesenangan amir-amirnya. Ya. Dengan pembodohan luar biasa. Dan betapa banyak puluhan ribu orang dibodoh-bodohi. Dengan cara mengesankan cuma dia yang punya apa? Sanad, kemudian yang punya sanad pasti benar. Ini semua pembodohan. Dan banyak orang yang dibodohi. Ini terjadi. Contoh lagi misalnya pembodohan. Sebagian kelompok juga melarang bahas fikih. Saya pernah ngisi pengajian suatu kelompok. Saya ngisi kemudian mulai rame. Akhirnya pengajian entah ketiga atau keempat saya diberhentikan. Saya tanya, saya jujur sama mereka, kenapa dilarang? Katanya gak boleh bahas fikih. Fikih itu ranah ulama. Lah, terus gimana? Ente gimana mau gak tahu fikih? Bagaimana menghadapi kehidupan kalau gak belajar fikih? Dibilang ini ranah ulama. Ini pembodohan. Ingin umat tidak pintar-pintar. Sehingga kalau umatnya pintar, akan kritis kepada dia. Kalau kritis kepada dia sudah tidak jadi amir lagi, tidak jadi orang dipandang lagi, karena ketahuan dia bodoh. Maka mereka ini tidak ingin murid-muridnya lebih pintar daripada mereka. Sementara para ulama bangga dan senang kalau ada murid-muridnya lebih pintar daripada mereka. Selama pelajarannya benar, kenapa dilarang? kecuali dilarang ilmu yang sesat. Ini belajar fikih empat madhab atau madhab ini enggak ada masalah. Ini wawasan dari apa namanya khazanah ilmu kaum muslimin. Wah ini akhirnya begitu, akhirnya bertahun-tahun, puluhan tahun ilmunya gitu-gitu saja. Sehingga yang di atas tetap di atas, yang di bawah tetap di bawah. Ini pembodohan terhadap umat dalam rangka menjaga eksistensi sang pemimpin. Sehingga dia tetap di atas, bagaimana tetap di atas, murid-muridnya dibodoh-bodohin terus. Benar atau tidak? Benar, ini terjadi, saya alami sendiri. Ini pembodohan contoh. Contohnya pembodohan juga disampaikan oleh sebagian orang sufi yang ekstrim, mengatakan tidak boleh tanya apapun dalil kepada guru. Kata mereka, kun baina yadai syekhika kal mayyit baina yadai al-ghasil. Jadilah engkau di hadapan gurumu seperti mayat yang sedang dibandingkan oleh pemandi mayat. Memang kalau mayat ketika dibanding, jangan-jangan. Enggak boleh. Mayat pasrah enggak? Pasrah. Demikian juga seorang murid di hadapan guru, pasrah. Enggak usah takon-takon, pokoknya menang, pasrah. Seperti mayat yang sedang dimandikan oleh apa? Pemandi mayat. Dalam rangka apa? Supaya taklid. Taklid. Akhirnya, ya, terserah sang pemandi mayat membolak-balikannya, terserah apa yang dia sukai. Dan dia taat kepada sang pemandi mayat tersebut. Ya. Tidak berkutik sama sekali. Maka ini diantara cara pembodohan kepada umat. Sehingga murid tidak kritis. Sehingga taklid kepada sang guru. Dengan taklid kepada sang guru yang diuntungkan adalah sang guru. Kemudian juga di antara pembodohan, mereka mengatakan dalam buku-buku mereka, jika engkau melihat ada seorang guru yang dia adalah wali dari wali Allah Subhanahu wa taala melakukan kemungkaran, maka jangan kau ingkari meskipun kau punya dalil akan kemungkaran tersebut. Kenapa? Karena wali punya ilmu khusus yang mungkin kau tidak tahu. Sudah enggak usah tanya-tanya. Kalau kau lihat wali minum khamar, belum tentu dia minum khamar, mungkin dia minum madu. Kalau kau yang minum jadi khamar, tapi kalau wali itu yang minum sampai di kerongkongan berubah jadi air putih. Ini benar, ini ada. Tapi kenapa kalau jadi air putih terus kenapa walinya mabok? Mabok syar'i. Di antara perkataan mereka, saya bacakan. Wa'lam waffaqakallahu annal waliyal maftuh alaihi ya'riful haqq was-shawab. Ketahuilah bahwasanya wali yang dibukakan ilmu baginya, dia mengetahui kebenaran dan al-haq. Wala yataqayyadu bi madhhabin minal madahib, dan dia tidak terikat dengan madhab manapun. Walau ta'attalatil madahibu bi asriha laqadira ala ihya syariah. Kalau saja seluruh madhab hilang, dia bisa bikin syariat sendiri. Wa kaifala, bagaimana dia tidak bisa bikin syariat sendiri? Wa huwa alladhi la yaghibu anhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tarfata ain. Dia selalu diawasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu ada connecting dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan Nabi masih hidup, connecting dengan mursyid saya. Ini kayak orang-orang sufi begitu. Sehingga enggak ada syariat, enggak ada masalah karena dia connecting langsung dengan apa? Dengan Nabi. Wala yakhruj an musyahadatil haq jalla jalaluhu fi ahkamihi at-taklifiyah wa ghairiha, dan selalu hadir menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dalam hukum-hukum taklifiyah dan yang lainnya. Wa idza kana kadzalik fa huwa hujjatun ala ghairi, kalau dia perkaranya kondisi demikian sang wali ini, maka dia hujjah atas yang lainnya. Wa laisa ghairuhu hujjatan alai, dan yang lain tidak bisa dijadikan dalil untuk menyalahkannya. Dia yang dijadikan standar kebenaran. Li'annahu aqrabu ilal haqq min ghairil maftu alai, karena dia lebih dekat kepada kebenaran daripada selain wali. Wahina idzin fa kaifa yasughul inkaru bi sifatu, kalau begitu bagaimana kita mengingkari orang yang kondisinya seperti ini, senantiasa connecting dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa menyaksikan kebenaran Allah dalam hukum-hukumnya. Hadza wa yuqalu innahu khalafa madhhab fulanin fi kadza, kemudian dikatakan dia telah menyisi madhab ulama fulan. Idza sami'ta hadza faman arada an yunkir 'alal walil maftu 'alaihi la yakhlu imma an yakuna jahilan bi syari'ah kama huwa al-waqi' ghaliban min ahli al-inkar wa hadza la yaliku bil inkar wal a'ma la yunkiru 'alal basiri abadan. Maka orang yang mengingkari seorang wali, dia pasti jahil dengan syariat. Maka dia seperti orang buta. Orang buta tidak boleh mengingkari orang yang bisa melihat. Ini contoh. Sampai dulu di zaman-zaman dahulu, saya masih ingat terjadi keributan, saya tidak ingin sebut nama. Sampai ada yang mengatakan, kalau wali fulan mengatakan langit merah, saya akan mengatakan langit juga merah. Karena wali tidak mungkin salah. Ini enggak benar, wali mungkin salah. Abu Bakar mungkin salah enggak? Salah. Umar pernah salah enggak? Salah. Umar lebih, siapa yang lebih wali dari Umar? Umar radhiyallahu ta'ala anhu. pernah melihat pasukan dalam jarak sebulan, kemudian dia mengatakan, ya Sariyatul Jabala al-Jabala, wahai Sariyah pemimpin pasukan, larilah ke arah gunung. Mereka tiba-tiba dengar suara, ternyata Umar sedang berbicara di atas khutbah. Allah memperlihatkan pasukan Umar di depan Umar, kemudian Umar memberi nasihat dan diingat oleh mereka tanpa video call dengan jarak perjalanan satu bulan. Siapa yang lebih wali daripada Umar? Yang kata Nabi SAW, inna allaha wadha al-haq lisani Umar. Allah meletakkan kebenaran dalam di atas lisannya Umar. Yang tikubihi. Umar kalau bicara pasti benar. Bahkan punya ide. Umar punya ide. 8 kali turun ayat membenari ide Umar. Bayangkan ide Umar sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang luar biasa seperti ini? Ya. Siapa yang kata Nabi SAW, malaqiyaka syaitan fa salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik. Wahai Umar, tidaklah syaitan melihat engkau jalan satu jalan kecuali syaitan cari jalan yang lain. Mungkin sebagian kita kalau jalan syaitan malah mendekat. Umar jalan, syaitan kabur. Siapa yang bisa lebih wali daripada Umar? Itu pun dia salah ketika perjanjian Hudaybiyah. Dia mengkasih ide sama Nabi, ternyata dia salah. Yang benar Nabi dan Abu Bakar. Umar bisa salah. Dijamin surga. Terus apalagi wali-wali sekarang? Siapa yang bilang wali maksum? Ini dari perkataan orang Syiah. Syiah mengatakan yang maksum bukan Nabi SAW saja. Imamnya 12 semuanya apa? Maksum. Ini dari akidahnya orang Syiah kemudian masuk ke orang-orang Sufi. Oleh karena orang Syiah mengatakan kalian sama kami sebenarnya sama saja. Benar atau tidak? Benar. Karena banyak kemiripan dari masalah kewalian, dari masalah penyembahan terhadap penghuni kubur. Mirip antara Syiah dengan sebagian orang-orang Sufi, pengagungan terhadap kuburan ditinggikan. Lihat kuburan Khomeini lebih bagus daripada kuburan daripada Masjid Al-Azhar. Kuburan Khomeini lebih indah, lebih bagus daripada Masjid apa? Al-Azhar. Subhanallah. Ini dari mana seperti ini? Oleh karenanya ini adalah ajaran Syiah yang masuk menerobos dan inilah pembodohan terhadap umat. Kalau wali sudah dicap wali, pokoknya apapun dia lakukan tidak boleh disalahkan. Seakan-akan kalau dibilang dia salah, kewaliannya batal. Ini dari mana kaidah seperti ini? Ini pembodohan. Benar-benar pembodohan. Sehingga orang bela wali membabi buta. Karena kalau dikatakan dia salah, seakan-akan kewaliannya apa? Batal. Padahal tidak syarat seorang wali harus benar terus. Lagi pula yang cap dia wali, mana capnya? Mana stempelnya? Mana sertifikat dari langit bahwasanya ini adalah apa? Wali. Ternyata ada yang bikin sertifikat. Tapi ada sebagian mereka membantah di antara mereka. Katanya ada yang ketemu Nabi Khadir, kemudian majukan proposal untuk minta apa? Sertifikat pengakuan dari Nabi Khadir. Ada-ada saja orang-orang. Kemudian juga seperti zaman sekarang, di antara pembodohan, ketika sebagian da'i menjelaskan tentang sunnah-sunnah, ya, terkait kematian, bahwasanya kematian seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sebagian orang mengingkari. Karena ketika ada kematian, mereka punya proyek di balik kematian tersebut. Untuk mendapatkan harta yang banyak. Ketika datang sunnah menjelaskan bahwasanya orang kalau meninggal harusnya begini, begini, begini. Mereka tentang luar biasa. Tentang luar biasa. Kita teliti-teliti ternyata di balik itu ada proyek. Ada proyek. Padahal itu mazhab Syafi'i. Baca buku fikih manapun dalam mazhab Syafi'i tentang bagaimana aturan-aturan terhadap mayat yang meninggal dunia. Sangat sederhana. Sunnah dalam Islam sangat sederhana terkait dengan apa? Mayat. Bagaimana orang yang meninggal harus disantunin, harus dibantu, bukan malah kebalikan, gagah-gagahan dengan mayat. Kemudian macam-macam. Silakan baca contoh buku yang sekarang Al-Fiqhul Manhaj. Saya ada kajian khusus tentang masalah ini. Tentang bagaimana sunnah-sunnah terkait dengan mayat dalam mazhab apa? Syafi'i. Tetapi ketika tidak sesuai dengan ekonomi sebagian orang, maka mereka mengingkari sunnah-sunnah tersebut, kemudian menyebarkan pembodohan luar biasa kepada umat. Taib hadirin dan hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya tersebarnya kebodohan, tadi saya sebutkan adalah program utama apa? Syaitan. Program unggulan syaitan. Kenapa? Karena kalau kebodohan tersebar, maka semua yang ingin ditanam, ingin ditebarkan benihnya oleh syaitan, kemaksiatan, kesyirikan, khurafat, semuanya bisa. Karena masyarakat dalam kondisi bodoh, sehingga tidak punya imun untuk melawan semua itu. Tidak punya ilmu untuk menangkis semua kesesatan. Karena orang bodoh diapa-apain boleh. Ditanam apapun akan tumbuh dan berkembang.
0: Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menafsirkan firman Allah, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Ya. Berkatalah pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh mewasiatkan kepada umat mereka agar tetap sabar dalam menyembah berhala. Wa qalu, kata mereka, la tadharunna alihatakum, janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sembahan kalian, berhala-berhala kalian. Wala tadharuna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uq wa nasra, dan janganlah kalian tinggalkan lima berhala kalian. Wad, suwa', yaghuth, ya'uq, nasr. Siapa lima berhala ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, haula'i asma'u qaumin salihin fi asma'u rijalin salihin fi qaumi Nuh. Mereka ini adalah nama-nama orang saleh di zaman generasi kaum Nabi Nuh. Ya. Mereka sering kumpul satu majelis, mereka berzikir kepada Allah, mereka orang saleh tanpa diragukan, mereka ahli tauhid. Falamma matu auha syaitan ila qaumihim an insabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fi ansaban wasammuha bi asma'ihim. Maka syaitan datang. Pertama kali syaitan menjerumuskan mereka dalam kesyirikan, tidak langsung syirik. Kenapa? Ketika itu ilmu masih tersebar. Mereka ini punya murid-murid. Maka pertama syaitan mewahyukan dengan bid'ah terlebih dahulu. Kata syaitan, agar kita ingat tentang mereka, maka bangunkanlah atau bangunlah patung-patung, lima patung di tempat biasa majelis mereka berzikir, majelis mereka menyampaikan ilmu dalam rangka untuk mengingat mereka. Ini pertama. Fafa'alu walam tu'bad. Akhirnya dibangunlah patung-patung tersebut. Dikasih nama Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uk, Nasr. Dibangun untuk zikroyat, untuk kenangan. Kalau lihat maka ingat tentang bagaimana orang-orang ini ahli ibadah. Tidak ada niat untuk diibadahi. Kenapa? Ilmu masih tersebar. Setan menunggu, setan tidak buru-buru. Karena kalau setan bilang sembah, mereka tidak mau sembah. Masih ada ilmu. Falamma halaka ula'ik, tatkala para pembangun generasi pertama yang bangun patung-patung tadi telah meninggal dunia, wa nusyal ilm, dan ilmu telah dilupakan, ubidat, maka akhirnya disembah. Akhirnya disembah. Jadi ketika ilmu sudah hilang, tidak ada lagi senjata yang dimiliki oleh masyarakat, tidak ada pun imun yang untuk menolak penyakit, ya tidak ada senjata untuk menangkis, maka setan dengan mudah menyuruh berbuat syirik, mereka langsung ikut. Wa nusyal ilmu, ubidat. Ketika ilmu sudah dilupakan, akhirnya berhala-berhala tadi disembah oleh kaum Nabi Nuh. Akhirnya mereka melakukan kesyirikan. Akhirnya Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk mengingatkan mereka dari kesyirikan yang mereka lakukan. Lihatlah bagaimana cara syaitan menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Pertama, menunggu saatnya ilmu itu hilang. Begitu ilmu itu hilang, maka langsung disuruh untuk berbuat syirik. Maka di antara program unggulan syaitan adalah tersebarnya kebodohan, dihilangkannya orang tidak mau lagi ngaji ilmu syar'i, tidak ada lagi dai-dai yang menyuruh kepada ilmu syar'i. Karena kalau tidak ada ilmu, maka dia bisa menanamkan segala kesesatan di masyarakat dengan selapang-lapangnya. Kemudian juga dengan hilangnya ilmu, maka yang muncul adalah orang-orang bodoh. Ketika muncul orang-orang bodoh, maka mereka akan berfatwa dengan kesesatan. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Bukhari, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad walakin biqabdil ulama, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari dada-dada manusia dengan mencabutnya begitu saja tiba-tiba orang bodoh, tidak. Tetapi cara Allah mencabut ilmu terutama menjelang hari kiamat, karena sudah kita sebutkan di antara tanda hari kiamat, an yurfa'al ilm wa yathbutal jahlu. Ilmu diangkat dan kebodohan kokoh, kebodohan sampai kokoh. Caranya bagaimana? Bukan ilmu diangkat dari dada-dada manusia sehingga mereka bodoh dengan tiba-tiba, tetapi yaqbidul ilma biqabdil ulama, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Orang-orang yang punya ilmu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza lam yubqi aliman, ketika Allah tidak menyisakan seorang pun yang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka orang-orang mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Fasu'ilu, maka orang-orang yang bodoh ini yang diangkat jadi pemimpin, ditokohkan, ditanya tentang masalah-masalah agama, fa'aftau bi ghairi ilmin, maka mereka berfatwa tanpa ilmu, fadhallu wa adhallu, mereka sesat dan menyesatkan. Maka ini program setan. Kapan ilmu hilang, yang timbul adalah kesesatan, yang timbul adalah kerusakan. Dengan adanya kebodohan, maka kesyirikan bisa tersebar, kekufuran bisa tersebar, maksiat juga sangat mudah tersebar. Maksiat sangat mudah tersebar. Ikhwan, kenapa dulu banyak mungkin orang-orang tua kita terjerumus dalam maksiat? Bukan karena mereka ingin maksiat, tapi mereka tidak tahu. Benar atau tidak? Tidak tahu. Kita baru tahu musik itu haram belakangan. Dulu kita enggak berpikir sama sekali kalau musik itu apa? Haram. Apalagi ada musik Islami. Apalagi ada nada dan dakwah. Jadi kita menyangka musik itu sesuatu yang happy-happy dan berpahala. Saya waktu dengar musik haram, saya juga kaget. Saya masih ingat saya tanya sama seorang ustaz. Ya, intinya zaman dahulu lah. Waktu itu saya, ya sekedar mungkin cerita, saya dulu acara halal bihalal, saya bagian drumnya, jadi bagian penghiburnya. Maka saya tanya sama ustaz itu, ada saya ngaji sama dia, salah seorang ustaz dari Muhammadiyah dulu, saya tanya, Afidahullah masih hidup? Saya bilang, ustaz, besok berapa hari lagi saya akan mengiringi acara hiburan di acara halal bihalal sekota yang hadir orang macam-macam. Tapi saya kayaknya saya sombong, ustaz. Gimana, ustaz, ya? Boleh enggak saya, tapi saya agak sombong-sombong, ustaz. Kata ustaz itu, haram. Kaget saya. Saya pertama dengar musik haram dari dia. Bilang, ustaz, ini yang benar aja, ustaz. Tapi saya enggak percaya. Ya, main musik terus. Akhirnya saya halal bihalal. Tetap aja. Enggak percaya musik haram saya aneh gitu. Akhirnya saya ke UGM, kemudian masih tetap musik-musik. Terus ada ustaz-ustaz kita rahimahumullah, Ustaz Yazid, ya. Dengar kaset-kasetnya, haram yang benar aja. Masih ragu, tapi ya dengar-dengar tapi masih main terus. Maksudnya dahulu tidak ada yang tahu kalau musik itu apa? Haram. Padahal dalam semua buku fikih ada. Padahal dalam buku-buku mazhab Syafi'iyah bermain musik dosa besar. Di antaranya tulis oleh Al-Haythami dalam kitabnya Az-Zawajir, an iktirafil kabair, peringatan keras terhadap dosa-dosa besar, disebutkan main musik, dengar musik, semuanya dosa besar. Oleh karenanya haramnya musik ijma, telah diijmakan sebelum munculnya Ibn Hazm rahimahullah. Kemudian Ibn Hazm muncul, kemudian mengatakan hadis tentang musik dhaif, tapi dia dibantah oleh para ulama karena sudah ada ijma sebelumnya, dan para ahli hadis yang lebih ahli hadis daripada beliau menyatakan hadis-hadisnya apa? Sahih. Dan di antara mazhab yang paling kencang terhadap musik, mazhab Imam Syafi'i. Dan fatwa-fatwa Imam Syafi'i menyampaikan hal tersebut. Saya nukil dalam buku saya, Ajaran Imam Syafi'i yang Ditinggalkan. Sampai kalau bagaimana hukumnya seorang mencuri alat musik, suruh ganti atau tidak? Bagaimana kalau seorang merusak alat musik, suruh ganti atau tidak? Dibahas oleh para ulama. Bagaimana hukumnya menjual alat musik? Dibahas dalam Kitabul Buyu', baca dalam buku-buku mazhab Syafi'i. Nah, kita dulu enggak ngerti. Begitu dengar musik haram saya kaget. Nah, maksud saya ketika kebodohan tersebar, maka orang mungkin melakukan maksiat, orang tidak tahu. Benar atau tidak? Ini satu contoh. Sekarang alhamdulillah mulai banyak orang tahu musik itu apa? Haram. Sampai ada artis yang bantah, berarti artis pun sudah dengar. Makanya dia bikin bantahan terhadap dulu mana ada pembahasan tersebut itu. Di antara juga ilmu yang dulu tersembunyikan tentang haramnya riba. Dulu orang enggak tahu haram riba. Bahkan kalau ada orang kerja di instansi ribawi, mungkin sujud syukur. Saking hebatnya orang kerja di instansi apa? Ribawi. Benar atau tidak? Zaman dulu suatu yang hebat, luar biasa. Dan orang tidak terpikir sama sekali. Sampai saya ketemu ada seorang punya ayah itu sudah menjadi kepala instansi ribawi puluhan tahun. Pokoknya dia orang, dia bilang, saya sering manggil ustaz. Puluhan kali saya enggak pernah sekalipun ustaz itu bahas tentang apa? Haramnya riba. Dia enggak terpikir sama sekali kalau riba itu haram. Ketika dia sudah pensiun atau mau pensiun, baru dia tahu ternyata riba itu haram. Benar-benar dia melakukan riba bukan karena hawa nafsu, tapi dia tidak menyangka kali itu apa? Haram. Maksud saya, ketika ilmu tidak ada, maksiat mudah tersebar. Apalagi maksiat-maksiat yang besar seperti ini. Riba ini dosa besar. Dosa besar. Kemudian alhamdulillah banyak da'i-da'i mulai muncul, kemudian menyebarkan tentang bahaya-bahaya riba, ya. Kemudian lebih masif di akhir-akhir ini, sehingga banyak orang mengenali tentang hukumnya riba. Yang melakukan silakan, yang tinggalkan silakan, tetapi ilmu telah tersebar. Ilmu telah tersebar. Oleh karenanya dengan tersebarnya kebodohan, Semua maksiat bisa dilakukan. Karena orang tidak ngerti. Orang tidak ngerti. Oleh karenanya Allah mensifati banyak orang-orang musyrikin, orang-orang kafir dengan kaum yang jahil. Menunjukkan dasar dari mereka mudah terjerumus dalam kesyirikan, mudahnya mereka terjerumus dalam kekufuran, mudahnya mereka terjerumus dalam kemunafikan adalah kejahilan. Adalah kejahilan. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Nabi Nuh alaihissalam, beliau berkata, "Ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni araakum qauman tajhalun." Ketika kaum Nabi Nuh berkata, "Wahai Nuh, kalau kalian ingin kami beriman, kau ingin kami beriman, jangan tinggalkan orang-orang bodoh. Kami ingin kajian eksklusif hanya untuk orang kaya. Itu orang bodoh tinggalin aja, baru kami mau beriman." Maka Nabi Nuh menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak minta harta kepada kalian. Sungguhnya pahalaku hanya di sisi Allah. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu." Aku tidak akan mengusir orang-orang beriman yang miskin-miskin tersebut. "Innahum mulaqu rabbihim." Mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. "Walakinni araakum qauman tajhalun." Tapi aku mandang kalian adalah orang-orang yang bodoh. Kaya tapi bodoh. Sini Nabi Nuh mensifati mereka dengan orang bodoh. Seperti juga perkataan Nabi Lut alaihissalam, "Innakum latatuna ar-rijala syahwatan min duni nisa, bal antum qaumun tajhalun." Apa kalian mendatangi para lelaki dan kalian meninggalkan para wanita, tetapi kalian adalah orang-orang yang bodoh. Demikian juga kaum Nabi Hud berkata kepada kaumnya, "Qala innamal ilmu indallah wa uballighukum ma ursiltu bihi walakinni araakum qauman tajhalun." Sungguhnya ilmunya di sisi Allah. Aku menyampaikan kepada kalian apa yang aku diutus dengannya, tetapi aku mandang kalian adalah orang-orang yang bodoh. Allah berfirman, "Wa in ahadan minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallah tsumma ablighu ma'mana dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun." Sungguhnya mereka orang musyrikin adalah kaum yang tidak mengerti. Allah juga berfirman tentang orang munafik, "Walakinnal munafiqina la yafqahun, walakinnal munafiqina la ya'lamun." Sungguhnya orang munafik tidak paham, tidak mengerti, tidak berilmu. Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, lahum qulubun la yafqahuna biha." Sungguh kami banyak memasukkan jin dan manusia dalam neraka jahannam, mereka punya hati namun mereka tidak memikirkan dengan hati mereka. Itu mereka orang-orang bodoh. Oleh karenanya di antara zaman yang penuh dengan kerusakan disebut dengan zaman jahiliyah. Dengan apa? Zaman jahiliyah. Jahiliyah itu maknanya kebodohan, dari jahal, kebodohan. Dan Rasulullah diutus di puncak-puncak kebodohan tersebar. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Inna Allah nadhara ila ahlil ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab." Sungguhnya Allah melihat kepada penghuni bumi, Allah murka kepada mereka. Yang Arab maupun non-Arab, semuanya Allah murka. Kecuali segelintir ahlul kitab yang masih di atas ilmu, di atas fitrah, di atas tauhid. Yang sisanya Allah murka. Kerusakan di mana-mana. Majusi dengan kerusakan yang menyembah api. Bilang Tuhan ada dua, Tuhan api, Tuhan kegelapan. Kemudian perzinahan, pernikahan antara sesama mahram. Ayah menikahi anaknya, kakek, adik menikahin kakaknya. Ya, terjadi luar biasa ya. Ya, kalau kita baca sejarah, bagaimana sejarah Persia, banyak pernikahan dengan tantenya, dengan adiknya, dengan anaknya, dengan kakaknya, sehingga begitulah ya pernikahan mereka. Demikian juga kerajaan Yunani pun demikian, pernikahan di antara mahram sudah biasa, pernikahan di antara mahram sudah biasa ya. Kerajaan Yunani ya. Seperti Cleopatra, ya Cleopatra sekian menikah dengan kakaknya, dengan adiknya. Terjadi, sudah biasa kakak adik menikah ya. Dengan Ptolemeus, dengan Cleopatra. Ptolemeus sekian nikah dengan Cleopatra. Itu kakak adik, mereka nikah. Sudah biasa. Kerusakan di mana-mana. Belum Romawi, korupsinya, menzolimi masyarakat. Kemudian ada gladiator, ada pertarungan antara manusia dengan manusia, ditonton oleh manusia sampai mati, dan atau manusia disuruh bertarung melawan hewan. Kebodohan. Belum di Jazirah Arab, semua ibadah ada, yang menyembah Nabi ada, menyembah Uzair ada, menyembah Nabi Isa ada, Nasara. Yang menyembah pohon ada, yang menyembah patung ada, yang menyembah malaikat ada, menyembah jin ada, lengkap, apalagi yang belum disembah. Mudah lengkap. Pohon ada, batu ada, jin ada, nabi ada, malaikat ada. Apalagi yang belum disembah? Semua disembah. Ke-
1: kerusakan, zina ada, judi ada, mabok-mabokan luar biasa. Sampai mereka, kalau ada orang mabuk, tanda kesuksesan. Sampai mereka bikin syair-syair tentang khamar. Karena mereka bangga kalau bisa mabuk. Kalau mabuk berarti sukses. Subhanallah, kerusakan luar biasa. Sampai bunuh anak hidup-hidup. Dukun ada, sihir ada, jimat ada, lengkap semua. Nabi ketika belum diutus, kerusakan. Maka disebut dengan jahiliyah. Mencela nasab, menghina nasab, bunuh-bunuhan, perang-perangan, luar biasa. Maka disebut jahiliyah. Ini menunjukkan namanya jahiliyah itu, kebodohan itu memudahkan orang melakukan apa? Maksiat. Karena mereka enggak tahu. Makanya saya bilang tadi, betapa banyak orang mendengar musik, kadang enggak tahu musik itu haram. Betapa banyak orang praktek riba, enggak tahu riba itu haram. Kalau tahu, mungkin paling tidak mereka berpikir dua kali, tiga kali, entah lakukan atau tidak. Tapi ketika kejahilan tersebar, semua maksiat mudah untuk dilakukan. Maka namanya zaman jahiliyah. Dan semakin jauh dari zaman kenabian, semakin jahiliyah semakin tersebar. Dan Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa. Nabi Isa 1 Masehi, Nabi Muhammad 571 Masehi lahirnya. Jarak antara Nabi dan Nabi Muhammad hampir 600 tahun. Dan itu sudah cukup membuat ilmu lenyap, membuat ilmu menguap. Sehingga yang terjadi hanyalah kesyirikan. Ada tersebar sisa-sisa ajaran Ibrahim, sisa-sisa ajaran Ismail, sisa-sisa ajaran Nabi Musa, sisa ajaran Nabi Isa, tapi sedikit. Baqaya min ahlil kitab. Hanya segelintir ahlul kitab yang masih bertauhid. Demikian juga di Mekah masih ada orang-orang disebut Ahnaf, yaitu orang-orang masih berpegang teguh dengan agama nenek moyang mereka Ibrahim, masih bertauhid. Cuma segelintir orang. Di antaranya Nabi Muhammad SAW sebelum jadi Nabi. Taib. Maka inilah kenapa dikatakan bahwasanya setan sangat senang dengan tersebarnya kebodohan. Karena kebodohan adalah sumber malapetaka, kesyirikan, kemunafikan, kemaksiatan, dan yang lainnya. Baik. Hadirin-hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab tersebarnya kebodohan. Kebodohan terjadi secara umum dengan dua hal. Pertama dengan sengaja, kedua tanpa sengaja. Adapun dengan sengaja, misalnya dengan bisikan syaitan. Sudah kita sebutkan tadi bagaimana syaitan mewahyukan kepada kaum Nabi Nuh untuk bikin patung dulu. Bangun patung terlebih dahulu, bikin patung, jangan dulu disembah. Ketika ilmu sudah hilang, baru disuruh apa? Disembah. Berarti ada syaitan yang membisikkan. Kemudian diantaranya karena duniawi, seperti dilakukan oleh Ahlul Kitab. Orang-orang Yahudi dahulu mereka punya ilmu tentang Muhammad SAW, tentang syariat-syariat rajam dan yang lainnya. Namun mereka sembunyikan karena duniawi. Makanya Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW untuk mengungkap hal tersebut. Karena tersebar kebodohan. Ulama-ulama mereka menyebar kebodohan, ngarang-ngarang kitab ayat-ayat baru, sehingga masyarakat mereka banyak yang tidak tahu tentang syariat yang benar. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah, Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Wahai ahlul kitab sekalian, telah datang kepada kalian rasul kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yubayyinu lakum, menjelaskan kepada kalian kathiran mimma kuntum tukhfun, dari banyak yang kalian sembunyikan. Jadi mereka menyembunyikan apa? Ilmu. Di antaranya ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ya'murum bil ma'ruf wa yanhum 'anil munkar. Yang mereka dapati Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil dengan sifat-sifat yang menyuruh kepada kebaikan, melarang pada kemungkaran dan seterusnya. Mereka dapati kata Allah ada di Taurat dan Injil. Nabi Isa wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Aku memberi kabar gembira kepada kalian seorang rasul yang datang setelahku namanya siapa? Ahmad. Ada. Rasulullah mengatakan ana da'watu Abi Ibrahim wa busyra Isa. Aku adalah kabar gembira yang pernah disampaikan oleh Nabi Isa. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran, bukan cuma Muhammad yang tersebut dalam Taurat dan Injil, bahkan para sahabat juga termaktub dalam Taurat dan Injil. Kata Allah di akhir surat Al-Fatih, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma washiddu 'alal kuffar rahma'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhin min athari sujud dhalika mathalun fit tawrat wa mathalun fil injil kazalin akhraja syatahu fa azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqi yujibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Muhammad Rasulullah dan orang-orang beriman bersamanya, yaitu para sahabat, tegas terhadap orang kafir dan saling menyaingi di antara mereka. Engkau melihat mereka dalam kondisi ruku dan dalam kondisi sujud, ya, mencari karunia Allah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda mereka, ya, adalah bekas sujud di wajah mereka. Zalika mathaluhum fit Taurat. Inilah perumpamaan mereka, perumpamaan para sahabat yang ada di Taurat. Subhanallah. Kalau Taurat asli yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, pasti ada nabi, pasti ada sahabat. Dan Allah tidak mungkin bohong. Allah bilang dzalika matsaluhum fit Taurat. Dan Allah berani turunkan ayat tersebut di tengah-tengah orang Yahudi ketika itu. Dan tidak ada orang Yahudi mengatakan Allah bohong, enggak ada yang berani ngomong. Kan nabi menyuruh mereka untuk apa? Untuk masuk Islam. Kalau ternyata nabi beri informasi yang salah-salah, pasti ada ulama Yahudi di zaman itu yang mengatakan Muhammad bohong. Itu tidak ada, tapi enggak ada yang berani ngomong demikian. Karena mereka tahu itu benar, cuma mereka sembunyikan. Kemudian kata Allah, mathaluhum fil Injil, dan perumpamaan para sahabat di Injil, kazarin akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaglatha fastawa ala suki. Seperti tunas yang tumbuh, semakin besar, semakin kokoh, tegak di atas akarnya. Yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Kemudian membuat penanamnya menjadi senang. Yaitu Allah menjelaskan dalam Injil, wa mathaluhum fil Injil, dan perumpamaan para sahabat di Injil, yaitu para sahabat seperti tunas yang ditanam oleh penanamnya, kemudian tumbuh besar menyenangkan penanamnya. Ibarat Rasulullah SAW telah menanam benih, itu mengajari para sahabat dari nol, bahkan dari minus, dari mereka ahli jahiliyah. Rasulullah ajarin sampai mereka menjadi generasi yang sukses, generasi terbaik yang ada sepanjang zaman. Maka menyenangkan Nabi SAW. Itu perumpamannya ada di Injil. Sekarang di mana? Enggak ada. Sekarang enggak ada. Karena sudah dirubah-rubah. Oleh karenanya tidak ada Taurat bersanad, tidak ada Injil bersanad. Sehingga kita bisa ngecek apakah Taurat sampai kepada kita dengan dipastikan kebenarannya. Beda dengan Al-Quran, sanadnya mutawatir. Dengan hadis-hadis Nabi ada sanadnya. Sehingga kita bisa mengecek benar atau tidak. Makanya saya punya kawan sekarang jadi da'i, dia dulu masuk Islam gara-gara apa? Dia bilang gara-gara saya melihat sanad. Ketika saya baca hadis anfulan sampai Nabi. Sehingga perawi-perawi ini ada biografinya, bisa kita cek pendusta atau jujur atau penipu, suka lupa. Sehingga kita bisa pastikan hadis sahih atau hadis dhaif. Nah sekarang Injil sanadnya enggak ada. Taurat sanadnya enggak ada. Dari mana kita bisa mengecek? Intinya Allah sebutkan bahwasanya di antara kegiatan ahlul kitab, ulama ahlul kitab, mereka menyembunyikan ilmu mereka. Sehingga terjadi pembodohan kepada ahlul kitab. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa la talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Jangan kalian mencampurkan kebenaran dengan kebatilan dan kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahui. Allah juga berfirman, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqo bil batili wa taktumunal haqqo antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan dan kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahui? Kenapa mereka menyembunyikan kebenaran? Demi dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Sungguh

ayat Taurat dan Injil mereka sembunyikan. Buat apa? Wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Dengan menyembunyikan tersebut mereka mendapatkan kepentingan duniawi yang cuma sedikit. Apa hukumannya? Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka tidak makan dari hasil dunia tersebut kecuali api neraka dalam api dalam perut mereka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka azab yang pedih. Jadi mereka menyembunyikan ayat-ayat karena apa? Kepentingan duniawi. Di antaranya mereka menyembunyikan ayat-ayat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyangka kalau ada Nabi Arab, kemudian orang-orang mengetahui ada Nabi, mereka akan ditinggalkan. Karena mereka bukan lagi ulama yang sering ditanya. Karena ada Nabi baru, punya ilmu baru. Jadi mereka tidak mau. Mereka ingin tetap dihormati. Mereka tetap dianggap ingin dianggap orang yang paling berilmu satu-satunya. Maka Nabi ini harus tidak diakui. Gimana caranya Nabi ini tidak diakui? Padahal informasi mereka tentang Nabi sangat lengkap. Makanya Allah mengatakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi seperti mengenali anak-anak mereka. Tapi pembodohan kepada umat. Di antara juga ketika mereka bertanya tentang rajam, Nabi mengatakan ada dalam kitab kalian. Datangkan kitab kalian, suruh baca. Waktu itu rajam belum dihapus dalam kitab mereka, enggak tahu sekarang. Maka ada yang baca ayat tentang hukum orang yang melakukan zina, kemudian dia tutup karena Taurat digelar. Sampai sekarang kalau dibuka digelar. Maka ketika dibaca, ada satu orang tukang baca tangannya dia tutup, seakan-akan dia pegang buku. Padahal di sini ayat tentang apa? Rajam. Jadi dia baca, dia loncat. Maka Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang masuk Islam, sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah suruh diangkat tangannya. Nah, ketahuan ada ayat rajam. Ternyata dia sembunyikan. Kenapa mereka menyembunyikan ayat rajam? Karena mereka ingin dapat fulus. Kata Nabi SAW, ketika ada seorang wanita dari Quraisy, yaitu dari Bani Makhzum, mencuri. Kemudian mereka bilang, ya Nabi, kalau bisa jangan dipenggal tangannya, maka Rasulullah marah. Meskipun dia dari nasab yang tinggi, dari Quraisy, tetap kalau mencuri dipotong tangannya. Rasulullah mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat taqata'tu yadah." Jangankan dia, seandainya putriku Fatimah mencuri, saya akan potong tangannya. Rasulullah berkata, "Inna ma ahlaka man kana qablakum, kanu idza saraqa fihim adh-dha'if aqamu 'alaihil had, wa idza saraqa 'alaihim asy-syarif tarakuh." Yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Kalau ada orang lemah, rakyat jelata, mencuri dipotong tangannya. Tapi kalau yang mencuri orang pejabat, orang pembesar, maka dibiarkan. Dan itu mereka terapkan pada zina. Ketika yang berzina orang-orang bawahan mereka rajam. Ketika yang berzina ternyata pembesar-pembesar, mereka bingung gimana caranya supaya tidak dirajam. Akhirnya mereka rubah hukum. Caranya orang-orang pezina tersebut dari kalangan-kalangan atasan dihitam-hitamin, kemudian diarak di atas tunggangan, kemudian diarak dipermalukan. Cukup itu, jangan dirajam. Sehingga ayat rajam mereka sembunyikan. Demi apa? Demi fulus. Supaya masih dipakai oleh pemerintah. Agar dipakai oleh pemerintah, maka ayat ini jangan disampaikan. Ini contoh pembodohan terhadap umat karena dunia. Karena dunia. Sama seperti mungkin sebagian dari kita yang menyembunyikan ilmu, ketika hadir di hadapan banyak orang, kemudian ditanya tentang hukum-hukum yang haram, dia ketawa-ketiwi seakan-akan boleh. Padahal dia tahu hukumnya apa? Haram. Takut apa? Takut ditinggal oleh audiens. Karena audiens kalau ini berubah ditinggal. Gak akan diundang lagi. Daripada gak diundang lagi. Kalau dia tahu haram, mending saya sembunyikan. Mending saya sembunyikan. Atau mengesahkan yang haram itu adalah hak halal. Ini mengerikan. Seperti ada da'i yang ditanya. Sempat viral. Bagaimana hukum menonton Korea K-pop. Korea K-pop. Dia enggak bisa bilang haram, enggak berani bilang haram. Dia enggak berani bilang haram. Bahkan seakan-akan itu oke-oke saja. Gimana oke-oke saja? Ya, kita semua sepakat perempuan buka aurat boleh dilihat. Enggak usah bicara musiknya. K-pop tuh dia pakai jilbab enggak waktu enggak? Ya pakai cadar waktu joget. Nah. Pakai cadar? Atau buka aurat? Enggak bisa bilang haram. Kalau musik mungkin dia bilang musik khilaf. Tidak ada yang khilaf kalau buka aurat haram. Kenapa dia enggak berani bilang haram? Takut ditinggal audiens. Mengerikan. Sayang, ini terkenal, orangnya terkenal tapi subhanallah, sayang. Sengaja menyembunyikan ilmu. Makanya Rasulullah mengatakan, "Man su'ila an ilmin fakatamahu, aljamahullahu yaumal qiyamah bilijami minan nar." Siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian

0: sembunyikan, Allah akan kasih kekang seperti kekang kuda di mulutnya dari api neraka jahanam. Bilang aja haram. Enggak berani, malah mengesankan boleh. Malah mengesankan apa? Boleh. Maka hati-hati, kebanyakan orang menyembunyikan ilmu dengan sengaja karena ada kepentingan duniawi di balik itu. Baik. Sebab tersebarnya ilmu yang kedua adalah tanpa sengaja. Tanpa sengaja karena kesalahan dalam metode berilmu. Contoh yang dilakukan oleh orang Khawarij. Orang Khawarij, mereka tidak bermaksud buruk, tapi mereka bodoh, sehingga mereka tersebar kebodohan pada diri mereka karena kebodohan mereka, karena mereka tidak menempuh metodologi yang benar. Harusnya kalau mereka memahami Al-Quran harus melalui para sahabat, karena para sahabat adalah yang paling ngerti tentang apa? Al-Quran. Tapi ketika sahabat masih hidup mereka tinggalkan, mereka berusaha paham Al-Quran sendiri, akhirnya mereka salah, terjadilah pembodohan. Bukan karena sengaja, tapi karena dengan meninggalkan metodologi yang benar. Allah Rasulullah bersabda dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan saya bacakan lafal Muslim, tentang Khawarij. Kata Nabi SAW, sayakhruju fi akhiriz zaman qaumun ahdathul asnan, akan keluar di akhir zaman. Itu mereka keluar di akhir zaman kekhilafan Rasyidin, yaitu zaman Ali bin Abi Thalib. Suatu kaum yang muda-muda, ahdathul asnan, masih muda-muda. Sufahaul ahlam, akalnya tidak pintar, orang bodoh. Ini contoh, bodoh. Mereka bodoh. Tersebar kebodohan pada mereka. Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka menyampaikan dalil-dalil. Yaqra'una al-Quran. Mereka baca Al-Quran. La yujawizu hanajirahum. Quran tersebut tidak melewati kerongkongan mereka. Yaitu Quran tersebut hanya dibaca, tidak dipahami maknanya. Ini kebodohan mereka. Yamrukuna minad din kama yamruku sahmun minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti anak panah yang menembus daging hewan buruan. Baik. Ini contoh kebodohan tersebar di kalangan Khawarij karena mereka salah dalam metodologi ketika mereka membahas Al-Qur'anul Karim pakai pikiran sendiri. Akhirnya mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mereka mengkafirkan Muawiyah, mereka mengkafirkan semua yang mengakui Al-Hakamain. Ada utusan dari Ali bin Abi Thalib yaitu Abu Musa Al-Asy'ari, dan utusan dari Muawiyah yaitu Amr bin Al-As untuk berunding demi perdamaian. Siapa yang setuju dengan hasil perundingan ini, semuanya kafir. Subhanallah, akhirnya ketika mereka sudah kumpul sekitar 12.000 orang, Ali semangat untuk memerangi mereka karena Rasulullah kasih kabar akan muncul di akhir zaman Khawarij. Siapa yang membunuh mereka dapat pahala besar, yang terbunuh oleh mereka juga dapat pahala besar. Maka Ali semangat, mau mati atau menang tetap dapat pahala yang besar. Ketika Ali mau memerangi mereka, kata Ibnu Abbas, tunggu dulu, saya mau diskusi sama mereka. Saya mau nasihati, menghilangkan kebodohan mereka. Ibnu Abbas cerita, lama kharajatil haruriyah, i'tazalu fi darin ala hiddatihim wa kanu 6000. Ya, di sini mereka 6000. 6000, mohon maaf, di sini 6000 dalam sebuah riwayat. Fakultu li Ali ya amiral mu'minin, abrid bis salati la Ali ukallimu haula'il qaum. Wahai Ali bin Abi Thalib, tunda salat duhur, saya ingin ngomong dulu sama mereka. Kata Ali, ini akhafum alik, saya khawatir kau kena bahaya. Mereka bengis-bengis, mereka ngeri-ngeri. Aku berkata, kalla, insyaAllah aman, insyaAllah tidak ada bahaya. Ibn Abbas nekat, ketemu orang yang mau siap perang. Dia datang, falabistu asanama yakunu min hulalil yaman, watarajaltu. Kata Ibn Abbas, saya pun memakai baju yang indah, dari import dari Yaman, dari kain-kain dari Yaman. Terus saya sisiran rambut, rapi maksudnya. Wa dakhaltu alaihim fi darin nisfan nahari wa hum yaqulun. Maka aku pun masuk menemui mereka di tengah siang hari dan mereka sedang makan. Ya. Dalam riwayat yang lain ada di antara mereka qailun, yaitu mereka tidur siang. Fi nahri dhahira, di tengah siang. Faqalu marhaban bika ya Ibnu Abbas. Maka mereka mengatakan selamat datang wahai Ibnu Abbas. Mereka tahu Ibnu Abbas pupunya Nabi. Jadi mereka menghormati. Selamat datang wahai Ibnu Abbas. Kemudian langsung mereka ingkari. Madzihullah, pakaian bagus apa ini? Seakan-akan orang soleh tidak boleh pakai baju bagus. Sudah pakai baju bagus, rambut keren, sisiran. Seakan-akan orang soleh harus kempro. Harus bajunya semerawut, harus robek-robek. Maka dia ingkari. Mereka ingkari, apa baju seperti ini? Ini Ibnu Abbas sengaja untuk menunjukkan bodohnya mereka. Maka Ibnu Abbas berkata, mata ibuna alayya, ngapain kalian mencelaku? Laqad ra'aitu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana ma yakunu minal hulal. Saya pernah melihat Nabi pakai baju lebih bagus lagi daripada ini. Wa nazalat, dan telah turun firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 32, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi wattayyibati minar rizq." Siapa yang berani-berani mengharamkan kebaikan yang Allah turunkan bagi hambanya dan rizki yang baik? Yang haram haram. Kalau yang baik kenapa diharamkan? Makanya boleh. Terus mereka sudah salah pertama. Mereka berkata, "Fama ja'a bika, ngapain ke sini wahai Ibnu Abbas?" Lihat perkataan Ibnu Abbas. Menunjukkan mereka salah dalam bermetodologi dalam memahami agama. Kata Ibnu Abbas, "Ataitukum min indi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Muhajirin wal Anshar." Saya datang dari sisi perwakilan dari para sahabat Nabi, kaum Muhajirin, kaum Anshar. "Wa min indi ibni ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sihrihi." Dan saya datang dari sisi Ali. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi dan mantu Nabi. Yang kalian mau perangi. Yang kalian mau perangi ini apa? Sepupu Nabi sekaligus mantu Nabi. "Dan saya datang dari para sahabat. Wa alaihim nazal al-Quran," kata Ibn Abbas, "dan Al-Quran turun kepada mereka." Agar mereka sadar mereka bodoh memahami Al-Quran dengan pemahaman sendiri, tidak metodologi, harusnya ikut pemahaman para sahabat. "Dan kepada mereka lah turun Al-Quran. Fahum a'lamu bita'wilihi minkum." Para sahabat lebih ngerti tafsir Al-Quran daripada kalian. "Wa laisa fikum minum ahadun." Dan tidak seorang pun sahabat ada di kalangan kalian. Tidak ada. Kalian anak muda, tidak ada satupun orang alim di antara kalian. Terus gimana? Enggak bodoh. Sok pintar, metodologinya salah, pahami Al-Quran dengan sendiri. Ini bagaimana cerdasnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pintar, para sahabat pintar-pintar semuanya. Ini disilaskan oleh Imam Syafi'i, para sahabat pintar. Disilaskan Ibnu Qayyim, para sahabat pintar. Di antara kepintaran, lihatlah Umar bin Khattab. Punya ide 8 kali ayat turun sesuai. Pintar atau tidak? Pintar. Karena sebagian orang menggambarkan sahabat dulu bodoh-bodoh, jihad melulu, ibadah melulu, bodoh, digambarkan seperti itu. Kami ini yang pintar-pintar tahu takwil-takwil, apalagi orang-orang liberal, goblok kalian. Yang pintar sahabat. Gimana enggak pintar? Ayat turun tentang mereka, mereka lebih mengerti tentang maksud ayat-ayat Al-Quran, paham? Mereka lebih mengerti tentang bahasa Arab. Al-Quran bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Bugis, bukan bahasa Papua, Al-Quran bahasa Arab. Orang Arab lebih mengerti maksud-maksudnya, apalagi para sahabat. Kita cuma bisa kaifahalek. Hasanallah ilaik. Terus apa lagi? Marhaban. Ahlan wa sahlan. Kita aja ngobrol basar. Baik. Maka Ibnu Abbas kasih tahu kesalahan mereka. Ini kami saya dari para sahabat yang Al-Quran turun kepada mereka dan kalian tidak seorang pun ada sahabat di antara kalian. Liuballighukum ma yaqulun wa uballighukum ma taqulun. Saya menjadi penengah di antara kalian. Saya ingin sampaikan apa perkataan mereka dan agar saya sampaikan apa perkataan kalian kepada mereka. Jadi Ibnu Abbas seakan-akan sebagai penengah. Qala ba'dhum, sebagian mereka langsung tegur, "La tukhasimu Quraisyan." Jangan debat sama orang Quraisy. Ini orang Quraisy. Allah telah berfirman, "Balhum qaumun khasimun." Mereka orang Quraisy suka debat, jangan debat sama mereka. Jadi sudah mutus, jangan usah debat. Akhirnya sebagian mereka tidak mau diskusi sama Ibnu Abbas. Tidak usah diskusi. Kata Ibnu Abbas, "Wa ma ataitu qauman qat ashadda ijtihadan minhum." Aku tidak pernah melihat suatu kaum yang paling kuat ibadahnya seperti mereka. Ibnu Abbas mensifati mereka bodoh tapi rajin apa? Ibadah. Wajah mereka pucat karena begadang salat malam, karena puasa, ya. Kemudian mereka rajin ibadah terlihat pada fisik mereka. Intinya mereka sangat rajin ibadah. Maka Rasulullah ini sudah bilang, kata Rasulullah, "Tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim." Kalian kalau bandingkan salat kalian wahai para sahabat dengan khawarij, kalian akan minder dengan salat kalian. Kalau kalian bandingkan puasa kalian dengan puasa khawarij, kalian akan minder karena mereka semangat sekali beribadah, tetapi mereka bodoh. Faqala ba'dhum, "Lanukallimannahu wa lananzuranna ma yaqul." Enggak, kita diskusi aja. Sebagian mereka enggak mau, sebagian mereka mau, kita diskusi aja. Kita lihat apa yang ingin dia omongin Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, "Hatu man naqamtum ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ibni ammihi." Sebutkan argumentasi kalian kenapa kalian mengkritik, marah, ingin berperang melawan sahabat Nabi dan sepupu Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib. Qalu salas, kami punya dalil 3. Qultu ma hunna, apa dalil kalian mengkritik para sahabat? Qala amma ihdahunna fa innahu hakama ar-rijal fi amrillah. Ali bin Abi Thalib telah menyerahkan hukum Allah kepada lelaki. Dan ini adalah hukum kepada selain hukum Allah. Dan Allah berfirman, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Kenapa mereka serahkan urusan kepada dua orang, Amr bin Al-As dan Abu Musa Al-Asyari? Masya'nur rijal wal hukum. Apa kaitannya hukum Allah dengan lelaki? Yang kedua apa? Wa amma thaniyah fa innahu qatala wa lam yasbi wa lam yagnam. Ini dia perang ketika melawan dalam perang Jamal melawan pasukannya atau orang-orang yang berada di sekitar Aisyah radhiyallahu taala anha ibunda kaum mukminin. Kenapa waktu pasukannya Aisyah kalah? Kenapa mereka tidak mengambil ghanimah dan kenapa mereka tidak melawan para wanitanya? Kenapa malah dibiarkan lepas, dibiarkan saja kemudian tidak ada yang diambil sama sekali? Padahal namanya kalau perang dapat ghanimah kita ambil. Ini kritikan kedua. Terus yang ketiga, kenapa Ali bin Abi Thalib ketika berdamai dengan Muawiyah kemudian ditulis min amiril mukminin, dari amirul mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, kemudian kata Muawiyah hapus, kami belum mengakui engkau sebagai amirul mukminin, tulis dari Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali setuju, Ali tulis dari Ali bin Abi Thalib amirul mukmininnya dihapus. Kalau gitu dia amirul kafirin. Kalau bukan amirnya kaum mukminin berarti amirnya kaum kafir. Baik. Ada lain lagi? Kata mereka enggak ada. Tiga ini dulu. Maka kemudian Ibn Abbas berkata, "Taib, bagaimana kalian kalau saya bacakan Al-Qur'an dan hadis Nabi? Kalian sadar kalau kalian salah? Siap?" Maka kemudian Ibn Abbas mulai bantah. Adapun yang pertama, lihatlah Allah Subhanahu wa taala pernah menyerahkan, saya singkatkan saja, hukum, sebagian hukum kepada manusia, masalah kelinci yang dibunuh. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum." Wahai orang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan ketika kalian dalam kondisi ihram. Ihram misalnya dari berangkat dari Madinah ke Mekah di tengah jalan tidak boleh berburu. Kalau hewan laut boleh. Tapi hewan darat enggak boleh. Wa man qatala minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am. Yahkum bi dzawa adli minkum. Siapa yang kalian dengan sengaja membunuh seekor hewan buruan, maka balasannya seperti na'am yang dihukum oleh dua orang yang adil di antara kalian. Jadi ada dua orang lelaki yang mengambil keputusan. Maka Ibn Abbas berkata, lihatlah, ya, ini hukum terkait dengan seorang sengaja berburu kelinci. Bagaimana denda yang harus dia bayar? Ternyata dendanya diserahkan kepada dua orang yang adil berpikir tentang apa denda orang yang membunuh apa? Berburu kelinci atau berburu merpati. Kata Ibn Abbas, kalau masalah kelinci saja Allah serahkan kepada dua orang lelaki, apalagi masalah darah kaum muslimin antara kubu Ali dengan kubu Muawiyah, apa masalahnya? Mereka terdiam. Kemudian juga Allah menyerahkan hukum kepada orang seperti dalam masalah perceraian. Kata Allah, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Kalau ternyata dua suami istri tidak bisa alot untuk bersatu, maka utuslah dua juru damai, satu lelaki dari kalangan keluarga lelaki dan satu lelaki dari kalangan keluarga perempuan. Kemudian mereka diskusi. Nah, lihatlah Allah menyerahkan urusan kepada lelaki untuk urusan rumah tangga, lelaki dengan kemaluan istrinya, lanjut atau tidak. Ini saja Allah serahkan kepada dua lelaki, apalagi urusan kaum muslimin, kubu Ali dan kubu Muawiyah. Maka apa salahnya? Mereka terdiam, tidak bisa jawab. Bukan otomatis kalau diserahkan diskusi, kemudian ini hukum selain hukum Allah. Mereka picik dan mereka bodoh, sehingga mereka menganggap semua diskusi dianggap hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, bukankah yang dalam perang Jamal di pasukannya Aisyah ada ibunda Aisyah? Baik, apakah ibunda Aisyah mau dijadikan sebagai tawanan yang bisa digauli? Atau kalian menganggap ibunda Aisyah bukan lagi ibunda kaum mukminin sehingga bisa jadi tawanan? Mereka terdiam. Ya enggak mungkin Aisyah kemudian apa? Justru Ali kemudian memuliakan beliau, diantar di kemudian dikembalikan, kemudian dijaga oleh pasukan Ali memuliakan. Ini karena terjadi fitnah, salah paham. Sehingga mereka terdiam. Kemudian bagaimana, kenapa Ali hapus namanya Amirul Mukminin? Kalau bukan Amirul Mukminin, Amirul Kafirin. Jangankan Ali, Nabi SAW pernah. Kalian tidak tahu ketika peristiwa Hudaybiyah, Nabi berdamai dengan Suhail bin Amr dari utusan orang Quraisy. Suhail mengatakan, inilah kesepakatan Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Kata Suhail, wahai Muhammad, jangan tulis Rasulullah, tulis Muhammad bin Abdullah. Kalau kami bilang kau Rasulullah, ngapain kita ribut? Akhirnya Rasulullah suruh hapus. Ketika Rasulullah hapus, waktu itu yang tukang tulisnya Ali. Kata Ali, enggak, saya enggak mau hapus. Kata Rasulullah, kan Rasulullah enggak bisa baca tulis. Kata Rasulullah, ya Ali, hapus. Kata Ali, enggak. Engkau Rasulullah, saya enggak mau hapus. Kata Rasulullah, mana tulisan Rasulullahnya? Ada, Rasulullah hapus sendiri, subhanallah. Kata Rasulullah, kau akan mengalami seperti yang akan aku alami. Ternyata benar. Waktu dia diskusi sama Muawiyah, dari Amirul Mukminin Ali kepada Muawiyah, kata Muawiyah, hapus tulisan Amirul Mukminin. Nanti dulu, tulis Ali saja. Ternyata sama yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sebagian mereka, kalau tidak salah sepertiga sadar. Akhirnya diperangi sisanya. Itu berarti kalau sepertiga 2000 sisanya 4000. Intinya ini dalil bagaimana kebodohan tersebar karena salah dalam metodologi. Bukan sengaja, tapi kebodohan tersebar. Tidak ada keinginan dunia sama sekali mereka, orang-orang Khawarij. Bahkan mereka rela mati, mereka rajin ibadah, tapi karena kebodohan akhirnya tersebarlah, karena salah metodologi bermanhaj dalam memahami agama, akhirnya tersebar kebodohan kepada mereka. Ini contoh kebodohan tersebar tanpa sengaja. Contoh lain, salah dalam metodologi. Seperti dalam hadis pertama dalam Sahih Muslim tentang hadis Umar bin Khattab, hadis Jibril yang ma'ruf. Bagaimana kisah asal hadis ini? Kisahnya dari Yahya bin Ya'mar. Yahya bin Ya'mar seorang tabi'i, dia berkata, "Kana awwala man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani." Yang pertama kali tersesat dalam masalah takdir, kita tahu rukun iman ada berapa? 6. Yang terakhir masalah takdir, yaitu semua yang terjadi sudah dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz, yang baik maupun buruk. Ada orang mengingkari ini. Kata mereka, Allah tidak pernah catat, Allah ciptakan gitu saja. Kita tidak tahu apa yang terjadi masa depan. Kalau terjadi baru Allah tahu. Yang pertama kali mengungkapkan seperti ini ada seorang namanya Ma'bad al-Juhani. Dia muncul di Basrah, ya. Kata Yahya bin Ya'mar, "Fantalaqtu ana wa Humayd bin Abdurrahman al-Himyari hajaini aw mu'tamirain." Lihat, ketika mereka muncul bid'ah atau pemahaman yang aneh, mereka harus konfirmasi. Ini metodologi yang benar. Konfirmasi kepada siapa? Konfirmasi kepada sahabat yang tahu tentang agama. Maka mereka sengaja pergi haji atau umroh. Kata mereka, "Fakulna laulakina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasalnau amma yaqulu haula'i fil qadar." Mudah-mudahan Allah mudahkan kami ketemu dengan seorang saja dari sahabat Nabi, supaya kami bisa konfirmasi, kami tanya tentang pendapat orang-orang yang menolak takdir tersebut. Ini metodologi yang benar. Akhirnya mereka pergi. Fawufiqa lana Abdullah bin Umar bin Khattab. Ternyata kami diberi anugerah oleh Allah bertemu dengan Abdullah bin Umar ibnu Umar, sahabat junior, tapi ilmunya luas. Dakhilanil masjidah, dia sedang masuk ke dalam masjid. Faktanaftuhu ana wa sahibi ahaduna an yamini wal akharan shimali. Kami pun mengepungnya, satu sebelah kanan sebelah kiri, dua orang. Fadhanantu anna sahibi sayakilul kalama ilayya, saya menurutku temanku akan menjadikan aku juru bicara. Fakultu, maka aku berbicara, aku berkata, ya Aba Abdullah, ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara lana qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an, telah muncul dari sisi kami di Basrah di Irak ada sekelompok orang yang baca Al-Qur'an. Niat baca Al-Qur'an seperti Khawarij, tapi paham sendiri. Wa yatafaq wa yataqaffaruna al-ilm, dan mereka memperdalam ilmu berdalam-dalam. Ini berdalam-dalam tapi tidak ikut metodologi. Wa dzakara min sya'nihim, kemudian disebutkan mereka begini-begini, wa annahum yaz'umuna an la qadar wa annal amra unufun. Sehingga mereka berkesimpulan tidak ada takdir. Yang ada Allah bikin, Allah baru tahu kalau sudah terjadi. Ini kekufuran. Ya, akhirnya Ibnu Umar marah. Ibnu Umar berkata, kalau kau bertemu dengan mereka, kabarkan anni bari'un minhum wa hum ra'i minni. Aku berlepas dari mereka dan mereka berlepas dariku. Dan kabarkan kepada mereka, seandainya salah seorang dari mereka punya emas sebesar gunung Uhud, dia infakkan di jalan Allah, ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Allah tidak akan terima infaknya sebesar gunung Uhud sampai dia beriman kepada takdir. Karena aku telah mendengar ayah Umar bin Khattab bercerita, tentu disebutkan tentang hadis Jibril. Maksud saya, Ma'bad al-Juhani, dengannya muncul firqah Qadariyah, mereka tidak sengaja sesat, tapi mereka salah metodologi, berusaha paham Quran dengan pemahaman apa? Sendiri. Akhirnya menurut mereka tidak adil kalau Allah sudah mentakdirkan iblis masuk neraka kemudian Allah azab iblis. Menurut mereka tidak adil kalau begitu enggak ada takdir. Bahaya kalau orang ngaco, tidak baca Quran, tidak baca hadis, tidak pemahaman sahabat, akhirnya punya kesimpulan sendiri. Akhirnya dia menyimpulkan tidak ada takdir. Ini contoh salah sesat karena bukan cari kesatan tapi tidak sesuai dengan metodologi. Dan inilah yang terjadi juga falsafatul Yunan. Falsafatul Yunan di era sekitar abad ke-4 atau ke-3 sebelum Masehi, itu di zamannya tokoh-tokoh Plato, Aristoteles, ya. Sebelumnya ada Socrates, kemudian Plato, Aristoteles, kemudian setelah itu abad ke-3 setelah Masehi, Plotinus. Mereka berbicara tentang Tuhan yang mereka namanya pembahasan tentang non materi. Jadi pembahasan falsafah atau filsafat Yunani terkait dengan materi, terkait dengan non-materi. Kalau materi oke-oke saja, tentang fisika, tentang kimia, tentang biologi, tentang matematika, ini mereka banyak benarnya dan mereka benar-benar mencari kebenaran. Sehingga banyak tulisan mereka menjadi dasar tentang medis. Tapi ternyata mereka tidak hanya berbicara tentang materi, mereka juga bicara tentang namanya non-materi yang mereka namakan dengan metafisika atau disebut dalam bahasa Mawaro al-Alam. Ketika mereka bicara tentang non-materi, apa di balik materi ini, mereka serempet-serempet tentang Tuhan. Akhirnya mereka bicara tentang apa? Tuhan, yang mereka sebut dengan asbabul awal atau causa prima. Akhirnya mereka membuat syarat Tuhan harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, bikin syarat-syarat tentang Tuhan yang mereka gedabrus, hanya mengira-ngira, karena ini ilmu yang tidak bisa mereka dapatkan. Mengetahui Tuhan secara global, bisa. Tuhan pasti maha kuasa, Tuhan pasti gini, tapi secara detail, gak mungkin. Karena gak usah bicara Tuhan, kita bicara ruh saja kita gak mampu. Allah mengatakan, wa yas'aluna ka'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Kulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh adalah urusan Tuhanku. Ruh bersama kita. Tapi kita coba sifatkan ruh. Dari zat apa, unsur apa, kita enggak bisa. Itu ruh padahal bersama kita. Kalau suruh tanya malaikat, kita pun enggak tahu. Tunjukannya jin. Jin bagaimana? Kita enggak tahu. Tiba-tiba ada orang Indonesia tiba-tiba bisa ngomel pakai bahasa Belanda. Ternyata jinnya jin Belanda. Gimana cara dia masuk, gimana cara bicara, kita enggak ada yang tahu. Itu perkara gaib. Ini baru gaib-gaib makhluk. Gimana lagi tentang siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka nekat keluar dari metodologi, masuk dengan akal yang bukan ranahnya, mereka salah. Mereka salah. Makanya kalau mereka sudah bicara Tuhan, lebih parah daripada Yahudi, lebih parah daripada Nasrani, lebih parah daripada Syiah, kata Ibnu Taimiyah, mereka lebih parah, karena Yahudi, Nasrani, Syiah masih ada wahyunya. Meskipun salah-salah. Dari mereka sama sekali tanpa wahyu, kemudian mereka rekat tentang Tuhan, kemudian mereka bikin syarat-syarat Tuhan. Tuhan enggak boleh begini, Tuhan enggak boleh begini, Tuhan harus begini, sehingga mereka banyak ngawurnya. Ini sesat. Kemudian kesesatan mereka diambil oleh orang-orang yang terpukau dengan mereka, kesesatan mereka dinamakan dengan kebenaran absolut. Ini ngaco. Sementara pembahasan mereka tentang materi, tentang biologi, kimia, fisika bukan kebenaran absolut, masih bisa dikritikin. Lantas kenapa mereka bicara tentang gaib dikatakan kebenaran apa? Absolut. Ini kebodohan yang luar biasa. Akhirnya diikuti oleh sebagian ahlul kalam. Akhirnya bicara tentang Tuhan enggak boleh gini, Tuhan enggak boleh gini, Tuhan harus begini. Akhirnya mereka mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, terjebak dengan syubhatnya orang-orang Yunani, yaitu Plato, Aristoteles dan Plotinus. Sementara Plato, Aristoteles, Plotinus debat. Mereka saling berdebat tentang hakikat Tuhan tersebut karena mereka semuanya gedabrus. Bicara yang bukan ranahnya, paham? Gimana bicara gaib itu? Antum saya kalau kita kumpulkan 1000 profesor kimia fisika, suruh bicara tentang ruh, pasti mereka khilaf 1000 pendapat. Karena mereka enggak punya parameter, mereka bicara yang di luar ranah akal, paham? 1000 pendapat. Ngerti tidak? Bagaimana bicara tentang Tuhan? Harus ada informasi dari Tuhan. Sekarang Tuhan kasih informasi begini, saya begini. Mereka, enggak. Kenapa? Ada kebenaran absolut yang telah disampaikan oleh Aristoteles. Gimana kebenaran absolut? Ini contoh maksudnya. Oleh karenanya, kesimpulan kita, Ikhwan, karena sudah terlalu siang, ya, bahwasanya pembodohan disukai oleh syaitan karena menimbulkan apa? Kerusakan. Dari sini kita paham tentang pentingnya ilmu syar'i. Dari sini para ulama mengatakan menyebarkan ilmu syar'i adalah jihad. Karena dengan menyebarkan ilmu syar'i, syariat bisa dijaga. Pembodohan bisa hilang. Tauhid bisa dijaga. Maka jangan pernah meremehkan ilmu syar'i. Tebarkan ilmu syar'i. Yang pernah bosan bikin pengajian. Kalau ada tempat-tempat enggak ada pengajian, bikin pengajian. Agar fikih dibahas, tauhid dibahas, sirah Nabi dibahas. Itu perjuangan. Oleh karenanya Allah menyebutkan jihad bersama dengan untuk dengan ilmu. Kata Allah, maka kana al-mu'minu yanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyatafaqahu fid-din walinziru qaumahum idza raja'a ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak boleh semua orang kemudian berangkat untuk jihad. Harus ada sebagian orang yang tafaqquh fid-din. Allah menyebutkan jihad bersama nuntut ilmu. Nuntut ilmu adalah juga jihad. Ya. Oleh karenanya ketika Allah menyebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Furqan, dan itu waktu itu Rasulullah masih di Mekah, belum ada jihad pedang, kata Rasulullah, "Wala tuti'il kafirina wajahidum bihi jihadan kabira." Jangan ikuti orang kafir dan jihadlah melawan mereka dengan Al-Qur'an, dengan jihad yang besar. Rasulullah Allah menamakan jihad dengan dalil, dengan argumentasi, dengan Al-Quran adalah jihad yang besar. Oleh karenanya Ikhwan dan akhwat majelis subhanahu wa ta'ala, biarkan majelis ilmu terus tersebar. Anggap itu sebagian rangkaian daripada jihad. Agama ini dijaga dengan tersebarnya ilmu. Kalau ilmu tidak tersebar, yang ada kebodohan, maka kesyirikan, kemunafikan, penentangan terhadap syariat, penghinaan terhadap agama akan tersebar. Akan tersebar. Dan ada orang-orang yang giat menyebarkan kebodohan sampai sekarang ini, diantaranya orang-orang liberal. Orang-orang liberal yang menyebarkan kebodohan dengan berbagai macam dalih yang mereka sampaikan. Demikian, tidak ada tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran. Surga bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Adapun bagi kaum muslimin, mereka terbagi dua. Ada kaum muslimin yang dimudahkan menuju ke surga langsung. Ada juga kaum muslimin yang mereka ternyata memiliki banyak dosa dan Allah belum berkehendak untuk memberikan ampunan, sehingga mereka merasakan terlebih dahulu siksa kubur. Lalu juga mereka merasakan terlebih dahulu siksa neraka. Sekian lama mereka dicuci dosanya, diberikan hukuman dan balasan akibat kemaksiatan yang mereka lakukan selama di dunia. Setelah itu, pada akhirnya seluruh kaum muslimin akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tentunya yang kita inginkan adalah kita tidak ingin mampir ke neraka meskipun cuma setengah detik. Kita ingin dimudahkan, dimudahkan, dan dimudahkan langsung menuju ke surga. Tapi ternyata, jamaah sekalian, ternyata surga itu tidak mudah. Meskipun akan dimudahkan, orang-orang yang Allah pilih, orang-orang tertentu yang dimudahkan langsung menuju ke surga, tapi ternyata tidak mudah. Kenapa? Karena ada persyaratan. Jika persyaratan ini dipenuhi, maka mereka pun dimudahkan untuk menuju surga langsung tanpa mampir ke neraka. Tapi jika persyaratan ini tidak dipenuhi, maka mereka tidak bisa mudah langsung ke surga. Syaratnya harus beriman dan beramal saleh. Harus melakukan berbagai macam cara selama di dunia ini. Bentuk perjuangan, pengorbanan, kesungguh-sungguhan, capek, letih, lelah untuk mempersiapkan bekal sebelum datangnya kematian. Dan ujungnya adalah bertakwa. Kalau sudah bertakwa, pasti selamat, pasti bahagia. Capek letih lelah ya, mencapekkan waktu kita, tenaga, pikiran, akal, dan lain-lain. Maka ini semuanya akan berujung target kita tertinggi, terbesar, dan teratas selama di dunia, ingin bisa menjadi orang bertakwa. Dan di akhirat target kita tertinggi, terbesar, dan teratas, ingin bisa masuk ke dalam surga. Dan ternyata Rasulullah SAW mengatakan bahwa man khawfa adlaja wa man adlaja balagal manzilah ala inna silatallahi ghaliyah ala inna silatallahil jannah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa man khawfa adlaja, barang siapa yang takut kepada Allah, maka pasti dia akan bersungguh-sungguh untuk bisa mencapai tujuan di surga nanti. Man khaufa adlaja, barang siapa yang takut kepada Allah, pasti dia buktikan dia bersungguh-sungguh mempersiapkan iman dan amal soleh yang benar. Amal soleh yang banyak. Wa man adlaja balagal manzilah. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh selama di dunia, berjihad dia dengan dirinya, waktu, tenaga, harta, bahkan jiwa, maka dia akan sampai ke tujuan dengan diberikan kemudahan-kemudahan sampai ke surga. Ketahuilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa barang dagangan Allah itu mahal. Dan barang dagangan Allah itu adalah surga. Barang dagangan Allah yang Allah tawarkan kepada kita ini sebagai hamba-Nya, yaitu surga, yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Dan itu hanya bisa didapatkan dengan kondisi orang yang beriman dan beramal soleh dengan benar, dan dia bersungguh-sungguh mati-matian dan habis-habisan capek letih lelah selama di dunia mempersiapkan bekal, bisa memperbanyak ibadah, dan bisa meminimalisir tingkat dosa. Allah tidak butuh kepada hamba-Nya. Dia kafir semua pun Allah tidak butuh. Dia bertakwa semua pun Allah tidak butuh. Karena Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Tetapi karena Allah yang menciptakan manusia, maka Allah inginkan manusia itu selamat dan bahagia. Jadi tema yang kita akan bahas pada sore hari ini adalah mahalnya sorga Allah dengan keringat, darah dan air mata. Sorga Allah itu mahal, kata Rasulullah, dan itu tidak bisa diraih dengan berleha-leha, bersantai-santai dan bermain-main. Sorga Allah itu hanya bisa dimiliki oleh seorang hamba ketika mereka berjuang dengan keringat, darah dan air mata. Kita akan lihat nanti beberapa dalilnya, bagaimana Allah dan Nabi SAW menginformasikan kepada kita, orang-orang terdahulu atau orang-orang di zaman sekarang yang sudah memenuhi persyaratan, mereka akan bisa masuk surga. Adapun orang-orang yang tidak mau, mereka enggan, mereka tidak memenuhi persyaratan, ya tentunya mereka sulit untuk bisa masuk surga langsung, meskipun dia muslim, matinya muslim, tapi dengan banyaknya dosa yang dimiliki, maka peluang besar dia akan masuk ke neraka terlebih dahulu. Ya, baik. Jadi jemaah sekalian, sorga itu barang dagangan Allah yang mahal, tetapi orang miskin bisa membelinya. Meskipun sorga itu barang dagangan Allah yang sangat mahal, tapi orang miskin yang fakir bisa membelinya, bukan dengan uang, bukan dengan harta, tapi dengan ketakwaan. Orang yang bertakwa pasti bisa membeli sorga. Allah tawarkan kepada siapapun manusia yang bertakwa, pasti mereka mendapatkan sorga. Dan tidak mungkin diraih dengan sekedar berangan-angan. Dan sorga ini hanya akan diraih dengan mentauhidkan Allah, mereka beriman dan beramal saleh. Siapapun yang ingin sampai ke sorga harus melakukan perjuangan, pengorbanan yang berat dan berat. Pasti berat, karena seluruh kewajiban harus terpenuhi, seluruh dosa harus dijauhi. Dan ini butuh perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa, dan juga dibutuhkan kesabaran. Sabar dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul sampai mati. Yang kedua, sabar menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasul sampai mati. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian dan cobaan yang pasti ada silih berganti sampai datangnya kematian kita. Ya, jadi surga itu mahal, maka tidak bisa didapatkan dengan upaya yang lemah, semangat yang lemah, dan ala kadarnya. Ala kadarnya ibadah kita ini, ala kadarnya secukupnya, tidak begitu banyak. Ngaji kita juga ala kadarnya, enggak begitu semangat. Tapi untuk dunia mati-matian, untuk akhirat cuma sisa waktu, sisa tenaga, sisa harta. Bagaimana orang bisa seperti ini masuk surga secara langsung dan dimudahkan? Tidak bisa, jemaah sekalian. Karena Allah katakan surga itu hanya bisa diraih oleh orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang pasti dia berkorban hidup dan kehidupannya selama di dunia. Pasti bertauhid, beriman, berilmu dan beramal. Pasti dia bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bisa jadi mungkin ada di antara kaum muslimin yang berjihad, berperang. Dengan darah dia, dia bisa mendapatkan surga. Tapi mungkin ada di antara kita yang tidak bisa berperang jihad fisabilillah dengan mengorbankan jiwa kita, tapi kita bisa mengorbankan yang lain. Mungkin waktu, tenaga, pikiran, harta, capek, letih, lelah yang kita korbankan demi untuk mendapatkan surga dari Allah tabaraka wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman ini. Allah beli jiwa mereka, nyawa mereka, diri mereka. Allah membeli harta mereka agar nanti mereka mendapatkan surga. Subhanallah, Allah yang menciptakan manusia, tapi Allah juga yang membeli. Seakan-akan kita ini, ya, ada sesuatu yang bermanfaat untuk Allah, padahal tidak ada manfaat. Cuma di sini Allah tawarkan, siapa yang mau membeli sorga? Siapa yang membeli sorga? Sesungguhnya Allah membeli. Ayo, ini sorga, siapa yang mau beli? Allah menawarkan kepada orang-orang beriman. Selama di dunia, hendaknya kalian beribadah. Allah menawarkan kepada orang-orang beriman terutama. Sesungguhnya Allah membeli pada diri orang-orang beriman, jiwa mereka, diri mereka, harta mereka, agar bisa mereka mendapatkan surga. Yuqatiluna fi sabilillah, fayaqtulun wa yuqtalun. Mereka berjihad di fi sabilillah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Allah beli. Masya Allah. Penawaran yang luar biasa ini. Bukan dunia dan isinya, itu enggak ada artinya semuanya. Dibandingkan sorga yang luar biasa. Jauh. Tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah diangan-angankan oleh hati. Tidak pernah didengar oleh telinga. Semuanya berbeda. Dan sangat luar biasa kenikmatan di sana. Jadi Allah menawarkan. Siapa yang mau beli ini? Ternyata Allah mengatakan, Inna Allah hastara minal mu'minin. Ya. Ternyata Allah membeli dari orang-orang beriman. Orang-orang beriman menjual dirinya, menjual nyawanya, menjual hartanya, menjual waktu, tenaga, fikiran, capek, letih, lelahnya untuk bisa mendapatkan sorga. Dan mereka akhirnya dengan izin Allah terpilih untuk bisa mendapatkan itu. Bahkan Allah menyebutkan di ayat yang lain di surah Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu ra'ufum bil 'ibad." Ada di antara manusia ini, kata Allah, orang-orang yang telah mengorbankan dirinya untuk bisa mendapatkan ridho Allah. Seperti yang kita lakukan pada sore hari ini. Kita mengorbankan diri kita. Tapi cuma waktu saja sebetulnya. Kita duduk sebentar, gak lama kan. Cuma satu jam lewat sedikit. Tapi ada orang-orang yang telah mengorbankan dirinya. Begitu besar pengorbanan, dirinya dia korbankan, jiwanya, nyawanya dia korbankan, enggak masalah. Karena dunia kecil, dunia tidak ada di hatinya. Itu kuncinya untuk kita bisa merasakan bagaimana besarnya nikmat yang ada di akhirat. Mengecilkan dunia, membesarkan akhirat, dia bisa istiqomah. Mengecilkan dunia, membesarkan Allah, dia mampu bertakwa. Tapi selama dunia masih besar di hati kita, menjadi tujuan dan ambisi, enggak bisa istiqomah, enggak bisa menjadi orang bertakwa. Jadi mahalnya sorga itu bisa diraih dengan keringat, darah dan air mata. Begitu besar perjuangan hamba tersebut, sehingga akhirnya Allah berikan kepada mereka sorga yang merupakan kehidupan kekal abadi selama-lamanya. Ya. Sekarang kita akan posting artikel, sebagaimana biasa kalau kajian dengan saya di sini selalu ada artikel ya, dan artikel itu akan diposting
2: tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari. Menerangkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari. Menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

beberapa hadis dari kitab Al-Adabul Mufrad tulisan dari Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Setelah itu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh para akhwat insyaallah. Barakallahu fikum. Baik. Sekarang kita memasuki pembahasan di kitab Al-Adabul Mufrad ini, tulisan Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, di babu kafaratil mariyad, bab kafarah atau penggugur dosa orang yang sakit. Jadi dalam Islam Allah Subhanahu wa taala menjadikan keutamaan bagi orang yang ditimpa musibah termasuk sakit ketika dia bersabar, tidak berkeluh kesah, tetap bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sakitnya ataupun apa yang dideritanya itu akan menjadi sebab penggugur dosa-dosanya. Kita akan baca di sini langsung dari hadis yang sahih saja ya. Hadis yang pertama itu lemah, hadis yang kedua berarti. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, haddathana Abdullah ibn Muhammad qala haddathana Abdul Malik ibn Amr qala haddathana Zuhair ibn Muhammad Muhammad ibn Amr ibn Halhalah an Atha ibn Yasar an Abi Sa'idin al-Khudri wa Abi Hurairah

Baik. An Abi Sa'idin al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin hatta syauqatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Baik, kepada sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad Ibnu Malik Ibnu Sinan dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, yang keduanya merupakan satu dari di antara tujuh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah menimpa seorang muslim berupa nasab kesusahan. Ya, nasab ini lebih kepada kecapean, keletihan. Tidak juga sakit ataupun kegundahan, kesedihan, adzan, ya, sesuatu yang menyakitkan, ataupun ghom, kekalutan pikiran, sampai pun duri yang menusuknya, kecuali Allah jadikan itu sebagai sebab penggugur dosa-dosanya. Allah jadikan itu untuk menggugurkan dosa-dosanya. Maka orang yang beriman jelas punya keistimewaan dibandingkan orang-orang kafir dalam hal contoh seperti ini. Sama-sama menderita, sama-sama mengalami sakit, kepayahan dalam urusan dunia kita, sama-sama kadang-kadang mengalami kegelisahan, kesedihan, kegundahan, apalagi ketika kehilangan orang-orang yang kita cintai. Tapi Allah jadikan keistimewaan bagi mereka ketika mereka bersabar, bersangka baik kepada Allah menghadapi musibah tersebut, Allah jadikan itu sebagai penggugur dosa-dosanya. Dan ini pastinya sangat kita butuhkan. Siapa yang tidak ingin Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan dosa-dosanya, yang dengan sebab itu berarti semakin menguatkan keimannya, meninggikan kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pastinya kita semua ingin. Dan kita semua yakin juga, ya, kita memang rajin istighfar, rajin bertobat kepada Allah sebagian dari kita. Tapi kan belum tentu semua dosanya tercakup dalam permohonan tobat atau permohonan ampun yang dia sampaikan kepada Allah. Maka melalui musibah-musibah yang menggugurkan dosa seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan itu sebagai sebab untuk diampuninya dosa-dosa kita, ya, atau digugurkannya kesalahan-kesalahan kita ketika kita menghadapinya dengan sabar, tidak berkeluh kesah, dan selalu bersangka baik kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Nah, ini adalah hadis yang sahih, dinyatakan sahih juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala di kitab Silsilatul Ahadisi Sahihah. Kemudian hadis yang berikutnya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, haddatsana Musa قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك ابن عمير عن عبد الرحمن ابن سعيد عن أبيه قال كنت مع سلمان وعاد مريضا في كندة فلما دخل عليه قال أبشر فإن مريض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبا فإن مرض الفاجر كالبئير أقله أهله ثم أرسلوه فلا يدري لما أكل ولما أرسل. Dengan sanadnya Imam Bukhari sampai kepada Abdurrahman ibnu Sa'id dari bapaknya, dia berkata, aku bersama Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu yang sedang menjenguk orang yang sakit dari kabilah Kindah,
ya, dari satu perkampungan yang namanya Kindah, kabilah atau suku Kindah. Ketika Salman radhiyallahu taala anhu masuk kepada orang yang sakit ini, beliau berkata kepadanya, "Abshir, bergembiralah kamu. Sesungguhnya penyakit seorang mukmin Allah akan jadikan sebagai penggugur dosa-dosanya dan sebab untuk meraih keridhaannya. Penggugur dosa-dosanya dan sebab untuk meraih keridhaan Allah. Sebaliknya, sakitnya orang yang fajir, orang yang rusak imannya, itu perumpamaannya seperti seekor unta yang diikat oleh pemiliknya, kemudian setelah itu pemiliknya melepaskannya. Maka unta ini tidak menyadari, tidak memahami kenapa dia diikat dan kenapa dia dilepaskan. Orang yang tidak punya iman, sakit dan sembuhnya dia, sehat dan sakitnya dia tidak bermanfaat bagi dirinya. Ketika sakit dia mengeluh, tidak sabar. Ketika sehat juga dia tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Maka dia seperti unta yang diikat lalu dilepaskan, tapi dia tidak paham kenapa dia diikat dan kenapa dia dilepaskan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, di sini ada faedah para akhwat dan ummahat serta ikhwah yang hadir hafizakumullah. Ada faedah kalau kita menjenguk orang sakit itu, kita harus berikan kabar gembira kepadanya. Ya, kayak seperti Salman di sini. Salman radhiyallahu taala anhu dia mengatakan, "Bergembiralah kamu. Sakitmu ini menjadi penggugur dosa-dosamu sebab meraih ridha Allah." Kan ini baik. Ya. Kita menjenguk orang yang sakit setelah kita doakan, kita bacakan doa-doa yang diajarkan di dalam sunnah Rasulullah SAW ketika menjenguk orang sakit, atau mungkin memegang bagian tubuhnya yang sakit kemudian mendoakan seperti doa yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, kemudian kita beri kabar gembira. Ya, masya Allah, orang yang beriman itu ketika dia bersabar, bersangka baik kepada Allah dalam kondisi sakit, itu menjadi penggugur dosa-dosanya. Kalau kita bisa bawakan hadis seperti ini, sangat baik. Ini sebab dia meraih keridhaan Allah. Ya. Termasuk ketika orang ditimpa musibah, kita hibur seperti itu. Jadi kata-kata abshir dalam bahasa Arab artinya bergembiralah, harus kita ulang-ulang. Harus selalu menjadi kalimat yang sering kita ucapkan waktu menjenguk orang sakit. Jadi jangan bertanya kepada dia atau menyampaikan kepadanya hal-hal yang membuat dia sedih. Ya, jangan menyampaikan kepadanya hal-hal yang membuat dia semakin terpuruk keadaannya, terpuruk mentalnya. Bangkitkan sangka baiknya kepada Allah, motivasi dia agar bersabar. Sampaikan kepadanya hadis-hadis kabar gembira tentang orang yang beriman yang ditimpa musibah, yang dia tetap bersabar, tetap berpengharapan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak pantas kita menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan ya orang yang kena sakit kemudian mati karena sakit tersebut. Ada orang di sana baru sakit seperti ini satu hari, besoknya sudah kehilangan nyawa. Ini tidak pantas kita ceritakan yang seperti itu. Karena itu akan membuat dia bersedih hati atau balap-balap berputus asa disebabkan karena apa yang kita sampaikan. Nah, baik. Kemudian hadis yang berikutnya, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, "Haddathana Musa, qala haddathana Hammad, qala akhbarana Adi ibn Adi, an Abi Salamata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi jasadihi wa ahlihi wa malih hatta yalqa Allah azza wa jalla wa ma alaihi khati'ah." Qala haddathana Muhammad ibn Ubaid, qala haddathana Umar ibn Talha, an Muhammad ibn Amr mithlahu wa zada fi waladihi. Imam Bukhari membawakan dengan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi,
sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, senantiasa musibah itu menimpa seorang mukmin laki-laki maupun perempuan pada tubuhnya, pada keluarganya, pada hartanya, dalam riwayat lain ada tambahan pada anaknya, yakni orang yang dicintainya, sampai dia berjumpa Allah pada hari kiamat nanti dalam keadaan dia tidak punya kesalahan sama sekali, tidak punya dosa sama sekali. Jadi maksudnya apa? Musibah yang menimpa kita, baik di tubuh kita berupa sakit atau apa saja, pada keluarga kita, pada harta kita, itu bisa menjadi sebab penggugur dosa-dosa, sampai seorang hamba yang terus mendapatkan musibah ini nanti pada hari kiamat datang menghadap Allah, dia sudah tidak punya dosa sama sekali, karena Allah gugurkan dosa-dosanya dengan sebab musibah, berbagai macam musibah yang menimpa dirinya dalam kehidupan di dunia, dan dia selalu bersabar, berpengharapan baik kepada Allah dalam menghadapi musibah-musibah tersebut. Ini yang sudah pernah kita sebutkan juga adalah hikmah, salah satu hikmah besar kenapa Allah menjadikan orang-orang yang imannya semakin kuat semakin besar cobaannya. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, asyaddun nasi bala'an al-anbiya utsummal amsal fal amsal yubtala ar-rajulu ala hasabi dini. Orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para nabi, kemudian orang-orang setelah mereka dan orang-orang setelah mereka. Masing-masing orang akan diberikan ujian cobaan sesuai dengan kekuatan agamanya. Ini hadis di akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa ma yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi min khathiyah." Senantiasa musibah itu Allah timpakan kepada hambanya sampai Allah tinggalkan dia berjalan di muka bumi ini dalam keadaan dia sudah tidak punya dosa sama sekali. Karena Allah

menimpa diri hamba tersebut. Maka dari sini kita pahami para akhwat, para ummahat serta ikhwa yang hadir hafidhakumullah, musibah yang tidak kita sukai ternyata justru mendatangkan kebaikan yang besar bagi kita. Dan tidak mesti hal-hal yang kita benci itu memang mendatangkan keburukan, atau sebaliknya hal-hal yang kita sukai mendatangkan kebaikan. Kita tidak tahu, Allah yang maha mengetahui semuanya. Seperti musibah, banyak orang yang tidak menyukai musibah pastinya, karena itu tidak menyenangkan bagi dirinya. Tapi Allah memiliki hikmah yang maha sempurna di balik musibah ini, ternyata untuk kebaikan kita, untuk menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kita yang kita tahu dosa-dosa itu menjadi penghalang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa menjadi perusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, Imam Bukhari rahimahullah taala berkata, haddatsana Ahmad ibnu Yunus qala haddatsana Abu Bakar an Muhammad ibni Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, jaa a'rabiyyun faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hal akhadatka ummu Mildam? Qala wa ma ummu Mildam? Qala hurrun bainal jildi wal lahm. Qala la. Qala fahal sudi'ta? Qala wa ma suda? Qala rihun ta'taridu fi ras tadribu al-'uruq. Qala la. Qala falamma qama qala man sarrahu an yandura ila rajulin min ahli an-nar ay falyandurhu. Imam Bukhari membawakan hadis berikutnya dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan ada seorang Arab dusun, Arabi, Arab pedalaman, yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu pernah ditimpa sakit yang namanya Ummu Mildan?" Ummu Mildan ini sejenis penyakit seperti demam, begitu ya. Qala, orang Arab ini mengatakan, wa ma ummu mildam, apa itu ummu mildam? Qala, maka Nabi SAW bersabda, harrun bainal jildi wal laham, panas ya, sakit yang berupa panas antara kulit dengan daging tubuh kita, rasanya panas di antara kulit dan daging tubuh kita. Qala, orang ini menjawab, la, saya tidak pernah kena sakit itu. Qala, kemudian Nabi SAW bertanya lagi, fahal sudi'ta, apakah kamu pernah mengalami pusing ya, sakit kepala? Qala wa ma suda, orang ini berkata lagi, orang Arab ini berkata, apa itu suda, apa itu penyakit pusing atau sakit kepala? Qala rihun ta'taridu firras, angin yang masuk ke dalam kepala kita, tadribul uruq, tadribul uruq, kemudian menyerang urat-urat kita. Qala la, orang ini berkata, tidak pernah saya mengalami sakit itu. Ketika orang ini kemudian pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu, barang siapa yang ingin melihat kepada seseorang yang termasuk penghuni neraka, maka lihatlah orang ini. Yakni ada orang yang tidak kena sakit sama sekali. Tidak pernah pusing, tidak pernah juga merasakan sakit kepala, tidak pernah mengalami demam, sampai sakit yang ringan dia tidak mendapatkannya, tidak pernah mengalami dalam hidupnya. Wah, ini berarti orang yang bagaimana Allah menggugurkan dosa-dosanya, bagaimana Allah akan menjadikan ya, diuji kesabarannya, yang itu akan menjadi sebab diugurkan dosa-dosanya, dihapuskan dosa-dosanya, dan sebab dia meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih ya, hadis hasan sahih. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada orang ini, sampai sakit yang paling ringan dia nggak pernah rasakan, tidak pernah demam, tidak pernah sakit kepala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang ingin melihat kepada seseorang yang termasuk penghuni neraka, maka lihatlah orang ini. Jadi ternyata sakit itu.

banyak manfaatnya, banyak hikmah yang Allah jadikan di balik semua itu. Kalau kita menghadapinya dengan sabar dan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingat kembali makna firman Allah Subhanahu wa taala di hadis kursi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ana inda dhanni 'abdi bi, aku ini sesuai dengan persangkaan atau pengharapan hambaku kepadaku. Oleh karena itu, inilah sebabnya orang yang beriman selalu memuji Allah dalam semua keadaannya, karena semua keadaan yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan baginya mendatangkan kebaikan. Kita ingat kembali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, hadis yang sahih, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laisa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fa kana dhalika khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana dhalika khairan lahu. Alangkah indah, alangkah mengagumkan keadaan hidup orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kepada kebaikan. Dan ini tidak akan bisa didapatkan kecuali hanya orang, bagi orang yang beriman saja. Ketika dia mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah, itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Sebaliknya ketika dia mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, dia bersabar, maka itu juga akan menjadi kebaikan bagi dirinya. Oleh karena itu, semakin kita mengenal Allah, semakin kita renungkan kebaikan-kebaikan dari perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, kita akan semakin selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan kita, dan selalu mensyukuri nikmatnya, dan tetap bersabar bersangka baik ketika menghadapi cobaan dan ujian-ujian yang tidak menyenangkan, menyenangkan bagi kita. Barakallahu fikum. Baik, lanjut kita melangkah di pembahasan berikutnya, babul iyadati jaufal lail, bab menjenguk orang yang sakit di tengah malam. Yani tentu hukum asalnya tidak boleh kita menjenguk orang sakit apalagi di tengah malam, karena mengganggu tidurnya, mengganggu istirahatnya, kecuali kalau ada hajat, kalau ada kebutuhan yang mendesak. Kita bawakan di sini beberapa hadis, dibawakan di sini oleh Imam Bukhari beberapa hadis yang sahih. Ada hadis yang pertama lemah, kita langsung langkai saja. Langsung hadis yang kedua, Imam Bukhari rahimahullah taala berkata, haddatsana Ibrahim ibnul Mundhir qala haddatsana Isa ibnul Mughirah an ibni Abi Dzib an Jubair ibnu Abi Shalih an ibni Shihab an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله كما يخلص الكير خبث الحديد. طيب, dengan sanadnya Imam Bukhari membawakan sampai kepada Ummul Mukminin Aisyah, Aisyah radhiyallahu taala anha, Siddiqah bintu Siddiq, ya, perempuan yang Siddiq, Siddiqah putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, Aisyah juga adalah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika seorang mukmin mengeluhkan sakit, yakni ditimpa sakit, Allah akan membersihkan dirinya dari dosa-dosanya sebagaimana Allah membersihkan karat sebagaimana Allah membersihkan, jadi Allah akan membersihkannya dari dosa-dosanya sebagaimana api untuk menempa besi membersihkan kotoran atau karat pada besi. Jadi benar-benar sakit itu merupakan penggugur dosa-dosa, seperti karat pada besi yang dibersihkan ketika kita menempanya dengan api untuk menghilangkan kotoran dan karat tersebut. Ini juga merupakan kabar gembira bagi setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaknya dia tidak berlebihan mengeluhkan sakit atau musibah yang dideritanya, supaya dia dapatkan keutamaan ini. Kemudian berikutnya,
Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, haddathana Bishr, qala haddathana Abdullah, qala akhbarana Yunus an-Zuhri, qala haddathana Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min muslimin yusabu bi musibatin waja'in aw maradin illa kana kafarata dhunubih hatta syauqatu yushafuha aw innakbatu. Dengan sanadnya sampai kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa musibah, baik rasa sakit atau penyakit, ya, yang dideritanya, kecuali Allah jadikan itu sebagai penggugur dosa-dosanya, sampai pun duri yang menusuknya, ataupun kecelakaan yang menimpanya, ya, kejadian-kejadian buruk yang menimpa dirinya. Ini semua sampai duri yang menusuk kita, sampai kalau orang jalan tersandung di jalan, masya Allah, kalau dia bersabar, bersangka baik kepada Allah, itu menjadi sebab digugurkan dosa-dosanya. Ya, sekarang yang namanya musibah sudah kita ketahui. Mau orang mau beriman, tidak beriman, taat atau durhaka, tetap kena musibah. Waktunya sakit, ya dia sakit. Waktunya jatuh, ya dia jatuh. Waktunya ada hal-hal yang menjadi sebab, misalnya fisiknya sedang lemah, sakit, ya sakit. Tidak peduli orang itu orang beriman atau kafir. Tapi kan orang beriman punya keistimewaan. Dengan hadis-hadis seperti ini, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan musibah yang menimpa dirinya untuk membersihkannya dari dosa-dosanya, sampai pun duri atau halangan yang merintanginya. Nah, baik. Kemudian hadis yang berikutnya, حدثنا المكي قال حدثنا الجعيد ابن عبد الرحمن أن عائشة بنت سعد أن أباها قال اشتكيت بمكة شكوى شديدة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة إلا ابنة واحدة أفأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث قال لا فقال أوصي بالنصف وأترك لها النصف قال لا قال فأوصي بثلث وأترك لها الثلثين قال الثلث والثلث كثير ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا واتم له هجرته فما زلت اجد برد يده على كبدي فيما يخال الي حتى الساعه. Imam Bukhari membawakan dengan sanadnya sampai kepada Aisyah bintu Sa'ad ibn Abi Waqqas, dari bapaknya itu Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ya, sahabat yang mulia, satu dari sahabat yang merupakan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu berkata, aku pernah mengalami sakit di Mekah dengan sakit yang parah. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjengukku. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku meninggalkan banyak harta. Ya, tapi aku tidak meninggalkan ahli waris kecuali seorang perempuan saja. Dia punya satu anak perempuan saja. Apakah aku boleh mewasiatkan 2/3 hartaku dan aku meninggalkan untuk warisanku 1/3 saja? Dia ingin mewasiatkan hartanya misalnya untuk membangun masjid, untuk kebaikan. Sementara dia tinggalkan untuk keluarganya, ahli warisnya, hanya 1/3 saja. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la. Ingat, wasiat itu ada kriterianya. Di antaranya yang disebutkan di hadis ini nanti kita bahas. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3.
Kemudian wasiat tidak boleh untuk ahli waris, karena ahli waris sudah mendapatkan bagian sendiri. Nah, kemudian qala, berkata lagi Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, usi bil usin nis wa atruku lahan nis, apakah boleh saya mewasiatkan setengah hartaku dan aku meninggalkan untuk ahli warisku setengahnya saja? Qala la, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Qala fa usi bi thuluth wa atruku laha thuluthain, bagaimana kalau saya berwasiat dengan sepertiga hartaku ya Rasulullah, kemudian saya meninggalkan untuk ahli warisku dua pertiganya? Qala ats-tsulutsu wa ats-tsulutsu katsir, kalau sepertiga boleh, itu pun sudah banyak. Jadi batas maksimalnya sepertiga harta untuk wasiat, itu pun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah banyak. Sehingga kata para ulama, lebih utama dikurangi lagi dari sepertiga, meskipun sepertiga sudah boleh. Thumma wada'a yadahu ala jabhati, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di keningku. Thumma masaha wajhi wa batni, kemudian beliau mengusap wajah dan perutku. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad ibn Abi Waqqas dan sempurnakanlah hijrahnya. Kata Sa'ad kemudian radhiyallahu taala anhu, maka senantiasa aku masih merasakan dinginnya tangan beliau di ulu hatiku, ya, dalam hal yang dihayalkan kepadaku, dalam hal yang aku hayalkan selalu sampai saat ini. Nah, jadi ini juga berkenaan dengan masalah sakit yang menimpa seorang muslim. Dia sudah katakan tadi, muslim atau bukan muslim tetap ditimpa sakit. Sampai sahabat yang mulia seperti Sa'ad ibn Abi Waqqas mengalaminya, sahabat-sahabat yang mulia lainnya juga mengalaminya. Tapi Allah beri keutamaan bagi mereka-mereka yang beriman untuk bisa menghadapi semua ini dengan kebaikan, bahkan menjadi sebab penggugur dosa-dosa, sebab untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini berkenaan dengan masalah wasiat tadi, wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Karena lebih baik meninggalkan ahli waris dalam keadaan mereka berkecukupan, sehingga tidak perlu meminta-minta kepada manusia dengan adanya ahli waris yang cukup yang mereka dapatkan. Barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini kajian membaca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Adabul Mufrad, semoga bermanfaat bagi kita semua hadis-hadis yang kita baca di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Sekarang silakan kumpulkan pertanyaan dari para akhwat dan ummahat untuk kita jawab di waktu yang masih ada insyaallah. Nah,

Apa jika seseorang tidak tahu sesuatu yang dilakukan itu salah atau buruk, apakah itu sudah termasuk dosa? Asalnya kalau dia benar-benar belum tahu, belum sampai kepadanya dalil, itu diberi udzur. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengazab satu kaum sampai kami mengutus rasul kepadanya. Artinya sampai dulu kepadanya keterangan atau dalil, baru mereka diberlakukan padanya azab Allah. Kalau belum sampai dalil, maka tidak demikian. Cuman nanti dilihat lagi, apakah ketidaktahuannya ini karena dia melalaikan kewajiban belajar agama? Kenapa bisa dalam urusan dunia dia tahu, dia pelajari, dia kejar, bahkan dengan harta dan tenaga, tapi untuk kebaikan agamanya dia tidak tahu? Ya, ini ada perkara-perkara dalam urusan agama yang harusnya kita ketahui secara darurat. Seperti perkara-perkara yang haramnya jelas. Contoh haramnya perbuatan zina, na'udzubillahi min dzalik, haramnya minum khamr, na'udzubillahi min dzalik, haramnya mencuri, haramnya mendzalimi orang, memukul orang misalnya tanpa alasan yang benar. Kan ini perkara yang jelas. Kalau dia tidak tahu, ya keterlaluan. Ya, jadi kalau dia melakukan atau ketidaktahuannya karena dia meremehkan, tidak mau belajar agama, itu yang akan nanti Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sebab untuk ya melimpahkan keburukan bagi hamba yang melalaikan kewajibannya untuk mempelajari agama agar dia tahu halal dan haram dengan jelas. Baik. Untuk yang masih menunggu jodoh, berikan nasihat lainnya Ustaz, selain memperbaiki agama, ibadah, melakukan kegiatan positif, adakah doa yang bisa dikhususkan untuk mendekatkan jodoh? Iya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan kebaikan yang dia lakukan. Masuk dalam kaidah umum firman Allah Subhanahu wa taala, hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Tidak lain balasan kebaikan itu adalah kebaikan juga. Kalau seseorang selalu memperbaiki dirinya, meningkatkan ibadahnya kepada Allah, selalu berdoa dengan doa-doa kebaikan, optimis dalam kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kebaikan bagi dirinya, termasuk masalah jodoh yang baik untuknya. Ya, secara umum doa khusus tentang masalah jodoh ya, saya tidak mengetahuinya. Yang penting kita minta kebaikan-kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dunia dan akhirat, kemudian penjagaan dari Allah. Ini semua merupakan makna, terkandung di dalamnya makna ya, kebaikan-kebaikan yang Allah mudahkan termasuk masalah jodoh tadi. Yang jelas tetaplah berdoa dengan kebaikan, tetap bersangka baik kepada Allah dan mengusahakan kebaikan untuk diri kita, maka kita yakin balasan perbuatan baik adalah kebaikan yang Allah mudahkan bagi kita. Barakallahu fikum. 5 tahun yang lalu saya keguguran di usia kandungan 5 bulan. Apakah janin ini diakikoi? Kalau kita belum tahu jenis kelaminnya, bagaimana cara menentukan jumlah kambingnya? Iya. Seperti yang disebutkan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya, di hadis keempat Arba'in Nawawi ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tahap penciptaan janin dalam tubuh, dalam rahim ibu, setelah 3 kali 40 hari, ya setelah berusia 4 bulan, kan di situ Rasulullah SAW bersabda, "Umma yursalu ilaihil malaku wa yu'maru fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin." Setelah dia berumur 4 bulan, Allah mengutus padanya malaikat yang kemudian meniupkan ruh pada janin tersebut dan dituliskan baginya 4 kalimat. Berarti setelah itu kan sudah ditiupkan ruh setelah 4 bulan. Dia sudah berlaku padanya hukum-hukum manusia yang biasa, seperti manusia yang sudah lahir. Ini seperti penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah
arba'in nawawiyah, jadi sudah berlaku padanya kalau keguguran di waktu itu misalnya 5 bulan tadi, sudah berlaku padanya hukum manusia. Kalau keguguran berarti dimandikan, dikafani, dikuburkan di kuburan kaum muslimin, diberi nama dan diakikoi. Ya. Sebagaimana anak yang sudah lahir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu gulamin marhunun bi aqiqatihi yudbahu anhu yauma sabiihi." Semua anak yang semua bayi itu ya, tergadaikan sampai ditunaikan akikohnya yang disembelikan di hari ketujuhnya. Baik. Jadi disembelih di hari ketujuhnya. Nah, ketika terjadi yang seperti ini, maka berarti kalau dia sudah tahu sekarang, dia bisa mengakikoinya sekarang, memberinya nama. Cara untuk mengakikoinya, seandainya dia ingin, dia mampu dan bisa mengakikoi, kalau dia tidak mengetahui janinnya apa ini, apakah laki-laki atau perempuan, karena dulu tempat tidak diperiksa karena tidak tahu hukumnya. Kalau dia ingin selamat, ya dia sembelih 2 ekor kambing, dianggap itu laki-laki karena itu yang paling banyak. Kalau dia tidak mampu, maka cukup 1 saja. Ya. Nah, karena sudah berlaku padanya hukum-hukum seperti manusia biasa. Misalnya istri minta izin sama suami lewat chat WA untuk keluar rumah, belanja kebutuhan di dapur, buat masak, dan hal yang urgent, tapi suami belum menjawab, membalas WA chat kita, bolehkah kita pergi saja tanpa menunggu balasan suami, atau memang istri tidak boleh keluar? Yang seperti ini, sebelum terjadi, minta izin memang kepada suami kalau ada hal-hal yang mendesak. Harusnya dia minta izin memang, kalau ada kebutuhannya kayak belanja, ini sesuatu yang tidak perlu lagi seharusnya. Cuman, ya harus dia sudah persiapkan sebelumnya meminta kepada suaminya. Misalnya ada kebutuhan yang dia ingin beli, dan itu mendesak. Contoh sekarang gampangnya, pampersnya habis, sementara anaknya masih kecil. Maka dia butuh untuk segera beli. Yang seperti ini harusnya seorang istri sudah mempersiapkan sebelumnya minta izin kepada suaminya dari hal-hal yang seperti ini, supaya tidak menjadi sebab dia kesulitan nanti ketika membutuhkan izin dari suaminya. Nah, ya kalau suaminya tidak mengizinkan, kalau itu bukan kebutuhan, kalau itu masih kebutuhan yang bisa ditunda, ya ditunda sampai dapat izin dari suaminya. Ya, makanya sekaligus seharusnya dia segera minta izin lagi, supaya tidak butuhkan izin itu lagi ketika ada hal-hal yang mendesak seperti ini. Anak yang meninggal waktu lahir, haruskah dia, okay, apakah betul rambut anak ditimbang kemudian diganti dengan emas? Iya, kalau sudah waktu lahir, kalau sudah cukup waktu lahirnya, masya Allah jelas diakikoi karena sudah bernyawa dia, ya tetap diwajibkan untuk diakikoi seperti disebutkan dalam hadis tadi. Tergadaikan anak itu terhalangi dari kebaikannya sampai ditunaikan akikohnya. Ada bahkan ulama yang mengartikan dia tidak akan bisa memberi syafaat kepada orang tuanya karena anak itu ketika dia meninggal sebelum balikan berarti masih suci. Itu kalau disebutkan dalam Islam, kalau seorang tua punya anak yang meninggal seperti ini, dua anak atau lebih, itu bisa menjadi sebab untuk memberi syafaat kepada orang tuanya kalau orang tuanya memenuhi syarat untuk mendapatkan syafaat. Makanya ditunaikan akikahnya. Nah, masalah yang berhubungan dengan rambut, ya rambutnya dicukur kemudian ditimbang, disedekahkan bukan dengan emas, dengan perak yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya, sekarang kalau kita menimbang itu memang agak susah. Menimbang rambut itu rata-rata butuh timbangan yang sangat detail. Ya, cukup kita sedekah saja secara umum. Kita sedekahkan saja berapa uang, itu sudah cukup. Ya. Karena saya dulu pernah mencoba menimbang ini, membutuhkan timbangan yang di laboratorium, itu bukan timbangan biasa. Jika kajian berlangsung lalu ada di antara kami yang
bertanya, dan seorang di antara kami juga sibuk menjawab dan menjelaskan apakah perbuatan tersebut dibenarkan dan tidak, termasuk melanggar adab bermajelis. Iya, seharusnya tidak boleh, karena sekarang sedang majelis, tidak perlu dimenjelaskan, kecuali kalau ingin diskusi setelahnya, boleh-boleh saja. Ya, kalau setelah kajian, bukan di tengah-tengah kajian, akan mengganggu orang lain. Kalau ingin berdiskusi setelahnya, boleh kita membahas seperti apa yang penjelasan ustaz tadi misalnya. Kalau ada yang belum paham nanti ditanyakan kembali, boleh. Tapi kalau dibahasnya di tengah-tengah kajian, maka tidak pantas tentu saja, karena akan mengganggu dan melanggar adab majelis. Apakah ibu yang baru mengidam atau hamil, hamil muda antara 1 bulan sampai masuk 2 bulan, tapi qadarullah langsung ke kuburan, apakah dia masuk kelak akan mendapatkan syafaat dari anak yang meninggal dari kecil? Setahu saya yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang masalah ini adalah anak yang sudah ditiupkan padanya ruh. Ya, anak yang meninggal dunia sebelum balik, yang sudah dihukumi sebagai anak yang hidup. Itu yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Adapun kalau belum berumur 4 bulan ke atas tadi, yang seperti disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, kan dia belum berlaku padanya hukum-hukum manusia. Makanya kalau kegugurannya di bawah 4 bulan, ya ditanam biasa saja. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani. Kalau sudah 4 bulan kan sudah ditiupkan ruh, maka diberlakukan seperti manusia. Kalau di bawah itu, ya ditanam biasa saja. Ditanam seperti kita tanam biasa. Nah, tidak ada seperti penyelenggaraan jenazah orang yang sudah lahir. Dalam salah satu buku paket siswa ditulis, Izrail, maksudnya malaikat maut, bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis. Iya, tidak benar. Penamaan malaikat Izrail ini tidak benar. Ini dari Israiliyat, dari cerita Israiliyat yang tidak ada asal-usulnya, tidak dibenarkan dalam syariat. Yang disebutkan dalam Al-Quran, malaikat pencabut nyawa namanya adalah malakul maut, malaikat maut. Qul yatawaffakum malakul mautil lati wukila bikum thumma ila rabbikum tuhsyarun. Ini disebutkan di surat As-Sajdah. Katakanlah, yang mewafatkan kalian dengan perintah dari Allah adalah malakul maut. Jadi malaikat maut yang benar namanya. Penamaan Israel ini tidak benar. Bagaimana hukumnya jika keluar rumah tanpa izin suami dalam jarak yang dekat rumah, seperti ke toko dengan jarak 1 atau 2? Apakah harus izin? Sudah kita katakan tadi, harus dibedakan antara kebutuhan mendesak dan kebutuhan yang tidak mendesak. Sebelum ini terjadi, makanya didiskusikan dengan suami kalau dia ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu, ya, yang tidak perlu lagi izin, karena suaminya mungkin sedang bekerja atau sedang di perjalanan, akhirnya istrinya sangat butuh, dia akan kesulitan. Makanya dia harus diskusikan memang kepada suaminya tentang hal-hal yang seperti ini, mungkin dia diizinkan kalau itu berhubungan dengan perkara yang mendesak. Anak ingin bertobat tapi masih ada syaitan yang menggoda, jadi aku agak susah untuk bertobat. Ya, syaitannya jangan diikuti, syaitannya dilawan. Karena memang itu kerjaannya syaitan, menghalangi kita dari bertobat. Bahkan sudah pernah kita bahas kan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, at-taswifu min junudi iblis. Mengatakan taswif, nanti, menunda perbuatan baik, termasuk menunda tobat, ini adalah termasuk tentara iblis. Ketika orang ingin bertobat, syaitan menghalangi manusia. Kadang-kadang kalau dia mengatakan jangan bertobat, orang akan menolak. Jangan berhijrah, orang akan melawan. Tapi kalau syaitan mengatakan, iya kamu bertobat, tapi jangan dulu sekarang. Kan sekarang masih muda, masih banyak kesempatan besok. Kamu berhijrah boleh, tapi jangan sekarang, besok dulu, sekarang masih ada kesempatan. Ini tipu daya syaitan, dan terbukti banyak menyesatkan manusia. Ya, jadi menunda perbuatan tobat, kata para ulama, ini menyebabkan 2 dosa.
Berarti dia harus bertobat dua kali nantinya. Bertobat dari dosanya, kemudian bertobat dari dosa menunda tobatnya. Makanya ini tipu daya syaitan, kita harus lawan. Mohon perlindungan, pertolongan kepada Allah agar dilindungi dari godaan syaitan. Kemudian segera kita menepisnya. Karena untuk bertobat tidak susah. Kita sungguh-sungguh menghadapkan diri kepada Allah, kemudian beristighfar, memohon ampun kepadanya, berdoa. Lebih diutamakan lagi kalau kita melaksanakan salat taubat dua rakaat, itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Maka itu, kalaupun tidak salat tidak mengapa, yang penting kita beristighfar, mohon ampun sungguh-sungguh kepada Allah. Nah, bagaimana hukumnya jika rumah orang tua diwasiatkan untuk anak bungsunya, padahal mereka banyak bersaudara? Tidak boleh, ini batal. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarith. Akhwat, tolong jangan ngobrol dulu, pengajian belum selesai. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pada masing-masing pihak haknya, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Anak bungsu termasuk ahli waris, tidak boleh dikasih wasiat. Rumah itu adalah haknya semua ahli waris yang harus dibagi sesuai dengan ketentuan pembagian warisan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ini wasiat yang zalim seperti ini tidak boleh ditunaikan. Karena wasiat kalau tidak sesuai syariat tidak boleh ditunaikan. Jika ada muslim yang tadinya meninggalkan kewajiban sebagai muslim, namun jatuh sakit yang cukup lama, dan sejak sakit dia mulai melaksanakan kewajibannya yaitu sholat, apakah sakitnya yang 4 tahun ini bisa menghapuskan dosa-dosa yang bertahun-tahun tidak sholat? Kalau dia sungguh-sungguh bertobat, kata Nabi SAW dalam hadis yang derajatnya hasan riwayat Ibnu Majah, at-ta'ibu minadzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh dari dosanya itu seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. At-taubatu tajubbu ma qablaha. Tobat itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Yang penting dia sungguh-sungguh. Kita tidak bisa memastikan orang perorangan karena kita tidak tahu kesungguhannya, tidak tahu niatnya. Tapi kalau dia sungguh-sungguh, maka dijanjikan digugurkan semua dosa-dosanya. Karena untuk bertobat orang tidak perlu ya bertobatnya selama misalnya dia telah melewati usia sampai 40 tahun baru dia bertobat. Tidak perlu dia bertobat selama 40 tahun. Cukup dia bertobat dengan sungguh-sungguh, ya istighfar kepada Allah, mohon ampun dengan sungguh-sungguh, maka itu bisa menggugurkan semua dosa-dosanya selama 40 tahun yang lalu. Kalau dia sungguh-sungguh dalam bertobat. Dan tobat itu nanti bertingkat-tingkat kualitasnya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, orang yang bertobat itu ada kualitasnya yang sangat tinggi, bukan hanya menggugurkan dosa yang lalu, tapi bahkan menjadikan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Ada juga yang kualitasnya kurang, menjadikan keadaan dirinya sama dengan sebelum berbuat dosa, setelah bertobat dihapuskan dosanya, hanya sebatas itu. Ada yang kurang kualitasnya. Ya. Baik. Bolehkah kita berdoa setelah tahiyat akhir? Iya boleh, termasuk tempat yang dianjurkan berdoa itu setelah membaca tahiyat dan salawat. Karena di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, "Tsumma liyatakhayyar minad du'a'i ajabahu ilaih." Kemudian hamba ini boleh memilih doa yang paling disukainya. Jadi kata para ulama, waktu salat itu adalah waktu yang terbaik untuk kita berdoa. Dan di waktu sholat ada tempat yang dianjurkan memperbanyak doa, yaitu ketika sujud, dan ini berlaku untuk semua sujud setelah kita membaca zikirnya sujud. Kemudian yang kedua tadi, waktu kita setelah membaca tahiyat salawat itu dianjurkan untuk memperbanyak doa, termasuk tadi apalagi di akhir sebelum salam, yaitu ada keutamaan khusus orang berdoa sebelum salam. Itu waktu tempat waktu-waktu yang disyariatkan untuk memperbanyak doa ketika itu. Bagaimana jika seorang yang sudah berumur dewasa namun saat kecil tidak akikah karena orang tuanya tidak paham? Kalau dia mampu sekarang, dia boleh lakukan sekarang. Ada hadis yang sahih
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika dia mengatakan kana aqan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqan nafsihi ba'da ma bu'itha bin nubuwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikwai diri beliau sendiri setelah diutus menjadi nabi. Jadi boleh setelah dia dewasa, dia tahu hukumnya, dia mengakikwai dirinya sendiri kalau dia punya kemampuan.

Ya, bagaimana dengan mu'alaf? Ya, kalau dia punya kemampuan dan dia tahu waktu kecil dia belum diakikahi, maka dia akikahi dirinya setelah dia masuk Islam. Apa ini? Apa hukumnya memakai cincin zikir? Cincin yang jadi alat penghitung zikir. Oh, yang cincin untuk menghitung zikir itu ya, yang angka-angka itu ya. Ya, sunnah yang diajarkan dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berzikir dengan menggunakan jari-jari beliau. Bahkan sebagian riwayat yang dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyebutkan beliau menghitung zikir dengan jari kanannya. Ada riwayatnya sahabat yang mengatakan, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kidu tasbih bi yamini. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung zikirnya dengan menggunakan jari tangannya, jari tangan kanannya, jari kanannya. Ada juga hadis Nabi SAW kepada sebagian sahabat perempuan, kepada sebagian sahabat yang menyebutkan tentang keutamaan orang berzikir dengan jari tangannya. Kata Nabi SAW, fa innahunna mas'ulat wa mustantaqat. Itu juga hadisnya sahih. Karena jari-jari itu akan ditanya dan dijadikan berbicara pada hari kiamat untuk menjadi saksi zikir yang kita hitung dengan jari-jari kita. Makanya, ya, sunnah Nabi SAW lebih baik. Tidak perlu kita berzikir dengan menggunakan hitungan apapun, baik itu hitungan biji-bijian tasbih atau apa tadi cincin zikir. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa zikir yang maksimal itu yang dihitung dengan hitungan tertentu paling banyak 100 kali. Dan itu bisa dengan menggunakan jari. Ada yang disebutkan lebih dari 100 kali tapi tanpa batasan. Jadi ya, dengan zikir yang maksimal banyaknya 100 kali itu bisa kita lakukan dengan jari-jari tangan kita. Nah, baik, cukup sampai di sini kajian kita. Pertanyaan sudah habis juga. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hayakallah Ustaz. Hayakallah Bayyikum. Ustaz, istri ana berjualan produk suatu produk dari perusahaan, tetapi memakai jaringan network marketing. Mohon pencerahannya tentang itu dan hukumnya. Adapun perusahaannya, ana bawa bukunya, mohon kalau
1: nggak perlu ana nggak
0: nyebutin, ya. Tapi okay. Mohon siap, nanti di beri pencerahannya.
2: Okay. Ikut terlibat dalam MLM itu atau tidak? Sebagai member atau tidak?
0: Ya sebagai agen.
2: Sebagai agen. Berarti member ya?
0: Iya.
2: Member. Agen. Bukan cuma menjual produk, tapi juga sekaligus member.
0: Iya, iya.
2: Baik. Jadi tentang masalah MLM, Anda bedakan antara produk dengan sistem. Ada produk, ada sistem.
0: Afwan Ustaz, ini MLM atau kalau di sini network marketing, tapi enggak tahu ulun kalau beda apa enggak kalau dengan MLM itu.
2: Nah, al-asma la tughayyirul haqiqah. Nama tidak mengubah
0: hakikat.
2: Mau Anda namai network marketing atau ta'awun alal ismi wal udwan atau dengan nama yang lain, ya. Itu hanya sebatas nama, tapi kita melihat hakikatnya. Baik, kita kasih nama saja secara umum MLM gitu ya. Multi level marketing yang mereka menggunakan sistem Ponzi. Piramida di mana bagian bawah itu lebih banyak dibandingkan bagian atas. Baik. Pertama begini. Masalah MLM, tolong Anda bedakan antara produk dengan sistem. Ada produk, ada sistem. HP ini halal atau haram? Produk yang halal. Bisa enggak ini dipasarkan secara MLM? Ini bisa dipasarkan dengan metode konvensional, bisa juga dipasarkan dengan metode MLM. Sehingga ketika Anda membahas MLM, pertama Anda lihat dulu produknya. Produknya halal, enggak jadi masalah. Ketika produk ini halal, maka tidak perlu dibahas produk, karena dia enggak ada masalah. Karena itu kalau ada produk MLM kok berlabel halal dari MUI, ini bukan alasan kalau MLM itu halal. Yang punya label halal itu kan produknya, bukan sistemnya. Ada produk, ada sistem. Sehingga Anda jangan terkecoh. Pak, saya ikut MLM ini, semua produknya ada logo halal dalam MLM. Itu kan produknya. Selama dia tidak mengandung unsur yang haram, MUI akan bisa memberikan label halal. Tapi MUI tidak melihat sistem, karena sistem di luar dari produk. Kemudian tentang sistemnya. Jadi MLM, multi level marketing, pasti menggunakan skema Ponzi dan piramida itu bawah lebih banyak dibandingkan atas. Ada sebagian yang sudah melakukan penelitian bahwa dalam skema MLM yang dapat untung itu tidak lebih dari 10% anggota membernya. Atau tidak lebih nih? Bahkan tidak lebih dari 4% dari membernya. Sehingga sebagian besar keuntungannya itu hanya dikuasai oleh mereka yang berada di atas. Sementara bawahnya, para cecunguk-cecunguknya ini, mereka hanya bisa banyak bekerja dan bisa mengharapkan poin atau bisa mengharapkan diskon, tapi perjuangan yang harus dia keluarkan jauh lebih banyak. Dia harus keluar banyak modal, dia harus keluar banyak biaya untuk beli produk dan berusaha untuk mencari downline dan seterusnya. Antara bonus yang dia dapatkan dengan apa yang dia keluarkan, bisa jadi lebih banyak apa yang dia keluarkan. Cuman dia tidak mempertimbangkan seperti ini. Kelihatannya kok saya dapat bonus. Tapi kan modal kamu lebih banyak dibandingkan bonus kamu. Makanya sebagian besar produk MLM itu bukan produk yang punya nilai ketahanan terhadap pasar. Anda bisa lihat ada beberapa produk yang dia itu tidak di MLM-kan tapi punya nilai ketahanan yang lama. Sejak dulu kita waktu masih SD sampai sekarang benda itu sama ada. Gitu ya. Seperti misalnya produk isinya kamar mandi. Merek-merek sabun, kemudian sampo, odol, dari dulu waktu kita TK sampai sekarang kan masih ada, Pak ya. Pernah diserang MLM sekitar tahun 90-an. Mungkin tahun 98 ya. Setelah reformasi itu MLM mulai masuk. Ada sabun MLM, ada odol MLM. Tapi berapa lama dia bisa bertahan? 3 tahun, 4 tahun hilang. Sudah. Siapa yang kasihan? Downline. karena dia kehilangan peluang pasar. Benda ini sudah tidak bisa lagi saya pasarkan, karena orang sudah tidak membutuhkannya, dan bisa jadi produsennya sudah tidak lagi memproduksi. Dan itu rata-rata karakter MLM seperti itu. Makanya MLM itu rata-rata cuma timbul tenggelam saja. Sekarang lagi ngetren, setelah itu turun, dah hilang. Cuman ganti-ganti saja. Sekarang benda ini, besok ganti benda yang lain, besok ganti MLM yang lain. Sehingga dia tidak punya nilai ketahanan terhadap pasar. Beda dengan benda yang dipasarkan secara konvensional. Ada beberapa yang dia bertahan. Coba kalau benda ini yang di MLM-kan, tentu keuntungan itu akan lebih bisa bertahan. Tapi ternyata benda seperti ini tidak masuk kriteria MLM. Kenapa? Produksinya lebih mahal dibandingkan produk MLM. Sebagian besar produk MLM itu biaya produksinya sangat murah. Terus kenapa kok orang mau beli? Karena selisihnya itu sebagian besar untuk motivasi dapat bonus. Makanya kita selalu menyarankan, sebaiknya sudahlah, kalau masalah produk, jika Anda butuh, silakan Anda beli, silakan Anda manfaatkan. Suplemen-suplemen misalnya, dia punya ketahanan berapa lama? Paling sekian, setelah itu hilang. Baik, saya kasih contoh. Contoh produk MLM yang mungkin nilai ketahanannya cukup kuat, klorofil, Pak. Itu kan mungkin sejak tahun 2000, mungkin 2000 berapa? 2005 atau 2006 ya, sudah ada klorofil. Dan sampai sekarang mulai menurun. Dulu booming, banyak di mana-mana. Jadi produk andalan. Kamu kalau mau beli klorofil, ikut member MLM. Nah sekarang kan pasarnya sudah mulai turun. Kalau saya mau daftar, saya mau cari pasar klorofil, susah, rugi saya. Nah kalau seperti ini dilanjutkan, maka yang rugi kelas bawah semuanya. Padahal bawah lebih banyak dibandingkan atas. Yang atas sudah menikmati hasil, bawah mau bekerja, masih sibuk bekerja, dan dia belum mendapatkan apa-apa. Nah ini salah satu di antara sisi madorotnya MLM atau sisi kerugiannya bergabung di MLM, karena produknya tidak punya nilai ketahanan yang kuat di pasar. Nah, wallahu a'lam.

seorang ditanya tentang masalah agama tidak tahu, maka segeralah mengucapkan Allahu a'lam. Selamatkan dirimu dengan mengucapkan Allahu wa rasuluhu apa? A'lam. Jangan coba-coba cari masalah. Ustaz, kok tidak tahu ya? Terus kalau saya harus tahu. Tidak semua masalah saya harus apa? Harus tahu. Dan ini benar kita alami sebagai ustaz. Ada orang tanya, saya kasihan sama dia, tapi saya tidak tahu jawabannya. Akhirnya saya nekat berfatwa menyelamatkan dia, menjerumuskan saya dalam neraka jahanam. Jangan. Bilang saya tidak tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Kasihan sama dia tapi tidak kasihan sama inti sendiri. Ya. Jadi kalau tidak tahu jangan sok tahu. Karena orang itu hobi komentar, hobi apa? Kayak sok tahu masalah agama. Saya sampaikan asal-asal dari Imam Malik biar kita sama-sama renungkan, apalagi saya sebagai ustaz. Ada satu permasalahan agama, sejak belasan tahun saya pikirkan, saya tidak temukan jawabannya sampai sekarang. Jadi tidak asal nyemprol ngomong. Satu masalah tidak dia jawab, dia pikir saya belasan tahun, sampai sekarang saya belum dapat apa? Jawabannya. Bagaimana takwanya Imam Malik? Imam Malik pernah ditanya 48 permasalahan agama. Hanya dia jawab 16 pertanyaan. Sisanya 32 dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Imam Malik. Imam kota Madinah. Ya, semua orang tidak ada yang berani berfatwa ada Imam Malik. Tidak ada yang berani berfatwa. Kalau sekarang kita ini berfatwa, ustaz ini berfatwa, berani saya juga bisa berfatwa. Emang dia aja bisa berfatwa. Akhirnya lomba-lombain fatwa. Imam Malik, kalau sudah ada Imam Malik, ada yang berani apa? Berfatwa. Itu pun dia mengatakan 32 permasalahan, cuma dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Dalam, bahkan dalam riwayat Imam Malik pernah ditanya 22 pertanyaan, dia hanya bisa jawab 2. Bayangkan, 22 cuma bisa jawab apa? 2. Beliau juga pernah ditanya 20 pertanyaan, hanya bisa jawab 1. Pernah juga beliau ditanya 100 pertanyaan, beliau hanya jawab 5 atau 10. Bayangkan, 100 pertanyaan cuma jawab berapa? 5 atau 10. 90? La adri, saya tidak tahu. Suatu hari Imam Malik ditanya satu permasalahan, beliau menjawab la adri, saya tidak tahu. Dan orang yang bertanya ini punya kedudukan. Kemudian penanya berkata, innaha mas'alatun khafifatun sahlatun, wahai Imam Malik, ini masalah sepele, kenapa kau tidak tahu? Kata Imam Malik, tidak ada dalam masalah ilmu yang ringan, tidak ada. Tidakkah kau mendengar firman Allah, sungguh kami akan menurunkan kepada engkau perkataan yang berat. Seluruh masalah agama adalah perkara yang berat, karena itu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan dan kita tidak boleh salah dalam apa? Menyampaikan. Tidak ada yang ringan. Kemudian juga dalam riwayat yang lain Imam Malik ditanya, dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Maka ada yang nyeletuk, kalau kau tidak tahu Imam Malik, terus siapa yang tahu? Kita Imam Malik mengatakan, celaka kalian, siapa saya? Apakah saya harus tahu? Sungguh yang binasakan manusia adalah ujub. Ujub apa sehingga mudah berfatwa. Orang kalau pede dengan dirinya, mudah untuk berfatwa. Ya, kita menghadiri majelis Syekh Abdul Muslim Abbad hafizahullah ta'ala. Sering dia mengatakan la adri, wallah alam. Sering sekali kita dengar. Padahal saya dengar kadang-kadang saya tahu jawabannya. Tahu-tahu Syekh Abdul Muslim mengatakan apa? La adri, saya tidak tahu. Berarti saya bahlul. Syekh Abdul Muslim aja bilang saya tidak tahu. Ada keraguan sedikit, dia bilang tidak tahu. Kita kadang-kadang, itu kadang-kadang timpa ujub dan macam-macamnya, ragu-ragu sedikit, nekat jawab. Harusnya kalau ente ragu sedikit, bilanglah adri, selamat sudah. Selamatkan diri ente, nanti cek di rumah belakangan. Nggak usah lagi gaya mengatakan, waduh ini masalah harus di murojaah lagi. Padahal belum baca sebelumnya. Belum pernah baca, tapi gayanya ini harus murojaah. Wow. Ada khilaf, cuma saya belum rojihkan ya. Padahal belum pernah baca khilaf tersebut, cuma dengar-dengar orang. Mengesankan kayaknya dia mutola'ahnya banyak dan macam-macam. Ini perkataan-perkataan riya.

0: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berikan motivasi untuk penuntut ilmu yang ada di pesantren dengan pengalaman Ustaz dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, modal seorang pelajar cinta, mahabbah dengan ilmu. Sahih. Kalau antum tidak cinta ilmu, tidak cinta ahli ilmu, mungkinkah antum akan senang? Tidak mungkin. Mungkinkah antum akan berdekat-dekat? Tidak mungkin. Yang pertama, tanamkan mahabbah, kecintaan kepada ilmu, kecintaan kepada ahli ilmu. Tanpa mahabbah tentu kurang mahabbah ini. Cinta tidak antum dengan ilmu, harus ditanamkan mahabbah, kecintaan yang besar. Orang yang cinta sesuatu, tentu dia akan banyak menyebutnya. Dia akan senang bersamanya. Dan selalu dia akan kangen tidak? Rindu tidak? Rindu itu adalah perjalanan hati kepada orang yang dia cintai. Kalau antum mahabba ilmu, maka antum akan sering menyebut-nyebutnya. Antum akan membanggakannya, memujinya. Seperti antum mencintai seseorang, antum senang berdekat-dekatan dan tidak mau berpisah. Dan kalau berpisah selalu kangen, rindu. Selalu antum bawa kitab, senang. Ya. Apalagi sudah sudah mudah mahabbah ini. Kebanyakan penuntut ilmu itu gagal karena tidak ada mahabbah. Mahabbahnya kurang. Kecintaannya tidak dalam. Karena orang yang cinta seseorang, dia tidak akan melihat cacatnya. Sahih. Apalagi ilmu syar'i tidak ada cacatnya. Luar biasa. Tanpa mahabbah tidak bisa berhasil.
1: Hafal Anda pernah lihat ada ustaz yang bilang Nabi orang kaya karena pernah berkorban dengan 70 ekor onta. Bukan 70, Nabi pernah di musim haji 100 ekor onta. Ya, Nabi dapat harta, tapi apakah Nabi simpan-simpan untuk belikan rumah mewah? Untuk belikan mobil mewah? Untuk naik bisnis terus? Kan enggak. Enggak. Ya. Nabi SAW hidup sederhana. Nabi SAW, Nabi yang suruh kita tadi, kalau mampu beli baju mewah, tinggalkan. Allah akan gantikan dengan baju keimanan pada hari kiamat. Apakah dia kemudian hidup mewah? Benar, Nabi terkadang kaya, terkadang miskin, tidak jelas, tidak stabil ekonomi Nabi SAW. Tapi waktu Nabi memiliki harta dari rampasan perang misalnya, karena menang dalam gonimah misalnya, dalam menang peperangan, itu pun beliau sedekahkan. Itu pun beliau sedekahkan. Beliau tidak menumpuk harta di rumah. Tidak lewat 3 hari kecuali harta Nabi sudah habis dibagi-bagikan kepada orang yang memerlukan. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW, bagi Nabi dunia itu sangat sangat ringan. Ya. Apa kata Nabi SAW? Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi jadahul haba'udah. Ya, kalau seandainya dunia itu nilainya seperti sayap seekor nyamuk, ya, maka Allah tidak akan berikan kepada seorang kafir syarbatama, seteguk air Allah tidak akan berikan kepada orang yang kafir. Karena dunia itu lebih hina daripada sayap seekor nyamuk, maka Allah kasih dunia kepada orang kafir. Ya. Maka dunia ini kalau kita miliki, jangan jadi tujuan, tapi sarana untuk meraih akhirat. Untuk punya duit sedekahkan. Ya, bantu orang tua, bantu fakir miskin, bantu dakwah. Ya, akhirnya mati enggak bawa apa-apa. Ya. Saya sampaikan di Arab Saudi, kalau orang meninggal tidak ada harta yang dia bawa. Kenapa? Karena penyelenggaraan jenazahnya pun gratis, kain kafannya pun gratis. Apa yang dia bawa? Enggak ada. Harta dia kumpulkan selama ini dia tidak bawa sama sekali. Tapi kalau harta tersebut dia rubah jadi amal soleh, dia bawa dalam kuburannya. Maka subhanallah, terkadang seorang dia cari dunia, ya, numpuk-numpuk harta, kerja siang malam dia kumpulkan harta, dia tidak nikmati dunia kecuali sedikit waktu dia untuk menikmati dunia yang dia sudah bangun rumah mewah, sudah beli, cuma sebentar waktu dia habis untuk kumpulin. Sebagian orang seperti itu, siang malam kerja, waktu dia senang-senang cuma sedikit. Ada bisnis baru, bisnis baru, bisnis baru. Dunia saja tidak dia nikmati, apalagi di akhirat tidak dapat. Ya. Maka seorang hidup yang ya ada buat dia okay, buat anak-anak siap, dia sudah simpankan tabungan, dan ada buat dia di akhirat.

rahimakumullah, seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan, kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah, ma'asyar muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Allah juga berfirman, "Ayah sabul insanu an yutraka suda." Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak, manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada-Nya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aku luka lihada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV, Radio Rojak, baik yang Radio Rojak Cilengsi maupun Radio Rojak Bogor, juga Radio Rojak Kendari, ya, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam pembahasan yang sangat bermanfaat, ya, tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, tulisan dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakar Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, ya, yang pembahasan ini kita ambil atau dipetik dari kitab asalnya, kitab besar beliau, yaitu kitab Miftahu Dari Sa'adah. Baik, barakallahu fikum. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di segi keutamaan ilmu yang ke-41. Kita masih membicarakan atau membahas tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Ya. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan bagi orang yang mendengarkan ucapan beliau, memahami, menghafal, kemudian menyampaikannya kepada yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa hafizaha wa ballaghaha." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan cerah atau indah rupa seseorang yang mendengarkan ucapanku, kemudian dia memahaminya, menghafalnya, dan menyampaikannya kepada yang lain. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan, ya, kemuliaan orang yang mempelajari petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa doa untuk menjadikan indah atau cerah wajah orang yang melakukannya, yang mana kata Imam Ibnu Qayyim, sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, keindahan pada fisik ini, pada wajah ini merupakan cerminan dari kebaikan atau keindahan yang mereka rasakan di dalam hatinya. Yang intinya berarti mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami dan menyebarkannya kepada umat ini merupakan sebab untuk perbaikan diri kita lahir dan batin. Nah, baik. Sekarang kita masih lanjutkan pembahasan di hadis ini, ya. Selanjutnya di situ, di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam," kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, selanjutnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis ini, "Rubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Rubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu." Bisa jadi orang yang membawa ilmu menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Dalam riwayat lain disebutkan, "Rubba muballagin aw amin sami'." Bisa jadi orang yang disampaikan kepadanya langsung

kesimpulan dan faedah. Sehingga ketika tersebar di umat ini, maka akan semakin banyak faedah yang kita dapatkan dari sebuah petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita dengarkan, kemudian kita ikut sebarkan di umat ini. Kita lihat, ini juga ya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelanjutan dalam hadis ini menunjukkan kemuliaan menuntut ilmu dan menyebarkannya kepada umat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menjelaskan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, tanbihun ala faidati tabligh. Di sini terdapat tanbih, peringatan tentang manfaat menyampaikan, menyampaikan ilmu agama. Dan di sini kita tekankan sekali lagi, menyampaikan di sini menyampaikan benar-benar ilmu. Jangan ada lagi yang memahami. Oh, kalau begitu kita, yang penting dengar, sampaikan saja. Yang penting kita sudah pernah dapatkan, sampaikan saja. Kita perlu ingatkan, yang diingatkan di sini adalah menyampaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan menyampaikan dari pemahaman kita masing-masing. Kenapa kita disuruh untuk belajar agama, diwajibkan untuk menuntut ilmu? Kalau dalam urusan dunia saja, apakah kita hanya sekedar mengetahui satu hal, ya? Kemudian kita sudah berani untuk menjelaskan kepada orang lain, menyampaikan kepada orang lain, padahal dalam urusan ilmu ini banyak rincian yang mungkin contoh dalam urusan misalnya mekanik perbaikan mobil, ya. Kita menganggap satu kerusakan yang pernah terjadi pada mobil kita diperbaiki oleh ahlinya dengan diganti onderdil tertentu misalnya, ya, diganti alat tertentu. Apakah kita praktekkan sama mobil yang lain juga akan sama? Belum tentu. Kerusakannya bisa berbeda. Sama dengan misalnya penggunaan obat, meskipun mirip ciri-cirinya. Apalagi dalam masalah ilmu agama yang menyangkut perbaikan iman, yang menyangkut penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disampaikan di sini adalah benar-benar ilmu. Kalau sudah kita fahami, kan sudah kita sebutkan tadi di hadis yang di penjelasan di pekan lalu. Urutan-urutan dalam menuntut ilmu, dengar dulu kemudian faham, hafal kemudian sampaikan. Bukan belum difahami kemudian langsung kita menyampaikan, memposisikan diri kita sebagai seseorang yang bisa menyampaikan ke sana kemari, padahal yang kita sampaikan belum tentu adalah pemahaman yang benar karena kita sendiri belum faham. Baik. Jadi di sini peringatan tentang faedahnya menyampaikan ilmu setelah kita faham. Ya, berdasarkan keterangan di awal hadis ini yang sudah kita bahas kemarin. Fa innal fa innal muballagh qad yakunu afhama minal muballigh fayahsulu lahu fi tilkal maqalati ma lam yahsul lil muballigh. Karena orang yang disampaikan kepadanya, dikatakan dalam hadis ini, orang yang disampaikan kepadanya bisa jadi lebih faham dari yang menyampaikan. Ya, ketika ada orang yang mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW, pendengar pertama menyampaikan kepada orang yang berikutnya, bisa jadi orang yang berikutnya ini lebih paham dibandingkan pendengar yang pertama. Kata beliau, maka dengan itu akan didapatkanlah, ya, dengan ucapan Nabi SAW yang disampaikan tadi, maka akan didapatkan faedah besar, kebaikan besar bagi orang yang mendengarkannya berikutnya, yang itu mungkin tidak didapatkan dari orang yang pertama kali atau pendengar yang pertama kali. Ya, ini untuk kebaikan ilmu agama, jelas. Ini sangat besar faedahnya. Kita ketahui, misalnya, dalam ilmu agama ini ada orang-orang yang sudah mendalami ilmu sehingga dia punya pengetahuan yang lebih luas. Tapi belum sampai kepadanya satu dalil. Ternyata ada orang lain yang menyampaikan kepada dia. Setelah sampai kepada dia, dia bisa mengambil kesimpulan yang lebih luas. Lebih daripada yang menyampaikan tadi. Karena ilmunya lebih dalam. Ketika dijelaskan kepada dia, maka dia bisa mengambil kesimpulan, bisa menjelaskan masalah-masalah berdasarkan dalil lain atau ilmu lain yang telah dipelajarinya sebelumnya. Maka dia bisa mendapatkan atau memberikan faedah lebih daripada orang yang mendengarkannya langsung. Masya Allah, ini keutamaan menyebarkan ilmu. Au yakunul makna, atau bisa juga maknanya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, annal muballagha qad yakunu afqaha minal muballigh.
فإذا سمعت تلك المقالة حملها

0: ala ahsani wujuhiha wastambata fikhaha wa alimal murada minha. Atau maknanya, orang yang disampaikan kepadanya bisa jadi lebih paham, lebih tinggi pemahamannya dibandingkan orang yang menyampaikan. Jadi pendengar langsung yang menyampaikan kepada orang lain ini bisa jadi lebih paham, lebih tinggi pemahamannya. Maka ketika dia mendengarkan hadis tersebut disampaikan kepadanya, maka dia bisa membawanya ya kepada pengertian atau segi-segi pemahaman yang paling baik. Dia bisa mengambil kesimpulan hukum fikih padanya, bisa mengambil, menarik pemahaman agama ya yang baik pada ucapan tersebut, dan dia bisa mengetahui kandungannya. Maka dengan ini ilmu akan tersebar, kebaikan-kebaikan akan semakin difahami dengan baik ya, dengan tersebarnya ilmu agama. Di samping yang menyampaikan pertama kali, tentu dia dapat pahala karena menjadi sebab petunjuk Rasulullah SAW tersebar. Ternyata orang yang mendengarkan berikutnya juga ya akan bisa mendapatkan pahala untuk dirinya, perbaikan untuk dirinya, dan bisa mengambil atau menarik kesimpulan hukum berdasarkan ilmu yang telah dipelajarinya dan mengeluarkannya dengan segi yang sebaik-baiknya. Maka ini jelas keutamaan dan kemuliaan yang besar. Kita sudah ketahui, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, dengan mengamalkan hadis ini, alhamdulillah, apa yang terjadi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita bisa mengenal ilmu agama. Para sahabat yang pertama kali mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, mereka dengan sekuat tenaga berjihad di jalan Allah menyebarkan ilmu ini, akhirnya sampai kepada kita. Kita bisa mengenal manhaj salaf padahal sudah sekian lama zaman kita jaraknya yang sangat jauh dari zaman Nabi SAW atau zaman para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, generasi terbaik umat ini. Ya. Tapi alhamdulillah, dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan kandungan hadis ini, akhirnya sampai kepada kita ilmu yang agung ini. Kita bisa paham bagaimana salat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, padahal jarak kita dengan beliau sangat jauh. Bahkan kita bisa paham alhamdulillah akidah yang benar, kita bisa belajar tafsir yang benar dari nukilan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Karena orang-orang yang jazahumullahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan mereka, mereka telah menukilkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, dan kemudian generasi yang datang setelahnya, sehingga sampai kepada kita, mereka benar-benar mendengarkannya, memahaminya, menghafalnya, kemudian menyampaikan kepada generasi yang datang sebelumnya. Ini sampai hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan terus menjaga kemurnian ilmu agama ini sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala menjelang hari kiamat. Nah. Baik. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talathun la yughallu alaihinna qalbu muslimin." Ila akhirih, sampai di akhir hadis ini. Rasulullah SAW di akhir hadis ini bersabda, "Talathun la yughallu alaihinna qalbu muslim." Ada tiga perkara yang menjadikan di hati seorang muslim tidak akan ada gil, kedengkian. Ya, yang akan menghilangkan kedengkian di hatinya seorang muslim. Ada tiga perkara, yaitu apa? Ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amal untuk Allah semata-mata. Wa munasahatu a'immatil muslimin, memberikan nasihat yang baik untuk para penguasa kaum muslimin. Ya, tidak dengan mencaci maki, tidak dengan menjelek-jelekan atau berteriak-teriak mengkritik mereka di depan umum tanpa adab. Ini bertentangan dengan perintah Islam. Jadi, memberikan nasihat yang baik untuk penguasa kaum muslimin. Waluzumu jama'atihim, dan berpegang teguh dengan jama'ah kaum muslimin. Tidak memecah belah kaum muslimin. Tidak menyerukan hal-hal yang menjadikan mereka tidak taat kepada pemimpin atau membenci kepada pemimpin kaum muslimin. Fa'inna da'watahum tuhitu min waraihim, karena sesungguhnya seruan dakwah mereka akan meliputi, akan melingkupi mereka dari belakang mereka untuk menyatukan mereka. Ini juga kalimat nasihat yang sangat penting sekali untuk menghilangkan penyakit hati di hati kita. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, artinya, arti hadis ini tiga perkara yang menjadikan di hati seorang muslim itu akan hilang al-ghil, ya, kedengkian atau ya kebencian, penyakit hati. Ai la yahmilul ghilla wa la yabqa fihi ma hadhihi tsalatsa. Tiga perkara yang tidak akan membawa kedengkian, membawa penyakit hati. Wa la yabqa fihi, dan tidak akan tersisa di hati kalau ada tiga perkara ini, bersama tiga perkara ini. Fa innaha tanfil ghilla wal ghisya wa fasadal qalbi wa sakhaimahu. Karena tiga perkara ini akan menyingkirkan yang namanya al-ghil, kedengkian, al-ghish, tipu daya, ya, wa fasadal qalbi, kerusakan di hati, wa sakhaimahu, dan menghilangkan kotoran-kotorannya. Tiga perkara ini. Kita lihat, fal mukhlisu lillahi ikhlasuhu yamna'u ghilla qalbihi. Maka orang yang mengikhlaskan agama karena Allah, keikhlasannya ini akan mencegah munculnya penyakit dengki di hatinya. Karena ikhlas adalah salah satu, bahkan yang terbaik dari buah-buah iman. Yang paling manis dari buah-buah iman. Jelas akan menghilangkan kotoran penyakit hati, kedengkian, dan keburukan-keburukan di hati lainnya. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yukhrijuhu wa yuziluhu jumlatan. Ya, keikhlasan akan bisa menyingkirkan kedengkian di hati, menghilangkannya, menyingkirkannya, menghilangkannya secara keseluruhan. Baik. Li'annahu qadin sarafat dawa'i qalbihi wa iradatihi ila mardati rabbihi. Karena ya, dengan adanya tiga perkara ini akan menjadikan dawa'i qalbihi, motivasi di hatinya, tarikan-tarikan di hatinya, hanya insarafat, tarikan atau motivasi di hatinya, kehendak di hatinya, hanya tertuju kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Falam yabqa fihi maudi'un lil ghilli wal ghishi kama qala ta'ala. Maka tidak tersisa di hatinya orang yang ikhlas ini satu tempat pun untuk al-ghil, kedengkian, al-ghish, pengkhianatan atau tipu daya, kecurangan. Kama qala ta'ala, sebagaimana makna firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Yusuf ayat ke-24, A'udhu billahi minasyaitanir wajim, kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsya' innahu min ibadina al-mukhlasin. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah supaya kami palingkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dari keburukan dan kekejian, supaya hilang dari hatinya keburukan dan ya pikiran yang kotor atau kekejian, karena sesungguhnya dia adalah termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas, yang memiliki keikhlasan, yang mengikhlaskan agamanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, ya ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV, Radio Rojak Cilengsi maupun Radio Rojak Bogor, juga Radio Rojak Kendari rahimakumullah, mengikhlaskan niat dalam berbuat ini akan menghilangkan penyakit hati. Kita menasihati seseorang, kadang-kadang ya, atau sering terjadi bahkan, kita nasihati bukan karena ingin memperbaiki orang lain, tapi karena hobi mencela. Atau karena punya kepentingan untuk menjelekkan orang lain sehingga dirinya yang naik. Ini akan menjadi sebab hati semakin kotor. Dan ini bukan nasihat namanya. Karena sudah kita pernah sebutkan dalam beberapa kajian kita, nasihat itu secara asal, nasihat, nasoha itu secara bahasa, dekat artinya dengan ikhlas. Karena arti kata-kata nasoha adalah memurnikan. Digunakan dalam bahasa Arab untuk memurnikan misalnya, orang mengambil madu dimurnikan, dibersihkan dari kotorannya. Ya. Diambil dari kata itulah nasoha. Sehingga disebutkan oleh Imam Al-Khattabi, makna nasihat secara asal adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu. Menghendaki kebaikan bagi orang yang kita nasihati. Oleh karena itu yang namanya menasihati pemerintah misalnya. Bagaimana akan bisa berubah menjadi baik? Pemerintah kita akan mendengarkan nasihat. Kalau dilakukan dengan orang-orang yang punya tendensi khusus di hatinya. Atau ada kepentingan untuk menjatuhkan orang yang bukan dari golongannya misalnya. Atau ada kepentingan karena balas dendam dan seterusnya. Ini tidak akan jadi. Kita ketahui kata para ulama, di antara sebab utama yang menjadikan nasihat mudah diterima setelah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nasihat dari hati ke hati. Kita ikhlas menyampaikannya, insya Allah akan menyentuh orang yang dinasihati tersebut. Ya, salah seorang ulama salaf Muhammad ibnu Wasi' rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Sesungguhnya peringatan, kalau keluar ikhlas dari dalam hati akan mudah menyentuh hati orang yang diingatkan. Karena dari hati ke hati. Maka ini yang akan menghilangkan penyakit hati. Oleh karena itu, kita tanamkan dalam diri kita, kalau kita menyampaikan nasihat, ingat, kita inginkan pertama nasihat tersebut, ya, menjadi pahala, keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini merupakan bagian yang sangat besar kedudukannya di dalam agama Islam. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ad-dinu an-nasiha. Agama ini adalah nasihat. Kemudian, setelah kita menasihati orang lain, bukankah kita juga ingin nasihat tersebut masuk ke dalam hati kita, kalaupun sudah kita amalkan kandungannya, akan tetap kita kerjakan sampai di akhir hayat kita. Ini semua dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadikannya sebagai kebaikan adalah kalau kita sampaikan, sampaikan dengan ikhlas. Sebagaimana tentu kalau kita menerima nasihat, kita juga terima dengan ikhlas. Nah, baik. Kata Ibnu Qayyim menjelaskan tentang surat Yusuf tadi ayat ke-24. Falamma akhlasa li rabbihi sarafa anhu dawa'ish su'i wal fahsya. Ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam mengikhlaskan agamanya untuk Allah semata-mata, maka Allah palingkan darinya ya dawa'ish su'. Motivasi keburukan dan kekejian. Allah palingkan darinya kehendak-kehendak dalam hati, tarikan-tarikan untuk mengajak kepada keburukan dan perbuatan yang keji. Taib. Walihada lamma alima iblis laknatullah alaih annahu la sabila lahu ala ahlil ikhlas istathnahum min syirtatihi allati ishtarataha lil ghiwayati wal ihlak. Oleh karena itu ketika iblis laknatullah alaih mengetahui tidak ada jalan baginya untuk menggoda orang-orang yang ikhlas, untuk menjerumuskan orang-orang yang ikhlas, maka iblis mengecualikan orang-orang yang ikhlas ini dari syarat yang diajukannya untuk menyesatkan dan membinasakan manusia. Iblis disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Sad ayat 83. Fabi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis mengecualikan orang-orang yang ikhlas. Maka demi kemuliaan-Mu ya Allah, sungguh-sungguh aku akan menyesatkan semua manusia kecuali hamba-hamba-Mu di antara mereka yang mengikhlaskan agamanya. Hanya orang-orang yang ikhlas yang dikecualikan, karena iblis mengetahui tidak ada jalan baginya. Orang yang ikhlas itu dia langsung terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah yang langsung menjaganya. Bagaimana mungkin ada jalan bagi musuh-musuhnya untuk bisa menjerumuskannya? Nah. Taib, qala ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan hal ini dalam firman-Nya di surat Al-Hijr ayat 42. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku, tentu hamba-hamba yang mengikhlaskan agamanya. Wahai iblis, hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu untuk bisa menjerumuskan mereka kecuali orang-orang yang mau mengikutimu dari kalangan orang-orang yang tersesat. Inilah keutamaan ikhlas. Akan menghilangkan penyakit hati yang merupakan sebab yang akan bisa merusak manusia dan lewat penyakit hati inilah melalui tunggangan hawa nafsu, syaitan masuk untuk menggoda dan menjerumuskan, membinasakan manusia. Kata Ibnu Qayyim di sini, fal ikhlasu huwa sabilul khalasi wal islamu markabus salamati wal imanu khatamul amani. Maka keikhlasan adalah sabilul khalas, jalan keselamatan. Ikhlas adalah jalan kebebasan, bebas dari godaan syaitan. Wal islamu, dan Islam adalah markabus salama, kendaraan keselamatan, kapal keselamatan. Wal iman, dan keimanan adalah khatamul aman, cincin keamanan. Subhanallah. Ikhlas, Islam, dan iman. Kalau kita berpegang teguh dengannya, maka akan selamat diri kita. Syaitan pun tidak akan mampu. Karena inilah yang dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijamin sebagai hamba-hambanya yang syaitan tidak punya kekuasaan untuk bisa menjerumuskannya, karena mereka langsung dijaga dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, masih kemudian selanjutnya. Wa qauluhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama ikhlas, wa munasahatu a'immatil muslimin. Menasehati, saling menasehati kebaikan dengan para pemimpin kaum muslimin. Hadza aidan munafin lil ghilli wal ghish. Ini juga akan menghilangkan kedengkian dan sifat khianat di hati. Kita harus ingat, ya, bukanlah yang menjadikan iman kita semakin kuat kalau kita selalu mencela pemerintah, menjelek-jelekan. Kita memang menasihati mereka, tapi dengan cara yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini sudah sering kita terangkan, adalah bagian dari prinsip dasar keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya orang yang selalu berkuar-kuar mencela pemerintah, menjelek-jelekan pemerintah, ini adalah orang-orang yang justru perbuatannya menggambarkan besarnya penyakit di hati mereka berdasarkan hadis yang sahih ini sebagai argumentasinya. Nah, fa innan nasihata la tujami'ul ghil idh hiya dhidduhu, faman nasahal a'immata wal ummata faqad bara'a minal ghil. Karena nasihat tidak akan berkumpul dengan kedengkian. Karena nasihat itu justru bertentangan, berseberangan dengan kedengkian. Maka barang siapa yang menegakkan nasihat untuk para pemimpin, menegakkan nasihat untuk umat ini, berarti dia telah berlepas diri dari sifat dengki. Berarti dia telah menjauhkan hatinya dari sifat dengki, sifat sifat khianat atau kotoran penyakit hati lainnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, berikutnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waluzumi jama'atihim, dan berpegang teguh dengan jamaah. Waluzumu jama'atihim, berpegang teguh dengan jamaah mereka. Hadza aidan mimma yutahhirul qalb. Ini juga adalah perkara yang bisa mensucikan hati. Ya. Perkara yang ketiga yang bisa membersihkan hati adalah berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin, kata Ibnu Qayyim. Ini juga termasuk hal yang bisa mensucikan hati, minal ghilli wal ghish, dari kedengkian dan pengkhianatan. Fa inna sahibahu liluzumihi jama'atal muslimin yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsi. Karena orang yang melakukan ini, ketika dia selalu berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin, dia akan mencintai kebaikan untuk kaum muslimin seperti dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Wa yakrahu lahum ma yakrahu laha. Dia membenci keburukan untuk mereka sebagaimana dia membenci keburukan untuk dirinya sendiri. Wa yasu'uhu ma yasu'uhum wa yasurruhu ma yasurruhum, sebagaimana dia akan merasa sedih dengan kesedihan kaum muslimin dan akan merasa gembira dengan hal-hal yang menggembirakan kaum muslimin. Ya, inilah sifat seseorang yang akan Allah hilangkan dari hatinya penyakit-penyakit yang buruk, kedengkian terhadap saudaranya sama muslim. Wa hadza bi khilafi man inhaza anhum mashtaghala bi ta'ni alaihim wal aibi wal dhammi kafi'lil rawafid kafi'lil rafidati wal khawarij wal mu'tazilati wa ghairihim. Tentu ini berbeda dengan sikapnya orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, orang-orang yang sibuk dengan mencela kaum muslimin, mencelah petunjuk Rasulullah SAW dan orang-orang yang berpegang teguh dengannya, sibuk untuk menjelek-jelekan dan mencela mereka. Contoh seperti perbuatan orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah yang suka mencela para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan pantas, lebih pantas celaan itu sampai ditujukan kepada mereka. Perbuatan orang-orang Khawarij yang suka mengkafirkan pemerintah kaum muslimin, bahkan termasuk mereka yang juga mengkafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, wal Mu'tazilah wa ghairihim, dan orang-orang Mu'tazilah yang selalu mencela ahlu sunnah, mentakwilkan akidah, kemudian menjelek-jelekan ahlu sunnah yang berpegang teguh dengan akidah yang benar. Dan selain mereka dari kalangan ahlul bid'ah, fa inna qulubahum mumtali'atun gillan wa ghisyan, sesungguhnya hati-hati mereka pasti dipenuhi dengan kedengkian dan pengkhianatan. Wa li hadza tajidu rafidhata ab'adan nasi minal ikhlas, oleh karena itu kamu akan dapati orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah ini adalah orang yang paling jauh, manusia yang paling jauh dari keikhlasan, orang-orang yang paling jauh dari sifat ikhlas. Wa aghasyahum lil ummati wal a'immah, lil a'immati wal ummah, dan mereka adalah orang yang paling besar pengkhianatannya terhadap para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin sendiri. Ya, mereka adalah orang-orang yang paling suka berdusta, apalagi berdusta atas nama Rasulullah SAW, berdusta atas nama yang mereka katakan Ahlul Bait untuk mendukung pemahaman hawa nafsu mereka. Wa asyadduhum bu'dan an jama'atil muslimin, wa asyadduhum bu'dan an jama'atil muslimin, dan mereka adalah orang-orang yang paling jauh dari pemahaman jamaah kaum muslimin, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Fahaulai ashadun nasi gillan wa gishan bi syahadatir rasul sallallahu alaihi wasallam wal ummati alaihim, maka mereka ahlul bid'ah ini adalah orang-orang yang paling besar kedengkian dan pengkhianatan di hati mereka berdasarkan persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan persaksian umat ini atas mereka. Wa syahadatihim ala anfusihim bidzalik, bahkan persaksian diri mereka sendiri untuk mereka sendiri dalam hal ini. Fa innahum la yakununa qattu illa a'wanan wa dhahran ala ahli al-islam, karena mereka ini, ya, keberadaan mereka selalu tidak lain kecuali untuk menolong, menjadi pendukung musuh-musuh Islam untuk menyerang kaum muslimin sendiri. Fa ayyu aduwin qama lil muslimina kanu a'wana dhalikal aduwi wa bi kanu a'wana dhalikal aduwi wa bi tanatahu, maka musuh apa saja yang ingin menyerang kaum muslimin, maka mereka akan menjadi penolong musuh-musuh itu dan orang-orang dekat mereka. Wa hadza amrun qad shahadathul ummatu minhum wa man lam yushahidhu faqad sami'a minhu ma yusimmul adhan wa yushjil qulub. Inilah pemahaman orang-orang yang menyimpang dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata terbukti mereka adalah orang-orang yang paling besar kedengkian dan paling banyak kotoran di hatinya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Ya, sesungguhnya dakwah mereka, seruan kaum muslimin ini akan menjadi tuhit, melingkupi, menyatukan mereka dari belakang mereka, menghimpun mereka dalam kesatuan dari belakang mereka. Hadza min ahsanil kalami wa aujazihi wa afkhamihi ma'nan. Kata beliau, Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ini adalah termasuk ucapan yang paling baik, yang paling ringkas tapi paling padat maknanya. Ini jawami'ul kalim yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Kalimat yang ringkas tapi padat maknanya. Syabbaha da'watal muslimina bisuri wasiyajil muhiti bihim almani'i min dukhuli aduwihim alaihim. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan dakwanya kaum muslimin itu seperti as-sur, ya, semacam pagar, wasiyaj atau tembok yang melingkupi mereka. yang melingkupi, melindungi mereka. Al-Mane, melindungi mereka dari masuknya musuh untuk menyerang mereka. Jadi ini kayak benteng atau pagar, tembok yang melindungi kaum muslimin dengan melingkupi mereka. Fatilka da'watul lati hiya da'watul Islam. Yang mana dakwah itu yang merupakan dakwah Islam. Wahum dakhiluha, yang kaum muslimin berada di dalamnya. Lamma kanat suran wasiyajan alaihim akhbaru anna man lazima jama'atal muslimin ahatat bihi tilka da'watul lati hiya da'watul Islam kama ahatat bihim. Ya. Beliau berkata, karena dakwah itu yang merupakan dakwah Islam yang kaum muslimin berada di dalamnya, karena dia ibaratnya seperti pagar atau tembok yang melingkupi mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan barang siapa yang berpegang teguh dengan jemaah kaum muslimin, ya, menasihati dengan cara yang baik, menasihati pemimpin dengan cara yang lemah lembut, dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak melakukan sebab-sebab yang menjadikan perpecahan umat ini, barang siapa yang berpegang teguh dengan jemaah kaum muslimin, maka dakwah itu akan melingkupi mereka. Akan melindungi mereka seperti benteng atau pagar yang mengelilingi. Maka dakwah tersebut yang merupakan dakwah Islam akan melingkupi mereka. Fadda'watu tajma'u syamlal ummati wa talummu sya'athaha wa tuhitu biha. Maka yang namanya dakwah Islam yang benar, inilah yang akan menghimpun, yang akan menyatukan, ya, perbedaan di kalangan umat ini, yang akan menyatukan, menghimpunkan perpecahan di antara mereka, serta tuhitu bihim, yang akan melingkupi mereka. Jadi dakwah mengajak kepada kebenaran, beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan cara yang baik. Tetap harus ada yang namanya meluruskan yang salah, akidah yang salah diluruskan, hal-hal yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW dijelaskan. Harus ada seperti ini, karena inilah yang akan menjadi sebab terjaganya umat ini dari keburukan-keburukan yang diinginkan oleh musuh-musuh mereka. Faman dakhala fi jama'atiha ahatat bihi wa syamilathu, maka barang siapa yang masuk ke dalam jama'ah kaum muslimin, maka jama'ah kaum muslimin itulah yang akan melingkupinya, menaunginya, dan akan menyatukannya, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, inilah penjelasan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang panjang tentang keutamaan ilmu di segi yang ke-41, ya. Semoga apa yang kita bahas dan kita bacakan dari ucapan Ibnu Qayyim dalam menjelaskan makna hadis ini, ya, bermanfaat untuk kebaikan dan untuk menambah menguatkan iman kita, tentu untuk menambah semangat kita dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, memahami kemudian menyebarkannya. Cukup sampai di sini insyaallah, kita beri waktu yang masih tersisa untuk antum, bagi antum yang ingin bertanya, saya persilakan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fik atas materi yang telah antum sampaikan, Ustaz, di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita buka sesi interaktif soal-jawab bagi Anda yang bertanya. Nah, Ustaz, satu pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz, sebelum kita angkat pertanyaan dari penelpon. Ustaz, mohon dijelaskan, apakah diperbolehkan di saat sang suami sedang mengalami duka, yaitu kehilangan ayahnya yang meninggal dunia, dan di saat yang bersamaan sang istri ingin meminta pembiayaan untuk melakukan pengobatan imunisasi untuk anaknya yang sudah lewat 1 bulan, Ustaz. Bagaimanakah dalam hal ini, Ustaz? Apakah ini nanti akan mengganggu hubungan antara suami dan istri, Ustaz? Silakan, Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau yang bertanya, juga kepada kita semua. Ya, dua hal ini sebenarnya bukanlah dua hal yang bertentangan. Satunya kebutuhan bagi anaknya sendiri, dan yang di sisi lain adalah berempati atau berbelasungkawa atas musibah yang sedang menimpa suami. Tentu saja kesedihan yang menimpanya tidak menjadikan dia melalaikan hal-hal yang lain yang merupakan kebutuhan keluarganya. Cuman masalahnya perlu menyampaikannya dengan cara yang baik. Artinya kalau istri menyampaikan hal ini kepada suaminya tidak salah, karena ini juga kebutuhan bagi anaknya. Apalagi kalau itu berhubungan dengan pengobatan misalnya, tidak salah. Cuman seandainya suaminya mengatakan ditunda dulu, ya asal tidak lama, ya tidak mengapa juga. Bukanlah sesuatu juga yang merupakan kewajiban yang mendesak, ya. Yang jelas, kalau ada masalah-masalah seperti ini, sampaikanlah dengan cara yang baik. Insya Allah, kedekatan antara suami dan istri mestinya menjadikan mereka berdua saling memahami cara menyampaikan yang baik, bagaimana ketika menyampaikan dalam kondisi-kondisi seperti ini, bagaimana dia harus memulainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan seperti ini, apalagi di antara dua orang yang sudah saling mengenal dan saling dekat, yaitu antara suami dan istri. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah. Jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya, kita angkat-angkat pertanyaan melalui telepon.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dari Yadi di Tanggamus, Lampung.
1: Ya, dari Pak Adi ya, di Tanju.
2: Yadi.
1: Pak Yadi.
2: Yadi dari Tanggamus, Lampung ya. Ya. Begini Ustaz, ya jadi begini pertanyaan begini. Jadi setiap Ustaz atau dai kan udah muasa udah mempunyai kewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah cuma yang saya lihat di sini ya, lihat umumnya di kita di Indonesia ini kan banyak firqo-firqo itu sedia. Mm-hmm. Kebetulan kemarin ini saya pernah nggak sengaja buka salah satu TV, yaitu membahas masalah Sufi tasawuf. Mm-hmm. Jadi mereka mengatakan begini sedia, bahwa ilmu tasawuf itu adalah ilmu pondasi dasar tentang kebatinan, tentang Allah. Jadi kalau mereka mengatakan begini, belajar fikih aja itu tidak cukup tanpa tasawuf, bahkan akan menimbulkan orang itu kepada kefasikan. Sebaliknya kalau mereka mengatakan juga, kalau bertasawuf saja tanpa mengamalkan fikih, maka akan menimbulkan kezindikan. Ini perkataan ini sebenarnya dari siapa asal mulanya Yusuf ya? Apa dari sahabat, apa dari tabi'in, atau gimana itu? Tolong dijelaskan itu ya.
1: Baik Pak Yadi, terima kasih ya. Pak Yadi ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk jawabannya kita akan simak dari Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Pertanyaan bermanfaat sekali dari Bapak, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, keluarga dan kepada kita semua. Ya, apa yang dikatakan dalam pembahasan tadi, pernyataan tadi adalah klaim yang tanpa dalil. Ya. Kalau dikatakan ilmu tasawuf adalah dasar dari kebaikan bagi batin manusia, ini dalilnya dari mana? Kenapa Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkannya? Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengajarkannya. Ada di antara mereka yang mengaku-ngaku punya pengajaran langsung dari Abu Bakar, Umar, atau yang lainnya. Kenapa tidak ada, tidak disebarkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab hadis? Berarti para ulama tidak tahu. Imam Bukhari, Imam Muslim yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih tidak pernah menyebutkan satu kata pun. Imam Syafi'i juga tidak mengajarkan, padahal dia adalah imam yang kita akui bersama. Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad. Ya, mereka membuat cerita-cerita kadang-kadang. Al-Hasan Al-Basri berkata seperti ini. Tidak benar. Semua penisbatan yang tidak ada bukti kebenarannya, hanya klaim saja. Karena buku-buku yang memuat tentang kisah-kisah atau ucapan para ulama banyak. Buku-buku tentang athar para sahabat seperti Musannaf Abdul Razak, Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Kemudian banyak buku-buku yang lain, kitab-kitab yang lain tidak menukil pernyataan tersebut. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan pemahaman tasawuf ini adanya setelah generasi para sahabat. Berarti dia pemahaman yang diada-adakan. Itu pun kita lihat dari nisbah penamaannya saja. Tasawuf itu diambil dari kata-kata suf, yaitu kain wol. Kain yang diambil dari bulu domba. Sebagian orang dulu ada yang memakai kain-kain seperti ini, kemudian pemahamannya dinisbatkan kepada kain tersebut. Maka dari mana ini para sahabat tidak melakukan demikian? Ini hanya orang-orang yang ada setelah zamannya para sahabat, yang kemudian mengadang-adakan cara untuk zuhud, katanya harus dengan pakaian seperti ini. Maka diambil dari situlah nama-nama tasawuf, ya. Nama tasawuf, ada yang mereka klaim, oh tidak, tasawuf ini diambil dari ahlus suffah. Ini jelas bertentangan secara bahasa. Suffah dengan fa yang tasdid, dengan double fa-nya. tasawuf tidak ada sama sekali kemiripannya penamaan ini dengan Ahlus Suffa yang merupakan orang-orang yang mulia di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, ini semua adalah klaim, tidak ada dalil yang menyebutkan tentang pemahaman ini. Pemahaman ini diada-adakan, ya. Yang benar, kita ingin belajar Islam tentang masalah akidah dari mana? Dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemahaman para sahabat. Inilah pemahaman yang lengkap dan sempurna. Adapun yang diada-adakan setelahnya tanpa dalil ini adalah klaim yang tanpa dalil. Setiap orang akan bisa mengatakan, saya membawa pemahaman untuk perbaikan akidah, saya membawa pemahaman untuk perbaikan hati. Tapi mana buktinya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dan para imam ahlu sunnah melakukan hal tersebut? Kalau seandainya benar, pasti akan disebutkan di dalam buku-buku atau kitab-kitab mereka. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz, wa fikum barakallah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan untuk Pak Yadi yang berada di Lampung, kalau tidak salah. Dan khotbah Islam azan ya Allah wa yakum, masih kami buka pertanyaan berikutnya dan kembali kami angkat melalui telepon.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan berada di mana?
3: Hamba Allah, Tad, dari jalan lagi di jalan.
1: Ya, silakan.
3: Gini Tad, saya tuh udah rumah tangga 13 tahun. Punya anak 2. Saat ini kami sedang pisah rumah dengan istri, tapi statusnya nggak tahu seperti apa gitu. Yang mau saya tanyain tuh sekarang hubungan pernikahan kami tuh seperti apa sih, Tad? Sudah 3 bulan tidak ketemu gitu, Tad.
1: Ya, baik. Terima kasih, Pak. Pertanyaannya cukup, ya.
3: Terima kasih, Tad.
1: Ya. Baik, kami persilakan kepada Ustaz untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
0: Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan keluar yang terbaik dari Bapak. Masalah yang dihadapi oleh beliau dimudahkan untuk jalan keluar yang sesuai dengan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala tentu saja. Ya, kita diperintahkan di dalam agama kita, kalau ada urusan seperti ini, ada permasalahan seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran, فَبَعَثُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِي وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Ya, hendaknya mereka adanya penengah dari keluarga laki-laki, keluarga suami, dan penengah dari keluarga si perempuan. Ya, sampai Allah sebutkan di ayat-ayat ini, in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau keduanya memang menginginkan untuk mendamaikan, maka Allah berikan taufik kepada suami dan istri ini. Jadi utuslah dari Bapak misalnya pihak keluarga yang kita percaya untuk menemui pihak keluarga si perempuan untuk diselesaikan masalahnya. Untuk diselesaikan masalahnya. Kalau mungkin tidak bisa, maka ajukan ke pengadilan agama untuk diselesaikan, karena pemerintah yang berhak untuk memutuskan masalah-masalah seperti ini. Ini tentu saja kalau kita sudah berusaha menempuh cara mendamaikan sendiri ya masalah kita. Tentu sebelum kita melakukan hal tersebut, ya kita Bapak sebagai suami hubungi istrinya. Bagaimana masalah seperti ini, apakah kita akan bisa berdamai atau kita selesaikan berdua saja, atau kita mengamalkan Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mengutus adanya penengah dari masing-masing dari kedua belah pihak tersebut. Itu yang kita tempuh. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusi yang terbaik karena kita mengamalkan apa yang disyariatkan di dalam petunjuknya. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah. Jazakallah khair, Ustaz, atas jawaban yang disampaikan, Ustaz. Dan ikhwatal Islam, azan ya Allah wa yakum. Kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
4: Pak Ustaz, kita kan sering mendengar.
1: Maaf Ibu, dengan siapa Ibu dan berada di mana?
4: Ibu Akbar di Jakarta.
1: Ya, silakan Bu Akbar.
4: Ya, Pak Ustaz, kita kan sering mendengarkan ucapan salam assalamualaikum dari radio atau ya baik dari siaran langsung atau ulangan atau rekaman. Itu bagaimana hukumnya kita menjawabnya? Apa wajib atau bagaimana?
1: Ya, baik. Mohon terima kasih, Bu.
4: Jazakumullah khairan.
1: Ya. Baik, terima kasih, Bu. Wa jazakillah khairan atas pertanyaannya. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
0: Kalau itu sesuatu yang ditunaikan langsung, kayak mengucapkan salam langsung, misalnya ada seorang Ustaz siaran langsung, dia menyampaikan salam langsung kepada kita, karena ditujukan sama kita, kita jawab. Tapi kalau berupa rekaman, itu kan bukan ditujukan dan ditunaikan. Bukan semacam ibadah yang ditunaikan langsung, hanya rekaman saja. Ini tidak kita perlakukan atau kita jawab seperti yang diperintahkan di dalam syariat. Sama dengan keterangan para ulama misalnya, ya kita mendengarkan kumandangan azan rekaman, tidak perlu kita jawab. Karena ini bukan ditunaikan langsung. Ya, hal-hal yang bersifat rekaman ini tidak tidak bernilai sebagaimana ibadah. Ibadah yang benar-benar dikerjakan. Ibadah yang benar-benar dikerjakan. Makanya kalau sifatnya itu rekaman, bukan ditunaikan langsung, maka tidak perlu kita menjawab. Beda kalau ditunaikan langsung, sama seperti kumandangan azan yang rekaman, tidak perlu kita jawab. Ya, sama contohnya seperti orang yang menunaikan sholat tapi direkam dengan video, berarti dia tidak menunaikan sholat. Itu sholat yang dikerjakannya kemarin-kemarin direkam, bukan berarti itu adalah sholat yang dikerjakannya misalnya saat ini hanya karena kita melihat rekamannya ada saat ini. Makanya yang rekaman ini, sesuatu yang rekaman yang bukan ditunaikan langsung, maka ini tidak berlaku padanya hal-hal yang kita diperintahkan untuk menjawabnya dalam syariat kita. Tapi barakallahu fikum, ini merupakan pertanyaan yang terakhir di pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat untuk kebaikan dunia akhirat kita. Kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Takan idza ra'aitumuni aqulu qawlan wa qad sahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam khilafahu fa'lamu anna 'aqli qad dhahab. Ini mubalaghah ini. Saking beliau sangat menyarankan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai mengatakan hal ini. Jika kalian melihat aku mengucapkan pendapat yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwa akalku ketika itu hilang. Saking beliau menyarankan kepada para muridnya untuk apa? Untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak perkataan dari Imam Syafi'i tentang hal ini. Cuma keterbatasan waktu kita cukupkan. Menginjak selanjutnya ucapan Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan la tuqallidni wa la tuqallidu Malikan wala Syafi'i wala Al-Auza'i wala Tsauri wa khudh min haitsu akhadhu. Beliau mengatakan janganlah engkau bertaklid kepadaku. Apa artinya taklid? Menerima perkataan atau pendapat tanpa mengetahui dalilnya. La tuqallidni, jangan engkau bertaklid kepadaku, jangan pula engkau bertaklid kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Auza'i, Imam Tsauri, tetapi apa? Ambillah dari mana mereka mengambil. Ambillah pendapat dari mana mereka mengambil, dari Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga mengatakan la tuqallid dinaka ahadan min haula ma jaa'a 'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fakhudh bih. Janganlah dalam agama kalian bertaklid kepada mereka, para imam maksudnya. Tetapi setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka ambillah. Intinya beliau menyuruh kepada para pengikutnya untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan athar para sahabat. Beliau juga mengatakan la tuqallid dinaka rijal fa innahum la yaslamu min ayyaglitu. Janganlah engkau bertaklid dalam beragama para mengikuti orang-orang, maksudnya ar-rijal di sini adalah para imam. Janganlah dalam agamamu kalian bertaklid kepada para imam, karena mereka tidak selamat dari kesalahan. Mereka bisa salah. Intinya jangan sampai akhir daripada rujukan kita kepada para imam. Tapi yang paling kita pegang adalah Al-Quran dan Sunnah, dan itulah yang sesuai dengan ajaran Islam. Islam tidak menjadikan umat Islam umat yang tidak berpikir. Islam menganjurkan kita untuk berpikir, untuk mendalami agama Islam. Apa yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang kita pilih, itulah yang kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini uraian tentang perlukah bermadhab. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Dan setelahnya sesi tanya jawab. Ada yang bertanya? Bagaimana mazhab Imam Syafi'i bisa berkembang dan menjadi fanatik di tanah air Indonesia? Mazhab Imam Syafi'i bisa berkembang di tanah air Indonesia karena Islam pertama kali masuk Indonesia dari para pedagang yang datang dari Gujarat, dari Yaman. Sedangkan Yaman adalah pendapat yang banyak di sana, adalah mazhab Imam Syafi'i. Dan dari situlah banyak yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan berkembang pesat. Begitu pula dulu Makkah adalah sebagai pusat Islam, dan yang berkembang paling banyak ketika itu juga mazhab Imam Syafi'i di Mekah. Menjadi fanatik, fanatik ini dikarenakan kebodohan, karena tidak tahu. Orang yang semakin orang tidak tahu, dia akan semakin fanatik. Berbeda dengan orang yang tahu dari dua sisi. Orang yang tahu banyak pendapat, dia akan lebih lunak dalam menyikapi khilaf, dalam menyikapi pendapat. Bahkan dalam suatu masalah, kadang-kadang seorang alim itu tidak bisa memilih pendapat, karena saking kuatnya pendapat tersebut, saking kuatnya pendapat yang ada. Bahkan kadang-kadang ada pendapat yang tidak bisa, sama sekali tidak bisa diingkari. Seperti misalnya pendapat orang yang berdoa setelah sholat berjamaah. Orang yang berdoa setelah sholat berjamaah, di sini tidak boleh diingkari, karena para ulama khilafnya itu karena beda dalam memahami kata dalam hadis. Ada yang mengatakan bahwa hadisnya itu mengatakan duburus sholah, duburus sholah itu di akhir sholat. Ada yang memahami di akhir sholat itu setelah salam, ada yang memahami sebelum salam. Bagi yang memahami sebelum salam, dia tidak akan berdoa setelah salam, sebagaimana mazhab yang dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Qayyim. Mereka tidak membolehkan orang berdoa setelah sholat. Setelah sholat langsung berdoa itu tidak boleh, karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah dengan Imam Ibnu Qayyim. Para ulama yang lain membolehkan. Para ulama yang lain membolehkan berdoa setelah sholat jamaah. Tapi berdoa di sini berdoa sendiri-sendiri, bukan doa yang dipimpin oleh imam. Berdoa sendiri-sendiri. Karena kalau berdoa dengan dipimpin oleh imam itu itu masalah lain yang butuh dalil yang khusus. Sedangkan hadis-hadis yang diterangkan oleh Rasulullah hanya mengatakan bahwa Rasulullah dan para sahabat, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk berdoa setelah di akhir sholat. Di akhir sholat tadi ada dua pengertian, ada yang mengatakan sebelum salam ada yang mengatakan setelah salam. Hal ini tidak boleh diingkari karena khilafnya qawi, khilafnya kuat, dan itu semuanya berdasar pada satu hadis yang sama, hanya beda pemahaman. Hanya beda pemahaman. Boleh juga kita mengambil dua pendapat ini dan mengumpulkannya, sebelum salam kita berdoa, setelah salam kita berdoa, juga tidak masalah karena semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam.
6: Ada dua pertanyaan yang sama, jadi bagaimana menyikapi atau menghadapi orang-orang atau kelompok yang fanatik atau taklid buta terhadap satu mazhab?
5: Menghadapinya dengan memberikan penerangan kepada mereka, memberikan penjelasan kepada mereka bahwa para a'immah itu enggak ada yang ta'assub. Para ulama yang kita tiru, ulama yang kita ikuti, tidak ada yang menyuruh untuk bertaklid. Kita katakan kepada mereka nas-nas yang mereka ucapkan. Imam Syafi'i telah mengatakan seperti ini. Orang yang bertaklid itu malah menyelisih Imam Syafi'i sebenarnya. Orang yang bertaklid kepada Imam Syafi'i, meskipun ada dalil lain yang lebih kuat, sebenarnya dia itu menyelisih Imam Syafi'i, tidak menurut kepada perkataan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i sudah mengatakan seperti itu, idza sahal hadits fa madhhabi. Jika ada hadis yang sahih, maka itulah madhabku. Semua imam sepakat bahwa kita itu harus mengikuti madhab yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana ana sebutkan di kajian tadi.
6: Dan pertanyaan selanjutnya, apabila seseorang beribadah dengan mengikuti pendapat dari salah satu mazhab, ternyata pendapat itu salah, apakah ibadah itu selamat?
5: Di sini kita lihat orangnya. Jika orangnya memang beribadah seperti itu karena dia tidak tahu dan itulah yang dia dapatkan dan ternyata salah, semoga Allah mengampuni kesalahannya dan semoga mengganti kesalahan tersebut dengan kebaikan. Itulah yang dia, karena dia di sini sudah melakukan apa yang wajib bagi dia. Melakukan apa yang wajib bagi dia sebagai misalkan ya seorang yang awam dan hidup di daerah yang tersebar kebodohan di daerah tersebut, dan dia selama hidupnya ibadah seperti itu, ada kesalahan-kesalahannya dan dia meyakini bahwa itulah yang benar, maka semoga Allah menerima ibadahnya yang benar. Sebagian ibadahnya pasti ada yang benar, semoga Allah menerima dan mengampuni yang kesalahan dan menggantinya dengan kebaikan.
6: Ini ada pertanyaan satu orang, 5 soal. Yang pertama, apa syarat beristihad? Kemudian apa boleh tidak bermazhab? Yang ketiga, apa ada seorang mujadid, mungkin mustahid. Mujadid. Yang keempat, apa boleh mengikuti 4 mazhab sekaligus atau di sekalian? Yang kelima, apa ciri orang yang soleh?
5: Apa syarat berijtihad? Dikatakan oleh para ulama, berijtihad itu sebagaimana ana katakan tadi, ijtihad ada 2, ijtihad mutlak dan ijtihad yang muqayyad. Ijtihad muqayyad juga banyak pembagiannya, ada ijtihad dalam semua masalah, ada ijtihad dalam masalah-masalah tertentu. Untuk ijtihad yang mutlak itu dia harus menguasai bahasa Arab dengan semua seluk-beluknya, menguasai ilmu usul fikih, ilmu untuk beristimbat, menggali hukum, menguasai tafsir, menguasai ilmu hadis sehingga bisa membedakan antara hadis yang sahih dengan yang dhaif, menguasai athar para sahabat, mengetahui athar para sahabat sehingga dia bisa beristidlal mengambil hukum dari perkataan-perkataan para sahabat yang tidak ada khilaf di dalamnya. Dia harus mengetahui ilmu nasikh wal mansukh. Ilmu nasikh wal mansukh ini tentang syariat yang dihapus, syariat yang menghapus. Jadi jangan sampai dia tidak tahu hal itu sehingga beristidlal dengan ayat-ayat yang

Orang yang berfatwa dalam masalah ilmu kedokteran dan dia tidak tahu masalah tersebut, dia harus rujuk kepada dokter. Dia tidak bisa berfatwa tanpa pendukungnya. Karena ketika dia berfatwa, dia harus tahu dulu seluk-beluk masalah tersebut, hakikatnya apa masalah tersebut, baru dia bisa memberikan hukum. Begitu pula ketika masalah-masalah yang baru dalam masalah ekonomi, bagaimana seorang bisa menghukumi, dia, orang alim tersebut harus kembali kepada ahli ekonomi. Apa sih hakikat dari masalah ini? Gambarannya apa? Terus dicari persamaannya dari masalah-masalah sebelumnya sehingga bisa mengeluarkan suatu hukum. Ini dia harus tahu. Dalam ijtihad yang muqayyad, ini lebih ringan persyaratannya, apalagi dalam ijtihad yang dalam masalah tertentu, misalkan masalah faraid, dia berijtihad dalam masalah faraid, dia boleh berijtihad dengan mengetahui nas-nas yang berhubungan dengan masalah tersebut saja. Tidak harus mengetahui semua nas yang berhubungan dengan seluruh hukum, seluruh fikih Islam. Dia boleh hanya mengetahui nas-nas yang berhubungan dengan masalah tersebut, masalah faraid saja misalkan. Ini lebih ringan karena kadang ada beberapa masalah yang tidak menyangkut seluruh masalah fikhiyah, dan itu banyak. Misalkan masalah-masalah yang ada sekarang, masalah cloning misalkan, dia berijtihad dalam masalah cloning dengan berdasarkan dalil-dalil yang hanya berhubungan dengan masalah tersebut. Dia boleh berijtihad meskipun dia enggak hafal Quran misalkan, atau enggak hafal semua hadis. Dia boleh berijtihad dalam masalah tersebut. Tapi bukan berarti dia boleh berijtihad dalam masalah tersebut kemudian dia boleh berijtihad dalam masalah lain, enggak. Karena apa? Karena dia hanya tahu dalil masalah itu. Pokoknya berijtihad itu harusnya dia mengetahui seluruh dalil dalam masalah yang dia ijtihadi. Itu intinya, dia harus tahu dalilnya dan tahu bagaimana dia mengambil hukum tersebut dari dalil yang dia ketahui. Allah alam. Yang ketiga, apa sekarang ada mujaddid? Mujaddid ini adalah seorang yang memperbarui agama Islam, menjadikan agama Islam menjadi bersih kembali, menjadi segar kembali. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus setiap 100 tahun seorang pembaru dalam agama, seorang yang menjadikan agama ini menjadi bersih kembali, menjadi segar kembali, menjadi bergerak kembali. Setiap 100 tahun Allah Subhanahu wa taala mengutus orang-orang yang seperti itu. Dan sekarang pun ada, cuma siapakah mujaddid itu? Sekarang pun pasti ada, tapi siapakah mujaddid itu? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Syekh Albani, ada yang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan seperti itu. Setiap 100 tahun pokoknya ada mujaddid dalam agama ini yang memperbarui perkara agama. Apa boleh mengikuti 4 mazhab dicampur-campur, maksudnya ya disekalikan? Sebagaimana kita ketahui tadi, mazhab itu bisa diistilahkan, bisa disebutkan untuk satu masalah tertentu. Misalkan masalah wudu, misalkan masalah basmalah. Basmalah dalam wudu, para ulama khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang kuat pendapat yang mengatakan sunnah. Ini mazhab tertentu. Ada mazhab tertentu dalam basmalah. Kita mengikuti misalkan mazhab Syafi'i. Dalam misalkan berkumur, mazhab juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib.
Bolehkah kita mengambil

0: mazhab lain dalam berkumur padahal ibadahnya satu, kita katakan boleh dan tidak ada konsekuensi apa-apa dalam masalah ini, karena semuanya kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Semuanya kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan tidak ada larangan baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah maupun perkataan para a'immah mazhab 4 yang melarang hal ini. Tidak ada yang melarang hal itu. Cuma ada ulama-ulama yang terakhir yang memunculkan istilah namanya talfiq. Talfiq ini intinya adalah mencampur adukkan mazhab. Sebenarnya istilah talfiq ini tidak ada dari zaman dulu. Ini dimunculkan ulama-ulama akhir zaman ketika mereka khawatir dengan bolehnya kita bebas memilih pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka khawatir nanti umat Islam memilih mazhab-mazhab yang mudah. Setiap masalah mana yang mudah nanti diambil. Mereka khawatir seperti itu, yang dengan seperti itu nanti agama akan rusak. Sehingga mereka mengharamkan talfiq ini. Padahal kita harus bedakan, sebagaimana saya singgung tadi, antara kita bebas memilih pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis dengan masalah mengumpulkan keringanan-keringanan dari mazhab yang lain. Jika kita telah memenuhi syarat memilih setiap pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka masalah yang kedua tidak akan terjadi, tidak usah dikhawatirkan. Bahkan bisa jadi orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dia bisa jadi pendapatnya akan berat menurut dia, akan lebih berat menurut dia. Wallahu a'lam, talfiq mencampur adukkan atau memilih setiap pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah meskipun dalam satu ibadah, tidak ada dalil yang melarangnya. Wallahu a'lam. Apa ciri orang yang saleh? Ciri orang saleh kelihatan dari ciri-ciri fisik, dari bagaimana dia beribadah, dari bagaimana dia bermuamalah dengan orang lain, bagaimana dia bergaul dengan tetangganya, bagaimana dia bergaul dengan orang yang berada di sekitarnya, bagaimana ibadahnya, rajin ibadahnya. Orang-orang saleh kelihatan. Orang yang saleh adalah orang yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah dalam hidupnya. Kadang ada orang yang banyak ibadahnya tetapi ibadahnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan ini muskilah masalah yang kadang orang awam tertipu dengan hal ini. Dia banyak ibadah, cuma ibadah-ibadahnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah yang disenangi setan. Orang yang suka ibadah, dia tidak suka maksiat, akan digoda setan dengan jalan bid'ah. Karena dengan melakukan bid'ah, dia merasa telah melakukan ibadah tapi tidak ada pahalanya. Jadi amalannya tidak ada pahalanya. Setan senang seperti itu, biar dia enggak merasa salah tapi merasa melakukan ibadah, padahal ibadahnya tersebut tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sehingga tidak ada pahalanya. Orang yang saleh cirinya, insyaallah setiap orang bisa mengetahui. Tidak harus dia harus sakti, harus itu tidak, harus banyak karomahnya tidak. Orang yang saleh, orang yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupannya sehari-hari, dalam muamalahnya, dalam ibadahnya, dalam hal yang lainnya. Wallahu a'lam.
1: Selanjutnya pertanyaan, apakah pengertian manhaj dan apakah ada hubungannya dengan mazhab? Mohon dijelaskan.

0: manhaj. Sebenarnya kalau menurut bahasa, manhaj adalah jalan. Dalam pengertian bahasa, manhaj adalah berjalan. Banyak sekali yang membedakan antara manhaj dengan akidah. Akidahnya apa, manhajnya apa. Terus mereka ada yang membedakan, ada yang menyamakan.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah Aqidah Islam, Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, Aqidah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang salatnya seorang muslim berjalan di atas akidah yang sahihah warisan para salaful ummah. Para pemirsa yang rahmati Allah, pembicaraan kita pada kali ini kita akan berbicara tentang kesempurnaan tauhid yang telah kita bicarakan dalam beberapa waktu yang lalu. Sebagaimana telah kita sampaikan bahwa tauhid secara sempurna ketika seorang dia mentauhidkan Allah di dalam hal rububiyah atau yang berkaitan dengan segala perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, ini persembahan total penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Kemudian kelengkapan berikutnya adalah mentauhidkan Allah dalam hal al-asma wa sifat, itu nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dikatakan seorang dia mentauhidkan Allah kecuali dia menetapkan tauhid yang tiga ini. Sebagaimana telah kita sampaikan dulu insyaAllah, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menerangkan tauhid ada tiga. Pertama rububiyah, kedua uluhiyah, ketiga al-asma' wa sifat. Akan tapi kenapa akunan para ulama menyajikan tauhid dengan pembagian ketiga tersebut? Melihat kebutuhan. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang diajak mengucapkan tauhid la ilaha illallah, dan ini inti tauhid yang disuruhkan semua para nabi dan para rasul, dan yang disuruhkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua para sahabat faham bahwa yang diinginkan dengan mentauhidkan Allah dengan la ilaha illallah terwujudnya tauhid yang sempurna, masuk di dalamnya adalah rububiyah, masuk di dalamnya adalah al-asma wa sifat, sehingga sekaligus mereka telah mewujudkan tiga tauhid tersebut. Akan tapi dalam perkembangan, seiring perkembangan kaum muslimin yang semakin meluas ke berbagai negeri dan semakin buahnya syubhat kerancuan yang diembuskan, muncul fenomena di tengah-tengah kaum muslimin, orang-orang yang mereka mulai tidak faham tentang masalah tauhid. Ibaratnya telah kita sampaikan dulu insyaallah, kalau rumah itu satu kesatuan, ada halaman rumah atau ada teras rumah, kemudian ada yaitu rumah dalam. Kalau orang sudah masuk ke rumah yang dalam, otomatis telah melewati halaman, telah melewati teras, dan kemudian dia telah masuk di dalam rumah. Itulah ibaratnya tauhid yang telah ditegakkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Mereka telah berada dalam rumah sehingga mereka telah melewati halaman rumah dan teras rumah. Adapun orang sekarang ini, mereka menyangka telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya belum. Mereka baru masuk ke halaman rumah, dia telah bilang, mengeklaim telah sampai ke rumah. Padahal baru di halaman rumah. Belum masuk ke dalam rumah. Ini seperti sebagian kita, mereka baru meyakini Allah itu ada, Allah itu satu, tidak dua. Mereka telah mengeklaim
dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal bersama itu dia menyembah Nyoro Kidul, menyembah penunggu Gunung Merapi, dia pergi ke dukun, dia mempercayai kekuatan-kekuatan gaib yang kemudian dia memberikan persembahan-persembahan khusus dan semisalnya. Ini menunjukkan ketidakfahaman. Maka para ulama menjelaskan selama orang dia belum menyatukan tiga tauhid tersebut, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, ini belum dikatakan dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita membicarakan tentang tauhid rububiyah, tauhid yang berkaitan dengan perbuatan Allah, Allah sang pencipta, pengatur alam jagat raya, Allah pemilik segalanya, Allah yang memberikan rezeki, maka sekarang maka kita telah bicara pula tentang tauhid uluhiyah yang terkandung dalam makna kalimat la ilaha illallah, dan kita telah menyampaikan apa itu maknanya dan apa itu syurutnya, syarat-syaratnya, dan apa kelaziman-kelaziman dari kalimat la ilaha illallah. Maka untuk menyempurnakan pembahasan kita, kita menyampaikan atau kita bahas sekarang tauhidul asma wa sifat. Apa itu tauhid al asma wa sifat? Apa itu tauhid nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Tauhid ini adalah kita menetapkan, kita mengimani dan menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an dan yang disebutkan Rasulullah dalam As-Sunnah tanpa melakukan ta'til, tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan tashbih, tanpa melakukan takyif. Kita menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan tidak melakukan tahrif pertama. Apa itu tahrif? Tanpa melakukan penyimpangan, tidak menyimpangkan lafaz maupun maknanya. Yang kedua, tanpa melakukan ta'til, menolak terhadap nama dan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tanpa melakukan takyif, memvisualisasikan, menggambarkan bagaimananya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tanpa melakukan yaitu tamtsil atau tasybih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Mari sedikit kita ulas apa yang menjadi definisi global tentang mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan semua nama dan sifat yang telah tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kenapa demikian? Karena seorang mukmin dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, amantu billah wa ma jaa'a anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa ma jaa'a an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman dengan semua yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang diinginkan dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengimani semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dirinya memiliki nama-nama yang Allah telah beritakan dalam Al-Qur'anul Karim.
Di antaranya ayat Allah, Walillahil asma'ul husna, fad'uuhu biha, wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ih, sayujazawna ma kanu ya'malun. Perhatikan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi al-asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asma al-husna, memiliki nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha. Serulah Allah dengan nama-nama Allah yang indah tersebut. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan biarkan orang-orang yang mereka mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujazawna ma kanu ya'malun. Allah mengancam mereka akan dibalas dengan apa yang mereka telah lakukan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi al-asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Nama-nama Allah yang indah menunjukkan bahwa semua nama Allah adalah indah. Nama-nama yang Allah terangkan tentang dirinya, yang Allah memiliki nama Allah adalah nama Allah, Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim adalah asma Allah, Al-Malik adalah asma Allah, Al-Aziz adalah asma Allah, dan seterusnya. Diterangkan satu persatu oleh Allah di dalam, yakni kitabnya. Maka semua nama Allah adalah nama yang indah. Sehingga kita tidak boleh memberikan nama untuk Allah apa yang Allah tidak memberikan nama untuk dirinya melalui kitabnya tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya nama Allah tadi tidak dikatakan husna kecuali karena setiap nama itu mengandung sifat. Nama yang hanya semata-mata nama yang tidak mencerminkan sifat, maka bukan husna. Satu contoh, orang namanya Rashid. Rashid ini artinya adalah orang yang lurus. Orang yang lurus. Orang yang akidahnya lurus, ibadahnya lurus, akhlaknya lurus, agamanya lurus. Ini kalau melihat namanya, artinya Rashid. Atau namanya Rashid memiliki makna orang yang lurus. Tapi ternyata ada orang namanya Rashid, tapi Masya Allah orangnya itu murakbal. Akidahnya bengkok, ibadahnya kacau balau, akhlaknya rusak-rusakan, tukang mendem, tukang ini madon, tukang melakukan berbagai macam perbuatan yang rusak. Ini nama, sekedar nama, tidak mencerminkan sifat dia. Seperti ini namanya bukan husna. Allah Subhanahu wa taala namanya husna. Artinya setiap nama Allah di dalamnya terkandung sifat. Kemudian tidak hanya mengandung sifat, tapi sifat yang menyertai dalam nama tersebut adalah sifat yang kamilah. Sifat yang sempurna. Sehingga tidak ada cacat, aib, kekurangan yang layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam kitabnya, Allah mensucikan dirinya dari semua kekurangan-kekurangan, dari aib atau sesuatu yang akan mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah umumkan walillahi al-asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang husna, yang baik. Kemudian, asma Allah yang husna ini, apa perintah Allah berikutnya? Fad'uuhu biha. Serulah Allah, berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna tersebut. Apa maksudnya berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna tersebut? Ada dua makna atau ada dua maksud. Sebagaimana doa, ada doa masalah dan ada doa ibadah. Ada doa masalah dan ada doa ibadah.
Doa masalahnya doa permintaan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta, semua kebutuhan kita. Yang kedua, doa dalam untuk ibadah. Ini bagaimana kita mewujudkan amal ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kaitannya dengan Asmaul Husna agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna tersebut. Adapun kalau itu doa masalah kita minta-minta kepada Allah, ya Allah aku minta segala macam yang kita minta, maka maksudnya fad'uhu biha dengan dengan Asmaul Husna, yaitu kita bertawasul kepada Allah dalam berdoa dengan mengawali menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya, ya Rahman ya Rahim, irhamni ya Rahman ya Rahim, sayangilah aku. Dan demikian pula terhadap nama-nama Allah yang lainnya lagi. Seperti Nabi berdoa di antaranya, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, wa idzat yang hidup yang menegakkan segala urusan, dengan rahmatmu aku beristighasah. Ini namanya mengawali doanya dengan bertawasul menggunakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan doa ibadah? Doa ibadah kaitannya dengan Asmaul Husna, setiap nama dari nama Allah yang mengandung sifat, maka kita mewujudkan amal ibadah. Kita beribadah kepada Allah dengan kandungan yang ada di dalam nama Allah tersebut. Satu contoh yang gampang. Allah memiliki nama Ar-Rahman. Apa amalan praktis ibadah kita kepada Allah yang namanya Ar-Rahman? Allah Ar-Rahman, Allah memiliki nama Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman menunjukkan Allah memiliki zat, zat Allah. Kemudian Allah memiliki sifat. Apa sifatnya dari nama Ar-Rahman? Yaitu Allah yang memiliki rahmat yang luas. Dzurrahman al-wasi'ah. Rahmat Allah sangat luas. Kemudian, apa bentuk ibadah kita kepada Allah dengan nama Allah Ar-Rahman? Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah rahmatnya luas, maka orang yang mereka putus asa terhadap rahmat Allah menunjukkan dia tidak menyembah Allah, dia tidak beribadah kepada Allah dengan nama Allah Ar-Rahman. Demikian seperti ini pula dalam semua nama-nama yang telah disebutkan Allah dalam kitabnya, cara mengimani dan cara mewujudkan amal kita dari nama-nama tersebut. Kemudian kata Allah SWT, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, biarkan orang-orang yang mereka menyimpang, yang mengingkari nama-nama Allah SWT, ilhad, ilhad, lahad, ini lubang yang atau lubang yang mengseng atau lubang yang menyimpang, lahad, liang lahad. Yulhid atau mulhid, ini orang yang mereka menyimpang. Menyimpang dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ada dalam dua kategori besar. Yang pertama, orang-orang yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa ada orang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Ada. Dalam sejarah kaum muslimin, kita mengenal yang disebut dengan kelompok Jahmiyah. Jahmiyah ini kelompok yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah total, kecuali satu, yaitu Allah wujud. Karena kalau sudah mengingkari Allah wujud, tentu kafir total. Yang kedua, contoh lagi, Mu'tazilah. Mu'tazilah mengimani nama, menetapkan nama, mengingkari sifat. Sehingga Mu'tazilah, dia adalah orang yang mereka mengingkari sifat-sifat Allah SWT. Kemudian ada lagi kita mengenal Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah. Mengimani nama, kemudian berkaitan dengan sifat, menetapkan sebagian sifat yang mencocoki akalnya, kemudian memalingkan, mentahrif, merubah-rubah
dari sifat Allah yang dirasa tidak masuk akalnya dengan cara melakukan pemalingan makna. Dengan demikian kita melihat ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah. Ini termasuk orang yang ilhad, mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula ada orang kafir yang mengingkari Allah total, ada orang musyrik yang mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sebagian kelompok muslimin terpengaruh dengan modelnya orang kafir dan musyrik mengingkari nama-nama dan sifat Allah SWT. Sedangkan Allah telah menetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah Adamawiyah. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, apa yang kita pelajari dari nama dan sifat Allah ini sesungguhnya sangat penting. Dan bahkan ini merupakan sesuatu yang akan menjadi kehidupan kita sehari-hari. Salah ketika seorang dia menganggap bahwa belajar nama dan sifat Allah itu tidak butuh, tidak perlu. Karena hanya akan membingungkan saja. Karena hanya akan terjerumus di dalam kehidupan filsafat yang membuat pusing kepala. Oh tidak. Itu apabila keliru, apabila kita keliru di dalam mengimani nama dan sifat Allah dengan menggunakan metode filsafat seperti orang-orang yang mereka telah terjerumus di dalam filsafat tersebut. Tapi ini tidak. Ini kita mengimani Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Allah telah jelaskan setiap namanya. Dan jelaskan pula sifat-sifatnya. Lalu ini menuntut kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Justru, kita tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna ketika kita tidak mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga seharusnya bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu. Tadi telah kita terangkan satu contoh di antaranya bahwa setiap nama Allah itu menuntut kita untuk mewujudkan amal ibadah. Sehingga kalau kita mendapatkan penjelasan ada 99 nama yang Allah terangkan di dalam kitabnya, maka setiap nama ini menuntut kita untuk mewujudkan amal ibadah. Sehingga semakin kita mengenal, semakin pandai kita mewujudkan amal ibadah. Kalau tidak, maka berarti tertutup pintu kita untuk mewujudkan amal ibadah yang berkaitan dengan nama-nama Allah tersebut. Mudah-mudahan pengantar singkat tentang pelajaran mengenal asma Allah dan sifat Allah ini merupakan keharusan bagi kita, merupakan pengantar kita untuk lebih banyak lagi memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT yang sungguh merupakan tuntutan kita untuk benar-benar memahami dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah. Sehingga mengikuti jalannya para sahabat Nabi Ridwanullah jami'an, sehingga akan terwujud amal ibadah yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Kita cukupkan sekian dulu. Insyaallah kita sambung dalam pertemuan yang lainnya berkaitan dengan pembicaraan kita asma Allah al-husna dan sifat Allah al-ulya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Sobat Yufid. Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki. Mau? Hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, utamanya nikmat mengenal petunjuknya yang sempurna dalam agamanya, nikmat mengenal Islam, nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat bisa terus mengadakan majelis ilmu yang merupakan sebab utama turunnya kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Barakallahu fikum, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Di antara manfaat terbesar daripada ilmu yang bermanfaat yang terus kita pelajari, ya, mengenal agama dengan dalilnya, mengenal tauhid dengan dalilnya, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalilnya, adalah membentuk hati manusia yang terbiasa untuk menetapi kebenaran, mencintainya dan mendahulukannya, serta terbiasa untuk mengenal kebatilan, mendeteksi kebatilan, untuk menjauhinya dan membencinya. Ini yang kita rasakan setelah kita menuntut ilmu, mengenal akidah ahlu sunnah wal jamaah, mengenal kebenaran dengan dalilnya. Tentu antum semua sering merasakan dan menyaksikan ketika terjadi perbuatan-perbuatan buruk di masyarakat, ya, kita rasakan kenapa orang mau melakukan keburukan tersebut, padahal jelas-jelas ini bertentangan dengan agama. Kita rasakan itu sangat buruk, misalnya perbuatan syirik. Jelas-jelas tidak masuk akal. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha kaya dan maha kuasa, maha perkasa dengan makhluk yang lemah. Tidak masuk akal bagi kita. Tapi kenapa masih ada orang yang melakukannya? Perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi di sebagian masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka untuk kembali kepada kebenaran. Kita ingkari, kita rasakan ini sangat buruk, tapi masih ada juga orang-orang yang mengerjakannya dan menganggap baik perbuatannya. Coba antum lihat, di sini terlihat perbedaan nyata antara orang yang hatinya terbiasa diisi dengan kebenaran. Hatinya terbiasa mengenal dalil. Terbiasa dibacakan di hadapannya ayat-ayat Al-Quran dengan penafsiran yang benar, nukilan dari para ulama salaf. Terbiasa dibacakan di hadapannya hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga secara tabiat hatinya dia akan mengingkari ketika melihat atau mendapatkan satu amal yang tidak bersumber dari dalil yang benar. Coba antum merasakan, ini didapati oleh orang-orang yang telah lama menuntut ilmu, mengenal kebenaran dengan dalilnya, kemudian kebenaran itu menancap kuat dalam hatinya. Dan ternyata inilah yang akan menjadi sebab dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala manusia akan selamat dalam mengarungi hidupnya. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan iman itu di hati, tempat asalnya. Hati juga yang nanti akan mengendalikan anggota badan. Dan yang pertama kali dan selalu berusaha diserang oleh syaitan pada diri manusia adalah dimulai dari hatinya. Fitnah ditampakkan oleh syaitan ke hati manusia supaya merusak keyakinannya, supaya menjadikan dangkal pemahamannya, akhirnya mudah dipengaruhi. Dalam hal inilah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan sebuah ucapannya yang terkenal yang menjadi tema bahasan kajian kita di malam hari ini. Halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi munkaran. Binasalah, celakalah, akan hancur seseorang yang tidak memiliki hati, yang dengan hatinya itu dia mengenal kebaikan sebagai kebaikan, mengenal kebaikan sebagai yang ma'ruf, dan mengingkari kemungkaran sebagai keburukan. Orang yang tidak punya hati, yang bisa membedakan dengan sendirinya, mengetahui ini yang benar, sehingga dia tenang untuk mengikuti dan mengutamakannya, mengetahui keburukan sehingga dengan sendirinya dia menjauhi dan mengingkarinya, orang yang tidak punya hati seperti ini, maka dia termasuk orang-orang yang celaka dan orang-orang yang binasa. Dia akan mudah termakan tipu daya syaitan. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Ucapan Abdullah bin Mas'ud ini dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ighathatul Lahfan ketika menjelaskan tentang perbedaan antara hati yang sehat dan hati yang sakit. Hati yang sehat dan hati yang sakit. Ini kunci kebaikan yang menentukan jalan hidup manusia. Yang menentukan jalan hidup manusia. Antum dalam kehidupan tidak akan bisa terhindar dari fitnah, syubhat, dan syahwat. Kejadian-kejadian yang akan mempengaruhi hati kita. Ya. Bukan cuma hal-hal yang haram saja yang akan merusak hati. Tentu perkara-perkara yang haram ini akan merusak cahaya iman, menutupi hati dengan keburukan, ini sudah pasti. Tapi sekarang permasalahannya perkara-perkara yang mubah asalnya. Contoh, kita mencintai seseorang mubah, mencintai anggota keluarga kita, mencintai anak dan istri atau anak dan suami, mencintai harta, mubah asalnya. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan kecintaan yang lebih dominan di hati kepada Allah, kepada agamanya, lama-lama kecintaan yang mubah ini akan bisa merusak. Penentunya adalah di hati kita. Mana yang mendominasinya, mana yang lebih kuat menancap di dalamnya, itu yang akan menjadi penentu bagi seorang manusia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Ubudiyah menjelaskan tentang masalah ini. Penghambaan diri itu bisa terkadang bermula dari hal-hal yang sifatnya mubah, bukan jelas-jelas haramnya. Mencintai sesuatu diikuti terus, hatinya tertarik, kagum, semakin besar. Sementara di hati ini belum diisi dengan dominasi cinta kepada Allah. Lama-kelamaan orang ini akan binasa dengan cintanya. Lama-kelamaan dia akan berpaling dari tauhid yang sesungguhnya. Tentu sudah pernah saya jelaskan mungkin di sini, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan landasan iman yang paling utama, yang dituntut dari kita bukan hanya sekedar mencintai Allah, tapi harus menjadikan cinta kepada Allah lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Jadi kalau masih sama cinta kepada Allah dengan makhluk, baik itu harta, orang-orang yang kita cintai atau siapapun, masih seimbang, ini masih merupakan perbuatan syirik. Ini belum menyelamatkan manusia dari syirik. Coba kita bayangkan, berarti dekat sekali kemungkinan manusia itu terjerumus ke dalam syirik karena betapa banyak sebab-sebab yang menjadikan dia mencintai dan tertarik dengan sesuatu dalam kehidupan di dunia. Coba lihat makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yang mereka itu mencintai tandingan-tandingan ini seperti mencintai Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman, lebih besar kecintaan mereka kepada Allah. Lihat, pelaku-pelaku syirik ini dikatakan mengambil tandingan-tandingan sekutu-sekutu selain Allah, yang mereka mencintai sekutu-sekutunya seperti mencintai Allah. Berarti mereka mencintai Allah, punya kecintaan kepada Allah, tapi dijadikan sama dengan kecintaan kepada sembahan-sembahannya. Jadi cinta saja tidak cukup. Nah lihat, proses ini dialami oleh manusia dalam kehidupannya. Ketika dia sibuk dengan sesuatu, mungkin asalnya mubah. Bahkan mungkin asalnya kalau ditujukan untuk kebaikan, ada keutamaannya. Makanya orang semangat melakukannya. Tapi ternyata tipu daya syaitan itu benar-benar kuat kalau manusia tidak segera membentengi dirinya dengan iman dan tauhid yang benar. Tidak menjadikan hatinya terbiasa selalu diisi dengan cahaya kebenaran. Selalu diisi dengan mengenal kebenaran dengan dalilnya. Itu yang mendominasi dan menguasai hati, sehingga hati akan terbentuk tabiatnya yang kuat untuk mudah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Antum ingat sebuah faedah yang pernah disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab yang saya sebutkan tadi tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun. Kenapa di akhir surat Al-Munafiqun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman dari kelalaian terhadap harta dan anak? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan dengan apa? Harta dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Sekarang hukum asalnya mencintai anak, mencintai harta kita yang halal kita dapatkan, boleh apa tidak? Boleh. Allah ingatkan, jangan sampai dilalaikan, disibukkan dengan mengurus harta dan anak-anak dari mengingat Allah, melalaikan kita dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan ini, maka dia adalah orang-orang yang rugi. Pertanyaannya, apa hubungannya ayat ini dengan surat Al-Munafikun? Orang-orang munafik, jelas orang-orang yang menyembunyikan kekufuran di hatinya. Allah terangkan di ayat-ayat ini, di awal-awal ayat ini. Kenapa di akhirnya Allah ingatkan dengan kelalaian dengan harta dan anak-anak? Kata Imam Ibnu Qayyim, ini nyambung dan Al-Quran tidak mungkin tidak nyambung. Tidak mungkin pembahasannya itu tidak ada hubungannya satu sama yang lainnya. Beliau jelaskan ternyata sifat nifaq, kemunafikan itu bisa timbul dari kelalaian karena disibukkan mengurusi hal-hal yang ingat, bukan yang asalnya haram. Kalau asalnya haram jelas pengaruhnya lebih besar lagi. Sampai yang mubah pun, yang asalnya diperbolehkan pun, itu bisa melalaikan manusia kalau hatinya tidak dibentengi dengan benteng iman yang kuat, ya, dominasi cinta kepada Allah menguasainya, sehingga tidak menjadikan kecintaan kepada makhluk bisa menguasai hatinya. Nah, kita lihat di sini proses ketika urusan-urusan dalam kesibukan kita dalam urusan dunia itu bagaimana bisa membentuk syubhat di hati manusia, pemahaman yang rusak di hati manusia, yang ini akan memudahkan syaitan setelah itu memasukkan tipu dayanya pada diri hamba tersebut. Nah, inilah ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, sebabnya kenapa kita harus tetap terus mempelajari kebenaran. Kenapa kita harus kuatkan keyakinan hati kita mengenal tauhid, mengenal sunnah Rasulullah SAW, mantap untuk mengamalkannya dan tidak ragu-ragu meninggalkan kebalikannya. Kenapa kita harus menjauhi syubhat? Tidak boleh coba-coba dalam pemahaman agama. Ini terkadang menimpa manusia, ya. Ada sebagian orang yang punya rasa pede yang tinggi. Dia sudah tahu kebenaran. Dia sudah tahu ini yang hak, tapi dia penasaran. Bagaimana sih rasanya kalau mengikuti pemahaman bid'ah? Mungkin dalam pikiran dia, ah, saya kan cuma kenal saja. Saya cuma tahu isinya terus saya tinggalkan. Ini orang yang tidak paham tentang hati. Hati itu lemah. Antum ketahui. Innama summiyal qalbu min taqallubihi. Hati itu dinamakan hati karena apa? Ya taqallab, mudah berbolak-balik. Ada sebagian orang seperti tadi, hanya sekedar coba-coba. Coba-coba baca pemahaman bid'ah padahal belum kuat pemahamannya terhadap sunnah. Coba-coba berkecimpung mengikuti fitnah padahal benteng imannya belum kuat. Ada lagi sebagian orang yang merasa dirinya pintar. Merasa dirinya pintar. Ada hal-hal yang berhubungan dengan agama, dia baca dalil, dia berusaha pahami dengan nalarnya sendiri, dengan kemampuan berpikir akalnya sendiri. Ini mungkin sekali dua kali belum terasa. Tetapi syaitan sudah memasukkan perangkapnya pada orang seperti ini. Antum tahu, ilmu itu cahaya. Berpaling dari cahaya artinya masuk ke dalam kegelapan. Itu sudah pasti. Orang yang seperti tadi, berpaling satu atau dua kali dari kebenaran, berarti dia membiarkan dirinya masuk dalam perangkap syaitan. Wa'alam anna awwala talbisi iblisa 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama yang akan dipasang oleh iblis dalam menjebak manusia, memalingkan mereka dari ilmu. Dari sini antum lihat, ada sebagian orang yang kelihatannya cerdas dalam memahami agama, berprestasi, mungkin kuat hafalannya. Tiba-tiba lama-kelamaan kita dengarkan berita dia sudah terpengaruh fitnah. Dia sudah mengikuti pemahaman teroris. Sudah mendukung misalnya ISIS. Mendukung orang-orang yang punya pemikiran mengkafirkan, memberontak kepada pemerintah. Loh, padahal tadi dia juga belajar. Menisbatkan diri kepada sunnah. Apa sebabnya? Inilah yang namanya syubhat. Kenapa para ulama mengingatkan kita jangan dekati syubhat? Jangan korbankan hatimu. Orang yang hatinya kuat saja takut, apalagi Anda yang lemah. Peringatan para ulama untuk menjauhi syubhat, jangan dengarkan ucapannya ahlul bid'ah, jangan dengarkan kalimat-kalimat yang bisa merusak pemahaman atau kecintaan kita kepada sunnah, ya, yang diterangkan oleh Imam Adz-Dzahabi, aktsara ulama us-salaf ala hadza. Kebanyakan ulama salaf dengan pemahaman ini, yarawna annal quluba dha'ifatun wa syubha khattafa. Mereka memandang karena hati manusia itu lemah, sementara syubhat itu kuat menyambarnya. Manusia dijadikan terjerumus dalam hal-hal yang seperti ini. Sekali dia tertarik, lama-kelamaan dia akan masuk. Setelah itu dia tidak akan bisa keluar dan tidak akan bisa meninggalkannya. Antum tahu, inilah yang menjadikan kenapa syubhat itu, pemahaman bid'ah itu, lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat biasa. Yani antum, kita belajar ini harusnya kita terapkan pada diri kita. Para ulama bicara itu bukan cuma untuk jadi pengetahuan. Mereka bicara dengan ilmu. Dan ini berlaku untuk semua hati manusia. Jangan mengatakan, ah, orang lain yang terjerumus, saya tidak terjerumus. Tidak. Anda kalau ikut jalan-jalan syaitan pasti akan terperangkap. Itu keadaannya. Syubhat itu awalnya kecil. Imam Al-Barbahari di dalam kitab Syarh Sunnah, mungkin antum juga sudah sering mendengarkannya, mengingatkan hal ini. Beliau mengatakan, wa alam anna saghiral bid'ah ya'udu hatta yasira kabiran. Ketahuilah bahwasanya bid'ah itu atau syubhat itu awalnya kecil, dia nanti akan berulang sampai jadi besar. Wakadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadzal ummah. Dan semua terjadinya bid'ah di umat ini seperti itu. Kana awwaluha saghiran. Pertama kali munculnya kecil. Hanya sekedar pemahaman nyeleneh. Bahkan mungkin dikesankan ini perbedaan pendapat. Yushbihul haq, menyerupai kebenaran. Ingat, yang namanya syubhat berarti ada kerancuan. Kalau seandainya jelas-jelas salah, itu bukan syubhat namanya, iya kan? Menyerupai kebenaran. Kadang-kadang dibawakan dalam bentuk ini adalah pemahaman yang benar. Faghtarra bidzalika man dakhala fiha, katsirun mimman dakhala fiha. Maka tertipulah kebanyakan orang yang mengikuti pemahaman tersebut. Thumma lam yastati'il khuruja minha. Setelah itu, setelah masuk ke dalamnya, dia tidak mampu lagi keluar darinya. Ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, wallahi agama kita lebih berharga dari apapun. Kita mengikuti kajian sunnah karena ingin selamat. Banyak dari pemahaman-pemahaman yang harus kita luruskan. Masalah akidah saja, masalah tauhid saja, kita rasakan diri kita masih lemah. Buktinya dalam ibadah, dalam khusyuk, dalam ikhlas, dalam mendahulukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak kekurangan dalam diri kita. Kenapa kita harus menanggung resiko dengan mendengarkan atau mengikuti hal-hal yang bisa menyimpangkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala? Makanya ketika sudah terbentuk hati yang keadaannya seperti disebutkan oleh Ibnu Mas'ud tadi, hati yang nanti modelnya cuma dua. Satu terbiasa mendengarkan kebaikan dan menolak keburukan. Satunya terbiasa coba-coba terjerumus dalam keburukan.

sunnah dari penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah itu bukan cuma menyelamatkan kita, tapi juga menjadi sebab bersihnya hati kita. Hatinya bersih, maka dituliskan padanya, diberikan padanya titik putih. Wa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Sementara hati mana saja yang menyerap fitnah tersebut, diberikan satu titik hitam padanya. Sekali satu, mungkin belum terasa buruknya. Dua kali titik hitam, lama kelamaan penuh titik hitam. Dan masalahnya tadi, syubhat itu tidak berhenti pada satu. Sekali orang tertarik, mencoba yang kedua, ketiga, lama kelamaan terjerumus, tidak bisa keluar, dia telah menjadi tempatnya syaitan untuk menanamkan fitnahnya, akhirnya binasa hatinya. Hancur, semuanya hitam. Di akhir hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan fa'adatil qulubu ala qalbain. Nanti terakhirnya, seiring dengan berlalunya fitnah-fitnah yang banyak dilontarkan oleh syaitan, cuma ada dua hati, tidak ada yang ketiga kesimpulannya. Hanya ada dua hati manusia. Pertama, hati yang putih bersih. Yang kedua, hati yang hitam tertutup dengan noda hitam. Ini selalu menghindari fitnah, ini selalu menyerap fitnah. Nah, hati yang putih ini, Rasulullah SAW bersabda, la tadurruhul fitnatu madamatis samawati wal ard. Dia tidak akan dipengaruhi oleh fitnah, tidak akan dirusak oleh keburukan apapun selama langit-langit dan bumi masih ada, yakni sampai hari kiamat. Jadi sebab penjagaan dari Allah itu dengan kita mengusahakan hati kita bersih, diisi dengan iman. Inilah maknanya qalbun salim, hati yang selamat, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapnya. Sementara hati yang penuh dengan fitnah hitam, apa ciri-cirinya atau apa sifat yang akan dihasilkan dari hati yang buruk ini? Kata Rasulullah SAW, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu. Dia tidak akan mengenal kebaikan sebagai kebaikan, tidak akan mengenal keburukan sebagai keburukan, kecuali yang bersumber dari keinginan hawa nafsunya. Nah, di sini kita lihat yang saya katakan tadi, ketika ada orang-orang yang melakukan perbuatan buruk, kita jelas-jelas ingkari keburukannya. Menurut kita dengan pemahaman yang benar, dalilnya jelas tentang buruknya hal tersebut. Kenapa dia mau mengikutinya, mau membelanya, mengamalkannya mati-matian? Kenapa? Karena ini keadaan hati kalau sudah tertutup. Inilah keadaan hati kalau sudah dikuasai oleh tipu daya syaitan, menjadi sarangnya keburukan. Jadi ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, kita itu dijaga dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah, dijaga dengan akidah yang benar, dengan pemahaman terhadap sunnah Rasulullah SAW, menjauhi segala syubhat, kalimat-kalimat yang bisa mempengaruhi pemahaman kita. Tujuannya untuk menjaga kelemahan hati kita agar tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang menjerumuskan kita dan menyimpangkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, syaitan tidak menggoda manusia itu dengan godaan yang sama antara yang diterapkannya pada orang-orang yang tidak mengenal sunnah Rasulullah SAW dengan orang-orang yang mengenal sunnah Rasulullah SAW. Tentu orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah akan digoda sedikit demi sedikit agar tertarik mendengar sesuatu yang lain dari pemahaman yang dia dengarkan selama ini. Tertarik mendengarkan syubhat, apalagi syubhat itu banyak dilakukan orang. Orang sedang rame-rame mengikutinya. Tentu ada ketertarikan kita untuk mengikutinya, coba-coba ikut. Ternyata kemudian hasilnya adalah mencelakakan. Ingat saya katakan di sini, hati ini perlu dijaga. Karena inilah yang akan menjadi pemimpin bagi semua anggota badan kita. Antum tahu semua, hati itu adalah ibaratnya raja. Ya, ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat
Salahal jasadu kullu wa

idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah, sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging, yaitu hatinya. Kalau baik maka akan baik semua anggota badannya. Kalau buruk maka akan buruk semua anggota badannya. Nah, oleh karena itulah hati yang seperti ini yang perlu dijaga. Nanti kita akan rasakan manfaatnya ketika kita menghadapi fitnah-fitnah yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala akan selamatkan. Adalah orang-orang yang punya hati yang bersih, yang hati ini bisa membimbing dia mengenal kebaikan yang tersembunyi di kalangan manusia yang ada di sekitarnya. Antum pernah dengar makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan dalam hadis Arba'in Nawawi? Coba antum baca syarahnya. Tentang salah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang albir, kebaikan. Jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Istafti qalbak." Minta fatwa kepada hatimu. Yani tanya kepada hatimu, ikuti kecenderungan hatimu. Tentu ini berlaku bagi orang-orang yang hatinya keadaannya seperti tadi. Terbiasa dengan kebaikan, terbiasa dengan tauhid, terbiasa dengan sunnah. Ketika dia menghadapi keadaan-keadaan yang membuat bingung banyak orang, dia bertanya dengan hatinya, makanya hatinya akan membimbing dia kepada kebaikan. Fa innal birra matma'anna ilaihil qalbu watma'annat ilaihin nafsu. Sesungguhnya kebaikan itu adalah yang hati merasa tentram kepadanya dan jiwa merasa tenang mengikutinya. Ini menunjukkan hati itu bisa dibentuk seperti ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, orang yang belajar pemahaman yang benar selalu mengikatkan dirinya dengan dalil, menjauhi syubhat dalam segala bentuknya, dalam semua keadaan dia akan selalu berpegang teguh dengan kebenaran sebanyak apapun orang yang menyelisihinya. Ini kelihatannya gampang diucapkan, tapi ketika praktek banyak orang-orang yang terpengaruh. Banyak orang-orang yang terpengaruh. Antum mungkin yang masih sering berkumpul dengan ikhwan di pengajian-pengajian yang ramai, kita dapati orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, kita akan lebih kuat. Tapi coba kalau kita sendirian, dalam kondisi-kondisi kita terdesak, mengikuti pendapat banyak orang, apalagi orang-orang yang sudah termulai terkena syubhat sedikit demi sedikit. Tidak sedikit di antara kita, kalau kita ingin sebutkan contoh, orang-orang yang tadinya disebutkan cerdas, pintar, bisa bahasa Arab, hafal sekian banyak ayat Al-Quran, bahkan awal-awalnya juga menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Sekarang kemana dia? Sudah mengikuti pemahaman Khawarij, sudah mengikuti pemikiran orang-orang teroris, mendukung ISIS dan seterusnya. Ini terjadi, cerita nyata. Kalau orang yang secerdas ini saja bisa terpengaruh, bagaimana orang yang pemahamannya masih lemah seperti kita? Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Makanya kebenaran itu menguatkan hati manusia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menjelaskan, di antara ciri-ciri hati yang bersih, hati yang bersih itu menjadikan seseorang hamba akan kuat berpegang teguh dengan kebenaran dan tidak ragu-ragu meskipun mungkin semua orang menyelisihinya. Sampai beliau bawakan di sini ucapan Ibnu Mas'ud yang terkenal tentang makna al-jama'ah. Al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Ini dalil yang beliau bawakan. Yang namanya al-jama'ah, pemahaman para sahabat, pemahaman yang benar adalah yang selalu menyesuaikan diri, yang selalu mengikuti kebenaran meskipun kamu dalam keadaan sendirian. Artinya, kamu dengan kesendirianmu berpegang teguh dengan al-haq, kamu tidak perlu khawatir, tidak takut orang-orang menyelisihimu, selama kamu berpegang dengan dalil yang kuat, berpegang teguh dengan kebenaran. Di sini juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membawakan
sebuah athar dari imam besar Ahlu Sunnah di zamannya, ya di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Antum tahu yang disebut sebagai korinnya Imam Ahmad adalah Imam Ishaq ibn Rahuyah. Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad al-Hamdali. Ishaq ibn Rahuyah, imam besar Ahlu Sunnah wal Jamaah di zaman tersebut. Ketika beliau pernah berpendapat dengan sebuah pendapat, ditanya, dia bawakan sebuah dalil untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ada salah seorang yang penanya ini menjawab, setelah mendengarkan jawabannya, berkata kepada Ishaq ibn Rahuyah ini, dia mengatakan, inna akhaka Ahmad ibn Hanbal yuwafikuka ala dhalik. Sesungguhnya saudaramu Imam Ahmad bin Hanbal sependapat dengan kamu dalam masalah ini. Bayangkan imam besar setuju dengan pendapatnya. Dijawab oleh beliau, ma dhanantu anna ahadan yuwafiquni ala dhalik. Yuwafiquni ala dhalik. Aku tidak pernah mengangan-angankan seseorang pun sependapat denganku dalam masalah ini. Ya, ini kata Imam Ibnu Qayyim, ini menunjukkan keteguhan hatinya dalam berpegang teguh dengan kebenaran. Dia tidak perlu didukung dengan persetujuan orang lain, sampai pun itu imam besar. Inilah ciri-ciri hati yang sehat. Ciri-ciri orang yang punya keyakinan kuat. Nah, disinilah ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, sebagai nasihat bagi kita semua. Ingat, berpegang teguh dengan sunnah, belajar Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf, ini adalah ilmu yang bermanfaat dan tidak ada sebab keselamatan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala selain jalan ini. Dan ini kata para ulama, syughlun syagil, kesibukan yang sudah mencukupi, menghabiskan waktu kita. Antum kalau belajar agama, Al-Quran 30 juz, baca tafsirnya, waktunya akan habis untuk kesibukan yang bermanfaat. Nah, kira-kira apalagi yang menjadikan seseorang itu ingin coba-coba untuk mengenal bid'ah, mencoba-coba ikuti pemahaman yang buruk, coba-coba untuk melakukan hal-hal yang menyelisih pemahaman para ulama salaf. Yang benar saja belum selesai dipelajari, kenapa masih cari-cari perkara-perkara yang syubhat? Ya, orang yang mengikuti yang lurus-lurus saja masih khawatir terjerumus ke dalam fitnah, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Maka mengapa Anda atau kita-kita yang masih lemah coba-coba untuk mengikuti sesuatu yang beresiko merusak pemahaman kita tersebut? Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah, kita harus mengikuti nasihat dari para ulama kita. Isbir nafsaka ala sunnah. Bersabarlah, jadikanlah dirimu sabar dan teguh di atas sunnah. Jangan terpengaruh dengan godaan. Mempelajari sunnah Rasulullah SAW, inilah yang akan menumbuhkan iman kita, menguatkan ibadah kita, membenarkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dinasihatkan untuk selalu melatih hati kita agar selalu mengenal dan mengutamakan kebenaran, mengingkari keburukan-keburukan dengan mengenal perinciannya, bantahannya dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap ada masalah-masalah yang kita hadapi, kita kembalikan kepada para ulama kita, para ustadz kita, agar kita tidak terjerumus ke dalam fitnah-fitnah tersebut. Barakallahu fikum. Inilah nasihat yang ingin saya sampaikan di kesempatan kajian kita di malam hari ini. Berhubung sudah waktu azan, maka semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kejadian yang kita saksikan, fitnah yang terjadi di kalangan kaum muslimin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan umat Islam ini ke jalan yang benar. Kejadian ini sudah lebih dari cukup. Seseorang itu tidak perlu terjerumus dulu baru kemudian sadar. Iya, kalau masih ada kesempatan untuk sadar. As-sa'idu man wu'idha bighairihi. Orang yang berbahagia, yang beruntung adalah yang mendapatkan pelajaran dari kejadian yang menimpa orang lain. Tidak perlu dia juga harus mengalaminya. Karena belum tentu kalau dia mengalaminya kemudian dia bisa dapatkan taufik untuk kembali ke jalan yang benar. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Semoga apa yang saya sampaikan sebagai nasihat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sebab kebaikan dan perbaikan. Mohon maaf jika ada yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ada pertanyaan, apakah belajar panahan melalaikan? Apakah zikir atau doa yang dibaca ketika melepaskan anak panah agar tidak melalaikan? Apakah benar olahraga panahan salah satu olahraga yang disukai Rasulullah SAW? Iya, kita ketahui di dalam beberapa hadis yang sahih, ya, di antaranya hadis yang disahihkan oleh Syaikh Al-Albani juga, tentang masalah hal-hal yang melalaikan, yang dikecualikan termasuk panah memanah, melatih memanah, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu lahwin yalhu bihi ibnu Adam batil." Semua permainan yang dilakukan oleh manusia batil, ya. Illa, yang dikecualikan pertama muda'abatuhu limra'atihi, ketika dia bercumbu atau bergurau dengan istrinya. Wa mula'abatuhu bifarasihi, latihan berkuda. Kemudian romyuhu biqausihi, ketika dia memanah dengan busur panahnya. Wasibaha, dan berenang. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW tentang yang dimaksud dengan kekuatan yang harus kita siapkan untuk mempersiapkan melawan musuh kita, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ala innamal quwwatu ramyu. Ketahuilah, kekuatan yang dimaksud adalah ar-ramyu, yakni memanah. Ini yang dimaksudkan dengan kekuatan dalam ayat tersebut. Makanya olahraga atau latihan memanah dengan niat untuk dalam rangka mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyiapkan kekuatan melawan musuh, ini adalah olahraga yang diperintahkan dalam Islam, lebih baik daripada bentuk kegiatan-kegiatan yang lain, yang tentu dalam hal ini juga kita harus mempertimbangkan hal-hal yang bisa mendatangkan fitnah, ya. Jadi kalau kita latihan memanah, apalagi itu resmi satu madrasah misalnya atau kelompok tertentu yang ingin mengamalkan sunnah, maka minta izin, sampaikan kepada pemerintah agar tidak dianggap melakukan hal-hal yang mungkin berhubungan dengan pemahaman-pemahaman teroris misalnya. Sampaikan kepada pemerintah agar nanti terdaftar dengan resmi, kemudian lakukan ini dengan cara yang baik, yang tidak menjadikan sebab-sebab fitnah atau kelalaian dari waktu-waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tindakan apa yang paling baik yang harus kita lakukan jika di sekitar kita keluarga masih banyak kita lihat melakukan perbuatan-perbuatan syubhat dan bid'ah? Tidak ada tindakan yang lebih baik daripada mengajak mereka dengan cara berdakwah, dengan cara yang lemah lembut. Dakwah itu adalah sebab untuk terbukanya hati manusia. Rasulullah SAW dan para nabi alaihissalatu wassalam, tugas mereka berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Ini menunjukkan, ya, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik cara untuk mengajak manusia kembali kepada kebenaran dan meninggalkan keburukan adalah dakwah. Dakwah dengan sampaikan dengan ilmu, sampaikan dengan ajakan-ajakan nasihat yang baik. Ini syahaya, ya, tentu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hati mereka terbuka untuk menerima kebenaran. Ajaran apa itu tasawuf dan sufi, mereka menyesatkan kami yang mengaji di sini? Ya. Tasawuf atau sufi itu sudah kita ketahui dari namanya sendiri, itu diambil dari asal kata-kata sauf atau suf, bulu domba, nisbat kepada bulu domba. Ini penisbatan yang sesuai dengan keyakinan mereka bahwasanya memakai suf atau baju dari bulu domba itu melambangkan kezuhudan, padahal ini hadisnya palsu yang menjelaskan makna demikian. Yang jelas ajaran ini tidak ada di zaman generasi yang utama, ya, ini para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baru munculnya di akhir-akhir zaman tabi'in, itu pun diingkari oleh para ulama di zaman tersebut. Makanya tidak ada para ulama tabi'in itu yang punya pemahaman yang disebutkan tadi. Al-Hasan Al-Basri dinisbatkan kepada ini, Fudail Ibnu Iyad, ini semua penisbatan yang dusta. Mereka tidak menggolongkan diri kecuali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada pemahaman para sahabat. Makanya seperti para ulama menjelaskan, ini adalah pemahaman yang tidak ada di generasi awal umat Islam ini, seperti penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lain. Nah, bagaimana cara agar tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan dikala sendiri? Harus mempersiapkan iman, yang dengan itu iman itu kita akan meyakini sempurnanya pengawasan dan penglihatan Allah dimanapun kita berada. Ini tingkatan muraqabatullah, tingkatan ihsan, tingkatan yang tertinggi di dalam Islam. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak.
Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah Maha melihatmu. Yang seperti ini harus dipersiapkan, dikuatkan dari segi keimanan kita. Supaya perasaan merasakan pengawasan Allah, ketakutan kepada Allah lebih besar dibandingkan ketakutan kita kepada makhluk. Orang-orang yang lebih menghargai atau lebih takut kepada makhluk, menjadikan dia ketika dia di hadapan makhluk, menampakkan diri seolah-olah tidak berbuat maksiat, tapi ketika dia sendiri, dia tidak takut kepada yang Maha melihatnya, maka dia melakukan perbuatan maksiat. Ini semua cara mengatasinya tidak lain adalah menguatkan keimanan, dalam hal ini menyempurnakan sifat muraqabatullah, selalu merasakan pengawasan Allah dalam diri hamba tersebut. Nah, iya, kita cukupkan sampai di sini pertanyaan karena sudah waktu 7:30. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani dan akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu kembali di majlis yang mulia ini, di masjid atau salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk kita saling nasihat-menasihati, saling wasiat-wasiati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan sebuah tema yang berkaitan dengan pentingnya kita mengupayakan pembersihan jiwa-jiwa kita. Yang dimaksud dengan pembersihan jiwa adalah seorang berupaya untuk melakukan amalan-amalan yang dengannya dapat membersihkan dirinya dari berbagai macam penyakit, penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit jiwa yang merusak akidahnya, yang merusak agamanya, yang merusak keyakinannya atau ibadahnya atau akhlak dan moralnya. Ini yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Dan tazkiyatun nafs ada dua macam sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Ada yang dianjurkan, diperintahkan, dan ada yang dilarang. Adapun tazkiyatun nafs yang dilarang adalah menganggap diri paling benar, menganggap diri paling suci, menganggap diri paling bersih. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kamu mensucikan diri kamu sekalian, artinya menganggap diri kalian paling bersih, paling soleh, paling taat. Itu yang dilarang. Tapi yang kita maksud dalam pembahasan kita adalah apa yang saya katakan tadi, yaitu apa yang menjadi misi dari para rasul alaihi wassalatu wassalam ketika mereka membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa manusia dari kesyirikan, dari penyakit-penyakit hati, dari berbagai amalan-amalan yang jelek dan buruk. Adapun pengertian dari tazkiyatun nafs, tazkiyah ini adalah bentuk masdar kata benda abstrak dari fi'il zakka yuzakki, yang artinya ketika seorang mengatakan zakkaitu ats-tsaub, artinya tahartuhu, saya membersihkan pakaian, artinya saya mensucikannya. Saya mensucikan pakaian, artinya saya membersihkannya. Juga berasal dari arti dari tazkiyah, yang pertama adalah at-tathhir, yaitu mensucikan, membersihkan. Dan yang kedua adalah az-ziyadah, menambah. Ini yang dimaksud dengan zakah al-mal. Yazku al-mal artinya nama yanmu, harta berkembang, harta bertambah. Ini nama zakah al-mal. Dari inilah disebut dengan az-zakat, zakatul mal, yaitu zakat yang dikeluarkan sebagian dari harta, bagian tertentu dari harta yang dikeluarkan untuk menjadikan harta itu berkah, menjadikan harta itu bersih, menjadikan harta itu berkembang. Ini dari kata-kata zakayasku, yang berarti az-ziyadah. Dari dua makna ini, mensucikan dan bertambah, inilah yang dimaksud dengan istilah dari tazkiyatun nafs. Sehingga makna ketika kita mengatakan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah tazkiyatuha minal adrani wal awsakh, membersihkan jiwa dari noda-noda dan dari kotoran-kotoran. Kemudian makna yang kedua yang mencakup makna tazkiyatun nafs adalah tanmiyatuha biziyadatiha bil awsafil hamidah, yaitu seorang mengembangkan atau memperbaiki dirinya dengan menambah pada dirinya sifat-sifat yang terpuji, membersihkan dari sifat-sifat yang jelek, kemudian dihiasi dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, disebutkan oleh para ulama, atas makna inilah kemudian, yang mencakup dua makna ini, ayat-ayat Al-Quran, demikian pula perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan jiwa dan membersihkan diri, agar mencakup dua makna tersebut, membersihkan diri dari sifat-sifat yang jelek dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Asy-Syams, qad aflah, di dalam surat Asy-Syams, qad aflah man zakkaha wa qad khaba man dassaha, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang, atau orang yang mensucikannya, yaitu yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang-orang, atau orang yang mengotorinya. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla, sesungguhnya beruntunglah orang yang senantiasa dia membersihkan dirinya, wa dzakara isma rabbih, kemudian dia mengingat nama Tuhannya, lalu dia mengerjakan salat. Jadi ayat ini menjelaskan tentang tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, membersihkan diri, di antaranya adalah dengan seorang mengerjakan ibadah atau memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Mukathir rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang makna ayat-ayat ini, beliau mengatakan bahwa ayat ini mengandung salah satu dari dua makna, atau dengan bahasa yang lain, bahwa ayat ini bisa berarti salah dua makna. Yang pertama yaitu yahtamilu an yakuna al-ma'na qad aflaha man zakka nafsahu ay bi ta'atillah, qad aflaha man zakkaha, artinya telah beruntunglah orang-orang yang dia membersihkan, mensucikan jiwanya, ay bi ta'atillah, dia membersihkan jiwanya dia membersihkan dirinya dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh sebagian ulama tafsir, di antaranya Al-Imam Qatadah rahimahullah taala. Kemudian wa taharaha minar radaili wal akhlaqid dani'ah, dan termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu orang yang membersihkan dirinya dari perbuatan atau dari sifat-sifat yang jelek, dari akhlak-akhlak yang rendah. Maka di sini kita melihat bahwa yang dimaksud dengan qad aflaha man zakkaha, yaitu mensucikan diri dengan dua hal dari makna tafsir ayat ini. Yang pertama, dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah taala. Kemudian yang kedua, dengan membersihkan diri itu dari sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang hina, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang rendah. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, kata Imam Ibnu Katsir, bisa jadi makna dari ayat ini, qad aflaha man zakkallahu nafsahu, sesungguhnya terberuntunglah orang-orang yang Allah membersihkan jiwa mereka. Jadi pembersihan ini dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang membersihkan jiwa seorang. Waqad khaba man dassaha, dan telah merugilah orang-orang yang mengotori jiwa mereka. Artinya, waqad khaba man dassallahu nafsahu, dan telah rugilah orang-orang yang Allah mengotori jiwanya karena dia kufur kepada Allah. Jadi di sini yang membersihkan jiwa seorang ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama menyebutkan tentang hukum tazkiyatun nafs. Apa hukumnya tazkiyatun nafs? Wajib atau tidak wajib? Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan bahwa membersihkan jiwa adalah fardu ain bagi setiap orang mukmin. Ini kata beliau rahimahullah ta'ala. Adapun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa membersihkan jiwa ini adalah anjuran dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak bersifat wajib kecuali bagi orang yang mengetahui dalam dirinya dan dia meyakini dalam dirinya bahwa terdapat penyakit-penyakit dalam dirinya. Bagi dia wajib ain untuk membersihkan dirinya dari penyakit-penyakit hati tersebut. Adapun bagi yang lainnya hanya merupakan fardu, tapi merupakan anjuran. Perintah bersifat anjuran. Tetapi bagi orang yang mengetahui dirinya kotor dengan penyakit-penyakit hati, maka dia wajib atau fardu ain baginya untuk membersihkan jiwanya. Para ulama kemudian menyebutkan tentang pentingnya tazkiyatun nafs. Mengapa manusia harus membersihkan jiwanya? Dan inilah da'bus salaf. Membersihkan jiwa adalah jalannya para salafus saleh radhiyallahu anhum. Mereka membersihkan hati-hati mereka, membersihkan diri mereka dari penyakit-penyakit yang berbahaya, yang akan merusak amal perbuatan mereka, yang menggugurkan amal perbuatan mereka, yang membuat Allah tidak ridha pada mereka. Mereka bersihkan dari diri mereka. Para ulama menyebutkan di antara keutamaan dari tazkiyatun nafsi bahwa yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dalam Al-Quranul Karim pada surat Asy-Syams dengan 11 sumpah bagi orang-orang bahwa keberuntungan itu adalah bagi orang-orang yang mereka membersihkan jiwa mereka. Dan Allah bersumpah dengan 11 sumpah itu bahwa orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang mengotori jiwa mereka. Jadi orang yang beruntung itu yang membersihkan jiwa mereka. Allah bersumpah dengan 11 sumpah. Wasyamsi wa duhaha, ini dua. Wal qamari idza talaha. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Terus wan nahari idza jallaha wal laili idza yakhshaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsin wa ma sawaha. Ini 9 sumpah. 11 sumpah. Wa syamsi wa duhaha, ini dua. Wal qamari idza talaha. Wal laili idza yakhshaha. Wal laili idza wa syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. Ini semua sumpah, 11 kali Allah bersumpah. Kemudian baru Allah menyebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini menunjukkan pentingnya seorang itu membersihkan jiwanya, dan bahwasanya orang yang jiwanya bersih itulah orang-orang yang beruntung, dan orang yang jiwa yang kotor itulah orang-orang yang merugi. Jadi Allah bersumpah dengan 11 sumpah untuk menetapkan keuntungan orang-orang yang membersihkan jiwa mereka, dan kecelakaan bagi orang-orang yang mengotori jiwa mereka. Kemudian yang kedua, disebutkan oleh para ulama bahwasanya annan nafsa ashaddu a'da lil insan, bahwa nafsu manusia ini adalah salah satu di antara musuh-musuh terbesar bagi manusia, yang dia berada dalam dirinya manusia itu. Mengapa demikian? Karena di antara sifat dari nafsu itu, di antara sifat dari jiwa itu adalah dia memerintahkan kepada perbuatan yang jelek, dia memerintahkan kepada tughyan, perbuatan kezaliman, dia memerintahkan kepada al-itharatul hayatid dunya, agar orang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Dan nafsu ini memerintahkan seorang kepada semua perbuatan-perbuatan yang merupakan penyakit-penyakit bagi hati. Dan semua penyakit hati yang ada pada manusia itu tumbuh dari nafsu yang jelek tersebut. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsal ammaratun bisu', aku tidak membersihkan jiwaku, aku tidak mengatakan diriku suci. Mengapa demikian? Karena sungguhnya jiwa itu selalu memerintahkan kepada yang buruk. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau selalu meminta perlindungan pada Allah Ta'ala. Dalam khutbah-khutbah beliau, beliau awali dengan khutbatul hajah. Dan dalam khutbatul hajah itu, salah satu yang beliau minta perlindungan kepada Allah Ta'ala adalah dari keburukan-keburukan jiwa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kami. Jadi Nabi alaihissalam senantiasa minta perlindungan pada Allah Ta'ala, dan beliau umumkan kepada umatnya. Ini menunjukkan pentingnya seorang memohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari keburukan jiwa ini, dari keburukan jiwa. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah taala dalam tafsir beliau dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian beliau mengatakan setelah membaca ayat ini, maka Allah mengilhami jiwa itu yang buruk dan yang takwanya. Maka kata Nabi alaihissalatu wassalam, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah anugerahkanlah kepada jiwaku ini, kepada diriku ini akan ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah jiwaku, karena sungguhnya engkaulah yang sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang memeliharanya, engkaulah yang menjaganya. Jadi ini hal yang kedua yang disebutkan para ulama tentang pentingnya seorang selalu berupaya untuk membersihkan jiwanya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau berkata, wa qad ittafaqa as-salikun ala ikhtilafi turuqihim wa tabayuni sulukihim ala anna an-nafsa qati'atun bainal qalbi wa bainal wusuli ila rabbi. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa semua orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala semuanya sepakat, walaupun cara-cara mereka berbeda, metode-metode mereka berbeda, tetapi mereka sepakat bahwasanya annan nafsa, bahwa jiwa, diri dan jiwa itu qati'atun, dia yang memutus hubungan antara hati dengan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu dihalang-halangi oleh hati yang kotor, oleh jiwa yang kotor. Seorang tidak bisa bertakwa kalau dia jiwanya kotor. Ketika dia akan bertakwa, akan sampai kepada Allah Ta'ala, diputus oleh jiwanya yang kotor itu. Jadi sepakat oleh para ulama, sepakat oleh manusia seluruhnya dengan jalan-jalan mereka berbeda, bahwa nafsu adalah sebagai penghalang yang memutus hubungan antara hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tentang pentingnya membersihkan jiwa. Anna tazkiyatan nafsi tariqul jannah, bahwa saya membersihkan jiwa jalan menuju surga. Maka seorang tidak bisa masuk ke surga kecuali orang-orang yang bersih jiwa mereka, bersih hati mereka, bersih dari syirik, bersih dari penyakit-penyakit hati seperti takabur, hasad, dengki dan yang lainnya, ujub, riya. Jadi tazkiyatun nafsi adalah tariqul jannah, jalan menuju ke surga, yaitu dengan membersihkan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang atau orang yang takut akan keagungan Tuhannya dan dia menahan dirinya, menahan nafsunya dari mengikuti hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempatnya. Dengan demikian orang mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, inilah orang-orang yang akan dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nazi'at ayat 40 ayat 41. Kemudian yang keempat, tentang pentingnya tazkiyatun nafs. Para ulama mengatakan bahwasanya al-insanu muhibbun lil kamal. Setiap jiwa itu dia senang kepada kesempurnaan. Dia ingin mencapai kesempurnaan. Maka sudah seyogianya bagi jiwa itu untuk dia melakukan amalan-amalan yang dengan amalan itu dia menyempurnakan dirinya dan dia membersihkan jiwanya. Yaitu dengan apa? Dengan dia berupaya, dengan dia melatih dirinya, mendidik atau membina dirinya agar menuju kepada kesempurnaan. Dan ini adalah salah satu di antara misi yang dibawa oleh Islam, yaitu untuk membersihkan jiwa manusia. Dan orang-orang bertemu dan Allah Ta'ala adalah orang-orang bersih hatinya, bersih jiwanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari ketika tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat, yaitu hati yang bersih, hati yang disucikan dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam kezaliman, dari berbagai macam sifat-sifat yang jelek dan penyakit-penyakit yang buruk dari penyakit-penyakit hati dan penyakit jiwa. Ini pentingnya tazkiyatun nafs, pentingnya membersihkan dan mensucikan jiwa. Dan ini manhaj salaf radhiyallahu ta'ala anhum. Apabila seorang mempelajari tentang bagaimana para salaf radhiyallahu ta'ala anhum, mereka adalah orang-orang selalu membersihkan jiwa mereka. Ketika Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akan datang seorang yang dia adalah termasuk ahli surga, sampai tiga kali belum menyebutkan pada dan orang yang datang itu adalah orang yang sama, maka Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma beliau mendatangi orang itu, beliau mengatakan bahwa aku ada berselisih dengan ayahku dan aku ingin untuk tinggal di tempatmu. Maka kata orang itu, silahkan kamu tinggal di tempatku ini. Lalu Abdullah bin Amr ibn al-As memperhatikan dan mencermati amal dari orang itu. Selama tiga hari dia tidak melihat orang itu puasa di siang hari, dia tidak melihat orang itu sholat di malam hari, pekerjaannya biasa, sehingga dia gelisah. Apa yang menyebabkan orang ini dia disebutkan oleh Nabi SAW sebagai orang yang masuk surga, ahli surga? Maka dia bertanya kepada orang tersebut, sebetulnya saya tidak punya kepentingan, hanya saja saya mendengarkan Nabi SAW menyebutkan bahwa engkau adalah orang yang termasuk ahli surga, tetapi aku tidak melihat engkau puasa di siang hari dan engkau sholat di malam hari. Apakah yang kau lakukan? Kata orang itu, tidak aku tidur di malam hari kecuali aku hatiku bersih dari hasad kepada setiap muslim. Ini menjual hati yang bersih dari saudara-saudaranya. Dan ini termasuk ahli surga. Dan banyak kisah-kisah tentang bagaimana para salaf radhiyallahu ta'ala anhum dalam membersihkan jiwa mereka. Kemudian ada pun wasail. Bagaimana seorang berupaya untuk bisa membersihkan jiwanya dan membersihkan dirinya. Disebutkan para ulama bahwa upaya-upaya membersihkan jiwa dan hati manusia itu ada yang bersifat secara global dan ada yang bersifat terperinci. Adapun yang bersifat global diantaranya adalah yaitu al-amal was-sa'yu ala tathirin nafsi minal akhlaqir radhilah. Harus ada upaya, harus ada usaha, harus ada tindakan yang nyata dari seorang untuk dia membersihkan dirinya, untuk dia membersihkan jiwanya dari akhlak-akhlak yang tercela, dari penyakit-penyakit hati seperti riya, melakukan amalan untuk dipuji orang, untuk dilihat dan dipuji orang, wal ujub, atau melakukan suatu perbuatan yang berhasil lalu dia kagum pada dirinya. Dia harus menghilangkan sifat-sifat itu. Dia berupaya untuk tidak pelit, menghilangkan penyakit yang ada dalam dirinya seperti hasad, dengki, pelit, tamak, serakah. Ini harus ada upaya untuk membersihkan dari sifat-sifat tersebut. Kemudian juga membersihkan jiwanya dari perasaan aman, al-amnu min makrillah. Membersihkan dirinya dari sifat yaitu dia merasa dirinya aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara makar yang Allah berikan pada seorang hamba yang disebut dengan istidraj, tatkala seorang bermaksiat kepada Allah taala dan Allah terus-menerus memberikan nikmat padanya. Ini adalah salah satu di antara apa yang disebut dengan al-istidraj atau makar yang Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tidak boleh seorang merasa tatkala dirinya mendapat nikmat dan dia terus bermaksiat pada Allah taala bahwa Allah ridha pada perbuatannya, tidak. Tapi ini sesuatu hal yang merupakan istidraj. Dan ini merupakan salah satu hal dari makar yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi orang-orang yang lalai dari mengingat Allah. Orang yang lalai dan lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, wala takunu kal ladzina nasullah fa ansau anfusahum. Dan jangan kamu seperti orang-orang yang mereka lupa kepada Allah taala. Maka Allah menjadikan mereka lupa kepada amalan-amalan yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah seorang berupaya untuk membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang buruk, yang kedua, dia berupaya untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang mulia seperti al-ikhlas kepada Allah taala, al-inabah pada Allah taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khaufu minallah, dia tanamkan dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wasyukur, dan mensyukuri nikmat Allah. Demikian pula dia menghiasi dirinya dengan tawadhu, rendah hati, dan dengan kesabaran, dan semua sifat-sifat yang baik. Ini yang disebut dengan at-tahliyah, kemudian at-tahliyah. Ini salah satu metode dalam membersihkan jiwa. At-tahliyah, mengosongkan dirinya, mengosongkan hatinya dari sifat-sifat yang buruk, kemudian dia hiasi hatinya itu dengan sifat-sifat yang baik. Kemudian yang ketiga, yaitu al-muhafadzatu alal faraid. Seorang berupaya untuk dia selalu mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal-hal yang wajib atau yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah ketaatan yang paling afdal, yang dengannya seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaraktuhu 'alayhi. Tidak ada satu amalan yang lebih aku cintai yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada aku melebihi pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang aku wajibkan kepadanya. Maka sholat yang wajib itu, sholat yang wajib, dua rakaat sholat yang wajib lebih utama, lebih afdal daripada dua rakaat sholat sholat sunnah. Satu hari seorang berpuasa, puasa wajib lebih afdal dari seorang berpuasa dan puasa satu hari puasa sunnah. Dengan marjakan yaitu al-fara'id. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu al-ikthar minan nawafil. Selain seorang mengerjakan amalan-amalan yang wajib, maka upaya untuk membersihkan dirinya adalah dengan dia mengerjakan hal-hal yang sunnah, hal-hal yang bersifat nawafil, sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, sedekah-sedekah yang bersifat sunnah. Juga berdasarkan hadis yang sama, hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan seorang hamba terus menerus dia mendekatkan dirinya kepada aku dengan amalan-amalan yang sunnah sehingga aku mencintainya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara upaya untuk seorang membersihkan jiwanya secara umum, secara global, adalah tadabburul Quran. Seorang bertadabbur dalam membaca Al-Quranul Karim, mendalami makna dan kandungannya. Karena sebagaimana dikatakan dan telah dikatakan pada beberapa pertemuan sebelum ini, bahwa Al-Quran adalah kitab hidayah, Al-Quran adalah syifa'un lima fis sudur. Quran adalah penawar bagi apa penyakit-penyakit yang ada dalam hati manusia. Maka seorang bertadabur kepada ayat-ayat Allah ini akan membersihkan jiwanya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada engkau Muhammad, kitab yang penuh dengan berkah agar mereka bertadabbur, mendalami, memahami ayat-ayatnya. Dan dari situlah akan membersihkan jiwanya. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menyebutkan nikmatnya bahwa dia mengutus seorang rasul untuk membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan membersihkan, mengajarkan pada mereka ayat-ayat tersebut dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya bertadabbur, membaca dan tadabbur Al-Qur'anul Karim adalah salah satu di antara faktor-faktor utama untuk membersihkan jiwa seseorang. Adapun sarana yang dengan seorang dapat membersihkan jiwanya, yang pertama dan utama adalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebut para ulama, awwalu manazilis sa'irina ila Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang bertaubat kepada Allah taala ini adalah pijakan pertama bagi orang-orang yang dia akan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat, melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, termasuk taubat dari kekufuran dengan dia beriman pada Allah dan Rasulnya, taubat dari dosa-dosa besar dan meninggalkan dosa-dosa besar itu dan dia menggantikan dengan amal-amal kebaikan, termasuk dosa-dosa kecil, dia bertobat dari dosa-dosa kecil. Jadi intinya bahwa yang pertama kali seorang untuk dia membersihkan jiwanya adalah dengan at-taubatu ila Allah Subhanahu wa taala, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-31, tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Kemudian Allah menyuruhkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya, dengan tobat yang murni, dengan tobat yang diikhlaskan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara wasail, sarana yang dengannya seorang membersihkan jiwanya, yaitu luzumul istighfar wa dzikri, yaitu dia melazimkan atau dia senantiasa memohon ampun kepada Allah dengan lisannya, yaitu dengan mengucapkan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu di antara sarana yang dengannya seorang dapat membersihkan jiwanya. Dan orang yang telah bertobat dan banyak istighfar, dia akan merasa perubahan yang ada dalam dirinya. Ketika dia belum bertobat dan istighfar, dan sesudah dia bertobat dan istighfar, terjadi perubahan yang sangat dirasakan dalam jiwanya. Dengan catatan, kalau dia benar-benar tobat karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka terjadi perubahan dalam jiwanya. Ketika dia sebelum bertobat dan sesudah dia bertobat, ini dirasakan oleh orang yang melaksanakan hal tersebut. Orang yang tadi berbuat kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, orang yang tadi melanggar peraturan-peraturan Allah, kemudian dia berhenti dari perbuatan itu dan dia banyak istighfar kepada Allah Ta'ala, maka dia merasakan perbedaan jiwanya yang dahulu dengan yang kemudian setelah dia bertobat. Kalau tidak percaya, buktikan. Silakan buktikan tentang perasaan itu. Dan ini salah satu di antara halawatut taubah, rasa manis yang dirasakan oleh orang yang bertobat pada Allah Ta'ala dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Dia merasakan hal itu. Karena setiap amalan-amalan hati mempunyai halawah, memiliki rasa manisnya. Iman mempunyai halawatul iman. Taubat juga memiliki halawatut taubah. Istighfar memiliki halawatul istighfar, manisnya istighfar. Amal saleh mempunyai buah, mempunyai rasa manis dan lezat yang dirasakan oleh orang-orang yang melakukan amal kebaikan itu. Dan ini tidak dirasa kecuali oleh orang-orang yang ikhlas dalam amalan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-36, mengingatkan orang-orang yang tidak bertobat dan tidak mengingat Allah. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّطْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhannya yang maha pemurah, dia berpaling dari berzikir pada Allah, berpaling dari ajaran Al-Quranul Karim, maka kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan dia. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Jadi seorang kalau dia lepas dari wilayah Allah Ta'ala, maka dia masuk dalam wilayah syaitan. Oleh karena itu kita diperintahkan selalu berzikir pada Allah Ta'ala, selalu isti'adah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang terlepas dari zikir mayat Allah atau wilayah kekuasaan Allah, wilayah penjagaan Allah, maka dia akan ditemani oleh syaitan, dia akan diambil oleh syaitan, dia akan diikuti oleh syaitan waliyadzubillah. Dan syaitan itu adalah bi'sal qarin, sejelek-jeleknya teman yang menemani manusia. Kemudian juga di antara dalilnya tentang luzumul istighfar, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran tentang sifat orang-orang yang bertakwa yang selalu membersihkan jiwa mereka. Dalam surat Ali Imran ayat 135, Allah ta'ala berfirman, wa idza fa'alu fahishatan, dan apabila mereka melakukan perbuatan yang keji, au zalamu anfusahum, atau mereka mendzalimi diri-diri mereka, dzakarullah, mereka kemudian

yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian dia bertobat pada Allah Ta'ala, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu ada dosanya. Dia berbuat kesalahan, tetapi sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang banyak bertobat, banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man ya'mal su'an," dan barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang jelek, "aw yadhlim nafsahu," atau dia mendzalimi dirinya, "thumma yastaghfirillah," kemudian dia meminta ampun kepada Allah, "yajidillah ghafurur rahima," niscaya dia akan menjumpai Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Maka sampai kapan seorang itu akan terus bergelimang dalam dosanya? Sampai kapan? Kalau banyak ceramah-ceramah menyebutkan tentang kebaikan dari atau dampak dari maksiat, dan ini sering diomongkan dan dibicarakan, tetapi jarang orang berbicara tentang apa buah dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ketaatan dilakukan oleh seorang hamba, dia akan merasakan buah dari ketaatan tersebut. Dan insya Allah suatu saat saya akan menyampaikan sebuah ceramah tentang buah dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ketaatan dilakukan oleh seorang hamba, dia merasakan akibatnya atau dia merasakan balasan di dunia ini sebelum di akhirat. Kemudian yang ketiga, di antara sarana yang dengannya seorang membersihkan jiwanya adalah dia harus mukhalafatu nafsiha. Dia harus menyelisihi panggilan hawa nafsunya. Wal inkaru alaiha. Dan dia harus mengingkari terhadap ajakan nafsunya. Inilah pentingnya melawan hawa nafsu. Tetapi tidak setiap orang bisa melawan hawa nafsunya, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang harus berupaya untuk menyelisihi nafsunya dan mengingkari nafsunya yang mengajak kepada keburukan. Karena jiwa manusia selalu memanggil, mengajak manusia untuk berbuat kezaliman, untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang melawan hawa nafsunya, dialah yang akan selamat. Sebagaimana disebut dalam surat An-Nazi'at tadi, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang yang dia takut akan keagungan Tuhannya dan dia menahan dirinya dari panggilan atau ajakan hawa nafsu, maka sungguhnya surga adalah tempatnya. Surga adalah tempatnya, karena hawa nafsu selalu memerintahkan kepada keburukan. Nah, disinilah kemenangan orang yang melawan hawa nafsunya. Orang yang melawan hawa nafsunya. Kemudian yang keempat, di antara upaya-upaya yang dengannya seorang membersihkan jiwanya adalah al-ikhtaru min wa'dhiha wa tadhkiriha bil maut wa daril akhirah. Yaitu seorang selalu mengingatkan kepada dirinya, memperbanyak mengingatkan dirinya untuk selalu mengingat akan kematian dan darul akhirah. Karena jiwa yang lupa dan lalai, dia tidak akan mengingat akhiratnya. Tetapi dengan memperbanyak mengingat kematian, memperbanyak mengingat akhirat, ini akan menjadikan jiwa itu atau hati itu menjadi hati yang lunak, menjadi hati yang lembut. Karena hati yang lupa dan hati yang ghafil dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengingat kematian, maka hati akan menjadi keras. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau At-Tadhkirah tentang mengingat hari akhir, beliau menyebutkan di antara penyebab untuk di antara upaya untuk melembutkan hati manusia adalah dengan dia

0: berziarah ke kuburan. Dia mendatangi kuburan itu dengan niat semoga Allah melunakkan hatinya. Jadi niatnya ketika datang kuburan, semoga Allah melunakkan hatinya. Dan ini makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru min dzikri hadimil ladzat" atau "hadimil ladzat". Perbanyaklah kamu mengingat tentang sesuatu yang akan melenyapkan semua kelezatan, yaitu kematian. Dan memperbanyak mengingat kematian itu, maka seorang akan lunak hatinya. Oleh karena itu ada diriwayatkan dari sebagian salaf yang mereka melakukan hal-hal yang selalu mengingatkan mereka kepada kematian. Di antara para salaf ada yang menggali lubang untuk kuburannya supaya dia melihat kuburnya bahwa ini tempatnya. Di antara para salaf ada yang menyiapkan kain kafannya. Maka ketika ditanya kepada para ulama, apa hukumnya seorang dia menyiapkan kain kafannya sebelum dia mati? Para ulama mengatakan itu hal yang boleh saja, ya, hal yang boleh, bukan harus, tetapi boleh saja hukumnya, ya. Karena sebagian salah pernah melakukannya supaya mereka mengingat akan kematian. Jadi al-ikthar min zikril maut, mengingatkan diri kita akan kematian, ini akan melunakkan hati, akan melunakkan hati seseorang. Kemudian yang kelima, di antara sarana yang dengannya seorang dapat melunakkan, membersihkan jiwanya adalah muhasabatun nafs. Dia selalu menghitung-hitung dirinya. Dan tentang hukum muhasabatun nafs, dikatakan oleh para ulama hukumnya adalah wajib. Muhasabatun nafsi wajibatun li kulli muslimin wa mu'minin wa muslimatin. Bahwa muhasabatun nafsi adalah wajib bagi setiap orang muslim dan muslimah. Mereka berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hasyr, yaitu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa atau hendaklah jiwa itu dia melihat apa yang telah dia lakukan untuk hari esoknya, yaitu untuk di hari akhiratnya. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun, dan takutlah kamu kepada Allah karena sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Berdasarkan ayat ini, para ulama mengatakan bahwa muhasabatun nafsi hukumnya adalah wajib. Karena Allah perintahkan setiap jiwa dari kaum mukminin dan kaum mukminat untuk mempersiapkan apa yang disiapkan untuk melihat apa yang disiapkan untuk hari esoknya. Ini makna muhasabatun nafs. Dan ini yang dikatakan dalam sebuah hadis yang dhaif, tetapi maknanya benar karena didukung oleh sejumlah ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang lain. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu muhasabatun nafs, orang selalu menghitung-hitung dirinya dan dia mengerjakan amalan untuk hari esoknya setelah dia meninggal. Wal ajiz, dan orang yang lemah adalah man atba'a nafsahu hawaha, orang yang memperikutkan dirinya kepada hawa nafsunya. Setiap dia diajak oleh hawa nafsunya, dia mengikuti. Dia mengikuti hawa nafsunya itu. Wa tamanna 'alallahi al-amani, dan dia berangan-angan mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya dana nafsahu ay yuhasibatu hasaba nafsahu, orang selalu muhasabatun nafs. Dan al-khalifatul rasyid Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbang-timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Wa ta'ahabu lil ardil akbar ala man la takhfa alaihi a'malukum, dan persiapkanlah, ta'ahabu artinya persiapkanlah, siap-siagalah kalian untuk suatu hari yang amal-amal kalian akan dipaparkan kepada zat yang tidak ada satupun yang tersembunyi baginya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau membacakan firman Allah dalam surat Al-Haqqah, "Yauma idzin tuqraduna la takhfa minkum khafiyah." Pada hari itu, hari kiamat, kalian dipaparkan untuk amal-amal kalian akan dipaparkan kepada Allah Subhanahu wa taala, la takhfa minkum khafiyah. Tiada satu amalan pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hasan Al-Basri rahimahullah taala beliau berkata, "Innal 'abda la yazalu bi khairin ma kana lahu wa'idun min nafsihi." Sesungguhnya seorang hamba dia akan tetap menjadi hamba yang baik selama ada dalam dirinya yang selalu memberi peringatan padanya. Yang selalu memberi peringatan padanya itu wa'idun nafs. Dalam dirinya ada sesuatu yang selalu mengingatkannya tentang kematiannya agar dia menghisab dirinya. Kemudian di antara upaya juga untuk seorang membersihkan jiwanya, yaitu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, adalah al-iqlal minan naumi wal akli wal kalam, yaitu seorang dia mempersedikit jumlah tidurnya, jumlah makannya, dan jumlah pembicaraannya. Fa inna kathratal naumi mujibatun lil ajzi wal kasal. Karena banyaknya tidur akan menjadikan seorang itu malas dan lemah. Malas dan lemah. Wa mudayyi'un lil umri, dan akan mengurangi umur seseorang. Kemudian wa kathratul akli mujibatun li quwwati nawaza'i an-nafs. Bahwasanya orang yang banyak makannya akan menjadikan atau menimbulkan kuat nafsu syahwatnya karena banyak makannya. Wa tawsi majari syaitan min dabihi, dan memperbanyak tempat jalan-jalannya syaitan dalam urat-uratnya. Karena Nabi SAW bersabda, "Inna syaitana yajri min bani Adam majrad dami." Sesungguhnya syaitan itu ada dalam diri manusia pada tempat-tempat aliran darahnya, yaitu di urat-uratnya. Maka semakin banyak makan semakin membuat memperluas tempat-tempatnya syaitan. Kemudian wa kathratul kalam bighairi dzikrillah, dan orang yang banyak berbicara tanpa mengingat Allah, mujibun liqaswatil qalbi, akan menjadikan hati itu qasin, hati itu keras, hati itu kawa. Inna abadan nasi minallahi alqalbul qasi, dan semua manusia yang paling jauh dari Allah taala yaitu orang yang hatinya keras. Ini yang disebutkan oleh para ulama tentang upaya-upaya membersihkan jiwa manusia. Kemudian disebutkan, man akala kathiran wa syariba kathiran wa nama kathiran khasira kathiran. Barang siapa yang banyak makannya, banyak minumnya, banyak tidurnya, banyak ruginya. Ini disebutkan. Dari hal itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian yang berikutnya di antara upaya agar seorang dapat membersihkan jiwanya, yaitu at-tahalli bis-sabri wal yaqin. Seorang berupaya untuk menghiasi dirinya dengan kesabaran dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kesabaran itu dia bisa menahan dirinya dari gejolak-gejolak syahwat nafsunya. Dengan kesabaran itu dia dapat menahan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kesabaran itu dia dapat mengekang dirinya agar dia tetap bertaat atau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sabar akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan balasan bagi orang-orang yang sabar akan pahala mereka dengan tanpa hisab. Kemudian Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin wallahu yuhibbus sabirin. dan Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Dan Nabi SAW bersabda, as-sabru dhiya, kesabaran itu ada cahaya, sinar yang menerangi kehidupan seseorang. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, adapun keyakinan seorang yang yakin kepada Allah Ta'ala akan janji-janjinya akan membuat dia semakin mampu untuk menahan dirinya, karena setiap janji Allah yang dibacanya, yang didengarnya, yang diyakininya akan membuat dia selalu berupaya untuk membersihkan jiwanya, karena dia yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir di antara upaya as-sarana dan sebab-sebab agar seorang dapat membersihkan jiwanya, ada seorang selalu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu meminta kepada Allah Ta'ala agar Allah membersihkan jiwanya. Di antaranya beliau meminta perlindungan kepada Allah dari empat hal. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang tidak bermanfaat akan mengotori jiwa seseorang. Itu ilmu yang tidak bermanfaat akan mengotori jiwa seseorang. Ilmu yang membersihkan jiwa seseorang itu ilmu yang bermanfaat, yang bermanfaat. Karena tujuan dari ilmu adalah untuk membersihkan jiwa seseorang. Kemudian Nabi SAW juga minta perlindungan pada Allah Ta'ala setelah dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Hati yang tidak pernah khusyuk, hati yang tidak takut pada Allah Ta'ala. Kenapa tidak takut? Karena keras. Al-qalbul qasi, karena hati itu keras. Maka dia tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau minta perlindungan juga dari wa min nafsin wa nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, jiwa yang selalu tamak, jiwa yang tidak pernah puas, jiwa yang tidak pernah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini termasuk jiwa-jiwa yang kotor, jiwa yang jelek. Maka Nabi SAW minta perlindungan dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Kemudian wa min da'watin la yustajabu laha, dan beliau minta perlindungan pada Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Karena diri yang penuh dengan hati yang lupa dan lalai, sehingga menjadi hati yang keras. Kemudian ilmu yang tidak bermanfaat yang ada dalam diri seseorang. Demikian pula tidak ada kehusuan dalam diri seseorang, ini menjadikan atau penyebab bagi doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang terakhir adalah seorang selalu minta kepada Allah Ta'ala, kepada Allah supaya Allah membersihkan jiwanya. Dan banyak doa-doa dari Nabi SAW, di antara yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, yaitu Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, dan yang lainnya. Seorang minta perlindungan pada Allah dari yang haram, dan mengatakan Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini semua adalah upaya untuk membersihkan jiwanya dari apa yang hal-hal yang haram. Dan masih banyak doa-doa yang diajarkan baik oleh Al-Quranul Karim atau hadis-hadis Nabi SAW agar seorang dibersihkan jiwanya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita atau membersihkan hati-hati kita dari kotoran-kotoran, dari penyakit-penyakit hati dan penyakit jiwa. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, itulah yang dapat disampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Aku lupa lihada wallahu ta'ala a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
1: Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة يتم لنجدكم kajian kita, yaitu manhaj al-imam al-syafi'i rahimahullah di dalam menetapkan akidah. Kemarin telah kita jelaskan tentang kedudukan sunnah di sisi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di mana Al-Imam Asy-Syafi'i memandang bahwa sunnah itu seperti Al-Qur'an, yaitu dalam pensyariatan. Maka apa-apa yang telah tetap di dalam sunnah itu sama dengan apa-apa yang telah tetap di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa yang diharamkan sunnah itu sama dengan apa yang diharamkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Ya, kedua-duanya adalah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Selama keduanya adalah wahyu, maka kedudukannya adalah setara. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an yang mewajibkan untuk mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulah." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Tentu ayuhal ikhwah, mentaati Rasulullah tiada lain adalah dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin, tidak pula mukminah, ya, apabila Allah dan Rasulnya memutuskan suatu keputusan, mereka mencari pilihan yang lain dari diri mereka sendiri. Tidak layak demikian. Maka siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tegas, ya akhi, bahwa seorang mukmin, seorang mukminah, siapapun dia, ya, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu keputusan, sebuah perkara, kewajiban dia adalah sami'na wa ata'na. Tidak boleh, ya, seorang mukmin, seorang mukminah, ia mencari pilihan dari mereka sendiri selain apa yang telah Allah dan Rasulnya putuskan. Maka Allah mengatakan, siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Allah tidak mengatakan dan taati ulil amri. Mengapa demikian? Karena ketaatan kepada ulil amri mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in, dan jika kalian berselisih pada syai', ya, pada sesuatu apa saja. Karena syai' di sini nakirah, dan nakirah itu maknanya umum. Maka apabila kalian berselisih pada segala sesuatu, farudduhu ila Allahi war rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan itu adalah lebih baik dan lebih bagus akibatnya, kata Allah. Allah menyuruh kita kembali kepada Allah dan Rasulnya ketika terjadi ikhtilaf. Dan kembali kepada Rasulnya tentu, ya akhi, dengan cara apa? Mengikuti sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman, wa man yuti' Allah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itu bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman. Ya Allah menjamin siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan berikan, ya mereka adalah orang-orang yang bersama orang-orang yang diberikan nikmat yang telah Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa dia? Di sini Allah menafsirkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Siapa yang diberikan nikmat itu? Itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Kemudian Imam Syafi'i juga membawakan ayat-ayat yang mewajibkan kita mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Fath ayat 1. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allaha yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang yang membaiat engkau, sesungguhnya dia telah membaiat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, siapa yang membaiat Rasulullah, berarti ia telah membaiat Allah. Dan ini sepadan dengan firman-Nya, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, berarti ia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nisa ayat 80. Tadi dalam surat Al-Fath ayat 10. Ya. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala warabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Di sini Allah meniadakan keimanan. Yang meniadakan keimanan. Sampai kapan? Sampai terpenuhi tiga perkara yang Allah akan Allah sebutkan di sini. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Yang pertama, sampai mereka berhukum kepada engkau dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Ya. Yang kedua, thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Dia tidak mendapatkan rasa berat untuk menerima keputusan Rasulullah. Dan yang ketiga, ya akhi wa yusallimu taslima, dia benar-benar menyerahkan diri ya kepada Allah dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya akhi, kewajiban kita yang pertama adalah berhukum kepada ya hukum Rasulullah. Karena sesungguhnya hukum Rasulullah itu adalah sebaik-baiknya petunjuk. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, وَخَرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Sebaik-baiknya hadyu, ya sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian yang kedua, ya kita tidak merasa berat dengan keputusan Rasulullah. Semua yang dipatut diputuskan oleh Rasulullah wajib kita imani. Wajib kita terima walaupun itu berat terkadang di hati kita untuk menerimanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan mentaati misalnya pemerintah yang zalim, walaupun mereka mengambil harta kita, memukul kita, memang terasa berat, akan tetapi kewajiban kita kita terima dan kita mohon kepada Allah kesabaran di dalam melaksanakan ketaatan kepada kita kepada Allah subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, ya akhi, kita taslim, kita ya betul-betul taslim kepada Allah dan Rasulnya. Karena sesungguhnya taslim itu adalah sifat seorang muslim. Dan itulah ya, dari hakikat daripada makna Islam. Seseorang ya mengatakan aslamtu lillah, artinya dia menyerahkan diri kepada Allah. Artinya dia siap diatur oleh Allah. Ya. Karena ketika ia menyerahkan dirinya kepada Allah, berarti ia siap diperintah, dia siap dilarang. Terkadang ya akhi, ada perkara-perkara yang menjadikan seseorang tidak bisa taslim. Kesombongan misalnya. Orang yang sombong tidak bisa taslim kepada Allah. Ya, dengki misalnya. Demikian dia tidak akan pernah bisa taslim. Hawa nafsu apalagi. Karena sesungguhnya ia adalah merupakan ya modal orang-orang yang bangkrut. Orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu abadan tidak akan pernah bisa taslim. Tidak akan pernah dia bisa, ya akhi, bisa menyerahkan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya penyerahan. Ikhwatul Islam, di antaranya juga Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dalam surat An-Nur ayat 63. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintahnya untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih, kata Allah. Di sini Allah ya memperingatkan orang-orang yang beriman. Ya waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Allah itu. Ya, ancaman terhadap setiap orang yang menyelisihi perintah Allah, perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. An amrihi, ya di sini perintahnya, hak di sini kembali kepada Rasul. Ya. Berarti orang yang menyelisihi perintah Rasulullah seperti orang yang melakukan bid'ah, seperti orang yang melakukan maksiat, maka diancam dengan dua perkara. Apa? Antusibahum fitnah, ditimpa fitnah. Imam Ahmad bin Hanbal ya ketika menafsirkan makna fitnah, beliau berkata, tahukah kamu apa itu fitnah? Yaitu syirik. Barangkali seseorang ketika menyelisihi perintah Rasulullah akan ia jatuh pada dirinya atau ada sesuatu di hatinya kecondongan kepada kesyirikan. Ya, karena sesungguhnya ayyuhal ikhwah menyelisihi perintah Rasul akan menyeret ia kepada apa? Kepada maksiat yang lainnya. Ya, semakin diseret, semakin dia menyelisihi perintah Rasul, semakin ia dekat kepada kesyirikan. Lihat misalnya, ya, kebanyakan orang yang suka berbuat bid'ah diseret oleh iblis akhirnya apa? Membolehkan tawassul kepada apa? Kepada mayat yang sudah mati. Akhirnya jatuh kepada kesyirikan, mengagungkan kuburan-kuburan yang katanya kuburan para wali. Ya. Au yusibahum adzabun alim, atau yang kedua akan ditimpa musibah yang pedih, azab yang pedih. Na'udzubillah. Di antaranya juga firman Allah dalam surat ya An-Nur, innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa man yuti'illaha wa rasulah wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Sesungguhnya ia perkataan atau sikap kaum mukminin apabila dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum, ya di antara mereka, mereka berkata, sami'na wa ata'na. Allah menyebutkan bahwa sifat kaum mukminin adalah apabila dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum di antara mereka dengan hukum Allah dan Rasulnya, mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang sukses, kata Allah. Kemudian al-imamu Syafi'i berkata, fa'alamallahu an-nasa fi hadhil ayah anna du'a'ahum ila rasulillah liyahkuma bainahum du'a'an ila hukmillah. Maka di sini Allah memberitahu kepada manusia dalam ayat ini bahwa seruan mereka kepada Allah, ya menyeru mereka kepada Rasulullah agar berhukum di antara mereka adalah sama dengan seruan kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna al-hakima bainahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang menghukumi di antara mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza salimu Wa idza sallamu li hukmi Rasulillah, apabila mereka telah menyerahkan diri terhadap hukum Rasulullah, fa innama yasallamu li hukmihi, berarti ia telah yang menyerahkan diri kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Bi fardillah, ini dengan perintah Allah, dengan kewajiban Allah. Wa annahu a'lamahum anna hukmahu hukmuhu, dan bahwasanya Allah memberitahu bahwa hukum Rasul itu sama dengan hukum Allah. Ala makna iftiradihi hukmahu ay hukma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, artinya ya diwajibkan kita mengikuti hukumnya, yaitu hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allaha huwa alladhi faradahu, karena Allah yang mewajibkannya. Wa ma sabaqa fi ilmihi jalla thana'uhu min is'adihi bi asmatihi wa tawfiqihi wa ma shahida lahum bihi min hidayatihi wa ittiba'ihi amrahu. Ya, karena Allah telah mengetahui, ya, di mana Allah memberikan kebahagiaan kepada Rasulullah dengan diismahkan, dengan diberikan kemaksuman. Artinya Rasulullah ya akhi maksum, terjaga dari kesalahan. Tidak mungkin Rasulullah salah menyampaikan risalah. Wa taufiqihi, demikian pula Rasulullah diberikan taufik oleh Allah. Demikian pula Allah mempersaksikan bahwa Rasulullah mengikuti hidayah Allah dan mengikuti perintahnya. Maka orang yang ia diberikan, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu ia akan diberikan taufik. Ia telah mengikuti hidayah, maka itulah sebaik-baiknya manusia ya akhi. Fa ahkama fardahu bi ilzami khalqihi ta'ata rasulih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, untuk mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa'ilamihim annaha ta'atuhu, dan Allah pun memberitahu bahwasannya mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Fajama'a lahum an a'lamahum anna al-fardu alaihim ittiba'u amrihi wa amri rasulihi. Ya, maka Allah mengumpulkan, artinya memberitahu bahwasannya kewajiban makhluk, ya para hamba, adalah mengikuti perintahnya dan mengikuti perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal Islam, lihat Al-Imam Syafi'i tegas menyatakan bahwa kewajiban kita para hamba adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ya apa yang telah Allah titahkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, kemudian Al-Imam Syafi'i berkata, bab ma abana Allah li khalqihi min fardhihi ala rasulihi ittiba'a ma auha ma uhiya ilaihi. Bab apa yang Allah jelaskan kepada makhluknya berupa kewajiban, ya, kewajiban makhluknya terhadap Rasul, yaitu mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya. Wa ma syahida lahu bihi min ittiba'i ma amara bih, dan apa yang dipersaksikan berupa apa? Mengikuti perintah Rasulullah. Ya. Wa annahu hadin liman ittaba'ahu, dan bahwasanya Rasulullah memberikan hidayah kepada siapa yang mengikutinya. Qal, Imam Syafi'i berkata, Allah berfirman, ya ayyuhan nabi, ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Innallaha kana 'aliman hakima. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Wahai Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kamu mentaati orang kafir dan orang munafikin. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha hakim, yang mempunyai hikmah. Ikutilah yang diwahyukan kepada engkau dari Rabbmu. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa-apa yang kamu amalkan. Allah memerintahkan nabinya untuk bertakwa kepada Allah. Dan takwa itu hakikatnya ya akhi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Allah mengatakan kepada nabinya, wahai nabi, bertakwalah kepada Allah. Jangan mentaati orang kafir dan orang munafikin itu. Ya, jangan dan tidak boleh kita mentaati orang-orang kufar. Makanya Allah mengatakan, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allahi min waliyyin wala nasir. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kamu sampai kamu mengikuti millah mereka. Allah tidak mengatakan sampai kamu masuk kepada millah mereka, Tapi Allah mengatakan sampai kamu mengikuti milah mereka. Artinya, ya akhi, orang Yahudi, orang Nasrani sangat senang ketika kaum muslimin menapaki jejak kaki mereka. Ya. Katakan, hai Muhammad, petunjuk Allah itulah sebaik-baiknya petunjuk. Kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, setelah jelas kepada kamu, setelah datang kepada kamu ilmunya, maka Allah tidak akan pernah menjadi wali engkau, tidak pula menjadi penolong engkau. Ya. Yeah. Siapa saja yang mentaati orang kafir dengan cara bertasyabuh dengan mereka, demikian pula orang munafik, Allah tidak akan menolong dia. Kemudian Allah berfirman, "Wattabi' ma yuha ilaik." Ikuti apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Sesungguhnya Allah, ya, mengetahui, khabirun, ia akan mengabarkan apa yang kamu amalkan. Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 106. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik, la ilaha illa huwa, wa a'rid 'anil musyrikin. Ikutilah apa yang diwahyukan kepada engkau, hai Muhammad, dari Rabbmu. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Allah juga berfirman dalam surat Al-Jathiyah. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ayat yang ke-18. Kemudian kami jadikan engkau, hai Muhammad, di atas syariat, dari perintah. Maka ikutilah. Dan jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui itu. Ya, kewajiban kita, ya akhi, ya, mengikuti syariat yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Jangan kita mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Kita hidup di dunia kalau hanya sebatas mengikuti keriduan manusia, hawa nafsu manusia. Abadan kita tidak akan pernah bisa mentaati Allah dan Rasulnya. Ya. Berapa banyak orang-orang yang mencari keriduan manusia, mengikuti keinginan dan hawa nafsu manusia. Akhirnya apa yang terjadi? Agama yang dikorbankan. Ya, tidak peduli. Akhirnya dia halalkan yang haram. Ya, dia bolehkan yang bid'ah dan yang lainnya. Fallahul musta'an. Kata Imam Syafi'i, fa'alama Allahu rasulahu mannahu 'alaihi bima sabaqa fi 'ilmihi min ismatihi iyyahu min khalqihi. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada rasulnya kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah dari makhluk-makhluknya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa Al-Maidah ayat 67, ya ayyuhar rasul, بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepada engkau dari Rabbmu. Jika engkau tidak melakukannya, berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya, dan Allah akan menjagamu dari manusia. Di sini, ya Allah, memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan. Dan Rasulullah telah menyampaikan semua risalahnya. Karena Rasulullah tidak mungkin khianat. Rasulullah itu amanah. Maka semua kebaikan telah disampaikan oleh Rasulullah. Semua yang menyampaikan ke surga telah disampaikan oleh Rasulullah. Semua yang sifatnya buruk telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam api neraka telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah, ya akhi, ayat ini juga merupakan celaan terhadap orang-orang yang berbuat bid'ah. Ya, karena orang yang berbuat bid'ah sama saja mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendaris, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Jumat, hari Rabu malam Kamis 20 Rabiul Awal 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Hidayah di Palu Timur ini demi mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam rangkaian Roja Peduli Dakwah di kota Palu dan sekitarnya ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Tema yang kita angkat pada kajian kali ini adalah menghitung dosa, atau di dalam bahasa Arabnya al-muhasabah. Tema ini sengaja saya bawa dari kota saya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sampai ke Palu ini sekitar 6 jam saya sampai ke Palu ini dari kota saya. Tema ini saya bawa sengaja karena saking pentingnya tema ini. Menghitung dosa, dia adalah kebiasaan dari Nabi dan para salafus saleh. Kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum wa rahimahumullahul jami'. Sengaja saya bawa tema menghitung dosa. Jauh-jauh saya datang dari Banjarmasin sampai ke Palu ini untuk membahas tema al-muhasabah, karena kita sebagai manusia sudah dituliskan takdirnya oleh Allah sebagai makhluk yang senantiasa tidak terlepas dari dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Yang artinya, sesungguhnya
kami telah hadapkan amanat, yaitu ibadah, bertauhid kepada langit, kepada bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memingkul amanah tersebut. Mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu makhluk yang selalu berbuat zalim. Lihat di sini Allah menyebutkan manusia penuh dengan dosa, selalu berbuat zalim dan sangat amat bodoh perbuatannya. Makanya kita angkat tema ini agar kita pintar menghitung dosa yang kita tidak terlepas, tidak lepas darinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak manusia adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Lihat di situ, khata'un, selalu melakukan kesalahan. Silahkan hitung saja dosa kita, dari mulai bangun tidur sampai bangun tidur kembali. Berapa puluh ribu dosa sehari semalam kita lakukan, baik dengan lisan kita, mata kita, telinga kita, tangan, kaki, kemaluan, atau dengan hati kita. Sangat penuh dengan dosa. Maka pantas kita untuk membahas tema ini, dan sangat penting untuk membahas tema ini karena kita adalah makhluk yang tidak lepas dari dosa. Yang ketiga, sebab kenapa saya jauh-jauh dari Banjarmasin sampai ke Palu ini membawa tema menghitung dosa, karena berkaitan dengan 2 bulan yang lalu kita dapati musibah yang menimpa kita semua sebagai ujian yang menyedihkan, kejadian yang menimpa kita semua yang menyedihkan. Maka sudah patutnya kita menghitung-hitung dosa, dan jangan pernah merasa sedikit dosa. 28 September yang lalu kita mendapati musibah gempa, tsunami di Kuifaksi. Maka sudah sepatutnya kita menghitung-hitung dosa. Cuma permasalahan

menghitung dosa, atau disebut di dalam bahasa Arab al-muhasabah. Secara bahasa, al-muhasabah diambil dari kata-kata Arab hasaba yuhasibu. Hasaba yuhasibu. Dan hasaba yuhasibu artinya adalah diambil dari kata-kata hasiba yahsibu, yang artinya adda dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesianya yaitu menjumlahkan, membilangkan, menghitung di dalam bahasa Indonesia. Adapun di dalam pengertian secara syariat, atau disebut dengan istilah syariat, muhasabah atau menghitung dosa, disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Di antaranya oleh seorang yang bernama Al-Mawardi di dalam kitab Adabud Dunya Wad-Din. Imam Al-Mawardi mengatakan di dalam kitab Adabud Dunya Wad-Din, an yatasaffah al-insanu fi laylihi ma sadara min af'ali naharihi. Hendaknya seseorang membuka-buka kembali saat malamnya, saat sekarang ini, ketika kita mau tidur, apa yang telah dia kerjakan di siang hari. Itu namanya muhasabah. Dia menghitung-hitung sebelum dia memejamkan matanya, menidurkan dirinya, maka dia membuka-buka kembali lembaran dari mulai dia bangun tidur sampai terbit terbenam matahari, apa yang dia kerjakan. Fa in kana mahmudan amdahu wa atba'ahu bima syakalahu wa dahahu. Kalau seandainya apa yang dia dapati adalah hal yang terpuji, maka dia lanjutkan perbuatan tersebut. Bahkan dia kembali melakukan perbuatan-perbuatan baik yang semisal dengannya. Wa in kana madhmuman istadrakahu in amkan wa antaha an mithlihi fil mustaqbal. Tapi kalau seandainya dia ternyata di malam hari tersebut, di siang hari ternyata dia dapati perbuatan tersebut dengan dosa, maka hendaknya dia memperbaiki jika dia mungkin. Minta maaf jika dia mungkin. Kalau dia pernah melakukan kesalahan, walaupun kecil kadang-kadang, di luar sana musim hujan. Di sini saya dengar belum datang hujan, atau beberapa kali hanya hujan. Di Jakarta, di mana-mana sekarang musim hujan. Kadang kita naik motor, naik mobil dengan kencangnya, kemudian air yang mengenang di jalan mengenai orang. Maka itu harus dihisap. Harus dihisap. Kalau seandainya kita bisa minta maaf, minta halal. Orang yang pernah kita ghibah di siang hari, kita minta halal di malam hari. Kalau seandainya ternyata kita dapati setelah kita periksa di siang hari penuh dengan dosa, maka jika ada yang kita bisa perbaiki, perbaiki malam itu. Malam itu perbaiki. Malam ini perbaiki yang tadi kita kerjakan dosa, dari mulai terbit fajar subuh sampai terbenam matahari. Kalau seandainya ada dosa-dosa, terutama yang berkaitan dengan orang lain, terutama yang berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah. Kenapa demikian? Karena para ulama mengatakan hukukul adamiyin mabniyatun alal musyahah. Hukukullahi mabniyatun alal musamahah. Hak antar sesama manusia, saya dan anda, itu di hari kiamat kelak, kalau tidak diselesaikan di dunia, di hari kiamat kelak akan dibangun di atas saling menagih. Kamu telah menzalimi saya, mana bayar? Yang menzalimi dia harus bayar kepada yang terzalimi, dan membayarnya di hari kiamat

0: dengan uang, bukan dengan emas, perak, tetapi membayarnya di hari kiamat dengan pahala. Dia akan transfer pahala kepada orang yang pernah dia zalimi, yang belum dia minta halal malam itu sampai dia mati. Kalau seandainya habis pahala yang dia bisa transfer, dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi. Ini muhasabah. Hendaknya dia di malam hari sebelum dia tidur menghitung-hitung dosa. Apabila perbuatannya tersebut baik, maka dia lanjutkan besok hari. Dia perbanyak yang semisal dengannya. Tetapi ternyata apabila itu dosa, maka hendaklah dia perbaiki jika dia mungkin, dan dia bertekad untuk besok hari tidak akan melakukan perbuatan yang sama. Itu namanya muhasabah. Makanya sebagian ulama mengatakan al-muhasabatu hiya an-nadharu fi a'malin nafs wa istidrakil akhta' wal mudhi fi salihat. Yang artinya muhasabah adalah melihat dalam amalan-amalan seseorang, kemudian memperbaiki yang salah dan melanjutkan yang saleh. Itu namanya muhasabah. Memperbaiki yang salah dan melanjutkan yang saleh. Ini namanya muhasabah. Poin yang kedua. Apa dalil muhasabah sebagai ibadah? Jadi kita ini sekarang menghitung dosa, ini ibadah. Ibadah tersendiri sebagaimana tadi Anda sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, dia ibadah kepada Allah. Maka muhasabah, menghitung dosa, itu ibadah. Dan ibadah yang ada kaitannya dengan hati. Semua ibadah yang ada kaitannya dengan hati, maka ibadah tersebut agung. Para ulama mengatakan, di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan a'malul qulub a'zamu min a'malil jawarih. Amalan hati lebih agung dibandingkan amalan lahiriah. Bermuhasabah lebih agung dibandingkan seseorang mengerjakan amalan-amalan lahiriah. Maka apa dalil bahwa muhasabah, menghitung dosa, adalah ibadah di dalam agama Islam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilnya ini surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 19. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'mal wa la takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah apa yang telah diperbuat oleh diri dan apa yang dia siapkan untuk bekal besok hari. Ya, apa yang telah diperbuat oleh diri untuk perbekalan besok hari, yaitu di hari kiamat. Dan saya berpesan untuk diri saya pribadi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara berpikir gaya hidup seorang muslim adalah bagaimana dia bisa selamat setelah mati. Itu yang harus selalu ada dalam benak kita. Setelah kita mati ini, bagaimana kita bisa selamat setelahnya? Karena seorang merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu yang disebut dengan ujub. Saya akan menceritakan ujub ini dulu. Perhatikan ujub. Ujub ini, Pak, lebih parah daripada riya. Kalau riya, seorang beramal ibadah ingin dilihat oleh orang lain agar orang lain memujinya, itu namanya riya. Seorang beramal ibadah ingin dilihat si fulan agar si fulan memujinya, itu namanya riya. Ujub tidak. Seorang beramal ibadah, ya, saya ulangi, riya, beramal ibadah ingin dilihat oleh orang lain agar orang lain memujinya. Ini berarti mensyirikkan Allah dengan si fulan. Paham maksud saya? mensyirikkan Allah dengan si fulan tadi, dengan orang lain tadi. Kalau ujub tidak, apa itu ujub? Ujub kata Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, an yara li nafsi syai'an la yamlikuhu ghairuhu. Seseorang melihat dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini berarti dia sedang mensyirikkan Allah dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Makanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, al-ujubu asyaddu minar riya. Imam Ghazali mengatakan ujub itu lebih parah dibandingkan riya. Nah, orang yang bermuhasabah dia tidak akan mudah ujub. Sebelum saya lanjutkan tentang muhasabah dengan ujub, apa penyebab ujub? Merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ujub penyebabnya adalah, catat baik-baik, ujub penyebabnya adalah melihat kepada orang yang lebih rendah di dalam perkara ibadah. Dalam perkara sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir. Dia lihat kepada orang yang lebih rendah darinya. Saya beri contoh, menghafal Quran. Wah, itu Pak Haji, hafalan Qurannya, hajinya sudah 3 kali. Hafalan Qurannya cuma dari wadduha sampai annas. Berarti saya yang belum pernah haji, kalau hafalan Quran saya dari alail sampai annas masih mending. Paham maksud saya enggak? Ini namanya ujub. Melihat orang yang lebih rendah ibadahnya dibandingkan dia. Wah, si fulan lulusan pesantren, sholat malamnya cuma 2 rakaat. Saya bukan lulusan pesantren, sholat malam saya 4 rakaat masih mending kalau begitu. Paham maksud saya? Contoh yang lain. Wah, itu gajinya 20 juta. Nyumbang cuma setiap Jumat 5.000. Itu pun diumumkan di masjid. Berarti saya, gaji saya 1 juta nyumbang, diumumkan di masjid 6.000. Bedanya cuma berapa? 1.000. Itu ujub. Penyakit ujub melihat orang yang lebih rendah dalam perkara apa? Ibadah. Aturan melihat orang yang lebih rendah dari dirinya dalam perkara apa? Dunia. Itu baru benar. Ya, orang akan bersyukur kalau seandainya melihat yang lebih rendah darinya dalam perkara dunia. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Abu Darda akan permasalahan tadi, bahwa keutamaan dari muhasabah adalah menghilangkan sikap ujub. La yafqahur rajulu hatta yamqutan nasu fi dhatillah thumma yarji'u ila nafsi fayakunu laha ashaddu maqtan. Artinya, tidaklah seseorang ahli agama sampai dia marah terhadap manusia tentang hukum-hukum Allah, lalu dia hitung dirinya, maka dia sangat marah kalau seandainya dirinya melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, atau malas dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan yang lain lagi. Ya, perkataan disebutkan dalam kitab Muhasabatun Nafs. Yunus bin Ubaid mengatakan, "Inni la ajidu mi'ata khoslati min khisalil khair. Ma a'lamu anna fi nafsi min hawahid." Aku mempelajari 100 sifat kebaikan. Dari 100 itu tidak ada sedikit pun dalam diriku. Ini namanya muhasabah. Tidak merasa baik. Ya, tidak berujub dia. Dan ini saya pesan kepada anak-anak muda yang sudah mengenal dakwah, mengenal sunnah, sering ikut pengajian. Ya, yang sudah dalam bahasa anak muda sekarang berhijrah My hijrah, my adventure. Hati-hati, jangan ujuk. Biasakan muhasabatun nafs. Ini jangan-jangan nanti keluar dari majelis, kalian musyrik semua. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan ujuk. Lihat, ada perkataan menarik yang sangat luar biasa. Saya bercerita, ingin bercerita tentang Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah manusia terbaik kedua setelah para rasul, para nabi, Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah, kalau seandainya ada nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah nabi, maka dia adalah Umar. Sebagaimana perkataan Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh sebagian ulama hadis. Lau kana ba'di nabiyun, dalam riwayat yang lain, rasulun lakana Umar. Kalau seandainya ada sepeninggalku seorang nabi atau seorang rasul, maka dia adalah Umar. Umar bin Khattab adalah seorang yang dijamin masuk surga. Abu Bakrin fil jannah, Umaru fil jannah. Abu Bakar di dalam surga, Umar dalam surga. Umar bin Khattab seorang yang ditakuti oleh iblis dan syaitan. Apabila beliau jalan di suatu jalan, maka syaitan nyari jalan lain agar tidak bertemu dengan Umar. Ya, berjalan di jalan lain. Ya Umar, inna syaitana yakhafu minka. Wahai Umar, sesungguhnya syaitan takut kepada engkau. Ma salakta fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan ghaira fajjan. Tidaklah engkau jalan di sebuah jalan, maka syaitan akan mencari jalan selain jalan engkau agar tidak bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam kedudukan seperti itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau masih sempat-sempatnya berkata, menghitung dosa, bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, sekretaris pribadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemegang rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Hudzaifah, asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil munafiqin. Dengan kedudukan yang begitu tinggi yang dimiliki oleh Umar bin Khattab, beliau masih mengatakan, wahai Hudzaifah, apakah aku disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang munafik? Itu Umar, bagaimana kita? Semestinya lebih lagi untuk menghitung dosa. Maka keutamaan menghitung dosa membuat kita tidak rujuk, tidak pernah merasa, "Oh, saya sudah sholat, saya sudah puasa." Ya, kadang ada orang-orang berkata begini, "Ustaz, saya ini udah semuanya kayaknya." Makanya Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum, jangan kalian merasa suci diri kalian, apa, mensucikan diri kalian. Huwa a'lamu bi taqwa, sesungguhnya Allah lebih mengetahui siapa yang bertakwa, lebih bertakwa dibandingkan kalian. Baik, ini sudah jam 9, kata pembawa acara, sampai jam 9 insyaallah kita
1: pertanyaan atau gimana?
0: Baik, sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan. Ini yang bisa sampaikan. Wassallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Nah.
2: Kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk yang pertama, Ustaz, ketika seseorang melakukan suatu perbuatan dosa, misal zina, apakah terkait dengan mereka maka dosanya ikut terhapus? Kalau belum, apa hukum bukan dosa zina?
0: Taib. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apabila seorang telah berzina kemudian dia menikah, apakah itu dinamakan dia sudah bertobat? Maka di sini ada berbagai macam perincian. Sebelumnya saya ingin mengatakan, pertanyaan yang seperti ini sangat banyak. Jujur, saya punya grup WhatsApp khusus untuk perempuan, sudah ada 5 grup. Dan 5 grup ini sudah full. Pertanyaan paling sering adalah pertanyaan tentang ini. Ustaz, kalau si fulanah sudah berzina, maka bagaimana cara bertobatnya? Ustaz, bagaimana cara bertobat orang yang berzina dan menikah dalam keadaan hamil? Ustaz, terus pertanyaan yang seperti sangat banyak. Ini menunjukkan bahwasanya di tengah para pemuda-pemudi sudah sangat banyak perzinahan. Maka saya berpesan, dan ini ada kaitannya dengan musibah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhaharat az-zina hatta yu'linu biha." Jika telah nampak perbuatan zina di zaman sekarang, zina itu apa, Pak? Di dalam bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an, zina itu al-fahsyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه كان يأمر بالفحشاء والمنكر. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan memerintahkan kepada perbuatan fahsya. Fahsya jamak dari fahishah. Fahishah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalimatun tutlaqu ala zina. Fahishah kata yang apabila diucapkan maka maksudnya adalah perzinahan. Wa ala muqaddimatih, dan segala macam permulaan dari perzinahan. Di zaman sekarang zina atau permulaannya sangat mudah dilihat, dan orang tidak malu-malu lagi. Ciuman di tengah jalan, pelukan di tengah jalan, kemudian goyang dua jari erotis di tengah jalan. Ya, orang tidak malu-malu lagi. Itu adalah muqaddimatul fahisyah, pendahuluan-pendahuluan zina. Maka hati-hati para ikhwah, ya. Tidaklah nampak perbuatan zina sampai mereka melegalkannya, mengumumkannya, dianggap biasa. Illa awsyakallahu an ya'ummahum bi'adab, bi'iqab. Melainkan Allah akan timpakan musibah yang merata kepada mereka. Kalau sudah datang musibah yang merata, dalam riwayat yang lain, Allah akan azzabahumul khasah wal ammah, pelaku zinanya Allah akan timpakan siksa, dan juga orang-orang soleh yang tidak berzinanya akan kena. Summa yub'asu ala niyatin, kemudian di hari kiamat nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Hati-hati ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu satu, ya. Poin kedua, apabila seorang berzina maka tidak boleh dinikahi. Wanita yang telah berzina tidak boleh dinikahi kecuali dia bertobat. Berdasarkan surat An-Nur surat ke-24 ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zani la yankihuha illa zaniatan aw musyrika." Seorang laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina. Maksudnya mereka berdua harus bertobat baru menikah. Makanya kalau ditanya tadi, seorang berzina apakah dengan menikah sudah dinyatakan bertobat? Belum. Karena tobat itu maksudnya ada tiga. Yang pertama, menyesal atas seluruh perbuatan. Yang kedua, melepaskan dosa tersebut, tidak berzina lagi. Yang ketiga, yaitu bertekad untuk tidak melakukannya di kemudian hari. Itu yang kedua. Dia harus bertobat sebelum menikah. Yang ketiga, apabila laki-laki berzina kemudian dengan perempuan, kemudian perempuannya hamil, maka pendapat yang lebih kuat, haram wanita hamil dinikahi. Pernikahannya tidak sah. Kalau seandainya ada yang seperti itu, maka wajib diulang. Kalau tidak, dikhawatirkan dia berzina setiap waktu. Wajib diulang. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tuta hamil. Seorang wanita hamil tidak boleh dinikahi. Lalu nasib anak-anaknya bagaimana, Ustaz? Nasib anak zinanya tidak boleh dinasabkan kepada bapak biologisnya, karena dia adalah anak zina. Dan ini menunjukkan buruknya perbuatan zina. Dan ini semestinya harus ditegaskan kepada kaum muslimin. Dan ini akan saya jelaskan nanti. Ada judul kajian kita, dosa yang dianggap biasa. Dosa-dosa besar dianggap biasa, termasuk dalamnya zina. Di zaman sekarang orang berzina. Sebagian kaum entertain, para artis berzina, kemudian melakukan konferensi pers. Seakan-akan bangga berzina. Alhamdulillah. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang berzina dan wanitanya hamil, tidak boleh dinikahi sampai melahirkan. Setelah melahirkan baru dinikahi. Wallahu a'lam. Nah.
2: Kepada Islam untuk berikutnya pertanyaan kedua. Ustaz, apakah kalau kita sudah bertobat dari dosa, maka apakah akan tetap diperlihatkan kepada dosa kita sebelum bertobat di hari kiamat?
0: Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka jawabannya, semua perbuatan akan tercatat. Mau amal baik, amal buruk, sedikit, banyak, kecil, besar, ringan, berat, semuanya akan dicatat. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wudhi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fi ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Dan diletakkan buku catatan amal, maka orang-orang yang banyak dosa akan merasa takut terhadap buku catatan atau amal tersebut. Dan mereka mengatakan, alangkah celakanya, aduhai celakanya aku. Kenapa buku catatan ini tidak ada amal kecil, amal buruk, amal kecil, amal besar, kecuali sudah tercatat di dalamnya. Ini menunjukkan bahwasanya semuanya tercatat. Amalan dosanya tercatat, tobat dari dosanya juga tercatat. Dan akan diperlihatkan nanti di hari kiamat. Ya, kalau berbicara masalah tercatat di buku catatan amal, diperlihatkan oleh Allah di hari kiamat, semuanya akan tercatat dan semuanya akan diperlihatkan. Lalu Ustaz, nasibnya ketika dihisab bagaimana? Nah, ini beda lagi. Kalau seandainya dia sudah bertobat dari dosa tersebut, meskipun tercatat ya dosanya dan tercatat juga tobatnya, maka dia seperti tidak memiliki dosa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, At-ta'ibu minadzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari sebuah dosa seperti tidak memiliki dosa sama sekali. Bahkan di dalam surah Al-Furqan, Allah ganti dosa tersebut apabila dihitung dosanya, nih tema kita, kemudian bertobat atasnya, Allah ganti dosa tersebut dengan pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 74 atau 70 lah. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali orang yang beriman, bertobat dan beramal saleh, maka mereka lah orang-orang yang diganti dosanya dengan amal saleh. Surah Al-Furqan surat ke-25 ayat 70. Nah, Allahu
2: a'lam. Satu pertanyaan berikutnya. Ustaz, bagaimana caranya seorang yang bertobat dari dosa masa lalu kepada seorang tapi yang tidak tahu di mana langsung berada untuk meminta maaf atas dosa yang telah dilakukan?
0: Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Ini yang saya sebut di awal tadi. Hati-hati. Kalau Anda berdosa dengan Allah, Anda tidak sholat, Anda tidak puasa, Anda tidak berhaji, Anda tidak, itu dosanya Anda dengan Allah. Apabila Anda bertobat ketika di dunia, bahkan Anda melakukan kesyirikan mungkin, itu dosa Anda dengan Allah. Apabila Anda bertobat ketika di dunia sebelum meninggal, dan dengan sebenar-benar tobat, Allah Maha Penerima Tobat. Bahkan Allah membuka pintu taubatnya 24 jam, 24 hours Allah buka. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail yatuba musiu'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar yatuba musiu'ul lail. Allah membuka pintu taubatnya di malam hari agar orang yang berdosa di siang hari bertobat. Allah membuka pintu taubatnya di siang hari agar orang yang berdosa di malam hari ini bertobat nanti di siang hari. 24 jam Allah buka. Asalkan benar-benar bertobat, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Itu kalau dosa antara kita dengan Allah. Makanya para ulama mengatakan huququllah mabniyatun 'alal musamaha. Hak Allah terhadap hambanya dibangun di atas sangat kasih sayang. Allah Maha Pengampun. Asal kita bertobat, sebenar-benar tobat. Tapi kalau urusannya dengan manusia, terutama nih hutang, ghibah, ghibahnya internasional lagi. Dasar nih orang Arab, itu orang Arab dari mulai zamannya Abu Jahal. Kalau seandainya mereka ada yang Muslim, akan minta pertanggungjawaban sampai orang Arab terakhir. Kalau diribah satu negara, satu kabilah, satu kaum, itu namanya saya sebut ribah internasional. Dasarnya orang Jawa, itu orang Jawa dari mulai zaman Majapahit. Kalau seandainya ada yang Muslim, akan minta pertanggungjawaban kepada ente nanti di hari kiamat. Karena hak antar sesama manusia. Hutang terutama juga, jangan pernah remehkan. Ini saya nasihatkan juga kepada kawan-kawan yang sudah ngaji, yang sudah kenal dakwah sunnah. Ya, kalau berhutang bayar. Ini sebagian orang kadang-kadang berhutang pakai kata kunci, pakai password, miftahus sir, afwan akhi. Afwan akhi afwan. Bayar. Afwan akhi paham artinya? Mohon maaf saudaraku. Enggak ada afwan akhi bayar. Di dunia saja dituntut, apalagi di akhirat. Saya berpesan, hutang sangat berbahaya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu dzambi yughfaru lis-syahid kullu dzam illa dai. Orang yang mati syahid diampuni seluruh dosanya kecuali dosa hutang. Imam Nawawi mengatakan fihi dalilun fihi tanbihun ala anna huquqal adamiyyin la tukaffar bil a'mal as-salihah. Di dalamnya terdapat peringatan keras bahwa hak antar sesama manusia tidak diampuni dengan amal saleh, enggak bisa. Anda punya dosa dengan orang, minta halal. Tidak ada kiat lain kecuali minta maaf, minta halal. Ketika SMP pernah nyuri di warung, minta maaf. Ya, enggak ada, enggak bisa. Enggak bisa kita beristighfar. Ya Allah ampuni si fulan, saya sudah nyuri coklatnya waktu SMA. Harus dikembalikan dan minta halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Man kanat 'indahu madhlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm." Qabla an la yakuna dinarun wala dirham walakin bil hasanati wasayyi'ah. Barang siapa yang seseorang memiliki kezaliman terhadap dirinya, terhadap orang lain, baik dalam sesuatu ataupun dalam harkat martabatnya, menghibah ataupun hartanya, maka minta halallah sebelum datang hari kiamat yang tidak ada tidak bisa membayar dengan emas dan perak, akan tetapi bayarnya dengan dosa atau pahala. Jangankan antar manusia, Pak, antar binatang nanti akan dimintai kisasnya. Rasulullah SAW bersabda, "Tuqadul syatil jalha minasatil qurana." Nanti di hari kiamat akan digeret kambing yang patah tanduknya, didatangkan kambing yang mematahkannya. Akan dimintai kisos nanti dari kiamat. Maka hati-hati Bapak Ibu, kalau seandainya ada, kita kembali ke pertanyaan, apabila ada kita punya kesalahan terhadap orang lain, maka minta halal lah semampu mungkin. Saya sering mengatakan, apabila Anda punya hutang kepada orang lain, maka bayarlah. Ustaz, orangnya pindah dari Palu. Pindah kemana? Ke Banjarmasin. Cari di Banjarmasin sampai ente bisa bayar. Ustaz, sudah saya cari di Banjarmasin. Pindah kemana? Pindah ke Papua. Cari di Papua sampai bisa bayar hutangnya. Ustaz, sudah saya cari di Papua. Pindah ke Afrika dia. Cari di Afrika, saya katakan, ya, sampai bisa bayar hutangnya. Ustaz, saya sudah sampai di Afrika. Sehari saya sampai, hari itu dia mati. Maka bagaimana solusinya? Yang pernah saya ghibahi, dia sudah meninggal. Yang pernah sudah saya curi uangnya, saya tidak tahu di mana dia sekarang. Yang pernah saya zalimi, saya tidak tahu mau minta maaf kemana. Maka para ulama mengatakan ada dua cara. Yang pertama, Anda bersedekah atas namanya. Yang kedua, banyak-banyak beristighfar untuknya. Tapi jangan ngangguk-ngangguk. Bukan selesai urusan. Di hari kiamat pasti bertemu dengan dia. Mana bayar hutang moyang? Betul, bayar. Kenapa, Pak, bayar? Padahal kita sudah beristighfar atasnya, kita sudah sedekahkan uangnya. Kenapa bayar? Kenapa bayar? Yang menjawab saya kasih 100 ribu. Kenapa orang ini tetap menagih, Pak? Yang menjawab saya kasih 100 ribu. Betul. Nah, karena apa? Sini, Pak. Cepat, Bill. Barakallah, jazakallah. Jawabannya salah. Pertanyaan saya, kita sudah beristighfar atasnya, kita sudah bayarkan hutangnya melalui dengan sedekah atas namanya, kenapa dia di hari kiamat masih minta pahala kepada kita? Kenapa dia di hari kiamat masih minta bayar kepada kita? Dan bayarnya bukan dengan uang, bukan dengan real, rupiah, dolar, bukan, dengan pahala. Kalau seandainya Anda tidak punya pahala, Anda menanggung dosanya. Kenapa, Pak? Karena orang yang menghutangi tadi, orang yang terzalimi tadi, dia perlu pahala, Pak. Itu yang disebutkan oleh para ulama, huququl adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah. Hak antar sesama manusia di hari kiamat dibangun di atas saling meminta. Anda bolehlah ahli salat tahajud, ahli puasa sunnah, imam masjid, hafal Quran, tapi kalau hutang tidak bayar, jangankan orang seperti itu, yang mati syahid saja tidak diampuni dosanya. Syahid, paham Anda syahid? Syahid itu zirwatu sanamil Islam, amalan paling tinggi dalam Islam. Maka saya berpesan, jangan mudah-mudah berhutang, apalagi dibarengi hutangnya riba. Motor hutang kredit, kredit hutang riba. Mobil kredit, kredit hutang riba. Rumah kredit hutang riba. Televisi kredit hutang riba. Ya. Kalau perlu kolor hutang riba. Hanya sekedar ingin penampilan. Hanya sekedar ingin dikatakan wah. Tapi semuanya dari ujung kaki sampai ujung rambut adalah riba. Yang kalau mati tidak dibawa apa-apa. Hati-hati berhutang. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Yang kalau mati suaminya, sedangkan dia masih muda, istrinya juga masih muda, yang kalau mati dia masuk ke dalam kubur membawa dosa riba. Sedangkan istrinya masih muda, tidak mungkin jomblowati. Dia akan menikah. Menikah dengan laki-laki lain. Akhirnya harta Anda yang Anda kumpulkan dengan cara riba tadi akan dinikmati oleh istri Anda, atau lebih tepatnya mantan istri Anda, dengan siapa? Suami barunya. Anda rasain tuh. Ya, hati-hati. Ada sebagian orang kadang-kadang punya mobil Kijang tahun 90-an. Tahu antum Kijang Super tahun 90-an? Itu ada orang sebagian menghidupkannya lebih lama dibandingkan mengendarainya. Tapi milik dia. Kalau mati dia tidak bawa hutang riba. Ngapain mobil mewah-mewah sedangkan riba? Belum lagi itu hutang. Nah ini, wallahu a'lam.
2: Baik Ustaz, jazakallah khairan sabarakallahu fi sabar. Waktu juga yang bisa kami tanda kepada jemaah dan juga para pendengar yang ada di Masjid TV di kesempatan malam hari ini. Dan sebelum kita tutup, kami akan mengucapkan selamat datang tentang di kesempatan malam hari ini. Pak Ustaz, silakan.
0: Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelum saya tutup, saya ingin kita menghitung dosa. Para ikhwah, saya sekarang berumur 40 tahun. Saya kelahiran 1978. Umur saya sekarang 40 tahun. Anggap 15 tahun dari 40 tahun tersebut tidak dihitung sebagai dosa karena belum baligh. 40 kurangi 15 berarti 25 tahun. Kalau seandainya kita kalikan, kalau seandainya selama 25 tahun tersebut setiap harinya seseorang melakukan satu dosa, setiap harinya selama 25 tahun melakukan satu dosa, maka kira-kira berapa dosa yang dia miliki sekarang? 25 berarti kali 360 hari, berarti dia memiliki 9000 dosa. Itu kalau berdosa satu kali sehari. 9000 dosa selama 25 tahun. Bagaimana kita mau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada orang umurnya 60 tahun, kalau seandainya selama 60 tahun tersebut dia berdosa perharinya sekali saja berdosa. Padahal tidak mungkin orang berdosa sehari sekali, parti berkali-kali, tapi anggap sekali saja berdosa. Maka berarti 60 tahun kali 360, karena 1 tahun sama dengan 360 hari. Dia setiap harinya berdosa sekali sehari. 60 tahun kali 360 hari sama dengan 21.600 kali dosa. Maka alangkah wajibnya kita untuk menghitung dosa. Dan sesudahnya kita bertekad untuk bertobat dan beramal saleh. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk selalu istiqamah di dalam keimanan. Dan ini yang bisa saya sampaikan, semoga yang ilmu yang disampaikan bermanfaat. Dan saya ucapkan, kalau mudah-mudahan kita bertemu kembali dalam kajian-kajian kita di dunia. Kalau tidak bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala.
1: kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Baik, pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maulid Nabi ya, tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau pernah melaksanakan salat gerhana. Terjadi gerhana, ada yang mengatakan sekali terjadi, yang mengatakan dua kali ya. Ternyata hadis-hadis yang meriwayatkan gerhana lebih dari 30 hadis. Ya, padahal sekali terjadi ya. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap tahun mauludan ya, pasti yang dari hadis-hadis yang datang ribuan hadis. Paham, kalau tiap tahun mauludan pasti ribuan apa? Hadis. Ternyata kalau kita cari hadis tentang perayaan maulid, jangankan hadis dhaif, hadis palsu pun tidak ada. Hadis palsu pun tidak ada yang menjelaskan Nabi pernah bermaulid, apalagi hadis yang sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau punya pendalilan, di antaranya beliau berdalil dengan amalan penduduk kota Madinah, dan ini Imam Malik bersendirian, tidak seperti imam mazhab yang lainnya. Dia dijadikan di antara sumber hukum adalah amalan penduduk kota Madinah. Ya, para ulama biasanya Quran, Sunnah, Ijma dan yang lainnya. Tapi di antara yang dijadikan dalil oleh Imam Malik yang tidak dijadikan oleh mazhab-mazhab yang lain adalah amalan penduduk kota Madinah. Logikanya sederhana. Kalau penduduk kota Madinah sudah melakukan suatu kegiatan, berarti ini turun temurun. Mereka wariskan dari sahabat, dari tabiin, dari tabiut tabiin, sehingga dijadikan dalil. Ya. Dan itu suatu yang sangat logis ya. Tapi ini diingkari oleh para mazhab yang lain. Ya. Saya katakan seandainya penduduk kota Madinah di antara tradisi mereka adalah maulid Nabi, pasti Imam Malik melakukannya. Pasti Imam Malik sholat puluhan tahun di Masjid Nabawi, ya pasti tradisi tersebut tidak akan hilang. Apalagi Imam Malik masih di kalangan tabi'ut tabi'in, ya masih dekat dengan zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi ternyata tidak ada. Berarti maulid Nabi bukan tradisi penduduk kota Madinah. Kalau itu tradisi penduduk kota Madinah, tentunya sudah ya diriwayatkan dalam buku-buku hadis, dalam kitab muwatta'nya Imam Malik disebutkan para sahabat dulu demikian demikian demikian. Oleh karenanya maulid Nabi tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'ut tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh empat imam madhab. Jadi dahulu tidak ada maulid Nabi SAW. Ya. Saya tanya sama antum ya. Zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, agama sudah sempurna atau belum? Tanpa maulid sudah sempurna? Ya sudah, selesai. Seandainya tanpa maulid sudah sempurna, maka tidak perlu kita harus melaksanakan apa? Maulid. Timbul sebagian orang seakan-akan maulid itu apa? Wajib. Mereka tidak mengatakan wajib, tapi perbuatan mereka, sikap mereka seakan-akan maulid itu apa? Wajib. Saya mereka mengatakan kalau tidak bermaulid tidak cinta kepada Nabi SAW. Ada yang lebih parah daripada itu, mengatakan barang siapa yang mengingkari maulid berarti mengingkari kenabian Nabi SAW. Bahaya ini. Berarti kalau mengingkari maulid kafir dong, mengingkari kenabian Nabi apa? Kafir. Sampai ada yang berkata seperti itu berlebihan. Kita katakan bagaimana di zaman Nabi bukan sunnah, sekarang bisa jadi wajib. Bagaimana zaman Nabi para sahabat tidak dilakukan, sekarang kok sekarang menjadi apa? Wajib. Kok bisa demikian? Ya. Apa kita tidak, bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Anda mengatakan boleh, dianjurkan, itu masih mending. Tapi kalau mengatakan sampai wajib, ini bahaya ya. Bahaya ya. Taib. Berikutnya, sebagaimana kita membantah bid'ah-bid'ah yang lain, kita katakan maulid kebaikan atau bukan? Kalau mereka bilang kebaikan, kita bilang kebaikan ini Nabi tahu atau tidak? Abu Bakar tahu atau tidak? Umar tahu atau tidak? Sahabat atau tidak? Tinggal dua jawaban, tahu atau tidak. Kalau mereka bilang Nabi para sahabat tidak tahu ini kebaikan, bahaya. Aneh, ente tahu, Nabi tidak tahu, bahaya. Berarti mereka menyandarkan kejahilan kepada Nabi dan para sahabat. Mereka akan mengatakan Nabi tahu. Ya. Kalau Nabi tahu, Nabi meninggalkannya. Bagaimana Nabi meninggalkan kebaikan, para sahabat yang begitu semangat melakukan kebaikan, kebaikan itu ditinggalkan oleh mereka. Terus antum yang melakukannya, apakah masuk akal? Ya. Lebih semangat mana beramal soleh, Nabi dan para sahabat atau antum? Nabi dan para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin. Ya. Ya. Oleh karena para

0: nyatanya memang ada khilaf. Kita dapati sebagian ulama-ulama Syafi'iyah mutakhirin terutama, ya, seperti Imam Ibnu Hajar rahimahullah, ya. Kemudian Ibnu Hajar yang dalam Fathul Bari mengatakan tiga kurun generasi tidak pernah melaksanakan maulid, tapi dia sendiri mengatakan maulid boleh, boleh. Kemudian gurunya Al-Iraqi, muridnya Sakhawi juga mengatakan boleh. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Banyak pendapat ulama Malikiyah mengatakan haram, ya, seperti Al-Faqihani dan yang lainnya, ya. Saya lupa nama-nama ulama Malikiyah tersebut, ya. Didukung oleh juga Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, ya. Sekarang kalau ada khilaf, kita berhak memilih. Maka saya memilih bahwasanya maulid Nabi hukumnya bid'ah sebagaimana yang dipilih oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala. Ustaz, bagaimana saudara-saudara kita yang mengatakan maulid boleh? Ya sudah, mereka melaksanakan apa yang mereka yakini, ya. Tidak perlu kita menyesatkan mereka. Tidak, kita cuma sampaikan. Kita cuma apa? Sampaikan bahwasanya itu tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi dan para sahabatnya, dan agama sudah sempurna tanpa acara tersebut, ya. Agama sudah sempurna tanpa acara tersebut. Dan kita katakan cara maulid yang benar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah puasa setiap hari Senin. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW ditanya, wa su'ila an siyami yaumil itsnin. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Maka Nabi mengatakan, dzaka yaumun wulidtu fihi. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi Nabi mengagungkan hari kelahirannya. Tetapi cara pengagungannya dengan apa? Dengan berpuasa setiap hari Senin setiap pekan. Saya ingatkan para ikhwan, tidak perlu kita ributkan masalah ini. Kalau ada yang mengatakan maulid sunnah, ya, ya sudahlah, biarin mereka lakukan. Ya, kita katakan tidak sunnah, karena sunnah adalah hukum, hukum fikih. Ya, kalau bilang sunnah, mana dalilnya? Ya. Bagaimana Anda mengatakan sunnah sementara tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya? Apalagi sampai pada derajat wajib. Ya, dari mana dalilnya? Ya, saya tidak berani mengatakan demikian. Karena mereka sampai saya mengatakan, mereka mungkin tidak mengatakan wajib, tapi pernyataan mereka seakan-akan hukumnya wajib. Mereka mengatakan kalau tidak bermaulid tidak cinta kepada Nabi. Itu berarti kan apa? Berarti seakan-akan wajib. Tapi para sahabat yang tidak bermaulid, apakah mereka tidak cinta kepada Nabi SAW? Mereka sangat cinta kepada Nabi. Namun mereka mengungkapkan cinta tidak seperti dengan apa yang mereka tidak mengungkapkan cinta dengan perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Tapi mereka mengungkapkan cinta mereka kepada Nabi dengan perkara-perkara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini yang kita sampaikan, dan tidak perlu kita ributkan dengan saudara-saudara kita yang mungkin mereka tidak paham, ya, masing-masing berjalan dengan yang mereka yakini, tapi kita yakini bahwasanya maulid adalah bid'ah, tidak perlu kita sesatkan mereka karena ini bid'ah berkaitan dengan amalan, bukan dengan akidah. Ya. Tetapi satu perkara yang diingatkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala yang menjadikan perkara maulid semakin parah tatkala mereka meyakini Nabi hadir dalam acara maulid. Ini lebih parah lagi. Ini tidak boleh. Karena ini ada menyinggung-nyinggung tentang akidah. Meyakini Nabi rohnya hadir, ya, dalam acara-acara maulid, ya. Jadi kalau acara maulid di satu dunia ini ada 1000 acara maulid, Nabi hadir semua, ya. Ya, repot seperti itu, ya. Ya, ini keyakinan perlu dalil, dan kita tidak boleh berbicara tanpa dalil. Kita cinta kepada Nabi, kita mengagungkan Nabi, tidak, tapi tidak boleh berlebih-lebihan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ahlan wa sahlan.
3: Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 11 sebab ya yang menyebabkan saya bisa memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 11 sebab. 1. Apabila saya mendapati satu hadis saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebutkan tentang pengkhususan tanggal 12 Rabiul Awal dengan, saya ulangi, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu hadis saja yang yang menunjukkan perintah untuk mengkhususkan tanggal 12 Rabiul Awal sebagai peringatannya. 1. Yang kedua, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu hadis saja dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya dapati, jika saya tidak berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sempurna menyampaikan risalahnya. Tidak ada orang yang berkeyakinan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam belum sempurna. Kalau saya berkeyakinan beliau belum sempurna, saya akan memperingatinya. Tapi saya berkeyakinan beliau sudah sempurna dan tidak ada wahyu yang disampaikan oleh beliau tentang hal itu. Yang keempat, saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu riwayat saja tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang beliau memperingati berkumpul-kumpul memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau satu riwayat saja dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang beliau menjadikan 12 Rabiul Awal sebagai hari libur dan bersuka cita sebagai tanda memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau satu riwayat saja dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa beliau memerintahkan untuk bersedekah ataupun mengkhususkan berpuasa pada tanggal 12 Rabiul Awal, atau satu riwayat saja dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang beliau memerintahkan dengan perkataan beliau radhiyallahu anhu untuk mengkhususkan pembacaan sejarah pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan belum kita dapati, tidak akan pernah Anda dapati itu. Saya akan memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau saya dapati Bilal radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, atau seorang pun dari sahabat riwayatnya yang mengkhususkan hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam dengan suatu amalan. Ya, yang mengkhususkan hari kelahiran beliau dengan sesuatu apapun, hari kelahiran, tanggal kelahiran maksud saya. Tanggal kelahiran. Kemudian saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau saya tidak meyakini bahwa sahabat Nabi orang yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita meyakini bahwa tidak ada yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali para sahabat. Dan ini yang akan saya jelaskan nanti besok di Masjid Al-Fattah. Silakan datang. Ya, mencintai Nabi dengan sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam. Kita akan buktikan cinta para sahabat tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun sebelum mereka atau sesudah mereka. Kalau saya meyakini bahwa para sahabat tidak mencintai Nabi, maka saya akan memperingati Maulid. Kemudian kalau saya meyakini bahwasanya saya bisa mendapati satu riwayat saja dari seorang tabi'i yang mengkhususkan hari kelahiran beliau untuk diperingati, ini saya akan memperingatinya. saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya saya mendapati satu perkataan, ucapan saja, satu saja dari imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahumullah, tentang Maulid, tidak akan pernah Anda dapati. Yang selanjutnya, dan saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika saya meyakini bahwasanya para imam tersebut dan ulama-ulama selain mereka belum atau tidak tahu tentang kedudukan Rasulullah, tidak mengetahui tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya yang tidak memperingati Maulid tidak tahu kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, saya akan memperingati Maulid jika saya meyakini bahwa umat Islam dari mulai abad pertama, kedua, ketiga belum bisa mengekspresikan rasa cintanya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan memperingatinya. Mustahil abad ketiga, abad keemasan tidak bisa mengekspresikan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian menuduh yang tidak memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak cinta, dan ini tuduhan keji. Tuduhan keji. Kenapa? Orang kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berarti tidak sempurna imannya dengan kesempurnaan iman yang wajib, yang berarti diancam dengan neraka. Ini para ikhwah, yang ke terakhir, yang ke-11, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya meyakini bahwa petunjuk yang paling lurus bukan petunjuk para salafus saleh, tetapi petunjuk bid'ahnya orang-orang terakhir. Dan itu tidak mungkin. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Silakan subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Jazakumullahu khair.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر

0: أيامكم.
1: Sejarah munculnya peringatan Maulid. Disebutkan para ahli sejarah bahwa kelompok yang pertama kali mengadakan Maulid adalah kelompok Batiniyah, yang mereka menamakan dirinya sebagai Bani Fatimiyah dan mengaku sebagai keturunan ahli bait atau keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwa kelompok Batiniyah memiliki 6 peringatan Maulid, yaitu Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Maulid Fatimah, Maulid Hasan, Maulid Husain, dan Maulid penguasa mereka. Daulah Batiniyah ini baru berkuasa pada awal abad ke-4 Hijriah. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Al-Quran.

Limpahan nikmat dan karunia. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita untuk kembali kita mengadakan majelis ilmu yang mulia malam hari ini di lanjutan pembahasan kitab yang mubarak, kitab Al-Aqidatut Tahawiyah, karya dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala, dengan penjelasan dari Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullahu taala dalam Syarhul Aqidatut Tahawiyah. Barakallahu fikum, hafidhakumullah, jamaah sekalian. Kita membahas dan mengkaji kitab seperti Syarah Al-Aqidatut Tahawiyah ini, meskipun ya pembahasannya rata-rata panjang, apalagi yang kita bahas sekarang masalah masih melanjutkan pembahasan wa annal qur'ana kalamullah, dan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, keyakinan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, bagaimana pembahasan ini panjang lebar disampaikan oleh Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi dengan penjelasan yang kebanyakan membantah syubhat ahlul kalam. Ya, sehingga memang sebagian pendapat mengatakan bahwa ahlul kalam disebut ahlul kalam karena syubhat mereka dalam masalah kalam. Al-Quran adalah kalamullah menurut akidah ahlu sunnah wal jamaah, kalamullah dan bukan makhluk, yang mereka berseberangan dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah ini. Cuman di sini faedah yang kita dapatkan jamaah sekalian, hafidhakumullah, karena kita tahu kitab ini kitab yang direkomendasikan oleh para ulama untuk kita baca dan pelajari, maka kita dapatkan banyak faedah. Paling tidak meskipun ada beberapa hal yang panjang lebar dibahas, kita bisa mendapatkan satu keyakinan dan pencerahan tentang akidah ahlus sunnah wal jamaah yang agung, yang ternyata akidah yang mulia ini yang telah diterima oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sepakat tanpa ada perselisihan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an akan dihadap para sahabat. Tidak ada yang menanyakan kaifiahnya, tidak ada yang meragukan kebenarannya, mereka menerima dengan lapang. Seperti yang pernah kita sampaikan pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau membaca ya lebih dari 100 kitab tafsir tentang ayat-ayat Allah yang berkenaan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada seorang sahabat pun yang mentakwilkan atau menyikapinya dengan pemahaman yang menyimpang dari akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ditambah lagi dengan penjelasan yang ternyata membantah dalil-dalil akal yang mereka sebutkan, seperti yang sering kita baca dari penjelasan Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Ini Masya Allah banyak memberikan faedah untuk menguatkan keyakinan akidah kita, yang tentu akan semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menjadikan hati kita bersih dari kotoran, yang kita tahu ini adalah syarat seseorang yang akan diterima ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidak akan bermanfaat harta maupun anak-anak kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Qalbun salim, hati yang selamat. Selamat dari penyimpangan-penyimpangan tauhid, dari kesyirikan, selamat dari mengikuti petunjuk selain petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, selamat dari semua fitnah, syubhat maupun syahwat. Termasuk jelas fitnah yang paling besar adalah fitnah syubhat, ya ini kerancuan
dalam memahami masalah-masalah akidah, masalah-masalah keimanan, masalah tauhid. Maka ini satu faedah yang paling besar yang kita harapkan dari mengkaji kitab-kitab ulama. Ya, meskipun kita harus membaca, bersabar, mengikuti penjelasan mereka, tapi ini sesuatu yang paling berharga yang kita miliki, yang nanti kita akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala membawa keyakinan ini, yang dengan itu insya Allah kita datang menghadapnya dengan qalbun salim atau qalbun munib, hati yang selalu menghadap kepadanya. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa ja'a bi qalbin munib udkhuluha bi salam. Orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan datang menghadapnya dengan membawa hati yang selalu munib, yang selalu kembali kepadanya, mereka inilah yang Allah katakan kepadanya udkhuluha bi salam, masuklah ke dalam surga dengan selamat. Yakni keselamatan hati kita, keselamatan akidah kita, ini adalah perkara yang paling penting yang kita usahakan dan selalu kita jaga, tentu dengan selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala penjagaan dan taufiknya yang sempurna. Makanya dengan meyakini keyakinan yang benar dalam masalah-masalah akidah, apalagi dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, inilah yang kita usahakan agar bisa menempuh dan mengikuti jalan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang selamat dalam keyakinannya, selamat dalam masalah akidahnya. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan di muqaddimah kitab Al-Aqidatul Wasitiyah tentang selamatnya keyakinan para nabi dan para rasul, yang inilah yang kita ikuti agar kita selamat sebagaimana Allah menyelamatkan mereka, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan metode pemahaman agama mereka yang selamat dari berbagai macam penyimpangan, syubhat maupun syahwat. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menukil firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat As-Saffat, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana maha suci Rabbmu, Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul izzati, Rabb yang memiliki kemuliaan, ya, kemahamuliaan, dari amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan, sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah, Allah mensucikan dirinya. Maha suci Rabbmu, Allah disucikan dari semua sifat-sifat buruk yang mereka katakan. Wasalamun alal mursalin, dan keselamatan bagi para rasul, karena pemahaman mereka yang selamat, akidah mereka yang selamat, yang bersih. Metode mereka dalam beragama adalah yang paling selamat dari semua bentuk penyimpangan. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta. Jadi jemaah sekalian hafidhakumullah, ya, kata para ulama, as-salamatu la ta'dilu hasyai, keselamatan itu tidak ada bandingannya, tidak ada satupun yang setara dengannya, apalagi keselamatan dalam urusan akidah. Ya, ini adalah keselamatan dalam artian yang sesungguhnya, tidak ada keselamatan lagi selain itu. Kalau untuk perkara-perkara yang berhubungan dengan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, orang sudah menyimpang atau ada keraguan pada dirinya, maka yakin urusan-urusan lain akan rusak, akan semakin besar keraguan padanya. Yani di sini jamaah sekalian hafidhakumullah, pentingnya kita belajar akidah dan bersabar memahami ilmu yang agung ini, bersabar membaca keterangan dan penjelasan para ulama ahlussunnah wal jamaah, karena ini berhubungan dengan masalah menghilangkan kerancuan atau syubhat yang kalaupun saat ini tidak ada pada diri kita, mungkin kita akan temui, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah yang informasi demikian cepat sampai di tangan kita. Maka yang selamat hanyalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari, ketika beliau menyebutkan tentang bid'ah dan syubhat, beliau mengatakan,
wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhihi al-ummah kana awwaluha saghiran yushbihu al-haq faghtarra bihi katsirun man dakhala fihi thumma lam yastati' al-khuruj minhu thumma lam yastati' al-khuruj minha. Demikianlah semua bid'ah yang ada di umat ini, yang terjadi, yang diada-adakan di umat ini, selalu awalnya itu kecil kelihatannya, menyerupai kebenaran, karena dibungkus dengan kerancuan, dibungkus dengan tipu daya, dengan syubhat, kesamaran. Bahkan kadang-kadang dikesankan ada dalil yang mendukungnya, padahal itu adalah syubhat, kerancuan. Yushbihul haq, menyerupai kebenaran, faghtarra bidzalika, maka tertipulah kebanyakan orang-orang sehingga mengikutinya. Setelah itu dia tidak bisa keluar darinya. Kenapa? Syubhat itu ketika sudah masuk akan susah untuk dilepaskan kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita binasa setelah kita alhamdulillah mendapatkan hidayah untuk mengenal indahnya Islam dan nikmatnya mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini yang menjadikan kita sekali lagi bersabar mengkaji kitab-kitab para ulama ahlu sunnah wal jamaah, utamanya yang membahas masalah-masalah akidah, prinsip dasar agama, manhaj ahlu sunnah wal jamaah, karena inilah yang menjadi sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Taib. Ikhwani wa akhwati fi din a'azzakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala tentang kalamullah dan bagaimana membantah syubhat ahlul kalam dalam masalah ini. Taib. Kita lanjut penjelasan beliau. Wan niza'u baina ahli al-qiblati innama huwa fi kaunihi makhluqan khalaqahu Allah aw huwa kalamuhu alladhi takallama bihi wa qama bi dhatihi. Wan niza', dan perbedaan pendapat di antara ahlul kiblah, yakni orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam, hanyalah tentang masalah apakah Al-Quran itu makhluk yang diciptakan oleh Allah atau dia adalah firman Allah sifatnya yang Allah Subhanahu wa taala berbicara atau berfirman dengannya, dan karena ini sifatnya berarti ada pada zatnya, yakni bukan masalah Al-Quran itu sesuatu yang didustakan, yang dibuat-buat. Ini semua tidak ada yang mengingkari masalah ini sebagaimana yang kita bahas yang lalu dari pernyataan dari sebagian ya orang-orang ahlul kalam. Baik. Wa ahlu sunnati innama su'ilu an hadha wa illa faqaunuhu makdhuban muftaran mimma la yunazi'u muslim fi butlanih. Dan ahlu sunnah hanyalah mereka ditanyakan tentang masalah ini, tentang masalah Al-Quran itu kalamullah atau bukan. Dan tentu akidah ahlu sunnah wal jamaah Al-Quran kalamullah ghairu makhluk minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Dan kalamullah adalah sifat-sifat Allah, karena itu ada pada zatnya. Ya, Al-Quran itu bersumber dari sisi Allah dan akan kembali kepadanya. Nanti akan disebutkan bahwasanya kalamullah itu, ya, dalam hal ini Al-Quran, kalamullah itu adalah ditinjau dari asalnya. Dia merupakan sifat dzatiyah, terus-menerus ada pada zat Allah. Ya, ini yang disebut dengan nau'us sifat. Ya, adapun afrodu sifat, satuan-satuan sifatnya itu adalah sifat fi'liyah. Allah berfirman sesuai dengan kehendaknya.
ketika Allah berkehendak berfirman kepada Musa di Bukit Tur Sina, itu di Bukit Sinai, maka dia berfirman. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu peristiwa Mi'raj, Allah berfirman. Ya, sewaktu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril menyampaikan perintahnya, Allah berfirman sesuai dengan kehendaknya. Ketika tidak, maka tidak sesuai dengan kehendaknya. Ya, apa yang Allah kehendaki, Allah lakukan. Kalau tidak, maka tidak. Karena Allah adalah fa'alu lima yurid, maha berbuat apa saja yang dikehendakinya. Ya, makanya dalam hal ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau pernah menukil di dalam kitab Majmu' Fatawa bahwa ahlu sunnah, para ulama ahlu sunnah wal jamaah itu ajma'u, bersepakat menetapkan adanya sifat sukut, sifat diam bagi Allah. Ya, ini ketika Allah tidak berkehendak berfirman, Allah tidak berfirman. Ya, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam hadis Arba'in Nawawi ya, yang dinyatakan hasan oleh Imam An-Nawawi, juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis riwayat sahabat Abu Tsa'labah Al-Khushani, Jurthum Ibnu Nashir radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha faradhal fara'id fala tudayyi'uha." Ya. Wa hadda hududan fala ta'taduha, wa harrama asya'a fala tantahikuha, wa sakata an asya'a rahmatan bikum ghairu nisyanin fala tabhatu anha. Dan Allah di bagian akhirnya, jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajiban-kewajiban dalam agama, maka janganlah kalian sia-siakan, janganlah kalian tinggalkan. Allah menetapkan batasan-batasan, maka janganlah kalian melampauinya. Dan Allah mengharamkan perkara-perkara dalam agama, janganlah kalian langgar. Serta Allah mendiamkan dari beberapa hal karena rahmat bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian tidak perlu membahasnya. Jadi ya, tadi yang disebutkan, yang saya nukilkan tadi, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan para ulama bersepakat menetapkan Allah itu kalau menginginkan, maka dia diam, tidak berfirman, tidak terus-menerus berfirman maksudnya. Jadi ketika Allah berfirman, Allah berfirman. Ketika tidak, maka tidak, sesuai dengan kehendak. Ya, dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentu, ya, kehendaknya maha agung, maha sempurna, sesuai dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Baik. Kata beliau, wa illa fa kaunuhu makdhuban muftaran mimma la yunazi'u muslimun fi butlani. Karena kalau disebut Al-Qur'an itu sesuatu yang dusta atau diada-adakan, ini perkara yang tidak ada seorang muslim pun yang berselisih tentang batilnya. Tidak mungkin Al-Qur'an itu dusta atau diada-adakan atau dibuat-buat. Wala syakka anna masyayikhul mu'tazilati wa ghairuhum min ahli al-bida'i mu'tarifuna bi anna i'tiqadahum fit tauhid was sifati wal qadari lam yatalaqawhu la an kitabin wala sunnatin wala an a'immatis sahabati wat tabi'ina lahum bi ihsan wa innama yaz'umuna anna aqlahum dallahum alaih. Ya, dan tidak ragu lagi bahwa para syekh atau tokoh-tokoh Mu'tazilah, dan selain mereka dari kalangan ahlul bid'ah, mereka sendiri mengakui bahwa keyakinan akidah mereka, ya, masalah i'tiqad, masalah ideologi mereka, keyakinan akidah mereka dalam tauhid, dalam sifat-sifat Allah, dalam meyakini masalah qadar, takdir, mereka tidak mengambilnya dari Al-Quran, tidak juga dari sunnah. Ini pengakuan mereka sendiri. Ya, pengakuan, dan memang kenyataannya begitu. Saya sudah katakan tadi, kalau kita baca kitab-kitab mereka dalam masalah akidah, hampir tidak kita dapat kenukilan Al-Quran, apalagi hadith-hadith Nabi SAW. Yang ada adalah fa'in kila. Ya, kalau dikatakan begini, fayuqalu, maka dijawab seperti ini. Kalau begini, semua pakai akal. Ya, padahal akalnya akal yang tidak sehat juga. Begitu kenyataannya. Jadi tidak pakai dalil. Coba antum baca, sudah kita sebutkan, kitab-kitab yang penjelasan di sini, kan sedikit-sedikit nukil dalil.
apalagi baca kitab Al-Aqidatul Wasithiyah. Satu permasalahan sampai berapa ayat yang dibawakan, belum hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan seperti itu kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Justru sumber utama pengambilannya harus dari dalil. Karena sebaik-baik yang menetapkan masalah keyakinan, masalah iman, masalah tauhid adalah jelas Al-Qur'an dan hadith-hadith yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi mereka mengakui bahwa keyakinan mereka dalam masalah tauhid, sifat-sifat Allah, masalah takdir, tidak mereka ambil, tidak mereka terima dari Al-Quran, tidak juga dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan dari para imam, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan para ulama yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Akan tetapi mereka menyangka bahwa akal mereka lah yang membimbing mereka, menunjukkan kepada mereka masalah itu. Bagaimana mungkin akal bisa berdiri sendiri? Kalau seandainya akal bisa berdiri sendiri membimbing kita dalam masalah akidah, maka tidak perlu diutus para nabi dan para rasul, toh akal sudah cukup. Ketika diutus para nabi dan para rasul, Allah turunkan petunjuk kepada mereka, Allah turunkan sebaik-baik petunjuk dalam Al-Quran, kemudian dalam sunnah Nabi SAW menunjukkan akal tidak bisa berdiri sendiri untuk mengenal rincian dari masalah-masalah penting dalam urusan agama ini. Barakallahu fikum. Wa innama yaz'umuna annahum talaqaw minal a'immati asy-syara'i'a. Walau turikan nasu ala fitarihimus salimata. Ala fitarihimus salimati wa ukulihimus al-mustaqimati lam yakun bainahum niza'un walakin alqa syaitanu ila ba'din nasi uglutatan min aghalitihi wa farraqa biha bainahum wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Wa innama yaz'umun, dan hanyalah mereka itu menyangka bahwa mereka menerima dari para imam perkara-perkara syariat lainnya. Ya, seandainya manusia itu dibiarkan di atas fitrah mereka yang bersih atau di atas akal mereka yang lurus, maka mestinya tidak akan ada perselisihan, perpecahan di antara mereka. Akan tetapi syaitan melemparkan kepada sebagian manusia uglutoh, kesalahan-kesalahan dari kesalahan-kesalahan yang tentu merupakan tipu daya syaitan, yang kemudian memecah belah di antara mereka dengan kesalahan dan kerancuan tersebut. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi syiqaqin ba'id, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih dalam memahami Alkitab benar-benar dalam perpecahan kehancuran yang sangat jauh. Nah, ini keadaan mereka. Jadi sudah pasti akan banyak terjadi penyimpangan karena mereka mengaku tidak mengambil ilmu yang agung ini, talaki menerimanya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka justru malah tidak merasa perlu membahas dalil. Ya, dalil yang tertinggi menurut mereka adalah akal. Sampai sudah pernah kita sebutkan kan? Ya, bahwa banyak hadis-hadis yang palsu tentang masalah akal. Bahkan sebagian ada yang menulis kitab tentang akal khusus, yang semua hadisnya rata-rata hadis palsu semua. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ini yang mereka jadikan sandaran, sehingga mereka merasa tidak butuh untuk mengambil agama ini, apalagi masalah keyakinan yang paling penting, paling dasar ini, dari petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Taib. Walladhi yadullu alaihi kalamu tahawi rahimahullahu annahu ta'ala lam yazal mutakalliman idha sya'a kaifa sya'a wa anna naw'a kalamihi qadimun. Dan yang ditunjukkan dari ucapan Imam At-Tahawi di matan Akidah Tahawiyah ini, semoga Allah merahmatinya, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa maha kuasa untuk berbicara jika Dia menghendaki dan dengan cara apapun yang dikehendakinya.
dan bahwasanya jenis kalamnya itu qadim. Ya, ini qadim ini sama dengan sifat Allah, maksudnya azali. Ya, kekal selama-lamanya, kekal ke belakang, kalau abadi kan kekal ke depan. Jadi Allah senantiasa maha kuasa untuk berbicara kalau dia ingin melakukannya, kalau dia kehendaki. Tapi ketika dia tidak kehendaki, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk diam dan tidak berbicara. Seperti yang tadi kita sebutkan dari pernyataan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang menyebutkan adanya sifat sukut. Allah diam ketika Allah tidak menghendaki untuk berbicara. Baik. Jadi jenis kalamnya itu qadim. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa maha kuasa untuk berbicara. Kekal sifatnya ini sebagaimana sifat-sifat yang lain. Adapun ada yang namanya ya afrodul kalam, satuan-satuan firman Allah, maka ini ketika Allah menghendaki Allah lakukan, ketika tidak maka Allah tidak lakukan. Jadi bukan berarti terus-menerus Allah subhanahu wa ta'ala berbicara terus tanpa berhenti, tidak, sesuai dengan kehendaknya. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak berfirman, bukan berarti Allah tidak memiliki sifat tersebut. Seperti yang mereka sangka, yakni Allah tadi tidak bisa berbicara, kemudian Allah ciptakan sifatnya baru bisa berbicara. Ini jelas batil. Dan ini merupakan konsekuensi ucapan mereka. Ya, mensifati Allah dengan sifat yang sangat tidak pantas. Na'udzubillahi min dzalik. Wa kadzalika dhahiru kalamil Imam Abi Hanifah rahimahullah ta'ala fil fikhil akbar. Dan demikian pula inilah makna yang zahir, yang terlihat dari ucapan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala di kitab Al-Fiqhul Akbar. Ya, fa innahu qal, dia berkata, jadi sama dengan pernyataan Imam Tahawi, Imam Abu Hanifah, dan inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, inilah akidah yang mengikat para imam-imam tersebut sehingga mereka berada di atas jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dia berkata, wal Qur'anu fil masahifi maktubun wa fil qulubi mahfudhun wa 'alal alsunil maqru'un wa 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam munazzalun. Al-Qur'an itu tertulis di dalam mushaf-mushaf. Al-Qur'an sebagai firman Allah tertulis. Ya, sudah kita pernah sebutkan. Kalau ada orang yang menyampaikan di hadapan antum kata-kata misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah yang Maha Pemurah istiwa di atas arsy. Antum mengatakan itu adalah ayat Al-Qur'an. Iya kan? Itu adalah ayat Al-Qur'an. Padahal orang ini yang baca. Jadi ucapan orang yang membaca suaranya, tapi ketika yang dibacanya itu ada Al-Qur'an, ini tidak merubah bahwa itu adalah Al-Qur'an. Dan itu adalah kalamullah. Karena kita sudah sebutkan kemarin, yang namanya pembicaraan itu dinisbatkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Kalau saat ini saya mengatakan innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, pasti antum mengatakan itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis pertama yang disebutkan dalam Arba'in Nawawiyah, kan begitu? Hadis pertama yang disebutkan dalam Sahih Imam Bukhari. Ya. Jadi kata beliau di sini, Al-Qur'an itu tertulis di dalam mushaf-mushaf, dihafalkan di dalam hati para penghafal Al-Quran, dibaca pada lisan-lisan para pembaca Al-Quran, para imam, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila, sesungguhnya kamilah yang menurunkan kepadamu Al-Qur'an itu dengan sebenarnya wahai Rasulullah SAW. Jadi semua ini tidak merubah bahwa itu adalah Al-Qur'an. Ya, ketika dibaca dengan ucapan manusia jelas itu merupakan makhluk. Tapi yang dibacanya adalah Al-Qur'an, itu adalah firman Allah dan bukan makhluk. Ketika ditulis di mushaf, dihafal di dalam dada para penghafal Al-Qur'an, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa lafdzuna bil qur'ani makhluk. Ya, dan ketika manusia melafadzkan dengan ucapannya, dengan kata-katanya tentang Al-Qur'an, lafadz ini adalah makhluk, tapi Al-Qur'annya sendiri yang dibaca bukan makhluk. Ya, sama dengan kita menulis Al-Qur'an di mushaf,
mushaf yang berupa kertas, tinta menulisnya itu kan makhluk, jelas. Ya, mushafnya, kertasnya, sampulnya kan makhluk semua. Tapi yang ditulis itu adalah Al-Quran, itu bukan makhluk, itu adalah kalamullah. Nah, wal-Quranu ghairu makhluk, dan Al-Quran bukanlah makhluk. Wa ma dzakarallahu fil Qur'ani an Musa alaihi salam wa ghairihi wa an Fir'aun wa Iblis fa inna dzalika kalamullahi ikhbaron anhum wa kalamu Musa wa ghairihi wa kalamu Musa wa ghairihi minal makhlukina makhlukun. Ya, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang Nabi Musa alaihi salam dan yang lainnya, tentang Fir'aun dan Iblis, maka sesungguhnya adalah itu adalah kalamullah yang mengabarkan tentang mereka. Adapun ucapan Musa dan selainnya dari kalangan makhluk, tetap adalah makhluk. Ya, asalnya makhluk, tapi ketika disebutkan dalam bentuk, dalam firman Allah, dalam Al-Quran, maka itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Wal-Quranu kalamullah la kalamuhum, dan Al-Quran itulah kalamullah, bukan kalam, bukan ucapan manusia. Wa sami'a Musa alaihi salam kalamullahi ta'ala, dan Nabi Musa alaihi salatu wasalam mendengarkan firman Allah, ya, ketika di Bukit Sinai itu, ya. Falamma kallama Musa kallamahu bikalamihi alladhi huwa min sifatihi lam yazal. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Musa dengan firmannya yang merupakan sifat-sifatnya, sifat-sifat kesempurnaannya yang

laka ru'yatina wa yatakallamu laka kalamina. Allah mengetahui bukan seperti pengetahuan kita. Pengetahuan Allah maha sempurna, tidak ada satupun yang luput. Adapun manusia jelas banyak kekurangan, banyak hal-hal yang dia tidak ketahui, banyak hal-hal yang dia bisa lupakan. Allah tidak demikian. Allah maha kuasa, maha mampu, tidak seperti kemampuan kita. Kemampuan kita terbatas. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada batasan kemahakuasaannya, kemahamampuannya. Allah melihat tidak seperti penglihatan kita. Allah berbicara tidak seperti pembicaraan manusia. Ini jelas sekali penjelasan dari Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala yang menetapkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, faqauluhu walamma kallama Musa kallamahu bikalamihi alladhi huwa min sifatihi. Maka ucapan Imam Abu Hanifah tadi, dan ketika Allah berbicara dengan Musa alaihi salam, dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Allah berbicara dengannya dengan kalam yang merupakan sifat-sifatnya. Ya'lamu minhu annahu hina ja'ahu kallamahu la annahu lam yazal wa la yazalu azalan wa abadan yaqulu ya Musa. Allah maha mengetahui bahwa Nabi Musa ketika datang Allah berbicara dengannya. Jadi sebelum itu Allah tidak berbicara. Ketika Nabi Musa datang baru Allah berbicara dengannya. Bukan artinya Allah itu selalu senantiasa, selama-lamanya selalu mengatakan wahai Musa, tidak. Ketika Musa datang baru Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Makanya kata beliau, kama yufhamu dhalika min qawlihi ta'ala, sebagaimana kita fahami ini dari firman Allah yang di surat Al-A'raf itu ayat 143, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, dan ketika Nabi Musa datang ke tempat yang kami janjikan dan Allah berbicara dengannya. Yakni kapan Allah berbicara? Ketika Nabi Musa datang. Ketika itulah Allah berkehendak untuk berbicara dengannya, berfirman dengannya. Ya, sama dengan yang lain. Allah berfirman ketika di waktu yang Allah kehendaki, dengan cara yang Allah kehendaki. Ketika belum datang waktu itu ya, Allah tidak melakukannya. Ini namanya sifat fi'liyah. Kan sifat Allah itu ada dzatiyah, ada fi'liyah. Kalau dzatiyah ini tidak berhubungan dengan kehendak, selalu ada pada zat Allah. Contoh seperti Allah maha hidup. Kan tidak Allah kehendaki baru hidup, ya tidak. Ya, Allah maha hidup. Kemudian Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ini sifat dzatiyah selalu ada pada zat Allah. Allah maha melihat, maha mendengar, sifat dzatiyah asalnya, ya. Nah, sifat kalam juga pada asalnya dia dzatiyah, tapi satuan-satuannya itu fi'liyah. Kalau fi'liyah itu adalah sifat yang sesuai dengan kehendak Allah. Ketika Allah berkehendak, Allah lakukan. Kalau tidak, ya tidak. Contoh seperti Allah turun ke langit dunia ketika kapan? Sepertiga malam yang terakhir. Allah kehendaki turun ketika itu. Berarti di waktu lainnya ya Allah tidak lakukan karena Allah tidak menghendaki. Seperti Allah nanti datang pada hari kiamat. Ya. Dan seterusnya, sifat-sifat seperti ini namanya sifat fi'liyah. Karena Allah lakukan sesuai dengan kehendaknya. Ketika Allah kehendaki, Allah lakukan. Ketika tidak, maka Allah tidak lakukan. Nah, taib kata beliau, fafuhima minhu raddu ala man yakulu min ashabihi innahu ma'nan wahidun qa'imun bin nafsi la yatasawwaru annahu yasma'. Ya, maka dipahami dari ini bantahan terhadap orang yang mengatakan dari kalangan para sahabat beliau, ya ada sebagian yang berpemahaman seperti ini dari kalangan orang-orang yang merupakan murid dari Imam Abu Hanifah, bahwa firman Allah itu makna yang satu yang qa'imun bin nafs, yang hanya ada pada zatnya dan tidak bisa dibayangkan untuk didengar. Mereka memahami seperti itu. Jadi mereka hanya menetapkan kalamullah itu dari segi jenis kalamnya saja. Satuan-satuannya mereka tidak tetapkan. Ini juga karena pertimbangan akal kata mereka, padahal akal justru tidak menunjukkan demikian. Ini karena akibat berpaling dari

akidah ahlu sunnah wal jamaah. Wa innama yakhluqullahu sawta fil hawa. Kata mereka, karena sebagian dari orang-orang yang mengikuti atau menisbatkan diri kepada Abu Hanifah katanya, ya, bahwasanya Allah menciptakan suara di udara, baru kemudian didengar suara itu. Kama qala Abu Mansur Al-Maturidi wa ghairihi, ya, sebagaimana pernyataan dari Abu Mansur Al-Maturidi dan yang selainnya. Makanya mereka ada yang mengatakan Al-Quran itu dengan lafaz ibaratun an kalamillah atau hikayatun an kalamillah. Al-Quran itu tidak langsung kayak Al-Sunnah kan, adalah kalamullah, sifat Allah dan bukan makhluk. Kalau mereka, Al-Quran itu adalah hikayah, cerita dari kalamullah, ibarat dari kalamullah. Ini bahasa-bahasa yang ya, mengandung kerancuan dan tidak sesuai dengan pernyataan tegas dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan yang selainnya, wa qauluhu alladhi huwa min sifatihi lam yazal. Ya, dan juga ucapannya bahwa kalamullah adalah termasuk sifat-sifat Allah yang senantiasa ada padanya. Raddun ala man yaqul, ini bantahan terhadap orang yang mengatakan innahu hadatsa lahu wasful kalami ba'da am lam ba'da an lam yakun mutakalliman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala baru ya tercipta sifat berbicara padanya setelah sebelumnya dia tidak bisa berbicara. Jelas ini merupakan kalam yang batil, ya. Jadi mereka berusaha mengingkari satuan-satuan kalamullah dengan alasan itu adalah hadis, sesuatu yang baru terjadi dan tidak mungkin ada pada zat Allah sesuatu yang baru terjadi. Padahal ini syubhat. Kita katakan kalau itu berlaku pada makhluk, maka Allah bukan seperti makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala berbuat seperti apa yang dikehendakinya. Kita meyakini bahwa jenis kalamullah itu adalah tadi kita katakan qadim atau azali, kekal. Ya, senantiasa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tersebut. Satuan-satuan firman Allah itulah yang ketika Allah kehendaki Allah lakukan, ketika Allah tidak kehendaki Allah tidak melakukannya. Itulah akidah ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah ini, yang itu seperti yang ditetapkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah seperti tadi pernyataan Imam Abu Hanifah, dan semakna dengan apa yang diucapkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahumullah ta'ala. Taib. Itu tambahan penjelasan yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Baik, kita kumandangkan azan dulu karena sudah waktu azan. Silakan.

Iya, barakallahu fikum. Ada pertanyaan di sini yang disebutkan di pesan WhatsApp. Tolong kita dengar dulu sebelum selesai kajian ya. Apakah sifat Allah yang fi'liyah otomatis mengandung juga sifat dzatiyah? Iya. Allah Subhanahu wa taala seperti yang tadi kita sebutkan sifat kalam dan yang lainnya. Iya. Secara asal Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tersebut. Kemudian Allah lakukan sesuai dengan kehendaknya. Cuman ya tidak semua juga seperti misalnya kalam tadi asal sifatnya atau nau'us sifat itu adalah azali, senantiasa Allah Maha Kuasa berbicara. Kemudian ketika Allah kehendaki Allah berbicara ya sesuai dengan kehendaknya. Ketika Allah berbicara dengan Musa, ketika Allah berfirman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu Mi'raj, ketika Allah berfirman dengan malaikat Jibril, ya. Ada juga perbuatan-perbuatan yang Allah lakukan, tapi secara asal kan Allah memiliki sifat yang tadi kita sebutkan dalam Al-Qur'an, fa'alu lima yurid, Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir, kemudian turun ke langit dunia ketika di hari Arafah, kemudian Allah datang pada hari kiamat. Ya, sifat-sifat seperti ini kan sifat perbuatan, ketika Allah kehendaki Allah lakukan. Ya, ketika Allah tidak kehendaki maka Allah tidak lakukan. Yang jelas kita menetapkan karena ada dalilnya. Bahkan ada yang disebutkan sebagian ulama, misalnya sifat adzatiyah al-khabariyah, sifat-sifat dzat yang ada pada Allah dan hanya kita dapatkan berdasarkan dalil. Contoh misalnya Allah memiliki wajah. Ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan kekallah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Sifat al-yadan, dua tangan, bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, Allah berinfak sesuai dengan memberikan infak sesuai dengan kehendaknya. Dan hadis riwayat Imam Muslim, wakil tayadaihi yaminun, dan kedua tangan Allah itu kanan. Ya, ini tidak sama dengan tangan manusia. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki misalnya al-ainan, dua mata dan seterusnya yang sesuai dengan kemahagungan dan kemahabesarannya. Ini diistilahkan oleh para ulama dengan sifat adzatiyah al-khabariyah. Sifat yang ada pada zat Allah yang hanya kita dapatkan berdasarkan berita dalam dalil yang sahih. Nah, baik. Apakah ada kaidah dalam syariat bahwa kalau salat sunnah boleh duduk meskipun tidak ada hajat tapi pahalanya setengah dari salat yang orang yang berdiri? Iya. Itu ada hadisnya malah, hadis sahih. Orang yang melaksanakan sholat ya tanpa ada udzur dia duduk maka dapatkan pahala setengah. Tentu kalau sholat yang wajib ya hukum asalnya kalau mampu berdiri ya berdiri, ya menghadap kiblat dan melakukan syarat-syarat yang sesuai. Nah, tapi kalau tidak mampu kemudian baru melangkah ke yang berikutnya. Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Sholatlah berdiri kalau tidak mampu maka sholatlah duduk, kalau tidak mau maka sholatlah berbaring. Tapi kalau sholat sunnah tadi, bagi orang yang ingin melaksanakan duduk tanpa ada udzur, dia tetap boleh tapi pahalanya setengah. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Nah, ada lagi pertanyaan silakan.

Iya, betul. Bab tentang sifat lebih luas daripada nama. Kemudian bab tentang khabar atau ikhbar tentang Allah lebih luas daripada nama-nama dan sifat. Karena tidak semua sifat Allah bisa diambil jadi nama. Contoh misalnya kayak tadi, Allah ya turun ke langit dunia, tidak bisa kita katakan Allah itu namanya An-Nazil, tidak bisa. Ya. Jadi sifat-sifat itu lebih banyak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Adapun nama-nama Allah, ya dia dengan tertentu. Tidak setiap sifat bisa kita ambil darinya nama, sedangkan setiap nama mesti mengandung sifat. Makanya pembahasan masalah sifat bisa lebih luas. Cuman tentu semuanya dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah sifatnya tauqifi, ya hanya berhenti kepada dalil. Kita hanya boleh menetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sebagaimana pernyataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, La yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu wa ma wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam. La yutajawazul Quran wal hadith. Tidak boleh kita mensifati Allah kecuali dengan apa yang Allah sifatkan bagi dirinya dan apa yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita melampaui, melewati Al-Qur'an dan hadis. Nah, nanti ada bab ikhbar, berita tentang Allah. Ini lebih luas lagi. Cuman tetap kita terikat dengan apa yang disebutkan dari para ulama salaf. Ya. Dari para ulama salaf. Contoh seperti kata para ulama, Allah itu ba'inun min khalqihi. Allah terpisah dari makhluknya, tidak menyatu dengan makhluknya. Ini pernyataan dari ulama salaf dan ini tentu sesuai dengan dalil. Ya, dan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan masalah ini barakallahu fikum. Nah. Baik. Satu pertanyaan lagi kita baca dari WhatsApp.

0: Dalam berdakwah Nabi Nuh yang 900 tahun, bahkan lebih ya, beliau sangat bersabar mendakwai kaumnya termasuk istrinya. Tapi kenapa sekian lama Nabi Nuh tidak menceraikan istrinya, padahal istrinya menghalangi dakwah Nabi Nuh pun, Nabi Nuh bahkan tidak beriman. Ya, ada hikmah tersendiri di balik semua ini. Dan siapa yang menghalangi dia, yang mengatakan dia menghalangi terang-terangan? Dia tidak beriman, tapi belum tentu dia menampakkan bahwa dia menghalangi terang-terangan. Dan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam tentu berbuat sesuai dengan perintah Allah. Adapun kalau dikiaskan apakah ini juga berlaku pada istri-istri yang menjengkelkan untuk kita tidak menceraikannya? Ya tidak. Ada batasan-batasan dalam Islam. Menjengkelkan itu dalam hal apa dulu? Ya, kalau hal-hal yang berhubungan dengan urusan agama, tidak melaksanakan perintah dalam agama, tidak menutup aurat dengan benar, ya ini jelas ada batasannya. Dinasehati, diperingatkan, sampai pada tahapan kalau benar-benar dia memang tidak mau menerima, maka menceraikannya adalah perkara yang dihalalkan setelah berusahakan tahapan-tahapan tadi. Ya, memberikan nasihat, ya, kemudian ada wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang, kemudian ada wadribuhunna, memukul, tapi bukan dengan pukulan yang membekas atau yang menyakitkan, ya, sebagai pukulan nasihat, ada tahapannya, ya. Tidak sampai dikatakan kalau masalah Nabi Nuh tadi kan ini dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, adapun dalam syariat kita disyariatkan ketika sudah sampai pada tahapan yang durhaka sekali, yang tidak mau melaksanakan perintah agama, maka yang seperti ini diperbolehkan. Tentu setelah melalui proses nasihat seperti yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang tadi kita sebutkan. Taib, cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi.
1: Dan ambil faedahnya. 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Pemerhati Roja Kendari, rahimakumullah, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajmain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan salat Isya bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'ira amalina. Barakallahu fikum.

0: Kita semua meyakini iman adalah perkara yang bermanfaat, membawa kemanfaatan kepada kita dunia akhirat. Sedangkan urusan dunia akan berakhir seiring dengan berakhirnya dunia. Kita yakin semua itu. Kita yakin kalau ditanya tentang fasilitas yang kita kejar, pekerjaan yang selalu kita usahakan siang dan malam, keuntungan dalam perdagangan yang selalu kita atur strateginya, apakah ini kita akan bawa sampai mati? Semua kita menjawab tidak. Ini adalah hanya dalam urusan dunia. Taib, apakah agama Anda akan Anda bawa sampai mati? Iya. Apakah itu nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Iya. Apakah itu yang nanti menjadi penentu keselamatan kita? Iya. Nah, kenapa usaha kita untuk mengejarnya tidak sebesar itu? Ada apa dengan hati kita sehingga lebih termotivasi dengan promosi dalam urusan-urusan dunia, sementara motivasi untuk mengejar kebaikan yang hakiki lemah? Wallahi ikhwani fiddin rahimakumullah, ini penyakit hati yang besar. Ini penyakit hati yang besar yang harus segera diatasi. Karena penyakit hati itu bisa bertambah. Dan tentu asalnya dari sedikit demi sedikit. Kalau dibiarkan lama-lama akan bisa mematikan hati. Seperti keadaannya orang-orang munafik, na'udzubillahi min dzalik, yang disebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, kemudian Allah menambah hati, penyakit hati mereka sehingga semakin parah. Jadi kita jangan menyangka urusan-urusan dunia itu tidak besar pengaruhnya dalam menghalangi hati kita untuk meraih kebaikan iman. Justru urusan-urusan dunia yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari inilah yang bisa menjadi penghalang. Seperti yang kita bahas di pertemuan kemarin, di kajian-kajian kemarin. Cinta yang kita biarkan, tidak kita latih untuk selalu mengutamakan keridhaan Allah, mengutamakan keimanan, cinta kepada makhluk yang asalnya boleh kalau berlebihan, kalau terus hati diisi dengan itu, lama-lama tidak ada lagi tempat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan-urusan dunia kita juga seperti itu. Semalam dalam pengajian saya sempat menukil keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala waktu beliau membawakan faedah kenapa di akhir surat Al-Munafikun Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang kelalaian manusia dalam cinta kepada harta dan anak-anak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan dengan harta dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka dialah orang-orang yang rugi. Kenapa ini disebutkan di akhir surat Al-Munafikun? Tentu Al-Quran saling bergandengan. Satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kata beliau, ya, di sini mengisyaratkan bahwa sifat-sifat buruk itu bisa timbul dari sesuatu yang bisa saja asalnya diperbolehkan atau hukum asalnya halal. Mencintai harta yang kita miliki, fasilitas yang kita miliki, pekerjaan yang kita miliki, mencintai anak-anak, istri, itu kan halal hukum asalnya. Tetapi ketika itu melalaikan dan terus dibiarkan, akhirnya lama-kelamaan bisa merusak keimanan seseorang. Lama-kelamaan bisa menjadi semakin memperparah penyakit hatinya kalau dia tidak berpikir segera untuk mengobatinya. Inilah keadaan manusia. Makanya upaya untuk perbaikan iman itu perkara yang darurat, butuh segera penanganan. Sebelum ini dikuasai oleh hal-hal yang semakin mempersulitnya nanti untuk diperbaiki. Ini harga mati yang harus diusahakan saat ini juga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

meniatkan dunia dalam amal-amal kebaikan kita. Ini termasuk perbuatan syirik. Dan dasarnya adalah karena kecintaan kepada dunia yang berlebihan yang banyak terdapat di hati-hati manusia. Ingat, fitnahnya umat ini adalah harta. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatiyal mal. Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Ini menimpa bukan cuma orang yang memiliki kelebihan harta, orang miskin pun sama. Orang miskin pun sama, menimpa hal yang seperti ini. Terbukti tadi jelas ciri-cirinya. Ketika orang ini ditimpa hal-hal yang kurang dalam agamanya, dia menganggap ini sepele, dia menganggap biasa. Tapi ketika ditimpa urusan dunianya, bukan main, galaunya pikirannya, resahnya hatinya, sedihnya dia menghadapi semua itu. Padahal urusan dunia bagaimanapun akan hilang, akan fana. Kalau bukan sekarang maka besok akan habis. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Ya, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-cirinya. Coba kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Ibnu Majah yang menggambarkan kepada kita bedanya orang yang punya kecintaan kepada dunia yang berlebihan di hatinya, bagaimana sikapnya terhadap dunia, dan orang yang menjadikan akhirat sebagai niat utamanya. Juga hadis ini hadis yang terkenal, riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban dan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kanati dunya hammahu farraqallahu alaihi syamlahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa yang dunia itu adalah target tertingginya, harta dan kedudukan

dia punya harta tidak berkah. Kehidupannya tidak terarah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan urusannya semua bercerai-berai, sampai urusan dengan orang-orang yang terdekat dengannya harusnya harmonis, tidak harmonis juga. Dan Allah menjadikan kemiskinan selalu ada di depan matanya. Dia tidak pernah merasakan cukup. Sudah dengan seperti ini, kata Rasulullah SAW, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Urusan dunia tidak akan datang kepadanya, ya, rezeki dalam urusan dunia tidak akan datang kepadanya melebihi dari apa yang telah Allah takdirkan. Sudah dia berambisi tidak dapatkan kecuali pembagian yang Allah takdirkan bagi dirinya. Ini benar-benar menderita lahir dan batin orang seperti ini. Tapi orang yang menjadikan niat utamanya adalah akhirat, bagaimana ciri-cirinya? Kata Rasulullah SAW, wa man kanatil akhiratu niyatahu. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, jama'allahu alaihi syamlahu, Allah akan menghimpunkan urusannya, memudahkan urusan-urusannya terselesaikan. Ya, waja'ala ginahu fi qalbihi, dan Allah jadikan kecukupan selalu ada di dalam hatinya. Selama agamanya terjaga, dia tidak peduli apapun yang hilang dari urusan dunianya. Yang terakhir apa? Wa atathu dunya wa hiya ragimah. Dan ketika dunia datang kepadanya, dunia itu dalam keadaan rendah, tidak punya arti. Inilah cirinya orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya dan dunia tidak mendominasi di hatinya. Jadi ini bisa berlaku bagi orang yang punya harta maupun tidak punya harta. Bukan masalah keberadaan hartanya yang menjadi masalah, tapi bagaimana dia menyikapi hartanya. Orang yang tidak punya harta, tapi angan-angannya selalu kepada harta. Cita-citanya atau pemikiran tertingginya selalu ingin mengumpulkan harta. Ya, ini sama saja dengan orang yang seperti tadi, menderita lahir dan batin. Jadi permasalahannya di sini bukan ada atau tidaknya harta tersebut di tangan kita, tapi bagaimana niat dan cita-cita atau yang paling mendominasi di hati kita, itulah yang akan menjadi ukuran dalam masalah ini. Antum ketahui semua, ya, bahwa manusia itu yang menggerakkan anggota badannya adalah hatinya. Bahkan semua perbuatan manusia penggeraknya adalah keinginan di hati. Maka sudah pasti orang yang imannya tidak benar, tauhidnya tidak kuat, semua perbuatan-perbuatannya diniatkan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kalaupun dia niatkan untuk Allah, maka tidak murni niatnya untuk Allah, karena aslan tauhidnya lemah. Ya, aslinya tauhidnya lemah. Imannya lemah, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala lemah. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, penggerak dari setiap perbuatan itu asalnya adalah kecintaan yang terdapat di hati manusia. Apa yang dominan, maka semua perbuatannya akan tertuju untuk hal tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak di antara kita yang tidak memahami tingginya kedudukan bersandar kepada Allah dalam segala sesuatu yang kita inginkan, baik dalam kebaikan-kebaikan urusan dunia apalagi dalam urusan agama. Banyak di antara kita, tidak sedikit di antara kita yang menganggap misalnya bertawakal, berdoa kepada Allah, bergantung kepadanya itu adalah perkara yang dilakukan nomor 2, nomor 3 atau nomor 4. Pertama kita usaha dulu, lakukan dulu dengan anggota badan kita, dengan bahasa orang, biasanya orang mengatakan ikhtiar dulu, baru tawakal setelah itu. Apakah ini benar? Tentu ini bukan hal yang dibenarkan dalam agama. Bertawakal itu dilakukan dari awal, di pertengahan dan sampai akhir, tidak dijadikan urusan yang kedua atau ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, hidayah tergantung dari i'tisam, penyandaran diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدَ هُدِيَ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ. Barang siapa yang selalu bersandar kepada Allah, berpegang teguh dengan Allah, maka dialah yang mendapatkan bimbingan, petunjuk untuk menempuh jalan yang lurus. Mengenai tawakal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal, berserah diri, menyandarkan hatinya dengan benar kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala urusan dan kebutuhannya. Coba lihat, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tawakal, itu yang harusnya diutamakan, didahulukan. Memang kita diperintahkan melakukan sebab, tapi siapa yang mengatakan sebab itu hanya usaha-usaha zahir yang dilakukan manusia, hanya-hanya berdasarkan apa yang dipikirkan, strategi yang dirancang manusia, atau kekuatan fisiknya, kekuatan keterampilan badannya? Siapa yang mengatakan demikian? Doa adalah sebaik-baik usaha. Penyandaran hati adalah usaha yang paling utama. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, inna du'a amin aqwal asbab lijalbil masalihi wa daf'il makarih. Sesungguhnya doa termasuk usaha yang paling kuat, sebab yang paling besar untuk bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan dan menolak keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan. Jadi penyandaran hati, tawakal, takut dan berharap kepada Allah, yakin dengan pilihannya, ridho dengan ketentuannya, selalu bersangka baik kepada Allah, ini justru yang menentukan keberhasilan dan kebaikan. Ini justru yang menjadikan tenang hati hamba ketika bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku ini sesuai dengan persangkaan, sesuai dengan pengharapan hambaku kepadaku. Lihatlah dalam hal pengampunan dosa, sebanyak apapun hamba berbuat dosa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis kursi yang sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, ibna Adam innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai manusia, selama engkau masih berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka aku akan ampuni semua dosa-dosamu, tidak peduli sebanyak apapun dosa tersebut. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pernah dijenguk sedang sakit oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya, kaifa tajiduka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apa yang kamu rasakan saat ini? Sahabat radhiyallahu taala anhum ini, dalam hadis ini hadisnya hasan derajatnya, beliau mengatakan, wallahi ya Rasulullah, inni la arjullaha wa akhafu dhunubi. Wahai Rasulullah, demi Allah, aku benar-benar mengharapkan rahmat Allah dan khawatirkan dosa-dosaku, takut dosa-dosaku. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, walladhi nafsi biyadih la yajtami'ani fi qalbi rajulin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Demi Allah yang jiwaku di tangannya,
tidaklah terkumpul dua perasaan, takut dan berharap, dalam hati seorang hamba dalam kondisi sakit seperti ini, kecuali Allah akan berikan apa yang diharapkannya dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang ditakutkannya. Luar biasa pengaruhnya dari penyandaran hati. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan kita mempersempit yang luas. Apalagi mengatakan, ya, kita dahulukan dulu usaha, penyusunan strategi, perbuatan, keterampilan anggota badan, baru kita bertawakal, baru berdoa, baru kita bersandar kepada Allah. Subhanallah. Apakah pantas kita mengatakan pertolongan Allah itu belakangan kita harapkan, bukan dari awal? Siapa yang akan memberikan bimbingan kepada kita dari awal untuk memulainya dengan tepat, untuk merancangkannya sesuai dengan sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan, kalau bukan karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita menjadikan memohon pertolongannya itu nomor dua, apalagi dalam urusan-urusan kebaikan yang berhubungan dengan agama? Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara tentang tawakal, bersandar kepada Allah, tidak boleh kita remehkan. Makanya sebelum berusaha, berbuat apa saja, kita berpikir, usaha ini bisa kita rancang strategi untuk menghasilkan yang baik. Usaha ini mungkin dengan keterampilan kita, hasil kursus kita, hasil bertanya kita, pengalaman kita, kita bisa memikirkan bagaimana caranya, sebab-sebab untuk menghasilkan yang baik. Tapi pertanyaannya, apakah kita tahu akibat kebaikan dari segala sesuatu? Apakah kita pastikan usaha yang kita anggap baik ini nanti juga akibatnya akan baik, dampaknya akan baik, utamanya bagi agama kita? Pertanyaan yang lebih tinggi daripada itu, a'antum a'lamu amillah, apakah kamu yang lebih tahu dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang sempurna pengetahuannya, yang mengetahui segala sesuatu dengan akibat-akibatnya? Siapa yang bisa memastikan kebaikan yang kita perkirakan ini benar-benar baik untuk agama kita? Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui semuanya. Makanya perencanaan yang ada dalam pikiran manusia bisa jadi dianggapnya baik, tapi bisa jadi setelah itu menimbulkan yang buruk, atau apa yang tidak disukainya dianggap buruk, tapi ternyata bisa menghasilkan kebaikan. Karena manusia tidak tahu. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wahai manusia, bisa jadi kamu menyukai sesuatu, kamu membenci sesuatu, padahal itu mendatangkan kebaikan bagimu. Atau kamu menyukai sesuatu, padahal justru memberikan keburukan bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui sedangkan kalian wahai manusia tidak mengetahui. Maka tahu dirilah untuk kita kemudian mengatakan setinggi apapun pengetahuan saya tetap tidak mengetahui akibat dari segala sesuatu. Tahu dirilah untuk kita bersandar kepada sebaik-baik zat yang tempat kita pantas bersandar kepadanya. Karena dia sempurna ilmunya, sempurna kebaikannya, sempurna rahmat dan karunianya. Wallahi tentu pilihannya lebih baik daripada apa yang dipilih, dirancang dan direncanakan manusia itu untuk dirinya sendiri. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui dan maha kuasa atas segala sesuatu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nasihat ini bermanfaat dan memahami bahwa penyandaran diri kita kepada Allah dari awal sampai akhir justru yang merupakan penentu terbesar dari kebaikan, hasil yang baik, dan kesudahan yang baik dari segala urusan kita. Demikianlah, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Ketahuilah bahwa ketika kita nanti di akhirat, tidak ada yang kita pikirkan kecuali diri kita sendiri. Tidak ada yang kita pikirkan keselamatannya kecuali diri kita sendiri. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik bagimu dibanding dunia ini. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan di dalam ayat-ayatnya yang sangat banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis-hadis beliau bahwa di akhirat seseorang hanya peduli kepada keselamatan dirinya. Bahkan dia tidak peduli kepada keselamatan anaknya, keselamatan istrinya, keselamatan ayahnya, keselamatan ibunya. Yang dia pikirkan hanyalah keselamatan dirinya sendiri. Di dalam Al-Quran, surat Abasa, Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu setiap manusia lari daripada saudaranya. Kita bertemu dengan saudara kita di hari akhirat, namun kita tidak peduli kepada saudara kita itu bagaimana nasibnya. Kita menjauh darinya, kita tidak peduli kepada keadaannya. Wa ummihi wa abih. Pada hari itu setiap manusia akan lari daripada ibunya dan ayahnya. Kita bertemu ayah dan ibu kita. Kita tahu ini ayah kita, kita tahu ini ibu kita. Namun kita tidak peduli kepada mereka. Kita tidak memperdulikan keadaannya. Wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu manusia akan lari daripada istrinya dan anak-anaknya. Tak ada orang lebih dekat kepada kita lebih daripada istri dan anak-anak kita. Manusia-manusia khusus spesial yang memiliki hubungan yang spesial dengan kita di permukaan bumi ini, yang banyak sekali manusia rela apapun demi mereka, bahkan rela melakukan hal yang dia tahu tidak boleh, hal yang dia tahu diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah demi orang-orang yang ia cintai ini. Akan tapi pada hari itu setiap manusia bertemu dengan istrinya, bertemu dengan anaknya, dia lari dari mereka semua. Tidak peduli kepada keselamatan istrinya, tidak peduli kepada keselamatan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap mereka pada hari itu memiliki urusan masing-masing yang akan menyibukkan mereka. Setiap masing-masing individu manusia memiliki urusan perkara yang membuat dia sibuk dan dia tidak peduli kepada siapapun. Termasuk anaknya, istrinya, ayahnya, ibunya, saudaranya, temannya, tetangganya, orang satu bangsa dan negara dengannya, tidak satu bangsa dan negara dengannya, dia tidak peduli. Jangankan mereka, orang-orang yang sangat khusus, memiliki hubungan spesial dengannya, dia tidak akan peduli. Kenapa? Dia hanya peduli kepada keselamatan dirinya sendiri. Dia hanya memikirkan, apakah saya akan selamat? Apakah nanti ketika dihisab aku akan selamat dihisab oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dimaafkan dosa dan kesalahanku oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, diterima ibadah dan ketaatanku oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Apakah nanti ketika berjalan di atas sirat aku akan diselamatkan oleh Allah sampai ke penghujung sirat? Ataukah termasuk orang-orang yang dikail oleh kail-kail yang ada di kiri dan kanan, kiri dan kanan sirat, yang mencampakkannya ke neraka? Karena Nabi SAW mengatakan sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga itu, kiri dan kanannya ada kail-kail pengait, yang kail itu siap untuk mengail orang yang lewat dan mencampakkan ke neraka, sesuai dengan perintah Allah tabaraka wa ta'ala kepada kail-kail yang ada di kiri dan kanan sirat itu. Oleh karena itu Allah mengatakan neraka jahannam mengintai orang yang lewat di atasnya. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu mengintai. Mengintai siapa? Ini siapa yang lewat di atas? Oh ini orang, ini jatah saya. Oh ini tidak. Orang-orang yang sudah ditakdirkan Allah, na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik, akan menghuni neraka, ditunggu kelewatannya oleh neraka jahanam. Ketika dia lewat, dikail dengan kail yang ada di surat dan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Dan orang hanya sibuk kepada pedulinya dirinya, apakah dia selamat berjalan di atas sirat itu. Dan selamatnya kita nanti di akhirat tidak kita buat di sana. Selamatnya kita nanti di akhirat kita tidak raih di sana, dan kita tidak cari di akhirat. Tidak bisa mencari keselamatan akhirat di akhirat. Mencari keselamatan akhirat itu di sini, saudaraku. Mencari keselamatan akhirat itu di sini, saudariku. Di dunia ini, di hari-hari yang Anda sekarang lewati, di detik-detik dan menit-menit dan jam-jam yang sekarang sedang kita lewati, di sini kita mencari keselamatan itu. Jangan dilalaikan keselamatan diri kita ketika membicarakan kebaikan untuk siapapun selain diri kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah ayat 105, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, pedulikan diri kalian sendiri, perhatikan diri kalian sendiri. Alaikum anfusakum, hendaklah kalian peduli kepada diri kalian sendiri sebelum peduli kepada orang lain. Maksudnya, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak akan memberikan mudarat kepada kalian siapapun yang sesat kalau kalian berada di atas jalan hidayah. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak akan memberikan mudarat kepada kalian siapapun yang sesat dari jalan Allah kalau kalian berada di atas hidayah, dalam di atas jalan petunjuk. Ilallahi marji'ukum jami'an, kita diingatkan di akhirat kepada Allah kalian semua akan dikembalikan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan di akhirat itu Allah akan beritahu kepada kalian apa yang kalian kerjakan di permukaan bumi ini. Lihat di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kita untuk kepedulian yang paling tinggi, dan tingkat kepedulian kita paling tinggi adalah diri kita. Adapun kalau kita memikirkan kemaslahatan orang banyak kemudian menghancurkan diri kita sendiri dengan ghibah, dengan namimah, dengan fitnah, dengan kalimat-kalimat yang di dalamnya akan terdapat menghancurkan derajat martabat saudara atau saudari kita kaum muslimin dan muslimat, maka kita telah menghancurkan diri kita di saat kita ingin perubahan untuk negeri ini. Dan ini bukanlah sifat yang terpuji. Ini dalam syariat Allah, di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Bahkan lebih daripada itu, di dalam surat Al-Ma'arij dan apa yang Allah katakan dalam surat Al-Ma'arij jauh lebih dahsyat dibanding apa yang Allah katakan dalam surat Abasa yang tadi telah kita bacakan. Yawaddul mujrimu, dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhih wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih kalla innaha lada nazza'atan lishawa. Pelaku-pelaku dosa dan maksiat, para orang-orang yang ditakdirkan akan menghuni neraka, pelaku dosa, ya waddu, mereka ingin punya kemauan yang kuat apa yang mereka inginkan? Lau yaftadi min adzabi yaumi idzim bi bani. Kalau boleh dia menebus dirinya dari azab yang ada pada hari itu dengan semua anak-anaknya. Ayat ini sangat dahsyat, saudaraku. Lihat bagaimana setiap kita, setiap manusia di akhirat benar-benar ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Sampai orang-orang yang ditakdirkan Allah masuk neraka, mau mereka, kalau Allah mau terima, ingin mereka menebus dirinya dari neraka dengan semua anak-anaknya. Artinya, seandainya dia memiliki anak 5 orang, 6 orang, 7 orang, dia rela, ya Allah ambil anakku semuanya, azab dia di neraka, yang penting saya selamat. Hal yang tidak mungkin dilakukan manusia di permukaan bumi ini, karena cintanya yang luar biasa kepada anak-anaknya yang sangat dia cintai. Tapi berbeda di akhirat, mereka semua mau menumbalkan anaknya, biarlah diazab anak-anak mereka di neraka, yang penting dia di neraka. Azab yang begitu dahsyat. Dia telah bertemu dengan neraka yang Allah ancamkan kepadanya di dunia, namun dia tidak peduli. Wa sahibatihi wa akhi, istrinya dan saudaranya. Mau dia, ya Allah azab istriku di neraka, selamatkan saya. Ani ini saudaraku, azab mereka di neraka, selamatkan saya. Wa fasilatihi allati tu'wi, dan keluarga besarnya yang selama ini telah melindunginya di permukaan bumi, yang telah berusaha untuk membelanya di permukaan bumi, ambil mereka semua, ya Allah azab di neraka, selamatkan saya. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji, bahkan semua manusia yang ada di permukaan bumi, azab mereka, ya Allah, yang penting selamatkan saya. Namun Allah katakan kalla, sekali-kali tidak, itu tidak mungkin. Tidak mungkin Allah akan mengazab seorang anak demi menyelamatkan ayahnya yang ke neraka, karena di akhir urusan masing-masing, keselamatan masing-masing. Tak mungkin seorang istri Allah akan masukkan ke neraka untuk menyelamatkan suaminya. Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang keluarga besar akan Allah azab di neraka dari dosa seorang pelaku maksiat, dan pelaku maksiat itu kemudian yang akan diselamatkan. Namun lihat bagaimana inginnya seseorang selamat di akhirat, bahkan mengorbankan semua orang yang dia kenal. Namun Allah katakan kalla, sekali-kali tidak, innaha lawa, yang ada untukmu wahai pelaku maksiat yang banyak di permukaan bumi, tidak peduli kepada aturan-aturan Allah, perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala dan larangan Allah, adalah api yang menyala-nyala, nazza'atan lisyawa, yang kemudian mencabut kulit yang ada di kepala. Dan sebagian ulama ahli tafsir mengatakan mencabut syawa, mencabut daging-daging dari tulang. Api neraka itu membuat daging-daging terpisah dari tulangnya. InsyaAllah kita lanjutkan setelah melaksanakan sholat isya berjamaah. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi tercinta Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Berkata Nu'man bin Bashir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad ini ada sebuah gumpalan. Idza saluhat, apabila dia baik, saluhal jasadu kulluh, akan baik jasad semuanya. Wa idza fasadat, apabila jasad itu, apabila gumpalan itu rusak, fasadal jasadu kullu, akan rusak semua jasadnya. Ala wa hiya al-qalb, ketahuilah dia adalah hati. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya, mengingatkan kepada semua manusia bahwa seluruh anggota tubuh itu akan tunduk kepada perintah yang datang dari hati. Sehingga ketika hatinya baik, maka anggota tubuhnya akan mengikuti aturan dan perintah dari hati yang baik itu. Sehingga matanya pun akan melakukan kebaikan-kebaikan, lisannya pun akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik, telinganya pun akan diperintahkan hanya mendengar kalimat-kalimat yang baik, dan suara-suara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kaki dan tangannya pun akan melangkah ke tempat yang diridhoi dan dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tangannya pun hanya bergerak untuk hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena semua itu perintah dari hatinya yang baik. Namun sebaliknya, kalau hati itu berpenyakit dan rusak, maka dia akan perintahkan mata untuk melakukan hal-hal yang di dalamnya ada maksiat. Dia akan perintahkan telinga untuk mendengarkan kalimat-kalimat dan tenang di atas kalimat-kalimat yang dia dengarkan, yang dia tahu itu tidak diridhoi dan tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lisannya pun akan mengeluarkan kata-kata yang buruk dan busuk, karena datang dari perintah hati yang buruk dan busuk itu. Kaki dan tangannya pun akan bergerak ke jalan yang tidak diridhoi dan dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, karena semua itu datang dari hati. Pertanyaan berikutnya kepada kita, kalau kita ingin serius memperbaiki diri kita, lalu pertanyakan sejauh mana kita telah membenahi hati kita. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala, Rabbul izzati wal jalalah, tidak akan melihat kepada bentuk rupa kalian. Tampan enggak tampan bukan itu yang jadi patokan Allah tabaraka wa taala untuk Allah lihat dari hambanya. Wala ila amwalikum, Allah juga tidak melihat kepada harta kalian, miskin tidak miskin, bukan sesuatu yang dilihat dan dipandang oleh Allah tabaraka wa taala dari setiap hamba. Walakin, akan tetapi, yanzuru ila qulubikum, Allah melihat kepada hati kalian, apakah itu hati yang baik atau tidak. Wa a'malikum, dan kemudian Allah akan melihat kepada amalan-amalan kalian. Sebagian orang menganggap perbaikan hati hanya sampai kepada hati, tidak berefek kepada amalan anggota badan, dan ini batil. Karena amalan anggota badan tidak melakukannya kecuali perintah dari hati. Ketika mata kita masih melihat hal yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala, itu pertanda hati kita sedang sakit, hati kita busuk, sehingga dia perintahkan mata untuk melihat hal yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika lisan kita masih membicarakan hal yang kita tahu itu tidak diridhoi dan dicintai oleh Allah, ghibah, namimah, dusta, dan yang lainnya, maka ini menunjukkan hati kita yang masih kotor, hati yang masih tidak bersih. Karena dia yang telah memerintahkan lisan untuk membicarakannya, dan tidaklah lisan itu kecuali juru bicara dari hati setiap manusia. Dan ketika hati itu masih mencintai syahwat, maka dia akan perintahkan telinga untuk mendengarkan sesuatu yang dia senangi dengan syahwatnya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, hal yang salah dan keliru, orang yang berbuat maksiat dengan amalannya lalu kemudian dinasihati dan dikatakan kepada yang tinggalkan amalan itu, dia katakan yang penting hati bersih. Amal amal yang telah berbuat maksiat, menunjukkan hati yang kotor. Maksiat yang tidak ditinggalkan itu menunjukkan hati yang tidak mau patuh dan taat kepada perintah dan larangan Allah, dan ini menunjukkan hati yang sakit, hati yang kotor yang harus dibenahi. Kita tidak berbicara manusia, mari kita berbicara diri kita sendiri. Mari kita introspeksi diri kita sendiri, sejauh mana kita telah mengontrol hati kita untuk memiliki sifat-sifat yang dicintai oleh Allah di hati itu. Sejauh mana kita memperhatikan hati kita untuk kita perbaiki dan kita benahi, untuk kita cabut daripadanya kecintaan-kecintaan kepada syahwat, kecintaan-kecintaan kepada hal yang tidak dicintai dan diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalala. Hai manusia, dirimu yang sebenarnya adalah hatimu. Seandainya dia baik, maka akan baik seluruh anggota tubuhmu. Seandainya dia buruk dan busuk, dia akan perintahkan hal yang buruk dan busuk kepada amalan-amalan yang ada di anggota tubuhmu yang lainnya. Abu Hurairah mengatakan, Al-qalbu malikun wal-a'dha'u junuduh. Fa'in tabal malik, tabat junuduh. Wa'in khabuthal malik, khabuthat junuduh. Sesungguhnya hati adalah raja, dan anggota tubuh yang lainnya adalah tentara dan pasukannya. Apabila raja itu baik, maka akan baik tentara-tentara dan pasukan-pasukannya. Wa in khabuthal malik, sebaliknya, ketika raja itu jahat, khabuthat junudu, akan buruk dan jahat juga pasukan-pasukan dan tentara-tentaranya. Amalan yang buruk manusia menunjukkan buruk apa yang ada di dalam. Sebaliknya, buruk yang ada di dalam, dialah yang memerintahkan keburukan untuk diamalkan oleh anggota badan. Oleh karena itu, tidak ada alasan kepada setiap yang berbuat maksiat mengatakan, walaupun saya begini, yang penting hati saya bersih. Bersih dari mana? Seandainya dia bersih, dia akan membuat engkau berhenti daripada perbuatan maksiat. Seandainya hati itu bersih, hati itu akan memerintahkan anggota tubuh untuk berhenti dari yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalala. Karena dia tidak bersihlah, maka dia tidak melarang anggota tubuh yang lainnya untuk melakukan maksiat. Karena dia yang memerintahkan anggota tubuh untuk berbuat maksiat. Pertanyaan kita adalah sejauh mana kita membenahi hati itu. Yang dia adalah diri kita yang sebenarnya. Dirimu ada dua ya saudaraku. Terdiri dari jasad yang bisa terlihat, dan terdiri daripada hati ruh yang ada di dalam. Dan diri kita yang sebenarnya adalah ruh itu. Terbukti ketika kita wafat, seluruh jasad kita masih ada, tapi orang telah mengatakan kita pergi. Orang telah mengatakan kita tiada. Padahal seluruh anggota tubuh kita masih lengkap di hadapan mereka, masih lengkap di hadapan anak-anak dan istri kita, di hadapan suami dan anak-anak kita. Namun orang mengatakan, semua orang mengatakan kita telah pergi. Karena kita yang sebenarnya adalah ruh itu, yang ada di dalam diri kita itu. Sejauh mana kita telah memperbaiki diri kita yang sebenarnya. Mari kita benahi diri kita saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Jangan gara-gara memikirkan manusia, kita lupa memperbaiki diri kita. Perhatikan hati kita sejauh mana dia telah benar-benar cinta kepada akhirat lebih daripada cintanya kepada dunia. Sejauh mana dia benar-benar telah mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada siapapun dari manusia yang ada di permukaan bumi, sehingga kepatuhan dan ketaatannya hanya kepada Allah dan Rasulnya yang tertinggi, dan siapapun yang menyisihi Allah dan Rasulnya tidak akan dipatuhi dan tidak akan ditaati olehnya. Sampai mana kita mencintai amal saleh, sehingga benar-benar ingin berumal beramal saleh dan memperbanyak amal saleh itu, karena kita tahu di sanalah sumber keselamatan kita di akhirat. Dan sejauh mana kita telah membenci maksiat, kefasikan, dosa, dan berusaha untuk menjauhinya dari seluruh anggota tubuh, karena di sanalah kehancuran kita di akhirat kalau seandainya kita tidak menghentikannya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, walakinna allaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانِ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ. Akan tapi Allah lah yang telah memberikan kecintaan kepada kalian terhadap iman. wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah yang menghiasi keimanan itu di dalam dada kalian, di dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah yang telah membuat dia benci, membuat hati itu benci kepada kekufuran, kepada kefasikan, kepada kemaksiatan. Kalau itu terjadi, sudah ada kecintaan kepada iman dan amal saleh, lalu berburu iman dan amal saleh, berburu ibadah dan ketaatan, berburu amal saleh, dan telah ada kebencian hati terhadap kekafiran, terhadap kemaksiatan, terhadap kefasikan, Allah katakan ulaika humur rasyidun, merekalah orang-orang yang telah berjalan di atas jalur yang benar. Mari kita introspeksi diri kita, sejauh mana kita memiliki kecintaan kepada iman dan amal saleh, sehingga kita berburu untuk melakukan iman dan amal saleh. Dan sejauh mana hati ini membenci maksiat, membenci kekufuran, dan harus kita benci lebih daripada sekedar maksiat, membenci seluruh kefasikan, jalan yang keluar dari jalur syariat Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Betapa banyak hati yang masih mencintai maksiat, masih mengidam-idamkan maksiat, tahu itu maksiat itu terlarang, tahu itu tidak boleh untuk dinikmati, tahu itu tidak boleh untuk dilihat, tahu itu tidak boleh untuk didengar, tahu itu tidak boleh untuk dibicarakan, tahu itu tempat tidak boleh untuk didatangi. Akan tetapi kecintaan hati kepadanya membuat mata tetap menatap, membuat lisan tetap membicarakan, membuat telinga tetap mendengarkan. Karena hati belum membenci kefasikan, hati belum membenci maksiat. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, para pemirsa dimanapun berada, mari kita benahi diri kita. Yang membutuhkan keselamatan itu kita, sebelum kita memberikan keselamatan dan berusaha mengajak selamat orang lain. Dan keselamatan kita utama adalah selamat nanti ketika kita dihisab oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Tahukah kita apa yang membuat penduduk mahsyar sibuk dengan dirinya masing-masing? Apa yang membuat penduduk mahsyar tidak peduli kepada orang-orang yang ia cintai di permukaan bumi, bertemu dengannya di akhirat? Karena semua memikirkan dosa dan kesalahannya yang ia lakukan di permukaan bumi. Karena ketika manusia dibangkitkan Allah dari kubur, Allah katakan alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Setiap manusia yang Allah bangkitkan dari alam kubur, dan kita adalah salah seorang di antara mereka, dan pasti setiap manusia akan mengetahui dan akan ingat seluruh yang dia kerjakan. Qaddamat, apa yang dia persembahkan, wa akharat, apa yang dia akhirkan. Ada dua pendapat para ulama ahli tafsir. Qaddamat, ketaatan, dia ingat seluruh yang dia lakukan daripada ketaatan. Akharat, dia ingat seluruh maksiat. Jadi setiap zakatnya, ingat sedekahnya, ingat jujurnya, ingat baktinya kepada orang tua, ingat ketika dia dulu mengunjungi orang sakit, menyelenggarakan jenazah dan seterusnya, melakukan pengajian, membaca Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya. Namun dia juga ingat seluruh maksiat yang pernah dipandang oleh matanya, yang pernah didengar oleh telinganya, yang pernah diucapkan oleh lisannya, yang pernah dikerjakan oleh tangannya, yang pernah dilangkahkan oleh kakinya, yang pernah dirasakan oleh kulitnya, yang pernah dilakukan oleh hatinya. Semua dia ingat. Makna yang kedua, qaddamat wa akharat, semua manusia ingat apa yang dia kerjakan seumur hidupnya. Qaddamat, apa yang dia kerjakan ketika dia hidup, maksiat atau ibadah. Akharat, apa yang dia akhirkan, maksudnya adalah dia juga diingatkan oleh Allah atas dosa atau maksiat atau ibadah atau taat yang terjadi dari dirinya setelah kematiannya. Itu pun diingatkan Allah tabaraka wa ta'ala kepada dirinya. Akhi fiddin, apakah setelah orang wafat dia tidak bisa lagi menambah ibadahnya? Bisa tidak? Bisa. Sebaliknya, apakah ketika seorang manusia wafat, dia tidak bisa menambah maksiatnya walaupun sudah wafat?
2: Satu, satu. Masih bisa, satu, dua, satu, dua.

0: 1111 1 2 3.
1: Maksiat. Ada tempat maksiat yang kita bangun. Ada pekerjaan maksiat yang kita ajarkan kepada manusia. Kemudian manusia mengamalkannya. Maka ia akan mengalirkan dosa. Walaupun kita sudah wafat, dosa itu terus mengalir dalam kehidupan kita, walaupun dalam catatan kita, walaupun kita sudah tiada. Salah satu makna tafsir qaddamat, apa yang kita kerjakan seumur hidup, akharat, adalah sesuatu yang datang kepada kita daripada dosa atau pahala yang mengalir setelah wafat. Itu semua diingatkan Allah di dalam memori kita. Ya akhi, tak mungkin untuk kita bayangkan. Jangankan untuk mengingat seluruh kalimat yang pernah keluar dari lisan ini. Apabila kita sudah mengingat seluruh kalimat yang pernah keluar dari lisan ini, kemarin saja kita sudah tidak mampu untuk melakukannya. Jangankan kemarin, apabila kita disuruh mengingat semua kata-kata yang pernah kita ucapkan dari tadi pagi sampai zuhur tadi, kita tidak bisa lagi mengingat semuanya. Walaupun sebahagiannya masih bisa kita ingat. Bayangkan semuanya, semua yang pernah kita ucapkan dengan lisan kita hadir dalam ingatan. Semua yang pernah kita lihat dengan mata kita hadir dalam ingatan. Semua yang pernah kita dengar dengan lisan, dengan telinga kita, dari perkataan orang siapapun itu, hadir dalam ingatan manusia di padang mahsyar. Hadir dalam semua ingatan kita yang ada di padang mahsyar. Kemana saja kaki kita pernah melangkah, semuanya kita ingat dan tak ada yang kita lupakan. Karena Allah mengingatkan semuanya di dalam memori itu. Dan ini yang membuat semua penduduk mahsyar hidup dengan kekhawatiran, hidup dengan ketakutan luar biasa, karena ternyata di dalam memori hidupnya banyak maksiat yang telah dia kerjakan. Banyak maksiat yang telah dilihat oleh mata, banyak maksiat yang telah didengarkan oleh telinga, banyak maksiat yang telah diucapkan oleh lisan, banyak maksiat yang telah dilakukan oleh hati, banyak maksiat yang dilakukan oleh kaki dan tangan, oleh kulit, oleh hidung. Dan semua itu akan dihisab oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, kita membawa ibadah dan ketaatan, tapi kita belum pernah tahu apakah ibadah dan ketaatan itu akan diterima oleh Allah. Kita membawa dosa dan maksiat, naam, kita sudah minta ampun, bertaubat, namun kita belum tahu apakah itu akan diterima taubat kita dan diampuni dosa kita oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan keadaan ini yang membuat semua penduduk mahsyar sibuk memikirkan keselamatan diri sendiri. Sibuk memikirkan keselamatan diri sendiri, sehingga tidak peduli kepada saudaranya, kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Tidak peduli. Dan itu ratusan tahun. Manusia di padang mahsyar ratusan tahun. Bukan hitungan puluhan tahun ataupun puluhan hari. Dalam keadaan seperti itu, hidup kita tidak seberapa di permukaan bumi ini. Kita hanya berumur 50, 60, 70 tahun, sedikit yang melewati 70 tahun dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di sana ratusan tahun dalam kondisi ketakutan seperti ini. Dalam kondisi tanpa pakaian, matahari 1 mil di atas kepala, panas yang luar biasa. Penantian yaumul hisab. Ini yang harus kita pikirkan. Lebih daripada kita memikirkan apapun kebaikan terhadap orang lain. Ini nasihat ana pada kesempatan yang berbahagia ini. Kepada diri ana, ana arahkan. Kepada kita semua saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat. Ingat, ketika kita memikirkan manfaat untuk orang lain, pertanyaannya manfaat untuk diri kita bagaimana? Kita ketika memikirkan kebaikan untuk orang lain, pertanyaannya kebaikan itu untuk diri kita bagaimana? Ketika kita memikirkan keselamatan untuk orang lain, ingat keselamatan untuk diri kita seperti apa kita memikirkannya. Tidaklah ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu yang telah menghiasi dunia ini dengan ibadah mereka yang luar biasa, dengan takwa mereka yang luar biasa, kecuali keselamatan dirinya yang mereka fikirkan. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, di akhir hayatnya menangis, di ranjang kematiannya menangis radhiyallahu anhu wa ardahu. Dan ketika ditanyakan pada Abu Hurairah, apa yang membuat engkau menangis, Abu Hurairah mengatakan, perjalanan panjang di akhirat yang saya ingat, dan sedikitnya bekal yang aku bawa, aku tidak tahu apakah nanti aku selamat di sana atau tidak. Ini Abu Hurairah, sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan paling banyak mengajarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia sampai hari ini biiznillah, dengan izin Allah, Abu Hurairah telah mendapatkan pahala dari setiap hadis yang kita pelajari. Tidak sedikit amalan Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Dan Rasulullah SAW wafat dalam keadaan ridho kepada Abu Hurairah, dalam keadaan senang dan cinta kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berbeda dengan diri kita, namun Abu Hurairah masih mengkhawatirkan keselamatannya di akhirat. Akankah kita lupakan keselamatan kita itu? Dan kita sibuk dengan urusan dunia, kita sibuk dengan urusan manusia, kita sibuk dengan urusan berita, lalu kita lupakan diri kita dan keselamatan kita. Ya akhi, dirimu yang paling penting. Alaikum anfusakum, dirimu perhatikan. Perhatikan diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Idza tadaitum, tidak memberikan mudarat apapun kepada engkau apabila engkau berada di atas hidayah, tidak akan memberikan mudarat kepadamu siapapun yang sesat. Tak ada mudarat apapun kepadamu. Kalau semua manusia ke neraka, yang penting engkau ke surga. Sebagaimana tidak ada untung bagimu wahai muslim, wahai muslimah, seandainya semua manusia ke surga, namun dirimu kemana? Ke neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Maka yang penting diri kita selamatkan, diri kita benahi, dan tidak akan terjadi kebenahan, pembenahan untuk bangsa yang besar ini, untuk negara yang besar ini, kalau tidak terjadi pembenahan pada individunya. Bicara pembenahan untuk negeri ini adalah pembenahan kepada orang-orang yang tinggal di negeri ini. Pembenahan untuk negara yang besar ini, pembenahan terhadap orang-orang yang menghuninya. Dan tidaklah negara ini adalah kecuali gabungan kita dan kita, kecuali gabungan orang-orang yang hidup di dalamnya. Ketika orang-orang yang hidup di dalamnya rusak, negaranya akan rusak.

muslimah dan orang-orang lain yang hidup di dalamnya. Ketika pernah melakukan, ketika penuh dengan perbuatan maksiat, maka negeri ini akan rusak. Dan apapun usaha perbaikannya tidak akan berhasil kalau orangnya tidak diperbaiki. Sebagaimana yang tadi kita bacakan dalam ayat Al-Quran surat At-Tahrim, Nabi memulainya dari pembenahan individu. Nabi memulainya dengan perbaikan individu, ketakwaan individu. Ketika individu itu mulai kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan terlihat perbaikan. Allah Tabaraka Wa Taala akan berjanji memberikan kebaikan dalam hidup, memberikan berkah dari langit, memberikan berkah dari bumi, kalau hidup di dalamnya orang-orang yang bertakwa. Kalau hidup di dalamnya orang-orang yang taat kepada Allah Tabaraka Wa Taala, beriman kepada Allah Tabaraka Wa Taala, dan bertakwa kepada Allah Tabaraka Wa Taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu kampung beriman dan bertakwa kepada Allah Tabaraka Wa Taala, maka kami akan bukakan kepadanya berkah dari

الأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Seandainya penduduk suatu kampung, suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, kita perbaiki diri kita dengan semakin memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Niscaya Allah berjanji, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah akan bukakan berkah-berkah yang sangat banyak dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tapi mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, lalu kami azab mereka disebabkan apa yang telah mereka kerjakan daripada dosa dan kesalahan. Maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup di negeri ini tidak akan mengundang kecuali kehancuran untuk negeri ini. Kalau kita ingin benar-benar ingin memikirkan kemaslahatan untuk negeri kita, maka benahi diri kita. Sebelum kita berbicara kemaslahatan untuk orang lain, kita membenahi diri kita untuk keselamatan diri kita sendiri. Nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan dari ayat-ayat Allah tabaraka wa taala, daripada hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan tazkir yang tadi telah kita bacakan. Fadzkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min, berikan peringatan. Kalau peringatan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya akan bermanfaat kalau dihadapkan kepada orang-orang yang di hatinya ada iman. Semoga kita memiliki keimanan yang bisa menyambut seruan-seruan Allah dan ajakan-ajakan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan kepada kita melalui para ahli ilmu, ulama yang mempelajarinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para ustaz kita yang telah menyampaikannya kepada kita. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang lebih peduli keselamatan diri sendiri sebelum peduli kepada keselamatan siapapun di permukaan bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Melalui ini apa mulai kertas? Melalui ini? Pertama, Ustaz, saya memiliki penyakit hati, bagaimana cara menyembuhkannya? Kalau penyakit hati yang dimaksud adalah penyakit hati dalam bahasan syariat, masih mencintai maksiat dan tidak mau meninggalkan maksiat itu, belum juga mau meninggalkan maksiat itu, apabila itu yang dimaksud, maka jawaban kita adalah bertakwalah kepada Allah dan takutlah kepada Allah dan murkanya. Hidup Anda singkat, hidup ini selamatlah singkat, dan kenikmatan apapun yang ada di dalamnya adalah kenikmatan semu. Kenikmatan yang hakiki hanya ada di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kenikmatan yang ada di dalamnya adalah kenikmatan yang haram, maka dia akan berakhir dengan azab di kampung, di negeri azab tiada tara, di neraka Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Ingat selalu, Anda akan dikembalikan kepada Allah. Ingat selalu, kematian belum pernah datang memberitahu sebelumnya. Lalu kenapa Anda tidak juga mau meninggalkan hal yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah itu, setelah tahu Allah yang menciptakanmu tidak rela engkau melakukan itu, Allah yang menciptakanmu tidak suka engkau melakukan itu, Allah tabaraka wa ta'ala membenci apa yang engkau lakukan, apalagi kalau yang kita lakukan adalah maksiat-maksiat yang mengandung laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak takutkah engkau dengan laknat Allah? Allah menjauhkanmu dari rahmatnya, Allah menjauhkanmu dari kasih sayangnya. Dan ketahuilah bahwa hatimu yang mencintai maksiat dan kemudian menikmati maksiat itu tidak akan mendatangkan ke dalam hidupmu kecuali kesengsaraan. Orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berbuat maksiat kepada Allah di permukaan bumi itu tidak akan memberikan kepada hatinya ketenangan dan ketentraman. Namun yang ada di hati

0: hatinya adalah kegelisahan, kesempitan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Taha, وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Barang siapa berpaling daripada zikir kepada aku, maka aku berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Allah akan sempitkan hidupmu. Di dalam Al-Quran surah Al-Infitar, Allah berfirman, Innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah, mereka yang hidup dalam penuh kenikmatan. Jadi kalau anda hidup ingin nikmat, tinggalkan maksiat. Kenikmatan ada dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan anda pasti merasakan pedihnya maksiat itu, namun anda berusaha untuk mengabaikannya. Tidak ada maksiat kecuali memberikan penderitaan di dalam hidup, memberikan kesempitan di dalam hati, memberikan ketidaknyamanan dalam kehidupan. Namun manusia berusaha untuk tidak memahaminya, berusaha untuk mengabaikannya. Dan itu teguran dari Allah agar anda keluar daripada maksiat itu. Wallahu a'lam. Niat ana libur pekan ini mau pulang kampung, tapi tidak jadi. Apakah salah jika ana tidak jadi pulang kampung karena ingin ikut pengajian? Kalau ingin pulang kampung, ziarah kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada kaum kerabat, memberikan kebaikan, apalagi bisa menyampaikan dakwah dan nasihat kepada mereka, memberikan hadiah, nasihat-nasihat yang berharga kepada mereka, buku-buku yang berharga kepada mereka, kalau itu tujuan pulang kampung, maka itu adalah perjalanan ibadah. Dan menuntut ilmu juga perbuatan ibadah, dan kedua-duanya adalah kebaikan. Satu yang mana satu yang antum pilih, maka di dalamnya tidak ada yang namanya salah, karena antum tidak berjalan di atas hal yang maksiat. Antum pulang kampung untuk berdakwah, untuk berbakti kepada orang tua, untuk silaturahmi kepada sanak famili, keluarga, untuk memberikan hadiah-hadiah yang bermanfaat untuk agama mereka. Antum pun di sini untuk menambah ilmu. Namun secara afdholiyah, secara keafdolan, maka ibadah yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain lebih afdol daripada ibadah yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Para ulama mengatakan ibadah al-muta'addiyah, ibadah yang manfaatnya bisa mengalir ke orang lain. Dan amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati orang lain, memberikan hadiah-hadiah yang bermanfaat untuk agama, nasihat yang bermanfaat untuk agama, untuk orang lain, apalagi mereka adalah keluarga-keluarga terdekat kita, ini adalah ibadah yang sifatnya muta'addiyah, ibadah yang kebaikannya mengalir ke orang lain. Walau belum tentu orang yang dinasihati menerima atau yang lainnya, tapi dia adalah ibadah yang mana kita memberikan kebaikan kepada orang lain. Sementara menuntut ilmu, sebuah ibadah yang manfaatnya qasirah ala nafs, hanya untuk diri kita. Maka wallahu ta'ala alam, seandainya pulang kampungnya untuk yang tadi, untuk berdakwah, menyampaikan nasihat, memberikan hadiah-hadiah yang bermanfaat, membawa buku-buku yang bermanfaat, membawa CD-CD kaset yang bermanfaat untuk orang-orang yang kita cintai, keluarga yang kita cintai, maka ini lebih bermanfaat. Seandainya mereka ada yang terbuka pintu hatinya, dapat hidayah disebabkan apa yang kita lakukan, maka pahala yang dia kerjakan dalam hidupnya mengalir dalam catatan hidup kita sebagai orang yang mengajaknya kepada kebaikan. Namun tidak ada yang salah manakala ini yang kita pilih atau itu yang kita pilih. Wallahu a'lam. Antara dua ketaatan jangan ditabrakkan. Ustaz, apakah salah kalau seorang yang ingin berbakti kepada orang tuanya, kemudian juga ingin menikah, dia ditabrakkan. Menikah tidak menghalangi kita berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua tidak menghalangi kita untuk menikah. Yang ditabrakkan antara dua ketaatan. Seandainya bisa digabungkan kedua-duanya, itu yang terbaik. Kalau tidak, pilih salah satu, dan pilihan manapun adalah kebaikan. Adalah apa? Kebaikan. Nah. Dan Anda melihat dalam pertanyaan ada aksi menabrakkan. Apakah salah saya tidak pulang kampung sementara karena saya menuntut ilmu? Seolah-olah gara-gara menuntut ilmu akhirnya pulang kampung, tidak pulang kampung menjadi maksiat. Seolah-olah ditabrakkan. Nah. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah kita bisa berdakwah terhadap orang lain, orang-orang terdekat kita, sedangkan kita belum mampu berdakwah terhadap diri kita sendiri? Beramar ma'ruf nahi mungkar adalah kebaikan yang luar biasa. Namun menjadi maksiat apabila kita mengajak kepada yang mungkar, kita mengajak kepada amal ma'ruf yang wajib lalu kita tinggalkan, dan kita melarang dari perbuatan haram lalu kita kerjakan. Namun kalau maksudnya adalah saya belum bisa seperti ustaz berdakwah, saya belum punya ilmu yang cukup matang, dan ketaatan saya baru sebatas yang diwajibkan oleh Allah ditambah sedikit ibadah sunat, saya bukanlah orang yang rasanya pantas berdakwah, ini jebakan iblis. Tidak mesti orang yang mengajak kepada kebaikan dia wajib terlebih dahulu mengerjakan semua kebaikan yang dia dakwahkan. Ketika seorang mengajak orang kepada sholat tahajud, tidak salah kalau dia sebenarnya belum juga tahajud. Kalau dia mengajak orang untuk sholat duha, tidak salah dalam agama kita, walaupun dia sendiri belum sholat duha. Akan tetapi kalau dia telah melakukan lebih dahulu, itu yang paling afdol. Kenapa? Karena kalau dakwah ini harus berhenti pada orang yang telah mengamalkan saja, maka dakwah akan berhenti juga, banyak yang berhenti. Namun yang paling afdal memang kita lebih dahulu mengerjakannya sebelum kita mengajak orang lain. Namun kalau ataupun kita belum mengamalkannya dalam amalan kita, tapi itu bukan amalan yang wajib, maka boleh mengajak manusia yang memiliki harta untuk membangun asrama yatim piatu, walaupun kita belum memiliki asrama yatim piatu. Boleh mengajak mereka untuk membangun pesantren walaupun kita belum bisa membangun pesantren. Intinya bahwa tidak wajib kita mengerjakan terlebih dahulu, baru boleh mengajak orang lain. Tapi kalau kita mengajak kepada amalan wajib, kita harus mengerjakannya dulu, baru boleh mengajak. Kalau tidak, kita terkena ancaman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat As-Saff yang tadi kita bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, keluarga saya belum mengenal sunnah, masih mencampurkan antara syariat dan adat. Pertanyaannya, bagaimana saya memulai mendakwahi mereka dan metode apa yang harus saya lakukan bahwa amal ibadah yang tidak sesuai tuntunan sunnah Rasul itu akan tertolak. Dakwah semuanya dimulai dari mengenal Allah dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Allah dengan tauhid, mengenal Rasulullah SAW dengan menyampaikan kepada mereka kewajiban patuh dan taat kepada Rasulullah SAW dan kewajiban mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ataupun kita tidak berhasil mengajak saudara kita keluar dari kebiasaan adat yang ada di kampung, yang telah mengakar di kampung halaman kita, namun kalau kita berhasil menjauhkan syirik dan kufur dari hidupnya, itu adalah dakwah yang luar biasa yang telah kita lakukan. Kita ajarkan mereka akidah yang benar sehingga mereka selamat dari perbuatan syirik. Kita dakwahi mereka tauhid yang benar sehingga mereka bisa selamat daripada dosa kufur yang bisa membuat mereka kekal di neraka untuk selama-lamanya. Itu yang paling penting untuk kita dakwah untuk kita sampaikan kepada siapapun, termasuk orang-orang yang termasuk keluarga dekat kita. Para nabi dan para rasul ketika berdakwah, yang pertama kali yang mereka sampaikan bagaimana akidah yang benar, bagaimana tauhid yang benar, bagaimana terselamat dari syirik, bagaimana terselamat daripada dosa syirik dan kufur. Ini dakwah para nabi yang paling utama dan yang paling pertama. Apabila Allah, apabila kita membaca firman Allah di dalam Al-Quran, kita baca seruan dakwah para nabi dan para rasul, dakwah mereka aniyabudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadah hanya kepada Allah, tinggalkan ibadah kepada selainnya. Tinggalkan syirik, tinggalkan perdukunan, tinggalkan memohon kepada selain Allah, tinggalkan tangkal dan jimat. Ataupun kemudian amalan-amalan adat lainnya yang menyisihi sunnah belum berhasil kita dakwahkan, belum diikuti oleh keluarga kita, namun kalau kita dengan izin Allah sudah membuat mereka mencampakkan tangkal dan jimat yang ada pada mereka, dan tidak lagi melakukan penyembelihan ayam, penyembelihan angsa, penyembelihan apa kepada selain Allah tabaraka wa taala, ini adalah dakwah yang luar biasa. Nah, bagaimana menasihati orang tua yang masih melakukan perbuatan bid'ah? Orang tua tidak semuanya bisa langsung berdiskusi dengan anaknya. Bahkan kebanyakan orang tua tidak bisa berdiskusi dengan anaknya. Ini yang kita saksikan. Maka berhati-hati dalam menasihati orang tua secara langsung dari lisan kita. Berhati-hati, kita tidak katakan meninggalkan. Lihat kondisi orang tua kita. Apakah orang tua kita adalah orang yang bisa berdiskusi dengan anaknya? Kebanyakan orang tua ditutup dia oleh syaitan untuk menerima kebenaran dari anaknya, karena menurut bisikan syaitan kepadanya, ini anak saya, harus patuh kepada saya, bukan saya yang harus patuh kepada dia. Amat sedikit orang tua yang kemudian dalam hatinya, kalau kebenaran datang dari anak saya, berarti harus saya terima, karena kebenaran harus diambil dari siapapun, walau dari anak saya. Ini amat sedikit, walaupun ada. Maka kalau orang tua antum termasuk orang yang tidak bisa diskusi dengan anaknya, jangan paksakan harus diskusi secara lisan, apalagi mengingat orang tua kemudian marah-marah dan kemudian mencak-mencak dan yang lainnya, kemudian mengusir antum dan mengatakan antum sesat dan yang lainnya. Jangan dipaksakan harus berbicara dengan lisan, bisa dengan tulisan, bisa dengan surat, bisa dengan buku, bisa dengan membawa orang tua pergi pengajian, bisa dengan mendatangkan seseorang yang bisa diskusi dengan orang tua kita, karena orang tua bisa diskusi dengan orang lain yang tidak bisa diskusi dengan anaknya. Dan tentunya dengan doa, jangan sampai lupakan, karena Allah tabaraka wa taala yang membolak-balikkan hati. Ustaz, bagaimana membedakan teman yang mengajak ke surga dan teman yang mengajak ke neraka? Insyaallah gampang. Kalau teman mengajak kita kepada ibadah dan ketaatan, berarti teman yang berusaha mengajak kita ke surga. Karena ibadah dan ketaatan jalan ke surga, maksudnya mengajak kita ke surga, ke jalan surga. Adapun teman yang selalu dengan dia kita terpengaruh untuk melakukan maksiat, maka itu teman yang mengajak kita ke jalan neraka. Mengajak kita ke surga bukan berarti kita dipegangnya tangan kita, ditariknya kita ke surga, bukan. Itu bukan itu mengajak jalan ke surga. Karena manusia tidak pernah tahu siapa yang sampai ke surga, siapa yang tidak, apalagi yang ada di zaman kita sekarang ini. Namun maksudnya mengajak ke surga adalah mengajak kita untuk beramal ibadah, menjalankan ketaatan kepada Allah, meninggalkan maksiat kepada Allah. Lihat, ketika engkau dekat dengan dia, setelahnya apa yang terjadi pada dirimu? Semakin rajin ibadah, berarti itu teman yang baik, lanjutkan persahabatan dengannya. Semakin malas antum beribadah setelah itu, itu indikasi teman yang tidak baik, tinggalkan dan berusaha menjauh dari teman yang seperti itu. Lihat, ketika engkau bersahabat dengannya, apa yang terjadi pada dirimu? Semakin engkau cinta agama, cinta Allah dan Rasulnya, berarti dia orang yang baik, dan bersahabatlah dengannya. Namun semakin hatimu keras, semakin hatimu mencintai maksiat, dia mengeluarkan kata-kata yang membuat engkau ingin menikmati maksiat itu, maka tinggalkan persahabatan dengannya. Wallahu a'lam. Dan manusia punya tabiat terpengaruh oleh orang lain yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu Nabi SAW menyuruh kita tidak berteman dengan sembarang orang. Nabi SAW menyuruh kita memilah-milah siapa orang yang akan kita jadikan teman baik. Namun sekedar kenal, mengucapkan salam, bertemu mengucapkan salam, senyum kepadanya, ini kepada semua muslim. Namun bersahabat khusus, selalu dekat bersamanya, selalu pergi makan bareng dengannya, pergi ke sana ke sini dengannya, ini harus dipilih-pilih, harus dipilah-pilah. Wallahu a'lam. Ustaz, maafkan pertanyaan di luar tema, bagaimana membenahi hati suami yang mau berpoligami? Kenapa harus dibenahi? Intinya poligami bukanlah maksiat. Kenapa harus dibenahi? Kecuali suami melakukan itu dengan cara yang haram. Dia berpacaran dulu, setelah ketahuan berpacaran baru dia ingin menikahi. Ini lain cerita, ini maksiat. Sekedar suami ingin berpoligami dengan jalan yang dihalalkan syariat, tak perlu ada yang harus dibenahi. Mungkin orang yang menghalanginya yang harus dibenahi. Kecuali dia melakukannya dengan maksiat. Karena pintu maksiat seperti sekarang ini, untuk itu juga terbuka luas. Lihat dia sibuk, ternyata ada akhwat lain. Ngapain? Dakwah kepada akhwat. Siapa bilang dakwah? Kalau terlihat dia menjalin hubungan yang terlarang, walaupun hanya sekedar chatting-chattingan, maka harus dibenahi. Karena kalau Anda ingin berpoligami, katakan berpoligami dengan syariat, bukan dengan syahwat. Maka jalan yang maksiat tidak akan membawa setelahnya kepada kecuali kehancuran dan kebinasaan. Orang yang kemudian sebelumnya, sebelum menambah istrinya, dia berpacaran dulu dengan mantannya dan semacamnya, ini akhirnya dalam rumah tangga berpoligaminya rusak. Dia tidak akan berdiri syariat. Dan ibadah poligami di zaman sekarang ini, walaupun berat, akan tetapi dia bukanlah maksiat, sehingga tidak perlu dibenahi hati. Kecuali kalau dia melakukannya dengan jalan yang maksiat. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana sikap kita dalam usaha membenahi diri sendiri dan orang yang terdekat dengan kita masih saja terlihat salah? Mungkin orang yang terdekat dengan kita maksudnya adalah istri atau suami. Tidak ada orang yang lebih dekat kepada kita lebih daripada istri dan suami. Si suami ingin berbenah diri, namun istrinya belum. Si istri ingin berbenah diri, suaminya belum. Bagaimana, Ustaz? Lanjutkan. Lanjutkan aksi berbenah dirimu walaupun suamimu belum. Lanjutkan aksi berbenah dirimu, wahai suami, walaupun istri Anda belum. Karena di akhirat pun antum tidak peduli kepadanya. Antum tidak peduli kepada istri selamat atau tidak selamat. Antumnya tidak akan peduli kepada suami selamat atau tidak selamat. Kita hanya peduli kepada keselamatan diri kita sendiri, seperti tadi yang telah kita bacakan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka membenahi diri sendiri, tidak harus ada suami yang mensupport, tidak harus ada istri yang mensupport, enggak mesti. Karena pertanggungjawaban di akhirat pun bukan sepasang-sepasang. Dan tidak ada halangan bagi suami yang ingin istiqamah di agama Allah kalau istrinya masih berbuat maksiat. Tidak ada halangan baginya untuk istiqamah di jalan Allah. Sebagaimana tidak ada halangan bagi istri yang ingin berbenah diri ketika dia melihat suaminya masih di atas maksiat. Naam, yang terbaik adalah perbaikan secara bersama, saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, saling mengingatkan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun dan sholat di malam hari. Setelah itu dia bangun dengan istrinya. Ketika istrinya malas-malasan, dia percikkan air di wajah istrinya. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala merahmati seorang istri yang bangun di malam hari dan sholat, kemudian dia bangunkan suaminya. Ketika suaminya bermalas-malasan, dia percikkan air ke wajah suaminya. Ini yang terbaik. Suami istri yang saling bahu-membahu, berusaha saling menasihati, berusaha saling mengajak ke jalan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Tapi hati-hati mengamalkannya, karena ketika kita bacakan hadis ini, minggu depannya seorang ibu mengatakan, saya amalkan Ustaz, saya dimaki-maki oleh suami saya. Memercikkan air ke wajah suami saya, membangunkannya untuk sholat malam. Hati-hati mengamalkannya. Maksudnya adalah suami yang sudah pas, saling mengingatkan, saling menasehati, saling mengajak kepada ketaatan, sehingga ketika ada rasa malas, istri memercikkan air ke wajah suaminya, kemudian suaminya kaget. Kalau sudah kaget, kemudian ngantuk tiba-tiba hilang karena kaget dipercikkan air, datang semangat. Dia berterima kasih kepada istrinya yang telah menghilangkan rasa kantuknya. Namun kalau suami yang belum semangat beribadah, dia masih belum bagus sholat fardunya, apalagi sholat tahajudnya, dipercikkan seperti itu, wajar disamprat oleh suaminya. Ini pengamalannya kurang pas, tidak cocok. Maksudnya adalah suami istri yang sudah saling bahu-membahu dan saling ajak-mengajak, ya, sehingga ketika ada sesuatu yang menghalangi, dia berusaha menghilangkan apa yang menghalangi suaminya. Ternyata kantuk, dia percikkan air. Apa yang menghalangi istri, ternyata ngantuk, percikkan air. Wallahu ta'ala alam. Sebaiknya, seafdolnya adalah itu. Namun kalau toh pun ternyata Allah takdirkan tidak seperti itu dalam hidupmu saat ini, sekarang ini, maka jangan berputus asa. Di rumah Fir'aun hidup seorang istri penduduk surga. Dan insyaAllah, seburuk apapun suamimu, belum akan seburuk Fir'aun. Nah. Ustaz, bagaimana dengan seorang yang amnesia karena kecelakaan dan tetap amnesia sampai dia meninggal dunia? Apakah akan dihisab nanti di akhirat? Akan dihisab sebelum amnesianya, karena itu keadaan dia berakal. Walaupun kondisi di mana dia tidak berakal, rufi'al qalam, diangkat qalam, diangkat pena, dan tidak akan tertuliskan dosa apapun mana saat orang yang sedang hilang ingatan, hilang akalnya. Rufi'al qalam an thalath, diangkat pena dari tiga kelompok manusia. Anisabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia bermimpi. Wa anin naim hatta yastayqiz, dari orang yang tertidur sampai dia bangun. Wa anil majnuni hatta yafiq, dari orang yang gila hilang ingatan sampai dia sadar siapa dirinya. Ketika dia berumur 40 tahun terjadi tabrakan, kemudian dia amnesia sampai wafat, maka hisabnya adalah sampai usianya yang dia memiliki akal yang sehat. Setiap manusia sibuk menyelamatkan dan memikirkan diri sendiri di akhirat. Lalu bagaimana mengenai syafaat? Naam, syafaat hak. Syafaat ada di yaumil mahsyar. Syafaat itu ada di yaumil mahsyar. Akan tetapi syafaat saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, semuanya di tangan Allah. Hak syafaat mutlak milik Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Ketahuilah bahwa syafaat adalah milik Allah semuanya. Dan ada kesempatan Allah berikan kepada orang-orang yang Allah muliakan di akhirat untuk memberikan syafaat pertolongan kepada orang-orang yang Allah juga yang memilih orang-orang yang akan ditolong dan diberikan syafaat oleh orang tersebut. Ini akidah Ahlussunnah. Namun secara umum keadaan akhirat, seorang hanya memikirkan keselamatan dirinya. Ada saat-saat tertentu di mana Allah berikan kemuliaan kepada orang saleh, kemuliaan kepada seluruh nabi dan rasul, kepada rasul Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian kemuliaan kepada orang yang menghafal Al-Quran, kemuliaan kepada orang yang wafat membela agama Allah di medan jihad, kemuliaan kepada anak-anak yang wafat sebelum balig untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya, kemuliaan kepada teman untuk menolong temannya. Akan tapi itu secara garis umum akhirat hanya segelintir keadaan. Namun secara umum keadaan akhirat adalah memikirkan keselamatan untuk diri sendiri. Terutama di tiga tempat. Di tiga tempat ini orang hanya memikirkan keselamatan dirinya dan tidak akan memikirkan keselamatan siapapun. Pertama pada saat dihisab. Yang kedua pada saat pembagian kitab. Dan ketiga pada saat di atas shirath. Itu manusia tidak memikirkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Kembali kepada syafaat, itu bukanlah siapa yang kita mau lalu kita berikan syafaat. Bukan. Tetapi Allah izinkan kita untuk memberikan syafaat. Seandainya kita diizinkan memberikan syafaat, Allah berikan kepada izin kepada kita memberikan syafaat. Dan Allah pilihkan siapa orangnya yang akan mendapatkan syafaat. Sehingga dari sini taulah kita bahwa syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Persis seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran, dalam ayat yang kita hafal, man dhalladhi yashfa'u indahu illa biizni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Tak ada yang bisa kecuali dengan izinnya. Izin untuk orang yang memberikan syafaat dan izin untuk orang yang terima syafaat. Nah, bagaimana hukum berdagang di pasar-pasar yang ada musiknya? Apakah hasil berdagangnya menjadi haram? Kalau antum berdagang sambil kepala antum goyang-goyang, antum ikut bersenandung, yang maksiat berasal dari telinga, yang menikmati suguhan musik. Adapun hasil dagangannya antum jual beli, itu tidak ada hubungannya dengan musik yang antum dengarkan. Tapi kalau antum berdagang terdengar musik namun antum tidak mendengarnya dengan seksama, maka itu bukanlah maksiat. Wallahu a'lam. Berbeda dengan terdengar dan mendengar. Mendengar terlarang, terdengar tidak terlarang. Kalau terdengar terlarang, maka tidak boleh ada yang masuk pasar. Tidak boleh ada yang masuk pasar. Dan kadang-kadang musik-musik ada di dalam masjid. Ketika handphone berdering, suara musik pun terdengar. Maka hendaklah seorang muslim juga menjauhkan nada deringnya dari musik. Mengatakan bahwa agama Islam untuk seluruh manusia dan jin. Pertanyaannya, bagaimana cara jin beribadah kepada Allah dan bagaimana cara Nabi Muhammad SAW mendakwakan Islam kepada jin? Nah, Islam untuk jin dan manusia. Dan tidak sulit memahami bagaimana Nabi berdakwah kepada jin, karena jin mendengarkan dan melihat perkataan dan gerakan kita. Kita hidup di alam yang sama, memakai dan menggunakan alam yang sama, namun bedanya kita tidak bisa lihat dia, dia bisa lihat kita. Maka di mana sulitnya dan di mana susahnya memahami bahwa jin bisa mendengarkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena apa yang diajarkan Nabi, apa yang disampaikan Nabi, gerak-gerik Nabi sallallahu alaihi wasallam, jin bisa dengar dan bisa lihat. Sebagaimana jin bisa dengar dan lihat sekarang dakwah ini, seandainya ada yang hadir di antara mereka, dia dengar, dia bisa simak, dia bisa mendengar sebagaimana kita mendengarkan. Bedanya adalah kita lihat, kita tidak lihat dia, dia bisa lihat kita. Itu yang membedakan. Bagaimana cara mereka beribadah? Persis sebagaimana Allah memerintahkan manusia beribadah. Salatnya, puasanya, zakatnya, dan yang lainnya. Apa yang menjadi syariat Nabi Muhammad SAW menjadi syariat dari alam jin. Namun anak tidak bisa bicara panjang lebar karena anak tidak pernah bertemu mereka dan tidak pernah lihat mereka. Mereka ada di alamnya, Allah lebih tahu tentang mereka. Dan Allah mengatakan mereka mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian berdakwah kepada kaumnya untuk beriman kepada Allah. Itu Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusyli fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang sangat menakjubkan dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahdi ila ar-rusyd. Al-Qur'an itu mengajak kepada jalan yang lurus. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Tidak akan menyekutukan Allah dengan siapapun. Lihat akidah tauhid yang juga tertanam di kaum jin setelah Nabi membacakan Al-Qur'an yang mereka dengarkan. Dalam surah Al-Qaf, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqa lima baina yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ya qaumana ajibu da'iya Allahi wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min 'adabin alim. Wa man la yujib da'iya Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya. Ini di dalam surat Al-Ahqaf, di bagian akhir daripada surah Al-Ahqaf, Allah bercerita tentang sekelompok jin yang mendengarkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka kembali kepada kaumnya mundzirin, memberikan peringatan. Lalu mereka mengatakan kepada kaumnya, ya qaumana ajibu da'iyallah, wahai kaum kami, kaum jin, patuhi dan jawab seruan dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ijabah, terima dai yang telah mengajak kalian ke jalan Allah tabaraka wa taala. Wa aminu bihi, berimanlah kepadanya, yaghfir lakum min adzabin alim. Yujirkum min ajibu da'i Allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Allah akan ampuni dosa dan kesalahan kalian dan Allah akan jauhkan kalian dari azab yang sangat pedih. Wa man la yujib da'i Allah, siapa yang tidak mau mendengar seruan dai yang mengajak kepada Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak mau menerima dakwah itu, menerima seruan itu, falaysa bimu'jizin fil ard, dia bukanlah orang yang bisa berkuasa di permukaan bumi. Walaysa lahu min dunihi awliya, dan tidak ada penolong baginya selain Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka adalah kesesatan yang nyata. Jadi jin ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, bisa mendengarkan dakwah Nabi, bisa melihat apa yang dikerjakan Nabi, didakwahkan Nabi, dan mereka bisa berdakwah kepada kaumnya mengerjakan seperti yang dikerjakan Nabi, mendakwahkan seperti yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian terus menerus diwarisi dari generasi ke generasi persis seperti manusia. Sehingga di dalam Al-Qur'an surat jin, wa anna minna salihuna wa minnal qasitun, di antara kami ada orang saleh, di antara kami pelaku maksiat. Sama dengan manusia, ada yang solehnya, ada pelaku maksiatnya. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba, dan orang-orang yang berbuat maksiat, melakukan kesalahan, maka akan menjadi bahan bakar neraka jahannam, persis seperti manusia. Dan tidak ada jin yang mau bekerja sama dengan manusia kecuali jin yang mau menyesatkan manusia. Camkan itu baik-baik. Oh, yang bersama saya ini jin muslim, jin baik, dokter, ahli ilmu, hafal Quran. Campakkan jin itu. Karena tidak ada jin yang mau bersahabat dengan manusia kecuali jin yang akan menyesatkan manusia. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna bi rijalin minal jin fazaduhum rohaqa, bahwasanya sekelompok orang dari manusia meminta pertolongan kepada sekelompok orang dari golongan jin. Fazaduhum rohaqa, jin itu menambahkan untuk mereka kesesatan. Maka untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang total 100% kerjasama antara manusia dengan jin dalam bentuk apapun. Maka lihatlah dakwah Nabi Muhammad SAW, tidak pernah Nabi Muhammad minta tolong kepada jin. Seluruh para sahabat murid Nabi tidak ada yang bekerja sama dengan jin. Kalau kita kemudian membaca Al-Quran dan kemudian melihat Nabi Sulaiman ya, memerintahkan jin dan menyuruh jin mengerjakan pekerjaan, itu Nabi Sulaiman, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syariat Nabi Muhammad berbeda dengan syariat Nabi Sulaiman. Kalau Anda kemudian mengatakan saya menjalankan seperti yang dijalankan Nabi Sulaiman, kita katakan salah. Anda umat Nabi Muhammad, bukan umat Nabi Sulaiman. Dan dalam umat Nabi Sulaiman pun tidak ada yang mengerjakannya, hanya Nabi Sulaiman, bukan umatnya. Sebagian orang berdalil dengan ayat tentang Nabi Sulaiman yang menyuruh jin ifrit, Nabi Sulaiman yang menyuruh jin yang mengambil berlian-berlian di dasar lautan. Kita katakan itu mukjizat seorang nabi yang diberikan Allah kepada beliau, yang tidak Allah berikan, bahkan kepada Nabi Muhammad tidak diberikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting keselamatan Anda, bukan keselamatan jin. Itu yang paling penting. Bagaimana Anda selamat? Mudah-mudahan apa yang kita bisa bicarakan ini bermanfaat, dan semoga Allah tabaraka wa taala benar-benar memberikan kepada kita bahwa hati kita ini selalu diingatkan bahwa yang penting itu menyelamatkan diri kita. Jangan terpesona oleh kondisi, oleh keadaan, jangan tertarik oleh arus. Kemudian kita lupa tentang menjaga keselamatan diri kita. Sekali lagi anak katakan bahwa untuk menjaga selamat dari neraka tidak bisa dicari di akhirat. Untuk berusaha mendapatkan surga tidak bisa dicari di akhirat. Tidak bisa. Akhirat bukan kampung amal. Kampung amal di sini. Orang yang ingin selamat dari surga, dari neraka, di sini dia berusaha untuk selamat. Dan orang yang berusaha untuk sampai ke surga, di sini dia harus berusaha. Maka jangan sampai lupakan, inilah yang paling penting dalam hidup kita. Dan jangan sampai kabar-kabar manusia dan kondisi menarik kita sehingga kita lupa kita adalah orang yang mencari keselamatan. Semoga Allah jaga kita dari murkanya dan nerakanya. Semoga Allah berikan kepada kita ridho dan surganya. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala jadikan orang-orang yang kita cintai adalah orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Sejarah munculnya peringatan maulid. Disebutkan para ahli sejarah bahwa kelompok yang pertama kali mengadakan maulid adalah kelompok Batiniyah, yang mereka menamakan dirinya sebagai Bani Fatimiyah dan mengaku sebagai keturunan ahli bait atau keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwa kelompok Batiniyah memiliki 6 peringatan maulid, yaitu maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maulid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maulid Fatimah, maulid Hasan, maulid Husain, dan maulid penguasa mereka. Daulah Batiniyah ini baru berkuasa pada awal abad ke-4 Hijriah. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru muncul di zaman belakangan, setelah berakhirnya masa 3 abad yang paling utama dalam umat ini, atau Al-Qurun Al-Mufaddalah. Artinya, peringatan maulid ini belum pernah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Al-Hafidh As-Sakhawi mengatakan, peringatan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum pernah dinukil dari seorang pun ulama generasi terdahulu, yang termasuk dalam 3 generasi utama dalam Islam. Namun peringatan ini terjadi setelah masa itu. Pada hakikatnya, tujuan utama daulah ini mengadakan peringatan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam rangka menyebarkan akidah dan kesesatan mereka. Mereka mengambil simpati kaum muslimin dengan kedok cinta ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah Bani Fatimiyah? Bani Fatimiyah adalah sekelompok orang Syiah pengikut Ubaid bin Maimun Al-Qaddah. Mereka menyebut dirinya sebagai Bani Fatimiyah karena menganggap bahwa pemimpin mereka adalah keturunan Fatimah putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun aslinya ini adalah pengakuan dusta, nama yang lebih layak untuk mereka adalah Bani Ubaidiyah, bukan Bani Fatimiyah. Kelompok ini memiliki paham Syiah yang menentang Ahlus Sunnah dari sejak didirikan sampai masa keruntuhannya. Berkuasa di benua Afrika bagian utara selama kurang lebih 2 abad. Dimulai sejak keberhasilan mereka dalam meruntuhkan daulah Bani Rustum tahun 297 Hijriah dan diakhiri dengan keruntuhan mereka di tangan daulah Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 564 Hijriah. Daulah Fatimiyah ini memiliki hubungan erat dengan kelompok Syiah Al-Qaramithah Batiniyah. Perlu diketahui bahwa kelompok Al-Qaramithah Batiniyah ini memiliki keyakinan yang sangat menyimpang dari ajaran Islam. Di antara mereka hendak menghilangkan syariat haji dalam agama Islam. Oleh karena itu, pada musim haji tahun 317 Hijriah, kelompok ini melakukan kekacauan di tanah haram dengan membantai para jamaah haji, merobek-robek kain penutup pintu Ka'bah, dan merampas Hajar Aswad, serta menyimpannya di daerahnya selama 22 tahun. Siapakah Abu Ubaid Al-Qaddah? Nama aslinya adalah Ubaidillah bin Maimun, kunyahnya Abu Muhammad. Digelari dengan Al-Qaddah yang artinya mencolok, karena orang ini suka memakai celak sehingga matanya kelihatan mencolok. Pada asalnya, dia adalah orang Yahudi yang membenci Islam dan hendak menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Dia menanamkan akidah batiniyah, di mana setiap ayat Al-Quran itu memiliki makna batin yang hanya diketahui oleh orang-orang khusus di antara kelompok mereka. Maka dia merusak

penting bagaimana dia masuk surga. Pemikiran ini akan mendorong kita untuk berbuat untuk akhirat kita. Sekali lagi kita lihat, banyak ibu, nih ibu-ibu dengerin bu. Ibu-ibu kadangkala anaknya subuh gak dibangunin. Kenapa? Kesian, masih kecil. Insya Allah. Tapi untuk sekolah SD atau TK dibangunin gak? Dioyak-oyak. Nanti ketinggalan ini, nanti gak naik, nanti disetrap, subhanallah. Untuk yang dunia kok begitu semangatnya. Untuk yang akhirat, males. Karena apa? Karena iman. Karena kita tidak menghayati tentang hakikat kehidupan dunia yang bakal kita tinggalkan. Maka para jamaah, pantaskah untuk pengamanan rumah kita? Ya, kita ini pasang CCTV, taruh satpam. Kalau takut kebakaran kita, untuk safety apa? Untuk pemadam kebakaran. Tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari api neraka yang panasnya 69 kali dari api dunia ini. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, perangi nafsu. Kita dalam kehidupan dunia ini punya musuh. Ya, salah satu musuh kita itu hawa nafsu kita. Yang Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa menyuruh kepada keburukan. Maka kita harus memerangi. Kenapa? Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah memanggil Jibril. Kemudian dikirim Jibril. Coba kau lihat neraka dan surga. Jibril melihat surga dan neraka, dia mengatakan, ya Allah, tidak ada satupun hambamu yang mendengar tentang nikmat surga kecuali dia akan masuk surga. Dan tidak ada satupun hambamu yang mendengar tentang neraka, niscaya dia akan jauh dari api neraka, karena dia tahu siksanya api neraka. Kemudian Jibril dikirim lagi untuk melihat surga itu dikelilingi, dipagari dengan makarih, dengan yang susah-susah, dengan yang tidak sesuai dengan nafsu kita. Adapun neraka itu dikelilingi dengan syahwat-syahwat yang nafsu kita condong. Ketika Jibril habis melihat itu, kata Jibril, aku takut hambamu gak ada yang masuk surga. Karena masuk surga itu gak gampang. Bayangkan orang kalau kepingin gaji tiap bulan 100 juta, dia harus susah payah. Bagaimana dengan surga? Lebih susahnya daripada itu. Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahwat. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang susah, kayak pengajian ini. Contohnya pengajian. Pengajian ini bayar apa gratis? Gratis. Yang datang berapa orang? Berapa yang datang, Pak? Kira-kira berapa nih yang datang? 300? Anggap 300 sama ibu-ibu. Coba lihat konser musik. Bayar, Pak. Bayar. Berapa yang datang? Full stadion itu, Pak. Gak ada kursinya, gak duduk mereka, Pak. Berdiri. Bayar. Subhanallah. Jalan menuju surga itu susah. Falak tahamal aqobah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang mau masuk surga itu, dia harus melewati jalan yang susah. Aqobah itu adalah jalan setapak di gunung yang terjal.

yang terkadang dia harus merayap, dia harus ya berdiri, loncat, pegangan, seperti itu susahnya. Karena bertentangan dengan syahwat kita. Untuk masuk ke surga itu berat. Karena tidak sesuai dengan nafsu kita. Maka kita harus memerangi nafsu kita, dan Allah mengatakan wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal bagi dia. Subhanallah. Maka sikap kita di dunia ini untuk bekal ke akhirat harus memerangi nafsu kita. Kalau kalah sama nafsunya, cepat kembali kepada Allah. Cepat bertobat. Yang kedua, bekal ke akhirat dengan melihat ke bawah. Jangan melihat ke atas. Orang kalau melihat ke atas terus, contohnya kita jalan, di jalan dangak terus, Pak. Insya Allah masuk ke got, Pak. Kalau enggak kesandung, masuk ke got. Begitu pula dalam kehidupan dunia ini. Kalau kita senantiasa melihat kepada orang yang lebih kaya dari kita, Ustaz, kita ini kalau melihat orang kaya itu semangat, termotivasi untuk bekerja. Oh, enggak apa-apa kalau masalahnya itu. Tapi yang jadi masalah, orang itu tidak bersyukur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Memandanglah kepada orang yang di bawah kalian. "Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. Kenapa? "Fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Karena yang demikian itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Seorang wanita tinggal di rumahnya, di perumahan, tetangganya beli mobil baru. Dia lihat, loh, mobilnya baru. Langsung 3 hari sakit perut. Ditanya, kenapa kok sakit perut? Gak tahu, Mas. Tetangga beli mobil baru. Apa urusannya? Ada orang-orang yang seperti itu. Di tempat kerja, ketika melihat temannya pangkatnya naik, gajinya lebih tinggi, subhanallah, itu hidupnya melarat dan sengsara dia. Kenapa? Karena dia tidak melihat dosanya. Ada orang yang di bawah dia. Ada tukang sapu. Subhanallah, jemaah ya. Seorang tabi'in, dia ngomong, dia orang kaya. Kumpulannya sama orang kaya. Tapi kata dia, ana melihat setelah kumpul sama orang kaya itu, hidup ana melarat. Karena setiap kumpul mesti melihat orang yang lebih kaya dari dia. Jamnya ganti ya, kalau sekarang ya, mobilnya ganti, ininya ganti. Akhirnya kata dia, saya kumpul sama orang-orang miskin. Masya Allah, nikmat hidupnya. Antum bayangkan, kalau antum kumpul sama orang miskin, merasa orang paling kaya. Masya Allah, ternyata anak kaya banget ya. Kesian fulan, fulan. Ada seorang pekerja di Jember itu, dia jualan es, Pak. Saya tanya, penghasilannya berapa sehari? Alhamdulillah, kata dia, 8.000. Alhamdulillah. Hidup dia, Pak. Bisa hidup sampai sekarang, tua orangnya. Mungkin umurnya sudah 65 tahun. Kerjanya masih nganu es. Subhanallah. Kalau waktu sholat, dia sholat. Dapatnya 8.000. Kita yang dapatnya sebulan, umpamanya 1.500.000. Kalau melihat kepada yang gajinya 10 juta, sengsara. Tapi coba lihat kepada orang itu, ya Allah, bersyukur, mungkin kita akan ngasih duit dia. Ini ambil nih. Saya alhamdulillah ternyata hidupnya nikmat. Dan saya ingat dengan seorang teman di Surabaya, dia cerita, dia punya ibu itu matre. Ya, dunia terus yang diomongkan. Karena apa? Karena sohib-sohibnya semua orang-orang kaya. Tasnya yang harganya berapa? 10 juta.
ada tas harganya 100 juta. Saya lihat subhanallah, ono yang beli. Kalau kumpul seperti itu, kita bawa tas, loh, malu disingit no tasnya. Dengan orang-orang seperti itu, dia punya ibu matri, subhanallah, karena dia ingin memberikan nasihat kepada ibunya. Suatu hari dia bawa ibunya ke tempat sohibnya. Sohibnya dia ini tukang becak. Tukang becak, habis maghrib dia berangkat, mi, ay mi ikut mi. Dia aja, dia lihat tuh, tukang becak itu habis sholat maghrib, istirahat, anaknya berapa itu mijetin kakinya, si ibunya, si bapak tidur di pangkuan ibunya sambil nyulam-nyulam. Lihatan mi, seneng hidupnya orang ini, seneng hidupnya, subhanallah. Ketika kita melihat kepada yang di bawah kita, insya Allah kita pun akan bahagia. Kita tidak akan tergila-gila dengan dunia ini. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa shattata 'alayhi shamlah, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu." Barang siapa yang dunia itu jadi ambisinya. Jadi ambisi. Maksudnya ambisi ini ya dari pagi sampai sore mau tidur pun yang dipikirkan dunia. Dia ingin punya ini, punya itu, terus dunia. Itu ambisi dia. Kita boleh kaya, Pak. Dan saya harapkan semua orang yang ada di sini jadi kaya raya. Tapi untuk akhiratmu. Karena Allah mengatakan, وَابْتَغِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهِ الدَّارَ الْأَخِرَةِ. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, akhirat. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Tapi jangan lupa, kau hidup di dunia, butuh ongkos. Rasul mengatakan barang siapa yang dunia itu ambisinya, Allah menjadikan kemiskinan itu di depan matanya, Pak. Seperti kacamata. Takut miskin. Terus dia kepingin berusaha, padahal uangnya mau dimakan 7 keturunan gak habis. Tapi kenapa dari pagi sampai sore dia terus cari dunia? Karena dia takut miskin. Semua dia asuransikan. Punya mobil 100, semuanya diasuransikan. Dirinya diasuransikan. Anaknya diasuransikan, semuanya diasuransikan. Apa ada tukang becak ikut asuransi? Tukang becak, masya Allah. Apa katanya besok, Ustaz? Yang penting saya tetap bekerja. Perusahaan. Enggak takut miskin dia. Tapi orang yang uangnya triliunan takut miskin. Kenapa dia ikut asuransi? Ya takut nanti kalau tabrakan anak gak punya duit gak bisa memperbaiki. Takut nanti kalau saya sakit gak punya duit gak bisa berobat. Kalau asuransi kan enak kan, sudah ada jaminan. Subhanallah. Padahal kita tahu bagaimana asuransi itu hukum. Tapi saya yang ingin katakan, orang itu takut miskin walaupun kaya. Kemudian wasyattata alaihi syamlah, urusannya dicerai berikan. Orang yang seperti itu, yang ambisinya dunia, mau berangkat umroh tiap bulan bisa, Pak. Tapi karena ambisinya dunia, gak punya waktu berangkat umroh. Gak punya waktu datang kajian, gak punya waktu. Urusannya dicerai-beraikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang saya selalu ingat dengan tetangga di Jember itu, orang tua. Rumahnya itu di depan sawah, rumah terakhir. Masya Allah. Ketika itu saya mau motong baju ke rumah orang tua itu, nenek-nenek sudah. Ditanya kemana? Katanya lagi umroh. Rumahnya pagernya dari bambu, Pak. Berangkat umroh. Saya subhanallah ya. Kan takut miskin. Kalau orang yang dunia, loh, betulkan rumah dulu. Pagernya dari kayu, ganti dari besi supaya aman. Kata ibu itu, loh, saya tidak punya apa-apa di dalam. Ada apa pakai pagar besi? Subhanallah. Berangkat umroh. Kenapa? Karena dia bukan jadi budaknya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu. Dan orang yang ambisinya dunia, rezekinya enggak bakal bertambah, tetap rezeki itu sudah ditaker. Dia kalau umpamanya berangkat umroh pun rezekinya tetap.
Tapi karena dia takut, kalau saya berangkat umroh, wah, tiap hari keuntungan saya hilang. Padahal enggak bakal. Rizki itu sudah ditakar oleh Allah SWT. Maka ingat, jangan melihat ke atas, lihatlah ke bawah. Itu untuk bekal kita ke akhirat kita. Yang ketiga, jangan menunda-nunda. Menunda-nunda amal kebajikan. Menunda-nunda taubat. Ada orang-orang yang enggak sholat. Ente kenapa kok enggak sholat? Nunggu kalau umur 70 tahun. Nanti saat saya kalau sudah umur ya 60-an gitulah, baru saya akan tobat. Na'udzubillah. Siapa yang tahu dengan umur? Orang yang menunda-nunda taubat itu hatinya bisa ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq?" Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Apa belum saatnya? Sudah umur berapa? Apa enggak cukup kau ini maksiatnya sudah banyak sekarang nih waktunya? Kapan lagi? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihil amad faqasat qulubuh. Dan mereka tidak menjadi, atau janganlah mereka menjadi seperti ahlul kitab, karena mereka menunda-nunda waktu sampai panjang masanya itu, mereka tidak kembali kepada Allah. Faqasat qulubuhum, hatinya keras. Kalau sudah keras, enggak bakal nerima kebenaran. Makanya kadang-kadang kita melihat orang sudah tua, muslim tua sudah, rambutnya sudah putih semuanya, itu masih tidak sholat. Padahal nunggu apa kau? Hatinya sudah keras karena dia selama ini menunda-menunda. Dan ada yang sampai tua masih berbuat maksiat, enggak kembali kepada Allah. Wa katsirun minhum fasiqun, kebanyakan mereka orang-orang fasik. Ingat, tatkala kita berbuat dosa, dan semua itu berbuat dosa, tapi tatkala itu cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jangan tertipu dengan dunia ini. Tadi tentang hakikat dunia kita sudah tahu. Dan ketahuilah bahwa janji Allah itu benar. Allah enggak bohong. Allah tidak pernah bohong. Kita lihat nanti pada hari kiamat itu, iblis akan berceramah, akan berpidato. Di mana? Di neraka. Iblis itu mengatakan, waqala syaitanu lamma qudiyal amr, dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan. Sudah selesai, orang-orang sudah diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Syaitan mengatakan, innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Katanya iblis, sesungguhnya Allah memberikan janji kepada kalian, dan janji Allah itu benar, Allah itu enggak bohong. Sedangkan aku berjanji kepada kalian dan aku ingkari janjiku. Aku tidak ada kekuasaan atas diri kalian, melainkan sekedar aku menyuruh dan kalian nurut. Itu yang aku lakukan. Maka kalian jangan mencela aku, tapi celalah atau cercalah diri kalian sendiri. Nah, ketika orang melewatin sirat dari padang mahsyar, kita akan menuju ke surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu. Wa man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik falyalumanna illa nafsah." Jadi katakan di situ, ketika orang melewatin sirat, kalau amalnya itu sedikit, enggak bakal dia cepat karena nasabnya. Oh, saya ini keluarganya fulan, saya ini anaknya ustaz, saya anaknya kiai. Enggak ada. Yang ada amalannya. Barang siapa yang mendapatkan kebajikan, maka dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia mendapatkan selain kebajikan, hendaklah dia tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Enggak bisa kita mencela iblis. Iblis disalahkan terus. Iblis memang salah dan dia tahu. Tapi dia ngomong, ana enggak punya kekuatan kecuali ana menggoda, menggodamu, mengajakmu, dan kau nurut.
Kemudian iblis mengatakan, ma ana bi musrikhi wa ma antum bi musrikhi. Aku enggak bisa nolong kalian dan kalian enggak bisa nolong aku. Selesai. Ini kafartu bima asyraftumuni min qabl. Inna dzalimina lahum adzabun alim. Maka tolong kita jangan tertipu ya. Tertipu dengan bisikan-bisikan iblis, tertipu dengan dunia yang bakal ditinggalkan. Dan yang kelima, belajarlah dari mereka yang telah mendahului kita. Ini persiapan kita. Kita sering mendengarkan pengumuman

0: Bapak Supeni umpama bin Juwono akan dimakamkan sekian. Kita sering gitu. Nanti nama kita yang akan disebutkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Syafiq bin Riza basalam. Akan datang hari itu nama kita disebut. Orang-orang ngomong siapa meninggal, fulan meninggal. Kita sekarang mengangkat jenazah, suatu hari kita yang akan diangkat. Maka tolong kita ambil pelajaran ketika kita mengangkat jenazah, ya Allah, bakal ana yang diangkat. Ketika kita ngubur jenazah, ingat bakal ana yang dikubur dan diinjak-injak. Maka kafa bil mauti 'idhatan, cukup kematian itu jadi pelajaran buat yang hidup ini. Yang keenam, dicatat jamaah, ditambah. Masya Allah, banyak bersedekah. Kita ini cinta sama dunia. Kita harus maksa diri kita untuk menundukkan dunia dan menjadikannya di kaki kita. Dengan maksa kita sedekah. Jadi antum kalau punya rezeki, usahakan dikeluarkan sebagian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Orang ketika mati dia akan minta, ya Allah, mundurkan sedikit, ya Allah, ana mau sedekah. Ana mau sedekah. Orang kalau mau mati, dia akan berpikir hartanya, dia punya harta 1 triliun, siapa yang menikmati? Anaknya, enggak dibawa mati sama dia. Maka orang ketika mau mati, dia berpikir untuk bersedekah. Sebelum kematian itu datang, sedekah sekarang. Berapa kita sedekah? Kalau antum punya gaji umpamanya 10 juta. Paling tidak ya 30% lah. Mau sedekah 30%? Susah-susah, banyak tanggungan dosa. Ketika ada kotak amal lewat, Masya Allah nih kotak amal lewat. Saya lihat gak ada kotak amal lewat di sini. Masya Allah. Alhamdulillah masjidnya gak butuh amal, Ustaz. Biasanya kalau ada kotak amal lewat itu, Masya Allah, kita itu mengeluarkan dompet, cari uang besar apa uang kecil? Cari uang kecil kita. Padahal Allah berjanji, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلْ فِي كُلِّ سُمُّلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Allah berjanji, satu kau kasih aku, Allah kasih berapa? 700. Kita ngeluarkan 100 ribu, Allah ganti berapa? Berapa jam? 100 ribu dikali 700. 70 juta? Hah? Iya, 70 juta. Masya Allah. Allah janji, kita gak yakin. Mengeluarkan itu mesti dicari 1000. Karena pikirannya apa? Berkurang duitnya. Ketika kita mengeluarkan, kita berpikir akan berkurang duit kita. Nabi sudah mengatakan, mana qasa malun min sodakoh. Harta itu gak bakal berkurang dengan sedekah. Gak bakal. Tapi kita masih gak yakin. Tapi kalau kita punya teman, ente taruh di ana fulusi. Berapa? 10 juta. Tiap bulan ana kasih untung 1 juta. Mau enggak kita? Oh zen. Walaupun riba zen nih. Mau kita dengan yang cuma 1 juta berapa persen? 10%. Allah ngasih 700 kali lipat. Kau kasih 1 juta, Allah ganti 700 juta. Itu janji Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah itu enggak pernah ingkar janji. Allah enggak pernah ingkar janji. Makanya sekarang nih kalau sedekah jangan tanggung-tanggung, karena hitungannya kita sama Allah itu ngutangin Allah.
1: Contoh, umpamanya nih ada, kita punya sahib orang kaya raya, uangnya 1 triliun dia punya. Kemudian dalam satu perjalanan kita bersama dia, ana bersama dia umpamanya, dia ngomong, "Syafiq, ente bawa duit?" "Bawa." "Berapa?" "1 juta." "Ente kasihkan 1 juta sama tukang becak tuh." "Ana cuma 1 juta, ana ganti ente 100 juta." "Betul, betul. Bismillah, kasih." Karena kita tuh sahib kita ini enggak pernah bohong. Dan duitnya 1 triliun, 100 juta gampang buat dia. Kita akan kasih, jemaah. Itu sama manusia, kok sama Allah enggak yakin, jemaah? Man alladhi yuqridullah qardan hasanan? Siapa yang mau ngutangin Allah? Allah itu bahasanya, kau ngutangin aku sudah. Kok ketika ngeluarkan itu ngutangin aku? Allah akan kasih ganti berlipat-lipat ganda. Itu membuat kita melihat dunia ini rendah, jemaah. Itu bekal akhirat kita. Kita kalau sering sedekah, subhanallah, punya duit kasihkan, Allah ganti, jemaah. Ingat dengan kisah yang Rasul SAW, masya Allah, waktunya udah habis nih, jemaah. 2 menit. Rasul menceritakan tentang seorang yang di padang pasir, di tanah lapang dia mendengarkan suara di awan. Suara itu mengatakan, "Isqi hadiqata fulan." Suara itu mengatakan, "Sirami kebunnya fulan." Dia lihat, subhanallah, suara apa ini, kata dia. Maka dia mengikutin awan itu. Awan itu berjalan sampai ke padang batu, turun hujan. Enggak ada kebun di sana. Turun di padang batu itu. Akhirnya ternyata air yang turun di batu-batu itu berkumpul di satu kanal, kayak jalannya air gitu. Berkumpul semuanya, maka orang ini ngikutin jalannya air itu. Sampai bermuara di kebun seseorang. Subhanallah. Orang itu lagi ngatur air. Biasanya di sawah itu diatur airnya supaya masuk ke kebunnya. Orang ini datang, "Assalamualaikum," dia tanya, "Masmuk, nama ente siapa?" "Fulan," kata dia. Namanya sama dengan nama yang disebutkan di awan. Kata dia, "Kenapa kau tanya namaku?" "Inni sami'tu ismaka fis sahaba yudhkar." Aku dengar namamu disebutkan di awan. Allahu Akbar. Dia ngomong, "Apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini sih? Kok sampai kau dikasih awan khusus nyiram kebunmu? Lainnya enggak ada hujan, dia hujan sendirian." "Amma waqad sami'ta," adapun kau sudah dengar, orang ini cerita, "hasil kebunku ini aku bagi 3, jemaah. Sepertiga aku makan. Sepertiga aku kembalikan ke modal. Sepertiga aku sedekahkan, jemaah." Apa kita masih takut bersedekah? Ketika Allah janji akan melipatkan 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Di dunia dan di akhirat, jemaah. Ketika seorang sahabat datang bawa onta, onta dengan pelananya yang siap untuk berperang. Orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah." "Rasulullah, nih, ini di jalan Allah." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Laka biha yaumal qiyamah 700 naqah kulluha maktum." Kau akan mendapatkan ganti di hari kiamat nanti 700 ekor unta, semuanya dengan pelananya lengkap. Itu yang akan ada di timbangannya, jemaah. Bukan satu unta yang akan ditimbang, tapi berapa? 700. Maka ingat, tatkala kita bersedekah, jangan mengharap dunia saja. Allah akan kasih dunia itu, Allah janji. Tapi yang lebih baik dari itu adalah kehidupan di akhirat kita. Mengharapkanlah dengan sedekah kita kehidupan yang lebih baik di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar yang disampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasul-Nya terbebaskan dari kesalahan itu. Ya, saya serahkan ke panitia. Nah, ini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim, bagaimana cara kita
0: menasihati teman yang mudah tersinggung, dan apabila tersinggung lalu memusuhi dan tidak mau lagi berteman dengan kita. Allahu Akbar. Kita ini setengah isi setengah kosong, jemaah. Ya kayak gelas inilah. Kalau antum mau cari teman yang gak ada kekurangannya, mencari teman yang gak ada salahnya, sampai mati gak bakal punya teman. Gak bakal punya teman. Tapi namanya manusia, dia punya kekurangan, dia punya kelebihan. Lalu kalau kita sering sakit hati, hidup kita susah. Bagaimana menghadapi teman yang seperti ini? Yang pertama didoakan dia, dikasih nasihat. Dia namanya teman, ketika berbuat kesalahan dan kesalahannya masih bisa ditoleransi, akan diterima. Ingat dengan kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat yang ikut perang Badar. Kemudian ketika tahun ke-8 Hijriah, Hatib ini mengirim surat ke kota Mekah, membocorkan rahasia Nabi. Rahasia Nabi itu, Nabi mau menyerang kota Mekah. Hatib kirim surat melalui seorang perempuan yang mau berangkat ke Mekah. Akhirnya perempuan itu dikejar oleh Ali bin Abi Thalib, suratnya diambil karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hatib bin Abi Balta'ah dibawa untuk disidang. Umar bin Khattab ada di sana. Umar mengatakan, "Ya Rasul, da'ni adrib unuqa fa innahu munafiq." Ya Rasulullah, biarkan aku penggal kepalanya dia. Dia ini berkhianat nih sudah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "La ya Umar. Wa ma adrak anna Allah tala'a ala ahli Badrin fa qala a'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Subhanallah. Umar, kau tahu enggak? Allah itu sudah melihat kepada semua yang ikut perang Badar. Dan Allah mengatakan kepada mereka, lakukan apa yang akan kau lakukan. Aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Rasul melihat kepada kebaikan Hatib bin Abi Balta'ah. Apa dilupakan kebaikan dia yang banyak seperti itu? Dia ikut perang Badar. Oke, dia berbuat salah, tapi dimaafkan kesalahan itu. Padahal kesalahan itu termasuk kesalahan yang fatal, jemaah. Maka kalau berteman itu, tolonglah melihat kepada kelebihan-kelebihannya, jangan melihat kepada kekurangannya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tabaghadu." Jangan kalian ini saling memusuhi. Apa faedahnya menyimpan dendam di hati kita? Antum lihat orang kalau musuhan, ngelihat temannya datang, masya Allah, dadanya itu sempit. Oh, perlu minum obat seakan-akan dia. Tapi orang kalau melihat temannya, subhanallah, Al-Imam Syafi'i, dia itu ada teman-teman yang memusuhi dia, yang enggak suka sama dia. Tapi apa kata Imam Syafi'i? "Inni uhayyi adui 'inda ru'yatihi li adfa'a asyarra 'anni bit tahiyyati wa udhira al-bishra lil insani ubghiduhu kama qad hasha qalbi mahabbati." Kata Imam Syafi'i, aku tuh kalau ketemu sama orang yang memusuhi aku senyum sama dia. Aku jumpai dia dengan senyum, ya. Seakan-akan hatiku ini penuh cinta dengan dia. Karena memang untuk menghadapi manusia, Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Untuk menghadapi manusia ini, balas dengan yang lebih baik. Jangan dibalas dengan keburukan. Kalau dia lempar, kemudian antum lempar lagi, yang ada lempar-lemparan. Tapi kalau dia ngelempar, antum besoknya kasih hadiah dia. Masya Allah, insya Allah akan jadi teman kita. Itulah teman yang memusuhi ini, kita minta maaf sama dia dan doakan dia. Gimana? Sing waras ngalah, insya Allah waras kafir. Karena kalau dibilang sing waras ngalah, tambah sakit hati dia. Enggak lah. Jadi kita berusaha untuk menghadapi dia dengan lebih baik. Kemudian apa hukum bermusuhan sampai akhir hayat kita? Subhanallah, jangan sampai akhir hayat kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yahjurul muslimu akhahu fawqa thalath." Enggak boleh, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalath. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak halal
1: Bagi seorang muslim itu tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Enggak hal. Gimana kalau sampai mati? Padahal tiap hari Senin dan Kamis itu amalan diangkat. Dan yungfaru likulli abdin la yushrik billahi syai'an. Akan diampuni semua hamba yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali satu orang lagi. Seseorang yang di hatinya ada permusuhan dengan saudaranya, Allah dikatakan kepada para malaikat, anziru li hadzain, untuk dua orang ini jangan diampuni dulu. Sampai hatta yastaliha, sampai duanya itu berbaikan. Maka hati-hati orang yang gampang bermusuhan, sakit hati, amalannya enggak diangkat dan dosanya enggak diampuni. Padahal kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu sama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu punya anak istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Aisyah pernah dituduh berzina. Salah satu yang ikut menuduh dan menyebarkan berita bohong itu adalah sepupunya Abu Bakar Siddiq atau keponakannya Abu Bakar Siddiq, Misbah. Istri masih kerabat sama Abu Bakar Siddiq. Misbah ikut menyebarkan. Padahal Misbah ini tiap bulan dikasih tunjangan sama Abu Bakar. Nama Abu Bakar orang kaya. Ikut Misbah ini menyebarkan. Ketika turun ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan itu, Abu Bakar bersumpah untuk tidak membantu Misbah lagi. Maka Allah mengatakan, falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullah lakum. Hendaklah orang-orang yang memiliki keutamaan itu, kelebihan harta, mereka tidak berhenti, wala ya'tiri ulul fadli minkum was'ati ayyutu ulil qurba, agar mereka berbagi dengan kerabat-kerabat mereka. Mereka padahal sudah bersumpah tidak mau memberi. Abu Bakar sudah bersumpah enggak akan membantu Misbah. Tapi ketika Allah mengatakan falyafu waliyasfahu, hendaklah mereka memaafkan, hendaklah mereka enggak usah dimarahin tuh orang-orang yang pernah berbuat salah, udah dimaafkan. Ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum? Apakah kalian enggak suka diampuni Allah? Abu Bakar mengatakan bala. Langsung Abu Bakar bayar kafarah untuk puasa, untuk sumpahnya, dan dia kembali membantu saudaranya. Maka seperti itulah, kalau kita punya saudara yang berbuat salah, kita maafkan dia dan enggak perlu bermusuhan. Surga ini, pertanyaan Ustaz, surga itu ada berapa macam? Apa saja? Neraka itu ada berapa macam dan apa saja? Berkaitan dengan neraka, surga ini darajat. Surga itu tingkatannya dikatakan mi'atu darajah, 100 derajat. Wa a'laha, apa yang paling tinggi? Firdaus, yang atapnya adalah Arsyur Rahman. Adapun neraka itu darakat. Neraka itu tingkatannya ke bawah. Kalau di Al-Qur'an disebutkan sifat-sifat neraka itu ada jahim, ada neraka jahannam, nar talazza, macam-macam disebutkan, tapi neraka itu tingkatannya ke bawah, dan orang yang paling berat siksanya adalah orang-orang munafiqin, yang Allah mengatakan innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya yang paling bawahnya api neraka. Adapun pintu surga berapa? 8, dan pintu neraka ada 7. Barakallahu fiik. Surga yang paling rendah itu untuk, dan untuk siapa? Masya Allah. Surga yang paling tinggi itu untuk apa dan untuk siapa? Ya, berkaitan dengan neraka, surga ini tentunya surga yang paling tinggi adalah untuk siapa? Untuk para nabi, untuk para siddiqin. Allah menyebutkan ada ashabul yamin dan ada al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan sama Allah. Muqarrabun itu yaitulah yang surganya paling tinggi. Ashabul yamin yang surganya beda. Jadi kalau baca surat Ar-Rahman itu akan dibaca ada surganya orang-orang muqarrabin, ada surganya ashabul yamin. Surganya muqarrabin adalah yang paling tinggi, adalah ashabul yamin. Dikatakan siapa ashabul yamin? Mereka orang-orang soleh yang masih berbuat dosa tapi dia kembali kepada Allah. Adapun muqarrabin, yang dikatakan orang mukorobin itu kalau nggak sholat sunnah merasa dosa jemaah. Nggak sholat sunnah merasa dosa karena dia apa ya Allah, eman-eman ngobrol panjang-panjang. Amin. Barakallahu fiki. Masyaallah. Nah. Sampai mana jemaah? Ya nanti di surga tuh ada anak-anak kecil ya, subhanallah. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Akan keliling tuh anak-anak kecil. Kita senang lihat anak kecil itu bawa minuman kita ya. Dia Allahu Akbar. Mereka itu seperti lu'lu'. Seperti mutiara-mutiara subhanallah jemaah. Jadi seperti itu. Surganya yang tinggi adalah untuk al-muqarrabin. Orang-orang mukarrabin disebutkan adalah orang-orang yang kebiasaannya ibadah. Orang-orang kayak kita nih, ibadahnya kebiasaan. Jadi kemukarrabin kebiasaannya ibadah. Dia makan, dia niatkan ibadah. Ya Allah, anak makan, anak kepingin bantu tetangga nih bangun rumahnya supaya kuat ya Allah. Anak makan kepingin nanti bisa sholat malam ya Allah. Supaya anak ini sholat malam cuma 2 rakaat, malam ini anak makan kepingin anak sholat 11 rakaat. Makannya ibadah. Tapi kalau orang-orang kayak kita nih, sholatnya ini kenapa sholat? Dari dulu saya sudah sholat. Dari dulu. Ya kebiasaan maksudnya. Dia bukan kenapa sholat, anak kepingin mendekatkan diri sama Allah. Tidak. Jawabannya dari dulu saya sudah sholat. Berarti sholatnya karena kebiasaan. Kenapa puasa Ramadan? Alhamdulillah saya diajari puasa itu dari kecil. Nah, tapi berusaha lah ya untuk jadi mukarrabin. Neraka yang paling rendah tadi sudah disebutkan. Neraka yang paling rendah ini, ya yang ada di ujungnya, yang disiksa di situ siapa? Pamannya, Nabi Abu Thalib yang dikatakan kakinya itu ada di mana? Dikasih sepatu dari api neraka tapi otaknya mendidih jemaah. Itu azab yang paling ringan seperti itu. Kakinya dikasih terompah dari api kemudian otaknya mendidih karena itu. Na'udzubillah min dzalik. Adapun yang paling berat adalah untuk orang-orang munafikin ya. Na'udzubillah min dzalik. Ada enggak orang munafik di sini jemaah? Ada enggak orang munafik? Di masa Nabi, yang ceramah Nabi, yang jadi imam Nabi, sallallahu alaihi wasallam, jamaahnya yang sholat ada yang munafik jamaah. Padahal mereka melihat wahyu Allah turun, mereka sholat bersama Nabi, mereka berpuasa bersama Nabi, ternyata mereka ada di keraknya api neraka. Apalagi kita yang ada di sini. Maka kita harus lebih berhati-hati dengan masalah sifat kemunafikan ini. Na'udzubillah minannar. Ini pertanyaan, siapakah yang mendapatkan siksa kubur, nikmat kubur, dan apa ciri-ciri di dunia? Berkaitan dengan siksa kubur ini, kita beriman dengan adanya siksa kubur. Siapa? Ya dosa tentunya. Kita akan disiksa di kubur kita ketika kita punya dosa. Termasuk dosa-dosa yang disebutkan oleh Nabi akan disiksa di kubur secara terperinci adalah orang yang kalau kencing tidak perhatian dengan najisnya. Ada orang-orang kencingnya itu muncrat-muncrat ke celananya, sholat Allahu Akbar dengan celana, enggak dibersihkan. Kemudian orang yang yamsi bainan nas bin namimah, orang yang suka mengadu domba orang, ngomong sana, ngomong sini, itu juga akan mendapatkan siksa di kuburnya. Apa dulu nikmat kubur? Tentunya buat orang yang sholat, ya, buat orang yang membaca Al-Quranul Karim. InsyaAllah dia akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala di alam kuburnya. Dan ketika dia menjauhkan dirinya dari dosa. Wallahu a'lam bishawab.

Nah, ini tentang kisah Isra Mi'raj. Nabi di situ disebutkan melihat penduduk surga dan penduduk neraka. Dan apakah itu gambaran masa depan yang diperlihatkan Allah dulu khususnya kepada Nabi Muhammad SAW? Memang berkaitan dengan yang gaib ini. Terkadang kita tidak bisa mencernanya. Tapi kita beriman dengan apa yang disebutkan. Karena akal kita enggak mampu. Ketika di surga, apakah itu roh-roh orang-orang yang berada di surga yang mendapatkan nikmat, ataupun itu orang-orang yang memang sudah disiksa di alam kuburnya ketika dia sudah mati? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita beriman dengan apa yang dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya jawab pertanyaan mungkin yang ada kaitannya dengan kajian kita, Bapak-bapak ya. Ya, ini pertanyaannya, bagaimana dengan dosa kesalahan yang kita lakukan, apakah ketika kita bertobat dan tidak mengulanginya Allah akan mengampuni semua dosa tersebut? Adakah dalilnya? Barakallahu fiik. Orang itu harus punya penyesalan di hatinya. Yang kedua, meninggalkan perbuatan itu. Ketika dia menyesal, ada orang menyesal. Bismillah. Saya tobat tidak mau minum lagi. Alhamdulillah saya menyesal, kata dia. Bismillah. Dia bertobat tapi minum terus. Seperti orang main judi, ana mau tobat pokoknya sudah ya Allah mau tobat. Sambil ngocok. Ya enggak diterima tobatnya. Syaratnya menyesal ditambah meninggalkan perbuatan itu. Harus ditinggalkan. Kalau orang mengatakan bertobat dan saya menyesali perbuatan saya tapi tidak meninggalkan, bohong tobat. Karena kalau dia benar tobatnya, dia akan menyesal. Menyesal itu perasaan dalam hati ya. Dia merasa berbuat dosa. Dan ini peringatan buat permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat kita. Banyak sekarang ini orang menikah setelah hamil. Kemudian ketika berzina hamil dikawinkan. Terus selesai. Enggak selesai. Mungkin aibnya di dunia selesai. Tapi aib di akhirat tetap kalau dia tidak menyesali perbuatan. Dia bertobat. Bahwasanya yang dia lakukan itu dosa. Karena ada orang yang dia sudah kawin, dia enggak menyesal dengan perbuatannya yang dulu. Karena merasa sudah jadi suami istri. Maka enggak bisa. Dia harus menyesali perbuatannya itu. Kemudian meninggalkan perbuatan itu. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi. Artinya berazam ini dia niat. Niat ana tidak mau mengulangi. Jadi tobatnya itu bukan tobat sambel. Seperti orang yang tobat enggak mau minum karena enggak punya duit. Ana tobat, ana nyesel enggak mau minum. Tapi dalam hatinya, kecuali ana punya rezeki. Itu tidak akan diterima. Karena yang ketiga dia harus berazam, niat, tekad enggak akan ngulangi lagi. Ketika dia mengatakan hal itu, akan diterima tobat. Lalu, kalau dia ngulangi Ustaz gimana? Dia sudah berjanji tidak akan berbuat dosa. Kemudian dia ngulangin dosanya. Dosa yang pertama sudah diterima, tobat. Tinggal dosa yang selanjutnya dia harus tobat lagi. Lalu, kalau ada hubungannya dengan manusia. Hubungannya dengan manusia, maka dia harus minta maaf atau mengembalikan. Karena kalau tidak, akan diminta di akhirat nanti. Dalilnya apa? Banyak sekali firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مَعْذِرَةً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارِ. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asa rabbukum, niscaya Allah akan mengampuni, menghapuskan dosa kalian. Itu kalau tobatnya benar. Jadi tidak bermain-main ketika dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serta mengapa hal-hal tersebut dosa selalu terbayang, teringat sampai dengan sekarang. Apakah termasuk tipu daya syaitan? Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin, dia mengatakan, qala salaf,

Orang masuk neraka, kok bisa? Dia ceritakan, terkadang orang berbuat dosa, kemudian dia bertobat, kemudian dia senantiasa mengingat dosanya, dan dia memperbanyak amal soleh karena dia takut tobatnya gak diterima. Terus dia berusaha untuk berbuat kebaikan karena takut sama dosanya. Jadi sebenarnya yang mengantarkan dia untuk masuk surga apa? Gara-gara dosa yang dia lakukan. Dan ada orang yang berbuat ketaatan masuk neraka dengan ketaatannya. Karena apa? Karena dia sombong dan ujub dengan ketaatan. Masa orang lain nih, semua nih gak ada yang lebih baik dari anak. Semuanya masuk neraka. Kecuali anak. Na'udzubillah. Dia merasa lebih baik dari orang lain. Bahkan dia merasa berhak mendapatkan dari Allah surga. Padahal la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalih. Gak ada yang bisa masuk surga itu sebagai ganti dari amalannya. Jadi kalau ditimbang amalan sama surga, gak ada yang bisa. Para sahabat bertanya, hatta anta ya Rasulullah, engkau pun ya Rasulullah, aku pun gak bisa dengan amalanku. Illa ayyatagammadani Allah birahmati, kecuali bila Allah meliputi aku dengan rahmatnya, subhanallah. Dan kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berada di surga Allah. Tapi ingat, masuk surganya karena apa? Karena rahmat Allah. Amal itu sekedar sebab. Tapi jangan kita bangga dengan amalan kita sehingga kita bisa masuk neraka dengan amalan kita.

Apakah dosa mempengaruhi terkabulnya sebuah doa? Naam. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdoa. Bagaimana seorang hamba memohon kepada Sang Pencipta, karena dia memang orang yang lemah. Dan Allah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Minta sama aku akan kabulkan, kata Allah. Tapi terkadang kita menutup pintu dikabulkannya doa karena dosa. Di antara dampak buruk dosa itu, ya tadi yang kita lihat, dosa doa kita enggak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, minta-minta. Rasul menceritakan tentang seorang yang berdoa mengangkat tangannya dalam keadaan safar. Dia ya bajunya sudah kusam ya, lusuh bajunya, dia mengangkat tangan mengatakan ya Rabb ya Rabb. Kemudian Rasul mengatakan anna yustajabalah wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram, makanannya haram, pakaiannya haram, atau minumannya haram, dia dikasih makanan dari yang haram. Bagaimana akan dikabulkan doanya kalau dia makan yang haram, minum yang haram, dikasih makan dengan yang haram? Maka tatkala mau berdoa, tobat dulu. Ada berdoa itu sebelum meminta, kita istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah itu kita memohon dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada batasan-batasan maksiat yang harus kita waspadai? Dosa itu terbagi jadi dua, kabair dan saghair, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Tapi perlu diingat, ketika kita berbuat dosa, jangan milih-milih. Maksudnya milih, oh ini kan dosa kecil Ustaz, tinggal sholat sunnah selesai, tinggal istighfar selesai. Memang tatkala kita punya ilmu tentang dosa besar, kita semakin takut untuk terjebak dalam dosa besar. Tapi dosa kecil pun Nabi mengatakan iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Kalian jauhi, hindari dosa-dosa yang remeh. Karena kalau dosa-dosa remeh itu dilakukan terus, berkumpul akan menghancurkan kalian. Maka semua dosa kita berusaha untuk menjauhinya. Adam alaihi salam karena satu dosa dikeluarkan dari surga. Maka bagaimana dengan dosa-dosa yang kita lakukan? Apa sih dosanya Adam? Ya ma, dosanya Adam itu apa? Alaihissalam. Makan buah yang terlarang.

Masya Allah. Kayaknya udah cukup jamaah. Jadi ingat kalau berkaitan dengan dosa-dosa ini, jangan melihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Karena memang ya harapan kita majelis taklim ini bermanfaat buat kita semuanya. Pulang dari tempat ini Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita dan kita bisa datang kembali ke tempat kajian untuk dapat ilmu. Semoga dengan ilmu itu kita dapat mengamalkannya dan diampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita karunia tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, imam kita, kuduah kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting, baik bagi laki-laki maupun bagi wanita, ya. Yaitu tentang dahsyatnya fitnah wanita, ya. At-tahdhir min fitnatin nisa, yaitu peringatan tentang fitnah wanita. Dan pembahasan ini dengan judul fitnah wanita, ya, sudah diingatkan oleh para ulama sejak dahulu berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya contohnya dalam Sunan Ibnu Majah, yang wafat pada tahun Ibnu Majah wafat pada tahun 273 Hijriah. Dalam sunannya dia membawakan sebuah bab judulnya Bab Fitnatin Nisa. Bab tentang fitnah para wanita. Kemudian dia sebutkan 6 hadis tentang fitnah wanita. Kemudian diikuti oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang wafat pada tahun 279 Hijriah, dalam Sunan Tirmidzi membawakan sebuah bab judulnya Bab Maja'a fi Tahdzir Fitnatin Nisa, bab tentang hadis-hadis yang memperingatkan akan bahayanya fitnah wanita. Kemudian juga Al-Baihaqi, ya, dalam sunannya juga membawakan bab judulnya Bab Ma Yutaqwa Min Fitnatin Nisa, yaitu bab tentang apa yang harus dihindari, ya, dari fitnah wanita. Demikian juga para ulama yang lain seperti Abdul Razak Son'ani dalam musannafnya juga membawa Bab Fitnatin Nisa, bab tentang fitnah wanita. Demikian juga Imam Muslim dalam sahihnya sebuah bab dibuat oleh Imam Nawawi dengan judulnya Al-Iftitan Bin Nisa, terfitnah oleh wanita. Terfitnah oleh wanita. Jadi sejak dahulu para ulama sudah mengingatkan dalam buku-buku mereka tentang dahsyatnya fitnah wanita. Dan dimaksud dengan fitnah yaitu ujian. Fitnah datang dalam syariat diantaranya bermakna al-ikhtibar wal-ibtila, artinya ujian, yaitu lelaki diuji oleh para wanita, ya. Lelaki diuji oleh para wanita sehingga bisa menjerumuskan para lelaki ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan bahwasanya fitnah wanita terhadap para lelaki dari dua sisi, ya. Sisi dari pertama adalah menjerumuskan mereka dalam perkara-perkara yang haram, sisi kedua menghalangi mereka dari perbuatan-perbuatan yang baik. Dari dua sisi fitnah wanita. Baik, dan itulah makna fitnah dalam banyak ayat, ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman innama amwalukum wa auladukum fitnah, sungguhnya harta kalian, anak-anak kalian fitnah, artinya ujian. Harta bisa menjerumuskan kalian dalam keharaman, anak-anak pun demikian bisa menjerumuskan orang tuanya dalam perkara-perkara yang haram. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, kami akan menguji kalian dengan perkara yang buruk, dengan perkara yang baik sebagai fitnah. Kami uji kalian dengan kesusahan dan kami uji kalian juga dengan kemudahan. Fitnah artinya ujian. Jadi pembahasan kita fitnah wanita maksudnya wanita adalah ujian bagi para lelaki, godaan bagi para lelaki yang bisa menjerumuskan para lelaki dalam perkara yang haram, ya, melihat yang haram, terjerumus dalam perzinahan dan yang lainnya. Yang kedua, bisa menghalangi para lelaki dari berbuat hal-hal yang baik. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala fitnah wanita dalam syariat Islam sangat berbahaya, oleh karenanya, ya, syariat Islam mensyariatkan dua model pensyariatan. Yang pertama adalah pensyariatan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang haram. Di antaranya seperti diharamkannya zina, ya, dan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina. Dan ini semua berkaitan dengan wanita tentunya, ya. Kemudian juga misalnya diharamkannya mengumbar pandangan, melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diharamkan misalnya berjabat tangan atau menyentuh wanita yang bukan mahram. Ini semuanya dalam rangka pencegahan. Demikian juga wanita dilarang untuk keluar dalam kondisi terbuka auratnya, dalam rangka juga mencegah fitnah wanita. Demikian juga wanita dilarang untuk mendayu-dayukan suaranya. Kata Allah, "Fala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad." Janganlah kalian merendahkan suara kalian, mendayu-dayukan suara, karena suara kalau diindah-indahkan, suara wanita bisa menimbulkan fitnah. Kemudian juga disunnahkan bagi wanita untuk menutup wajah mereka dengan ijma ulama, disunnahkan. Adapun masalah wajib atau tidak, masalah khilaf, tapi semua ulama setuju bahwasanya dianjurkan bagi wanita untuk menutup wajah mereka. Kemudian syariat yang kedua, jadi yang pertama pencegahan, ya, pencegahan agar tidak terjerumus dalam fitnah wanita, ya. Dilarang juga misalnya ikhtilat, bercampur antara lelaki dengan wanita, karena itu sumber, ya, terpacunya fitnah wanita. Dan syariatan yang kedua adalah syariat dalam rangka untuk mengobati, ya, mengobati tatkala muncul timbul fitnah wanita. Di antaranya adalah disyariatkannya untuk segera menikah. Untuk segera menikah baik lelaki maupun wanita. Rasulullah mengatakan, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang punya kemampuan secara ekonomi, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena ini bisa mendukan pandangan, sehingga seorang tidak mengumbar pandangannya terjerumus dalam fitnah wanita. Wa ahsanu lil farj, dan juga untuk lebih mudah menjaga kemaluan, ya. Baik, hadirin yang hadirat subhanahu wa ta'ala, adapun dalil-dalil tentang bahayanya fitnah wanita maka sangat banyak, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil dari Al-Quran tentang bahayanya fitnah wanita, dalam surat Ali Imran Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Kata Allah Subhanahu wa taala, diindahkan, ya, bagi manusia, dihiasi bagi manusia itu, bagi para lelaki, hubbus syahwat, yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan syahwat. Jadi ada perkara-perkara yang indah dalam syahwat para lelaki. Yang pertama Allah sebutkan minan nisa, wanita. Kemudian wal banin, kemudian anak-anak. Kemudian al-qanatir al-muqantar, harta yang berlimpah ruah berupa emas dan perak. Al-khailul musawwamah, kuda-kuda pilihan, binatang ternak, kemudian sawah ladang. Ini semua adalah mata'ul hayatid dunia. Ini adalah semua perhiasan dunia. Allah sebutkan beberapa hal yang bisa, ya, disukai oleh para laki. Allah sebutkan wanita, kemudian anak-anak juga disenangi oleh para laki, ya, mereka senang dengan anak mereka sehingga bekerja setengah mati demi untuk buah hati mereka, untuk mencari harta emas dan perak, kendaraan, kuda pilihan, kalau sekarang kita bilang mobil mewah dan macam-macamnya, ya, sawah ladang. Tetapi yang pertama kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wanita sebelum yang lainnya, karena fitnah yang paling keras yang ditimpa oleh para laki adalah fitnah wanita, lebih daripada mengejar harta, lebih dari fitnah bekerja keras demi anak-anak, lebih dari fitnah emas dan perak, lebih dari fitnah kendaraan mewah Yang paling pertama Allah sebutkan adalah fitnah wanita. Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari ayat ini berkata, "Yukhbiru ta'ala amma zuyyina lin-nasi fi hadhihi al-hayati ad-dunya min anwa'il malad min an-nisa' wal-banit fabada'a bin-nisa." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang perkara-perkara yang dijadikan indah di pandangan para lelaki dalam kehidupan dunia ini berupa kelezatan-kelezatan. Wanita, anak-anak dan yang lainnya. Fabada'a bin-nisa. Maka Allah mulai dengan menyebutkan fitnah wanita, para wanita. Li'annal fitnata bihinna asyad. Karena fitnah dengan wanita adalah fitnah yang paling berat. Kama thabata fi sahih, sebagaimana dalam hadis yang sahih, anna sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berbahaya menimpa para lelaki seperti fitnah wanita. Jadi fitnah wanita adalah fitnah yang pertama. Ya. Saya sering sampaikan bahwasanya lelaki terkadang diuji dengan harta benda, dia tidak bisa tergoyangkan. Diuji dengan jabatan, mungkin dia tidak tertarik. Diuji dengan mobil mewah, dia tidak tertarik. Diuji dengan kuda mewah, dia tidak tertarik. Tapi kalau diuji oleh dengan wanita mewah, dia tertarik. Repot, masalah. Oleh karenanya, tatkala para ulama menyebutkan hadis tentang sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat di bawah naungan Allah di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Rasulullah SAW sebutkan 7 golongan. Yang pertama imamun adil, imam yang adil. Yang kedua syabun nasya fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraq alaihi, 2 orang yang bersahabat karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid, 4 orang yang selalu rindu ingin ke masjid. Yang kelima rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya dan dia berkata aku takut kepada Allah. Yang keenam rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu wa tunfiqu minhu, seorang yang berinfak dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh rajulun dzakarallaha khalian fadat aynah, seorang yang berzikir kepada Allah sendirian kemudian dia pun menangis. Ini 7 orang semua hebat. 7 orang ini semuanya hebat dan semuanya amalan yang susah, tidak ada yang gampang. Ya. Namun para ulama khilaf, di antara 7 orang ini yang paling hebat yang mana? Sebagai nomor pendapat, yang paling hebat adalah yang pertama, imamun adil. Imam yang adil adalah lelaki yang paling hebat di antara 7 orang ini. Kenapa? Karena ujiannya yang paling berat. Namanya seorang pemimpin, dia lebih cenderung bisa mendolimi bawahannya dan dia bisa cenderung untuk mengambil harta untuk dia ambil sendiri untuk demi kepentingan pribadinya. Tetapi ternyata dia adil. Ujiannya sangat sangat berat karena untuk memperkaya diri sangat mudah, untuk mendolimi orang juga sangat mudah, tapi semuanya dia tinggalkan. Ini sebagian ulama berpendapat yang paling hebat di antara 7 golongan ini adalah imam yang adil. Sebagian ulama berpendapat yang paling hebat di antara 7 golongan ini adalah yang nomor 5. Rajulun da'atu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang laki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik dan dhatu mansib. Dhatu mansib itu memiliki kedudukan. Kalau memiliki kedudukan itu dia pasti martabatnya tinggi dan pasti kaya kaya raya, dan dia berkata aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seharusnya wanita yang cantik dan kaya raya inilah wanita yang dikejar-kejar. Dikejar-kejar sama para lelaki. Lelaki kalau ada wanita cantik miskin aja dikejar-kejar. Apalagi sudah cantik dan apa? Kaya. Sebaliknya ada wanita kaya meskipun pas-pasan juga dikejar-kejar. Ya. Apalagi sudah kaya kemudian apa? Cantik. Tidak diduga-duga ternyata wanita yang dikejar-kejar oleh banyak orang ini ternyata nelpon dia. Akhi kaifa haluk? Kirim foto, aduh gawat. Kirim foto, kemudian rayuan, kemudian ngajak berzina. Ya. Oleh karenanya, sebenarnya mengatakan inilah ujian yang paling berat di antara 7 golongan tersebut. Karena yang sedang dihadapi adalah fitnah wanita. Dan kita sepakat fitnah yang paling besar bagi lelaki adalah fitnah apa? Wanita. Lebih berat daripada fitnahnya yang dihadapi oleh imam yang adil. Lebih berat. Dan pendapat ini cukup kuat. Ya. Hingga dia mengatakan bahwasanya orang terhebat dari 7 golongan ini adalah yang digoda oleh wanita cantik jelita, kaya raya, kemudian dia mengatakan aku takut kepada Allah. Ya. Dan itu berat ya. Antum bayangkan antum dikirim ya WA wanita cantik kaya raya fotonya dikirim sama, tapi siapa juga yang kirim sama antum? Gak ada yang kirim. Saya cuma bilang coba bayangkan, gak ada yang kirim sama antum, siapa yang tertarik? Ini wanita, kita cari wanita cantik kaya raya, ini dia yang kirim foto, dia yang ngerayu-ngerayu, subhanallah. Ya. Sama, tatkala Rasulullah SAW menyebutkan tentang kisah tiga orang yang masuk dalam goa, yang kemudian mereka masuk dalam goa berhujan, berteduh, tahu-tahu jatuh sahrah, saddat, kemudian batu tersebut besar menutup pintu goa. Kemudian mereka berdoa, yang satu berdoa tentang berbakti kepada orang tua, yang satu berdoa tentang dia di apa gaji karyawannya tidak dia kasih, kemudian dia olah, akhirnya menghasilkan hasil yang sangat banyak, kemudian karyawannya datang ambil, diambil semua hasilnya. Yang ketiga tentang wanita yang sangat dia cintai, dia kejar-kejar, kemudian tapi wanita tersebut tidak mau, tatkala dia dalam kondisi sulit ternyata dia minta bantuan, kemudian dia pun kasih emas ya banyak dengan syarat dia harus menyerahkan dirinya untuk digauli. Ya, ini tiga orang semuanya orang-orang hebat dan amalannya luar biasa. Ya, antum sudah tahu hadis ini kan? Yang pertama tentang seorang yang dia tidak memberi susu kepada istrinya, kepada anak-anaknya sebelum diberikan kepada kedua orang tuanya. Suatu saat dia pulang bawa susu, kemalaman ayah ibunya sudah tidur, maka dia pun tidak mau bangunkan ayah ibunya. Kalau dibangunkan nanti enggak enak, ya. Tapi dia juga tidak ingin tidur, khawatir ayah ibunya bangun tengah malam kelaparan, maka dia menunggu dengan memegang susu, tunggu kapan ayah ibunya bangun. Ternyata ayah ibunya tidak bangun kecuali setelah subuh. Berarti semalaman suntuk dia nungguin. Sementara wasibiyani tadagaun, anak-anaknya nangis minta susu. Namun kebiasaan dia, orang tua dulu baru anak-anaknya. Dia mengatakan, ya Allah, kalau saya melakukannya karena engkau, ya Allah, bukakan pintu goa. Itu goa terbuka sedikit. Sebetulnya, saya punya karyawan, semuanya saya gaji, tinggal satu belum ambil gajinya. Gaji cuma sedikit, tapi dia tidak ngambil, akhirnya saya olah gajinya tersebut. Saya olah, akhirnya menghasilkan banyak onta, banyak kambing, banyak sapi. Entah berapa tahun kemudian dia datang, entah 10 tahun atau berapa tahun datang, kemudian bilang, mana gajiku, hai fulan? Kataku, itu semua yang kau lihat, itu gajimu. Yang benar, kamu jangan ngejek saya, benar, itu gajimu semuanya. Akhirnya dia ambil semuanya, tidak nyisain satu ekor pun. Dia tidak bilang syukuran, ini tanda terima kasih, enggak. Dia bawa semuanya. Maka saya bilang, ya Allah, kalau aku melakukannya karena engkau, ya Allah, bukalah pintu goa. Yang ketiga, wanita, di lelaki, dia bilang, katakan, ada seorang wanita, kalau ada lelaki paling cinta kepada seorang wanita, itulah saya terhadap wanita itu. Kalau di dunia ini ada orang yang paling cinta kepada seorang wanita, sayalah orangnya, saya paling cinta kepada wanita tersebut. Selalu kejar-kejar, tapi tidak mau. Suatu saat dia datang sendiri. Kenapa? Dia lagi keperluan, entah kelilit utang atau yang lainnya, dalam kena musibah, akhirnya butuh bantuan. Akhirnya saya kasih emas dengan syarat, serahkan diri. Dan dia setuju. Akhirnya setelah saya bantu, dia pun serahkan dirinya. Begitu saya mau gauli, tinggal digauli, tiba-tiba dia mengatakan, ya fulan ittaqillah, wala tafuddal khatam illa bihaqih. Wahai fulan, takutlah kepada Allah. Jangan kau buka cincin kecuali dengan apa? Haknya. Akhirnya saya pun tinggalkan dia, dan saya tinggalkan emas, dan saya pergi. Ya. Nah, sebagian ulama berpendapat, inilah lelaki yang terakhir yang berdoa. Jadi pintu gua pertama terbuka sedikit, yang kedua terbuka sedikit, belum bisa terbuka lebar, gara-gara yang ketiga ini yang akhirnya apa? Terbuka lebar, bukan tertutup lagi. Gara-gara yang ketiga ini akhirnya apa? Terbuka lebar. Kenapa? Karena fitnah yang dia hadapi yang paling berat. Antum bayangkan ya, nggak usah bayangkan lah, artinya ada perempuan yang sangat antum cintai, antum kejar-kejar, kemudian dia sudah serahkan diri, dan antum sudah tinggal gauli. Kalau tinggal gauli itu berarti apa? Berarti syahwat sudah bergelora, dan itu susah. Kata orang, kata ulama, kalau syahwat masih di awal, seorang masih bisa selamat. Pandangan tertarik, balik pandangan, bisa selamat. Tapi kalau sudah bergelora syahwat, itu gak mungkin selamat. Lihatlah bagaimana para wanita yang melihat ketampanan Nabi Yusuf. Begitu bergerak syahwat mereka, kata Allah, وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ. Mereka potong-potong tangan mereka tanpa mereka sadari. Kenapa? Syahwat sudah bergelora. Jadi kalau antum sudah terjebak, syahwat antum sudah bergelora, mustahil antum selamat. Susah. Kecuali Allah selamatkan. Jadi kalau awal-awal masih bisa. Begitu lihat tertarik-tertarik, sudah, wah, sudah, selamat. Selamat tinggal. Istri lupa, anak-anak lupa. Bahaya. Ya, dalil lupa, hadis lupa, ustaz lupa. Karena syahwat sudah bergelora. Makanya, lelaki ini yang paling hebat, ya, sebagian ulama mengatakan gara-gara doanya yang terakhir inilah akhirnya pintu goa akhirnya apa terbuka, karena dia yang paling berat. Bayangkan sudah tinggal digauli, tahu-tahu wanita tersebut mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ngomongnya sekarang, nggak dari awal. Akhirnya dia pun tinggalkan karena Allah. Dia mengatakan, ya Allah, kalau saya melakukannya karena Engkau, ya Allah, bukalah pintu gua. Ini pintu gua terbuka. Maka mereka pun keluar dari pintu gua. Ya. Jadi fitnah wanita adalah fitnah yang paling berat. Cukuplah hadis ini. Ini nas dari Nabi SAW sangat tegas. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan setelahku fitnah yang paling berbahaya bagi lelaki seperti fitnah wanita. Ini fitnah paling berbahaya. Tayyib, hadirin yang hadirin subhanahu wa ta'ala, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala tatkala menafsirkan surat Al-Imran tadi, zuyina linnasi hubbus syahwat, dijadikan indah di pandangan para lelaki syahwat. Yang pertama adalah minan nisa, adalah wanita. Kata beliau menafsirkan, zuyina ay zayyana lahum syaitan. Itu syaitan yang menghiasi. Syaitan yang menghiasi sehingga wanita itu fitnah yang paling luar biasa, bahkan yang pertama kali, nomor satu fitnah dibandingkan fitnah harta, dibandingkan fitnah yang lainnya. Ya. Yang pertama adalah wanita. Demikian juga Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah pernah berkata, seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau berkata, ma ya'isa syaitanu min syai'in illa atahu min qibalin nisa. Tidaklah syaitan putus asa untuk menggoda dari sisi manapun kecuali dia tidak putus asa dari sisi wanita. Kalau dia goda laki-laki dari sisi harta, tidak mempan. Digoda dari sisi jabatan, tidak mempan. Ya. Dari sisi apapun tidak mempan, maka akan digoda dari sisi apa? Wanita. Perhatikan perkataan yang indah, kata Said Ibn Sayyid, ma ya'isa syaitanu min syai'in illa atahu min qibalin nisa. Ya. Syaitan kalau berputus asa pada satu perkara, dia tidak putus asa dengan menggoda, dengan menggunakan wanita. Karena betapa banyak orang yang tidak bisa bergeming digoda dengan yang lainnya, ya, harta dia tidak peduli, dia tidak korupsi, jabatan tidak dia pedulikan, ya. Tapi begitu digoda dengan wanita, maka dia pun tersungkur. Baik. Ayat berikutnya yang menjelaskan tentang bahaya fitnah wanita adalah dalam surat An-Nur, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Tidak lain karena bahayanya fitnah wanita. Dan di akhir ayat tersebut jadi dibuka dengan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kata Allah, katakanlah kepada orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan untuk menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, ini lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Di akhir ayat kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Hendaknya kalian orang beriman bertobat kepada Allah seluruhnya, semoga kalian beruntung. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ayat ini dibuka dengan larangan mengumbar pandangan, ditutup dengan perintah bertobat. Ini dalil bahwasanya seorang harus bertobat dari pandangan yang dia umbar. Jadi mengumbar pandangan itu dosa yang Allah suruh kita untuk bertobat darinya. Makanya Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan dan apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Sementara sekarang kenyataan yang ada, begitu banyaknya aurat wanita yang terumbar sehingga pandangan kita sudah biasa. Dan kita tidak istighfar dari menundukkan, dari mengumbar pandangan. Karena terlalu sering kita terjerumus dalam maksiat ini. Ya. Terlalu sering. Ya. Padahal Allah menyuruh kita untuk bertobat dari mengumbar pandangan. Ya. Sekarang susah kita menundukkan pandangan. Ya, makanya saya sering sampaikan, kalau orang berbicara tentang karomah para wali, saya mengatakan karomah orang sekarang, kalau ada anak muda tundukkan pandangan, itu karomah. Ya. Itu karomahnya. Sama, kalau ada anak muda 5 waktu di masjid terus tidak ketinggalan takbiratul ihram, itu karomah. Ya, kita tidak butuh karomah bisa terbang. Ngapain bisa terbang? Tidak ada dalilnya. Siapa yang bisa terbang masuk surga? Tidak ada. Tapi yang hebat, ada orang bisa tundukkan pandangan di zaman sekarang ini. Namun siapa yang bisa? Di HP-nya aja banyak fitnah, ya. Di Facebook, di Twitter, ya. Repot. Ya, bagaimana enggak fitnah? Sedangkan Facebook saja kalau dia ada yang minta jadi teman, dia pilih-pilih dulu. Dia pilih-pilih dulu. Allah musta'an. Jadi demikianlah, ya. Allah menyuruh kita untuk menundukkan pandangan karena fitnah, fitnah wanita. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang masalah pandangan dan masalah fitnah kemaluan. Jadi fitnah kemaluan dimulai dengan fitnah pandangan. Ya. Kata Ibnu Qayyim, wa hifdzuha aslu hifdzil farj. Menjaga pandangan adalah asal pokok dari menjaga kemaluan. Siapa yang bisa menjaga pandangannya, dia bisa menjaga kemaluannya. Faman atlaqa basarahu auradahu mawaridal halakat. Barang siapa yang mengumbar pandangannya, melepaskan pandangannya, akan mengantarkan dia kepada sumber-sumber kehancuran. Wan nadhar aslu amatil hawadith allati tusibul insan. Dan pandangan adalah pokok dari segala bencana yang menimpa seorang manusia. Fa inna nadharata tuwallidu khatirah. Karena pandangan setelah memandang menghasilkan pikiran. Thumma, yaitu apa? Besitan di pikiran, mandang terbesit. Thumma tuwallidul khatirah fikrah, setelah terbesit akhirnya memikirkan, merenungkan. Thumma tuwallidul fikratu syahwatan, setelah merenungkan timbul syahwat. Thumma tuwallidu syahwata syahwatu iradatan, setelah timbul syahwat akhirnya kepingin. Thumma taqwa fatasiru azimatan, setelah kepingin semakin kuat nekat. Bukan nekat, apa azimah, semakin mantap untuk melakukan. Azimatan jazimatan, akhirnya menimbulkan tekad. Jadi tadinya niat sekarang menjadi tekad yang kuat. Fayaqa'ul fi'lu wala budda. Kalau sudah timbul tekad yang kuat pasti terjadi. Ma'lam yamna' minhu mani, kecuali ada yang menghalangi. Ya. Wa fi hadha qila, dalam hal ini dikatakan as-sabru ala ghaddit tarfi aysaru min as-sabri ala alamin ba'dahu. Bersabar ya untuk menundukkan pandangan itu lebih mudah daripada bersabar akibat yang muncul kalau melepaskan pandangan. Jadi demikian ya. Menjaga pandangan itu mudah. Misalnya lihat cewek, astagfirullah, selesai. Belum ada apa-apa. Ya. Belum ada apa-apa. Alhamdulillah. Dibesarin ini. Lihat-lihat-lihat, ah sudah jadi terbetik, sudah bukan terbetik lagi, mikir, renungkan, udah bayangkan, udah macam-macam. Kalau cuma lihat pertama kan, makanya disuruh kita tundukkan pandangan. Kata Nabi SAW, lakal ula walaisat lakathaniya. Bagimu pandangan pertama dan haram bagimu pandangan kedua. Waktu Fadl Ibn Abbas radhiyallahu anhu berhaji bersama Nabi SAW, tiba-tiba dia melihat seorang wanita yang cantik tatkala sedang berhaji. Maka Rasulullah SAW memegang kepalanya, dibalik kepalanya oleh Nabi SAW. Ya. Ya. Karena pandangan pertama masih ringan. Kalau Anda berhasil menundukkan pandangan, pasti ada tersisa, tapi cepat hilang. Ya, cepat hilang. Tapi kalau Anda sudah mulai melihat, melirik, apalagi melotot, sudah selesai. Pasti akan jadi terbesik, kemudian terbetik, kemudian jadi pikiran, jadi perenungan terus keinginan, keinginan terus syahwat, syahwat akhirnya tekad, tekad akhirnya nekat. Sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim. Kalau sudah sampai Anda merenungkan, sudah susah untuk menundukkan lagi. Sudah terlanjur. Kuncinya yang pertama, mau lanjutkan atau tidak. Kalau melanjutkan sudah Anda akan terjebak. Kalau sejak awal Anda sudah palingkan, sudah selesai. Mudah bagi Anda untuk menghindar. Makanya saya katakan tadi, syahwat untuk di awal kali, insya Allah semua lelaki bisa menghindar. Tetapi, kalau dia teruskan, dia tidak akan bisa menghindar. Syaitan akan bisiki dia, lihat lagi. Tadi belum jelas. Belum jelas. Ayo ngeliat lagi kedua kali, tiga kali, selesai. Selesai. Padahal, Allah menyuruh kita untuk menundukkan pandangan dan Allah suruh bertobat dari pandangan haram yang kita umbar. Dan Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui ya, pengkhianatan lirikan mata. Setiap yang kita lihat dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh malaikat dan pasti akan diungkapkan oleh Allah pada hari kiamat kalau kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, Inna Allah khabirum bima yastam. Kata Allah, kulil mu'minina yaghuddu absar. katakanlah kepada kaum mukminin yaghuddu min absarihim, agar mereka mendukan pandangan mereka. Di akhir ayat, innallaha khabirum bima yasnaun, sungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan kalimat khabir, ya, sebagian ulama mengatakan khabir itu diungkapkan oleh Allah pada perkara-perkara yang pelik, yang terkadang tidak diketahui oleh orang lain. Dan benar, seorang tatkala mengumbar pandangannya, mungkin melirik cewek, melirik siapa, mungkin teman duduknya enggak tahu, tapi Allah tahu. Allah tahu, melirik, ush, cantik juga ya. Dalam hati Allah tahu, Allah catat lirikannya, Allah catat kata hatinya. Ya. Jadi seorang berusaha minta tolong kepada Allah agar dimudahkan menundukkan pandangan. Dan zaman sekarang sangat sulit, ya, sangat sulit menundukkan pandangannya. Berat, ya. Semuanya berat. Kalau sudah masalah syahwat wanita, semuanya sama saja. Ya. Mau ustadz nggak ustadz sama saja. Ya. Mau jenggotan nggak jenggotan sama saja. Berat, ya, berat. Kemudian di antara ayat yang menunjukkan bahaya fitnah wanita dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tatkala Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berperang dalam perang Tabuk. Perang Tabuk itu adalah perang di daerah Tabuk yang jaraknya sekitar 750 km, 800 km dari kota Madinah. Dan itu musim panas. Dan di sana musuh sangat banyak. Dan musuh yang akan dihadapi adalah orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi itu orang bule. Orang apa? Orang bule. Pirang, berambut pirang, cantik jelita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannam la muhaitatun bil kafirin. Allah menceritakan tentang orang-orang munafik yang tidak mau perang. Mereka menyebutkan dalil-dalil supaya tidak bisa ikut perang. Di antaranya kata Allah, wa minhum man yaqulu dhalli wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni. Di antara orang munafik ada yang berkata, ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk tidak ikut perang. Wa la taftinni, jangan kau buat aku terfitnah. Maksudnya apa? Kata Al-Baghawi, nazalat fi Jadd ibn Qais al-munafiq. Ayat ini turun kepada seorang munafik yang bernama Jadd ibn Qais. Ya, kenapa tatkala Nabi SAW menyuruh untuk perang Tabuk, ya, untuk melawan orang-orang Romawi, orang-orang bule, ya. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, laqad arafa qaumi anni rajulun mugramun bin nisa." Ya Rasulullah, kaumku sudah tahu, saya ini laki yang paling tidak sabar dengan wanita. Saya ini gila wanita. Ya. Bukan cuma kamu saja. Kata dia, anni mugramun bin nisa. Saya ini laki yang gila terhadap para wanita. Wa inni akhsha in ra'aitu banati banil asfar la an la asbir alaihinna. Saya takut kalau saya pergi ke Tabuk, nanti lihat cewek-cewek pirang-pirang bule-bule, saya tidak sabar ya Rasulullah. Saya takut terfitnah dengan wanita-wanita apa? Romawi. Yang putih-putih. Idzan li fil qu'ud wa la taftinni bihinna wa inuka bimali. Kalau gitu izinkan saya tidak ikut perang. Jangan kau buat aku terfitnah dengan wanita-wanita tersebut. Ya, dan aku akan bantu engkau dengan hartaku. Maka kata Nabi SAW, "Adzintu laka," saya izinkan, subhanallah. Jadi dia beralasan takut terfitnah sama wanita. Dan Nabi tahu fitnah wanita itu bahaya. Maka Nabi menganggap ini uzur yang besar. Dia tidak bilang saya sakit kakiku pincang, enggak. Cuma bilang apa, saya takut terfitnah wanita. Kata Nabi, sudah kalau gitu jangan pergi. Akhirnya Allah bongkar, kata Allah itu hanya kebohongan. Hanya kebohongan. Tapi maksud saya, di sini dia berdalil, beralasan supaya tidak ikut perang, alasannya takut terfitnah dengan apa? Wanita. Nabi terima enggak alasannya? Nabi terima. Karena Nabi tahu fitnah wanita itu berat. Nabi tidak ingin dia terfitnah dengan wanita. Ya. Ya. Jadi dia tidak berani pergi ke Romawi gara-gara takut fitnah apa? Wanita, ya. Padahal dia tidak mau ikut karena kemunafikan. Makanya Allah membantah setelah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala fil fitnati saqatu." Mereka orang munafik telah terjerumus dalam fitnah, masuk dalam kesyirikan, dalam kekufuran. "Wa inna jahannama la muhaitatun bil kafirin." Dan neraka jahanam akan meliputi orang-orang kafir, di antaranya Jadd bin Qais ini yang berdalih untuk meninggalkan perang gara-gara takut fitnah wanita. Baik, di antara ayat yang menjelaskan tentang fitnah wanita dalam surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawna." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak-anak Adam, jangan sampai kalian terfitnah
1: oleh syaitan. Sebagaimana syaitan telah berhasil mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga, yaitu Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Syaitan telah berhasil melepas pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan kepada mereka aurat mereka. Innahu yarakum huwa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya syaitan dan pengikutnya melihat kalian dari sisi kalian tidak bisa melihat mereka. Di sini, kalau antum baca buku tafsir, Allah mengingatkan kepada Bani Adam tentang musuh yang dari dulu sudah ada, itu syaitan. Dan permusuhan antara syaitan dengan manusia sejak dahulu, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan syaitan sudah berhasil mengeluarkan Adam dan Hawa ya, dari surga. Dan di antara tujuan syaitan, kata Allah, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Syaitan ingin melepas pakaian Adam dan Hawa untuk menunjukkan, menampakkan aurat mereka. Jadi antara tujuan syaitan adalah membuka aurat wanita. Di antara tujuan syaitan adalah membuka aurat wanita. Dan itu yang terjadi zaman sekarang. Wanita membuka auratnya sedikit demi sedikit, kelihatan ini, kelihatan anu, kelihatan akhirnya. Sampai sekarang akhirnya timbul ya cara berpikir orang yang ya terbuka auratnya sedikit-sedikit, makin orang yang mutahadzirah, yaitu wanita yang modern. Adapun wanita yang tutupan sana sini adalah imra'atun mutakhallifah, perempuan yang mundur, tidak ngerti, ketinggalan zaman. Jadi itu yang terjadi. Itu yang terjadi di zaman sekarang. Orang pakai jilbab kuno, enggak ngerti kemajuan, tidak pandai bergaul. Syaitan mengisi demikian sehingga orang akhirnya buka aurat sana, buka aurat sini ya. Bahwasanya kehidupan Eropa itu kehidupan yang maju. Ya, mereka hidup dengan terbuka aurat mereka, diikuti oleh wanita-wanita muslimah ya. Terbuka ini dan tersingkap ini dan itunya ya. Waliyadzubillah ya. Jadi program syaitan berhasil ya. Padahal kita tahu namanya telanjang itu adalah primitif, itu tidak. Ya. Kalau orang-orang Barat bilang dahulu manusia berasal dari monyet. Monyet dulu nggak pakai baju kan? Jangankan gua, celana dalam aja nggak pakai, apalagi baju. Nggak ada yang dipakai sama monyet. Kemudian mulai pinter, mulai pakai celana dalam, mulai pakai ini, mulai pakai celana, baju belum nih, belakangan baju. Apalagi kaos dalam, belakangan. Kemudian nanti sudah pinter jadi manusia, mulai ganteng baru pakai baju. Ini dalil bahwasanya telanjang itu primitif, sedangkan menutup aurat adalah kemodernisasi. Sekarang mau dibalik telanjang itu kemajuan, sementara pakai jilbab ya, itu adalah primitif. Namun propaganda ini laris. Ya, alhamdulillah, makanya kita harus dakwah, harus menyampaikan ilmu ya, di tengah-tengah ya apa namanya gelora syahwat sekarang luar biasa ya, luar biasa. Oleh karenanya hati-hati ya. Nah, wanita sekarang juga pakai jilbab modern, maksudnya apa, jilbab yang ketat ya, ini nggak benar juga. Jadi ingin digambarkan kepada wanita bahwasanya tertutup itu adalah primitif, padahal tidak benar. Justru tertutup itulah modern, dan keterbukaan itulah yang apa, primitif ya. Ya sudah cerita tentang apa, teman saya yang pernah apa namanya melamar kerja, akhirnya dia masukkan lamarannya, diterima. Setelah diterima dipanggil oleh ownernya, mengirim seorang wanita untuk wawancara dia. Wanita ini tatkala wawancara teman saya kelihatan sedikit buah dadanya, entah sedikit banyak saya kurang tahu, pokoknya kelihatan sebagian. Kemudian kelihatan apa namanya celah roknya di atas mata lutut ya, bukan di atas mata kaki ya. Ini ya. Kemudian dia pun tanya sama teman saya, dia bilang secara umum bos sudah setuju, cuma saya ingin tahu bapak ini Islamnya Islam apa? Kok jenggotan, kemudian cingkrangan, ini Islam apa pak? Nah, teman saya emosi, ibunya yang Islamnya mana? Mana dalam Al-Quran, lihatkanlah buah dadamu, lihatkanlah pahamu, dalam Al-Quran di mana bu, nggak ada ibu ini Islamnya apa? Emosi, akhirnya nggak diterima. Jadi orang yang berjilbab rapi dituduh Islamnya Islam apa? Buka-bukaan nggak ngerti Islam ngawur. Jadi begitulah ya, propaganda setan berhasil. Karena di antara tujuan setan adalah terbuka aurat, sehingga timbul dalam diri wanita dia bangga kalau auratnya terbuka. Dan inilah menimpa sebagian lelaki, the youth yang tidak sudah kehilangan rasa cemburu, bangga kalau istrinya dilihat cantik oleh orang lain, bangga kalau lelaki lain bisa melihat kecantikan istrinya, putihnya istrinya.
2: seksi tubuh istrinya, dia bangga ya, karena dia sudah terkena propaganda setan ya. Karena antara tujuan setan terbuka aurat ini sejak awal ya. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Setan membuka pakaian mereka berdua untuk menampakkan kepada mereka berdua aurat mereka berdua.
1: Baik, kita sudah selesai dari ayat-ayat. Sekarang kita baca hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini tentang fitnah wanita. Hadis pertama tadi sudah kita singgung. Ya, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki seperti fitnah wanita. Ini nas tegas bahwasanya fitnah paling besar bagi laki adalah fitnah apa? Wanita. Melebihi fitnah yang lain, fitnah kedudukan, fitnah harta, fitnah mobil mewah, ya, fitnah sawah ladang, fitnah emas dan perak, itu semua belakangan. Yang paling pertama adalah fitnah wanita. Ya. Ini fitnah yang paling besar. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, ya, wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani israil kanat fin nisa. Kata Nabi SAW, takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Dunia ini fitnah. Menurut Rasulullah SAW, khususkan dan kepada wanita. Ini namanya dzikrul khas ba'dal am, penyebutan khusus setelah penyebutan yang umum. Sama seperti saya mengatakan ja'a al ulama wa syekh bin Baz. Telah datang para ulama dan datang Syekh bin Baz. Kenapa? Karena Syekh bin Baz ini ulama spesial. Maka dikhususkan penyebutannya setelah penyebutan ulama secara umum. Ya. Paham? Sama seperti firman Allah, "Man kana aduwwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innal aduwwa lil kafirin." Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan menjadi musuh bagi Jibril dan Mikail. Padahal sebelumnya Allah sudah mengatakan barang siapa yang menjadi musuh bagi malaikat-malaikat. Setelah itu Allah menyebutkan Jibril dan Mikail, berarti Jibril dan Mikail malaikat yang spesial. Paham? Sama. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Wanita termasuk dunia, tetapi disebutkan secara khusus karena fitnahnya paling besar. Ya, paling besar. Makanya Rasulullah SAW waktu mengatakan, "Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha." Barang siapa yang berhijrah karena dunia untuk dia dapatkan atau wanita untuk dia nikahi. Ya. Niatnya bukan karena Allah tapi karena dunia. Setelah sebutkan tentang masalah dunia, Rasulullah SAW sebutkan tentang masalah wanita. Dia tidak

kemudian merambat kepada fitnah-fitnah yang lain, merambat kepada fitnah-fitnah yang lain. Ini menunjukkan bahayanya fitnah wanita. Taib, hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lirubbir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, yaitu para wanita. Wanita itu naqisatu aqlin wa din, agamanya kurang, akalnya kurang. Akalnya kurang sering kita jelaskan karena dia lebih mendahulukan perasaannya daripada nalarnya, ya. Ya. Ada saya punya teman, istrinya dokter. Ditanya, "Gimana istri kamu? Ahli dalam bidang iya, ahli. Di rumah ya sama aja seperti wanita yang lain." Dia pintar dalam dokter bidang itu aja. Sudah masalah rumah tangga tetap aja akalnya apa? Kurang. Tetap saja akalnya kurang. Ini kodrat wanita harus diterima, ya. Wanita harus menerima kodrat tersebut, harus ngaku kalau akalnya apa? Kurang. Jadi mendahulukan perasaannya daripada nalarnya, ya. Meskipun IP-nya 4, suaminya IP-nya 2, enggak apa-apa. Kita tidak berbicara tentang kecerdasan, ya. Tapi pola berpikir wanita itu lebih mendahulukan perasaan daripada nalarnya. Maka disebut naqisati aqlin wa din. Kata Nabi SAW, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lirubbir rajulil hazim min idakun." Aku tidak pernah melihat ada makhluk yang kurang akalnya, kurang agamanya, namun sangat mampu menjatuhkan otak seseorang lelaki yang kokoh seperti kalian, wahai wanita. Jadi lelaki ini kuat hebat tapi jatuh oleh wanita, padahal wanita itu kurang akal dan kurang apa? Agama. Makanya seperti perkataan seorang penyair, apa? Betapa banyak lelaki tekuk lutut di bawah kerling apa? Wanita. Tekuk lutut, berlutut di bawah kerling wanita. Badannya kekar, dikerling langsung KO. Langsung KO. Lelaki tidak kuat di hadapan wanita yang cantik jelita. Tidak kuat. Ya. Dia tidak kuasa untuk melawan fitnah wanita. Karena begitulah Allah memberikan, ya, syahwat dalam dirinya yang dia bisa berhadapan dengan yang lain. Tapi kalau untuk wanita, dia tidak kuat. Dia tidak kuat. Dia tidak bisa bertahan. Kecuali kabur. Antum tidak bisa bertahan. Nabi Yusuf tidak bisa bertahan. Nabi Yusuf kabur atau tidak? Kabur. Apalagi ente tidak kabur. Ente sejak awal udah KO. Nabi Yusuf sebelum KO dia kabur. Bahkan Nabi Yusuf berdoa, ya, "Rabbi sijinu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayh wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa aku minal jahilin." Kata Nabi Yusuf, "Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada rayuan mereka. Kalau kau tidak palingkan aku dari tipu daya mereka, aku akan condong kepada mereka." Kata Nabi Yusuf, "Asbu ilayhin." Itu Nabi Yusuf alaihissalam, yang tidak pernah nakal sama sekali. Dari kecil bertakwa kepada Allah. Di hadapan fitnah wanita, dia tidak mampu. Jadi untuk wanita tidak bisa, kita tidak bisa menang. Pasti kalah. Pasti kalah. Oleh karenanya harus kabur sebelum kalah. Harus kabur sebelum kalah. Antum jangan bilang saya kuat. Enggak ada kuat-kuat, nanti pasti KO satu saat. Pasti KO. Ikhwan, terlalu banyak fitnah kita dengar, ikhwan. Bukan cuma orang awam, orang ngaji juga. Banyak fitnah. Mau hafal Quran, gak hafal Quran, terfitnah. Sama saja. Karena antum bayangkan Nabi Yusuf aja kabur, apalagi saya sudah hafal Quran, gak ada hubungannya. Jenggot saya sudah panjang, gak ada hubungannya. Lulusan Madinah, gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya, fitnah wanita lain. Ya, kalau syubhat, iya. Orang hafal Quran, belajar, dia bisa bantah syubhat. Syubhat bisa dibantah, orang pintar bisa bantah. Kalau syahwat, gak bisa. Khusus syahwat wanita, siapapun akan tersungkur. Rasulullah telah menjelaskan tentang bahaya fitnah wanita. Ya. Sering terjadi, saya berapa kali dengar kasus terjadi suami sama istrinya, kemudian adiknya atau ponakannya tinggal bersama dia. Dia tinggal, akhirnya terjadi fitnah. Terjadi apa? Fitnah, zina antara istrinya dengan kakaknya atau dengan adiknya atau dengan ponakannya atau dengan sepupunya. Terjadi, sering terjadi. Sering terjadi. Karena ada yang menghiasi, itu syaitan. La yakhwanna rajulu bimra'atin illa kana syaitan thalithahuma. Tidaklah laki dan wanita berdua kecuali syaitan akan hadir untuk menggerakkan syahwat agar syahwat bergelora. Jadi kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk wanita yang kurang akal dan agamanya tapi sangat mampu menjatuhkan lelaki yang cerdas, yang kokoh, jatuh di hadapan wanita. Kenapa? Karena lelaki tidak kuat kalau di hadapan fitnah wanita. Oleh karenanya Allah berfirman di antara tafsiran satu ayat, Allah berfirman

0: wa khuliqal insanu dha'ifa. Sungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Khuliqal insanu dha'ifa secara bahasa artinya, dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Sebagian salaf menafsirkan artinya apa? Lelaki lemah di hadapan wanita. Lelaki lemah di hadapan wanita. Saya bacakan perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata, perhatikan, perkataan yang sangat indah. Beliau berkata tentang tafsir ayat ini, wa khuliqal insanu dha'ifa. Lelaki diciptakan lemah. Kata beliau, al-mar'atu tamurru birrajul fala yamliku nafsahu anin nadhari ilaiha. Seorang wanita lewat di hadapan seorang lelaki. Ini wanita lewat. Dan sang lelaki tidak kuasa untuk menundukkan pandangannya. Fanadhara ilaihi, kemudian pun dia lihat perempuan tersebut. Penasaran. Dia tundukkan enggak bisa, dia terem. Enggak kuasa, dia enggak kuat menundukkan pandangan, kuat. Akhirnya dia lihat. Kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri, wala yantafi'u biha. Fa ayyu shay'in adhafu min hadha? Kemudian sudah lihat, dia tidak bisa mengambil manfaat sama sekali. Apalagi yang lebih lemah daripada ini? Maksudnya gimana? Ada cewek lihat kita, "Oh, cantik." Terus ngapain? Ya sudah cantik aja, terus lewat begitu saja punya orang. Apa ini enggak lemah? Ini namanya bahlul seperti ini. Nanti melihat sesuatu yang cantik, jadi lihat seperti lihat kue enak tapi enggak bisa dimakan. Ya, seperti itu. Itu kan menyiksa diri, ya tidak? Menyiksa diri. Kue enak, enak. Punya orang. Terus gimana? Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Fa ayyu shay'in adhafu min hadha?" Mana lagi yang lebih lemah daripada ini? Tidak kuasa untuk melihat cewek tersebut, harus melihat. Kalah dia. Sudah lihat, tidak bisa ambil manfaat. Masya Allah cantik. Sudah selesai, terus apa? Terus apa? Miller doang. Selesai. Kata Tawus Ibnu Kaisan Al-Yamani rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan tentang fir ayat ini, dha'ifan fi amrin nisa laisa yakunul insanu fi syain adhafu minhu fin nisa. Yaitu lelaki lemah dalam perkara wanita. Dan lelaki tidak ada yang lemah dalam satu perkara apapun seperti lemahnya di hadapan wanita. Yusuf bin Asbat rahimahullahu taala pernah berkata, "Law tamanani rajulun," ini orang-orang soleh yang berbicara. Orang-orang soleh yang jujur. Ya, bukan sok alim, bukan sok soleh. "Law tamanani rajulun ala baiti malin nadhonantu anni an uaddiya ilaihi al-amanah." Seandainya ada orang mengamanahkan aku untuk menjaga gudang harta, ya, saya rasa saya bisa kembalikan amanah tersebut. "Walau tamanani ala zinjiyatin an akhluwa ma'aha sa'atan wahidatan ma'tamantu nafsi alaiha." Tapi kalau saya disuruh, diserahkan untuk menjaga seorang wanita, zinjiyah itu seorang wanita dari Sudan, itu berkulit hitam, saya berdoa dengan dia, saya merasa tidak aman. Jangankan kulit putih, ini kulit hitam, berdua di kamar disuruh nunggu seminggu, saya merasa tidak aman. Apalagi yang berkulit apa? Putih misalnya. Ya, kalau masalah harta saya bisa, tapi suruh berdua dengan wanita, ini yang bicara orang soleh, saya tidak merasa bisa aman, bisa menunaikan amanah tersebut. Ya, karena setan hadir, dan setan bisa menggoda kapan saja. Ya. Sufyan Ats-Tsauri juga pernah berkata, "Ma ba'athallahu 'azza wa jalla nabiyyan illa wa qad takhawwafa 'alaihi al-fitnata minan nisa'." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali Allah telah ingatkan kepada wanita tersebut tentang bahayanya fitnah wanita. Sa'id bin al-Musayyib pernah berkata, tatkala itu umurnya 84 tahun, Sa'id bin al-Musayyib, ahli tafsir di kalangan tabi'in, dia berkata, padahal salah satu matanya sudah enggak bisa lihat, "Wa qad dhahabat ihda 'ainaihi wa huwa ya wa'isu bil ukhra. Ma min syai'in akhwafu indi minan nisa." Tidak ada suatu perkara yang paling khawatirkan daripada fitnah wanita. Padahal umurnya sudah 84 tahun dan matanya sudah buta sebelah. Apalagi antum masih muda, masih gagah. Masih bisa nador lagi. Masih bisa ngelamar lagi. Tapi di antara hadis yang menunjukkan tentang bahaya fitnah wanita dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Inna dunya hulwatun khadira." Sungguhnya dunia itu manis dan hijau. Secara umum dunia seperti itu. Manis. Makanya orang mengejarnya ya, dengan cepat berusaha menghabiskan waktu untuk mengejar dunia. Manis dirasa, sejuk dipandang. Itulah dunia. "Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun." Dan Allah akan menjadikan kalian berkuasa di atas muka bumi dan Allah akan lihat apa yang akan kalian lakukan. Ya, ini hadis tadi saya sebutkan di awal hadis ya, fattaqud dunya wattaqun nisa, takutlah kalian kepada dunia, takut kepada wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa bani Israil adalah wanita. Kemudian dari hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah merahmatinya dan merahmati ayahnya, Abdullah bin Haram. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Sungguhnya wanita itu datang dalam bentuk syaitan dan balik dalam bentuk apa? Syaitan. Ngeri dong Ustaz. Oh, enggak ngeri, justru indah makanya. Maksudnya syaitan menghiasi. Dia datang dari jauh dihiasi. Ini kita berbicara wanita berjilbab. Ya. Dia datang saja terkadang dihiasi oleh apa? Syaitan. Apalagi kalau dia bertabarruj menampakkan kecantikannya, lebih dihiasi lagi oleh syaitan. Dan dia balik pun dihiasi oleh syaitan. Tukbiru fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Datang dalam bentuk syaitan, pergi pun dalam bentuk syaitan. Fa idza ra'a ahadukum ra'atan fa'ajabathu. Kata Nabi, kalau salah seorang dari kalian melihat wanita dan mengagumkannya, wanita tersebut, falyati ahlahu, maka segera datangi istrinya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi, karena itu bisa menghilangkan apa yang ada dalam hatinya. Hadis ini, ya ikhwan, hadis ini Nabi berbicara 1400 tahun yang lalu. Nabi berkata kepada para sahabat, sungguhnya wanita itu datang dalam bentuk syaitan dan pergi dalam bentuk syaitan. Artinya menggoda, menggoda. Ya. Maka kalau kalian melihat seorang wanita kalian tertarik, segera datang istri. Itu di zaman Nabi tatkala banyak orang pakai jilbab. Ah, wanita-wanita pakai jilbab, pakai cadar. Kata Nabi, kalau kalian melihat seorang wanita, kalian tertarik, segera datang istrinya. Karena hal itu bisa menghilangkan apa yang ada di hatinya. Mungkin tergerak syahwatnya, maka dia bisa lampiaskan sama istrinya. Apalagi zaman sekarang. Ya. Di mana sudah terbuka. Ya. Kalau salah seorang melihat wanita yang membuat dia tertarik, semuanya menarik. Sekarang semuanya menarik. Ya. Semuanya menarik. Sekarang kita kemana, semua orang buka aurat. Mengerikan. Oleh karena ini peringatan kepada para wanita. Kalau tiba-tiba suaminya kepingin, segera layani. Karena suaminya baru melihat suatu pemandangan indah. Harus segera dia layani. Untuk menghilangkan apa yang ada dalam jiwanya. Ya, kalau syahwatnya tidak tersalurkan, jadi bahaya, jadi penyakit. Jadi penyakit. Tidak tersalurkan, jadi penyakit, mikir macam-macam. Ya, jadi penyaluran yang tidak jelas, yang haram nantinya. Maka segera, kalau suaminya tiba-tiba datang, segera layani. Rasulullah yang suruh. Rasulullah SAW yang suruh. Fa idza ra'a ahadukum ra'at imra'atan fa ajabathu, kalau salah seorang kalian melihat wanita kemudian membuat dia tertarik, falyati ahlahu, makanannya datang istrinya. Berarti langsung fa di situ menunjukkan segera. Dalam bahasa Arab fa itu menunjukkan apa? Segera, menunjukkan ta'kid bila tarahi, yaitu menunjukkan urutan tapi tanpa ada jarak waktu, segera. Ini menunjukkan kita harus segera menghilangkan penyakit dalam hati kita tersebut. Melihat cewek cantik segera datangi istri. Menunda-nunda lagi kapan ya? Segera, dan istri harus siap segera melayani, membantu suaminya menjalankan hadis ini, karena Nabi yang suruh untuk segera mendatangi apa? Istrinya. Ya. Untuk bayangkan sekarang seorang suami kerja di kantor, wanita-wanita yang kerja bersamanya di kantor pasti berhias dengan cantik-cantiknya. Nggak ada wanita baru bangun tidur langsung pergi ke kantor, nggak ada. Dia pasti setengah jam di depan cermin, kemudian ini rapi-rapi, karena dia akan dipandang, dia tahu. Dia akan jadi sorotan, maka dia akan berhias dengan cantik-cantiknya. Kemudian sampai di kantor, suami kita ketemu dengan wanita-wanita seperti itu, ya. Semuanya berhias cantik-cantiknya. Nah, dia pasti tertarik, ya. Dia laki-laki. Dia laki-laki, ya. Dia punya syahwat. Ya. Kalau dia pulang, ya istri berusaha untuk juga berpenampilan apa? Cantik, ya. Yang sampai di kantor melihat wanita, masya Allah, bening-bening, kemudian cantik-cantik, ya, indah-indah, mempesona, sampai di rumah kacau balau, ya. Bawa pesing, bawa bawang, ya. Baju perang robek sana robek sini, ya. Jangan, kasihan suami Anda. Dia ingin mengamalkan hadis ini, ya. Mengamalkan hadis ini, ya. Ya. Maka ini menunjukkan fitnah wanita yang luar biasa. Tukbilu ala surati syaitan, datang dalam bentuk syaitan, pergi, lihat dari depan seperti syaitan, lihat dari belakang juga seperti apa? Syaitan. mengerikan. Dan wanita seluruh tubuhnya bisa menimbulkan syahwat. Seluruh tubuhnya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Antum laki-laki ngerti lah ya. Benar atau tidak? Kukunya aja bisa bikin syahwat. Semuanya, matanya bisa menimbulkan syahwat. Pipinya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Bibirnya bisa menghayalkan macam-macam. Tangannya saja bisa menghayalkan apa? Semuanya bisa menimbulkan syahwat. Kakinya, betisnya, semuanya. Ya. Semuanya, bentuk tubuhnya, tertutup bentuk tubuhnya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Makanya para ulama mengatakan baju yang syar'i yang gombrang. Karena kalau terbentuk bisa menimbulkan apa? Syahwat. Lekukan tubuhnya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Semuanya. Ya. Kukunya juga mungkin menimbulkan apa? Syahwat. Ya, kukunya kalau dihiaskan bisa menimbulkan syahwat. Ya. Oleh karena ibu-ibu harus ngerti akan hal ini. Ya. Mungkin tidak seperti ibu-ibu terhadap lelaki. Ibu-ibu mungkin syahwat tidak begitu cepat seperti lelaki melihat wanita. Ya. Penelitian menunjukkan demikian. Ya. Wanita bisa berkorban syahwatnya kalau melihat hal-hal tertentu. Tidak sekedar melihat badan, tidak sekedar melihat lengan, kemudian bergejolak syahwatnya. Lelaki tidak demikian. Laki-laki syahwat bisa bergejolak dengan sebab kecil. Ya. Oleh karena Nabi mengatakan, kalau kalian lihat seorang wanita, kalian pun tertarik, maka segera datang istri kalian. Nabi yang suruh. Pakai huruf fa lagi, fal ya'ti ahlahu, segera datang. Jangan tunda-tunda. Ya. Kalau sampai di rumah, maka istrinya harus melayani. Harus melayani. Dan sekarang untuk melihat cewek cantik tidak perlu keluar rumah. Suaminya lagi pegang HP, lihat Twitter, lihat cewek di situ, ngapa? Ya sudah. Datang istrinya. Istri saya mau minta dilayani. Aduh, Pak, saya lagi zikir pagi petang. Dan ini kenyataan, kenyataan. Bukan saya ya, bukan saya. Jadi kenyataan. Iya, bukan saya. Istri saya mungkin lagi nonton secara langsung. Jadi ada kenyataan seperti itu. Ya, diajak bergaul, istrinya mau zikir pagi petang, satu juz belum selesai. Satu juz tuh lama, nungguin satu juz tuh lama. Apalagi bacanya pakai tartil, pakai tajwid tuh, aduh. Ya, Rasulullah suruh-suruh datang istrinya cepat, ya itu bisa ditunda. Itu bisa ditunda. Bisa ditunda. Baik, kita bacakan hadis berikutnya. Ini semua ada hadis tentang fitnah wanita. Kata Nabi SAW, Al-mar'atu auratun, fa'idha kharajat istashrafa syaitan. Riwayat Tirmidzi. Kata Nabi SAW, wanita itu aurat. Ini hukum asal dalil, semua wanita itu bagian tubuhnya aurat. Seperti saya menguatkan apa yang saya katakan tadi. Lelaki syahwatnya bisa tergerak dengan bagian apapun dari apa? Wanita. Kakinya bisa ini, tangannya bisa, lentik jarinya bisa, alisnya saja bisa menimbulkan apa? Syahwat, bibirnya, pipinya, hidungnya, bibirnya, apalagi dagunya, ya. Jidatnya aja bisa. Ada yang histeris ya? Ini kita bicara jujur, ibu-ibu harus tahu ya. Ibu harus tahu. Ya, kita bicara sebagai kaum lelaki. Rasulullah yang mengatakan innal mar'ata auratun. Semuanya wanita itu aurat, seluruh tubuhnya aurat, kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Wajahnya, tangannya, tapi selainnya adalah aurat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza kharajat istashrafa syaitan. Kalau dia keluar dari rumahnya, istashrafa syaitan. Istishraf itu dalam bahasa Arab begini, dilirik, diintai oleh apa? Syaitan. Syaitan nunggu dia keluar. Supaya apa? Untuk dihiasi oleh syaitan. Begitu dia keluar rumahnya, langsung syaitan menggoda. Menggoda sang wanita supaya berpenampilan oke, menggoda dalam bisikan lelaki untuk membayang-bayangkan wanita tersebut. Dia melihat wanita pakai jilbab, coba bayangkan dalamnya kayak apa. Dibuat bengayal oleh syaitan. Ya. Kenapa? Karena syaitan sudah mengintai wanita tersebut untuk dijadikan jeratan syaitan. Untuk menjerat para lelaki. Itulah makna dari istashrafa syaitan, yaitu begini, apa, ngelirik dari jauh, mengintai untuk jadikan sarana untuk menggoda para lelaki. Ya. Dan ada syaitan jenis jin, ada juga syaitan dari kalangan manusia. Wanita keluar dilirik betul oleh laki-laki yang lainnya, manusia, syaitan manusia. Dua-duanya berbahaya, syaitan manusia maupun syaitan dari golongan jin.
1: Baik, kita bacakan hadis berikutnya dan ini peringatan bagi para wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya kunu fi akhir ummati nisaun kasiyatun ariyatun." Akan ada dari di akhir umatku, di akhir zaman dari umatku, nisaun kasiyat, wanita-wanita yang berpakaian ariyat tapi telanjang. Ala ru'usihinna ka'asnimatil bukhti, di atas kepala mereka seperti ada punuk-punuk unta. Il'anuhunna fa innahunna mal'unat. La'natilah wanita-wanita tersebut, sungguhnya mereka wanita-wanita terlaknat. Dalam hadis yang lain, la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha. Mereka wanita-wanita ini tidak akan masuk surga dan mereka tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la tujadu min masarit masirati kada wa kada. Dan sungguhnya bau surga itu padahal bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Ini menunjukkan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang melakukan dosa besar. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan dari penghuni neraka jahanam yang aku belum lihat sekarang. Yang pertama, para lelaki yang membawa cemeti untuk menyiksa yang lainnya. Yang kedua, nisaun kasirat kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kata Nabi SAW, yaitu wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Di zaman Nabi belum ada. Di zaman Nabi belum ada. Nabi saya belum lihat, kata Nabi SAW. Tapi di akhir zaman dari umatnya Nabi mengatakan. Dari umat Nabi SAW. Berpakaian tapi telanjang. Ma'ilat, mumilat. Ya, ma'ilat diantaranya dia berjalan berlenggak-lenggok. Di antara tafsiran mumilat, mumilat itu melenggokkan. Artinya menarik perhatian para lelaki. Buat para lelaki termiringkan kepalanya untuk melihat dia. Ya. Kenapa penampilannya menarik perhatian? Ru'usuhunna ka'asnimatil bukht. Makanya rambut kepalanya seperti punuk onta. Sebagian ulama mengatakan punuk onta ini hanya sekedar istilahnya simbol bahwasanya dia memakai sesuatu yang menarik perhatian. Ya. Bisa jadi dia enggak pakai punuk onta tapi dia pakai kupu-kupu orang lihat semua. Ya, macam-macam. Jadi pokoknya menarik perhatian. Pokoknya menarik apa? Perhatian. Entah bajunya berwarna-warni, terlalu banyak warnanya, sehingga tidak wajar, tidak seperti yang lainnya. Sehingga akhirnya menarik perhatian. Padahal dia berjilbab. Padahal dia berjilbab. Kasiyatun ariyah. Berpakaian tapi telanjang. Ini banyak tafsirannya, diantaranya berjilbab, tapi seperti telanjang. Bisa jadi tipis, membentuk anggota tubuh. Ya. Atau berpakaian, tetapi banyak yang kelihatan auratnya, pakaiannya kekecilan, ya, sehingga tidak bisa menutup seluruhnya. Atau berpakaian gombrang tapi tipis sehingga menembus apa? Pandangan. Ini semua maknanya kasiyat ariyat, berpakaian tapi telanjang. Ya. Dalam hadis yang lain, rubbal nisa'in kasiyatin fid dunya ariyatun yaumal qiyamah. Betapa banyak wanita berpakaian di dunia tapi di akhirat ditelanjangkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan bagi para wanita, ingat jangan menimbulkan fitnah bagi laki. Sungguhnya jilbab itu dipakai adalah untuk menghalangi fitnah, bukan semakin menarik perhatian. Jadi fungsi jilbab itu adalah untuk menolak perhatian supaya tidak diperhatikan, supaya sewajarnya, bukan malah menarik apa? Perhatian. Bukan malah menarik perhatian. Maka berpakailah, berpakaianlah dengan pakaian yang wajar. Kalau tetap saja tertarik, ya itu salahnya lelaki. Ya, memang udah cantik ya, mau pakai jilbab jelek pun orang lihat sama saja. Memang asalnya sudah apa? Cantik. Ya. Tetapi jangan anti yang menyebabkan sehingga para lelaki tertarik melihat anti dengan gara-gara model pakaian anti. Jangan. Ya, makanya saya sering sampaikan ya, bagaimana pemahaman para fuqaha kalau tidak salah di madhab Syafi'iyah, ya wanita ya tidak boleh ke masjid kalau cantik jelita. Ya. Wanita kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian melarang wanita-wanita ke masjid. Wa buyutuhunna khairun lahun. Karena di rumah mereka lebih baik. Tapi di rumah mereka lebih baik. Wanita lebih baik sholat di rumah, tidak banyak keluar. Kenapa? Kalau begitu dia keluar, syaitan mengintai. Mau keluar kemana saja diintai oleh syaitan. Ya. Asalnya waqarna fi buyutikunna. Asalnya wanita di rumah, tidak banyak keluar. Itu wanita yang baik, wanita soleha. Yang betah dengan rumahnya. Yang senang dengan di rumah. Tidak suka keluar. Kalau enggak keluar gelisah, gatal lah ininya, ininya gatal, anunya gatal ya. Pengennya keluar, ini salah. Ini keluar dari kodrat wanita. Oleh karenanya, lelaki kalau ingin dapat 27 kali lipat pahala, sholat di masjid. Wanita di rumah sudah dapat 27 derajat. Wanita tidak usah sholat di masjid, sudah dapat 27 derajat. Namun kalau dia ingin ke masjid, boleh, kata para ulama, boleh. tetapi tidak boleh berhias, tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh menarik perhatian. Kemudian para ulama mengatakan wanita yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Wanita yang terkenal cantik tidak boleh apa? Ke masjid. Kenapa? Bisa menggoda para lelaki. Ya. Makanya wanita lihat diri. Kalau dia kelihatan cantik, suami bilang kamu cantik sekali, ya sudah, kamu jangan ke masjid. Kalau pas-pasan enggak apa-apa. Baik, hadirin hadirat subhanahu wa taala, ya. Jadi seorang wanita ketika pakai jilbab jangan menarik perhatian. Jangan menarik perhatian. Jilbab yang wajar, ya. Kalau warna pun yang wajar seperti di Indonesia yang warna atas beda, warna bawah enggak jadi masalah. Tapi kalau warna-warni merah, kuning, hijau di langit yang biru, itu repot. Nah, itu menarik perhatian, ya. Ada bunga sedikit sini mungkin enggak, tapi kalau bunganya banyak, bunga mawar di belakang, bunga inilah, itu menarik perhatian. Yang wajar-wajar saja, yang wajar-wajar. Selama itu wajar tidak mengapa. Tapi kalau sudah enggak wajar menarik perhatian, maka ini dilarang karena bisa menarik perhatian lelaki. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya, wanita kalau sudah keluar dari rumah diintai oleh syaitan dan akan dihiasi oleh syaitan, dan syaitan sudah berjanji akan hal ini. Di antaranya dalam surat Al-Hijr syaitan pernah bersumpah, dia mengatakan qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi. Ya Rabbku, ya, karena aku telah tersesat, maka sungguh aku akan menghiasi maksiat bagi anak Adam di dunia. Jadi syaitan memang menghiasi kemaksiatan. Dan ini menakjubkan, ya. Ini pertama kali syaitan hiasi kemaksiatan terhadap Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nabi Adam waktu di surga banyak sekali buah-buahan, banyak sekali pohon-pohon. Hanya satu yang diharamkan, buah khuldi. Tetapi yang dihiasi oleh syaitan yang diharamkan itu. Yang diharamkan itu yang dihiasi oleh syaitan, sehingga Nabi Adam tertarik untuk makan buah tersebut. Padahal buah yang lezat masih banyak. Tapi yang lain dia kurang tertarik, dia tertarik. Kenapa ini tertarik sama buah khuldi? Karena dihiasi oleh syaitan, diiming-imingi, dibayang-bayangkan, dibisik-bisiki oleh syaitan, akhirnya dia tertarik. Maka demikian juga maksiat. Bisa jadi seorang bertemu dengan wanita, ya, istrinya jauh lebih cantik daripada wanita ini. Istrinya jauh lebih cantik, lebih seksi, lebih putih, lebih menarik. Ini pas-pasan. Tetapi setan menghiasi. Sehingga dia tertarik sama wanita ini. Sehingga terjerumus dalam apa? Perzinahan. Kenapa? Karena setan menghiasi. Itu berbahaya. Ya, setan menghiasi. Bahkan Ibnu Katsir menyebutkan tafsir ayat ini, bahwasanya setan membuat lelaki kalau tidak melakukannya akan menjadi gelisah. Gelisah. Uz'ijuhu iz'ajan. Aku buat dia gelisah. Kalau dia tidak melakukan, dia gelisah. Dia gelisah. Kenapa? Maksiat tersebut sudah dihiasi. Maka dia merasa pedih kalau yang indah tersebut tidak dia raih. Maka dia terus tertarik, syaitan terus hiasi. Sehingga dia ingin akhirnya terjerumus, akhirnya berzina. Kenapa? Karena dihiasi oleh syaitan. Ya. Kata orang apa? Rumput tetangga lebih apa? Lebih hijau. Itu karena dihiasi oleh syaitan. Padahal rumputnya kuning. Ya. Tapi jadi kelihatan lebih hijau daripada rumput di rumah sendiri. Kenapa? Karena dihiasi oleh syaitan. Itu saja wanita yang pas-pasan bisa jadi cantik jelita akibat syaitan, apalagi benar-benar lebih cantik dari istri kita. Ini bahaya lagi. Ya. Syaitan menghiasinya dengan sangat mudah. Tapi hadirin dan hadirat yang hormati subhanahu wa ta'ala, inilah kira-kira, ya, fitnah wanita dari sisi pertama. Jadi wanita memfitnah lelaki dari dua sisi. Yang pertama, menjerumuskan lelaki dalam perkara-perkara yang haram, dalam perzinahan, mengubar pandangan, dan yang lainnya, melihat hal-hal yang haram, menonton hal-hal yang tidak diperbolehkan. Semua gara-gara fitnah wanita. Fitnah yang kedua adalah menghalangi lelaki dari berbuat kebaikan. Menghalangi dari berbuat kebaikan. Fitnah yang pertama sudah kita bahas tadi, fitnah wanita. Ya, yang buat lelaki terjerumus dalam zina, mengubar pandangan, yang lain. Sekarang kita bahas fitnah kedua dari fitnah lelaki. Dan ini terutama saya sampaikan kepada para ibu-ibu, karena ini berkaitan dengan istri. Berkaitan dengan istri. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 14 sampai 15, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum awladikum aduwwal lakum fahdharuhum." Wahai orang yang beriman, semuanya di antara istri-istri kalian, jadi antara anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka waspadalah. Maka waspadalah. Allah menyebutkan dalam surat At-Taghabun ayat 14 bahwasanya di antara istri-istri ada yang menjadi fitnah, menjadi musuh. Maksudnya apa? Para ulama menjelaskan, ya, yaitu wanita tersebut menghalangi kita berbuat kebaikan. Kita terfitnah oleh wanita tersebut sehingga dia menghalangi kita berbuat kebaikan. Para ahli tafsir menyebutkan ada dua sebab tentang turun ayatnya, ayat ini. Yang pertama, jadi istri kalian, anak-anak kalian ya, membuat jadi fitnah, jadi musuh bagi kalian. Yang pertama, turun kepada seorang bernama Auf bin Malik al-Azja'i. Dia memiliki istri dan anak ya. Kalau dia ingin berperang, maka istri anaknya menangis kalau mau berjihad. Sehingga akhirnya istri anaknya berkata, engkau meninggalkan kami kepada siapa? Mau pergi kemana? Terus kami gimana? Ya, akhirnya dia pun kasihan sama istri dan anaknya, akhirnya enggak jadi berjihad. Inilah musuh bagi kalian, menghalangi sang suami untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, diriwayatkan juga turun kepada tentang beberapa lelaki yang beriman dan mereka dari penduduk kota Mekah, mereka masuk Islam. Sementara Nabi di Madinah. Wa aradu an ya'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa aba azwajum auladuhum an yad'uhum. An ya'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mereka hendak pergi ke kota Madinah, dilarang oleh istri dan anak-anak, jangan pergi, jangan pergi. Akhirnya dia enggak jadi pergi. Mereka enggak jadi pergi kepada Nabi karena kasihan sama anak istrinya. Falamma hajaru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da zaman yang tawil, setelah waktu lama akhirnya mereka pun berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'au an-nasa qad faquhu fid din. Mereka lihat orang-orang sudah banyak yang pintar, mereka terlambat. Karena baru ketemu Nabi belakangan. Ya. Akhirnya mereka jengkel sama anak istri mereka. Gara-gara anak istri saya akhirnya terlambat belajar. Yang lain sudah pintar, saya masih goblok. Kira-kira gitu. Hamu an yu'aqibu auladahum wa nisa'ahum. Akhirnya mereka bertekad untuk memberi pelajaran, menghukum anak dan istri mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, karena anak istri mereka yang membuat mereka tercegah untuk segera berhijrah kepada Nabi. Akhirnya hijrah mereka terlambat, akhirnya ilmu mereka sedikit. Akhirnya Allah tegur mereka, kata Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya kalau kalian maafkan, berlapang dada dan mengampuni, maka itu lebih baik bagi kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang beriman, sungguhnya sebagian istri kalian, sebagian anak kalian adalah musuh bagi kalian. Ayat ini menjelaskan bahwa ya, terkadang istri kita menghalangi kita untuk berbuat kebaikan. Contoh, mengajari kita untuk pelit. Kita bersedekah, jangan dulu. Bangun rumah dulu baru bersedekah. Akhirnya enggak jadi bersedekah. Rumah belum jadi, sedekah enggak jadi, terus mati. Begitu. Mau menyambung silaturahmi dengan kerabat, dilarang sama istri. Mau kemana kamu? Mau jenguk kakak saya. Enggak usah dijenguk, nanti ajalah. Dia juga enggak pernah nengok kita kok. Ya, ini enggak jadi. Enggak jadi. Mau kasih ibu uang berapa? 1 juta, mau saya kasih ibu. Buat apa 1 juta? Ya buat ibu makan. Ibu tuh belinya makannya tempe tahu 200.000 saja. Jadi menghalang kita untuk berbuat apa? Kebaikan. Apalagi zaman sekarang, terutama suami Indonesia. Uang mereka semuanya mereka kasih sama istri mereka. Ini musibah. Semua gajinya dikasih, bahkan stroke-stroke gajinya semuanya. Setelah itu kalau minta sesuatu, minta. Sayang, kasih dong. Uang dia padahal. Sayang. Tambah dong sayang. Jadi uangnya kasih istrinya, sudah minta lagi sama istrinya. Dan ini repot seperti ini. Saya pernah mengalami kasus, ya, sudah saya sering cerita di mana-mana. Ya. Ada sahabat saya, ya. Dia punya uang 11 miliar, atas nama rekening istrinya. Terus istrinya pergi kabur. Dia bilang sama saya, Ustaz, istri saya kabur. Oh, kenapa? Masalahnya dia bawa lari 11 miliar. Kok bisa? Karena uang semua atas nama rekening apa? Rekening dia. Terus punya rumah kalau enggak salah 11 juga atas nama istri semua. Ini dia bahlul kalau bahasa saya. Ya, akhi, ente cinta sama istri itu bukan begitu caranya. Kecuali kalau istri ente orang yang soleha. Kemudian dia tahu Anda harus berbakti sama ibu, berbakti sama bapak, harus menyambung silaturahmi, harus bersedekah, sehingga dia malah dukung. Tapi itu jarang. Iya, ibu, benar jarang atau banyak? Sebagai wanita, wali'adzubillah, ya, Mau hartanya semuanya dia yang kuasai. Tidak sepeser pun Anda berikan kepada kerabat Anda. Harus buat kerabat dia. Kalau buat bapak dia, buat ibu dia, buat kakak dia, buat adik dia, begitu semangat. Tapi kalau Anda ambil untuk kakak Anda, oh nanti dulu. Ya. Dia tidak akan ridho kecuali hartanya semua dia yang apa? Yang pegang. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasrani. Tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani hatta tattabi amillatakum. Sampai kalian mengikuti apa? Agama mereka. Sebagian wanita tidak akan ridho sampai hartanya semua dia yang pegang. Ya Allah. Oleh karenanya inilah nasib laki-laki Indonesia. Saking baiknya. Teman-teman saya di Arab Saudi tidak ada yang begitu. Tidak ada yang begitu. Istrinya tidak ada pegang duit dia. Pokoknya dikasih makan, belikan baju, belikan emas, belikan mobil, selesai. Dengan demikian dia bisa kawin lagi. Kalau antum semua duit kasih istri, mustahil kawin lagi. Maaf ibu-ibu ya, ini sekedar intermezzo. Ibu-ibu marah di bawahnya. Tapi saya bilang begitulah. Itu kenapa saking baiknya suami-suami Indonesia. Saya nggak tahu saking baik itu saking bahlulnya. Saya nggak tahu. Tetapi demikianlah kenyataan. Maka saya katakan kepada para wanita, kalau Anda diamanahi uang dari suami, maka jangan menghalangi suami dari kebaikan. Kalau suami ingin berbakti sama ibunya, dukung. Suami terkadang bolos, maka saatnya kita mengatur. Jangan bolos mas, utang belum bayar, ini belum bayar. Tapi jangan buat ngajari dia pelit. Jangan ngajari dia apa? Pelit. Hidup cuma sebentar. Hidup cuma sebentar. Ya. Harta datang dan pergi. Nanti keluarkan akan datang lagi. Nanti simpan-simpan ya. Harta datang dan pergi. Jangan khawatir. Jadi, jangan sampai istri kita memfitnah kita sehingga kita tidak berbakti sama orang tua kita. Kita pun demikian. Kalau kita berbakti sama ayah dan ibu kita, kita bantu istri kita untuk berbakti kepada ayah dan ibunya. Saatnya kita kasih. Kita kasih buat istri kita untuk berbuat baik kepada kerabatnya. Demikian. Ya. Sehingga dia pun senang. Tatkala diserahkan uang, ya dia bisa bantu keluarganya, bisa bantu juga keluarga keluarga kita. Namun banyak kejadian kalau sudah suami hartanya dikasih istrinya, istrinya yang menguasai. Akhirnya dia lebih banyak membantu kerabat istrinya daripada kerabatnya sendiri. Benar atau tidak? Benar. Oleh karena itu tidak boleh seperti itu. Ini namanya menghalangi seorang dari kebaikan. Inilah fitnah tersendiri. Fitnah tersendiri. Namun jika seorang laki diberi rezeki istri yang soleha, masya Allah, ya, istri yang soleha yang mendukung dia untuk bersedekah, mendukung dia untuk menuntut ilmu, menegur dia kalau dia malas sholat berjamaah, dibangunkan, ayo mas sholat berjamaah, ini luar biasa. Ini bukan musuh kalian, tapi apa? Sahabat kalian. Sahabat kalian. Nah kita berdoa semoga Allah menganugerahkan kepada kita istri-istri yang soleha. Ya. Kalau sekarang belum soleha, jadikan soleha. Sehingga tidak perlu istri lain yang soleha. Yang sekarang kalau belum soleha, semoga dijadikan apa? Soleha. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya terakhir saya bacakan perkara Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, tatkala berbicara tentang hadis dunia mataun wa khairu mata'id dunia almar'atu soleha. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang soleha. Ya. Bukan musuh Anda tapi teman Anda. Kata beliau, فَكُلُّ لَذَّةٍ أَعَانَتْ عَلَى لَذَّةِ الدَّارِ الْآخِرَةِ فَهِيَ مَحْبُوبَةٌ مَرْضِيَةٌ لِرَبِّ تَعَالَى. Setiap kelezatan yang membantu meraih kelezatan di akhirat, maka itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. فَصَاحِبُهَا يَلْتَذُّ بِهَا مِنْ وَجْهَيْنِ. Maka pemilik kelezatan ini merasakan kelezatan dari dua sisi. مِنْ وَجْهَةٍ تَنَأُمِهِ وَقُرَّةِ عَيْنِهِ بِهَا وَمِنْ جِهَةِ إِصَالِهَا لَهُ إِلَى مَرْضَاتِ رَبِّهِ. Ya. Wa ifdha'iha ila ladzatin akmala minha. Dari sisi dia merasakan kelezatan tersebut di dunia dan kelezatan tersebut ternyata mengantarkan dia kepada kelezatan yang lebih sempurna. Fahiya hiya ladzatul lati yanbaghi lil aqil an yas'a fi tahsiliha. Inilah kelezatan yang seorang berakal harusnya berusaha untuk meraihnya. Ya, di antaranya kelezatan istri yang soleha. Maka Anda harus berusaha mendidik istri supaya istri jadi soleha. Kalau istri soleha, Anda merasakan kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Kelezatan di dunia sebelum kelezatan di akhirat. Istri soleha lah yang kemudian akan bantu kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini tentang fitnah wanita. Semoga Allah menjaga kita dan menjauhkan kita dari fitnah wanita. Kalau ada seorang ikhwan yang memberi saran kepada kita untuk bersikap ramah, tidak jelek, tidak jutek, bagaimana kita sebagai wanita untuk menyikapinya? Kalau ada seorang ikhwan yang memberi saran kepada kita untuk bersikap ramah, tidak jutek, bagaimana kita sebagai wanita untuk menyikapinya? Ya, wanita juga tidak jutek ya. Jutek itu apa sih? Jutek itu apa? Oh, judes, tidak judes ya. Kita juga tidak suruh wanita judes, yang wajar-wajar saja ya. Ya Pak, ya silakan Pak. Sudah itu wajar nggak jadi masalah, dia nggak akan tergoda. Gila, hihi, iya mas, hihi. Itu yang bikin tergoda kalau gitu. Tapi kalau wajar-wajar saja, nggak ada masalah. Silakan Pak, silakan Pak, silakan Pak, silakan Pak. Jangan gitu nih, judes dari mana nih? Istrimu dari planet mana? Dari planet Bumi. Kita bertamu kemudian istri teman kita judes, siapa juga yang suka? Ya biasa aja, wajar aja. Silakan Pak, silakan diminum. Sudah. Gak usah banyak omong, gak usah banyak komentar, tapi ramah. Kalau maksudnya ramah demikian, gak jadi masalah. Tapi kalau sampai mendayu-dayu, merendahkan suara, itu dilarang. Ya. Saya ingatkan kepada ikhwan tadi, ayat tadi, ya, sungguhnya di antara istri kalian jadi musuh bagi kalian. Di akhir ayat kata Allah, wa in ta'fu wa tasfah wa taghfiru fa inna Allah ghafurur rahim. Kalau kalian memaafkan, berlapang dada, maka Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya apa? Terkadang istri kita memang jadi musuh. Dia salah, tetapi jangan kita sikapi dengan kekerasan. Allah suruh maafkan. Ya, seperti tadi kisah seorang tadi, dia waktu terlambat hijrah, dia menyesal karena istrinya yang melarang dia untuk berhijrah, kemudian dia ingin marah kepada anak istrinya, Allah tegur. Jangan, maafkan saja. Ya, karena wanita memang memiliki kekurangan. Kalaupun istri kita pernah salah mengajari kita pelit, jangan pulang-pulang dari pengajian kita marah-marah. Gara-gara kamu, jangan. Saya punya teman akhwat bernikah, tapi dia suka selfie di Instagram dengan kata bijak Islam di statusnya, dan ada komunitas dengan komunitas saya dengan upload sedang bernikah. Apakah termasuk menimbulkan fitnah? Bagaimana cara menasihatinya? Karena dia selalu bilang tergantung niatnya. Enggak, jadi wanita jangan, kalau selfie di antara mereka enggak jadi masalah. Grup misalnya wanita, tapi harus amanah semua. Jangan sampai dia grup Instagram wanita doang, kemudian ada yang tidak amanah dinukil, dikopas, disebarkan ke yang lainnya. Tapi kalau di antara wanita nggak jadi masalah, mereka saling mengenal ya. Tapi kalau bisa dilihat oleh para lelaki, ya itu masalah. Ya. Saya bilang tadi, wanita itu laki bisa tergerak syahwatnya dari segala bagian tubuh wanita. Lihat matanya, dia penasaran. Ini matanya kayak gini, hidungnya kayak apa ya? Dia penasaran. Laki seperti itu ya. Wah, bibirnya kayak apa, giginya kayak apa. Dibuka geraham semua. Maksud saya. Bercanda. Maksud saya. Ngapain wanita selfie kemudian pajang fotonya, ngapain? Kecuali grup komunitas wanita tok dan wanitanya amanah-amanah. Jangan sampai fotonya dikeluarkan. Kenyataannya terkadang ada yang tidak aman. Foto kemudian apa disebarin. Ya, yes, qadarullah. Ustaz, saya ingin bertanya. Waktu itu saya ingin beli bakso yang lewat keluar di depan rumah saya. Saya lupa mengenakan cadar dan kaos kaki karena terburu-buru. Takut baksonya pergi kali ya. Dan suami sedang bekerja, tidak ada di rumah. Biasa beliau yang mengingatkan saya. Lalu pas sudah keluar, sudah pesan baksonya, saya baru ingat tidak pakai cadar dan kaos kaki. Itu bagaimana? Ya enggak sengaja. Qadarullah. Enggak jadi masalah. Lain kali jangan diulang. Ana seorang pemuda yang sedang mencari pasangan hidup. Lantas Ana sering memandang wanita soleha yang memakai jilbab, entah itu di jalan atau di tempat yang lainnya. Apakah Ana salah dengan memandangnya dengan niat mencari calon istri? Bukankah mencari calon istri juga dilihat dari kecantikannya? Iya, tapi bukan lihat di jalan. Jadi itu melihat, mencari dulu informasi, kalau sudah cocok baru nazar. Bukan di depan kantor ngelihat. Itu nazar melulu namanya, bukan nazar. Nazar itu tidak syar'i. Nazar yang syar'i itu kita mencari informasi, ditunjukkan seorang wanita, baru kita menazar. Bukan semua cewek kita lihat. Istri orang pun kita nazar. Buat itu istri orang sudah nikah. Nazar ngapain nazar istri orang? Dalam memilih calon istri, saya selalu melihat fisiknya. Dalam memilih calon istri, saya selalu melihat. Ini selalu kapan? Saya selalu melihat fisiknya sebagai kriteria. Karena takut jika nikah nanti tergoda dengan wanita yang lebih cantik dari istri. Salam Ustaz, bagaimana? Ya, tidak apa. Ini sunnah melihat melihat fisik, melihat apa? Wajah. Disunnahkan. Fandur ilaiha. Fandur ila ma yadu'u ila nikahiha. Kata Nabi, lihatlah pada perkara yang memotivasimu untuk menikahinya. Selama akan lihatlah wanita Ansar, karena pada mata wanita Ansar ada sesuatu. Jadi wanita Ansar itu mungkin matanya lentik, ya, menarik. Rasulullah sudah melihat langsung. Sudah melihat apa? Langsung, ya. Jadi kita nikah, lihat agama dan juga lihat apa? Kecantikan. Ya. Ya, karena kalau tidak cantik, kita tidak suka. Kalau sudah tidak suka, repot. Nanti kita zalimi istri kita. Ya. Gak suka kita ngomelin terus, marahin terus, ya. Kenapa kita gak suka? Maka kita berusaha menikah dengan wanita yang kita sukai. Ustadz, jika saat proses nazar akhwat membuka nikopnya cuma sebentar karena malu dan takut ikhwannya terfitnah, itu bagaimana Ustadz, bolehkah? Ya jangan buka, ini memang ingin fitnah dia supaya dia mau. dia punya hak untuk melihat, ini dibolehkan. Ya dia kalau tidak lihat dengan jelas, bagaimana dia mau tertarik? Rasulullah suruh menyuruh fanduru fandur ila ma yadu'u ila nikahnya. Lihatlah kepada perkara yang memotivasimu untuk menikahinya. Ya kalau cuma satu detik, dia gak bisa mengamati. Dia tidak bisa menilai, ya. Yang wajarlah lihat. Setengah jam, ya gak apa-apa. Gak apa-apa, gak jadi masalah. Yang penting syar'i, ditemani oleh mahramnya. Dia gak jadi masalah. Bahkan perlu mengatakan, nazar boleh berulang-ulang. Boleh berulang-ulang. Ya. Dan nazar yang benar boleh dilihat bagian kepala, bagian leher, bagian yang biasa terbuka tatkala seorang wanita bersama mahramnya. Yang biasa wanita terbuka tatkala bersama mahramnya apa? Kepalanya, rambutnya, lengannya, sama betisnya. Itu boleh dilihat menurut pendapat yang lebih kuat. Ya. Lebih dari itu nggak boleh. Dahsyatnya fitnah wanita memang luar biasa. Walaupun dengan lelaki yang sudah menikah. Pertanyaannya atas hal tersebut, apakah diperbolehkan seorang laki berpoligami untuk menghindari bahaya tersebut? Ini yang tanya sudah tahu jawabannya. Saya bilang masalah poligami, masalah syariat yang lainnya. Ya. Seorang bertakwa kepada Allah, ya, dengan mempertimbangkan segala hal. Ya. Tentu jawabannya boleh. Seorang berpoligami untuk menghindarkan fitnah wanita. Ya. Tentu jawabannya boleh. Tapi poligami punya persyaratan tersendiri. Jika ada seorang ikhwan menyukai seorang akhwat, ya jelaslah, ikhwan suka akhwat. Namun akhwat tersebut belum mengenal sunnah. Bolehkah ikhwan tersebut mendoakan agar akhwat tersebut mengenal sunnah? Ya bolehlah. Ya, boleh. Abu Jahal saja pernah didoain Nabi supaya apa? Surga Abu Jahal atau Umar. Ternyata Umar yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi akhwat. Tapi antum jangan nyesal, begitu dia kenal sunnah, dia suka laki-laki lain, ya sudah. Bagaimana jika ada ikhwan yang ingin melamar seorang akhwat, tapi si akhwat belum siap untuk menikah, karena ada hal lain, namun ikhwan tetap kekeh ingin menikahinya? Ya sudah, selamat bersabar. Beri masukan kepada akhwat, supaya segera, ya. Tapi kalau dia tidak mau, ya urusan dia. Ya. Ini kalau yang tanya bujangan semua ini. Afwan Ustaz, apakah boleh mewarnai rambut untuk mempercantik diri depan suami? Ya boleh, boleh. Warna apa saja boleh. Tak boleh warna hitam untuk menutup apa? Kecuali warna hitam untuk menutup apa? Uban. Itu pun kata sebagian ulama untuk wanita boleh. Ada khilaf terhadap wanita. Tetapi saya katakan sebaiknya warna yang lain. Ustaz, apakah wanita yang memakai jilbab lebar tapi berwarna cerah seperti warna pink, hijau muda, termasuk wanita membawa fitnah? Tergantung kepada masalah warna, syariat tidak pernah menentukan. Tidak ada harus warna hitam, tidak ada harus warna putih. Maka masalah warna jilbab kembali kepada uruf, kepada tradisi masyarakat. Setahu saya tradisi masyarakat Indonesia warna bebas. Setahu saya tradisi masyarakat Indonesia warnanya apa? Bebas. Mau merah, mau hijau, mau kuning biasa. Yang penting tidak menarik apa? Perhatian. Jadi tidak mengapa. Apakah benar di Arab Saudi semua bayi yang baru lahir wajib diimunisasi? Jika tidak, maka akte kelahiran tidak akan dikeluarkan oleh pemerintah. Setahu saya seperti itu. Jadi saya dulu waktu anak saya lahir dikasih akte sementara. Akte sementara tersebut hanya untuk ngurus akte sementara untuk ngurus yang lain-lain. Nanti saya boleh menerima akte yang asli kalau imunisasi sudah lengkap. Sudah 2 tahun baru dikasih akte yang asli. Itu berlaku setahu saya beberapa tahun lalu. Setahu saya akhir-akhir ini langsung dikasih akte yang asli. Jadi dulu berapa sekitar 5 tahun lalu atau 6 tahun lalu seperti itu prosesnya. Jadi anak saya lahir, saya dapat surat dari kelahiran dari rumah sakit, kemudian saya ajukan ke pemerintah dikasih akte sementara. Saya boleh menukarkan dengan akte yang asli kalau imunisasi anak saya sudah apa? Lengkap. Tapi setahu saya aturan itu sudah tidak lagi. Sekarang begitu lahir sudah dikasih akte yang asli. Tetapi setahu saya kalau mau sekolah nanti diminta lagi apa? Surat imunisasi. Jadi pemerintah Arab Saudi ketat masalah ini, masalah imunisasi, dan di sana kan gratis. Imunisasi semuanya apa? Gratis. Bahkan orang-orang datang ke apartemen kita untuk berimunisasi. Jadi tidak perlu kita ke posyandu, tapi mereka datang masuk melayani pergi ke apartemen untuk mengimunisasi anak-anak. Bagaimana hukum imunisasi di Indonesia yang sekarang ini? Imunisasi adalah obat. Obat pencegahan boleh. Lihat, obat kalau haram tidak boleh, obat kalau halal itu apa? Boleh. Tapi dia hukum obat, asal hukum obat boleh. Selama obat tersebut apa? Halal. Mengenai halal haramnya saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah zatnya itu halal atau zatnya itu apa? Haram. Tetapi kalau halal maka boleh. Apakah suami termasuk berbuat zalim jika dia menikah diam-diam setelah hidupnya kaya? Saya khawatir demikian. Jadi sunnah, kalau orang ingin menjalankan sunnah dalam berpoligami, tidak usah diam-diam. Karena para sahabat waktu menikah mereka tidak diam-diam. Mereka tidak diam-diam. Meskipun saya tidak katakan haram untuk diam-diam, tetapi orang yang menikah diam-diam, akhirnya pertama dia menyelisih sunnah Nabi SAW, ya, sunnah para sahabat. Yang kedua, dia akan terjerumus dalam banyak kebohongan yang tidak perlu. Yang ketiga, seandainya dia meninggal, nanti akan terjadi keributan. Anak dari istri pertamanya ribut dengan anak istri keduanya. Istri pertamanya jelas ribut sama istri keduanya. Tapi anak-anaknya khawatirnya rebut-rebutan harta. Dia merasa ayahnya tidak. Inilah macam-macam lah. Ya, dan kita bahwasanya anak-anak kita harus saling mengenal dari ibu yang berbeda. Maka saya sangat tidak menganjurkan kalau ada orang menikah dengan diam-diam. Kalau menikah ya sudah, terus serang saja, terima risiko yang ada. Apakah wanita menikah harus dengan restu orang tua? Bagaimana jika orang tua tidak merestui karena calon suami belum mapan, bahkan belum bekerja karena masih kuliah? Padahal adik saya sudah tidak bisa menahan terus rasa ingin nikahnya. Jadi wanita tidak boleh menikah kecuali dengan walinya. Ya. La nikaha illa bi wali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali, kata Nabi SAW. Ayyuma imra'atin ya nakahat bi ghairi idzni waliha fanikahuha batil, kata Nabi, wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batil, tidak sah. Maka seorang kalau ayahnya tidak setuju, yang penting ayahnya, karena walinya adalah siapa? Ayahnya tidak setuju, maka dia harus sampaikan kepada dia, tidak usah malu-malu, bilang, kalau ayah tidak izinkan saya khawatir terjerumus dalam hal yang tidak saya inginkan, sampaikan, ya, nangis depan ayahnya sampai ayahnya izinkan, ya. Adapun ayah tidak izinkan karena calonnya belum kerja, itu wajar, itu namanya ayah sayang sama kita, ya. Memang suaminya belum kerja, kemudian nanti yang kasih makan kamu siapa, ya, ayah dong. Ya, itu wajar, ya, itu kewajaran seorang ayah takut anak putrinya nikah sama laki-laki yang tidak punya pekerjaan. Tetapi kalau ada sebab yang lain, dia takut berzina dan macam-macamnya, dan dia sampaikan kepada ayahnya, insya Allah suami saya bertanggung jawab, sementara dia akan dibantu oleh orang tuanya misalnya, ya, kasih pemahaman kepada ayah, maka tidak mengapa. Ada sebagian orang menikah suami istri, ya, sama-sama masih kuliah, nanti orang tuanya bantu, ini bagus, orang tua yang baik bantu anaknya segera apa? Segera menikah. Ini pertanyaan banyak sekali masalah poligami. Saya tidak ingin jawab. Kasihan, menyakitkan hati para istri.

Ustadz, bagaimana kalau suami ingin dilayani saat anak-anak masih beraktivitas? Dosakah seorang istri menolaknya? Jangan tolak. Alasan, nak, jangan ganggu Umi sama Abi mau mau beraktivitas. Banyak alasan lah. Umi lagi sakit, pusing kepala, ya, atau lagi ingin dipijit. Abi lagi pijit, dan ganggu, ya. Bisa lah. Kasihan suami kalau nggak dilayani. Bisa lah anak-anak dia apa di anunya diusir. Jangan ditolak, jangan ditolak. Selama ada jalan keluar, kenapa kita tidak tempuh jalan keluar tersebut? Contohnya bilang lagi ingin apa, urusan apa, jangan ganggu ayah dan ibu, lagi ingin istirahat. Ya, banyak cara. Ustadz, mana yang lebih penting, bayar utang atau sedekah? Bayar utang. Bayar utang. Tidak boleh orang bersedekah kalau masih punya utang yang sudah jatuh tempo. Saya ulangi, tidak boleh bersedekah. Hukumnya haram bagi orang yang bersedekah sementara utangnya sudah jatuh tempo. Kalau utangnya tidak jatuh tempo, tidak apa-apa. Selama dia bisa tahu kalau pas jatuh tempo dia bisa bayar. Yang paling utama dia bayar sedekah pada dirinya sendiri sebelum dia bersedekah kepada orang lain. Lebih utama mana, memberi nafkah kepada istri atau membeli buku-buku agama? Karena selama bertahun-tahun suami sudah tidak memberi nafkah kepada istrinya lagi. Ya, ini enggak benar, ya. Harus memberi nafkah kepada istri. Buku agama tidak wajib, nafkah kepada istri wajib. Akhir-akhir ini suami Ana sering sekali berkomentar tentang teman Ana yang sudah bersuami juga di depan Ana. Seperti dia berkata, perasaan kemarin masih muda kok sekarang. Atau perasaan yang ibu ini, ibu itu, kadang saya kesel. Padahal suami Ana sudah aktif dalam kajian sunnah. Apa yang harus saya lakukan? Dan tolong nasihatnya. Bilang, sayangku, jangan kau jadi pemerhati istri orang lain. Mau sudah tua, kelihatan muda, gak usah dikomentar lah. Saya cemburu. Bilang gitu. Saya apa? Saya cemburu. Saya gak suka. Itu kan gak bagus. Kalau suaminya dengar juga inti komentar istrinya, kan suaminya marah. Dibilang suaminya, istrinya sudah tua.

Ustaz, qadarullah ana punya anak laki-laki yang musyrifnya laki-laki. Karena suami sibuk, ana yang lebih aktif menghubungi musyrif. Ana agak menjaga agar tidak terjadi fitnah hati. Bagaimana sebaiknya? Ya, kalau kita khawatir fitnah hati, enggak usah hubungi musyrif tersebut. Suruh suami yang hubungi. Tapi kalau kita merasa tidak mengapa, dan tidak mengapa kita WA musyrifnya, selama wajar enggak jadi masalah. Karena asalnya suara wanita bukan aurat, apalagi sekedar tulisannya. Selama itu yang apa? Yang wajar. Tapi kita kalau sudah merasa terfitnah, jangan. Ya, jangan kita hubungi.

Apakah boleh mengajak seorang akhwat yang bukan mahram ke tempat kajian dengan maksud supaya si akhwat segera mendapatkan komunitas solehah? Karena akhwat ini baru proses hijrah dan tidak mempunyai komunitas akhwat solehah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ada pengajian kasih tahu share, ya. Ya, tapi tadi jangan macam-macam.

bertemu dengan mantan anak. Maksudnya yang dulu anak mau nikahi tapi gagal. Itu pertanda apa ya Ustaz? Apalagi mimpi ketemu mantan abis diomelin istri. Waduh. Gak usah tanda apa-apa ya, udah anggap aja lewat. Anda udah dikasih yang halal, jangan cari yang haram. Kata di antara doa Nabi, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang apa? Yang haram. Udah dikasih istri yang halal, jangan cari-cari yang haram. Ustaz, saya mau menikahi wanita, tapi saya meminta waktu sampai bulan Syawal. Bagaimana jalan yang baik agar tidak terjadi fitnah pada saat menunggu sampai bulan Syawal? Saya pun tidak pacaran, tapi kita sudah sepakat mau menunggu sampai Syawal. Ya sudah, tunggu aja. Enggak usah macam-macam ya. Tunggu saja. Ustaz, ana minta solusi. Ana selalu merasa terbawa nafsu kalau ngobrol sama perempuan, walau teman sendiri. Berarti Anda masih normal. Padahal ana sudah menunduk. Ustaz, di mana solusinya? Ya sudah, jangan ngobrol sembarangan. Jangan ngobrol sembarangan. Boleh tahu ngobrol meninggal syahwat, ngapain ngobrol sama perempuan? Ya, ngobrol sama perempuan tuh kelezatan. Orang kadang telepon sampai setengah jam sama istri orang lain. Satu jam sama, karena ada kelezatan, ada setan hadir di situ. Makanya dihiasi lezat. Ngobrol sama istri, cepat sayang. Sayang cepat. WA sama istri enggak betah, tapi kalau sama istri orang lama. Enggak, itu ada setan di situ. Seharusnya Anda betah WA-an sama istri. Betah ngobrol sama istri, bukan betah ngobrol sama orang istri orang lain. Ya, nggak boleh. Bahkan saya ingatkan sebagian dai seperti itu. Telepon sama perempuan setengah jam, ngapain? Itu istri orang. Telepon setengah jam, tanya, Ustaz, ini setengah jam ngomong apa aja. Demikian saja kajian kita, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mempertemukan kita di masjid ini, semoga Allah pertemukan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu pagi menjelang siang 19 Rabiul Awal 1436 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Wahai Allah, perbaikilah urusan dunia kami, urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah para penjual dunia. Tema ini di dalamnya akan menceritakan tentang orang-orang yang menjual dunianya demi menggapai akhiratnya. Dan tema ini akan menyebutkan di dalamnya ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dunia, bagaimana menurut Allah Subhanahu wa taala dan juga menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti inti kajian saya adalah menyebutkan beberapa cerita dari para salafus saleh, dimulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabatnya, tentang bagaimana mereka menjual dunia untuk menggapai akhirat. Dan nanti kita akan sebutkan hadis-hadis Rasul dan sebelumnya ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menyebutkan tentang pandangan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dunia. Itu saja inti kajian saya. Wassalamualaikum. Selesai kajiannya. Iya, kajiannya mudah. Ya, tidak sulit, dan mudah-mudahan semakin menyemangati kita untuk hidup. Tujuannya adalah kehidupan akhirat. Sebelum itu, seperti biasa, ada mukaddimah yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan kajian. Perhatikan surat Al-Ankabut ayat 17. Mudah-mudahan dari kita memperhatikan ayat ini, kita akan mendapati pelajaran berharga, terutama tentang rezeki dan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifkan. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahir rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'u." Yang akan saya kupas adalah penggalan terakhir dari ayat ini. Allah berfirman, "Innal ladzina ta'buduna min dunillah," sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah. Ini penggalan ayat menunjukkan dengan jelas bahwa ada sembahan-sembahan selain Allah yang disembah oleh manusia. Tetapi sembahan-sembahan tersebut adalah sembahan-sembahan yang batil, yang tidak berhak diibadahi. Makanya ketika kita mengartikan asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya aku bersyahadat bahwa tiada sembahan yang hak untuk disembah. Harus ada itunya, yang hak untuk disembah melainkan Allah. Karena kalau kita katakan tiada sembahan selain Allah, maka kita sudah mendustakan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran sendiri disebutkan ada sembahan-sembahan selain Allah. Cuma sembahan-sembahan tersebut adalah sembahan yang batil, yang tidak pantas untuk disembah. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya ada sembahan-sembahan selain Allah yang disembah oleh manusia. Tetapi sembahannya sekali lagi adalah sembahan yang batil. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuuna lakum rizqan." Sesungguhnya sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah. Di sini sembahan selain Allah apapun dan siapapun. Entah itu dari makhluk yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau malaikat yang paling mulia, Jibril alaihi salam, atau jin, ataupun apa saja dari hewan-hewan, dari makhluk hidup yang berbentuk hewan, atau benda-benda mati. Maka Allah menyebutkan, "Innal ladzina ta'buduna min dunillah," sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah. Selain Allah di sini apa saja? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsiri Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, beliau mengatakan, wal alam kullu ma siwallah, dan alam semesta adalah setiap yang selain Allah, itu alam semesta. Ini juga termasuk di dalamnya, sesungguhnya sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah, apapun itu, siapapun itu, dari mulai malaikat, nabi, jin, binatang, atau batu, besi, keris, cincin, apa saja yang dianggap selain Allah, maka Allah mengabarkan keadaan sembahan selain Allah. Ini ingat baik-baik, agar tauhid kita tambah yakin, agar hati kita tambah mantap kepada Allah. Dan ini yang menyebabkan bahwasanya kenapa kita hanya minta kepada Allah, sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Dan ada pelajaran menarik dalam wasiat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam wasiat ini sebelumnya berdoa, "Ya ghulam, ihfazillah yahfazuka." Wahai anak muda, anak yang berumur tidak lebih dari 10 tahun, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Artinya apa? Dalam apa yang aku akan sebutkan ini nantinya, jaga wasiat-wasiat ini. Salah satu wasiat yang harus dijaga sampai akhir hayat kita. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Kenapa harus minta kepada Allah? Tidak boleh minta kepada Nabi, Rasul, malaikat, jin, makhluk hidup seperti hewan, kemudian benda-benda mati lainnya, tidak boleh dimintai. Karena ini sebabnya. Allah berfirman, la yamlikuna lakum rizqan. Mereka sembahan-sembahan selain Allah tidak memiliki untuk kalian rizqan, rezeki. Di sini sering saya ucapkan dalam kajian ini, rizqan, lihat di situ yang bagi membawa tafsir ataupun Al-Qur'an, ya, di situ disebutkan pakai tanwin rizqan. Setiap kalimat yang menunjukkan dengan harokat tanwin, maka itu adalah kata nakirah, kata yang belum ditentukan apa dan siapanya. Artinya menunjukkan kepada keumuman. Artinya pula, sembahan selain Allah tidak memiliki walau secuil rezeki pun. Dan rezeki itu bermacam-macam. Bukan hanya harta, bukan hanya perhiasan, emas dan perak, bukan hanya jabatan, rezeki bermacam-macam. Semua jenis-jenis rezeki sembahan selain Allah tidak memilikinya. Ini penyebab dasar kenapa kita berdoa hanya kepada Allah. Kenapa kita tidak pantas meminta kecuali hanya kepada Allah. La yamlikuna lakum rizqan. Sembahan selain Allah tidak memiliki walau secuil pun dari rezeki. Baik itu bentuk kitmir. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Artinya, dan sembahan-sembahan yang kalian sembah tidak memiliki walau setipis kulit ari. Walau setipis kulit ari, Allah subhanahu, sembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak memilikinya. Disebutkan oleh Allah di dalam surat Fatir ayat 13. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Artinya, dan sembahan-sembahan selain Allah yang kalian sembah tidak memiliki walau setipis kulit ari. Surat apa tadi? Fatir ayat 13. Sama ini ayatnya. لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا. Tidak memiliki bagi kalian rezeki apapun. Lihat, kitmirin pun dalam bentuk nakirah. Artinya secuil, tipis, sekulit, setipis kulit ari, sedikit pun, setipis apapun tidak memiliki. Bagaimana kita bisa minta kepada mereka? Ustaz, ini perkara tauhid atau masalah dunia? Lihat apa hubungannya nanti dengan tema kita. Kemudian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sesudah itu kita ketahui, maka perhatikan baik-baik. Allah berfirman setelah itu, la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallahi rizqa. Perhatikan ayatnya baik-baik, dan saya berharap dimanapun Anda ikut kajian, bukan kajian saya saja, maka bawa minimal Quran terjemah. kita ini mengkaji Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, bukan hanya sekedar ceramah biasa. Kita ini belajar nuntut ilmu. Fabtagu indallahir rizqa. Lihat, carilah di sisi Allah, garis bawahi kata-kata di sisi Allah. Carilah di sisi Allah rezeki. Karena sembahan selain Allah tidak memiliki secuil rezeki pun, maka mintalah rezeki, mintalah di sisi Allah rezeki. Terjemahan yang tepat seperti itu. Maka mintalah di sisi Allah rezeki. Yang ingin saya tuju di sini adalah firman Allah yang tadi berbunyi indallah. Ayatnya berbunyi fabtagu indallahir rizqa. Carilah, mintalah di sisi Allah rezeki. Yang diminta disebutkan terakhir, yang dimintai disebutkan di awal. Paham maksud saya? Maka mintalah di mana? Di sisi Allah. Di sisi Allahnya disebutkan duluan sebelum apa? Rezekinya. Paham maksud saya, Pak? Bisa saja Allah berfirman, maka mintalah rezeki di sisi Allah. Sedangkan Allah berfirman, fabtagu indallahir rizqa, yang artinya maka mintalah di sisi Allah rezeki. Paham? Rezekinya yang terakhir, yang diminta terakhir. Tempat memintanya duluan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama akidah seperti Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, hadza, ini pelajarannya, hadza yadullu ala ikhtisasillah birizq. Ini menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang khusus memiliki rezeki. Rezekinya disebutkan di akhir, tempat memintanya dulu yang disebutkan di awal sebelum yang diminta. Fabtaru, maka mintalah indallah, di sisi Allah ar-rizqa, rezeki. Kenapa Allah tidak menyebutkan fabtagu rizqa indallah, carilah rezeki kemudian di sisi Allah. Tapi rezekinya di akhir, di sisi Allahnya di depan. Paham sampai sini? Ya, ini masanya enggak ada papan tulis. Kalau ada papan tulis enak, ya. Fabtagu indallah rizqa. Carilah di sisi Allah. Tempatnya dulu kita meminta kemana? Baru setelah itu apa yang diminta? Rezeki. Menunjukkan apa faedahnya Ustaz dari tadi diulang-ulang. Faedahnya adalah tidak ada yang memiliki rezeki secara khusus melainkan siapa? Allah. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala membalik, carilah. Habis itu? Rizki di sisinya. Bisa enggak? Mampu enggak Allah berfirman seperti itu? Kenapa Allah mendahulukan di sisinya dahulu? Seperti Asiyah. Asiyah istrinya siapa? Fir'aun. Saya ingat Asiyah, ingat sebuah kata. Mudah-mudahan tidak mengganggu pemikiran Bapak. Saya menyimpang sedikit. Asiyah itu istrinya Fir'aun, tapi beriman. Istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut, istri seorang Nabi, tapi kafir. Orang yang di samping rumahnya masjid, tapi tidak ke masjid. Sedangkan yang jauh, kadang-kadang dia jalan, kadang-kadang naik sepeda, menghalau panas matahari, menghadang hujan, dia mampu pergi ke masjid dan sholat di sab pertama. Orang-orang punya banyak sarana untuk
2: sebenarnya lebih bisa berprestasi dalam agama. Seperti orang-orang yang mengkoleksi Al-Quran. Di zaman sekarang Al-Quran yang dicetak begitu macam banyaknya. Ada Al-Quran saja. Ada Al-Quran tajwid yang berwarna-warna itu. Merah, kuning, hijau, biru. Ya. Kalau gunnah ini, kalau idgham ini, Quran tajwid. Ada Quran terjemah per kata. Ada Quran tafsir per ayat. Ada Quran sejarah. Jadi Al-Quran disebutkan sebab-sebab turunnya. Itu semua tercetak. Tapi cuma sebagai koleksi. Ada orang yang cuma punya Quran bulukan. Hafal Quran. Hafalannya bukan hanya sekedar tiga kul. Tambah surat paling favorit, Inna Ataina. Ya, artinya sarananya sedikit tapi prestasinya dalam agama luar biasa. Apa penyebab itu semua? Saya berikan contoh yang lain. Ada anak Nabi tidak beriman. Paman Nabi tidak beriman. Istri pengaku Tuhan beriman. Apa faktornya? Faktor hidayah. Makanya ini rahasia. Dan ini mungkin bisa lebih memaknai sholat kita. Setiap kali kita sholat, membaca surat Al-Fatihah, minimal 17 kali kita baca. Rahasia kita minta petunjuk minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim.
1: Ada anak kiai murtad, ustaz murtad. Ada enggak?
2: Ada.
1: Ada orang yang jauh dari agama orang tuanya, tapi anaknya sebagai orang yang berjalan di jalan Allah, bahkan sebagai penyebar agama Islam.
2: Faktornya apa? Hidayah.
1: Faktor hidayah. Hidayah bukan nama perempuan tetangga saya, bukan. Hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, ini pula yang menyebabkan sering sekali doa-doa Rasulullah meminta hidayah. Maka jangan pernah bosan dengan meminta hidayah. Baca doa ini banyak-banyak. Allahumma hdini wa saddidni, ya Allah berikan petunjuk kepadaku. Dan tunjuki aku selalu dalam kebenaran. Jangan juga lupa berdoa sebagaimana doa Rasulullah SAW. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina.
2: Saya yakin yang hadir di sini mungkin beberapa kali dia naik angkot sampai ke majlis ini. Ada yang hadir harus minjem uang
1: untuk hanya sekedar hadir di majlis ilmu, menghadiri kajian. Apa faktor itu? Sedangkan orang yang diluaskan rezekinya, tidak ada penghalang, sehat badan, transportasi banyak, malas untuk hadir. Dengan satu dan lain hal alasan yang sangat bisa dicari. Semua orang bisa nyari alasan.
2: Apa itu faktornya? Hidayah.
1: Semua hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang kadang punya waktu sempit. Semakin sempit waktunya, semakin menghasilkan prestasi agama. Bapak, ibu, saudara, saudari, kapan Anda mulai saat ini mindset, cara berpikir kita rubah. Kapan Anda bertemu dengan seseorang, jangan lihat dari ujung kaki sampai ujung rambut, apa yang dia miliki dari harta dunia. Itu sudah tidak main bagi orang-orang yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Yang kita lihat, apa prestasi Anda dalam perihal agama. Apa manfaat Anda untuk orang lain, untuk Islam, untuk agama? Itu yang dijadikan sebagai standar kesuksesan sebagai seorang Muslim. Kembali ke permasalahan kita, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, masalah indar indallah, di sisi Allah tadi. Persis seperti doanya Asiyah disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 11. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ
2: Idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan.
1: Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Kita tadi membicarakan masalah 'inda, di sisi Allah. Persis perkataan itu sebagaimana doanya Asiyah ketika beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat berapa tadi? 11. Dan Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun ketika berdoa, idz qalat rabbi ibnili, wahai Rabbku, wahai Allah, bangunkan untukku. Kalau kita mungkin berdoa, bangunkan untukku apa? Sebutkan langsung mintanya apa? Rumah. Beliau enggak. Wahai Rabbku, bangunkan untukku tempatnya dulu. Indaka baitan fil jannah, di sisimu. Karena beliau memahami bahwasanya hanya Allah yang bisa mengabulkan, membangunkan rumah untuknya. Makanya didahulukan di sisinya sebelum permintaannya. Paham maksud saya, Pak? Ya. Wahai Allah, ibni li, bangunkan untukku, indaka, di sisimu, tempatnya dulu. Baitan, sebuah rumah, fil jannah, di dalam surga. Baru setelah tempatnya, setelah meminta kepada yang berhak memang untuk diminta, maka baru disebutkan apa yang diminta, sebuah rumah di dalam surga. Ini ada pelajaran menarik juga, sedikit menyimpang dalam perkara bermasyarakat. Ketika kita ingin beli tanah, kemarin saya dicurhati oleh seseorang yang sering mengantar saya kalau di Jakarta. Ustaz, gimana ya kalau seandainya saya beli tanah di kampung yang memang ingin diberikan, ingin didikan masjid. Karena panitia kajian, mereka ingin membangun masjid di sebuah tempat, sampai sekarang juga saya tidak tahu alamatnya di mana, yang penting di Jakarta. Maka mereka membutuhkan untuk dana-dana. Gimana Ustaz, saya beli tanah di dekat situ yang nanti akan menjadi perkampungan sunnah. Maka saya ingat cerita ini, bahwasanya Asiyah mencari tetangga dulu sebelum rumah. Lihat lingkungan Anda dulu sebelum Anda tinggal. Ya, para ulama mengatakan al-jaru qabla ad-dar. Tetangga sebelum bangun rumah, siapa tetangga Anda? Karena memang pepatah Arab mengatakan as-sahibus sahib, teman itu yang narik kita. Ya, temannya baik maka akan ditarik kepada kebaikan, temannya buruk maka akan ditarik kepada keburukan. As-sahibus sahib. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, di sini ayat juga menunjukkan bahwasanya indaka, di sisi engkau ya Allah, menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang mempunyai pengabulan doa, rezeki. Tidak pantas ada yang disembah, dimintai, didoai kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu belum tujuan saya menyebutkan ayat ini. Itu hanya sebagai awal dari ayat. Allah kemudian berfirman, lihat, Allah berfirman, wa'buduhu wala washkurulah. Lihat. Setelah kita diperintahkan, maka mintalah di sisi Allah rezeki. Di sisi, di sini faedahnya tadi apa? Bahwa rezeki khusus milik siapa? Allah. Catat itu baik-baik. Didahulukan di sisi daripada rezeki, begitu mencatatnya. Didahulukan rezeki di sisi Allah dibandingkan rezeki, faedahnya adalah karena hanya Allah yang berhak memberikan rezeki. Rezeki kekhususan milik Allah. Nah, yang menjadi inti yang ingin saya sampaikan dalam mukaddimah ini adalah wa'buduh, beribadahlah kepadanya.
2: Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan fihi isyaratun. Ini perkataan pantas ditulis dengan tinta emas. Perkataan yang mungkin akan menjadi pembuka bagi orang-orang yang seret rezekinya. Perkataan yang mungkin menjadi jalan keluar bagi orang-orang yang ingin bersedekah. Ustaz, saya ingin bersedekah. Ingin bangun rumah di masjid. Ingin bangun rumah di surga. Ingin bersedekah untuk masjid. Tapi bagaimana caranya? Saya aja miskin. Makan ngutang. Maka ini mungkin menjadi jalan keluar bagi kita. Lihat, perhatikan perkataan beliau. Wa'buduh. Beslan sembahlah dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, fihi isyaratun ila anna tahqiqal ibadah min talabir rizq. Artinya, di dalam ayat ini terdapat isyarat bahwasanya menegakkan ibadah, sholat tepat pada waktunya, berjamaah, kalau bisa di sab pertama, menegakkan ibadah, berpuasa pada bulan Ramadan dengan sebenar-benar puasa, menegakkan ibadah dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, menegakkan ibadah, berdoa hanya kepada Allah. Kata beliau, di dalam ayat ini terdapat isyarat yang nyata bahwa menegakkan ibadah termasuk kiat melancarkan rezeki. Garis bawah itu baik-baik. Yang serat-serat rezeki, ya, ibadah kita kepada Allah, banyak ibadah. Tentunya bukan sekedar ibadah, bukan seperti orang-orang yang sering, ya, menghayal ibadah zikir di atas sajadah, nanti setelah satu jam buka sajadahnya. Oh, enggak ada. Bukan. Kita usaha, di samping itu juga banyak-banyak ibadah. Bukti nyata bahwasanya ibadah mendatangkan rezeki, bukti nyata siapa? Maryam alaihissalam, ketika beliau mengamalkan firman Allah, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, uqnut, berkunutlah. Maksud kunut, beribadahlah yang panjang untuk Rabbmu. Sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Apa yang terjadi kepada Maryam saat banyak-banyak ibadah? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam tempat ibadahnya Maryam, maka apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Maka Nabi Zakaria mendapati rizqan. Di sini lihat, rizqan juga dalam bentuk nakirah. Semakin banyak ibadah, Allah akan mendatangkan, membuat jalan-jalan keluar rezeki. Datang dari sini, datang dari sini, datang dari sini, datang dari sini. Asalkan banyak ibadah. Rizqan, umum, rezeki apapun. Kemudian Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam alaihissalam. Qala ya Maryam, anna laki hadha. Wahai Maryam, ini dapat mana? Dan silakan cek surat Ali Imran ayat 37. Rizqan di situ. Silakan cek tafsir dalam tafsir Qur'anul Azim. Rizqan di situ maksudnya adalah buah-buahan yang pada itu belum musim. Apa makna yang kita bisa ambil, Pak? Allah akan mendatangkan rezeki yang kadang kita anggap jalan itu buntu. Tidak ada jalan di situ untuk rezeki. Mustahil saya bisa seperti itu. Banyak ibadah. Rukuk, sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tahqiqal ibadah min talabir rizq. Menegakkan ibadah termasuk kiat sukses rezeki. Wallahi Pak, ini adalah perkataan yang sangat luar biasa. Tidak kelah keluar dari orang-orang yang telah mencobanya. Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala telah mencobanya. Beliau ibadahnya begitu banyak dan termasuk afdalul ibadat, afdhulul ibadat, menuntut ilmu. Dan ini nanti saya akan jadikan mukaddimah yang kedua. Menuntut ilmu, seutama-utama ibadah, menuntut ilmu. Maka perbanyak menuntut ilmu agama. Saya kemarin di tempat kajian, salah satu panitia kajian bertanya, karena beliau mengatakan, wah Ustaz mumpung berduaan nih saya ingin nanya. Silakan Pak. Ustaz, bagaimana cara biar saya tetap istiqomah? Biar iman selalu naik. Kadang naik, turun, kadang-kadang turunnya itu benar-benar turun. Nyungsep, gak pernah naik-naik. Maka saya jadi ingat perkataan waktu itu Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ini sedikit menyimpang ya, tentang karena saya ingat ilmu tadi. Beliau mengatakan kamalus sa'adah fil ilmin nafi' wal amalis salih. Kesempurnaan kebahagiaan akan didapat dalam ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua, setelah mengilmui, diamalkan dengan amal yang saleh. Maka saya jawab kepada bapak tersebut, Pak, tidak ada jawaban saya yang paling utama untuk biar tetap iman kecuali dengan ilmu. Untuk semangat ibadah kecuali dengan ilmu. Ilmui ibadah yang kita kerjakan tersebut. Apa keutamaannya, apa manfaatnya, niscaya kita akan semangat. Saya beri contoh kepada beliau. Waktu itu Pak, saya diundang orang di sebuah perusahaan sebelum kajian, sebelum buka puasa. Panitia mengatakan, Ustaz, waktunya mungkin cuma 20 menit. Dalam hati saya, kajian apa nih 20 menit? Ya, karena sebelum kajian, setelah kajian langsung buka puasa. Waktunya Ustaz tidak lebih dari 20 menit ya Ustaz. Ditegaskan berapa kali lagi? Ini saya bilang, kajian apa 20 menit nih? Manusia kebanyakan gitu Pak. Untuk urusan ibadah yang paling kecil, paling remeh. Untuk kurban yang paling murah. Nyari panitia penjual sapi dan kambing yang paling murah. Akhirnya ketika hari Idul Adha datang sapi-sapi setengah kambing. Panitia bingung, mau beli sapi di mana ini seharga seperti ini? Maunya yang paling murah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian setelah itu saya punya cara. Saya bilang, ah nanti begini aja deh caranya. Lihat ya, saya tanya kepada mereka yang hadir Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, karena waktu saya sempit, saya cuma ingin bertanya dalam kajian ini. Siapa yang tahu keutamaan bulan Ramadan? Semuanya bingung, ada yang nunduk, ada yang nyolek sampingnya, ada yang mulai mengeluarkan HP ingin googling, nanya sama Syekh Google. Yang bilang, tutup handphonenya, jangan tanya sama Syekh Google. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, ini penyebab nyata bahwasanya ini yang membedakan antara orang salafus saleh berhadapan dengan Ramadan dengan orang-orang sekarang berhadapan dengan Ramadan. Kita dengar cerita-cerita heroik dari orang-orang salafus saleh. Sekian kali, sekian rakaat untuk beribadah di malam bulan Ramadan. Sekian kali khatam di bulan Ramadan. Itu cerita-cerita yang mungkin di luar akal manusia, tapi itu nyata hakiki. Kenapa mereka seperti itu? Karena mengilmui berkahnya Ramadan. Kesempurnaan kebahagiaan ada pada ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan baik-baik, seutama-utama ibadah yang saya sebutkan tadi adalah menuntut ilmu. Maka perbanyaklah menuntut ilmu agar kita benar-benar mendapatkan rezeki dari Allah. Bahkan ada dalam hadis riwayat Bukhari, seorang saudara mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya bekerja, si fulan saudara saya duduk bersama engkau di majelis ilmu, saya capek, dia enaknya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'allaka, lihat nih, perhatikan, Ya, orang tua-orang tua yang sedang menafkahi anaknya menuntut ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'allaka turzaqu bihi. Semoga dengan adikmu yang menuntut ilmu, yang sedang beribadah, diberikan luas rezeki untukmu wahai sang kakak. Ini juga bukti nyata bahwasanya beribadah kepada Allah adalah kiat pelancar rezeki. Catat itu baik-baik. Beribadah kepada Allah, kiat pelancar rezeki. Kalau ingin dalil yang lain, surat At-Talaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Surah At-Talaq kalau tidak salah ayat 7. Ayat berapa? Ayat 2 dan 3. Baik. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, adapun mukaddimah yang kedua, perhatikan baik-baik. Mukaddimah ini saya ambilkan, tadi mukaddimah tadi kita ambil dari perkataan Imam Ibn Utsaimin, ulama fikih, ulama besar Islam abad ke-15 Hijriah ini. Sekarang kita ambilkan ulama perkataan dari ulama yang lebih terdahulu, dari Imam Luqayyim rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan, perhatikan perkataan beliau. Talabul ilmi afdolul hasanat. Ini perkataan mudah-mudahan lebih meneguhkan orang-orang untuk menuntut ilmu syar'i. Dan karena di dalam ilmu syar'i terdapat keutamaan yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, talabul ilmi afdolul hasanat. Menuntut ilmu adalah seutama-utama hasanah, amal baik. Dan Allah berfirman, kata beliau, wallahu ta'ala yaqul. Dan Allah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya hasanah-hasanah, amal-amal hasan, amal-amal saleh menghapuskan dosa-dosa. Fajadirun bitulabil ilm maghfuruna min indillah. Subhanallah, indahnya menuntut ilmu. Maka pantas memang orang yang paling banyak dapat ampunan Allah adalah orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Berbahagialah Anda yang hari ini dan kapan depan meluangkan waktu untuk menuntut ilmu agama. Paham Pak? Perkataan beliau, mukaddimah yang kedua, menuntut ilmu seutama-utama hasanah. Sedangkan wal hasanat yudhibna sayyi'at. Dan hasanah-hasanah yang banyak menghapuskan dosa-dosa. Maka kata beliau, maka pantaslah, cocoklah orang-orang yang paling banyak dapat ampunan, maghfirah dari Allah adalah orang-orang yang apa? Menuntut ilmu. Maka setelah ini kita tidak heran, kita kaitkan dengan hadis. Kita tidak heran setelah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Tirmidzi, riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, innal malaikata La tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu sebagai jalannya karena ridha atas apa yang mereka perbuat. Wa innallaha wa man fil ardi wa innal malaikata wa man fil ardi was samawat hatta al-hitan fi jawfil ma yastaghfiru li talibil ilm. Sesungguhnya makhluk yang ada di langit dari para malaikat dan ada di bumi sampai ikan-ikan yang ada di lautan memintakan ampun untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena tadi sebabnya. Menuntut ilmu seutama-utama hasanah. Dan hasanah-hasanah akan menghapuskan apa? Dosa-dosa. Maka orang yang paling pantas terhapuskan dosanya, paling banyak mendapatkan maghfirah dari Allah, siapa mereka? Para penuntut ilmu. Berbahagialah, bersyukurlah, syukuri. Walau Anda mungkin jauh dari sini, dapat datang ke majelis ilmu. Karena tidak ada yang memberikan keteguhan hati tersebut. Mungkin panas ditantang, nanti hujan-hujan ditantang. Demi Allah, menuntut ilmu hanya untuk keperluan dia dunia akhirat. Ini dua mukaddimah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita masuk kepada tema kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang para penjual dunia. Cerita pertama. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Beliau bersabda kepada Abu Dzar, waktu itu di hadapan beliau ada Gunung Uhud. Gunung Uhud itu sekitar 7 sampai 8 kilo dari kanan ke kiri. Dari permukaan tanah sampai ke ujungnya itu sekitar ratusan meter, mungkin 300-an sekian meter. Besar. Beliau bersabda, "Ya Abu Dzar." Nih lihat orang-orang penjual dunia demi akhiratnya. "Wahai Abu Dzar, ma yasurruni annali misla Uhudin dhahaban yabqa indi thalathata ayyam." Wahai Abu Dzar, aku tidak ingin aku memiliki emas sebesar Gunung Uhud ini tersisa di dalam diriku, masih aku simpan setelah 3 hari. Lihat apa maksud dari perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini emas yang besarnya sebesar Gunung Uhud tidak boleh tersisa dariku lebih dari 3 hari. Tidak boleh nginap di tempatku lebih 3 hari. Kecuali aku jalankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai pengetahuan Pak, dan sebagai sindiran untuk orang-orang yang petandang petenteng dengan rumah megahnya, mobil mewahnya, harta bertumpuknya, perhiasan yang berkilau. Perhatikan ini baik-baik. Bahwasanya Anda ketika menyombongkan dengan diri Anda, dengan harta Anda, tetapi tidak jalankan di jalan Allah harta tersebut, maka itu Anda sedang tertipu dengan dunia. Karena sebenarnya hakikatnya itu bukan harta Anda. Kapan Anda mati itu milik ahli waris. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ayyukum malu warithi ahabba ilaihi min mali." Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya, harta orang lain, lebih ia sukai dibandingkan hartanya sendiri? Para sahabat langsung menyanggah, "Ya Rasulullah, wallahi ma minna ahad illa malu warithi ahabba ilaihi maluhu ahabba ilaihi min mali ghairi." Wahai Rasulullah, demi Allah, tidak ada harta kecuali harta kami lebih kami cintai dibandingkan harta orang lain. Ngapain minta mencintai harta orang lain? Untuk apa menutup pintu rumah orang lain? Untuk apa mencuci mobil orang lain? Milik orang lain, bukan milik kita. Begitu pemahaman para sahabat. Dibalas lagi oleh Rasulullah, "Wallahi ma minkum," tidak ada di antara kalian, termasuk saya, bapak, ibu, saudara, saudari sekalian, "ma minkum ahad," tidak ada di antara kalian seorang pun, "illa malu warithihi ahabbu ilaihi min malih," kecuali

Allah. Adapun yang kamu simpan, yang kita perlihatkan kepada orang banyak, ini lo rumah saya, ini lo aset saya, ini lo mobil saya, ini lo emas saya, ini lo tumpukan harta saya. Yang kamu simpan-simpan itu milik ahli warismu. Wahai orang-orang yang tertipu dengan dunianya, bersombong diri dengan hartanya, tetapi tidak dijalankan di jalan Allah, maka ketahuilah itu bukan milik Anda. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, perhatikan hadis ini baik-baik, terutama yang sering menganggap orang yang disempitkan rezekinya, orang hina, saya, orang yang dulaskan rezekinya, orang kaya, berbicara tidak mau, berbicara kadang-kadang megang-megang hidung, kemudian tidak mau dekat-dekat, dan semisalnya, perhatikan baik-baik ini. Jadikan ini pelajaran baik-baik. Harta Anda, lihat hakikatnya. Kata Rasulullah SAW, "Mathalu bani Adam, wa maluhu, wa ahluhu, wa amaluhu, kamathali rajulin lahu thalathatu akhillah." Perumpamaan anak manusia dengan hartanya, keluarganya, dan amalnya seperti perumpamaan seseorang yang mempunyai tiga saudara. Yang pertama mengatakan, "Ana ma'aka ma dumta hayyan." Saudara yang pertama terhadap orang ini mengatakan, "Wahai si fulan, saudaraku, aku akan bersamamu selama kamu hidup. Fa idza mitta falasta minni walastu minka." Kapan kamu mati, maka kamu bukan dariku, aku bukan darimu. Kata anak muda, lu, gua, en. Ya? Selesai. Itu hakikat harta. Yang kita miliki sebenarnya mana? Yang dijalankan di jalan. Itu yang dicontohkan oleh Rasul. Itu penjual dunia untuk akhirat. Bikin Pak persentase. Ya? Harta saya di dunia sekian-sekian. Rumah, aset, mobil, kemudian sekian. Harta Anda. Ini tulisnya jangan harta saya dunia, enggak, harta ahli waris tulisnya, biar menancap dalam hati. Anda tinggal sekarang di rumah siapa? Ahli waris, Pak. Kapan mati milik siapa? Ahli waris. Jujur enggak jujur, mau enggak mau, terima enggak terima, ahli waris. Bukan milik Anda, kecuali rumah yang memang digunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bikin, tulis harta ahli waris sekian. Itu harta Anda semua. Dari rumah, mobil, kemudian uang, harta, emas, perak, harta milik saya yang dijalankan di jalan Allah. Itu berapa? Pasti lebih sedikit. Saya katakan pasti, absolutely, karena itu berdasarkan hadis Rasul. Tidak ada di antara kalian kecuali harta ahli warisnya lebih ia sukai dibandingkan hartanya sendiri. Yang dijalankan di jalan Allah itulah hartanya. Sedangkan yang disimpan-simpan itulah harta ahli warisnya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu para penjual dunia. Penjual dunia yang kedua. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan juga Imam Hakim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaq." Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita pada suatu hari untuk bersedekah. Mungkin nanti kapan-kapan saya akan membahas sebuah permasalahan dengan judul gaya hidup para sahabat. Salah satu gaya hidup para sahabat, gaya hidup orang-orang yang diridhai oleh Allah.
kapan datang

0: perintah, sedekah langsung. Tanpa tunda. Ya, tanpa tunda. Itu gaya hidup para sahabat. Kapan datang perintah larangan langsung, tanpa wahai Rasulullah begini enggak. Wa yusallimu taslima, benar-benar menyerah diri, sam'an wa tha'ah, tunduk patuh kepada Allah. Ini gaya hidup orang-orang yang diridhai oleh Allah. Siapa yang ingin dapat ridha Allah, contoh mereka. Orang-orang yang sudah benar-benar dinyatakan legal dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu. Salah satu gaya hidup mereka adalah senantiasa ketika datang perintah, langsung perintah, langsung dilaksanakan. Datang larangan, langsung dijauhi. Sama seperti ini. Kata Umar bin Khattab, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, lihat ada perintah, pada suatu hari untuk bersedekah. Fawafaqa dzalika malan indi. Maka pada saat itu aku mempunyai harta, kata Umar bin Khattab. Fakultu, lalu aku berkata, al-yawma asbiqu Abu Bakar in sabaqtu in sabaqtuhu yawman. Artinya, hari ini pasti aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Ini gaya hidup yang kedua. Oh, ini udah bocor ini berarti. Gaya hidup para sahabat. Ya, gaya hidup pertama tadi langsunglah malakan. Gaya hidup yang kedua, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lihat perkataan Umar bin Khattab, hari ini pasti aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Bukan di dalam kepemimpinan, ingin dapat pemimpin, bukan. Ingin menjadi khalifah, bukan. Ingin menjadi orang yang lebih tenar, bukan. Ingin menjadi orang yang lebih disegani, bukan. Tetapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Al-yawma asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yauman faji'tu binisfi mali, maka aku pun datang dengan setengah hartaku. Berarti beliau tinggalkan untuk sanak keluarganya berapa? Setengahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, ma abqaita li ahlik, wahai Umar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Kata Umar dengan tenangnya, dengan percaya dirinya, beliau mengatakan, mislahu wahai Rasulullah. Semisal dengannya, artinya setengah. Aku sedekahkan hartaku, lihat. Ada orang bersedekah dengan setengah harta. Ini Pak, jujur saja ya Pak. Jangan setengah harta. Jujur, saya akan contohkan dengan detail sekali. Ada orang kadang-kadang punya duit 15 juta. Datang keluarga minjem karena butuh, itu sudah keluarga, dia pun datangnya tidak setiap hari, datangnya pun karena keperluan, kalau gak perlu gak datang. Itu pun minjem bukan nyuri, bukan ngambil, akan dikembalikan. Minjemnya pun gak semuanya, cuma 2 juta. Sang yang mau dipinjami mengatakan, sebentar ya, saya mau masuk kamar. Di kamar ngapain? Musyawarah dengan istri, ayo gimana nih, kasih gak nih? Nanti kalau dikasih begini, nanti kita mau makan apa nanti? Banyak pikiran, cuma 2 juta. Itu pun kalau dikasih semua, ya, dikasih semua, itu masih tinggal 13 juta. Seperberapanya itu, Pak? Ah, yang pintar matematika, saya dapat 5 masanya matematika. 15 kurangi 2 juta. Seperberapanya? Hah? 15%-nya saja. Sisanya masih 85%. Masih dia banyak miliki harta. Itu diskusi musyawarah sama istri berjam-jam. Sampai yang mau ngutang itu, permisi ya saya pulang dulu deh kalau begitu. Subhanallah. Ada kejadian menarik Pak. Malam sebelum saya kesini. Malam Kamis. Salah satu buah favorit saya durian. Lagi musim durian di Banjarmasin. Saya belikan dan kebetulan kita sama favoritnya dengan ibu. Saya belikan untuk ibu malam-malam itu. Pas keluar dari mobil, ada kawan-kawan jamaah di masjid, remaja masjid Imam Syafi'i. Saya bawa 2. Saya tawarin, Saya salah juga nawarinya basa-basi masalahnya. Mau enggak? Saya bilang. Kata si yang ini entah menguji saya atau gimana. Iya Ustaz, mau. Waduh, dia bilang, ini sudah basa-basi, mau lagi dia. Subhanallah. Coba. Ya, cuma itu sudah dua kita, kalau kita makan satu pun selesai. Ya, saya dan keluarga sudah mencukupi. Satu ini terasa berat banget. Padahal cuma harganya cuma sekian. Begitulah manusia. Betul apa betul? Kayaknya pengalaman pribadi juga ya. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini setengah harta, bukan setengah durian. Hah. Setengah harta. Maka Bapak Ibu, itu pun untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka kata Umar bin Khattab, mislah, aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah lagi seperti itu di rumah. Wa ata Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu bikulli ma indah. Dengan seluruh harta yang dia miliki. Saya Pak, jujur sampai sekarang masih heran dengan orang-orang yang beragama Syiah yang mendompleng Islam. Kenapa mereka melaknat Abu Bakar dan Umar? Itu otaknya di mana? Lihat hadis ini, begitu dekatnya mereka bertiga. Sering sekali mereka disebutkan bertiga. Kok bisa Abu Bakar dan Umar dilaknat? Yang disepakati oleh 140 ribu sahabat Rasulullah. Mereka adalah orang yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul. Kok dilaknat? Aneh, di mana itu otaknya itu aneh. Tapi mungkin itu hikmah Allah. Semakin mereka dilaknat berarti semakin pahala mengalir untuk mereka. Itu mungkin hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar datang Abu Bakar dengan bikulli ma indah, dengan kul, apa yang dia miliki. Kul itu adalah kata para ulama bahasa aqwa siyagin dalla alal umum, kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman, ditambah dengan bikulli ma. Ma dalam bahasa Arab ismul mausul yang menunjukkan kepada keumuman. Artinya semua hartanya tanpa tersisa. Dia datang dengan semua hartanya. Faqala ya Abu Bakar, ma abqaita li ahlik? Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Ini juga pelajaran menarik bahwa boleh kita bersedekah, tapi jangan lupa ada keluarga kita. Boleh kita mengeluarkan harta, tapi jangan lupa ada orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita pun dapat, harus dapat hartanya. Harus dapat sedekah nafkah dari kita. Tidak boleh kita terlantarkan mereka. Karena itu kewajiban kita untuk menafkahi mereka. Makanya Rasulullah SAW bertanya, ma abqaita li ahlik, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Lihat Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau dilarang oleh Rasulullah untuk menyedekahkan seluruh hartanya. Ketika beliau melihat dirinya sakit keras, beliau cuma punya ahli waris satu anak perempuan. Wahai Rasulullah, aku sedekahkan seluruh hartaku. Jangan, kamu punya anak perempuan. Setengah, jangan, kamu punya anak perempuan. Sepertiga, kata Rasulullah, sepertiga boleh. Itu pun sudah banyak. Maka dalam perihal sedekah pun harus ada fikihnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya wasulutsu wasulutsu katsir. Silakan sepertiga. Sepertiga itu pun banyak. Beliau bersabda juga, "Qul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhila." Makan, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah. Silakan seberapa saja. Dengan dua catatan, tanpa berlebih-lebihan dan tidak mendatangkan sikap sombong. Boleh makan apa saja kecuali yang haram. Boleh berpakaian apa saja kecuali yang haram. Dengan dua syarat. Boleh bersedekah seberapapun kecuali dengan dua syarat. Tidak apa? Berlebih-lebihan dan mendatangkan kesombongan. Makanya Rasulullah SAW bertanya, ma abqaita li ahlik, apa yang kamu tinggalkan untuk saudaramu, untuk keluargamu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, abqaitu lahum Allah wa Rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ini pelajaran yang menarik. Kekuatan iman dari seorang Abu Bakar yang digelari As-Siddiq. Pak, jujur kajian ini saya tujukan sebagai apresiasi, sebagai penghargaan untuk orang-orang yang kadang dia berani mengambil jalan mentaati Allah dan Rasulnya. Dia sedang berspekulasi dengan Allah. Dia sedang membohongi kasat matanya. Jujur, kajian ini saya tujukan kepada orang-orang yang benar-benar harus mendapatkan penghargaan. Sebelum dia mendapatkan pujian dari Allah, kita sebagai manusia mengatakan, Anda orang hebat. Anda tinggalkan yang haram demi Allah. Padahal Anda tidak tahu makan apa besok. Kerja apa Anda besok. Dia berani meninggalkan hal-hal yang haram. Gaji yang mungkin puluhan juta. Semua tunjangan dia tinggalkan. Tapi karena haram dia tinggalkan. Karena Allah. Ini tujuan kajian ini. Orang-orang yang menjual dunia demi akhiratnya. Orang yang mengatakan saya tinggalkan, saya keluar Ustaz. Karena saya takut kepada Allah. Saya keluar Ustaz, saya mencari dari rezeki yang halal dari Allah. Dan Allah tidak akan pernah menghinakan hambanya. Ingat itu baik-baik. Wahai orang-orang yang belum berani meninggalkan yang haram. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Itu janji Allah. Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Pasti. Yang meninggalkan karena Allah, yang menjual dunia demi akhiratnya, tinggalkan karena Allah, Allah akan jadikan kemudahan untuknya. Ini orang-orang besar, orang-orang hebat, yang benar-benar beriman sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abqaitullah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang seperti ini kecuali orang yang benar-benar beriman. Orang yang benar-benar yakin bahwasanya Allah ar-rizq. Fabtagu indallah ar-rizqa. Cari di sisi Allah rezekinya. Orang-orang yang benar-benar yakin seperti ini. Bapak Ibu, sedikit menyimpang tentang masalah yakin. Ada orang, Pak, pernah saya temui. Beliau kerja di sebuah bank konvensional. Bukan sebagai teller biasa, pejabat, Pak. Beliau kemudian bekerja dengan kerjaan yang halal, jauh dari riba dan semisalnya. Beliau saya tegur. Kemudian beliau berkata, saya tegur dengan perkataan, gimana Pak? Bagaimana berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lihat beliau mengatakan, Ustaz, kalau dahulu saya setiap tanggal muda, tanggal 1, 2, 3, hati saya tenang dengan mendapatkan gaji sekian puluh juta. Tapi ketenangan itu ternyata tidak berkah. Tapi ketika saya sekarang melepaskan itu semua, seakan-akan jeratan-jeratan iblis lepas dari tubuh saya. Ketenangan lebih bertambah karena sekarang saya berharap kepada zat yang memberikan rezeki bukan hanya tanggal satu. Kepada zat yang memberikan rezeki bukan hanya tanggal satu. Kepada zat yang rezekinya tidak pernah terbatas. Fabtagu indallahi rizqa. Yang rezekinya sangat luas. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk.
1: Kami tidak minta rezeki darimu wahai hamba-hambaku. Kami yang memberikan rezeki. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallahu war razzaq dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah yang maha luas rezekinya, yang mempunyai kekuatan yang sangat nyata.
0: Perkataan yang sangat hebat. Sekarang saya bersandar kepada Zat yang rezekinya setiap saat tanpa terputus.
1: Yang rezekinya ada di mana-mana. Yang dia telah menjamin rezeki seluruh makhluk.
0: Kemudian saya sedikit menyentil bapak tersebut. Pak, bukankah berat?
1: Berat, Ustaz. Tapi dengan iman menjadi ringan.
0: Wallahi, bapak ibu saudara-saudari, sebagian kita, jangan orang lain, kita kadang tidak benar-benar mengimani la yukallifullah nafsan illa wus'aha.
1: Tidak benar-benar mengimani itu. Allah tidak membebani seseorang keluar dari kemampuannya. Imani itu baik-baik. Kapan Anda mengambil jalan Allah, kemudian ada aral melintang, dan itu mungkin sangat sulit bagi Anda, yakini ayat ini. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya.
0: Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la usabiquka ila syai'in abadan. Kata Umar bin Khattab, dan ini pelajaran yang sangat menarik. Para ulama mengatakan, rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seseorang yang mengetahui hakikat dirinya, kemampuan dirinya. Umar bin Khattab ketika melihat kekalahan dalam beramal, beliau mengatakan, setelah ini aku tidak akan mendahuluimu lagi selamanya. Inilah orang-orang yang tahu akan hakikat dirinya. Ini cerita yang kedua, para penjual dunia. Cerita yang ketiga, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para penjual dunia.

0: cerita yang disebutkan di dalam kitab Silsilah Al-Hadith As-Sahihah. Perhatikan baik-baik ceritanya disebutkan di dalam kitab Musnad Al-Bazzar, kemudian juga dalam kitab Musnad Abi Ya'la, kemudian juga dalam kitab Al-Isabah. Ketika turun ayat yang berbunyi, "Man dzalladzi yuqridullaha qardhan hasana." Sebentar saya carikan ayat itu ayat berapa. Surat Al-Baqarah ayat 245. "Man dzalladzi yuqridullaha qardhan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Siapakah yang yuqridullah, menghutangi Allah dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipatkan untuknya pahala dengan lipatan-lipatan yang banyak. Ini janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Setelah ayat ini turun, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang sahabat, mungkin ceritanya sudah sering diceritakan oleh para ustaz, seorang sahabat yang bernama Abu Dahdah Al-Ansari. Abu Dahdah, seorang sahabat dari kaum Ansar, berkata, "Ya Rasulullah, wa inna Allah la yuridu minnal qardha." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Allah benar-benar menginginkan kita hutangan, piutang? Kita ingin memberikan piutang kepada Rasulullah, piutang kepada Allah, menghutangi Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am ya Abu Dahdah." Iya, betul wahai Abu Dahdah. "Arini yadaka ya Rasulullah." Kalau begitu, tunjukkan tanganmu wahai Rasulullah. Maksudnya ingin menyebutkan sesuatu, ingin bersalaman. Fanawalahu yadah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan, menjulurkan tangannya kepada Abu Dahdah. Faqala, "Fa inni aqradtu rabbi haiti." Lalu Abu Dahdah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, "Saksikanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menghutangkan kepada Allah kebun kurmaku tersebut." Dan disebutkan dalam hadis ini, "Walahu haitun fihi sittu mi'ati nakhlah." Dan Abu Dahdah menghutangkan kebun kurmanya. Kebun kurmanya tersebut yang dimiliki Abu Dahdah, terdapat di dalamnya 600 pohon kurma. Jumlah yang begitu besar. "Wa Ummu Dahdah fihi wa 'iyaluha." Dan istrinya, yaitu Ummu Dahdah, anak-anaknya berada tinggal di dalam kebun tersebut. Rumah mereka di dalam kebun tersebut. Kalau dihutangkan kepada Allah, berarti istri dan anak-anaknya harus keluar dari kebun tersebut. Qala, faja'a Abu Dahdah. Lalu Abu Dahdah radhiyallahu anhu datang ke kebun tersebut sesudah beliau tidak banyak omong, tidak banyak bicara, tidak banyak apa-apa. Abu Dahdah datang ke kebun tersebut yang ada istri dan anak-anaknya tinggal di situ. Maka fanadaha, Abu Dahdah berseru, "Ya Ummu Dahdah." Wahai Ummu Dahdah. Qalat labbaik. Iya wahai suamiku. Kata sang istri. Ukhruji faqad aqradtuhu Rabbi Azza wa Jal. Wahai Ummu Dahdah, istriku, keluar. Keluar dari kebun ini. Kebun ini sudah aku hutangkan jadi milik Allah dan Rasulnya Azza wa Jal. Maka Ummu Dahdah, sang istri yang salihah, mengatakan, "Rabiha bay'uka ya Abu Dahdah." Lihat, ini pelajaran berarti bagi seorang istri. Ketika sang suami ingin menafkahkan hartanya di jalan Allah, jangan timbul perasaan yang macam-macam dari kita para istri. Malah contohlah Ummud Dahdah. Beliau mengatakan, "Rabbi habai'uka ya Abu Dahdah." Sungguh jual belimu sangat menguntungkan wahai Abu Dahdah. Lihat. Bahkan anak istri diperjuangkan, dikorbankan untuk berjuang di jalan Allah. Inilah para penjual dunia. Jangan seperti sebagian istri yang mengatakan, "Pak, kalau kita bersedekah nanti kita makan apa besok hari? Anak kita sekolah bagaimana?" Maka jawabannya gampang. Kalau ada istri-istri seperti ini, jawabannya gampang. "Bu, kita besok makan nasi, Bu. Anak kita sekolah di sekolah yang sama." Ya, semestinya istri yang salihah sangat mendukung suaminya untuk beramal saleh. Jangan istri menjadi syaitan-syaitan jenis manusia. Ada istri syaitan-syaitan jenis manusia. Contoh, sekarang ada suami mungkin baru hadir satu kali pengajian, kemudian sesudah datang pengajian sekali dia ingin berubah. Pokoknya ini adalah new life. Saya ingin hidup baru. Saya ingin lebih taat kepada Allah. Yang mungkin dahulunya tidak pernah sholat berjamaah subuh, maka dia ingin memulai dari hidup baru. Subuh di sini mungkin jam 5, dia jam 3 sudah bangun. Mandi, setengah 4 pergi ke masjid. Masjidnya masih tutup. Karena gak pernah ke masjid subuh. Gak tahu kapan buka masjid. Pulang ke rumah marah-marah. "Ah, dasar ini orang kampung mana. Saya ingin sholat berjamaah subuh." Sang istri melihat seperti itu, jangan diolok-olok. Ya, abang-abang baru sekali ikut pengajian sudah kayak ustadz aja. Ini istri-istri jenis syaitan. Ya, biarkan dia ingin beramal ibadah, ingin memulai hidup baru. Kalau ada suami dulunya mungkin gak pernah baca Quran, sekarang suaminya mulai baca Quran. Sudah bacaannya mungkin suaranya indah sekali sampai memekakkan telinga. Maka jangan digubris, biarin aja. Anggap itu adalah sudah warisan lama dari suaminya. Jangan dikatakan, "Bang, cukup bang, sakit telinga saya bang." Biarin. Ini bapak ibu saudara saudari, contoh Ummud Dahdah radhiyallahu anha. Ini para penjual dunia. Taib bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ingin mengambil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga sebelumnya ayat-ayat suci Al-Qur'an tentang dunia. Saya akan bagi beberapa poin. Yang pertama, dunia menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang punya cerita ini Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berkata, "Akhadhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi mankibayya." Dan ini dekatnya Rasulullah dengan para sahabatnya. Dan ini bentuk tawadhu'nya Rasulullah kepada para sahabatnya. Artinya, kata Abdullah bin Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Bisa ada dua tafsiran. Memegang pundak berarti beliau pegang begini. Pundaknya beliau pegang dua-duanya. Karena dua pundakmu. Bimang kibaya. Dua pundakku. Ada beliau memegangnya dari belakang. Ada tafsiran yang ketiga. Beliau memegangnya dari depan. Saking dekatnya dengan para sahabat. Kemudian waqala, kata Abdullah bin Umar, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang asing atau seorang pengembara yang ingin berjalan menuju sebuah tempat dan singgah di sebuah tempat. Tempat itulah, tempat singgah itulah disebut dengan dunia. Sekarang Pak, masuk akal enggak kalau tempat singgah kita jadikan tempat untuk menumpuk harta, tempat untuk hidup seakan-akan kita selamanya? Kan enggak masuk akal. Bukan tujuan, cuma tempat singgah. Hari hujan, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan ini adalah berkah yang bermanfaat kepada Allah, kepada kaum muslim secara umum dan kepada kita secara khusus. Para ulama mengatakan hadis ini, hadzal haditsu aslun fi qasril amal. Hadis ini adalah pokok dasar tentang agar orang-orang jangan terlalu tinggi hayalannya. Ini hadisnya. Agar kita tidak terlalu menghayal terlalu tinggi tentang perkara dunia. Ya. Bercita-cita tinggi untuk akhirat silahkan, tapi untuk perkara dunia maka ini adalah batasannya. Hadis ini merupakan dasar atas jangan terlalu berhayal tinggi tentang perkara dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah di dunia seakan engkau orang asing. Berarti kalau orang asing kembali ke kampung asalnya karena dia asing di situ. Begitulah orang yang hidup di dunia. Atau abiru sabil, atau seorang pengembara yang singgah di sebuah tempat. Itulah dunia tempatnya, tempat singgahnya, bukan tempat tujuan aslinya. Begitu menurut Rasulullah dunia. Hadis yang kedua. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Mali walid dunia." Apa hubunganku dengan dunia? Ini dunia menurut pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Mali walid dunia. Innama mathali wa mathalu dunya kamathali raakibin qala fi dhilli syajarah thumma raaha wa tarakaha." Artinya, sesungguhnya perumpamanku dengan dunia adalah perumpamaan seperti seorang yang sedang mengembara. Dia bernaung di bawah naungan sebuah pohon. Kemudian dia pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Itulah dunia menurut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Pak, seperti yang saya contohkan secara detail tadi. Kadang-kadang kita ingin, subhanallah, kadang-kadang kita ingin beli kue. Kemudian ada orang minta-minta. Ini kalau saya kasih satu padahal masih banyak sisanya. Itu berat kadang-kadang kita memberikannya. Coba pikirkan hadis ini, saya tidak akan berat. Membantu keluarga, membantu anak, membantu adik, membantu kakak. Itu tidak akan berat tatkala kita memikirkan hakikat dunia cuma sekian. Menurut Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang kalau sudah kita pahami hakikat dunia menurut Rasulullah, sekarang dunia menurut ulama salafus saleh. Ini cerita-cerita menarik. Lihat ya, saya bacakan ceritanya. Dakhala rajulun saya ulangi. Dakhala rajulun ala Abi Dzar. Pernah orang bertamu menemui Abu Dzar radhiyallahu anhu. Faja'ala yuqallibu basarahu fi baitihi. Maka tamu itu ngelihat rumah Abu Dzar. Biasa kita kalau bertamu juga begitu kan? Kadang-kadang ngelihat rumah orang itu sekelilingnya. Lampunya aja begini. Lampunya didatangkan dari Eropa. Kursinya didatangkan dari sini dan misal-misal. Kadang ada orang-orang kadang saking tergiurnya dengan dunia, pengoleksi dunia,
1: ya, tempat asbak rokok datangkan dari Itali.
0: Alhamdulillah.
1: Taib. Faqala, ya Aba Dzar, aina mata'akum? Wahai Abu Dzar, mana hartamu? Setelah dia ngelihat kok gak ada harta, gak ada sesuatu yang mewah, mana hartamu?
0: La ara athasan fil bait wala mata.
1: Aku tidak melihat perabotan rumah, aku juga tidak melihat perhiasan di dalam rumahmu ini.
0: Aina mata'ukum? Mana harta perhiasan kalian?
1: Qala,
0: inna lana baitan wajhu ilaihi salihu mata'ina wa laysa hadha.
1: Kemudian orang tersebut mengatakan, sesungguhnya kita mempunyai rumah, ya, mempunyai rumah yang, ini perkataan Abu Dzar, sesungguhnya kita punya rumah yang harta perhiasan kita kita siapkan bukan di sini. Bukan apa? Di sini.
0: Qala, la budda laka min mata'in ma dumta hahuna.
1: Kata si fulan tersebut, wahai Abu Dzar, kamu harus punya harta selama kamu hidup di dunia.
0: Kata Abu Dzar, inna sahibal manzil la yad'una fihi la budda an ya'khudhahu minna wa ya'khudhana minhu yawman minal ayyam.
1: Wahai fulan, pemilik asli rumah ini tidak ingin, pemilik asli rumah menurut Abu Dzar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meninggalkan hartanya di dalam rumah ini. Dia pada suatu hari pasti mengambilnya dari kita. Apa maksudnya? Harta kami sudah kami sedekahkan di jalan Allah. Karena pemilik aslinya pada suatu hari juga akan memisahkan kami. Maka kami pun pisahkan dari sekarang harta kami. Paham Pak maksudnya? Ya?
0: Kamu lihat di rumah ini tidak harta, tidak ada harta yang bertumpuk, semuanya sewajarnya, tidak ada terlalu berlebih-lebihan. Kenapa? Karena pemilik asli dari rumah ini pada suatu saat juga akan memisahkan kami dengan rumah ini. Maka kami pun bawa harta kami duluan di sana.
1: Sebelum pemilik aslinya memisahkan kami dari rumah ini. Yang nanti akhirnya kami tidak bisa membawa harta ini. Maka kami bawa dahulu, yaitu disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah ulama salaf dengan dunia.
0: Kemudian ada perkataan orang yang disebutkan oleh para ulama salafus saleh yang ahli hikmah, beliau mengatakan, ajibtu mimmanid dunya mauliyatun anhu.
1: Artinya, aku heran kepada orang yang dunianya berpaling dari dia.
0: Wal akhirah muqbilatun ilaih, yastaghilu bil mudbirah wa yu'ridu 'anil muqbilah.
1: Sedangkan akhirat mau menghampiri dia, surga mau menghampiri dia, dia malah sibuk dengan yang mau meninggalkan dia dan meninggalkan yang mau datang kepada dia. Ini aneh.
0: Paham maksudnya, Pak? Aku heran kepada orang yang sibuk dengan dunia, padahal dunia sebentar lagi dia berpisah. Karena setiap orang yang hidup sebenarnya dia berjalan ingin meninggalkan apa? Dunia. Sedangkan akhirat yang dia terus berjalan menghadap kepadanya, dia tinggalkan padahal akhirat mau datang kepada dia.
1: Ini orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang aneh.
0: Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara selanjutnya yang ingin kita bahas dalam masalah ini adalah apa firman Allah tentang dunia di dalam Al-Quran. Apa firman Allah tentang dunia di dalam Al-Quran?
1: Surah Al-Kahfi ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
0: "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardh."
1: Dan buatlah perumpamaan untuk manusia, untuk mereka. perumpamaan kehidupan dunia. Ini kehidupan dunia yang disebutkan oleh Allah perumpamaannya dalam Al-Quran. Kama anzalnahu minas sama, seperti air yang kami telah turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, lalu air tersebut bercampur dengan tanaman-tanaman di bumi. Fa asbaha hasyiman tadhruhu riyah, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Setelah tumbuh kemudian dia layu dan mati, kemudian diterpa oleh angin. Itulah perumpamaan dunia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 45. Air turun ke dunia, tumbuh, kemudian layu, kemudian mati. Begitu dunia. Bagi orang-orang yang tertipu dengan dunia, seperti itulah perumpamaan dunia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Dalil yang lain, perumpamaan dunia di dalam Al-Qur'an menurut Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Hadid ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia adalah hanya permainan, melalaikan, perhiasan, saling menyombongkan di antara kalian, saling memperbanyak di dalam harta dan anak. Perumpamaan dunia yang seperti itu seperti kamatsali ghaitsin a'jabal kufara nabatuh, seperti perumpamaan hujan yang para petani dia takjub dengan tanaman-tanaman yang tumbuh gara-gara hujan yang turun. Turun hujan kemudian tumbuh tanaman-tanaman yang menakjubkan para petani tersebut. Tsumma yahiju fatarahu musfarran. Kemudian setelah itu dia melayu dan kamu lihat dia menjadi kuning. Begitu dunia. Tsumma yakunu hutama. Setelah itu kamu lihat dia sebagai hal yang mati, tanaman yang mati. Begitulah dunia. Pak, ada perkataan menarik tentang perkara dunia dari seorang Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan perkataan ini menjadikan kita lapang dada terhadap perkara dunia, puas dengan pemberian Allah, tidak mudah mengeluh karena sempit harta, karena terhimpit harta. Lihat perkataan beliau. Beliau mengatakan, innama huwa ta'amun duna ta'am, wa syarabun duna syarab, wa libasun duna libas, wa innama hiya ayyamu qala'il. Sesungguhnya ada makanan yang mahal, ada makanan yang murah, tapi fungsinya sama. Apa fungsi makan, Pak? Nih, yang setiap hari makan. Apa fungsi makan? Menegakkan tulang punggung. Hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukup bagi anak manusia beberapa suapan yang dengannya tegak tulang punggungnya. Itu fungsi makan. Ada orang sarapan nasi uduk berapa dapat? 3.000 dapat enggak? Hah? 3.000 Ustaz, Masya Allah, pelit amat sih. 4.000 dapat? Dapat, dikit dapat lah. Ya, 5.000 dapat? Dapat, cukup itu? 5.000, satu piring. Ya, kenyang gak? 5.000, ada orang sarapan 5.000. Ada orang yang sarapan 50.000 atau 500.000. Ada? Itu yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad. Innama huwa ta'amun duna ta'am. Ada makanan yang jenisnya tinggi, ada makanan jenisnya rendah. Sama fungsinya untuk makan. Ada minuman juga seperti itu, ada minuman yang lebih rendah. Pakaian. Nah, baju takwa, baju koko, baju sholat. Berapa? 40.000 dapat? Ada? Yang baru, jangan yang lama. yang baru. Hah? 40 ribu dapat? Dapat. Hah? Enggak, 50 ribu dapat? Ada? Ada, 50 ribu. Baik. Ada orang bajunya 50 ribu. Ada orang bajunya 500 ribu. Mungkin bajunya 5 juta. Ada baju 5 juta? Apa fungsinya? Ibu kayaknya, ibu-ibu kayaknya besar banget. 5 juta ada katanya. Saya pernah diundang ke Batam. Subhanallah, lihat ya. Diundang ke Batam. Panitia kajian di Batam cerita, "Ustadz, kadang-kadang sebagian orang-orang yang hidup di kota besar singgah ke kota ini untuk hanya menyeberang ke negeri Singapura. Ngapain emang bapak, ibu beli tas? Tas harganya 67 juta. Itu belinya gak mikir. Ya, beli aja. Ada orang pak kadang-kadang beli sesuatu itu. Lihat ya, untuk perkara dunia. Ada orang beli sesuatu. Ih lucu, beli ah. Beli karena lucu. Subhanallah. Betul? Enggak mikir dia kalau sudah di pusat perbelanjaan, di mall, di plaza-plaza, enggak mikir. Masuk semua ke keranjangnya. Giliran ingin berkurban tadi. Nyari panitia kurban yang paling murah. Giliran ingin keluar zakat, fitr, nyari kalau perlu raskin. Ya? Beras yang paling derajatnya paling rendah. Kalau ingin bersedekah yang paling murah, itu pun diumumkan di masjid, telah bersedekah kepada kita 5 ribu yang pahalanya untuk si fulan. Ya akhi, 5 ribu diumumkan. Subhanallah. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik. Tadi saya ingin cerita bahwasanya kebiasaan manusia tafakhur takatsur. Ada orang kadang-kadang, saya ingin cerita perkataan Imam Ahmad tadi. Ada orang bajunya yang 50 ribu, ada yang 5 juta. Tapi fungsinya apa? Nutup aurat, sama kan? Sama. Nah itu hikmah Allah. Yang ekonominya seperti saya, menengah ke bawah, kadang-kadang nyungsep, gak pernah naik-naik, ya itu. Ya, nasi uduknya ya 5 ribu per... Jangan mencoba-coba yang 500 ribu, ente kewalahan. Ini sudah miskin, gak tahu diri, gayanya petandang petenteng, ngutang semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Allahu Akbar. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu. Jadi kalau kita memahami tentang rezeki dikaitkan dengan hikmah, itu indah luar biasa. Saya beri contoh biar lebih jelas. Saya ketika di Arab Saudi sering ke pasar ikan, beli ikan. Ada ikan pak 2 kilo itu harga 5 rial. 5 kali 3.000 rupiah 15 ribu. 15 ribu untuk 2 kilo murah apa mahal? Murah. Ada ikan yang 1 kilo itu harga 100 rial. Berarti 300 ribu. Mahal atau murah? Mahal. Toy. Ini pak, ikan yang 2 kiloan 5 rial 15 ribu tadi untuk orang-orang yang ya begitu. Tahu diri begitu loh. Sedangkan untuk orang-orang yang diluaskan rezekinya ya seperti itu. Itulah hikmah Allah. Semuanya ikan kan namanya? I, K, A, K, N, ikan. Sama semuanya ikan. Ya. Jadi kenapa? Makanya di situ kita kaitkan dengan sabda Rasulullah, "Irdha bima qasamallah takun aghran nas." Puas dengan apa yang Allah bagikan, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Sekaya apapun orang, tapi ketika masih mencari, itu masih dinamakan sebagai orang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Taib, kita lanjutkan. Kama thali ghaithin a'jabal kufara nabatu. Seperti hujan yang mengelabui, menakjubkan para petani, tanaman-tanamannya, kemudian tanaman tersebut yang asalnya hijau menjadi kuning, kemudian hancur. Begitulah perkara dunia digambarkan oleh Allah dengan begitu jelas dan detailnya di dalam Al-Quran. Contoh yang lain, surat Al-An'am ayat 32. Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun wa ladarul akhirah khairun lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Tidaklah kehidupan dunia kecuali permainan, melalaikan. Ya, ini sifat yang tidak lepas dari dunia. Ini Pak, dua hal ini. Permainan dan melalaikan. Berarti kapan kita terlalaikan, berarti kita sedang tertipu dengan dunia. Disadari atau tidak disadari, ngaku gak ngaku. Kapan kita lalai, kapan kita sering lupanya, maka berarti kita sedang tertipu dunia. Kemudian Allah mengatakan, waladdarul akhiratu khairun lilladzina yattaqun afala taqilun. Kehidupan akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, apakah kalian tidak berpikir? Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang dunia, yaitu surat Al-Qasas ayat 60 sampai 61. Wa ma utitum min syai' famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Apapun yang diberikan kepada kalian dari perkara dunia, lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan indah sekali. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ. Apa saja yang kalian diberikan kepada kalian dari sedikit. Syai, sesuatu yang kecil. فَمَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Itulah perkara dunia. Jadi sebenarnya yang diirii oleh sebagian orang, yang kadang-kadang tetangga iri kepada tetangganya, itu hanya sedikit. Persis seperti firman Allah, numatti'uhum qalilan. Kami berikan kepada dia harta nikmat dunia sedikit. Seorang tetangga iri kepada tetangganya. Sang istri berkata, tetangga yang B berkata, mas, lihat tuh tetangga kita. Kerjaannya kan sama-sama mas. Tapi mobilnya setiap 3 bulan ganti, mas. Ternyata apa? Makelar mobil. Ya? Ini hasad ini perlu dibahas juga. Ini hasad ini menarik untuk dibahas. Hasad ini membuat orang kebanyakan stroke itu gara-gara hasad. Iya, betul. Hatinya rusak, makan lari ke saraf, akhirnya stroke gara-gara hasad. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Perhatikan baik-baik, wa ma utitu min syaifa mataul hayati dunya. Apapun yang diberikan kepada kalian dari sesuatu, artinya kecil saja, maka itulah kehidupan dunia. Wa zinatuha, dan itulah perhiasannya. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Dan apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Apakah kalian tidak berpikir? Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita poin yang ketiga, yaitu dunia dibandingkan akhirat. Bagaimana sih dalam ayat-ayat dan hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia dibandingkan akhirat. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, mad dunya fil akhirah illa kama yamshi ahadukum ila al-yam fa adkhala isbi'ahu fi fama kharaja minhu fahuwa ad-dunya. Lihat Pak. Subhanallah. Ya, makanya saya sering menyebutkan dunia itu ciri karakteristiknya, catat nih. Dunia cirinya terlaknat satu. Kemudian cepat rusak. Kemudian susah didapat. Kemudian sedikit. Saya ingin mengkupas sedikit tentang susah didapat. Kalau seandainya penjual es kelapa muda mengatakan
0: wahai para peminat es kelapa muda bapak ibu sekalian, kami umumkan bahwasanya kami mogok total. Siapa yang ingin minum es kelapa muda silahkan manjat sendiri sana. Coba subhanallah, gimana? Itu hakikat dunia, sulit didapat. Ya, sulit didapat, tidak mudah. Dan sesudah sulit itu pun sedikit, enggak banyak. Sama seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Lihat, mad dunya fil akhirah, tidaklah dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Jadi kalau seandainya ada dunia seisinya ini dimasukkan ke kehidupan akhir, dimasukkan ke dalam surga, illa melainkan kama yamshi ahadakum, seperti orang jalan ke lautan, jalan ke lautan, lalu dia memasukkan salah satu jari-jarinya, lalu kemudian dia angkat, yang menetes dari jarinya, dari air tadi, itulah dunia dan lautannya, itulah surga akhirat. Perumpamaan sejelas apa lagi sesudah ini? Ya? Tidak ada yang lebih jelas dari sesudah ini. Itu bandingan dunia dengan akhirat. Makanya sering disebutkan di antaranya perkataan Al-Ustadz Al-Fadhil, Ustadz Maududi Hafizahullah Ta'ala. Saya sangat ingat perkataan beliau, tidak pernah satu ayat pun atau hadis pun memuji dunia. Terlaknat seluruhnya. Lihat Rasulullah SAW bersabda, inna dunya mal'unah, wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa 'aliman aw muta'alliman. Sesungguhnya dunia terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir

termasuk perumpamaan dunia yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udha ma shariba minhu kafirun syarbatama." Kalau seandainya dunia senilai di sisi Allah di akhirat, senilai di sisi Allah dengan satu sayap nyamuk, artinya satu sayap nyamuk lebih berharga dibandingkan dunia, niscaya Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir satu teguk air pun. Tapi gara-gara karena dunia tidak senilai, tidak ada nilainya walau dengan satu sayap nyamuk, maka orang siapa saja bisa mendapatkan dunia. Mau kafirnya, mau muslimnya, enggak dapat dunia. Mau menghina Allah, menghina Rasul, dapat dunia. Mau yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dapat dunia. Karena tidak, saking tidak adanya nilai dunia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terakhir yang ingin saya sebutkan yaitu faedah mengingat kerendahan dunia. Apa faedahnya? Faedah mengingat kerendahan dunia. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, faedah mengingat kerendahan dunia, kehinaan dunia adalah orang senantiasa akan semangat untuk beramal ibadah. Dan ini tanda ketakwaan. Semangat beramal ibadah tanda ketakwaan. Seperti perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, takwa, kata beliau, lihat takwa. At-taqwa huwa al-khawfu minal jalil wal-amalu bit-tanzil wal-qana'atu bil-qalil wal-isti'dadu liyaumir rahil. Ali bin Abi Thalib, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, berkata, takwa adalah takut kepada Allah yang Maha Agung, beramal dengan syariat Allah, puas dengan pemberian Allah walau sedikit. Yang keempat, bersiap-siap untuk menghadapi hari kiamat. Nah, faedah mengingat rendahnya dunia, hinanya dunia adalah agar kita selalu semangat untuk beramal agar bersiap kehidupan akhirat. Di akhir kajian ini saya ingin menyebutkan sebuah cerita menarik. Berkata Sulaiman bin Abdul Malik kepada Abu Hatim. Sulaiman bin Abdul Malik berkata kepada Abu Hatim, "Malana nakrahul maut." Ini seperti kita. Kata Sulaiman bin Abdul Malik kepada Abu Hatim, "Wahai Abu Hatim, kenapa kita membenci kematian? Kenapa kalau orang mengatakan mudah-mudahan cepat mati, maka oh jangan doakan begitu dong. Kenapa orang membenci kematian? Dan kenapa para sahabat menyukai kematian?" Itu dua pertanyaannya. Kenapa kita orang-orang setelah sahabat membenci kematian? Kenapa orang-orang salafus saleh mereka mencintai kematian? Maka Abu Hatim menjawab, "Li'annakum akhrabtum akhiratakum." Karena kalian telah merusak akhirat kalian. Tidak beribadah di dunia, kalian telah merusak akhirat kalian. Makanya kita benci kematian. Karena setelah mati kita akan mendapati akhirat yang rusak. Yaitu neraka. Na'udzubillah. Wa ammartum dunyakum. Dan kalian memakmurkan dunia kalian. Kalian hidupi dunia kalian. Kalian bangun dunia kalian. Makanya kalian benci kematian. Sedangkan kematian,

para sahabat, hum kharrabud dunya wa ammarul akhirah. Mereka menghancurkan cita-cita dunia mereka dan memakmurkan akhirat mereka. Maka mereka cinta kepada kematian. Karena setelah kematian yang mereka dapati adalah kehidupan akhirat yang begitu makmur. Mudah-mudahan yang seperti ini menjadikan kita lebih bersemangat untuk berorientasi akhirat dan tidak tertipu dengan perkara dunia. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin 1-2 pertanyaan, tafadhol. Silakan, Pak. Ya, pertama perkataan tersebut bukan hadis, bukan juga ayat Al-Qur'an, ya. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Itu perkataan bukan hadis, tetapi perkataan orang-orang biasa. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, yang benar pemahamannya adalah kalau kita sedang beramal dunia, maka jangan sampai amal dunia tersebut melalaikan kita dari kehidupan akhirat. Itu dia, ya. Pahami itu dulu. Kalau kita beramal dunia, jangan sampai amal dunia tersebut melalaikan kita dari kehidupan akhirat. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah apa yang Allah berikan kepadamu dari kehidupan akhirat. Tapi jangan lupa kamu hidup di dunia. Pemahaman yang benar terhadap ayat ini adalah semua aktivitas duniamu tujukan untuk kehidupan akhirat. Pemahaman yang salah terhadap ayat ini adalah 50-50. 50-50. Ini salah. Ya? Pemahaman yang benar terhadap ayat ini adalah berbuatlah di dunia untuk kehidupan kita di akhirat. Pemahaman yang keliru adalah, wah 50-50, 50 untuk dunia, 50 untuk akhirat. Jadi kalau seandainya kita sholat, pas waktu sholat lagi dagang, gak apa-apa deh, 50 untuk dunia, 50 untuk akhirat. Ini gak benar. Wallahu'alam. Nah, cukup satu, Pak, ini banyak, Pak. Sebentar ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun lalu kami membeli tanah dan membangun rumah. Dan rumah baru saja selesai, kami membeli dengan DP dan sisanya melalui KPR. Setelah mengenal sunnah, kami akan menjual rumah tersebut agar kami terhindar dari riba. Tetapi sebelum rumah tersebut terjual, kami masih harus mencicil KPR-nya. Apakah kami masih terkena dari riba? Iya, masih kena riba. Dan beristighfarlah kepada Allah, bertobatlah dengan cepat-cepat melunasi rumah tersebut. Bagaimana kiat-kiat supaya terhindar dari riba sebelum rumah terjual? Maka jawabannya tidak ada lain kecuali harus melunasinya secepat mungkin. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang panjang-panjang saya tidak jawab ya, karena terlalu banyak, terlalu panjang pertanyaannya. Dagang lagi sepi. Ada ikhwan yang menjadi bersaing dagangan saya. Bagaimana caranya menghilangkan sifat hasad di hati yang selalu terbesit di hati? Mengejar dunia 50%, akhirat 50%. Apakah bisa seperti itu? Persis seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Maka jawabannya para ikhwah sekalian, begini. Saya pernah bertanya kepada para praktisi dagang. Wahai fulan, para pengusaha, bukankah indah kalau seandainya kita berdagang sendirian, memonopoli perdagangan? Dalam artian begini, saya punya misalkan warung ponsel, misalkan. Tapi saya warung tersebut, toko ponsel tersebut, saya tidak mau berdekatan dengan yang lain. Tapi saya sendirian mojok di sana yang tidak ada warung ponsel, saya monopoli sendiri. Maka kata para pedagang, itu gak bisa usah seperti itu. Malah yang lebih mendatangkan dagangan atau pembeli keuntungan adalah ketika bersama-sama. Tinggal nanti Allah memberikan rezeki sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka
bagi siapa yang mempunyai perasaan seperti ini, ada saingan, ada kawan yang mulai berdagang sama-sama, maka yakinlah. Yakini hadis Rasul baik-baik. Lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha. Tidak akan pernah mati seseorang sampai dia menyempurnakan rezekinya. Itu harus yakin. Yang belum direzekikan oleh Allah, belum takdirnya, tidak akan pernah sampai kepada kita. Yang sudah direzekikan pasti sampai, caranya bagaimanapun. Itu kita, hati kita akan tenang. Yang penting kita berusaha sejujur mungkin, tidak hasad dengan orang, kalau rezekinya pasti datang. Sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri, "Lamma 'alimtu anna rizqi qad katabahu Allah li, itma'anna qalbi, li'annahu lan ya'khudhahu ghairi." Ketika aku mengetahui bahwasanya rezekiku telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz, maka hatiku tenang. Karena tidak ada yang mengambil rezekiku selainku. Itu kita harus yakin. Berarti yang belum kita dapat, berarti bukan rezeki kita. Selesaikan. Tenang hati jadinya. Ada cerita menarik, Pak. Diceritakan oleh Syekh Sulaiman bin Amir Ar-Ruhaili. Yang sering datang ke Indonesia beberapa kali. Ada orang meninggal, ada orang tercebur ke sumur. Kemudian setelah ditolong, alhamdulillah naik bisa selamat. Karena di dalam sumur mungkin habis oksigen, di luar sumur, setelah selamat dia minta air. Satu teguk gelas, dia minum air sampai selesai. Ketika setelah dia minum ditanya, "Bagaimana tadi kamu kok bisa jatuh ke sumur ini?" "Saya tadi begini, begini," jatuh lagi dia untuk kedua kalinya. Mati setelah itu. Lihat, luar biasa, berarti rezekinya tinggal satu gelas air. Begitu, Pak. Lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqa. Tidak akan pernah mati seseorang sampai dia menyempurnakan rezekinya. Ini satu gelas teh ini, kalau ada rezeki saya, meskipun saya ke Afrika Utara, maka saya akan tetap meminumnya di selipi ini. Begitu orang yang yakin sama Allah. Kalau memang takdir saya, setelah saya berusaha, pasti saya dapat. Itu orang yang yakin sama Allah. Kalau bukan takdirnya, pasti gak dapat. Selesai, lapang Pak hati. Gak mudah menggerutu. Oh, dia sih pakai istrinya yang cantik, jadi banyak dagang situ, pelanggan di situ. Iri orang, ini bagus membahas masalah iri ini. Orang iri itu capek dunia akhirat. Ya, capek dunia akhirat. Ini pakai nanya pakai bon lagi. Rp300.000 tunai. Untung gak ada namanya. Subhanallah. Apakah sesuatu yang sifatnya mubah bisa menjadi wajib hukumnya bagi seorang istri apabila suami memerintahkan kepadanya? Iya. Wajib patuh kepada suami. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Fassalihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah." Artinya, wanita-wanita yang saleh adalah wanita yang qanitat. Qanitat, sebagian ulama tafsir mengatakan adalah yang muti'at li azwajihinna, fassalihat qanitat. Surat An-Nisa ayat 34. Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika menafsiri ayat ini mengatakan, Laisa syai'un a'zama haqqin lil mar'ah ba'dallahi wa rasulih min haqqiz zawj. Tidak ada sesuatu yang paling berhak ditunaikan kewajibannya untuk seorang istri setelah menunaikan hak Allah dan Rasulnya dibandingkan hak suami. Kemudian beliau menyebutkan ayat ini, surat apa tadi? An-Nisa ayat 34. Maka wajib hukumnya
ya, meskipun itu perkara-perkara yang sunnah menjadi wajib hukumnya, asalkan bukan pada maksiat. Terutama Pak, terutama dalam perihal melayani di atas ranjang. Maka jangan pernah remehkan ini kalau Anda tidak ingin suami Anda jelalatan di luar rumah. Ya, tunaikan kewajiban di atas ranjang semaksimal mungkin. Layani suami semaksimal mungkin. Sang suami juga tahu diri. Kalau ingin minta dilayani, ya dinafkahi. Ini sudah minta sama istri, malamnya ingin dilayani. Enggak tahu diri, enggak tahu malu ini. Ya, kerja. Laki-laki yang bekerja. Laki-laki yang memberi nafkah. Banggalah Anda wahai para istri yang mana laki-lakinya bekerja. Meskipun kadang-kadang nafkahnya tidak seperti yang diharapkan. Bangga, Anda punya laki-laki yang bertanggung jawab. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari, wallahu alam. Tolong jelaskan doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini doa minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat dan dijaga dari api neraka. Dan doa ini adalah doa yang jami' mani', doa yang mengumpulkan seluruh yang diperlukan dan mengeluarkan seluruh yang tidak perlu. Dan semestinya doa seperti ini. Tidak perlu dirinci doa itu. Ya? Tidak perlu terlalu dirinci. Boleh kita merinci tetapi tidak perlu. Ya Allah, berikanlah saya, bangunkanlah saya rumah di surga warnanya hijau. Kemudian enggak perlu. Ya, jangan-jangan ada rumah yang lebih cocok buat Anda yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang lebih daripada permintaan Anda. Seorang minta istri, ya Allah, belikan saya istri yang salihah. Udah bagus itu. Ditambah tinggi semampai, kulit putih, hafizah. Ya, kemudian ada orang, mungkin pernah saya ceritakan, di depan Ka'bah dia berdoa. Ya Allah, berikanlah saya istri yang salihah. Bagus sudah. Lalu dia kemudian berdoa. Kemudian dia mulai rinci, tinggi, hidung mancung, mata ini, kemudian wah, semua dia sebutkan dari hayalan-hayalan tentang wanita yang cantik. Ketika di depan Ka'bah banyak wanita-wanita yang tidak bercadar karena berihram sedang bertawaf. Pas lewat wanita Arab yang cantik, dia melihat, dia tertegun. Kemudian dia tanpa sadar berdoa, ya Allah, kalau bisa seperti ini nih. Subhanallah. Ya, ini terlalu berlebihan para ikhwah sekalian. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Seberapa pentingkah sebuah amal rahasia dan bolehkah orang terdekat istri atau suami mengetahui amalan rahasia? Wah, ini menarik. Amalan rahasia ini indah. Seindah orang-orang yang suka merahasiakan amalnya. Sebagaimana Anda sangat lihai, sangat cerdik, sangat pintar menutup dosa Anda, maka berbuatlah selihai itu menutup amal soleh Anda. Rahasiakan. Ada cerita menarik, Pak. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah di masjid, di samping beliau orang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian orang ini sholat lagi 2 rakaat, padahal 2 rakaat sebelum subuh cuma 2 rakaat saja, tidak ada tambahan. Setelah rakaat yang 4, berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah ini Abdullah bin Umar bertanya, ya fulan, mahadhani rakaatan. Wahai fulan, ini rakaat, 2 rakaat setelah 2 rakaat sebelum subuh ini ngapain? Kata orang tersebut, dia baik. Orang tersebut mengatakan, innahuma, 2 rakaat tersebut adalah, inni lam usalliha layla, fahatani rakaatan. Wahai Abdullah bin Umar, 2 rakaat itu sebagai pengganti 2 sholat malamku yang tadi malam aku enggak sholat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu langsung naik pitam. Kata Abdullah bin Umar, aturidu an tukhbironil a? Wahai fulan, sekarang kamu cerita amalmu?
Innahuma rakaatan. Dia cuma dua rakaat, ngapain diceritain? Para ulama menjelaskan, ketika menjelaskan cerita ini, ini adalah amalan rahasia. Amalan semestinya disembunyikan, jangan diceritakan. Begitu pentingnya amalan rahasia. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tublas sarair," pada hari amalan-amalan rahasia akan diperlihatkan. Jadi penentu dari amal, amalan rahasia. Kenapa, Pak? Karena amalan zahir itu bisa sangat mudah diperbuat oleh manusia. Sangat mudah berpura-pura di hadapan manusia itu sangat mudah, Pak. Tadi malam dia nonton film porno, pagi ini menjadi ustadz, sangat mudah. Ya, sangat mudah. Berpura-pura di hadapan manusia yang kasat matanya cuma terbatas dengan dinding, sangat mudah. Maka sembunyikan amal Anda sebagaimana Anda sangat lihai menyembunyikan dosa-dosa Anda. Dan ingat, Pak, manusia itu sangat rentan diganggu oleh iblis dengan riya dan ujub. Contohnya, orang kadang-kadang cerita, saya sebenarnya gak ingin cerita. Saya sebenarnya, ini urusan saya dengan Allah. Manis kata-katanya. Ini privasi saya sebenarnya. Tapi, nah tapi kalau sudah tapi ini selesai. Ya, tapi agar Anda tahu saja. Dan jangan cerita ke yang lain-lain ya. Itu kipas angin, AC di Masjid Ar-Rahmat itu dari paman saya. Sudah bukan dari saya, paman saya lagi, subhanallah. Mendingan dari dia, paman saya, pamannya dibangga-banggai. Ya akhi, sembunyikan amal sebagaimana Anda menyembunyikan dosa Anda. Ini yang bisa saya sampaikan, saya harus bertolak ke Bandung, ini sudah ada yang nunggu dari Bandung. Panitianya, mudah-mudahan bermanfaat. Kapan-kapan kita bertemu lagi di dalam kesempatan yang baik. Kalau tidak bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah.

0: رحيما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Enggak ada nikmat yang paling besar kecuali diberikan hidayah di atas Islam. Orang yang tidak masuk Islam, yang tidak beragama Islam, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka tempat tinggalnya dalam neraka jahanam selama-lamanya. Dan mereka kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Dan mereka ingin keluar dari api neraka, enggak akan bisa keluar dari api neraka. Jadi orang-orang yang kafir, yang mati dalam keadaan kafir, tempat tinggalnya dalam neraka jahanam. Dan mereka ingin keluar, enggak bisa. Yuriduna yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Kata Allah dalam surah Al-Maidah, mereka ingin keluar dari api neraka, tapi enggak bisa mereka keluar. Dan mereka dapat azab yang pedih. Mereka ingin menebus dengan sepenuh bumi emas. Sepenuh bumi emas. Supaya bisa keluar dari api neraka. Enggak bisa. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam. Orang-orang kafir, apakah dia kafir dari ahlul kitab atau orang-orang musyrikin, tempat tinggalnya dalam neraka jahannam. Innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan kaum musyrikin, tempat tinggal mereka di neraka jahannam. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya, dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Ini Allah firmankan dalam surah Al-Bayyinah. Makanya kita bersyukur diberikan nikmat Islam ini. Maka nikmat yang paling besar, nikmat Islam. Makanya Allah menyebutkan kepada kita juga, diingatkan tentang Islam, diingatkan juga oleh Allah tentang sempurnanya agama Islam ini, dan jangan kita menambah-nambah lagi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Allah sudah ridho. Makanya kita harus betul-betul menerima agama ini dengan benar, taslim, tunduk kepada agama ini, mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini nikmat Islam yang paling besar. Kemudian nikmat yang besar lagi yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat sunnah. Kita diberikan hidayah di atas sunnah. Ini nikmat yang besar. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan hidayah di atas sunnah. Islam, KTP-nya Islam, dia beragama Islam, tapi dia mengikuti ajaran-ajaran yang sesat, pemahaman-pemahaman yang sesat, melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak akan mengalami ketenangan hidupnya. Antum bisa lihat orang-orang yang berbuat bid'ah, ahlul bid'ah, atau orang-orang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan mereka tidak menuai pahala, bahkan menuai dosa. Karena apa? Bid'ah yang mereka lakukan bertambah dosa mereka, bertambah jauh mereka dari Islam. Karena amal bid'ah enggak diterima oleh Allah Taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang tidak ada contoh dari kami, tertolak amalannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Orang yang melakukan amal yang enggak ada contoh tertolak. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas sunnah. Ini nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Enggak bisa kita bayar dengan apapun juga. Allah memberikan hidayah di atas sunnah. Coba antum bisa pikirkan, antum bisa bayangkan ketika antum melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah atau mengikuti pemahaman yang sesat atau aliran yang sesat atau tarekat atau yang lainnya, antum bisa rasakan tidak akan mengalami ketenangan. Bukan tidak tenang, tidak akan mengalami ketenangan. Karena tenang orang di atas sunnah, di atas Quran dan sunnah, baru dia akan mengalami ketenangan, baru dia akan mengalami ketentraman, baru dia akan mengalami kebahagiaan dengan Islam dan sunnah. Ini harus kita ingat. Sehingga apa? Kita terus bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Ini Allah berikan hidayah kepada kita. Belum tentu semua orang diberikan hidayah oleh Allah seperti ini. Maka antum terus bersyukur dan bersyukur atas nikmat sunnah. Ini nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita, diberikan hidayah di atas sunnah, ditunjuki di atas sunnah. Maka kita berusaha bagaimana mempelajari sunnah, memahaminya, mengamalkannya, mendakwakannya.

Makanya kita bersyukur ketika kita mendengar, kita terima sunnah ini dan kita laksanakan, nikmat bagi kita. Tapi orang lain belum tentu. Makanya kita berusaha dengan cara yang baik mendakwahkan kepada mereka. Kasihani mereka. Kadang-kadang kita bersikap keras kepada ahlul bid'ah, padahal mereka perlu dikasihani. Mereka gak ngerti dan gak tahu jalan yang benar itu yang gimana, gak tahu bagaimana jalannya. Kita kasihani mereka. Doakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah SWT sebagaimana kita mendapatkan hidayah. Abu Hurairah, ketika ibunya berkali-kali dakwahkan untuk masuk Islam, gak mau, bahkan mencela Abu Hurairah, mencela Rasulullah, gak sanggup Abu Hurairah. Sampai Abu Hurairah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah tolong doakan ibu saya. Didoakan Rasulullah masuk Islam. Gembira Abu Hurairah. Begitu ada juga orang yang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah tolong tunjuki Allah suku Daus, tunjuki agar mereka dapat hidayah. Maka Nabi berdoa, Allah mahdi Dausan, Allah mahdi Dausan. Ini orang kafir Daus ini. Boleh kita mendoakan orang kafir agar mereka mendapatkan hidayah, tapi mendoakan agar mereka mendapatkan rahmat ampunan tidak boleh. Nas Al-Quran melarang demikian. Mendoakan agar mereka dapat hidayah boleh, tapi mendoakan mereka agar mendapatkan ampunan dari Allah atau mendapatkan rahmat dari Allah tidak boleh. Tidak boleh. Tapi mendoakan hidayah boleh. Makanya ikhwan fi din azakumullah dan juga akhwat yang mendengarkan kajian ini, kita bersyukur diberikan hidayah di atas sunnah. Maka coba dakwah kita dengan lemah lembut, bagaimana supaya orang-orang yang menyimpang dari sunnah kembali kepada sunnah ini. Kita bersyukur diberikan hidayah di atas sunnah. Enggak bisa dibayar dengan apapun juga hidayah di atas sunnah ini. Nikmat kita di atas sunnah, antum bisa rasakan. Antum sholat nikmat, antum zikir nikmat, antum berumah tangga nikmat, semuanya nikmat dengan sunnah ini, subhanallah. Bersyukur kita atas nikmat ini. Kemudian yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syari. Ini juga wajib kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syari. Betapa banyak orang-orang yang tahu adanya kajian, adanya pengajian, tapi gak sempat dia untuk datang. Bahkan kadang-kadang depan rumahnya ada pengajian, gak sempat datang. Sama seperti masjid. Ada masjid dikumandangkan adzan, gak sempat datang dia. Gak bisa melangkah kakinya ke masjid. Sampai ada orang di Mekah, gak bisa dia untuk sampai ke Masjidil Haram. Dia tinggal di Mekah. Hidayah. Ini faktor apa? Hidayah. Makanya kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita diberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Wajib untuk ilmu. Antum sudah hafal hadisnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan berjalan kita untuk menuntut ilmu mendapatkan ganjaran yang besar, pahala yang besar. Karena itu jalan menuju sorga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan al jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Jadi barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke sorga. Maka antum perhatikan bahwa jalan menuntut ilmu ini jalan kenikmatan, jalan keselamatan, dan jalan kebahagiaan. Kita wajib meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu syar'i, wajib. Setiap hari ada waktu untuk menuntut ilmu. Setiap hari harus kita baca buku-buku yang bermanfaat. Dari Quran dan tafsirnya, sunnah. Begitu juga buku-buku dari ulama salaf yang lain yang kita harus baca. Paling enggak kita baca 4 jam dalam sehari. Kalau enggak bisa 2 jam. Harus. Di samping baca Al-Quran, kita juga baca buku-buku yang bermanfaat. Karena kita harus tahu tentang agama Islam ini. Dan banyak yang belum kita tahu. Ribuan sunnah yang belum kita ketahui. Ribuan. Sebagaimana juga kitabnya para ulama, ribuan kitab yang belum kita baca. Kita harus terus tetap talabul. Saya dengan antum sama. Kita sebagai talibul ilm, kita harus terus belajar dan belajar. Sampai kapan kita belajar? Sampai kita diwafatkan oleh Allah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah Ibn al-Mubarak dan yang lainnya. Ketika ditanya sampai kapan kita belajar, sampai mati. Sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Jadi belajar itu gak ada batas umur. Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Bahkan ada ulama ahli hadis.

yang membacakan sanad di akhir hayatnya sebelum dia meninggal dunia. Pas lagi nazak, dibawakan hadis tentang la ilallah, meninggal dengan membaca la ilallah. Subhanallah. Dibawakan sanadnya satu persatu mulai dia. Ini di akhir hayatnya. Enggak berhenti orang menuntut ilmu sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka antum harus luangkan waktu. Jangan cuma intisab aja ke salaf tapi enggak nuntut ilmu. Banyak yang begitu. Pokoknya kita ikut sunnah, kita ikut salaf, tapi enggak pernah ngaji. Enggak pernah nuntut ilmu. Wajib nuntut ilmu, wajib. Dan harus kita belajar. Coba kita luangkan waktu kita. Waktu kita ini sudah banyak terbuang dengan sia-sia untuk hal yang tidak bermanfaat. Kita harus betul-betul belajar Islam lagi, kita ulangi lagi, belajar dari awal lagi. Tentang tauhid, tentang taharah, tentang wudu, tentang salat, tentang baca Al-Quran, tentang yang lainnya, kita harus tahu tentang Islam ini. Dan itu kalau sudah kita pelajari, insya Allah manfaat buat kita. Manfaat buat istri kita, manfaat buat anak kita, dan manfaat juga buat kaum muslimin. Ikhwan fil din, azakumullah, ini harus kita perhatikan bahwa kita datang ke tempat ini untuk nuntut ilmu. Niatkan dengan ikhlas karena Allah. Antum datang ke tempat ini, dan sebagian dari tempat yang jauh sampai berjam-jam datang. Ya, kita sekarang di kota, di Bandar Lampung ini. Tapi ada yang datang dari tempat yang lain, yang 3 jam, 4 jam. Niatkan karena Allah. Antum datang, niatkan karena Allah. Bukan karena yang lain. Keikhlasan jaga. Tanpa keikhlasan seluruh amal enggak akan diterima oleh Allah Taala. Ikhlas. Dan itu wasiatnya para ulama tentang wajibnya kita ikhlas. Nuntut ilmu harus ikhlas. Tanpa keikhlasan enggak akan diterima amal kita. Meskipun kita sudah berusaha untuk ikhlas, tetap kita enggak bisa katakan bahwa kita ikhlas. Seperti yang tadi malam saya sampaikan. Ya, seorang ulama, seorang perawi hadis, Hisham Ad-Dustuwai mengatakan, demi Allah, saya enggak pernah mengatakan bahwa saya belajar ini ikhlas karena Allah. Padahal dia sudah berusaha untuk ikhlas. Kemudian Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar Al-Amin Nubala mengatakan, wallahi wala ana. Demi Allah, aku pun demikian. Aku tidak pernah mengatakan aku ikhlas. Tapi berusaha bagaimana untuk ikhlas. Berjalan di atas jalan yang hak ini dengan keikhlasan. Agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani biddin dan akhwat fillah, ma'azakumullah. Pada hari ini insyaAllah kita akan mengkaji buku mulia dengan manhaj salaf. Dan kajian tentang manhaj salaf ini harus sering diulang. Karena fitnah dan syubhat itu banyak sekali. Yang kadang-kadang orang sudah mengikuti kemudian keluar lagi. Dia harus yakin bahwa jalan berpegang kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf ini merupakan jalan yang hak, jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, jalan yang Rasulullah mewasiatkan kepada para sahabatnya dan kepada kita untuk berpegang kepada jalan ini, berpegang kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Nanti saya akan sebutkan tentang prinsip-prinsip dakwah salaf, saya akan sebutkan, saya akan jelaskan kepada antum supaya betul-betul kita berpegang kepada manhaj ini dan tidak keluar dari manhaj ini, karena ini jalan selamat. Jalan selamat, jalan yang mengantarkan manusia ke sorga dengan dasar nas Al-Qur'an dan juga dasar hadis-hadis Nabi yang sahih, asar para sahabat dan juga penjelasan para ulama Ahlus Sunnah tentang masalah ini. Dan ini sesuai dengan fitrah. Manhaj salaf ini sesuai dengan fitrah manusia. Pada hakikatnya manhaj salaf ini merupakan Islam itu sendiri. Pada hakikatnya Islam itu sendiri. Kenapa harus kita sebutkan dengan salaf? Karena sudah banyaknya firqah, banyaknya golongan, banyaknya pemahaman, banyaknya aliran. Ketika di zaman Nabi enggak perlu nama ini. Karena apa? Satu orang di atas Islam. Tapi ketika mulai pecah, mulai ada firqah yang dimulai dengan Syiah, kemudian setelah itu Khawarij, kemudian yang lain, yang perlu ada nama ini yang memang sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi mengikuti manhaj salaf bukan satu yang baru, bukan aliran baru, bukan pemahaman baru, bukan,
bukan golongan, bukan hizab, bukan sekte, bukan. Inilah Islam ini sendiri. Islam yang murni, yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Taraktukum ala mithlil bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha ba'di illa halik." Kata Rasulullah sallam, "Aku tinggalkan kalian agama Islam ini putih bersih." Bersih, enggak ada bercak-bercaknya sama sekali bersih. Malamnya seperti siangnya. Dan tidaklah orang meninggalkan ajaran yang putih bersih ini, melainkan orang itu pasti binasa. Pasti binasa. Rasul tinggalkan agama Islam putih bersih. Al-Quran dan Sunnah, enggak ada bercak-bercak syirik. Enggak ada bercak-bercak bid'ah. Enggak ada bercak-bercak perpecahan, enggak ada. Putih bersih. Orang yang menyimpang dari jalan ini, kata Rasulullah, pasti sesat dia. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidaklah menyimpang dari jalan yang lurus ini, maka orang itu pasti binasa. Jalannya yang satu. Jalan menuju kepada Allah, tidak ada dua. Tidak ada tiga, cuma satu. Jalan yang telah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi bersabda SAW, kata Nabi SAW, "Sataftariku ummati ala 73 firqah. Kulluha finnar ila wahide." Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Ketika Nabi menyebutkan satu yang masuk surga, ditanya siapa yang satu itu? Al-jamaah. Itu jamaah. Kemudian dijelaskan dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan satu yang selamat itu ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Mengikuti Rasulullah dan para sahabat, itu yang harus kita ikut. Dan itu yang mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya. Kita baca beberapa penjelasan tentang, antum bisa lihat pengertian tentang salaf. Karena banyak orang-orang yang baru yang ikut kajian kita, dan yang hadir sekarang juga sebagian yang juga baru ikut kajian. Sehingga antum perhatikan. Dan ini gak ada masalah kita mengulang-ulang lagi kajian yang seperti ini, manfaat untuk meyakinkan kita tentang manhaj yang hak ini. Sama seperti kajian kita tentang tauhid, harus kita ulang ribuan kali. Bukan 100 kali, ribuan kali tentang tauhid. Sehingga betul-betul antum yakin kepada Allah SWT, kepada akhirat, kepada surga, tentang adanya azab kubur, dan yang lainnya. Tambah yakin kita dengan mengkaji tentang tauhid kepada Allah SWT. Begitu tentang ini. Karena firqoh yang ada banyak, syubhat juga banyak, harus kita sering ulang kajian tentang mana salaf ini. Sehingga yakin. Bahwa ada juga orang-orang yang tidak yakin. Karena apa? Karena bingung dia. Dengan syubhat yang ada, juga dorongan hawa nafsu, dan juga godaan syaitan. Pertama firqoh yang sekian banyak. Kemudian apa? Hawa nafsu. Kemudian apa? Godaan syaitan. Karena syaitan gak mau orang itu berada di atas jalan yang lurus. Syaitan sudah bersumpah akan menyesatkan manusia. Sampai dia bersumpah dengan nama Allah, "Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Dengan kemuliaanmu ya Allah, kata iblis, aku akan sesatkan semua manusia kecuali hambamu yang ikhlas. Jadi orang yang sudah dapat petunjuk, mungkin gak dia akan sesat? Mungkin gak? Mungkin. Mungkin. Karena apa? Ya godaan syaitan, faktor hawa nafsu, dan juga yang lainnya. Dari teman-teman yang jelek, teman-teman yang buruk, dan yang lainnya. Yang akan membawa dia kepada kesesatan. Antum lihat di halaman 15. Tentang definisi salaf menurut istilah. Jadi istilah salaf adalah sifat yang khusus dimutlakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di halaman 15 dari buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Ketika disebutkan salaf, maka yang dimaksud pertama kali para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun selain mereka ikut serta dalam makna salaf, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka. Artinya, bila mereka mengikuti para sahabat, maka disebut salafiyin, yaitu orang-orang yang mengikuti salafus saleh. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Anda perhatikan di sini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ, dan orang-orang yang terdahulu yang pertama dari kalangan muhajirin ansar. Kalau disebut muhajirin, disebut ansar, yang pertama kali kepada siapa? Kepada para sahabat. Muhajirin artinya orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang-orang ansar lah orang-orang yang di Madinah yang menolong para muhajirin yang datang ke Madinah. Dan nama ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi SAW. Bahkan Nabi mendoakan rahmat dan ampunan kepada orang-orang muhajirin ansar. Orang-orang yang mencintai mereka adalah orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang membenci mereka adalah orang-orang munafik. Orang yang mencintai para sahabat adalah orang-orang yang beriman, dan orang-orang membenci para sahabat adalah orang-orang munafik. Enggak boleh sama sekali membenci para sahabat, tidak boleh. Kita wajib mencintai mereka, mendoakan mereka, dan memohonkan rahmat untuk mereka karena Allah mencintai mereka. Kemudian selanjutnya, walladzina tabau bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maksudnya mengikuti mereka pertama kali itu para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, dan terus sampai hari kiamat. Kita pun kalau mengikuti mereka dengan baik, mengikuti akidahnya, manhajnya, ibadah mereka, cara beragama mereka kita ikuti, maka Allah pun redho kepada kita. Allah jamin mereka, para sahabat, radhiyallahu anhum radu, Allah redho kepada mereka. Maka enggak boleh orang membenci para sahabat, tidak boleh. Hukumnya dosa besar. Dosa besar. Enggak boleh mencaci maki mereka, hukumnya dosa besar. Allah telah redho kepada mereka. Allah redho. Dan Allah tahu tentang hati mereka. Allah telah redha. Kita pun kalau ingin mendapatkan redha Allah, harus mengikuti mereka dengan baik. Karena Allah menyebutkan waladzina taba'uhum ihsan, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah redha kepada mereka yang pertama kali para sahabat dan muhajirin, artinya muhajirin ansar, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian wa'ada lakum jannatin tajri tahtal anhar, Allah menjadikan bagi mereka surga. Artinya orang-orang yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan dia beragama dengan agama yang benar, jujur, dan dia melaksanakannya dengan ikhlas, mengikuti Rasulullah SAW, akan dijamin dengan surga. Selama dia mentaati Allah dan Rasulnya, dan menjauhkan apa yang Allah dan Rasulnya larang, masuk surga. Umat ini semuanya dijamin dengan surga. Cuma syaratnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba qila wa man ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang enggan ya Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang tidak taat, maka dia enggan masuk surga." Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah menyebutkan tentang golongan muhajirin dan golongan ansar. Ya, kalau disebutkan salah, pertama kali mereka. Dan orang-orang yang setelah mereka, yang mengikuti mereka dengan baik dalam hal akidah. Karena pertama kali kita bicara akidah dulu, ini dasar, pokok. Karena amal itu diterima dan tidaknya tergantung dari akidahnya benar atau tidak. Sempurna dan tidaknya amal seseorang tergantung dari akidahnya. Akidahnya dulu. Kemudian manhajnya, cara beragamanya benar atau tidak.
dan lainnya. Maka mereka pun yang mengikuti mereka akan mendapatkan ridha dari Allah dan mereka dijamin dengan surga. Jadi salaf yang dimaksud pertama kali adalah para sahabat. Nabi SAW menyebutkan tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina lahum. Sebaik-baik manusia pada masaku, kemudian yang sesudahnya, kemudian sudahnya. Ketika disebutkan sebaik-baik manusia pada masaku, pada masa Rasulullah SAW, yang dimaksud sebaik-baik manusia pada masa Rasulullah siapa? Sahabat. Sahabat bukan artinya yang di masa Rasulullah itu orang kafir atau orang munafik, bukan. Jelas pakai akal yang waras saja gak masuk, jelas. Apalagi menurut syariat. Kalau tafsiran firqa yang sesat, berarti kalau dibuat khairun nas sebaik-baik manusia pada masaku, berarti masuk orang kafir, kata mereka. Ini pemahaman firqa yang sesat. Gitu. Termasuk orang munafik, kata mereka. Coba akal yang waras, yang dimaksud sahabat, definisi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Ini definisi sahabat. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyizish Shahabah. Jadi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Orang munafik enggak masuk. Apalagi orang kafir enggak masuk. Nah, di sini ketika Nabi sebaik-baik manusia pada masaku yaitu para sahabat. Kemudian yang sudahnya, kemudian yang sudahnya. Sekarang kita lihat dalam hadis ini. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Yang dimaksud dengan sebaik-baik manusia pada masaku, sebaik-baik manusia bukan rupanya, bukan bentuk tubuhnya, bukan hartanya, bukan kendaraannya, bukan yang lain, bukan banyaknya uangnya, bukan. Sebaik-baik manusia pada masaku tentang apanya? Tentang akidahnya. Para sahabat baik tentang akidah, baik hatinya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, baik dakwahnya, baik cara mereka beragama, semuanya. Para sahabatlah generasi yang terbaik. Makanya ketika disebutkan sebaik-baik manusia pada masaku, para sahabat yang terbaik, semuanya, dalam semua hal mereka paling baik. Makanya Allah jamin mereka dengan surga. Allah mengatakan dalam surah Al-Hadid ayat 10, wa kullan wa'adallahul husna. Semua mereka para sahabat, kami jamin mereka dengan surga. Dijamin dengan surga semuanya. Radiyallahu anhum ajma'in. Ikhwan fi din, azakumullah. Jadi para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan salaf, yaitu para sahabat. Makanya kalau disebutkan salaf pertama kali ya para sahabat. Seperti disebutkan dalam Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari dibawakan perkataan seorang tabi'in yang bernama Rashid bin Sa'ad rahimahullah. Dia mengatakan kana salafu yastahibbuna al-fuhula li'annaha ajra wa ajsar. Salaf itu suka kepada kuda jantan karena lebih cepat dan lebih berani. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari memberikan syarah terhadap perkataan Rashid bin Sa'ad ini. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah beliau, maksudnya dari kalangan para sahabat dan orang-orang setelah mereka. Ini dalam kitab Fathul Bari di juz yang ke-6. Jadi yang dimaksud oleh salaf oleh Rashid bin Sa'ad, karena salaf maksudnya para sahabat. Kemudian ikhwan fil din jazakumullah, di zaman tabi'in juga demikian. Imam Al-Auza'i, seorang imam ahlu sunnah dari Syam, mengatakan isbir nafsaka ala sunnah waqif haythu waqafal qawmu waqul bima qalu waqufa amma kufu'an wasluq sabila salafika salih fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Kata Imam Al-Auza'i, imam ahlu sunnah, bersabarlah dirimu di atas sunnah. Tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan. Tahanlah dirimu dari apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutlah jalan salafus saleh
karena akan mencukupi kamu apa saja mencukupi mereka dalam syara' akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini Imam Al-Auza'i mengatakan isbir nafsaka ala sunnah, sabar dirimu di atas sunnah. Disuruh kita sabar di atas sunnah. Kalau kita sudah berpegang sunnah, itu mesti ada cobaan, mesti ada ujian, mesti ada tantangan, mesti ada ejekan, mesti ada celaan. Disuruh apa? Sabar. Nabi saja sallallahu alaihi ketika mendakwakan dakwah tauhid dimusuhi oleh orang-orang Mekah. Disuruh sabar oleh Allah SWT. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabar atas apa yang mereka ucapkan. Tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Kita berpegang di atas sunnah, melaksanakan sunnah harus sabar. Kemudian disuruh waqif haitsu waqafal qaum, tegak kita. Kita jangan mundur. Jangan futur. Perhatikan, jangan mundur, jangan malas, jangan futur, jangan patah semangat dicela orang. Dicela, dicaci maki, diejek, difitnah. Jangan mundur. Tetap di atas sunnah. Tegak kita di atas sunnah. Kalau mereka tetap di atas bid'ah, kenapa kita mundur? Mereka enggak mundur dengan bid'ahnya. Mereka enggak mundur dengan sesatnya. Mereka enggak mundur dengan maksiatnya. Kenapa kita mundur di atas sunnah? Kita harus maju di atas sunnah ini. Berpegang harus maju. Harus tegak sunnah ini. Pada diri kita dan keluarga kita harus tegak sunnah. Dan itu akan membawa kepada keselamatan, keberkahan, kebahagiaan, dan yang lainnya. Harus tegak dari sunnah. Kemudian kita disuruh mengikuti jejak salafus saleh. Katakan yang dikatakan sahabat, kita katakan. Yang sahabat diam, jangan katakan. Jangan berbicara apa yang mereka tidak bicarakan. Kemudian ikuti jejak mereka. Karena sudah cukup. Karena agama Islam sudah apa? Sempurna. Gak boleh tambah lagi, gak boleh dikurangi lagi. Sempurna agama Islam, sudah. Yang membawa manusia ke surga, Nabi sudah jelaskan lengkap. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan lengkap. Maka disebutkan dalam hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun apa saja yang membawa kalian ke surga, menjauhkan kalian dari neraka, mereka sudah dijelaskan kepada kalian. Semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lengkap agama Islam. Tinggal kewajiban kita apa? Mengikuti, ittiba' kepada beliau. Kewajiban kita mengikuti, jangan membuat yang baru dalam agama ini. Nanti dosanya kita akan dapat terus sampai hari kiamat. Jangan membuat sunnah yang baru dalam agama ini. Jangan. Kita mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, ikuti. Jangan membuat yang baru dalam agama ini. Kemudian tentang makna salafiyah. Jadi salafiyah, untuk melihat di halaman 19, nisbat kepada manhaj salaf. Dan inilah penisbatan yang baik kepada manhaj yang benar dan bukan beda dan juga bukan mazhab yang baru. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah, beliau mengatakan, "La aiba ala man azhara mazhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa i'taza ilaihi, bal yajibu qabulu dzalika bil ittifaq, bal qabulu dzalika minhu bil ittifaq." Fa inna madzhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Bukanlah merupakan aib bagi orang menampakkan madzhab salaf dan menisbatkan dirinya kepadanya, bahkan wajib menerima yang demikian darinya berdasarkan kesepakatan para ulama, karena madzhab salaf tidak lain kecuali kebenaran. Ini dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di juz yang keempat. Dan nanti perhatikan lagi bahwa ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, ini enggak mau mengikuti jejak salafus saleh, enggak mau mereka. Dia akan mengikuti hawa nafsunya, mengikuti ra'yunya, mengikuti tokohnya. Enggak mau mengikuti mazhab, enggak mau mereka. Itu ciri dari ahlul bid'ah. Jadi istilah salaf bukan istilah yang baru. Maka ditanya kepada para ulama tentang masalah ini, mereka jawabnya sama semuanya. Bahwa kita wajib untuk mengikuti para sahabat, karena salaf itu adalah kebenaran. Nabi SAW bersabda, untuk melihat hadisnya di halaman 20 yang tadi saya bacakan. Nabi bersabda, "Ala inna man qablakum min ahli kitab iftaraqu ala thintain wa sab'ina millah
Wa inna hadhil millah sataftariku ala 73, 72 fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah. Kata Nabi SAW, ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka dan satu masuk surga, yaitu al-jamaah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim, Ad-Darimi, Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah, Al-Alikai dalam syarah usul i'taqad al-sunnah wa jamaah. Disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Imam Az-Zahabi dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Dan disahihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahiha di juz yang pertama. Hadis ini sahih. Ya, tentang hadis iftiraqul ummah, berpecahnya umat Islam, hadisnya sahih. Menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Yang antum perhatikan, 72 ini yang masuk neraka tidak kekal dalam neraka selama masih ada iman dalam hatinya, enggak kekal dalam neraka dan nanti akan masuk ke surga. Jadi satu yang masuk surga yaitu siapa? Dalam riwayat yang disebutkan, kullum finnar illa milatan wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Semua golongan tersebut tempat neraka kecuali satu, yaitu aku dan para sahabatku yang berjalan di atasnya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' Shaghir. Jadi perhatikan bahwa satu yang selamat yaitu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim bahwa jalan menuju surga itu hanya satu, tidak dua, tidak tiga. Jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, jalan itu yang terbuka menuju kepada Allah. Adapun yang jalan yang lain tertutup. Jalan satu itu yang akan menyampaikan manusia kepada keridhaan Allah, yang akan menyampaikan manusia kepada surganya dan kemuliaannya. Jalan itu yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian di Lajna Ad-Daima pernah ditanya, jadi Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang ahlu sunnah wa jamaah. Nah, beliau menyebutkan bahwa ahlu sunnah wa jamaah adalah orang mengikuti salafus saleh. Jadi ahlu sunnah wa jamaah orang mengikuti salafus saleh, yang mengikuti para sahabat. Bahkan orang yang belakangan jika ia berada di atas jalannya Nabi dan para sahabatnya, maka ia adalah salafi. Ini dalam syarah Aqidah Al-Wasithiyah beliau jelaskan. Begitu juga Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ketika ditanya apa yang dimaksud dengan salafiyah dan bagaimana pendapat antum tentang salafi itu, dijawab, as-salafiyah adalah penisbatan kepada salaf, sedangkan salaf adalah para sahabat Rasulullah SAW dan para imam pembawa petunjuk pada masa 3 kurun yang pertama. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Dan disaksikan dengan kebaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dibawakan hadis yang tadi, khairun nasi qarni thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum. Sedangkan salafiyin, kata beliau, adalah bentuk jamak dari salafi. Sebuah nisbat kepada salaf dan maknanya telah dijelaskan. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf dalam mengikuti Alkitab, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, mendakwakan keduanya dan mengamalkan keduanya. Maka dengan itu mereka adalah ahlu sunnah wa jamaah. Wabillahi taufiq. Syekh Fauzan juga ditanya demikian. Syekh Fauzan. Dan beliau jawab juga sama. Jadi ketika ditanya apa yang dimaksud dengan salafi, beliau katakan salafiyah berjalan di atas manhaj salaf, yaitu jalannya para sahabat, tabi'in, dan generasi yang diutamakan dalam akidah, pemahaman, maupun tingkah laku. Dan seorang muslim wajib mengikuti manhaj ini. Wajib. Dasarnya apa? Ayat yang tadi kita baca dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 100. Tadi sudah kita baca ayatnya, surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 100, surah Al-Baro'ah. Jadi ini penjelasan yang berkaitan dengan masalah. Sekarang kita perhatikan lagi bahwa para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang mulia dan mereka orang-orang yang dijamin oleh Allah dengan surga dan orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah
subhanahu wa ta'ala. Allah ridho kepada mereka. Dan Allah mengetahui tentang hati mereka. Allah menyebutkan dalam surah Al-Fath ayat 18.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menentramkan hati.

0: dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimu shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotul iman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Rojak Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan salat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal iman. Mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: 95.1 FM Raja Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Raja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ustaz, bolehkah bernyanyi tanpa musik? Kalau musik, hukumnya haram jelas. Ijma ulama empat mazhab menjelaskan bahwasanya musik hukumnya haram. Empat mazhab. Dan semua mazhab menukil ijma. Ijma. Sepakat ulama. Dan kita tahu di antara sumber hukum Islam selain Al-Quran dan Sunnah adalah ijma. Kemudian datang sebagian ulama seperti Ibnu Hazm Al-Andalusi, ya, menyatakan hadis tentang haramnya musik dhaif. Tapi dia salah. Pertama, terlalu banyak ahlul hadis yang lebih faqih tentang hadis daripada dia menyatakan hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Dia mendhaifkan. Yang kedua, dia menyelisih ijma. Telah muncul ijma sebelum dia lahir tentang haramnya apa? Musik. Oleh karenanya mazhab manapun mengharamkan musik. Yang paling keras dalam hal ini diantaranya mazhab Syafi'i. Antum buka buku fikih manapun, cari pembahasan tentang musik, semua ulama Syafi'i yang mengharamkan musik. Di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Umm. Al-Imam Syafi'i menyatakan dalam kitabnya Al-Umm, kalau ada seorang merampok atau mencuri alat musik, maka orang ini tidak boleh dipotong tangannya. Kenapa? Karena dia mencuri sesuatu yang haram. Hukumnya sama seperti orang mencuri khamar atau orang mencuri babi, kata Imam Syafi'i. Kalau ada orang mencuri khamar, tidak boleh dipotong tangannya karena dia mencuri barang yang haram. Dia boleh dipotong tangannya kalau dia mencuri barang yang halal. Curi motor, ya. Curi mobil, ya. Dipotong tangannya karena perkara yang halal. Bayangkan Imam Syafi'i menyamakan keharaman alat musik seperti haramnya khamar dan haramnya babi. Sama Imam Syafi'i juga dalam kitab Al-Umm mengatakan, barang siapa yang merusak alat musik, maka tidak boleh minta ganti rugi darinya. Sama seperti seorang yang merusak khamar, datang ke rumah orang dihancurkan khamar orang, maka tidak boleh minta ganti rugi. Meskipun dia salah, mungkin dia masuk dalam rumah orang salah, tapi tidak boleh minta ganti rugi gara-gara memecahkan khamar, karena itu barang yang haram. Di sini lagi Imam Syafi'i menegaskan keharaman alat musik seperti haramnya khamar dan haramnya babi. Bahkan yang paling keras adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama besar di mazhab Syafi'i yang dijadikan patokan ulama Syafi'i mutaakhirin. Dia mengatakan, dia punya buku judulnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, tentang larangan terhadap dosa-dosa besar. Dia sebutkan dosa besar pertama, dosa besar kedua, terus sampai pada dia sebutkan dosa besar sekian, sekian, sekian, dan sekian, yaitu mendengarkan alat musik, menyamainkan alat musik. Dia sebutin, dia anggap memainkan alat musik adalah dosa besar. Ada khilaf di kalangan orang ulama Syafi'iyah, apakah memainkan alat musik dosa besar atau dosa kecil. Namun yang rajih adalah dosa besar, sebagaimana dirajihkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya saya katakan musik hukumnya haram, ya. Sehingga saya heran ada sebagian da'i-da'i di tanah air kita yang mengaku bermadhab Syafi'i, bahkan menyuruh orang untuk bermadhab Syafi'i, bahkan mencela orang yang tidak bermadhab. Tapi kalau sudah bicara musik, dia tinggalkan mazhab Syafi'i. Benar. Dia tinggalkan mazhab Syafi'i. Tidak ada satu mazhab pun yang dia pakai. Mazhab Syafi'i enggak, mazhab Hambali enggak, mazhab Hanafi enggak, mazhab Maliki enggak. Kenapa? Semuanya musik haram. Padahal dia mendengung-dengungkan harus mazhab Syafi'i, begitu masalah musik, dia tinggalkan mazhab Syafi'i. Enggak tahu kenapa. Ini hukum musik. Nah, bagaimana dengan nyanyian tanpa musik? Maka Imam Syafi'i juga menjelaskan nyanyian tidak sama dengan musik, ya. Hukum nyanyian, ya, boleh kalau terlalu banyak menjadi makruh selama tidak pakai alat musik. Hukum asalnya boleh. Adapun dalam ayat Al-Qur'an wa binnasi mayyashtarilahu wal hadits liyudhilla an sabilillah, dalam surat Luqman, di antara manusia ada yang memberi perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia. Ibnu Mas'ud mengatakan, wallahi, wallahi, demi Allah, innahu lagina. Sungguhnya itu adalah nyanyian. Para ulama menjelaskan nyanyian tersebut bukan nyanyian tanpa musik. Sebagian dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari, karangan Ibnu Rajab. Fathul Bari ada dua. Fathul Bari Ibnu Hajar, Fathul Bari Ibnu Rajab. Kenapa disebutkan nyanyian? Maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik. Karena di zaman Ibnu Mas'ud, banyak orang-orang Romawi masuk Islam, orang-orang Persia masuk Islam, dan mereka sering nyanyi dengan alat musik. Sehingga maksud dari Ibnu Mas'ud dalam ayat tersebut, tatkala dia menafsirkan lahwal hadis, kata-kata yang sia-sia haram ini, maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik. Jadi kita kembali, para ulama membedakan antara nyanyian tanpa alat musik dengan nyanyian dengan alat musik. Nyanyian alat musik hukumnya haram. ijma ulama. Adapun nyanyian tanpa alat musik, maka hukum asalnya adalah halal, namun tidak boleh berlebih-lebihan. Karena dahulu yang suka nyanyi bukan laki-laki, yang suka nyanyi biasanya budak-budak wanita. Ya. Maka seorang laki tidak boleh sering bernyanyi-nyanyi. Saya katakan, bahkan nasid-nasid, saya juga ada hafal nasid-nasid. Kalau terlalu sering saya bernasid-nasid, akhirnya saya jarang baca Quran. Ya. Saya jarang baca, itu pengaruhnya tadi. Maka boleh dalam kondisi tertentu kita boleh nasid-nasid, nggak ada masalah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Selama isinya baik dan tidak melanggar syariat. Wallahu a'lam bishawab.
1: أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك

0: Tetap bersama kami di 95.1 FM Projek Kendal, yang menetapkan hati dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran.

0: شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله معاشر الإخوة والأخوات في الدين أعزكم الله Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas kemudahan yang diberikan bagi kita sehingga kita bisa mengadakan majelis ilmu kembali di pagi hari ini setelah melaksanakan salat subuh secara berjamaah di lanjutan kajian membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab As-Sahih Al-Bukhari, kitab Sahihul Bukhari atau Al-Jami'us Sahih, Al-Jami'ul Musnadus Sahihul Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Tulisan dari Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan di Kitabu Mawaqitish Shalah, kitab tentang waktu-waktu salat. Sekarang kita sampai di bab yang ke-21. Silakan siapa yang baca? Barakallahu fikum. Sekarang bab 22 ya, Fadlul Isya. Bab ke-22.
1: Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah babu fadl al-isha'i haddathana Yahya
0: fadl al-isha'i
1: fadl al-isha'i haddathana Yahya ibn Bukairin qala haddathana al-Laythu an Uqailin an ibn Shihabin an Urwata anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu
0: radhiyallahu anha
1: أخبرته قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء وذلك قبل أن يفشو الإسلام ولم يخرج حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نام النساء وصبيان فخرج فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم
0: غيركم. Baik. Babu fadlil isya, keutamaan salat isya. Di sini nanti Imam Bukhari rahimahullah taala akan membawakan dua hadis yang tidak menyebutkan secara jelas keutamaan salat isya secara tersendiri sebagaimana yang kemarin kita baca keutamaan salat subuh dan salat asar. Ya, jelas-jelas itu berkenaan dengan dua salat tersebut. Tapi yang disebutkan nanti keutamaan menunggu salat isya. Karena salat isya kan lebih diutamakan di akhir kan. Ketika jamaah sudah berkumpul di awal, dilaksanakan di awal, tapi kalau belum berkumpul maka diakhirkan. Jadi nanti ada penjelasan di dua hadis ini berhubungan dengan keutamaan menunggu salat isya. Bukan keutamaan berhubungan dengan isya itu sendiri, ya. Seperti yang kita akan lihat jelas nanti dalam pembahasan di dua hadis yang dibawakan di bab ini, insya Allah. Baik. Imam Bukhari rahimahullah taala membawakan hadis yang pertama dari gurunya Yahya ibnu Bukair. Yahya ibnu Bukair ini nama lengkapnya Yahya ibnu Abdullah ibnu Bukair. Al Misri Asy-Syami. Ini rawi yang disebut dalam takrib oleh Imam Ibnu Hajar, takribu tahdib, thiqatun fil Laits wa tuqullima fi riwayatihi an Malik. Dia thiqah ketika meriwayatkan dari Imam Al-Laits Ibnu Sa'ad, tapi dalam riwayatnya dari Imam Malik itu dibicarakan. Dan di sini gurunya adalah Al-Laits, berarti memang Imam Bukhari menyeleksi riwayatnya yang sahih saja. Gurunya di sini Al-Laits Ibnu Sa'ad, Al-Laits Ibnu Sa'ad Al-Fahmi Al-Misri. Ini seorang imam besar, terpercaya, sangat kuat hafalannya, faqih, imam, ya, masyhur, sangat terkenal, ya. Dari Uqail, Uqail Ibnu Khalid Ibnu Aqil Al-Misri. Ini juga rawi yang thiqatun thabit, terpercaya dan sangat kuat hafalannya. Dari Ibnu Syihab, Ibnu Syihab ini Az-Zuhri yang sudah sering kita lewati. Al-Imam Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah Ibnu Abdillah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Imam besar dari kalangan tabi'in, merupakan poros riwayat penduduk Madinah, ya, dari kalangan semua riwayat-riwayat, hampir semua riwayat dari penduduk Madinah melewati beliau, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala, tentu sangat terpercaya dan sangat kuat dalam riwayat hadis. Dari Urwah, Urwah Ibnu Zubair Ibnu Al-Awwam Al-Asadi Al-Madani, thiqatun faqihun masyhur, terpercaya, berilmu dan sangat terkenal. Dia meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yakni bibinya sendiri, karena Urwah Ibnu Zubair ini ibunya adalah Asma bintu Abi Bakar, berarti Aisyah adalah bibinya radhiyallahu taala anhum. Aisyah mengabarkan kepadanya, Aisyah berkata radhiyallahu taala anha, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat Isya, yang itu terjadi sebelum Islam menyebar, yakni selain Madinah, ya, karena Islam itu menyebar di tempat-tempat lain setelah Fathu Makkah, setelah penundukan kota Mekah, penaklukan kota Mekah, baru tersebar. Ya, ini ketika itu Islam baru hanya ada di Madinah tersebarnya. Falam yakhruj, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar untuk melaksanakan salat Isya sampai Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, ya, naman nisa'u wassibyan, kaum wanita dan anak-anak telah tidur. Ya, ini karena diakhirkan salat malam. Disebutkan dalam riwayat lain seperti diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sibuk mempersiapkan peperangan jihad. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam kesibukannya itu kesibukan yang berhubungan dengan agama, bukan kesibukan urusan pribadi sehingga mengakhirkan salat sampai sedemikian rupa, ya. Jadi kata Umar radhiyallahu taala anhuma, kaum perempuan dan anak-anak kecil telah tidur, yang di masjid yang menunggu sholat sudah sampai tidur. Fakharaja faqala li ahli masjid, kemudian Nabi SAW pun keluar dan beliau SAW bersabda kepada jamaah yang menunggu di masjid, ma yantadiruha ahadun min ahli ardi ghairukum. Ya, tidak ada seorang pun dari penduduk di muka bumi ini yang menantikan salat Isya malam ini selain kalian. Jadi keutamaan bahwa kalian saat ini yang menunggu salat Isya diakhirkan, dan tentu selama menunggu salat itu bernilai ibadah salat. Ya, kita tahu hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yazalu ahadukum fi salatin madamatis salatu tahbisu la yamna'uhu an yang qaliba ila ahlihi illa salah. Senantiasa salah seorang dari kalian itu bernilai sedang melaksanakan salat selama salat yang menahan dia. Ya. Tidak ada yang menghalangi dia untuk pulang ke rumahnya selain menunggu salat. Jadi dia nilainya sedang ibadah salat selama dia menunggu. Apalagi ini juga salat Isya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi keperluannya di sini adalah keperluan syar'i. Ya, maka ketika beliau menyebutkan tidak ada seorang pun yang menunggu salat Isya malam ini dari semua orang yang ada di bumi ini selain kalian. Masya Allah, ini jelas merupakan keutamaan yang besar. Dari sinilah Imam Bukhari mengambil dalil tentang keutamaan salat Isya seperti yang disebutkan dalam judul bab ini, yaitu keutamaan menunggu salat isya. Baik. Baik, terus silakan hadis yang berikutnya.
2: Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Al-Ala'i qala akhbarana Abu Usamata an Buraydin an Abi Burdata an Abi Musa qala
0: radhiyallahu anhu
2: قال كنت أنا وأصحابي الذي قدموا بعي في السفينة نزولا في بكيع بطحان والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة عشاء كل ليلة نفر منهم فوافقنا النبي عليه السلام أنا وأصحابي وله بعد شغلي في بعض أمره وأعتم بالصلاة حتى بأرى الليل ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم
0: حتى أبهر الليل
2: ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس قال أبو موسى فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من
0: ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة هذه الساعة غيركم. Tidak ada? Coba baca inna min ni'matillahi alaikum terus.
2: Inna min ni'matillahi alaikum annahu laisa ahadun
0: minan nasi
2: yusalli hadhihi as-sa'ata ghayrukum.
0: Iya, itu arifna. Terus
2: au qala ma shalla hadhihi as-sa'ata ahadun ghayrukum. Ya la yadri ayya al-kalimataini qala qala Abu Musa wa raja'na ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: طيب. Hadis yang kedua yang dibawakan di sini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, hadis dari yang beliau riwayatkan dari guru beliau Muhammad ibn al-Ala ibn Quraib, Abu Quraib Al-Kufi. Ini rawi yang thiqatun hafid, terpercaya dan penghafal hadis yang kuat. Dia meriwayatkan dari Abu Usama. Abu Usama itu namanya adalah Hammad ibn Usama Al-Kufi. Ya, thiqatun tsabit, terpercaya dan sangat kuat hafalannya meskipun kadang-kadang melakukan tadlis, menyamarkan riwayat. Dari Dari Buraid ibn Abdullah ibn Abi Burdah. Ya, Al-Ash'ari Al-Kufi. Ini rawi yang sekotun yukhti'u qalilan. Terpercaya dan kesalahannya sedikit. Dan tentu Imam Bukhari sudah menyeleksi riwayatnya. Dia meriwayatkan dari kakeknya. Jadi Abu Burdah ini kakeknya sendiri. Abu Burdah itu adalah putra dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Burdah ini fiqah. Dia meriwayatkan dari bapaknya Abu Musa al-Ash'ari, sahabat yang mulia, Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, kuntu ana wa ashabil ladina qadimu ma'i fis safinati nuzulan fi baqi'i bathan. Ya, aku bersama sahabat-sahabatku, ya teman-temanku yang datang bersamaku dengan menggunakan safinah, menggunakan perahu. Ya, kami nuzulan, kami singgah di Baqi Buthan, ya satu tempat di Madinah dekat Baqi yang ada saat ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu di Madinah. Fakana yatanawabun nabiyya sallallahu alaihi wasallam inda salatil isya. ya, yang mereka itu bergantian datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat Isya setiap malam, nafaru minhum, yakni sebagian dari orang-orang yang bersamaku ini. Kadang-kadang kelompok ini yang datang berapa orang, biasanya berapa orang lagi datang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kan sudah kita sebutkan, para sahabat itu di kampung mereka ada masjid-masjid kecil. Kadang-kadang mereka datang ke Masjid Nabawi, atau apalagi kalau salat Jumat semuanya datang ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fa wafaqna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana wa ashabi walahu ba'du syughli fi ba'di amri. Maka bertepatan, ya, kami wafaqna, mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aku dan para sahabatku itu, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu urusan dalam sebagian perkaranya, yakni disebutkan dalam keterangan Ibnu Hajar dalam riwayat lain, itu kesibukan mempersiapkan pasukan jihad. Nah, fa'atama bis-salati, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat Isya sampai ibharul lailu. Ibharul lailu, ya ini maksudnya sampai sampai malam sekali, sampai keluar semua bintang-bintang di langit. Ya, sampai, ya ini agak sampai tengah malam gitu. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan salat mengimami kaum muslimin. Falamma qadha salatahu, kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat, menyelesaikan salatnya, qala liman hadarahu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat yang hadir di masjid ketika itu, ala rislikum abshiru. Ala rislikum, yakni jangan buru-buru pergi. Pelan-pelanlah kalian, abshiru, bergembiralah. Inna min ni'matillahi alaikum annahu laisa ahadun minan nasi yusalli hadhihi sa'ata ghairukum. Sesungguhnya termasuk nikmat yang Allah limpahkan kepadamu bahwasanya tidak ada seorang pun dari manusia yang ada di muka bumi saat ini yang melaksanakan salat saat ini kecuali kalian. Yani ini menunjukkan keutamaan mereka yang menunggu sholat kemudian melaksanakan sholat di akhir waktu, sholat Isya, ya, dalam hal ini sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di hadis yang sahih ini. Au qala, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di sini rawinya ragu, ya, ma shalla hadhihi sa'ata ahadun ghairukum, tidak ada seorang pun yang melaksanakan sholat di waktu ini selain kalian. La yadri ayya kalimataini qala, ya, dia tidak mengetahui, rawi ini dia tidak mengetahui apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dua kalimat ini. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu berkata, fa farihna fa raja'na fa farihna bima sami'na min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pun pulang ke rumah, ya, dan merasa gembira. Saya merasa gembira dengan apa yang kami dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kabar gembira tadi. Ya, di sini kita perhatikan, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat diakhirkan seperti ini bukan karena sengaja. Ya, tapi karena ada urusannya. Tadi kan disebutkan walahu ba'du syughli fi ba'di amrihi, beliau punya kesibukan dalam urusannya sehingga mengakhirkan salat Isya. Berarti bukan karena kesengajaan, apalagi orang sudah berkumpul. Kan kemarin sudah kita bacakan hadisnya, hadis riwayat Jabir kemarin, kalau mereka sudah berkumpul Nabi menyegerakan salat Isya, kalau mereka masih belum berkumpul beliau mengakhirkannya. Tapi ini mereka sudah berkumpul, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mengakhirkan? Ya, karena ini ada urusannya. Berarti ini bukan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikannya seperti ini ketika orang-orang sudah berkumpul. Nah, jadi maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempersulit kaum muslimin yang melaksanakan salat berjamaah, tapi karena ada urusan, apalagi ini urusan penting yaitu mempersiapkan pasukan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Ya, kemudian ya ini lagi hadis menyebutkan keutamaan ya. Keutamaan menunggu salat Isya seperti yang di hadis sebelumnya, sehingga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain merasa gembira mendengarkan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hanya mereka yang melaksanakan salat Isya diakhirkan seperti itu dari semua orang yang ada di muka bumi ketika itu. Barakallahu fikum. Baik. Ya, lanjut di bab yang berikutnya. Fadhol.
3: Bismillah. Wala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bab ma yukrahu minan naumi qabla al-isya'i. Haddatsana Muhammad ibn Salamin qala أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.
0: طيب. Babu ma yukrahu minan naumi qabla al-lail. Qabla al-isya. Nah. Bab dimakruhkannya tidur sebelum melaksanakan salat Isya. Karena ya sebabnya dikhawatirkan nanti keluar waktunya karena Isya kan sampai tengah malam. Kalau orang melaksanakan salat kalau orang tidur sebelum salat Isya itu akan menyibukkan dirinya. Akan menyibukkan dirinya, apa ini akan membuat dia tertidur sehingga kelupaan melaksanakan salat Isya. Dan sudah kita sebutkan kemarin, waktu salat Isya itu kan sampai tengah malam, ila nisfil lailil awsat. Ya, sampai pertengahan malam. Makanya dimakruhkan tidur sebelum salat Isya ya, dan bercakap-cakap setelahnya, berbicara setelah salat Isya, karena itu akan menjadikan orang terlambat tidur sehingga nanti akan terlambat salat subuh, bahkan juga terlambat salat malam, tidak akan bisa bangun untuk salat malam. Nah, ada pernyataan dari Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala dalam jami' beliau. Beliau berkata, kariha aktsaru ahli al-ilmi an-nauma qabla salati al-isya. Wa rakhasa ba'dhum fihi fi Ramadan khassatan. Kebanyakan dari para ulama tidak menyukai ya orang yang tidur sebelum salat Isya. Sebagian dari mereka memberikan keringanan untuk di bulan Ramadan khususnya. Yani ketika mereka mengakhirkan salat Isya, di bulan Ramadan itu ada yang memberikan kebolehan untuk tidur sebelum salat Isya. Yani ketika bulan Ramadan kan, ya mereka mengakhirkan salat Isya supaya nanti bisa langsung digabung dengan salat Tarawih. Ya, setelah salat Isya. Maka kalau dalam kondisi seperti ini, sebagian dari para ulama memberikan keringanan untuk tidur sebelumnya. Nah, yang jelas di sini sebelum melaksanakan sholat Isya itu dimakruhkan untuk tidur, kecuali kalau ada darurat, orang sakit misalnya. Itu pun kalau orang sakit, ya kalau misalnya dia butuh untuk segera tidur setelah sholat maghrib, maka dia bisa mempersiapkan orang yang membangunkannya, atau mungkin dengan alarm, apalagi sekarang dimudahkan hal tersebut. Ya, ini kalaupun dia sakit juga, kalau memang dia mengantuk, sebenarnya dia bisa langsung menjamaknya dengan sholat Isya, karena ini kan termasuk hajat. Ya, atau kalau memang dia tidak bisa laksanakan, sudah dia tidur misalnya ketika waktu maghrib, mungkin dia sakit atau badannya kurang enak, maka dia boleh tidur, nanti dia jamak takhir. Tapi harus dia mempersiapkan orang yang membangunkannya agar tidak terlewat waktunya, agar tidak kelewatan waktunya sampai tengah malam. Ya, baik. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan hadis dari gurunya Muhammad ibn Salam Muhammad ibnu Salam al Bukhari al Bikandi. Ini rawi yang thiqatun thabat, terpercaya dan sangat kuat hafalannya. Dia meriwayatkan dari Abdul Wahab al-Thaqafi, Abdul Wahab bin Abdul Majid al-Thaqafi al-Basri. Ya, ini juga rawi yang thiqah. Ya, beberapa hari sebelum kematiannya agak berubah hafalannya, tapi Imam Bukhari tentu menyeleksi, mengambil riwayatnya yang kuat saja. Dia meriwayatkan dari Khalid al-Hadza, Khalid ibnu Mihran al-Hadza al-Basri. Thiqatun yursil, terpercaya, kadang-kadang dia memursalkan riwayat. Tapi di sini Imam Bukhari menyeleksinya. Khalid ibnu Mihran al-Hadza, al-Hadza itu kan nisbah. Jadi kadang-kadang rawi itu dinisbatkan kepada pekerjaan. Seperti ada rawi yang namanya Az-Zayyat atau As-Samman, dia penjual minyak. Di sini al-Hadza, al-Hadza itu dari kata-kata hidza, sepatu, yakni tukang perbaiki sepatu, tukang jual sepatu. Tapi al-Hadza di sini bukan berarti ini nisbah kepada yang tidak biasa. Khalid al-Hadza ini bukan penjual sepatu, bukan tukang perbaiki sepatu, tapi dia suka duduk dengan orang-orang yang suka berjualan sepatu. Maka disebut dia dengan al-Hadza. Ya, karena dia suka duduk dengan orang-orang yang suka memperbaiki sepatu. Dari Abu Minhal, Abu Minhal namanya Sayyar ibnu Salamah al-Basri. Dia juga rawi yang thiqah. Dari Abu Barzah, sahabat yang mulia Abu Barzah al-Aslami, Nadlah ibnu Ubaid radhiyallahu taala anhu, berkata, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai orang yang tidur sebelum sholat isya, dan beliau juga tidak menyukai orang yang bercakap-cakap, berbicara setelah sholat isya, kecuali kalau ada kebutuhan. Seperti pernah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Umar ibn Khattab membicarakan urusan kaum muslimin, ini penting, boleh dibahas setelah sholat isya jika ada kebutuhan yang mendesak. Ya, itu dalam kondisi ada hajat, ya diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada hajat, sunnahnya adalah cepat tidur setelah melaksanakan sholat isya untuk persiapan sholat malam dan juga sholat subuh berjamaah. Baik. Jadi ini juga menunjukkan tentang apa yang disebutkan dalam judul bab, ya, dimakruhkannya tidur sebelum sholat isya. Baik, barakallahu fikum. Cukup sampai di sini kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat ilmu dari hadis-hadis yang kita baca dalam kitab yang agung ini. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ready?
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, sebab utama yang menjadikan manusia terhalang dari segala kebaikan, sebab utama yang menjadikan manusia terkungkung dalam kesalahan, dalam keburukan adalah dua: karena mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya, dan karena mereka terbiasa untuk selalu memperturutkan hawa nafsu. Jadi dua sebab inilah yang menjadikan seseorang sulit untuk mencapai kebaikan dan menjadikannya selalu terbelenggu dalam keburukan-keburukan yang tidak akan dia lepas darinya. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam sebuah ucapannya yang pantas untuk ditulis dengan tinta emas, beliau pernah mengatakan, al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara adalah orang yang dipenjara, terhalangi hatinya dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Terpenjara hatinya dari mengenal tauhid, mengenal keimanan yang benar, mengenal cara berkeyakinan, cara bersikap di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Yang kedua, wal ma'suru man asirahu hawahu, orang yang terbelenggu, orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Maka dua hal ini jika kita tidak usahakan untuk segera kita benahi dalam diri kita, maka selama-lamanya kita tidak akan mencapai kebaikan dalam hidup kita, terlebih-lebih di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi humul fasiqun. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengetahui cara beriman kepadanya, tidak mengetahui tauhid yang benar kepadanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri, lupa kepada kebaikannya, lupa kepada tujuan hidupnya, lupa kepada segala sesuatu yang membawa kemuliaan dan kebaikan untuk hidupnya di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita untuk selalu kembali kepada petunjuknya dalam upaya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki keburukan-keburukan dalam hawa nafsu kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Fadzalikumur riba. Menyempurnakan wudu walaupun mungkin dalam kondisi berat. Mungkin karena cuaca yang dingin atau ada gatel di salah satu anggota wudu. Waqatratul khutaa ila al-masajid. Menyambung Allah, yang Maha Kuasa.

Artinya Anda tidak memutus ibadah. Nah, ketika ibadah itu tidak putus, nyambung dari satu ibadah ke ibadah berikutnya, disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan ibadah. Mudah-mudahan semakin memperbesar nilai pahala, terutama untuk jamaah yang mereka sedang mengikat satu amalan, ketaatan dengan amalan.

0: enggak ditunggu pasti
1: datang.
0: Dan siapapun kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala usia. Ada yang 30-an tahun, ada yang 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, yang 70. Mungkin ada yang 70 berapa Bapak? 73. 71. Masya Allah, Bapak melakukan perjalanan selama 70 tahun. Berarti hampir saja mau sampai. Sudah mau sampai belum, Pak? Udah mau sampai? Hampir mau sampai. Perjalanan selama 60 tahun, kalau dari titik Jakarta sampai mana, Pak? Ke arah timur.
2: Assalamualaikum.
0: Papua?
3: Waalaikumsalam.
0: Jalan kaki? Mungkin ya. Saya sudah sampai ujung Panarukan sana.
2: Masalah yang berhubungan dengan
0: kaki. Sehingga kita ini sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Siapapun mungkin yang hidup, kata Allah, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan.
2: Cuma kadang-kadang kan sebagian orang itu
0: wahai manusia, sejatinya kalian
2: memikirkan terlalu
0: sedang melakukan perjalanan yang sangat melelahkan. Ila rabbik, menuju
2: rabbmu,
0: alias menuju
2: kematian.
0: Famulaki sampai kau ketemu Allah,
2: musibah, gitu.
0: Artinya sampai kau mati.
2: Bagaimana menantung, saat
0: ada yang sudah melakukan perjalanan sekian puluh tahun itu kalau diukur jauh banget dan gak bisa balik. Sebab siapapun yang melakukan perjalanan mendekati kematian, gak mungkin dia balik.
3: Sudah kita ketahui.
0: Saya mau riset
3: kepada
0: riset itu, perjalanan ini bisa enggak Pak Ustaz?
3: Bagaimana perkara-perkara
0: waktu
3: lain
0: terus yang maju,
3: diwajibkan untuk kita
0: dekat kepada akhirat.
3: Sebab yang justru
0: karena itu
3: menyelesaikan masalah kita.
0: Kalau kita sadar akan hal ini
3: jiwa kita.
0: Setiap hamba karena sudah seharusnya untuk menyiapkan
3: termasuk yang
0: hidup tidak sekali akan ada kehidupan yang kedua.
3: Makna firman Allah
0: di mana kehidupan yang kedua kita akan menghadapi hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala,
3: menjadi tenang,
0: mempertanggungjawabkan setiap amal yang kita kerjakan.
3: Zikir adalah
0: sehingga ada dua hal yang harus kita pikirkan terkait kematian
3: untuk kita imani. Apalagi imani masalah takdir.

0: yaitu Al-Qadir.
1: Yang kedua
0: atau Al-Qadir,
1: bekal apa yang harus kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak
0: segala sesuatu. Makanya
1: baik,
0: kalau seorang
1: sekarang kita akan bahas yang pertama,
0: takdir dengan benar.
1: Hidup bagaimana agar kita bisa meninggal dalam kondisi terbaik,
0: akan lapang.
1: Kita mati berapa kali?
0: Terasa damai. Itu yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an.
1: Sekali atau dua kali?
0: Ma asaba min musibah.
1: Keyakinan Ahlussunnah yang diajarkan oleh Allah,
0: wa may yu'min
1: billah. Kita ini mati dua kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
0: "Amman tanatsna
1: tayni wa ahyaytana
0: tsnatayn." Maka siapa yang beriman kepada
1: ya Allah,
0: Allah
1: engkau mematikan kami dua kali,
0: Allah akan
1: dan kau hidupkan kami dua kali. Kapan pak kematian dua kali itu?
0: Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala,
1: kematian yang pertama adalah kapan pak? Sebelum kita lahir di bumi. Saat jasad bapak sudah ada di alam rahim, belum dikasih arwah, anda sejatinya sudah mati.
0: Maka dia
1: itulah kematian pertama
0: dan menerima ketentuan
1: tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan ruh kepada kita.
0: Sekarang kita akan
1: kemudian kita lahir, lalu kita tumbuh besar. Dan nanti kita akan menghadapi kematian yang kedua, yang terakhir.
0: Coba kita bandingkan dengan kehidupan kita.
1: Nah, kematian yang terakhir ini
0: secara fitrah manusia
1: tidak mungkin bisa dihindari.
0: Mereka itu
1: tidak mungkin bisa diulang. Kesempatannya tinggal satu
0: urusannya,
1: dan ini yang
0: kepada menentukan sesuatu yang dia bisa percaya.
1: Karena itu,
0: iya, kan? Iya. Siapa contoh masalahnya begini?
1: Yang ujungnya baik,
0: kita ingin pergi,
1: maka semuanya dinilai
0: akan rumah kita.
1: Baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
0: kita titipkan rumah kita misalnya kepada anak kita.
1: Bil khawatir.
0: Jadi rumah ini pegang,
1: sesungguhnya amal itu
0: dilihat
1: dari
0: waktu ujung. Sepekan. Rumah ini pegang kunci.
1: Berbicara tentang hidup, baik-baik. Kita semuanya mungkin punya masa silam.
0: Anak kecil yang dititipkan,
1: ada yang masa silamnya mungkin enggak kurang bagus untuk diceritakan.
0: Akan merasa tenang atau
1: ada yang masa silamnya agak kelam, abu-abu, hitam.
0: Dia pertama.
1: Tapi barangkali masa kelam kita, masa silam kita tidak lebih menakutkan dibandingkan para sahabat.
0: Nanti siapa yang datang?
1: Di antara para sahabat dulu ada yang nyembah
0: berhala. Kalaupun dia bisa memikirkan, apakah
1: di antara para sahabat
0: untuk melawan misalnya
1: ada yang pernah membunuh
0: orang yang berniat jahat yang ingin
1: dulu mereka ada yang misalnya minum khamr, di antara mereka ada yang main. Jadi, riba,
0: praktek zina dan seterusnya. Kita menitipkan.
1: Tapi begitu mereka mendapatkan
0: kita,
1: penjelasan tentang agama dan
0: kita,
1: mereka menjadi pejuang-pejuang dalam agama.
0: Dia itu orangnya Tayyip perhatian.
1: Karena itu yang lebih penting,
0: kemudian
1: ketika seorang
0: muslim dalam menjaga dan mengurus rumah
1: ingin
0: kita,
1: berhijrah memperbaiki dirinya adalah
0: untuk bisa menghadapi
1: Anda tidak tenggelam
0: yang datang,
1: masa silam. Tapi bagaimana Anda menatap masa itu mendatang?
0: Kira-kira
1: untuk bisa menjadi manusia yang terbaik, sebab nilai baik dan buruknya seorang hamba diukur oleh Allah Subhanahu wa taala dari ujungnya.
0: Nah,
1: ketika seorang hamba bisa mendapatkan ujung yang terbaik,
0: ilmunya
1: semua dianggap
0: kebaikannya sempurna.
1: Innamal a'malu bil khawatim, karena yang namanya amal
0: sempurna
1: itu dilihat dari
0: penjagaannya sempurna.
1: Jadi yang menjadi pertanyaan
0: itu akan
1: usia kita itu berapa?
0: Pemahaman kita tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat
1: 19 Allah
0: SWT.
1: Kurang berapa hari?
0: Oleh karena itu, kalau kita mengimani masalah takdir dengan benar,
1: Bapak yang usianya 73,
0: mengimani apa yang dikatakan oleh para ulama, masya Allahu kana wa ma lam yashaa.
1: Ada enggak jaminan
0: apa yang Allah
1: hendaki akan terjadi? Matinya berarti
0: tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ya. Artinya
1: ada jaminan yang lebih muda matinya lebih lambat.
0: Semua yang Allah kehendaki suka atau tidak suka kita
1: semua
0: harus terima.
1: Punya peluang yang sama.
0: Ini pertama.
1: Mau di cempaka putih ini
0: tidak benar kita akan mesti terima. Jadi kita gak pikir
1: ada,
0: tidak berpikir ya terjadi.
1: Di luar ya. Ada tulisannya
0: semua yang ada dalam kasus ini adalah milik Allah. Dia yang menentukan segala sesuatu.
1: Semua punya makanya peluang yang sama
0: orang
1: untuk
0: yang
1: masuk ke alam
0: ketentuan Allah.
1: Karena itu kalau kita bicara
0: dia,
1: apa sih yang dimaksud dengan persiapan di sisa usia untuk menghadapi kematian,
0: yang menjadikan dia dua kali menderita.
1: Apa yang sekarang
0: sudah
1: kita jalani
0: karena harus memikirkan. Yang kedua
1: saya sedang berada di sisa usia saya.
0: Allah mesti berlaku.
1: Bapak Ibu sedang
0: dia
1: berada di usia Anda semua.
0: Sedangkan
1: sehingga
0: orang yang
1: kita
0: beriman,
1: sekarang sedang berada di sisa
0: hatinya akan lapang.
1: Nah kaitannya
0: dia
1: dengan ini ada satu
0: karena dia
1: nasihat yang
0: setiap menerima ketentuan Allah
1: disampaikan oleh seorang ulama
0: dan dia
1: namanya
0: selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Namanya siapa?
0: Karena dia meyakini sempurnanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu
1: wa taala. Ma'ruf nama Fudail bin
0: Iyad. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala
1: satu ketika Fudail ketemu dengan orang yang
0: menggambarkan tentang indahnya iman kepada takdir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu justru baik bagimu, dan bisa jadi

0: kalian menyukai sesuatu padahal itu justru buruk bagimu, Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Coba lihat, ketika kita takut menghadapi masa depan kita, seharusnya kita berpikir, apa yang bisa menjadikan saya bersikap baik menghadapi masa depan kita? Kita berpikir, sekarang masa depan tidak bisa kita rubah, mesti akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Maka berarti untuk mengurangi atau menghilangkan, ya paling tidak mengurangi stres saya menghadapi masa depan, saya berpikir dengan pemikiran positif, yang kalau ini bisa kita terapkan pada diri manusia, seperti masalah penjagaan tadi, kita berharap karena yang menjaga saudara kita yang bisa kita percaya, kita berharap rumah kita, kita pulang dalam keadaan baik. Nah, kenapa pikiran positif ini tidak kita tempatkan pada Zat yang Maha Sempurna, nama-nama dan sifat-sifatnya? Kalau kita berpikir positif seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Sempurna kekuasaannya, Maha Sempurna kekuatannya, Maha Sempurna penjagaannya. Dialah Al-Qawi, Maha Kuat, Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Matin, Maha Kokoh, Al-Hafid, Maha Penjaga. Ditambah dengan Dia Maha Sempurna kebaikannya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Muhsin, Maha Sempurna rahmatnya kebaikannya. Terus yang seperti ini apa yang kita ragukan dari ketentuan yang diberlakukannya kepada manusia? Apalagi orang yang beriman yang Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang dirinya, wa kana bil mu'minina rahima. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah menetapkan bagi dirinya sifat rahmat, kasih sayang. Kalau kita bersangka buruk, maka pertama itu akan membuat pikiran kita semakin sempit, kegalauan tidak akan hilang, ditambah hal tersebut tidak akan merubah keadaan yang akan terjadi. Tapi kalau kita bersangka baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan hambanya sesuai dengan persangkaannya kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis Bukhari dan Muslim, hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku ini sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Kemudian kita tambah lagi dengan keyakinan apa yang disebutkan dalam ayat tadi. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal buruk bagimu. Kita kan yang kita harapkan kebaikan di masa depan kita. Kenapa kita orang kita stres? Karena dia pikir nanti saya ditimpa musibah, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Dia tidak mengetahui kan apa yang dibalik musibah. Coba kita bertanya pada diri kita, di lingkungan kita saat ini banyak orang-orang yang tadinya kita merasa dia mendapatkan musibah, tiba-tiba kemudian dia menjadi orang sukses. Mungkin kita pernah dengar ada tetangga kita dipecat dari pekerjaannya, dipecat dari pekerjaannya, padahal dia punya anak dan seterusnya. Kita pikir kasihan sekali dia menderita, dan dia pun di awal-awalnya menghadapi dengan stres hidupnya. Ternyata dengan sebab itu dia usaha, dia bisa mencari sebab-sebab untuk mencari penghasilan yang halal. Justru dengan itu dia sukses dan bisa bertambah penghasilannya, lebih baik, meningkat taraf hidupnya. Yang tadinya kalau mungkin dia terus bekerja di tempat tersebut, dia tidak akan memikirkan usaha tadi. Coba lihat hikmah di balik semua ini. Makanya Allah berfirman tadi, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Dan bisa jadi kalian suka sesuatu padahal, kalian membenci sesuatu padahal justru baik bagimu, kalian menyukai sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Allah mengakhiri dengan apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui padahal kamu tidak mengetahuinya. Ini berlaku dalam semua urusan. Keadaan yang kita anggap kita tidak sukai, padahal bisa menjadi sebab terbukanya kebaikan bagi diri kita dalam hal-hal tersebut. Sampai dalam hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, ada orang-orang tertentu yang dia mendapati dirinya misalnya ditempatkan untuk bekerja di tempat yang dia tidak sukai, padahal dia inginnya di kampung halamannya. Sering kita dengarkan, ternyata ketika dia berpindah di tempat tersebut, di situ dia mendapatkan hidayah, dia lebih semangat belajar agama, mengenal sunnah, kemudian memperbaiki dirinya. Yang mungkin kalau dia menetap di kampung halamannya, dia tidak akan dapatkan sebab-sebab untuk meraih hidayah tersebut. Allah memiliki banyak hikmah dan kebaikan. Makanya Allah Maha mengetahui, kamu tidak mengetahui. Jadi dengan kita mengimani masalah takdir, kita akan lapang. Semua yang kita hadapi akan optimis, karena yang menanggungnya adalah Zat yang Maha Sempurna kebaikannya. Sempurna ilmunya, dia lebih mengetahui kebaikan dan kemaslahatan bagi hambanya, lebih apa yang ditahui oleh hamba tersebut terhadap dirinya sendiri. Makanya benarlah, keimanan kepada takdir itu merupakan sebab yang akan menjadi sumber kebaikan bagi kita semua. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan asasu kulli khairin an ta'lama anna ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Landasan utama segala kebaikan dengan kamu meyakini apa yang Allah kehendaki akan terjadi dan apa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan terjadi. Maka dengan ini kita akan merasa yakin dan selalu memasrahkan segenap urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan menempuh sebab-sebab yang disyariatkannya. Dan ingat, sebab yang terbesar di semua, di antara semua sebab yang atau kita istilahkan dalam bahasa kita ikhtiar, yang paling tinggi di antara semua ikhtiar adalah menyandarkan hati dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di tangannya lah segala kekuasaan atas semua urusan manusia. Ini lebih tinggi kedudukannya dengan dibandingkan dengan sebab yang kita lakukan dengan tangan kita, dengan anggota badan kita. Bersandar kepada Allah justru merupakan seutama-utama sebab, seutama-utama ikhtiar yang hendaknya dilakukan manusia dengan cara tadi memperbaiki keyakinannya dalam menghadapi segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik yang dianggapnya baik ataupun yang dianggapnya buruk, tidak sesuai dengan keinginannya. Demikian.
1: Jadi intinya Ustaz, ketakutan kita ini tidak merubah apa yang akan terjadi.
0: Tidak akan merubah keadaan yang terjadi. Justru dengan kita optimis, justru ini sangka baik kepada Allah yang akan menjadikan Allah memberikan kebaikan kepada kita.
1: Ustaz, mungkin secara singkat Ustaz, bagaimana kiat-kiat kita supaya kita tenang menghadapi masa depan, artinya menggantungkan masa depan kita.
0: Praktisnya
1: itu ya.
0: Kiat-kiatnya adalah tadi setelah kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala dengan benar, mengimani nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, ilmunya sempurna, berarti kita tahu Allah Subhanahu wa taala lebih tahu yang terbaik untuk masa depan kita. Kita mengimani rahmat Allah, kebaikan-kebaikannya kita tahu, zat yang demikian sempurna kasih sayangnya, masa akan memberlakukan keburukan untuk kita. Kemudian kita meyakini pilihan Allah yang terbaik. Masa kita mengatakan saya lebih bagus pilihan saya dibandingkan Allah yang sempurna ilmunya? Tidak mungkin. Setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah limpahkan kebaikan kepadaku, jadikan aku ridho dengan segala ketentuan yang Engkau berlakukan. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu, mudahkanlah segala urusan-urusanku untuk nanti menjadikan kebaikan untuk urusan duniaku apalagi urusan agamaku. Maka dengan itu kita akan optimis insyaallah, seperti hadis tadi, kita akan mendapatkan kebaikan sesuai dengan pengharapan dan persangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: Jazakallahu khairan.
0: Hayakumullah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh mengikuti ajaran sahabat sedangkan Nabi SAW tidak melaksanakannya?
1: Apakah boleh melakukan ajaran sahabat sedangkan Nabi tidak melakukannya? Ini kayaknya pertanyaan kurang tepat. Apa yang dimaksud dengan ajaran sahabat? Mungkin maksudnya di sini bagaimana menyikapi syubhat sebagian ahlul bid'ah yang membawa dalil-dalil yang di situ dia menyatakan bahwa bid'ah itu boleh selama hasanah. Buktinya ada beberapa ibadah para sahabat melakukannya sedangkan Nabi belum mengajarkannya. Betul kan? Ini maksudnya. Apa contoh? Banyak kata ya. Apa di antaranya? Nabi enggak pernah salat tahajud, enggak pernah salat tahiyatul masjid. Berarti melakukan salat tahiyatul masjid bid'ah dong. Anda yang bid'ah. Kalau bid'ah, maka dari ujung kaki Anda sampai ujung rambut Anda bid'ah katanya. Masyaallah. Udah jelas-jelas dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu terkait salat tahiyatul masjid. Nabi menyatakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah satu di antara kalian masuk ke masjid, jangan dia langsung duduk sampai dia salat dua rakaat. Ini hadis, kok dibilang bid'ah? Yang namanya hadis Nabi, definisinya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takhririn aw sifatin khuluqiyyatin aw khalqiyyah. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, ucapan, perbuatan, ikrar atau sifat postur tubuh beliau atau sifat akhlak beliau, itu namanya hadis. Ini ucapan Nabi, hadis bukan? Hadis kok dibilang enggak ada petunjuk dari Nabi? Salat kurang jelas, hadis perintah lagi. Ya kan? Ada mengatakan ada seorang sahabat dalam safar yang ketika beliau salat lalu diakhiri dengan beliau mengakhirkan rakaat salat tersebut dengan surat Qul huwallahu ahad al-ikhlas dalam sebuah medan perang. Sampai-sampai sahabat pulang mengapur kepada Nabi, wahai Rasulullah, sepulang ini amir kami ini dan ru kami ini setiap kali salat mengakhiri rakaatnya dengan surat al-ikhlas. Maka Nabi memanggil dia, apa sebab kamu melakukan ini? Sahabat ini pun menjawab, karena saya cinta kepada surat al-ikhlas, karena surat al-ikhlas mengandung nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifatnya. Maka Nabi pun memujinya. Hadisnya dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim. Katanya hadisnya ada sahabat melakukan ibadah sebelum Nabi mengajarkan. Baik. Bilal ibnu Abi Rabah katanya salat wudu dua rakaat setelah wudu. Buktinya ketika Nabi bertanya, wahai Bilal, aku mendengar suara teropakmu dalam syurga, amalan apa yang kau lakukan? Dia menjawab, aku tidaklah berwudu kecuali aku salat dua rakaat. Nah, ini boleh melakukan ibadah sebelum ada dalilnya. Yang penting tujuannya baik. Masya Allah, orang dengar mantap ini. Buatlah. Kalau seperti itu zuhur 8 rakaat. Tujuannya baik. Siapa yang bisa membawa ayat dan hadis bahwa ada larangan jangan salat zuhur bunyinya, jangan salat zuhur lebih 4 rakaat, saya kasih uang. Tapi kalau enggak bisa Anda kasih uang balik. Ah, itu namanya judi, enggak boleh. Ada untung rugi. Enggak ada kan larangan salat zuhur lebih dari 4 rakaat? Silakan buka 30 juz Al-Qur'an. Seluruh kitab hadis enggak ada. Yang ada perintah salat zuhur mengikuti Rasulullah dan beliau enggak pernah lebih dari 4 rakaat. Adapun dua hadis tadi, jawaban yang pertama, siapa bilang Nabi tidak menganjurkan salat wudu? Salat dua rakaat setelah wudu. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan, setelah beliau mempraktekkan sifat salat Nabi, ya, kemudian beliau menyatakan, demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Setelah beliau berwudu, beliau menyatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhaddithu nafsahu feehima illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Nabi menyatakan, barang siapa yang berwudu seperti wudukku ini, kemudian dia salat dua rakaat dengan khusyuk, tidak melalaikan dirinya dalam dua rakaat tersebut, melainkan akan diampuni dosa-dosanya telah berlalu. Ini hadis. Dan Nabi sudah salat dari semenjak di Mekah. Mungkin enggak Nabi salat di Mekah tanpa wudu? Subhanallah. Itulah kalau sudah hawa nafsu yang bermain, jemaah. Jawaban berikutnya, ikrar dari Nabi dan ikrar bagian dari hadis, dan itu di masa wahyu. Adapun sahabat membaca Al-Ikhlas tadi karena beliau mengambil keumuman ayat Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an dalam salat. Al-Ikhlas bagian dari surat Al-Qur'an. Lebih dari itu beliau melakukannya di zaman wahyu, di mana agama belum sempurna kecuali setelah Nabi diwafatkan dan diikrarkan, dibenarkan oleh Rasulullah. Anda buat bid'ah ini, siapa yang mengikrar ya? Anda sahabat bukan, zaman wahyu bukan, yang mengikrarnya siapa? Rasulullah bukan, Abu Nawas iya. Ya kan? Ada juga yang mencari dalil untuk membolehkan bid'ah. Tuh Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi. Masyaallah, ilmiahnya dengan tanda kutip. Sebaik-baik bidah, senikmat-nikmat bidah adalah ini. Tatkala solat tarawih di masa beliau dikerjakan berjamaah. Jawaban kita, itu Umar. Pertama kita jawab, biar lebih telak lagi. Itu Umar, anda Umar. Anda Umar, tapi Umar akhir zaman. Satu. Kedua, Umar khulif, termasuk khulafa ar-rasyidin yang ada perintah dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Tiga, apakah yang dikatakan oleh Umar itu sama sekali tidak ada di masa Nabi? Hah? Ada, Nabi sholat 3 malam berturut-turut tarawih berjamaah, yang kemudian beliau berhenti. Beliau berhenti melakukannya karena khawatir akan diwajibkan kepada umat ini. Sekarang maulid, ada Umar katakan, maulid nikmatul bidah hadhihi, sebaik-baik bidah adalah ini. Ada Nabi dan para sahabat di masa itu melakukan maulid walaupun cuma 2-3 kali, kemudian setelah itu kita kerjakan setiap tahun. Tidak ada. Jauh sekali kiasnya. Jelas ya? Kemudian ada yang bawa dalil juga, Utsman bin Affan itu mengumpulkan Al-Quran 30 juz di masa Nabi kan belum ada. Berarti tidak mesti setiap bidah yang tidak ada di masa Nabi kalau kita lakukan bidah katanya. Jawabannya, itu Utsman pak. Anda Utsman bukan, walaupun nama bapak Utsman, tapi Utsman akhir zaman. Kedua, Utsman khulafa ar-rasyidun yang ada perintah khusus dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Ketiga, perbuatan Utsman tersebut disaksikan oleh seluruh para sahabat Nabi dan seluruh kaum muslimin di masa itu, dan tidak ada yang mengingkarinya, semuanya sepakat. Itulah yang disebut dengan al-ijma' al-muntabit al-qath'i, yang wajib diikuti dan tidak boleh diselisihi. Bidah yang anda lakukan ini ijma' enggak? Enggak. Jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja enggak ijma'. Ya kan? Ya. Jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja, tingkat kecamatan enggak ijma'. Gimana mau diikuti? Keempat, Utsman bin Affan melakukan hal tersebut ini bentuk merealisasikan keumuman firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kelima, di masa Nabi sudah ada pengumpulan Al-Quran. Beliau mencontohi itu, hanya saya pengumpulan Al-Quran di masa Nabi tidak sempurna 30 juz dalam sebuah tu mushaf. Kenapa? Karena fasilitas masih terbatas, sehingga Al-Quran tertulis di lempengan-lempengan batu, ya, di lembaran-lembaran, di apa, pelepah-pelepah kurma, di ke dada-dada manusia karena hafalan yang sangat banyak. Kemudian di parang Yamamah sekian para sahabat ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran meninggal dunia. Kemudian juga dalam kejadian Bir Ma'unah, 70 sahabat Nabi ahli Al-Quran meninggal dunia. Maka sebelum hilang makam beliau menulis. Jawaban yang keenam, bahwa Utsman bin Affan tidak menambah sebuah ayat yang belum pernah turun kepada Nabi, dan tidak pernah mengurangi sebuah ayat yang telah turun kepada Nabi. Al-Quran yang beliau kumpulkan 30 juz itu, itulah Al-Quran yang turun di masa Nabi. Jadi sisi mana ada pembaruannya? Jadi sisi mana ada pembaruannya? Berarti pada hakikatnya tidak ada pembaruannya, tetapi yang beliau melakukan adalah sarana masalihul mursalah. Sedangkan yang anda lakukan adalah ritual ibadah, bukan masalihul mursalah. Kan alasan sebagian orang, gak apa-apa melakukan ibadah yang tidak ada tuntunan dalam agama, selama tujuan kita baik. Kedua, selama tidak ada larangan. Carilah dalil-dalil di atas tadi. Maka itu jawabannya. Kalau ini kaedahnya dalam beragama, maka setiap menit akan keluar bidah baru, ibadah baru. Gak percaya? Ada orang sholat subuh 4 rakaat, oh ini hari Ahad nih, lagi ada tabiat kebal, subuh kali ini 4 rakaat ajalah, kita lagi semangat nih. Gak boleh anda bilang bidah. Kenapa? Karena gak ada larangan. Gak ada larangan, jangan sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Bawa ayatnya, hadisnya, gak ada. ya kan? Cuma yang ada dalam Islam subuh hanya dua rakaat, tidak lebih. Nabi tidak pernah sholat subuh lebih dari dua rakaat. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah dalam bab sholat. Gak ada larangan jangan sholat subuh dua rakaat. Kalau kaedahnya yang penting baik, selama tidak ada larangan maka boleh, berarti boleh sholat subuh lebih dari dua rakaat. Karena gak ada larangannya dan tujuan kita pun baik. Datang satu orang lagi mau masuk rumah baru, tahiyatul rumah dululah dua rakaat. Gak boleh larang. Kenapa? Tujuannya baik dan gak ada larangan. Gak ada ayat dan hadis yang berbunyi jangan sholat dua rakaat ketika mau masuk rumah baru. Gak ada. Ya kan? Yang satu lagi baru beli fortune baru, tahiyatul fortune dulu dua rakaat lah. Gak bisa anda larang. Kenapa? Karena kaedahnya tadi. Gak apa-apa melakukan ibadah baru selama tujuan baik. Dan kedua, gak ada larangannya. Gak ada larangan. Jangan sholat, ada dalam surah Al-Baqarah, jangan sholat dua rakaat ketika mau naik fortune baru. Gak ada. Berarti setiap detik, setiap menit akan timbul ibadah baru. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dalam masalah ibadah, masalah agama, ikuti saja apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jangan membuat bid'ah. Jangan membuat ibadah-ibadah baru. Apa yang mereka tinggalkan untuk kalian itu sudah cukup demi Allah ya jamaah. Demi Allah kalau kita jujur beragama, apa yang sudah ada dalam agama ini demi Allah tidak mampu kita melakukan secara keseluruhan, secara totalitas. Yang sudah ada saja kita tidak mampu melaksanakannya secara sempurna, untuk apa melakukan sesuatu yang tidak ada, yang tidak dianjurkan. Sekarang sebagai contoh zikir, setelah sholat lima waktu saja sekarang terkadang kita sering lupa zikir, ya kan? Menjelang tidur, zikir menjelang tidur tidak kalah panjangnya dengan zikir setelah sholat lima waktu. Mendengarkan suara ayam di pertiga akhir malam, ada zikirnya. Bangun dengan anjing, ada zikirnya. Bangun tidur, ada zikirnya. Mau masuk WC, ada zikirnya. Keluar WC, ada zikirnya. Ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istri, ada zikir khusus. Melihat buah-buahan telah matang, ada zikir khusus. Datang angin, topan, dan semisal dengannya, ada zikir khusus. Suara petir, ada zikir khusus. Sekian zikir. Ini saja 24 jam ini penuh dengan ibadah zikir. Itu saja sudah enggak mampu kita lakukan. Itu apa mengada-adakan yang tidak ada.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: 101 FM Project Kendari menentramkan hati dengan sunnah.
1: Apakah ada orang yang masuk surga tanpa memiliki rumah di surga? Semuanya insyaallah kalau sudah masuk surga. Akan mendapatkan semua yang diinginkan oleh jiwa. Tapi surga itu bertingkat-tingkat. Bukan satu tingkat, ada 100 tingkatan. Sehingga ketika seorang beramal, yang pertama kita masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jal. Amalan itu menjadi sebab. Makanya Allah tawarkan. Ada orang yang cuma sholat 5 waktu. Ada orang yang sholat 5 waktu plus sholat sunnah. Ada yang plus sholat tahajud. Ada yang plus sholat duha. Apakah sama ketika masuk surga? Enggak sama. Kalaupun antum masuk surga akan dikasih tempat tinggal. Tapi tempat tinggal ada mungkin wallahu alam ada tempat tinggal yang standar. Tapi ada tempat tinggal yang antum bangun sendiri dengan amal antum. Ada taman-taman di surga yang standar. Ada taman-taman yang antum yang membangunnya dengan mengatakan la haula wala quwata illa billah. Itu akan menjadi satu pohon kurma yang terus ditanam buat antum. Artinya semua yang masuk surga akan mendapatkan kenikmatan. Tapi kenikmatan itu bertingkat-tingkat. Sesuai dengan amalan yang dilakukan oleh hamba. Allah mengatakan, walikullin darajatun mimma amilu. Dan bagi setiap ada derajat-derajat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Barakallahu fikum. Baik. Nyambung, di dunia ini antum lihat hampir semua orang punya tempat tinggal. Apakah semua rumah mereka sama jamaah? Gak sama. Ada yang tinggal di rumah minimalis. Ada yang tinggal di rumah ya pokoknya bisa berteduh dari panas atau dari hujan. Ada yang rumahnya seperti istana. Kalau di dunia Allah memberikan rizki ujian buat mereka. Apakah yang kaya bersyukur, yang miskin bersabar apa tidak. Tapi kalau di surga Allah Azza wa Jal, Allah memberikan itu di qadri amalihi. Sesuai dengan amalan dia, tentunya setelah rahmat Allah Jalla Jalala. Ustaz, di surga nanti apakah para istri menjadi penghulu atau pemimpin para bidadari yang dimiliki suami mereka? Naam. Jamaah, buat perempuan. Buat perempuan nih, perempuan itu punya kesenangan lain selain suaminya. Kalau kesenangan suami, kesenangan laki-laki itu perempuan. Maka Allah izinkan dia menikah 1, 2, 3, 4. Tapi adakah perempuan yang ingin punya suami lebih dari satu? Ada ibu-ibu. Mana kepingin suami 3. Pelacur. Nah, antum tanya kepada siapapun. Kalau ada perempuan punya istri suami lebih dari satu, bukan perempuan baik-baik. Maka Allah berikan kenikmatan yang lainnya. Dan perempuan akan diangkat menjadi penghulu para bidadari. Jadi subhanallah ya, itu bidadari kan sukanya apa bidadari jamaah? Perempuan-perempuan itu kumpul, nongkrong, ngobrol, menunjukkan perhiasan dia, emas dia. Makanya kadangkala perempuan itu kalau datang kajian, masya Allah, emasnya dibawa semuanya. Ketika di jalan dia tutup pakai abayanya. Setelah kaji, di tempat kajian dia tarik bajunya. Insya Allah. Dia mau nunjukkan dia punya emas. Ada kesenangan lain buat perempuan. Apa saja yang dia inginkan dia akan dapatkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Dari tadi kedengarannya surga sangat begitu menyenangkan dan sangat indah. Apa kita tidak akan merasakan kebosanan Ustaz? Kita tinggal senang terus dan abadi di sana. Apakah kita tidak akan bosan? Allahu Akbar jamaah. Iya. Makanya makanan di surga, kalau antum lihat di dunia ini, antum dikasih makanan di dunia, antum bosan. Kenapa? Karena itu-itu terus. Tapi makanan di surga terus berubah. Antum sama istri antum bosen di sini. Lihat 20 tahun kayak gini tetap ya. Udah keripu. Udah ya dulu berat 48, sekarang 84. Nah, antum bosen. Tapi gimana kalau bidadari-bidadari itu selalu perawan dan gadis? Antum bosan jamaah. Makanannya selalu berubah. Wa utubihi mutasyabiha. Iya memang mirip, tapi ketika digigit, ya Allah lebih enak dari yang kemarin. Lebih enak dari yang kemarin. Terus semuanya lebih nyaman. Di nikmat yang terus menjadi baru jamaah. Manusia betul, dia ingin selalu yang baru. Dan Allah kasih selalu yang baru buat antum jamaah. Apakah akan bosan seperti itu jamaah? Allahu Akbar. Ada yang bosan makan nasi jamaah? Aduh Zat. Ada orang Indonesia bosan sampai mati makan nasi. Mau mati dia nasi. Anak minta nasi. Antum sudah 60 tahun makan nasi, ya nasi. Artinya ada sebuah kenikmatan yang dia tidak akan bosan. Makanya Allah rubah. Terus kenikmatan itu akan lebih baru dan lebih indah jamaah. Ustaz, dulu suami ana sering mengucapkan kata cerai dengan ana. Kalau beliau marah, ucapan kamu saya cerai atau kita cerai. Dari tahun 2001 sampai 2013 sudah 4 kali ucapan cerai. Pada saat ini kami sama-sama, pada saat itu kami sama-sama tidak tahu kalau ucapan cerai bisa jatuh talak jika suami yang mengucapkan. Setelah kami tahu, maka kami akad nikah ulang. Yang ana ingin tanyakan, apakah ucapan cerai dari seorang suami yang tidak tahu hukum itu sah jatuh talaknya, apakah akad nikah yang kami lakukan sah? Haibati fillah. Berkaitan dengan ucapan cerai, cerai ini ada dua macam. Ada cerai lafal, cerai itu ungkapan cerai itu. Ada yang sorry, yang jelas dan gamblang. Kalau maksudnya adalah cerai, tidak ada maksud lain. Ada yang multi tafsir, kinayah. Bisa bermakna cerai, bisa bermakna tidak. Kalau suami mengatakan kamu saya cerai, apakah ada makna lain? Gak ada. Tapi kalau suami mengatakan kamu keluar dari rumah, kamu pulang ke orang tua kamu, itu bisa bermakna cerai, bisa bermakna tidak. Maka kalau yang pertama itu gak perlu niat, kalau yang kedua harus ada niat. Yang tahu siapa? Suami. Kalau mengatakan kami cerai, kita cerai, itu mungkin sedang mengajak untuk bercerai. Nanti ditanyakan. Tapi kalau dia mengatakan saya, kamu saya cerai, itu cerai. Dia tahu sama hukum atau tidak, jatuh cerai. Asalkan dia tahu bahwa makna cerai itu berpisah sama istri. Kira-kira suami itu tahu gak kalau mana cerai berpisah sama istri? Tahu. Cuma dia gak tahu konsekuensinya aja. Tapi makna itu artinya menceraikan istri dia tahu. Maka jatuh cerai. Kalau jatuh cerai, cerai itu boleh rujuk dua kali. At-talaqu marratan. Tolak yang boleh cerai itu dua kali. Kalau sudah ketiga kali, maka tidak boleh balik kecuali istri menikah dengan lelaki lain. Maka buat kasus ini, ana sarankan anti bersama suami menjumpai salah satu ustaz untuk lebih jelasnya. Ucapan apa saja yang diucapkan pada waktu itu. Karena kalau sudah cerai tiga kali, gak bisa nikah baru. Kalau dia menceraikan istrinya lalu rujuk kembali, gak harus nikah baru apabila di masa iddahnya. Yang kedua dia ceraikan kemudian rujuk kembali tanpa nikah lagi selama di masa iddahnya. Tapi kalau sudah keluar iddah, maka harus nikah baru. Tapi kalau sudah cerai tiga kali, sudah itu tolak bain, harus pisah keduanya. Maka jangan mempermainkan ucapan cerai. Maka nasihat ana kepada yang bertanya untuk menyumpahin seorang ustadz bersama suaminya, untuk konsultasi yang lebih jelasnya. Barakallahu fikum. Istri ana sering ikut kajian ustaz di TV. Dan kelihatannya senang dengan cara ustaz menyampaikan materi. Jujur ana ada rasa cemburu walaupun sedikit ya. Tapi ana enggak negur istri, yang penting istri ana ikut ngaji walaupun di TV. Apakah ana termasuk suami dayus? Kalau istrinya melakukan kemaksiatan, antum biarkan. Antum dayus. Antum lihat istri antum melakukan kemaksiatan enggak? Kalau dia memandang ustadznya dengan nafsu, maka dosa. Antum perlu pakaiin cadar TV-nya. Kalau dia melihat ustadznya dengan nafsu. Tapi kalau tidak, dan dia benar-benar mengikutin kajian itu, mengambil ilmunya, dan terlihat dari sikap perubahan di diri dia, dia semakin menghormatin suami, semakin sayang dengan suami, maka gak ada masalah. Tapi kalau dilihat bahaya, dia jadi gak suka sama antum, janganlah. Dengarkan suara ustaz aja. Dan ana lihat dia tertarik sama suara ustaz juga. Aduh. Jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan. Ustaz, ana mau tanya nih. Ana akhwat umur hampir kepala 4. Tapi jodoh belum kunjung datang. Setiap kali ada ikhwan yang datang untuk melamar, selalu saya tolak dengan alasan ingin mendapatkan yang terbaik. Dan rata-rata ikhwan muda, lebih muda dari ana. Itu kenapa ya Ustaz? Kenapa? Kenapa apa maksudnya? Kalau kenapa kok yang ikhwan muda yang datang melamar anti? Karena yang tua-tua sudah punya istri. Yang muda ini belum punya istri. Kalau anti kepingin ikhwan yang seumur anti, mungkin jadi istri kedua. Karena rata-rata lelaki yang umur 40 tahun sudah punya istri lah jemaah. Jadi kalau anti melihat ada ikhwan yang melamar lebih muda dari anti, yang penting itu dua kriteria di dia. Agamanya baik, akhlaknya mulia, selesai. Mau dia lebih muda, Rasul sallallahu alaihi wasallam umurnya 25 tahun ketika menikahi Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan alhamdulillah anti kepala 4 masih ada yang mau, masya Allah. Berarti ada sesuatu yang menarik di diri anti. Maka jangan tolak kalau yang datang melamar laki-laki yang secara agama baik dan secara akhlak mulia, walaupun terpaut umurnya, nggak ada masalah. Apakah boleh menyebut nama orang tua kita dalam setiap doa? Antum sebutkan. Nggak ada masalah antum doakan orang tua setiap saat antum berdoa, antum sisipkan orang tua antum. Barakallahu fikum. Iya. Bagaimana anak balita yang meninggal? Apakah Allah beri rumah di surga atau pelayan-pelayan surga? Iya, pelayan-pelayan surga ini. Iya. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan. Beliau mengatakan, "Idza qabadallahu walada 'abdih," kalau Allah mencabut nyawa salah satu anak hambanya. Anak hambanya yang belum balik dicabut nyawanya, Allah tanya sama malaikat-malaikatnya. "Qabadtum walada 'abdi?" Kalian cabut nyawa anak hambaku? Kata malaikat, "Iya ya Allah." "Qabadtum samrata fuadi?" Kalian cabut nyawa buah hatinya? Kata malaikat, "Naam. Iya ya Allah. Madza qala 'abdi?" Apa yang dikatakan oleh hambaku ketika dicabut nyawa anaknya? Kata malaikat, "Hamidaka wastarja." Dia memujimu ya Allah. Dan dia mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Bayangkan jemaah. Dia memuji Allah Azza wa Jal. Kok bisa ada orang ditinggal mati anaknya memuji Allah Azza wa Jal? Karena dia yakin yang terbaik adalah ketentuan Allah Azza wa Jal. Dia memujimu ya Allah. Dan dia mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Apa kata Allah? "Ibnu li abdi baitan fil jannah." Bangunkan buat hambaku rumah di surga. Rumah di surga. "Wasammuhu baital hamdil." Kasih nama rumahnya supaya orang-orang tahu di surga. Kasih nama rumahnya baital hamdi. Rumah pujian. Jadi anak akan bersama orang tuanya menikmati surga. Apakah dia menjadi pelayan-pelayan surga? Semua yang diinginkan oleh anak-anak itu akan didapatkan. Dan orang tuanya dibangunkan rumah di surga. Karena musibah itu buat orang tuanya. Sedangkan anak itu sudah selesai urusannya. Barakallahu fikum.
2: Mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Kita bersama kami di 95.1 FM, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya. Dan 2026
2: pukul 8 hingga 11 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Jami Al-Barakah Cilengsi Bogor. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi 0822 9800 0756. Acara ini terbuka untuk umum bagi ikhwan maupun akhwat.
4: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Dalam hal akad sewa beli atau ijarah mutahiyah bitamlik ini pun risiko tetap ditanggung oleh yang menyewakan. Biasanya yang terjadi pihak menyewakan tidak mau tahu.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
3: Saya kami akan hadirkan ke layar kaca Anda.
4: Para pendengar di Roja,
3: jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
5: dan
3: telah
5: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Pemirsa Raja TV dan pendengar Raja Roja, sahabat Roja di mana saja Anda berada. Segala puji bagi Allah, di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah bersama narasumber kita, guru kita Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullah taala. Pembahasan dari kitab Syarah Umdatul Fiqih, pembahasan dalam bab waris. Di beberapa pertemuan ini alhamdulillah kita memasuki salah satu pembahasan atau modul yang cukup penting juga berkaitan dengan beberapa permasalahan di dalam bab waris. Kami berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya, Anda bisa menyampaikan di line telepon 021-823-6543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Kita akan simak bersama terlebih dahulu pembahasan dan syarah dari penjelasan matan dari Syarah Umdatul Fiqih bab ini. Kita berikan kesempatan kepada Ustaz dan kepada beliau kami persilahkan. Fadl mashkura.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Akhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Di akhir pembahasan waris atau fara'id, Syekh Al-Muwaffaq Ibn Qudama menjelaskan tentang beberapa hal dalam waris yang butuh diberikan ketentuan, walau terkadang terjadi, terkadang tidak. Seperti sebelumnya tentang janin, bisa jadi ahli waris itu ada yang sedang hamil dan janinnya ini termasuk juga ahli waris. Ya, dan sudah kita jelaskan. Sekarang ada di antara ahli waris menghilang, tidak tahu kabarnya dan seterusnya. Ini seperti apa pembagiannya bila seorang anak menghilang, anak laki-laki. Ayahnya wafat. Ya, ini seperti apa? Apakah ditunda sampai dia datang dahulu, sampai atau beritanya jelas? Apa dia sudah wafat atau seperti apa kondisinya? Ya, atau langsung dibagikan saja? Ya, ini yang menjadi permasalahan. Fadlustam.
0: نعم بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره apabila jika salah satu ahli waris adalah orang yang hilang atau mafqud yang tidak diketahui kabar beritanya atau tidak jelas beritanya, seperti waktu fi syakhsun yarithuhu hadal mafqud, seseorang wafat dan salah satu ahli warisnya adalah yang hilang ini, orang yang hilang ini. A'taita kulla warisil yaqin, maka diberikan kepada ahli waris sesuai dengan yang diyakini sebagai jatah warisannya. Faman yahjibu al-mafqud hajibu hajibu hilman la yuti syai'an. Dan apabila orang yang hilang ini dihijab, menghalangi dengan hijab hilman, maka tidak diberikan sedikit pun dari harta waris. Dan apabila waman yahjibu hijabun nuqsan yu'ti al-aql, apabila dia menghijabi nuqsan, hijab nuqsan, maka diberikan bagian yang lebih sedikit. Waman la hijabuhu bil quliyah yu'ti nasibuhu kamila. Dan apabila tidak dihijab, tidak ditutup bagiannya, maka dia diberikan secara sempurna. Wa qafal baqi hatta yu'lam haluhu. Kemudian sisanya, ya enam. Adapun sisanya ditahan hingga ahli waris yang hilang tersebut jelas statusnya. Nah, biyakinin, dengan berita yang yakin atau dengan keyakinan. Wal aqrabu anna hadha yarju ila ijtihadil qadhi bin nadhri ila hali syakhsi inda faqdihi. Dan yang lebih dekat dalam bab ini adalah dikembalikan keputusannya kepada ijtihad qadhi, dengan melihat kondisi dari orang yang hilang tersebut pada saat hilangnya wa dhuruf al-muhitu bihi, atau kondisi keadaan yang melingkupinya, wa hadal mawdi' alladhi faqada minhu wa nahwu dhalika, atau kondisi tempat atau keadaan pada saat dia hilang atau yang semisalnya. Kama sayati mufassalan fil mas'alatil atiyah, insyaallah sebagaimana akan dijelaskan secara rincian permasalahannya pada bab berikutnya insyaallah. Nah,
1: ya. Bila seseorang

0: ada yang menghilang. Dulu mungkin di tahun 80 minta izin mau pergi kuliah atau kerja ke kota lain atau ke negara lain. Subhanallah, sudah tahun 2000, 2010, 2020 tidak ada beritanya. Ya, tidak ada beritanya. Baik dia tidak menghubungi, juga orang-orang sekampungnya tidak ada berita. Ada yang wafat di antara ahli warisnya dia. Seperti apa? Tetap hak warisnya dia ditahan. Seperti apa menahannya? Sama dengan janin sebelumnya. Yaitu, mana yang yakin dari para ahli waris pasti dapat, walau orang yang hilang ini andai dia diperkirakan hidup, dia dapat penuh. Maka orang itu diberikan penuh. Mana orang yang andai orang hilang ini ada, dia tidak akan dapat sama sekali. Ya, andai hilang ini adalah anak laki-laki umpamanya. Anak laki-laki kan akan menghalangi cucu dari laki-laki. Ya, ini maka dia tidak dapat sama sekali. Bila statusnya hilang, cucunya dapat. Cucu dari yang meninggal. Tapi karena dia statusnya hilang, mungkin ada, mungkin tidak, maka cucunya terhalang sama sekali. Kalau dia dapat, tidak diberikan. Begitu juga yang akan berkurang haknya bila ada anak. Seperti suami, istri. Bila anak ini hidup, suami akan dapat seperempat. Bila anak ini akan ditemukan, istri akan dapat seperdelapan. Tapi statusnya sekarang hilang beritanya, hilang kontak. Maka dia dapat yang paling kecil. Sisanya dia apain? Ditahan. Sampai dia datang. Sampai berapa lama? Ini nanti ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan 4 tahun, ada yang 1 tahun. Nah, kita lihat nanti insyaAllah. Lanjut.
1: Nah. Illa an yafqid fi mahlikihi aw min baini ahlihi fayantaziru arba'a sinin. Ya, fayantaziru arba'a sinin. Kecuali orang yang hilang karena tertimpa suatu bencana atau hilangnya dari tengah-tengah keluarganya, maka ditunggu selama 4 tahun. Nah, maka ditunggu selama 4 tahun munzu faqad, sejak dia menghilang. Fayahkumu bi mautihi aw fayahkumu bi mautihi. Kemudian baru dihukum akan kematiannya. Summa yuqassam. Ya, ma lahu wa ma la wa ma warasahu fi fatratil intizar baina man yarithuhu indal hukmi bi mautihi lima thabata an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. أنه أمر امرأة المفقود أن تتربص 4 سنين ثم تعتد عدة الوفاة. Kemudian dihukumi wafatnya orang tersebut, lalu kemudian diberikan hartanya dan apa yang menjadi warisan dari saudara-saudaranya pada saat penantian kehadirannya, dan pada saat dihukumi bahwa dia telah wafat, kemudian dibagikan warisannya. Sesuai dengan apa yang tsabit tetap dan terdapat hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau memerintahkan kepada wanita al-mafqud yang suaminya hilang, nah, untuk menahan diri selama 4 tahun. Lalu kemudian iddatul wafat. Ya, dia menunaikan iddah yang ditinggal suami karena wafat, nah.
0: Ya. Yeah. Kalau dia hilang dalam bencana, umpamanya terjadi banjir bandang, hilang, ya, atau terjadi gempa, gunung meletus, kondisi kemudian sudah aman dan dia tidak diketahui beritanya, atau hilang tidak dia beritahu dia mau kemana, itu tahu dia enggak kemana, tidur malam pagi enggak ada lagi tempat tidurnya, entah kemana ini anak, entah kemana ini suami, entah kemana ini istri. Bagaimana

0: tahun.
1: Kenapa harus 4 tahun?
0: Asar dari Umar bin Khattab, tidak ada hadis Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi perbuatan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, seorang istri datang kepada beliau mengadukan suaminya hilang, pergi sholat isya, kemudian enggak kembali lagi di kota Madinah. Ya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyuruh dia tunggu sampai 4 tahun dari hari kehilangan. Setelah 4 tahun, Umar menyuruhnya menunggu iddah wafat. Iddah wafat 4 bulan 10 hari. Ya, berarti dari 4 tahun tambah 4 bulan 10 hari. Harta yang wafat tadi dibagi. Bagikan kewarisan, jadi waris. Yang istrinya sudah sekarang bukan istrinya lagi. Ya, seperti itu.
2: Masya Allah. Nah, Ustaz. Maksudnya?
0: Ya, maksudnya.
2: Qaul, oke.
0: Faqad thabata.
2: Faqad thabata an Utsman ibn Affan wa Abdullah ibn Abbas wa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhum nahu athar Umar sabiq. Dan terdapat riwayat yang sabit dari Utsman bin Affan, demikian juga Abdullah ibn Abbas dan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhum, sebagaimana apa yang disebutkan atau asar dari Umar yang sebelumnya. Nah,
0: ya, perbuatan Umar tadi juga diriwayatkan dengan sahih. Utsman bin Affan juga pernah melakukannya. Abdullah bin Abbas juga berkata demikian. Abdullah bin Umar juga berkata demikian. Berarti di sini ada 4 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 2 khalifah, 2 lagi ulama umat Islam, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Terus.
2: Wa mimma yanbaghi an yattabiha lahu annahu idza kana ihtimal in halakihi aqwa ينبغي أن تكون مدة انتظار زوجة ومدة انتظار لقسمة ماله على ورث به أقصر. ولهذا كان سعيد بن المسيب يرى أنه من فقد في القتال تتربص امرأته نعم امرأته سنة فقط. Dan diantara dan yang seyogyanya untuk diperhatikan dalam hal ini, apabila kemungkinan dari hilangnya atau ketiadaannya lebih kuat dibandingkan lebih kuat, maka sepatutnya untuk ditunggu atau waktu penantiannya, yaitu yang dilakukan oleh istrinya, yaitu muddah intizar likismati malihi ala warasatihi aksar, dengan penantian yang tidak terlalu panjang. Oleh sebab itu, Sa'id bin Musayyib memandang bahwa siapa yang hilang suaminya karena peperangan, maka dia menahan diri atau istrinya menahan diri selama 1 tahun saja.
0: Ya, karena tidak ada dalil yang jelas kuat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya perbuatan Umar, ya, dan perbuatan beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sampai kepada derajat ijma. Maka Sa'id bin Musayyib, seorang ulama tabi'in, ya, generasi setelah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, dia berpendapat tidak perlu 4 tahun, 1 tahun saja.
2: Ya,
0: ya, bila kemungkinan meninggalnya besar, besar kemungkinan meninggalnya, tunggu 1 tahun, kemudian setelah itu iddah wafat, kemudian dibagi hartanya sebagai warisan.
2: ولذلك فإنه في هذا العصر فإنه في هذا العصر الذي توفر فيه وسائل الاتصال وتعدد طرق البحث عن المفقودين واسبى العالم من أجل ذلك كانه بلد واحد ينبغي أن تكون مدة الانتظار في جميع الأحوال أقصر مما كانت قبل ذلك. Dan oleh sebab itu sesungguhnya di masa kekinian di mana alat-alat komunikasi begitu sangat tersebar luas, demikian juga begitu banyaknya metode pencarian orang-orang yang hilang bisa dilakukan, dan di mana dunia global ini seakan-akan menjadi satu negeri yang menjadi satu negara yang satu, maka seyogianya penantian, masa penantian dari orang yang hilang apapun kondisi dan keadaannya dalam waktu yang tidak terlalu panjang, sebagaimana lebih pendek dari yang sebelumnya. Wa in baghil al-qudati an yakuna nazaruhum fi muddati intidhari al-mafqud bihasbi hal mafqud wa dhuruf al-muhitatu bi faqdihi wa bihasbi al-balad wa zaman alladhina faqada fihima wa nahwa dhalika. Dan sepatutnya bagi hakim untuk melihat atau memandang istihad mereka fi muddati intidhari al-mafqud, dalam memutuskan masa penantian dari orang yang hilang sesuai dengan kondisi dan keadaan pada saat dia hilang atau kondisi dan keadaan yang melingkupinya, sebagaimana juga dilihat dari sisi negeri, zaman atau waktu yang di mana orang tersebut hilang atau yang semisalnya.
1: Ya. Karena tidak ada dalil yang jelas, tadi saya ingin Syekh Ibnul Musayyib berpendapat satu tahun, berarti dia melihat kondisi per kondisi. Pada saat sekarang alat komunikasi sudah sedemikian maju, bahkan alat kontrol untuk mata-mata juga sangat maju, dipasang di jalan-jalan, di berbagai tempat, maka sangat tidak perlu lagi mungkin menunggu satu tahun, tinggal di tracing oleh pihak yang berwajib, ya, dilihat kemana dia menghilang, ya, dicari dan informasinya. Bila itu kemudian Tuan Hakim, Tuan Qadi memberikan keputusan dia sudah wafat. Beda halnya orang lari dari rumah ke mertuanya. Itu tidak termasuk orang hilang. Itu menghilangkan diri namanya. Ini gak ada beritanya. Ya, tadi ribut sama istrinya. Kayaknya itu gampang nyarinya. Carilah ke rumah mertua, cari ke rumah teman-temannya. Insyaallah ada di situ. Ini tidak termasuk. Ya. Kita lanjutkan.
2: Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alif rahimahullahu taala wa intalaq al-marid fi marad al-maut al-mukhawif imra'atahu tallaqan. Al-mukhawif imra'atahu tallaqan ba'inan. Dan jika seorang istri ditalak oleh suaminya pada saat-saat menjelang kematian sang suami, dengan talak bain, yattahimu fihi biqasdi hirmaniha minal miras lam yasqut mirasiha mirasuha ma damat fi iddatih, dan dengan maksud untuk menghalanginya dari warisan, maka ya, warisan tersebut tidak gugur selama dalam masa iddahnya. Lima thabata an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat fi man talaqaha zawjaha thalathan wa huwa marid. Sebagaimana telah sabit riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, di mana beliau berkata kepada seseorang yang ditalak, mentalak istrinya selama dengan tiga kali talak dalam kondisi sakit, tarithuhu ma damat fil iddah, dia tetap mendapatkan warisan selama masa iddahnya. Wa hadha mujma' alaihi baina amati as-sahabah, dan ini pendapat yang ijma' di kalangan para sahabat. Nah.
1: Ya.
2: Wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila annaha tarithuhu ba'da khurujiha min al-iddati aidha. Sebagian ulama juga berpandangan bahwa dia tetap mendapatkan warisan setelah selesai atau keluar dari masa iddahnya. Walau kanat wafatuhu ba'da talaqihi laha bimuddati tawila idza istamarat bihi hadal mardo hatta mata. Walaupun wafatnya setelah masa talak cukup panjang, dan apabila memang sakitnya terus berkelanjutan sampai dia wafat. Lima thabata an Utsman radhiyallahu anhu annahu warasa imra'at talaqaha zawjaha fi maradin. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Utsman bin Affan bahwa beliau menetapkan warisan dari istri yang ditalak suaminya pada saat kondisi sakit. Sakitnya membawa kematian. Ba'da khurujiha min al-iddah, setelah selesai atau keluar masa iddahnya. Wa hadha huwa al-aqrab, dan ini pendapat yang lebih benar. Nah.
1: Ini pembahasan lain. Seorang suami sakit berat.
2: Nah.
1: Dan umumnya sakit ini mengantarkan kepada kematian. Lalu di saat itu dia panggil istrinya, dia talak. Jelas tujuannya adalah untuk menghalangi si istri untuk mendapatkan hak waris 1/8 atau 1/4. Ya. Walau tidak ada tujuan pun tetap hukum aturan ini berlaku. Lalu bagaimana status perempuan ini, mantan istri ini? Ditolaknya talak bain, bukan talak rajai. Talak bain itu langsung 3 dia jatuhkan. Ya. Maka istri tadi, walau setelah itu meninggal si suami ini, dia tetap dapat hak waris sebagai istri. Kalau dia tolaknya tolak raj'i, masih dalam iddah, sepakat para ulama, dia masih dapat warisan. Kalau tolaknya tolak raj'i, raj'i tolak pertama atau yang kedua, ya, maka di sini ada perbedaan pendapat para ulama kalau dia telah selesai iddah. Sebagai ulama mengatakan tidak, pendapat yang kuat ia tetap dapat dia, karena tujuannya buruk. Fa'umila binaqidi qasdihi, tujuan yang buruk memberikan mudarat tadi, maka dilakukan yang hal yang bertentangan dengan tujuannya. Tujuannya ingin menghalangi, diberikan tetap hak warisnya. Ya. Dengan syarat dia wafat akibat sakit tersebut. Lanjut.
2: Bismillah. Wa in kana talaq raj'iyan dawarasa, dan apabila talaknya talak raj'i, maka keduanya tetap saling mewariskan. Madamat fi al-iddati sawan kana talaqahu wa huwa fi hal as-sihha aw fi hal al-marid, walaupun dia dalam masa iddah, baik talaknya dalam keadaan suaminya sehat atau dalam keadaan sakit. Karena raj'iyya zauja yalhiquha at-talaq az-zauj wa dhahruhu ila wa dhahruhu ila uhu, karena talak raj'i yang dilakukan suami kepada istrinya masuk ke dalam hukum talak zauj, ziharnya dan ilaknya. Wa yamliku imsakuha bi raj'i.
1: Zihar apa, Ustaz?
2: Zihar.
1: Suami mengatakan
2: sama dengan
1: punggungmu sama dengan punggung ibuku.
2: Nah, Ustaz.
1: Kalau ilak, suami bersumpah tidak menggauli istrinya. Beda dengan tidak menggauli. Tidak hubungan badan, karena satu dan lain hal. Kalau ini dia tidak hubungi badan, dia bersumpah demi Allah, saya enggak akan hubungan badan lagi denganmu. Ya. Karena dua hal ini di masa jahiliyah itu dianggap talak. Ya. Dianggap talak. Dan Islam pun merubahnya dengan beberapa aturan, ada yang perlu ada perubahan. Ya.
2: Wayam likim sakuha birajah bighairi ridhaha wa bila wali wala syuhud wala sadaq jadid wa hadha mujma' alayhi bain ahli ilmi, dan suami berhak tetap menahannya atau tetap status istrinya walaupun dengan tanpa keriduannya, dengan tanpa adanya wali, dengan tanpa adanya saksi, dengan juga tanpa adanya mahar baru, dan ini menjadi ijma' di kalangan ahli ilmu. Nah,
1: maka kalau ijma' tidak ada perbedaan pendapat para ulama, suami rujuk baik dalam talak raj'i atau dalam zihar atau dalam ilak, ya, tanpa ada saksi, tidak. Ini ijma'. Tidak perlu ada saksi, tidak perlu ada wali. Asal dia mengatakan saya kembali, atau dengan perbuatan datang lagi dia ke rumah, ngumpul lagi serumah, ketawa lagi, kembali cair lagi hidupnya, ya, itu sudah dinamakan dengan rujuk. Ya, ini sekarang pembahasan terakhir dari pembahasan waris dan permasalahan muamalat dari kitab ini, silakan Ustaz. Wa in aqarra
2: warasah kulluhum bi musyariki lahum fil miras fasaddaqahum hadha ash-shakhs alladhi aqarru bi annahu yarithu ma'hum aw kana saghiran majhul nasab thabata nasabahu wa irthuhu li anna al-waris yaqumu maqam al-mayt fi malihi wa duyunihi wa ad-duyun allati alayhi wa baynatihi wa bayanatihi wa da'awihi wa jami' huquqihi wa nasabu minha. Dan apabila ahli waris bersepakat tentang seseorang untuk ikut menerima waris, maka diterima, ya, maka diterima klaim atau pengakuan mereka atau kesepakatan mereka terhadap seseorang yang memang diakui bahwa mendapatkan hak waris bersama mereka. Wa kana saghiran majhulun nasab, meski tidak diketahui nasabnya, masih kecil, tidak diketahui nasabnya, maka dengan pengakuan tersebut nasab dan hak warisnya diterima. Nah, li'anal waris yaqum maqam al-mayit, karena ahli waris menduduki kedudukan yang wafat terkait dengan masalah hartanya, hutangnya, piutangnya, dan juga bainatihi, saksi-saksinya, klaim pengakuannya dan seluruh hak-haknya. Demikian juga apa yang dinasabkan kepadanya.
1: Ya. Ini ada yang wafat. Sahih. Lalu anak-anak bagi waris. Muncul satu orang. Tadi ya, aku ini juga anak bapak. Kalian saudara-saudaraku. Kita saudara sekandung. Hmm. Ya. Lalu semuanya mengaku, oh iya, saudara. Bapak pernah cerita begini begitu, katanya ada saudara kalian yang nomor sekian ketukar di rumah sakit atau apa, boh ya, mereka mengakui statusnya bagaimana dapat dalam waris, dianggap dia ahli waris juga.
2: Wa yaqra bihi ba'dhum aw ba'd warasati lam yasbut nasabahu wa hada mujma 'alayhi. Dan apabila yang bersepakat hanya sebagian ahli waris, nah, atau sebagiannya saja, maka tidak sabit, tidak dikatakan sah pertalian nasabnya, dan ini mujma' alaih. Lianna nasaba la yataba'd wa fala yumkinu isbatuhu fi haqqil muqir wa nafyuhu fi haqqil munkir illa an yaqira bihi rajulani 'adlani aw rajulan wa imra'atani liwujudil bayyinati syar'iyyati litsubuti nasab. Dan sesungguhnya permasalahan nasab tidak bisa diakui hanya sebagian saja. Tidak juga mungkin ditetapkan sesuai dengan hak dari orang yang mengakui atau menafikan dari hak dari orang yang mengingkari. Illa an yakira bihi rajulan, kecuali diakui dengan persaksian dua orang yang adil atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Diwujudil bayyinati, dengan adanya indikator-indikator syar'iyah yang menetapkan sahnya pertalian nasab tersebut.
1: Nah, ya. Kalau tadi mereka pertama setuju, semuanya sepakat ini saudara mereka, saya si ibu. Kalau ada sebagian bilang iya, mana mereka anak dari meninggal tadi, ada lima. Dua bilang iya, ayah pernah cerita begini-begini. Tiga enggak, tadi enggak ada pernah ayah cerita ke kita-kita. Ini bagaimana, apa bagiannya, tetap dia dapat waris atau tidak? Jawabannya tidak bersama, tidak tersambung nasabnya. Masalah warisan nanti kita lihat. Tapi nasabnya tidak tersambung karena nasab tidak terbagi. Ya. Dan nasab tidak terpengaruhi oleh orang yang menafikan, yang menafikan dan dengan orang yang membenarkan. Ya, lanjut.
2: Wa al-muqir an yadfa ila al-muqir lahu fadla ma fi yadihi an mirasihi. Adapun atau meskipun demikian, bagi orang yang mengakuinya atau ahli waris yang mengakuinya, maka wajib memberikan sebagian dari apa yang ada di tangannya dari harta waris. Alladhi yajibu lahu law thabata nasab hadha alladhi aqra lahu. Yang wajib diberikan apabila memang telah sabit atau jelas indikator pertalian nasabnya sebagaimana yang diakuinya. Li'annahu aqra li syakhsi bi mali ba'dhihi indahu wa ba'dhuhu inda ghairihi. Karena dia telah mengklaim atau mengakui kepada seseorang yang diakui nasabnya bagian hartanya, bagian dari sebagian hartanya atau sebagian yang lainnya. Fa yalzamuhu an yu'tiyahu ma indahu mimma aqrabihi lahu. maka melazimkan hal ini untuk dia memberikan sebagian daripada bagian harta warisnya kepada orang yang diakui pertalian nasabnya. Wala yalzamuhu ma'inda ghairihi. Akan tapi tidak menjadi kelaziman bagi mereka yang tidak mengklaim atau mengakuinya. Kama lau tufiya syakhsun la yarithu illa ibnan. Sebagaimana seseorang yang wafat kemudian meninggalkan dua orang anak laki-laki. Fa'aqara ahaduhuma liwahid bi'anahu akhun lahuma. Kemudian ada seseorang yang mengklaim atau mengakui bahwa dia saudaranya. Awangkar al-akhir dalika. Kemudian yang lain mengingkarinya. Fayuqsamul mal bainal akhwain nisfain. Maka harta tersebut dibagi kepada dua saudara kandung setengah bagian. Thumma yu'khadhu minal maqarid thuluth nisfu alladhi akhadahu wa yu'ti lil muqri lahu. Kemudian diambil lagi dari orang yang mengakui sepertiga bagiannya yang kemudian diambil untuk diberikan kepada orang yang diakuinya. Wa yu'ti lil muqri lahu. Hada wa mimma yanbaghi an yu'lam annahu idza wajada dalilan qati' an tariqi al-basamat al-waratha warathiyya yuthbitu qurabata hadha al-muqir bih min al-mutawaffa fa inna dhalika yuqaddamu ala nafi man nafahu min al-warathati. Dan seyogyanya atau sepatutnya dalam hal ini untuk diketahui bahwa apabila terdapat dalil atau bukti keterangan yang jelas melalui sidik jari ya,
1: Tes DNA.
2: Ahli waris tes DNA yang menetapkan kekerabatan atau pertalian nasab dari orang yang mengakui kepada yang wafat, fa inna dzalika yuqaddam, maka hal ini didahulukan dibandingkan dari orang yang mengingkarinya. Wa yuthbitu bihi nasabu irthihi. Kemudian ditetapkan pertalian nasabnya dan harta warisnya. Wa annahu idza wajada ikhtilafi baina fasilati dami hadha syakhs wa baina man nasaba ilaihi mimma yastahilu mahu an yakuna ibnan lahu fa innahu la yuthbitu nasabu ilaihi. Dan apabila terjadi perselisihan atau terdapat perbedaan antara DNA darahnya dari orang golongan darahnya dari orang yang mengakuinya dengan yang wafat yang atau yang dinisbatkan dinasabkan kepadanya dan sesuatu yang mustahil, maka ini tidak ditetapkan pertalian nasabnya. Wala yarithu minhu, tidak juga diberikan hak warisnya. Wa bil akhsi idza lam yaqiru bihi rajulani aw rajulun wa imra'atani. Dan secara khusus apabila tidak diketahui, tidak diakui oleh dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Naam.
1: Ya. Tadi ada sebagian yang mengakui, sebagian yang tidak.
2: Sahih.
1: Nasab bagaimana? Tidak bisa. Tapi kalau waris gimana? Beda lagi. Syekh Muwaffaq Ibn Qudama dan disyarah oleh Syekh bin Jibrin, beliau mengatakan kalau waris yang tidak, orang yang tidak mengakui, enggak dibagi untuk yang ngaku ini. Yang menerima pengakuan dia berbagi dengan orang itu. Ya, umpamanya ahli warisnya dua anak laki-laki. Lalu muncul satu anak laki-laki atau anak wanita. Muncul seorang wanita atau laki, anggap laki-laki. Maka dia mengatakan, aku saudara kalian. Yang satu bukan, iya, ini saudara aku. Ya. Yang satu tidak mengakui. Yang tidak, maka harta dibagi dua dulu. Kan tadi dua yang pasti.
2: Iya, sahih.
1: Jadi dua yang satu, enggak. Kemudian harta yang mengaku gimana? Dibagi lagi dengan ahli waris ini. Dia dapat sepertiga dari setengah.
2: Iya,
1: sahih. Ya. Seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah, kata Syekh bin Jibrin, ada kok tes DNA, ngapain ribut-ribut. Dan itu tes DNA bisa dinyatakan pasti. Ya, beda halnya dengan golongan darah. Golongan darah ada kemungkinan iya, ada kemungkinan tidak. Ya, golongan darahnya ya sama, tapi belum memungkinkan. Maka sekarang pun di kerajaan Saudi Arabia untuk menyatakan para Ahlul Bait, itu keluarga Abdul Muttalib, keluarga Nabi SAW, Bani Hashim, itu kerajaan kan ada hak dari Ahlul Bait itu khumus, 1/5 dari harta negara. harta fai, harta yang didapatkan oleh negara tanpa perang, itu hak keluarga Nabi Ahlul Bait 1/5. Jadi umpamanya minyak dapatkan tanpa perang itu, itu Ahlul Bait dapat 20%. Dan sampai sekarang itu masih tetap diberikan kepada mereka. Dan saya pernah bertanya ke beberapa orang yang dia Ahlul Bait, ya kami masih dapat. Dan itu yang pernah saya tanyakan ke mahasiswa saya, beliau namanya Tubagus XYZ lah, tidak mau namanya sebutlah. Tubagus berarti, Tubagus ini apa? Sama Raden, Raden Ustaz, berarti turunan raja, cuma di daerah Banten. Apa dapat reward dari negara, kemudahan dari negara, karena ikut bergabung ke Republik Indonesia dahulu? Kadas. Ya, subhanallah. Ini ana cerita kepada beliau tentang Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga raja-raja yang bergabung ke kerajaan Saudi. Jadi kerajaan Saudi itu kumpulan dari kerajaan-kerajaan kecil. Nah, ada yang dengan perang, ada yang dengan apa namanya, keinginan bergabung. Nah, awalnya kerajaan Saudi itu kecil di daerah kota, di pinggiran kota Riyadh. Di pinggiran kota Riyadh kecil. Diriyah namanya, daerah kerajaannya. Jauh, mungkin tidak sampai 1/10,000 besar kerajaannya dari yang sekarang. Nice. Kemudian ada yang dengan perang, ada yang dengan ikut bergabung, dan itu hak-hak keluarga kerajaan yang lain pun masih dapat. Baik hak dalam apa namanya, saya masih ingat dulu itu ada teman saya beberapa orang Saudi, kalau ada urusan-urusan, amir itu amir dari mana? Amir ini kerajaan ini, dia punya suara juga di pemerintahan. Di sini setiap kerajaan-kerajaan kecil yang bergabung punya suara, punya jatah apa namanya, jatah keuangan, reward dari negara. Jangankan Ahlul Bait itu dapat. Ya, maksud saya, ya ini mungkin usulan kepada pemegang kebijakan di Republik Indonesia. Indonesia kan gabungan dari suku dan kerajaan-kerajaan kecil.
2: Sahih.
1: Ya, maka mereka setelah menjadi republik, harusnya mereka juga mendapatkan fasilitas-fasilitas yang memudahkan mereka, bukan malah dipersulit kehidupan-kehidupan mereka. Karena mereka berjuang dahulu ya, dan dengan sukarela ikut bergabung. Ya, seperti itu. Itu yang, itu untuk menyatakan dia adalah masih keluarga kerajaan yang ikut bergabung, atau Ahlul Bait yang dapat khumus 1/5. Ya, mohon maaf sedikit sedikit ini. Karena khumus 1/5 ini mereka kalau di negara kerajaan Saudi dapat, sehingga pada Ahlul Bait bukan orang miskin di sana. Beda kalau pada Ahlul Bait itu di negara lain seperti Indonesia umpamanya, dan itu memang ada beberapa kabilah dari Yaman yang tes DNA-nya menyatakan betul DNA-nya sama dengan DNA Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kehidupannya tidak mendapatkan fasilitas itu, sehingga umpamanya mereka kondisinya jadi mustahik zakat. Bolehkah mendapat zakat? Dalam ketentuan keluarga Nabi Ahlul Bait tidak boleh makan zakat dan sedekah. Tapi Syekh Al-Salam bin Taimiyah, dan ini diperkuat oleh Syekh Muhammad Salam Isayimin, ya, ketika ketidakadilan ada, ya mereka lebih pantas untuk dapat, statusnya sama dengan mustahik lain. Jangan karena status dia adalah Ahlul Bait, dia keadaannya sulit, kemudian pihak yang berkuasa tidak memberikan hak mereka, kemudian pun kaum muslimin tidak ngasih zakat kepada mereka. Nah, ini gimana mereka hidup? Harusnya mereka sangat dihormati. Ya. Ini saya maksud tadi, dalam tes DNA tadi dikatakan oleh Syekh Jibril, itu penting sekali. Ya. Alhamdulillah, dengan akhir pembahasan ini selesai kita membahas tentang muamalat dari kitab Umdatul Fiqh dan syarahnya. Umdatul Fiqhnya ditulis oleh Al-Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudama, kemudian syarahnya Syekh Abdullah bin Jibrin. Sebagaimana yang di awal pertemuan saya katakan, kelebihan dari kitabnya ini permasalahannya lebih lengkap. Kemudian kelebihan dari syarahnya Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah, banyak umat, karena beliau ulama kontemporer, beliau anggota fatwa Gajah Saudi Arabia dan anggota ulama besar, maka banyak kasus-kasus kekinian yang beliau bahas di sini. Yang saya bahas hanya bab-bab muamalat. Mungkin teman-teman para ustaz-ustaz yang lain bagus memulainya dari awal bab, dari awal kitab, ya. Karena banyak hal-hal kontemporer dalam masalah taharah, dalam masalah salat, ya, ibadahnya tidak ada kontemporernya, tapi wasailnya, wasilah-wasilahnya, media-medianya tentu akan ada perkembangan. Begitu juga dalam masalah munakahat, masalah fikih keluarga akan banyak perluasan kontemporer dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Wallahu taufiq.
2: Nah, jazakallahu khair barakallahu fik, pemirsa dan pendengar Radio Roja, sahabat Roja di mana saja yang berada. Ini merupakan pembahasan terakhir dari bab waris dan alhamdulillah penjelasan dan syarah yang beliau sampaikan cukup jelas. Kita akan berikan kesempatan untuk ikhwan dan akhwat yang bertanya, silakan di layanan telepon di 0218236543. Pertanyaan via chat di nomor yang sama, silakan. Baik, kami akan angkat pertanyaan terlebih dahulu via telepon di 0218236543. Silakan, halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
3: Rizal di Singkawang, Kalimantan.
2: Pak Rizal di Singkawang, baik. Diperkeras suaranya, Pak, silakan.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: Ustaz, ana mau nanya masalah ini, Ustaz. Masalah COD dari sisi pembeli. Ketika seseorang membuka HP di pasar online, lalu dia ingin pesan satu barang dan dibayar di tempat si penerima beserta ongkosnya, apakah COD seperti ini yang dilarang, Ustaz? Mohon nasihatnya.
1: Sebentar Pak Rizal.
3: Ya.
1: Pada saat dia transaksi di platform tadi, barangnya dilihatkan atau tidak?
3: Dia jenis itu, Pak Ustaz.
1: Hanya spesifikasi saja, kan, ya?
3: Betul, spesifikasi.
1: Ya, kalau hanya spesifikasi saja, itu termasuk jual beli hutang dengan hutang yang dilarang.
3: Jadi solusinya, Ustaz?
1: Solusinya Anda bayar dengan non COD, bayar langsung satu. Kemudian atau Anda tunjuk barang yang Anda mau beli. Umpamanya Anda katakan kepada merchant penjual, ada berapa stok? 5. Bisa tampilkan di live kan di layar? Oh, bisa. 1, 2, 3, 5 ditampilkannya ke Bapak. Ini Pak barang-barangnya. Anda katakan, saya pilih yang di tengah-tengah. Itu sudah saya beli, ya. Oh iya, Pak. Anda katakan wajib, itu yang Anda antar ke saya, ya. Siap, Pak. Nah, itu boleh.
3: Nah, Ustaz, sekon jadi kalau
1: itu barangnya menjadi muayyan, bukan hutang lagi. Waalaikumsalam.
2: Baik, jazakallahu khair Ustaz dan wabarakallahu fik, Bapak Rizal di Singkawang, cukup jelas insyaallah dan semoga menjadi pencerahan yang bermanfaat buat Bapak. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Masih via telepon ya, 0218236543. Kita angkat kembali. Halo.
4: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
4: Saya Anda di Jakarta, Ustaz. Baik.
2: Pak Anda, silakan pertanyaannya.
4: Mau nanya, izin Ustaz, mau nanya tentang waris, Ustaz.
1: Yeah.
4: Jadi ibu saya itu meninggal 2023 dan bapak saya 2025. Dan saya ada dua saudara, satu saudara kandung ya, satu perempuan dan satu laki-laki. Saudara perempuan saya menyampaikan bahwa rumah orang tua yang sekarang di sempatin beliau yang dulu memang ditempatin orang tua juga itu sudah ada jual beli, di mana jual beli itu perjanjiannya yaitu adik saya yang perempuan yang menempati rumah itu membeli sampai dengan ibu saya meninggal. Pertanyaan saya Ustaz, apakah rumah yang tadi ada jual beli itu termasuk warisan, bisa termasuk warisan yang bisa kami bagikan Ustaz? Karena akadnya itu setahu saya kurang tahu Ustaz, apakah benar ada terjadi begitu atau bukan Ustaz. Itu mungkin pertanyaan Ustaz.
1: Sebentar, ini rumah milik siapa? Milik ayah anda atau ibunda?
4: Jadi ayah dan ibu saya itu bekerja Ustaz.
1: Pertanyaan saya, milik siapa? Dia bekerja milik. Ya, tapi nggak ikut beli, enggak ada miliknya lah.
4: Iya, tapi ini Ustaz, apa namanya, sudah dijual ke adik saya yang perempuan yang menepi rumahnya sekarang Ustaz.
1: Sudah balik karena nama?
4: Sudah balik nama.
1: Terus.
4: Cuman balik namanya ketika bapak saya meninggal 2025, padahal ibu saya itu meninggalnya 2023 Ustaz.
1: Ya, sebentar. Berarti ibu anda berapa persen kira-kira dia memiliki rumah itu? Berapa?
4: 50% sampai 70%. 50% lah.
1: Ada 50%. Berarti yang dijual bapak hanya haknya dia.
4: Ya.
1: 50%. Yang milik ibu ya dibagi waris. Dia sudah wafat. Tidak ada hak bapak menjualnya.
4: Ya.
1: Kecuali yang bagian dia yang 50% plus dia dapat dari istrinya 1/4. Berarti 50 tambah 1/4 dari 50, 1/4 12,5 ya. Nah, berarti 62,5% yang bisa dia jual ke salah satu anak harus dengan harga pasar, tidak boleh lebih ke rendah.
4: Ya, masalahnya gini Ustaz, kalau saya dengar itu ceritanya dari adik saya itu rumah yang ditempatin dari orang tua tadi itu dijualnya akadnya dicicil sampai dengan orang tua saya meninggal, tetapi tidak dibilang berapa harganya Ustaz. Kalau saya perkirakan itu harganya mungkin sekarang sekitar di atas 5 miliar, tapi kalau dari cicilannya itu mungkin nggak sampai 500 juta Ustaz. Itu gimana lagi itu ya Ustaz ya kalau ngitungnya Ustaz?
1: Tinggal anda sampaikan ke adik anda, bila ibu melakukan hal itu, dijualnya dengan harga 10%, 90% berarti hibah kepada anda sendiri, dan hibah orang tua kepada anak-anak tidak adil, itu adalah perbuatan dosa. Menurut mazhab Hambali, bahwa hibahnya batal. Karena batal, kembali kepada status yang 90%-nya tadi. Dibagi waris.
2: Cukup baik. Demikian Bapak, Anda? Alhamdulillah. Wa jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Semoga menjadi jawaban bermanfaat, bisa diperdengarkan jawaban Ustaz kepada keluarga, dan semoga Allah berikan yang terbaik dari permasalahan warisannya Bapak. Barakallahu fiikum. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya di line telepon 0218236543. Kita angkat kembali. Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya akhi, silakan pertanyaannya.
5: Ustaz mau tanya, kalau misalnya menjual harta waris di bawah harga pasaran itu boleh nggak Ustaz? Misalnya harta warisnya itu berupa tanah yang ada rumahnya gitu Ustaz. Mohon pencerahannya.
1: Dijualnya ke siapa? Pihak ketiga atau para ahli waris?
5: Ke pihak ketiga Ustaz. Jadi bukan
1: semuanya ahli waris. Semuanya setuju.
5: Semuanya setuju.
1: Tidak apa-apa.
5: Boleh ya Ustaz ya.
1: Tidak apa-apa.
2: Jazakallahu khairan. Oh iya, jazakallahu khairan kepada kami. Intinya ada kesepakatan semua Ustaz ya.
1: Iya.
2: Okay. Demikian, semoga menjadi pencerahan. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Masih via telepon di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana?
6: Saya dengan Yanto di Bubur, Pak.
2: Silakan Pak Yanto.
6: Pak Ustaz mau nanya mengenai, saya kebetulan punya keluarga dua Pak Ustaz, ada istri pertama dan istri kedua.
1: Masyaallah.
6: Dan alhamdulillah disetujui Pak, insyaallah.
1: Amin.
6: Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah dari istri pertama saya dan istri kedua sudah sama-sama.